0: Petani berharap ada fasilitas sumur bor yang disediakan di sekitar sawah mereka agar tanaman padi tetap terairi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pensiunan ASN di Polewali Mandar, Sulawesi Selatan membuktikan bahwa masa pensiun bukan akhir dari produktivitas. Ia berhasil mengembangkan usaha peternakan ayam petelur dengan omset hingga belasan juta rupiah setiap bulan. Sementara itu, seorang kakek di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah memiliki hobi mengoleksi berbagai jenis tokek unik. Dari hobinya ini, ia pernah menjual per ekor tokek dengan harga 25 juta rupiah.
2: Beginilah keseharian Arfa, pria 63 tahun, warga desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Setiap hari, pensiunan aparatur sipil negara ini disibukkan dengan berbagai aktivitas di kandang ayam petelurnya yang kini memiliki populasi sekitar 2.400 ekor. Usaha Arfa ini berawal pada tahun 2018 dengan modal 700 ekor ayam. Setelah melihat peluang yang menjanjikan, Arfa terus mengembangkan usahanya sebagai persiapan memasuki masa pensiun. Berkat ketekunan, keuletan, dan semangat belajar secara otodidak, membuat usahanya terus berkembang dan memberikan hasil yang menjanjikan. Setiap hari, peternakan milik Arfa mampu menghasilkan 60 hingga 70 rak telur ayam. Hasil produksinya tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar desa, tetapi juga dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional di Polewali Mandar hingga Majene.
3: Saya ingat, saya bilang saya akan pensiun nanti ini, jadi untuk kesibukan dalam pensiun. Jadi saya tambah populasi ayam sampai 3.000 pertama itu. Setelah 700 di akhir, saya pindah lokasi.
2: Sementara itu, seorang kakek bernama Mulyanto, warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memiliki hobi yang tak biasa. Selama lebih dari 10 tahun, ia mengoleksi berbagai jenis tokek dengan warna-warna unik. Bahkan salah satu koleksinya memiliki ekor bercabang. Berawal dari hobi, kakek berusia 65 tahun ini bisa mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit. Harga jual tokek bisa mencapai 25 juta rupiah per ekor. Harga ini tergantung kondisi, keunikan warna, serta bentuk fisik masing-masing tokek.
4: Pernah menjual tokek dengan harga berapa, Pak?
5: Paling 25 juta.
4: Pernah ya?
5: Pernah. Sering kali lah.
4: Berapa ekor itu?
5: Waktu itu 6 ekor.
4: 6 ekor ya?
5: Iya, dapat 150 juta.
2: Menurut Mulyanto, perawatan tokek tergolong mudah. Pakan utamanya hanya berupa jangkrik yang diberikan secara rutin. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dengan alat seadanya, warga berebut menangkap ikan di kolam. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar dari Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Anak berusia 12 tahun ini mendapatkan surat apresiasi resmi dari Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, setelah berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu domain publik mereka.
5: Ibrahim Al-Abrar, siswa kelas 6 SDN 3 Gedengsari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, tidak pernah menyangka hobinya bermain game akan membawanya mendapatkan pengakuan dari NASA. Rasa penasaran membuatnya belajar coding dan mendalami dunia keamanan cyber secara otodidak sejak awal tahun 2026. Dari proses belajar inilah, Ibrahim berhasil menemukan kerentanan jenis broken link hijacking pada salah satu domain publik NASA. Temuan ini kemudian dilaporkan hingga akhirnya diverifikasi NASA.
6: Saya ingin membuktikan bahwa teknologi itu bisa dibuat untuk membantu. Makanya saya memilih untuk melaporkannya saja.
5: Prinsip ini pula yang terus ditanamkan sang ayah Aminuddin Salas, guru teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri Kemusu. Meski sempat menyimpan kekhawatiran karena dunia keamanan siber berkaitan dengan data dan informasi, ia tetap mendampingi putranya belajar melalui tutorial YouTube dan kecerdasan buatan dengan satu pesan, kemampuan harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi orang lain.
7: Sebagai orang tua melihat Ibrahim yang dari wilayah yang sangat terpencil, jauh dari perkotaan di Boyolali, paling utara, itu sangat merasa bangga dan tidak menyangka kalau ternyata dari desa pun bisa diapresiasi oleh pihak NASA. Untuk keilmuannya saya merasa bangga karena ternyata Ibrahim bisa memberikan manfaat untuk pihak di NASA sana. Bahkan harapan saya nanti bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak lain yang ingin juga belajar cyber security, belajar coding, agar nanti bisa memajukan Indonesia nanti menjadi lebih baik.
5: Surat apresiasi dari NASA diberikan setelah laporan Ibrahim dinyatakan valid dan membantu meningkatkan keamanan sistem mereka. Pengakuan ini menjadi prestasi membanggakan sekaligus menunjukkan talenta digital Indonesia mampu berkontribusi di tingkat internasional meski berasal dari daerah. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
3: Di balik hiruk-pikuk kota Surabaya tersimpan satu kuliner legendaris yang tetap bertahan lintas generasi. Sajian berbahan kikil sapi disiram kuah gurih kaya rempah dibadukan dengan lontong, taburan daun bawang dan bawang goreng menggugah selera.
8: Kuliner lontong kikil bukan sekadar menu sarapan, makan siang, atau makan malam, tapi juga bagian dari identitas kuliner Jawa Timur. Di Surabaya, kuliner legendaris yang satu ini tetap bertahan lintas generasi. Lontong kikil sapi Bronggalan semula berjualan di tenda sejak tahun 1998. Nama ini diambil dari nama Jalan Bronggalan. Dalam 4 tahun belakangan, lontong kikil pindah ke depot yang tak jauh dari tempat sebelumnya. Kini depot dikelola Arif Prihatin dan istrinya sebagai generasi kedua. Namun, di balik ini semua, masih ada tangan sang ibu yang membuat bumbu. Sajian berbahan kikil sapi disiram kuah gurih kaya rempah, dipadukan dengan taburan daun bawang dan bawang goreng. Potongan kikil yang besar-besar makin spesial jika ditambah kikil sumsum.
9: Yang pilih harus yang laki, karena yang cewek nggak bisa, Pak. Harus yang cowok. Satu hari habis sekitar 5-6 pasang kaki. 4 berarti 6, sekitar 50-an kaki, Pak. Sumsumnya, ya kan kikil itu di dalamnya kan tulangnya itu ada sumsumnya, itu namanya kikil sumsum. Paling itu kalau paling banyak satu hari 10 porsi aja kita kalau sumsumnya. Kan terbatas, Pak. Makanya sekarang sering habis, sering cepat habis ya.
8: Beruntung saya masih kebagian kikil sumsum yang disajikan dengan lontong. Kali ini saya makan bersama satu keluarga yang berangkat dari Malang ke Surabaya untuk kulineran. Seporsi kikil sumsum yang menggoda selera dibanderol Rp35.000. Sementara semangkuk kikil dihargai Rp32.000, belum termasuk lontong dan nasi masing-masing Rp7.000.
10: Untuk menyedot sumsum ini ternyata ada tekniknya. Harus ditusuk-tusuk dulu pakai sedotan. Terus diisi kuah. Baru deh diseruput. Sumsumnya lembut dan ini isinya asli sumsum dipadukan dengan kuah yang gurih. Mantul banget. Ibu, ini gimana rasanya untuk yang baru pertama kali makan di sini?
11: Oh ya, karena bapaknya kan pencinta kuliner, terus kita browsing di internet yang lagi viral. Ketemulah Bronggalan kan, kita coba. Bapaknya coba, ternyata cocok rasanya di sini.
10: Cocok rasanya. Bapak, ini yang pesen sum-sum juga sama kayak saya. Gimana rasanya, Pak?
12: Untuk rasa gurih, sum-sumnya lembut dengan dicampur kuah yang memang
10: gurih dan lembut ya. Dan ini bukan tepung ya isinya, tapi asli sumsum, original sumsum. Bocil-bocil gimana? Suka juga makan kikil?
13: Suka.
10: Rasanya gimana?
13: Gurih,
10: enak. Habis nggak itu makan satu mangkok?
13: Habis dong.
10: Habis. Ya udah, saya mau ngabisin dulu. Ini masih banyak, masih besar.
8: Di lontong kikil sapi Rombong Ijo Jalan Gembong Tebasan, lontong kikil tetap bisa dinikmati tanpa merogoh kocek terlalu dalam. Hanya dengan Rp23.000, semangkuk kuah kikil sudah disajikan dengan lontong. Jika menginginkan lontong utuh, tinggal menambah Rp5.000. Berdiri sejak sekitar tahun 1980-an, lontong kikil Rombong Ijo awalnya berada di Jalan Kapasari. Kemudian 4 tahun terakhir pindah ke Jalan Gembong Tebasan. Kini, lontong kikil dikelola Alakul Ulum sebagai generasi kedua. Namun, masih ada tangan sang ibu yang membuat bumbu.
14: Rempah-rempah, bawang putih, bawang merah, kacang tanah, jumbo pasti, Pak. Jantan, betina, sama saja. Iya.
10: Satu hari habis berapa?
14: Satu hari, satu kintal setengah.
10: Kikil sapi.
8: Salah satu penikmat lontong kikil, Husnul Khotimah bersama sang suami, makan di sini setidaknya 2-3 kali dalam sebulan.
15: Ya, kadang sampai 2-3 kali, enak rasanya.
10: Gimana enaknya gimana, Bu?
15: Ya, mantap, mantap. Terus porsinya juga besar, banyak kan porsinya.
10: Kikilnya besar-besar, Bu?
15: Iya.
10: Kalau soal harga?
15: Harga ya standar lah, segitu.
10: Terjangkau, Bu?
15: Iya, masih terjangkau.
8: Sekarang giliran saya untuk menikmati lontong kikil sapi di tengah hiruk pikuk kota Surabaya.
10: Potongan kikilnya gede-gede. Pas digigit, dia nggak ngelawan. Empuk dan kuahnya gurih. Seporsi ini cuma 23.000 aja. Udah dapat kikil dan lontong. Ramah kan di kantong? Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Menghabiskan libur akhir pekan, tak harus ke tempat wisata. Nah, di Bandung, Jawa Barat, ada playground balon raksasa yang bisa menjadi pilihan menyenangkan untuk mengisi akhir pekan. Sementara itu, di Klaten, Jawa Tengah, warga berebut menangkap ikan dalam kegiatan Festival Memet Ikan. Dalam kegiatan ini, panitia menyiapkan sebanyak 2 ton ikan berbagai jenis.
8: Dan aura gembira anak terpancar saat mereka berlari, melompat, meluncur di perosotan hingga menaklukkan beragam rintangan di balon jumbo. Inilah salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Barat. Uniknya, wahana wisata balon ini memiliki arena

0: Dalam kita ada slide, ada mandi bola, kita juga ada climbing, serta slide untuk di area outdoor-nya juga lengkap.
1: Selain Istana Balon, ada juga wahana lain yang bisa dicoba, seperti jungkat-jungkit, ayunan, hingga flying fox untuk anak. Festival Memet Ikan atau Tangkap Ikan ini berlangsung di kolam desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu pagi. Terlihat warga antusias mengikuti festival Memet Ikan ini dengan peralatan ala kadarnya. Seperti yang dilakukan oleh Siswanto, berbodalkan jaring, ia langsung terjun ke kolam dan saling berebut dengan ribuan warga lain. Setelah beberapa kali menjaring, ia pun mendapatkan ikan sebanyak 5 kg.
2: Cari ikan sama hiburan.
3: Dapat berapa ini?
2: Ini dapat 5 kilo tapi kecil-kecil nila.
3: Apa aja ikannya?
2: Ini nila sama bawal.
3: Rencana untuk apa, Pak?
2: Digoreng.
1: Festival Memet merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun. Di tahun ini, panitia menyiapkan sebanyak 2 ton ikan seperti ikan bawal, nila, lele, dan juga mujair. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: 8 orang tewas akibat bencana longsor di distrik Xinjia, China. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Momen longsor yang terjadi di distrik Hinjia, China sempat rekam dashcam mobil warga yang melintas. Longsor yang terjadi juga menimbulkan kepanikan warga sekitar dan membuat 8 orang tewas. Sementara banjir bandang di Vietnam Utara membuat 4 orang tewas dan petugas harus berjibaku mengevakuasi korban dengan tali pengaman. Diprediksi puncak cuaca ekstrim masih akan terjadi di Vietnam hingga September mendatang.
2: Detik-detik tanah longsor sempat rekam dashcam mobil warga yang melintas di jalan raya di distrik Hinjia, Chongqing, China viral di media sosial. Longsor terjadi pada Jumat pagi waktu setempat saat lereng bukit runtuh menimpa rumah dan tempat usaha di bawahnya. Kabut asap tebal usai longsor juga membuat panik warga sekitar hingga warga berlarian menyelamatkan diri. Dilaporkan 8 orang tewas dan 7 lainnya berhasil selamat dari reruntuhan. Sementara 34 korban yang hilang masih dalam pencarian. Presiden Xi Jinping telah memerintahkan agar tim gabungan segera melakukan upaya pencarian korban dan menyelidiki penyebab terjadinya longsor. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan darurat tingkat 2 dan ratusan personil telah dikerahkan untuk membantu evakuasi 1.000 warga yang terdampak di wilayah tersebut.

0: あった。
1: Sebanyak 4 orang tewas, 7 terluka, serta 4 lainnya masih hilang usai dihantam banjir bandang yang melanda desa Pegunungan di Provinsi Lai Chau, Vietnam Utara pada Sabtu waktu setempat. Hal ini merupakan imbas dari hujan lebat yang mengguyur berbagai wilayah di Vietnam Utara dan banjir menggenangi sejak Jumat ini hari di wilayah desa Buong Tan. Sejumlah tim darurat telah diterjunkan untuk membantu evakuasi warga yang terjebak banjir dengan menggunakan tali pengaman untuk melawan derasnya arus banjir. Akibat kejadian ini, 13 rumah hancur dan sejumlah rumah mengalami kerusakan parah. Diperkirakan puncak cuaca ekstrim yang terjadi di Vietnam akan terjadi pada Juli hingga September 2026 mendatang. Media lokal setempat juga memperingatkan potensi banjir dan tanah longsor masih akan terjadi.
2: Pemandangan menarik terjadi saat berbagai jenis robot menampilkan aksi bak manusia seperti menyeduh teh, menari hingga melakukan perakitan presisi di Konferensi Kecerdasan Buatan Dunia yang digelar di Shanghai, China 2026 pada Jumat. Sementara Festival Nadam digelar di Mongolia, Tiongkok Utara pada Sabtu pagi. Dalam festival ini, lebih dari 100.000 orang memadati perayaan yang digelar di padang rumput.
3: Berbagai jenis robot dipamerkan dalam Konferensi Kecerdasan Buatan Dunia atau World AI Conference 2026 di Shanghai, China pada Jumat. Robot-robot ini menampilkan beragam aplikasi melalui demonstrasi langsung, mulai dari penyeduhan teh, perakitan industri presisi tinggi, patroli keamanan di ketinggian, hingga tarian interaktif. Mengusung tema kemitraan AI untuk masa depan yang lebih cerah, acara ini mencakup 6 bagian. Berbagai stand pameran menarik perhatian pengunjung. Mereka dapat mencicipi teh panas yang baru diseduh oleh robot, serta menyaksikan dari dekat lengan robot yang melakukan tugas perakitan dengan presisi tinggi. Konferensi ini menunjukkan bagaimana robot kini berubah dari sekedar objek pameran menjadi asisten cerdas yang menjadi bagian penting di dunia produksi maupun kehidupan sehari-hari. Pesta Wisata Nadam Mongolia dalam ke-36 dibuka dengan meriah di Silin Hot dan menarik partisipasi lebih dari 100.000 wisatawan dan penduduk setempat dari berbagai penjuru pada Sabtu pagi. Upacara pembukaan berlangsung semarak dengan iring-iringan pegulat, barisan pembawa bendera merah yang melangkah penuh kebanggaan, serta parade delegasi dari 12 liga dan kota di Mongolia Dalam yang mengenakan pakaian adat mereka. Selain 3 permainan pria yang mencakup gulat, panahan, dan pacuan kuda, Pesta Nadam tahun ini juga menghadirkan beragam kegiatan pendukung seperti lomba pengalaman interaktif bagi wisatawan, acara Nadam ramah keluarga, pertunjukan budaya, serta pesta api unggun akbar bagi para peserta. Perayaan yang sudah ada sejak berabad-abad lalu ini berakar dari era Genghis Khan. Awalnya festival ini diadakan untuk melatih para prajurit merayakan kemenangan dan melakukan upacara keagamaan. Kini Nadam adalah simbol kemerdekaan dan kebanggaan nasional Mongolia.
2: Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia News Day hari ini. Saya Yudi Udawan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Memang ini dia yang hilang HP-nya.
1: Iya, yang di jalan dari belakang itu, Kak. Anakku.
2: CCTV ini merekam aksi seorang wanita yang menggunakan masker menjadi target untuk dilakukan aksi pencopetan di salah satu pusat perbelanjaan sekitar kawasan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 4 Juli 2026. Setelah berkeliling, pelaku akhirnya mencuri HP yang disimpan di tas seorang anak yang ditinggal pergi oleh orang tuanya. Berdasarkan rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi, tim unit Resmo Polsek Panakukang menangkap pelaku berinisial IN di Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut menyita barang bukti berupa HP milik korban yang dicopet. Pelaku mengaku melakukan pencopetan karena terdesak faktor ekonomi.
3: Tim Ostal Polsek Panakukang langsung melakukan penyelidikan, ternyata pelakunya ini seorang wanita.
4: Dari hasil rekaman CCTV terlihat ini, Kunan, apakah korban Andi Bomo dan HP-nya disimpan di mana, Kunan?
3: Jadi dari rekaman CCTV, korban ini seorang anak kecil yang ternyata barang bukti ini ditaruh di dalam tas.
2: Peristiwa menggemparkan terjadi di kampung Cihonje, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Seorang wanita bersama orang tuanya menjadi korban penipuan pria yang dikenalnya melalui media sosial. Dalam rekaman video terlihat pelaku berinisial NS berjanji akan memberangkatkan umroh korban dan keluarga bersama tokoh agama. Pelaku juga berjanji akan membangun ulang rumah permanen orang tua korban. Bahkan pelaku memberikan komando pembongkaran rumah hingga berusaha membeli material bangunan senilai 113 juta rupiah. Namun 2 hari pasca rumah dibongkar, material bangunan yang tidak kunjung datang karena urung dibayar. Keluarga mulai curiga hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada kepolisian.
5: Dari Facebook, kenalan gitu. Terus dia minta, ketemulah ke sini, kata aku, jangan. Jangan ke sini, soalnya kita kan orang nggak punya tagihan banyak, ya banyak utang lah istilahnya. Katanya biarin orang kita nanti utang-utang apa dilunaskan. Makanya itu ya inilah sampai kejadian itu tanggal Selasa dia datang ke sini langsung ke rumah orang tua.
6: Okay.
5: Ya perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita nggak minta. Harus begitu enggak, kalau seandainya dia terus kata dia, ya ini kan katanya dari ini katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat apalah istilahnya.
7: Habis dari material, ntar jam 2 ditransfer katanya, ditransfer jam 2 ke materialnya. Nah dari situ saya enggak nanyain-nanyain lagi ke material, udah.
6: Di material juga enggak dibayar?
7: Belum.
6: Oh belum, sama si pelaku itu.
7: Dari di TF ke dari kantor ke materialnya, itu.
2: Melalui rilis tertulis, Kapolsek Banjarwangi Ibda Ipar Suparlan membenarkan peristiwa ini. Pelaku langsung diamankan kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Sementara akibat perbuatan pelaku, korban menderita kerugian 70 juta rupiah serta harus menanggung malu. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Halo, good morning. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu. Senang sekali Good Morning bisa kembali hadir menyapa Anda bersama saya Rizky Harisnanda
9: dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja

0: Dan kita lanjutkan informasi di Good Morning ini terkait upaya pencarian korban tenggelamnya kapal motor atau KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan yang kembali membuahkan hasil.
1: Ya, pada hari kelima pencarian di Minggu 19 Juli 2026, dua korban kembali ditemukan dalam keadaan selamat setelah tim SAR gabungan memperluas area pencarian.
2: Proses pencarian terhadap korban KM Nurul Salsa terus dilakukan tim SAR gabungan di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hasilnya, dua korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, yaitu Nurmiati dan Jasmal. Keduanya terlihat lemas saat ditemukan terdampar di perairan sekitar Pulau Balaloho, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, setelah kapal motor Bari Barial 05 yang sedang melintas menangkap keberadaan mereka. Tim di atas kapal langsung bergerak mengevakuasi kedua korban ke pulau terdekat untuk mendapat perawatan medis darurat.
3: KM Bari Barial 05 yang dinakodai oleh Kapten Dhani menemukan dua korban atas nama Jasmal, lakis 24 tahun dan Nurmiati, perempuan 46 tahun ditemukan di terdampar di Pulau Balaloho. Dan selanjutnya akan dievakuasi oleh KRI Martin.
2: Area pencarian pun diperlebar hingga ke perairan Kabupaten Pangkep dan sekitar Pulau Matalang. Kekuatan pencarian juga bertambah setelah Basarnas Makassar menerima bantuan dua armada dari Basarnas Kendari dan Basarnas Maumere, yakni kapal SAR Pacitan dan KN SAR Punta Dewa. Berdasarkan verifikasi data Basarnas, total penumpang dan awak KM Nurul Salsa sebanyak 78 orang. Hingga saat ini, 59 orang dinyatakan selamat, 1 orang meninggal dunia, dan 18 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan memastikan operasi akan terus dikebut hingga seluruh korban ditemukan. Zulkifli Nasir, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
1: Ratusan hektar sawah di dua dusun di Kabupaten Pinderang, Sulawesi Selatan dilanda kekeringan. Akibatnya padi yang baru berumur 1 bulan mulai layu lantaran panasnya cuaca dan tidak memadainya sistem pengairan.
0: Ya, di lokasi yang berbeda, kekeringan di Kabupaten Subang, Jawa Barat semakin meluas. Sedikitnya ada 45 desa di 15 kecamatan yang terdampak. Sementara total areal persawahan yang mengalami kekeringan mencapai lebih dari 1.000 hektar.
4: Beginilah kondisi areal persawahan di Dusun Benrange dan Dusun Paero yang berada di Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinderang, Sulawesi Selatan pada Minggu. Retakan sawah tampak menganga di lahan yang ditanami padi tersebut. Areal persawahan itu kering lantaran sejumlah saluran irigasi mulai menyusut akibat musim kemarau. Petani pun mengaku khawatir akan potensi gagal panen jika dalam sepekan ke depan sawah tidak dialiri air. Hal ini lantaran tanaman padi yang sudah mereka tanam mulai layu dan tidak berkembang.
5: Kering ini Pak, sudah.
6: Sudah berapa lama ini kering?
5: Mau lebih-lebih 1 bulan ini.
6: Ini pakai irigasi atau apa Pak? Tidak ada hujan?
5: Irigasi, tapi kalau musim begini, kalau nggak dibantu air hujan, nggak sampai ke sini irigasinya.
4: Untuk menyelamatkan tanaman padi, sebagian petani terpaksa mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp100.000 per hari untuk bahan bakar guna bisa menyedot air dari sungai. Meski demikian, langkah tersebut dirasa kurang efektif lantaran hanya bertahan 1 hari dan kembali kering pada esok harinya. Musim kemarau juga melanda Kabupaten Subang, Jawa Barat dan menyebabkan kekeringan di sektor pertanian semakin parah. Wilayah yang terdampak pun kini meliputi 45 desa di 15 kecamatan. Akibat terbatasnya pasokan air, banyak tanaman padi terancam gagal panen. Berdasarkan data pemerintah daerah, luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan telah mencapai 1.348 hektar. Meski Kementerian Pertanian melalui pemerintah Kabupaten Subang telah menyalurkan 1.103 unit pompa air selama periode 2024 hingga 2026, petani menuturkan jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan di lapangan. Petani terpaksa menyewa pompa tambahan guna bisa mengaliri air ke lahan persawahan.
7: Ya, karena kekurangan air, jadi petani kita itu gorol buat nguras saluran air, biar dapat air.
8: Emang selama ini kekurangan?
7: Karena di Kerawang nggak keluar air, nyampe ke Rawa Mekar, jadi petani di sini kekeringan.
4: Meski kekeringan terus meluas, pemerintah Kabupaten Subang menyatakan hingga saat ini kondisi tersebut belum mempengaruhi luas areal tanam, tingkat produktivitas padi, maupun menimbulkan gagal panen atau puso. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar dari Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
1: Ya, anak berusia 12 tahun ini mendapatkan surat apresiasi resmi dari Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, setelah berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu domain publik mereka.
8: Ibrahim Al-Abrar, siswa kelas 6 SDN 3 Gedengsari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, tidak pernah menyangka hobinya bermain game akan membawanya mendapatkan pengakuan dari NASA. Rasa penasaran membuatnya belajar coding dan mendalami dunia keamanan cyber secara otodidak sejak awal tahun 2026. Dari proses belajar inilah, Ibrahim berhasil menemukan kerentanan jenis broken link hijacking pada salah satu domain publik NASA. Temuan ini kemudian dilaporkan hingga akhirnya diverifikasi NASA.
9: Saya ingin membuktikan bahwa teknologi itu bisa dibuat untuk membantu. Makanya saya memilih untuk melaporkannya saja.
8: Prinsip ini pula yang terus ditanamkan sang ayah Aminuddin Salas, guru teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri Kemusu. Meski sempat menyimpan kekhawatiran karena dunia keamanan siber berkaitan dengan data dan informasi, ia tetap mendampingi putranya belajar melalui tutorial YouTube dan kecerdasan buatan dengan satu pesan, kemampuan harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi orang lain.
10: Sebagai orang tua melihat Ibrahim yang dari wilayah yang sangat terpencil, jauh dari perkotaan di Boyolali, paling utara, itu sangat merasa bangga dan tidak menyangka kalau ternyata dari desa pun bisa diapresiasi oleh pihak NASA. Untuk keilmuannya saya merasa bangga karena ternyata Ibrahim bisa memberikan manfaat untuk pihak di NASA sana. Bahkan harapan saya nanti bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak lain yang ingin juga belajar cyber security, belajar coding, agar nanti bisa memajukan Indonesia nanti menjadi lebih baik.
8: Surat apresiasi dari NASA diberikan setelah laporan Ibrahim dinyatakan valid dan membantu meningkatkan keamanan sistem mereka. Pengakuan ini menjadi prestasi membanggakan sekaligus menunjukkan talenta digital Indonesia mampu berkontribusi di tingkat internasional meski berasal dari daerah. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
1: Harga daging sapi yang terus naik dalam sepekan terakhir membuat pedagang bakso di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kebingungan.
0: Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7:00 live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2:15, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

0: Harga daging sapi yang terus naik dalam sepekan terakhir membuat pedagang bakso di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kebingungan.
1: Dengan harga daging yang tinggi, namun daya beli masyarakat yang rendah, membuat mereka sulit mengambil keputusan. Karena ketika memutuskan menaikkan harga bakso, maka mereka juga harus berani mengambil risiko kehilangan pelanggan.
2: Hoirul adalah salah satu penjual bakso di Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan Kota, Jawa Timur. Sepekan ini ia kebingungan karena harga daging sapi yang mencapai Rp130.000 per kilogram membuat biaya operasional warungnya membengkak. Kondisi ini diperparah dengan adanya aksi mogok pedagang daging sapi di pasar. Akibatnya ketika ada pedagang daging yang berjualan, mau tidak mau Hoirul harus membeli daging sapi dengan jumlah lebih banyak. Ia juga harus jaga-jaga jika pedagang kembali mogok atau harga daging sapi kembali melonjak. Ia mengaku bingung dengan kondisi sekarang, apakah harus menaikkan harga bakso atau tetap bertahan, namun keuntungan yang diterima jauh berkurang.
3: Sangat terdampak sekali, masalahnya kan pendapatan sama pengeluaran itu ya apa ya mempengaruhi gitu loh. Soalnya kan dampaknya kayak daging naik itu kan nggak harga daging aja, lain-lain juga ikut naik semua mas. Jadi ya otomatis pedagang-pedagang, terutama kayak warung-warung gini juga bingung mas.
2: Hoirul dan para pedagang bakso lain kini juga berharap pemerintah memperhatikan kondisi mereka dan harga daging bisa kembali pulih. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
1: Warga Klaten Jawa Tengah berebut menangkap ikan di acara Festival Memet Ikan. Dalam festival ini, panitia menyiapkan sebanyak 2 ton ikan berbagai jenis dan juga ukuran.
0: Sementara itu, di Serang, Banten, ribuan porsi karedok dibagikan secara gratis untuk disantap bersama-sama seluruh masyarakat dari berbagai desa dalam Festival Ciomas Ngabring. Tradisi ini sebagai simbol gotong royong dan silaturahmi sekaligus mengenalkan kuliner khas Sunda kepada generasi muda.
4: Festival Memet Ikan atau Tangkap Ikan ini berlangsung di kolam desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu pagi. Terlihat warga antusias mengikuti Festival Memet Ikan ini dengan peralatan ala kadarnya. Seperti yang dilakukan oleh Siswanto, modalkan jaring, ia langsung terjun ke kolam dan saling berebut dengan ribuan warga lainnya. Setelah beberapa kali menjaring, ia mendapatkan ikan sebanyak 5 kg.
5: Cari ikan sama hiburan.
6: Dapat berapa ini?
5: Ini dapat 5 kilo tapi kecil-kecil nila.
6: Apa aja ikannya?
5: Ini nila sama bawal.
6: Rencana untuk apa, Pak?
5: Digoreng.
4: Festival Memet merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun. Di tahun ini, panitia menyiapkan sebanyak 2 ton ikan seperti ikan bawal, nila, lele, dan mujair. Di Serang, Banten, ribuan warga dari berbagai desa mengikuti tradisi unik makan karedok bersama secara gratis dalam acara Festival Ciomas Ngabring. Acara ini menjadi simbol gotong royong, pererat silaturahmi, dan menghilangkan batas antar warga dalam semangat persaudaraan. Selain menjadi warisan kuliner tanah Sunda, karedok dipilih sebagai hidangan karena merupakan makanan sehat yang mudah dinikmati oleh semua kalangan. Ribuan porsi karedok ini disiapkan oleh para ibu-ibu secara bergotong royong sejak pagi hari. Berbagai sayuran segar diolah tanpa dimasak dan kemudian dicampur dengan bumbu kacang hingga menghasilkan karedok gurih segar yang khas.
7: Ini ada 6.000 porsi buat di acara Ngabring.
8: Dibagikan ke masyarakat.
7: Ya.
8: Kenapa harus karedok?
7: Ya khasnya gitu, karedok dari Ciomas.
4: Tradisi ini juga menjadi salah satu daya tarik Festival Ciomas Ngabring yang memadukan pelestarian budaya hingga pengenalan kuliner lokal kepada generasi muda. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Menjelajahi tempat legendaris di Kota Surabaya, Jawa Timur tidak selalu menggunakan kendaraan.
1: Ya, ini sebuah komunitas mengajak jalan kaki di Pasar Atom tanpa perlu khawatir kehausan ataupun juga kelaparan karena tur kali ini sekaligus memberi kesempatan untuk jajan.

0: Bersama seorang pemandu wisata dari komunitas bersukaria Walk Surabaya, kami menyusuri trotoar dari Pasar Atom Mall menuju Pasar Atom. Di sepanjang jalan, kami mendapat cerita sejarah tentang Pasar Atom dan Stasiun Surabaya Kota atau Stasiun Semut yang berada di seberang Pasar Atom Mall. Selama jalan-jalan, tak perlu khawatir kehausan atau kelaparan karena tema kali ini adalah suka jajan. Pasar Atom dikenal sebagai surganya kuliner multi etnis yang legendaris dengan cita rasa Tionghoa, Jawa, dan Madura. Tujuan pertama adalah Lorong Madura yang menyuguhkan bubur Madura, bubur manggul, jajanan pasar, aneka lontong, dan sate. Saya pun mencoba bubur manggul yang berisi bubur kasar, bubur manggul, dan santan. Menurut beberapa cerita, bubur ini dihidangkan sebagai tradisi turun-temurun, terutama menjelang bulan Suro atau Muharram untuk mengingatkan generasi muda agar selalu memanggul atau menjunjung tinggi kehormatan orang tua dan keluarga.
1: Makan bubur Madura yang manis udah biasa. Kali ini saya mencoba bubur manggul. Jadi ini terbuat dari santan, tepung beras, udang, dan rempah-rempah. Rasanya asin atau gurih ya ini. Terus ini warnanya agak-agak kuning, ini dari kunyit.
0: Selanjutnya, pecel semanggi khas Surabaya yang dibuat dari daun semanggi kukus dan bumbu dari ketela rambat, dilengkapi kerupuk puli dari beras. Jika dimakan di sini, akan disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk. Kalau mau yang seger-seger, ada es krim Chicago. Tak jauh dari sini ada ayam goreng Atom dan aneka kerupuk. Tur kemudian membawa kami ke kue dolar, camilan pipih dan bundar dengan beberapa rasa. Di sebelahnya ada pastel go dan cakwe penileh. Diberi nama penileh, cakwe ini berdiri sejak 1988 di Jalan Penileh Surabaya. Sekitar tahun 90-an, usaha cakwe ini pindah ke Pasar Atom. Penasaran dengan rasanya, jajanan ini pun masuk dalam kantong belanja untuk dibawa pulang.
1: Ada yang dibungkus juga, bakalan dibawa kembali ke Bontang nggak? Kayaknya nggak, mungkin habis di sini. Oke, boleh kita unboxing ya, apa saja?
2: Pecel semanggi, cakwe peneleh, dan satunya lagi kue dolar.
1: Kenapa kok tertarik untuk bungkus ini?
2: Karena di sini udah nggak muat perutnya. Jadi dibungkus aja.
1: Tetap penasaran ya rasanya gimana. Kenapa sih Mbak tertarik untuk ikut tur kali ini?
2: Karena saya suka belajar, suka jajan. Jadi saya nggak cuma jajan aja, tapi saya tahu ceritanya di balik semua ini.
0: Tur suka jajan pun berakhir di sini. Mengetahui cerita sejarah menjadi menyenangkan sekaligus mengenyangkan. Kansa Tamarindora, Andreas Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Tidak hanya memperkenalkan diplomasi gastronomi ke tingkat internasional, Thailand juga meningkatkan kandungan nutrisi pada tiap bahan makanannya. Lantas apa saja ya makanan-makanan khas negeri Gajah Putih tersebut? Informasinya usai jeda.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Kuliner asal Thailand memang selalu mengundang selera ya. Selain cita rasanya yang khas, makanan dari negeri Gajah Putih ini juga terkenal dengan bahan-bahannya yang segar-segar.
1: Iya, betul sekali. Tidak hanya memperkenalkan diplomasi gastronomi ke tingkat internasional, Thailand juga meningkatkan kandungan nutrisi pada tiap bahan makanannya agar tetap sehat dan aman dikonsumsi.
2: Apa yang ada di benak Anda soal kuliner Thailand? Menu favorit apa yang langsung muncul di benak?
3: Of this kind of food, they call it tom sep. Tom sep is like a soup, but it's sour. It has sour taste. So every time I eat tom sep, it reminds me of home.
4: Jadi makanan favoritku yang selalu aku pesan kalau misalnya di tempat restoran Thai itu tam khao pot kai kim. Itu tuh salad jagung dengan telur asin. Jadi kenapa aku suka itu karena dia kompleks rasanya. Jadi dia ada manis dari jagung, terus dia ada dikasih jeruk nipis, jadi dia lebih asam. Dia manis juga karena dia dikasih gula, dan juga dia ada ebi, ada udang kering, jadi dia lebih umami.
5: And pad thai. Pad thai is a kind of discovery because I didn't used to eat noodles at all. I was introduced to noodles in Thailand, and I think my favorite of it was the pad thai. They also stir fry it and a bit of soy sauce, some other sauces, maybe you can have some eggs or omelet around it.
2: Setiap orang boleh punya jawaban berbeda, tapi tak dapat dipungkiri kuliner Thailand telah mendunia. Di tahun 2002, Thailand bahkan memiliki program bertajuk Global Thai Program yang digadang Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Program ini merupakan gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner dengan membuka lebih dari 5.000 restoran Thailand di luar negeri. Tak heran kini nama-nama seperti Tom Yang Kun, Pad Thai, dan Mango Sticky Rice sudah familiar di telinga. Tapi sejumlah orang mungkin memiliki kekhawatiran terutama masalah kesehatan. Hal ini karena menu makanan Thailand yang kaya rasa biasanya mengandung garam, gula, dan santan yang tinggi. Hal inilah yang mendasari Universitas Chulalongkorn Thailand membangun proyek Jindi atau Gastronomy Innovation and Design. Jindi dalam bahasa Thailand kini artinya adalah makan baik atau sehat. Proyek ini menggandeng juru masak, dari lokal, ahli kuliner, entrepreneur, komunitas, dan penikmat makanan untuk

0: produksi makanan Thailand dengan lebih bernutrisi tanpa menghilangkan cita rasa yang nikmat. Salah satunya adalah menu kogeng atau nasi dan kari Thailand. Pertama-tama, untuk membuat karinya, susu dipanaskan di atas kompor dan mencampur bumbu-bumbunya seperti pasta cabai, sirup gula kelapa sebagai pengganti gula, dan serbuk daun chaya sebagai pengganti garam. Sirup gula dan serbuk daun chaya dibuat dengan rekayasa enzim dan teknologi prebiotik, sehingga menciptakan bahan pangan yang lebih sehat. Setelah tercampur dan mendapat rasa yang tepat, kari telah siap. Penyajiannya tidak menggunakan cara tradisional makanan kari Thailand pada umumnya, yang biasanya menuangkan kari di atas nasi. Nasi yang dicampur buah bit diletakkan di atas kelopak bunga teratai. Lalu lele goreng, kuah kari, dan kelopak bunga mawar cula longkorn ditambahkan.
1: Ini semacam seperti snack, jadi kita tinggal grab pakai tangan seperti ini. Ada lotus petal dan juga di dalamnya ada nasi, lele goreng, jadi sudah lengkap karbohidrat, protein, dan juga sayurannya. Ini pertama kali bagi saya untuk mencicipi rasa bunga. Ada aroma bunga yang masih sempat terhirup oleh hidung saya begitu ya, tapi rasa karinya ada sedikit, jadi tidak terlalu berkuah, tapi masih ada rasa karinya. Dan sensasi gurih, sensasi renyahnya ini juga terdapat di dalamnya. Dan ini bisa menjadi salah satu tren untuk menikmati makanan tradisional yang tetap enak, tapi juga sehat.
0: Penggunaan bahan masakan bergizi ini bukan hanya percobaan di laboratorium, tapi sudah digunakan di sejumlah restoran. Misalnya restoran yang satu ini di kawasan Pathumwon, Bangkok. Mereka telah menggunakan sirup gula kelapa dan serbuk daun chaya untuk menu andalan mereka, Pad Thai. Hal ini karena setiap pelaku bisnis kuliner, baik berskala besar maupun rumahan, tetap bisa menggunakan teknologi sederhana untuk menciptakan menu makanan sehat.
2: The first one is the sweetness, and another one is saltiness. Regarding the taste and the flavor of the dishes, right? If the food is too sweet, then it can maybe affect a health problem for the long-term consumption. And another thing is the saltiness, as I mentioned, that can also affect our kidneys in the long run, right? So that's why we introduce enzyme technology to help reduce or transform sweetness into the next level.
0: Bahan juga bisa dikombinasikan sesuai dengan kearifan lokal ataupun bahan musiman. Berkat teknologi dan ilmu pengetahuan, makanan Thailand yang telah mendunia kini lebih ditingkatkan levelnya dengan memperhatikan kandungan nutrisinya. Putri Demes, Bangkok, Thailand.
3: Teror pelemparan bondet atau bom ikan kembali menggemparkan warga kota Probolinggo, Jawa Timur. Sekelompok pemuda yang sedang bermain sepak bola menjadi korban.
4: Informasinya akan dihadirkan sesaat lagi, usai jeda.

0: Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.

0: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan Redaksi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Diduga akibat percikan api dari kembang api yang dilepaskan warga di permukiman, tempat pembuangan akhir atau TPA Kota Surabaya Jawa Timur pada Minggu malam terbakar.
1: Dan di lokasi yang terpisah, kebakaran melanda sebuah pabrik pembuatan sandal di Kebak Ramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada hari Minggu.
2: Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pembuatan sendal di Kebak Ramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari bangunan pabrik. Saat kebakaran, aktivitas produksi tengah berlangsung, sehingga karyawan panik berusaha menyelamatkan diri dan mengevakuasi bahan baku ke tempat yang lebih aman. Banyaknya material plastik membuat api dengan cepat menghanguskan 4 ruang gudang. Armada pemadam kebakaran Sesolo Raya dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan kobaran api. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun aktivitas produksi pabrik terhenti sementara. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik.
3: Pabrik sendal ya, Pak? Karet. Karet sendal. Itu otomatis bahannya dari plastik ya, terang sendal tadi. Ini ada...

0: ada 4 ruangan, yang terbakar 3 ruangan. 2 ruangan itu bahan baku, yang satu penggilingan yang berisi mesin-mesin.
1: Kebakaran melanda tempat pembuangan air atau TPA Kota Surabaya, Jawa Timur pada Minggu malam. Kebakaran terjadi di area sisi timur hingga selatan. Kobaran api dengan cepat membesar karena kondisi tumpukan sampah yang kering akibat cuaca panas musim kemarau, ditambah tiupan angin yang kencang. Api pun merambat ke hutan bambu yang berada di dekat lokasi TPA. Puluhan pemadam kebakaran yang diterjunkan untuk melakukan pemadaman sempat kesulitan memadamkan api karena lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air. Agar api tidak semakin membesar, pengelola TPA mengerahkan 4 ekskavator untuk menguruk tumpukan sampah yang terbakar dan menimbunnya dengan tumpukan sampah lain. Dari keterangan saksi, petugas menduga kebakaran terjadi akibat percikan kembang api yang dilepaskan warga di permukiman dekat TPA. Namun hingga kini, petugas berwenang masih belum bersedia memberikan keterangan perihal pemicu kebakaran. Hingga Senin dini hari, upaya pemadaman api masih terus dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Teror pelemparan bondet kembali menggemparkan warga Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kali ini kerumunan pemuda sedang bermain sepak bola menjadi korban sasaran lemparan bondet dari gerombolan geng motor.
3: Ya, sementara itu ada seorang pelajar tewas dan 2 lainnya terluka akibat tawuran yang terjadi di Demak, Jawa Tengah.
4: Suasana permainan sepak bola yang digelar sejumlah pemuda di Jalan Ikan Tengiri, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, mendadak berubah mencekam setelah sebuah bondet atau bom ikan dilemparkan ke arah mereka. Akibat ledakan, Muhammad Tony, 26 tahun, warga Jalan Ikan Dorang, Kelurahan Mayangan, mengalami luka pada paha kanan akibat terkena serpihan bondet. Korban dievakuasi ke instalasi gawat darurat RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan keterangan warga, saat para pemuda sedang main sepak bola, tiba-tiba 3 orang yang berboncengan menggunakan 2 sepeda motor datang dari arah timur dan melemparkan bondet ke arah kerumunan sebelum akhirnya melarikan diri. Tim Inavis Satreskrim Polres Probolinggo Kota yang tiba di lokasi melakukan olah TKP. Tim Inavis juga menyita barang bukti berupa serpihan dan bubuk bisiu serta memintai keterangan sejumlah saksi mata.
5: Didapatilah mereka sekitar 8 orang di sebuah tempat di daerah Wiroborang, Kota Probolinggo, dan kami amankan 8 orang tersebut dengan beberapa barang bukti berupa senjata tajam dan bondet yang masih belum meledak.
4: Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku pelemparan bondet yang menyebabkan satu pemuda terluka ini. Aparat Polres Demak melakukan penyelidikan intensif Minggu siang terkait perkelahian yang melibatkan sejumlah pelajar asal Demak dan Kota Semarang yang menyebabkan satu orang tewas, 2 luka-luka akibat senjata tajam yang terjadi Jumat kemarin. Polisi telah memeriksa belasan pelajar yang diduga terlibat dalam tawuran berdarah ini. Polisi menyita barang bukti berupa 3 senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Dari hasil penyidikan sementara, tawuran pelajar melibatkan 2 kelompok pelajar asal Semarang yang menggunakan 10 sepeda motor dengan mendatangi pelajar asal Demak.
6: Untuk saat ini kita masih melakukan pendalaman karena tidak hanya terfokus pada satu sekolah, jadi kita akan melakukan pendataan terlebih dahulu.
4: Dalam kasus ini, polisi belum menetapkan tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Nah, ini dia ya, Spanyol resmi jadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0.
2: Ya, informasinya hadir sesaat lagi, usai jeda.

kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat.

0: Informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di laga final di New Jersey Senin 20 Juli 2026 waktu Indonesia.
1: Iya, gol semata wayang dicetak Ferran Torres di babak perpanjangan waktu saat Argentina bermain dengan 10 orang.
2: Babak pertama dan kedua berjalan tanpa gol, dengan Spanyol lebih mendominasi penguasaan bola. Memasuki masa injury time babak kedua, Argentina harus bermain dengan 10 orang setelah Enzo Fernandez diganjar kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Pau Cubarsí. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga waktu normal berakhir dan laga pun berlanjut ke perpanjangan waktu. Di menit ke-106 perpanjangan waktu, umpan silang Pedro Porro disundul Nico Williams ke arah Ferran Torres yang berdiri bebas. Tanpa ragu, Ferran Torres melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung kiper Emiliano Martinez. Keunggulan jumlah pemain sejak kartu merah Enzo Fernandez menjadi salah satu kunci Spanyol memecah kebuntuan. Di laga ini, Lionel Messi tampil tak berdaya setelah diredam ketat lini tengah Spanyol.

0: Kekalahan ini sekaligus mengubur mimpi Messi jadi juara dunia untuk kedua kalinya. Sementara itu di Madrid, Spanyol, ribuan supporter memadati Plaza Colón untuk menyaksikan laga final lewat layar lebar yang disiapkan pemerintah kota. Lebih dari 25.000 orang langsung bersorak gembira saat Ferran Torres mencetak gol kemenangan di menit ke-106. Ini menjadi title kedua bagi tim Matador setelah sebelumnya berhasil keluar menjadi juara Piala Dunia pada 2010 silam.
1: Ratusan pelari berkumpul di Kutub Utara untuk mengikuti maraton bertajuk North Pole Marathon 2026 yang digelar di atas hamparan es laut. Kebayang ya serunya.
2: Kebayang, dingin banget. Kalau yang satu ini nggak perlu dingin-dingin. Ini ada ratusan warga Inggris yang menghadiri kejuaraan dunia unik yakni gulat jari kaki tahunan pada Sabtu di kota Ashbourne dekat Derby.
3: Sebanyak 22 pelari dari 7 negara tiba di Kutub Utara pada 16 Juli untuk mengikuti maraton bertajuk North Pole Marathon 2026 yang digelar di atas hamparan es laut. Para pelari tiba di acara tersebut dengan menaiki kapal ekspedisi Kutub Prancis Le Commandant Charcot setelah berangkat dari Longyearbyen, Norwegia. Lomba dimulai dalam kondisi langit mendung dan suhu mendekati titik beku dengan suhu yang terasa lebih dingin akibat angin yang mencapai minus 5 derajat Celcius. Para pelari menyelesaikan 40 putaran di lintasan tersebut sambil mengenakan rompi pelampung dan pakaian termal sebagai syarat keselamatan. Pelari dari Denmark meraih gelar juara kategori putri dengan catatan waktu 6 jam 54 menit. Sementara Sengshen Wang dari Tiongkok memenangkan lomba kategori putra dalam 3 jam 52 menit. Penyelenggara menyebut acara ini sebagai maraton paling dingin dan keren di dunia atau World's Coolest Marathon, mengingat lintasan lomba akan lenyap kembali ke Samudra Arktik hanya beberapa jam setelah lomba berakhir. Di lokasi berbeda ada sebuah tradisi olahraga unik di Inggris yang bisa dianggap sebagai pertandingan adu panco, namun menggunakan kaki. Kota Ashbourne dekat Derby menjadi tuan rumah kejuaraan dunia gulat jari kaki tahunan pada Sabtu. Kompetisi tahunan ini bermula pada tahun 1976 ketika sekelompok pejalan kaki di desa tetangga Wean, Derbyshire memutuskan untuk menciptakan olahraga yang bisa didominasi oleh Inggris di panggung dunia. Para peserta diwajibkan mengaitkan kaki kanan untuk pertandingan pembuka, beralih ke kaki kiri untuk pertandingan kedua, dan kembali menggunakan kaki kanan jika diperlukan pada babak penentuan. Kemenangan diraih dengan cara menekan kaki lawan hingga menyentuh bantalan penentu kemenangan. Juara tahun ini adalah warga lokal Derbyshire, Casey Brooks, yang merebut gelar juara kategori pria dengan mengalahkan juara dunia bertahan. Sementara Abigail, A Big Nail Bish, berhasil meraih gelar juara dunia pertamanya di kategori wanita.
2: Dan usai sudah Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Rizky Arisnanda.
1: Dan saya Lia Dita Ruhyat. Have a great day, stay happy and healthy.
2: Sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Diduga akibat percikan api dari kembang api yang dilepaskan warga di permukiman, tempat pembuangan akhir atau TPA Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu malam terbakar. Kebakaran terjadi di area sisi timur hingga ke selatan.
1: Dan di lokasi terpisah, kebakaran melanda sebuah pabrik pembuatan sandal di Kebak Ramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Minggu pagi.
2: Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pembuatan sandal di Kebak Ramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Minggu pagi. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari bangunan pabrik. Saat kebakaran, aktivitas produksi tengah berlangsung, sehingga karyawan panik berusaha menyelamatkan diri dan mengevakuasi bahan baku ke tempat yang lebih aman. Banyaknya material plastik membuat api dengan cepat menghanguskan 4 ruang gudang. Armada pemadam kebakaran Sesolo Raya dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan kobaran api. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun aktivitas produksi pabrik terhenti sementara. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik.
3: Pabrik sendal ya, Pak? Karet. Karet sendal. Itu otomatis bahannya dari plastik ya, Ini ada satu gedung, ada 4 ruangan yang terbakar, 3 ruangan. 2 ruangan itu bahan baku, yang satu penggilingan yang berisi mesin-mesin.
2: Kebakaran melanda tempat pembuangan air atau TPA Kota Surabaya, Jawa Timur pada Minggu malam. Kebakaran terjadi di area sisi timur hingga selatan. Kobaran api dengan cepat membesar karena kondisi tumpukan sampah yang kering akibat cuaca panas musim kemarau, ditambah tiupan angin yang kencang. Api pun merambat ke hutan bambu yang berada di dekat lokasi TPA. Puluhan pemadam kebakaran yang diterjunkan untuk melakukan pemadaman sempat kesulitan memadamkan api karena lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air. Agar api tidak semakin membesar, pengelola TPA mengerahkan 4 ekskavator untuk menguruk tumpukan sampah yang terbakar dan menimbunnya dengan tumpukan sampah lain. Dari keterangan saksi, petugas menduga kebakaran terjadi akibat percikan kembang api yang dilepaskan warga di permukiman dekat TPA. Namun hingga kini, petugas berwenang masih belum bersedia memberikan keterangan perihal pemicu kebakaran. Hingga Senin dini hari, upaya pemadaman api masih terus dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, ke informasi berikutnya, sedikitnya 3 kapal nelayan yang tengah sandar di dermaga mangrove Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, terbakar pada Minggu pagi. Diduga penyebabnya akibat korsleting listrik dari salah satu kapal yang tengah diperbaiki.
1: Sementara itu, aksi pencurian motor di depan kantor RW 12 Penjaringan, Jakarta Utara, terekam kamera pengawas. Korban terpaksa memviralkan video pencurian agar pelaku tertangkap. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.

0: Dalam video amatir milik warga, terlihat kobaran api membakar kapal yang tengah sandar di dermaga mangrove Kaliadem Muara Angke, Jakarta Utara Minggu pagi. Posisi kapal yang berdekatan dengan kapal lain membuat api menjalar ke kapal lain. Api melalap sedikitnya 3 kapal. Diketahui 2 dari 3 kapal yang terbakar sedang dalam perbaikan. Satu lainnya kapal sudah tidak lagi digunakan. Diduga penyebabnya akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Api dipadamkan setelah sedikitnya 12 mobil pemadam dan 65 personil dikerahkan ke lokasi. Kasusnya ditangani instansi terkait termasuk Polsek Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Seorang pelaku pencurian motor berinisial A diikat di tiang listrik lalu diamuk massa yang sudah geram dengan ulahnya di Jalan Cemara Ujung Tugu Utara Koja, Jakarta Utara Sabtu dini hari. Pelaku sebelumnya meminjam motor milik seorang anak pada hari Senin lalu. Modusnya mengiming-imingnya akan diisikan bensin dan dibelikan rokok. Namun setelah membawa motor, pelaku tak kunjung kembali. Hingga pada Sabtu dini hari, korban tidak sengaja bertemu dengan pelaku, namun saat ditanyai perihal motornya, ternyata sudah dijual dengan harga Rp500.000 kepada penadah. Usai dihakimi massa, pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Koja, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Aksi pencurian motor di depan kantor RW 12 Penjaringan Jakarta Utara terekam kamera pengawas pada Sabtu lalu. Dalam hitungan detik, pelaku langsung menggasak motor incarannya lalu kabur. Saat ditemui Minggu siang, Mariana, korban yang juga merupakan pengurus RW 12 mengatakan dalam kurun waktu 1 bulan saja, sudah 3 motor warga yang raib di kawasan ini. Kasus pencurian kini telah dilaporkan ke Polsek Penjaringan Jakarta Utara dan petugas sudah melakukan olah TKP.
1: Setengah 3 sih kejadiannya, Mas, setengah 3 pagi. Lokasi mah lagi sepi, biasanya rame karena ada bola kan. Berhubung bola sepi.

0: Jadi sepi, emang kondisi sepi banget. Kalau aku sempat mantau-mantau dan itu langsung bereaksi, nggak nyampe hitungan detik lah kayaknya.
1: Korban terpaksa memviralkan rekaman CCTV dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap. Dalam rekaman kamera pengawas, dua orang terduga pelaku curanmor menyatroni rumah kos di Jalan Palmeria, Matraman, Jakarta Timur pada Sabtu siang lalu. Tak lama masuk ke dalam area kos, kedua pelaku kemudian kabur setelah aksinya dipergoki penjaga kos yang mengejar sambil berteriak meminta bantuan warga. Menurut saksi mata, pelaku curanmor sempat mengancam warga dengan mengacungkan senjata api sebelum kabur.
2: Lagi diri di situ, terus kok rame-rame apaan sih gitu, sana ngomong begitu. Lalu suara api itu gublak gitu. Terus yang punya ngomong gini, maling bu, sampai ngesudut tangannya kayak minta pistol gitu, maling.
1: Menindaklanjuti laporan warga, petugas reskrim dari Polsek Matraman sudah mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pelaku curanmor babak belur dihakimi warga. Warga geram dengan aksi pencurian motor yang kerap terjadi di wilayah mereka.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, CCTV merekam komplotan emak-emak. Menggasak tas berisi uang, surat-surat penting, serta telepon genggam milik pedagang buah di pasar tradisional di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
1: Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, ada seorang remaja putri terkena busur panah yang ditembakkan sekelompok remaja.
2: Rekaman CCTV ini jadi saksi saat emak-emak mencuri di Pasar Kerasa, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu pagi. Komplotan emak-emak berjumlah 4 orang ini menyamar menjadi pembeli dan masing-masing memiliki peran berbeda. Dua pelaku mengalihkan perhatian korban, satu orang eksekutor, dan satu orang menjadi pengawas. Melihat korban lengah, salah satu pelaku mengambil tas korban melalui bawah meja lapak dengan ditutupi dua rekannya yang menyamar sebagai pembeli dan mengalihkan perhatian korban. Korban pencurian adalah Syarifuddin Anwar, pedagang buah. Saat ditemui di lokasi pada Sabtu siang, korban menyebut peristiwa terjadi di sekitar jam 7:30 pagi saat pasar dalam keadaan ramai.
3: Kalau untuk yang hilang itu uang tunai ya kurang lebih adalah 1,5 juta lebih. Terus dompet beserta isi identitas, SIM, KTP, ATM, terus sama handphone. Untuk laporan waktu itu saya habis jualan langsung bertindak laporan ke Polsek. Tapi untuk saat ini belum ada kejelasan lagi. Kalau untuk analisa CCTV ya itu perkiraan 4 orang. 4 orang, yang satu mengelabui saya, yang dua mengelabui saya, yang satu eksekutor, yang satu lagi mengamankan di belakang itu.
4: Mama semua atau gimana?
3: Ya, dari postur tubuh itu mak-mak, ya udah paling ya sekitar 50 ke atas lah umurnya.
2: 5 orang remaja bersiaga dan melepaskan anak panah ke pengendara motor yang melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada Selasa 7 Juli 2026. Akibat kejadian ini, salah seorang remaja putri berusia 13 tahun yang melintas di lokasi menjadi korban. Ia tertembak anak panah busur di bagian pinggangnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Unit Reskrim Polsek Mariso yang melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi rekaman CCTV pada Jumat siang akhirnya menangkap remaja berinisial KD yang diduga menjadi pelaku pembusuran.
5: Permasalahannya dari keterangan pelaku bahwa dia menunggu geng motor yang melintas. Namun korban bersama temannya dua motor berboncengan, dia yang menjadi kena sasaran. Sangka dari dia adalah geng motor padahal bukan.
2: CCTV merekam seorang juru parkir mengendap-endap mendekati sebuah mobil yang tidak terkunci. Ia membuka pintu depan mobil, lalu mengambil uang Rp500.000 di dalam tas yang tertinggal. Usai melakukan penyelidikan, Polsek Mariso membekuk ST yang diduga melakukan aksi di parkiran rumah makan Jalan Ratu Langi, Kota Makassar, Minggu 12 Juli. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan mobil korban yang lupa dikunci.
5: Jadi kebetulan mobil itu lupa dikunci dari kelihatan tas dari luar, sehingga pelaku membuka pintu mobil dan mengambil uang yang ada dalam dompet di tas yang ada tertinggal di tas mobil.
6: Untuk kerugian korban pernah?
5: Kerugian sekitar uang tunai sekitar 500 ribu.
6: Dari hasil interogasi, pelaku menggunakan uang ini untuk apa, Pak?
5: Dari hasil keterangan dia, pelaku tersebut menggunakan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Kini, pelaku ditahan di Polsek Mariso dan dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata tajam tertangkap basah dan babak belur saat beraksi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.
1: Sementara itu pelaku penembakan di sebuah klub malam di Bali berhasil ditangkap polisi. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
7: Dua pria menjadi bulan-bulanan warga ketika aksinya mencuri sepeda motor di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan gagal pada Minggu siang. Kedua pelaku ini tertangkap basah warga saat berupaya mencongkel kontak motor incaran mereka. Sempat berusaha melarikan diri, pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga setelah menabrak tiang. Aksi main hakim sendiri dipicu kekesalan warga dengan aksi curanmor yang sudah 4 kali terjadi dalam sebulan terakhir.
8: Hah?
7: Ledakan bom ikan yang terjadi di tengah pertandingan sepak bola antar warga di Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, memakan korban. Muhammad Tony harus dilarikan ke rumah sakit akibat terkena serpihan bom di paha kanan. Menurut keterangan saksi, kejadian bermula saat warga sedang bermain sepak bola, tiba-tiba dihampiri tiga orang dengan dua sepeda motor, dan langsung melempar bom ke tengah kerumunan. Polisi yang melakukan olah TKP langsung meminta keterangan sejumlah saksi dan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya serpihan bom dan bubuk museum. Petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tabes Bandung membawa terduga pelaku penembakan di sebuah klub malam di Canggu, Bandung, Bali. Terduga pelaku ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak kabur ke Malaysia. Penembakan tersebut terjadi di klub malam pada Jumat malam dan melukai dua orang. Selain melukai pengunjung wisatawan warga negara Cina, peluru juga melukai petugas keamanan klub malam. Keributan berawal ketika terduga pelaku cekcok dengan korban yang berujung penembakan ke arah paha korban dan menembus ke paha petugas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, selanjutnya seorang siswa kelas 6 sekolah dasar dari Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
0: Ya, anak berusia 12 tahun ini mendapatkan surat apresiasi resmi dari Badan Antariksa Amerika Serikat NASA setelah berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu domain publik mereka.
8: Ibrahim Al-Abrar, siswa kelas 6 SDN 3 Gedengsari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, tidak pernah menyangka hobinya bermain game akan membawanya mendapatkan pengakuan dari NASA. Rasa penasaran membuatnya belajar coding dan mendalami dunia keamanan cyber secara otodidak sejak awal tahun 2026. Dari proses belajar inilah, Ibrahim berhasil menemukan kerentanan jenis broken link hijacking pada salah satu domain publik NASA. Temuan ini kemudian dilaporkan hingga akhirnya diverifikasi NASA.
9: Saya ingin membuktikan bahwa teknologi itu bisa dibuat untuk membantu. Makanya saya memilih untuk melaporkannya saja.
8: Prinsip ini pula yang terus ditanamkan sang ayah Aminuddin Salas, guru teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri Kemusu. Meski sempat menyimpan kekhawatiran karena dunia keamanan siber berkaitan dengan data dan informasi, ia tetap mendampingi putranya belajar melalui tutorial YouTube dan kecerdasan buatan dengan satu pesan, kemampuan harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi orang lain.
10: Sebagai orang tua melihat Ibrahim yang dari wilayah yang sangat terpencil, jauh dari perkotaan di Boyolali paling utara, itu sangat merasa bangga dan tidak menyangka kalau ternyata dari desa pun bisa diapresiasi oleh pihak NASA.

0: untuk keilmuannya saya merasa bangga karena ternyata Ibrahim bisa memberikan manfaat untuk pihak di NASA sana. Bahkan harapan saya nanti bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak lain yang ingin juga belajar cyber security, belajar coding, agar nanti bisa memajukan Indonesia nanti menjadi lebih baik.
1: Surat apresiasi dari NASA diberikan setelah laporan Ibrahim dinyatakan valid dan membantu meningkatkan keamanan sistem mereka. Pengakuan ini menjadi prestasi membanggakan sekaligus menunjukkan talenta digital Indonesia mampu berkontribusi di tingkat internasional meski berasal dari daerah. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Berikutnya, tim penyelamat memperluas area pencarian 20 penumpang kapal di perairan Selayar.
3: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, ratusan hektar sawah di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan dilanda kekeringan. Akibatnya padi yang berumur 1 bulan sudah mulai layu.
1: Di Mojokerto, Jawa Timur, musim kemarau membuat warga mulai kesulitan air bersih. Warga mengandalkan sisa air hujan yang disimpan di kolam penampungan.
2: Demi mendapatkan air bersih, Mahfud harus menyiapkan jerigen besar, memanggul dan membawanya ke kolam penampungan air hujan. Ya, sejak kemarau tiba pada akhir Maret lalu, Mahfud dan lebih dari 1000 kepala keluarga di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mulai mengalami krisis air bersih. Mahfud dan warga Dusun Kandangan hanya bergantung pada sisa air hujan yang ditampung, yang kini pun sudah hampir habis.
3: Mengambil air bersih, sementara ini kan masih juga ada penampung-penampung di rumah warga milik pribadi itu ada, cuma sekitaran 1 bulan itu habis, gak mencukupi lah. Terus ada juga pipa bantuan dari desa atau yang mengaliri dari terawas itu menunggu giliran.
2: Data dari BPBD Kabupaten Mojokerto mencatat setidaknya ada 3 desa yang terdampak kekeringan di kaki Gunung Penanggungan, yakni Desa Kunjorowesi, Desa Manduro Manggung Gajah, dan Desa Duyung. Seperti inilah kondisi tanah persawahan di Dusun Benrange dan Pairo, Desa Padaelo, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Ratusan hektar sawah yang sudah ditanami dilanda kekeringan. Tanaman padi mulai layu dan tak berkembang lantaran kekurangan air. Petani pun terancam gagal panen. Untuk menyelamatkan tanaman padi mereka, sebagian petani terpaksa menggunakan sistem pompanisasi dengan menyedot air dari sungai. Tentu saja mereka harus mengeluarkan biaya tambahan.
4: Dari awal, awal bulan 6 akhir
5: bulan 6 kita sudah mulai kompa, Pak.
4: Iya.
5: Itu biayanya berapa per hari, Pak?
4: Biayanya 100.000 setiap hari.
5: Kalau misalnya kompanya dimatikan, Pak?
4: Pasti surut lagi.
5: Airnya yang meresap ke bawah,
4: Pak. Iya, betul.
2: Petani berharap ada fasilitas sumur bor yang disediakan di sekitar sawah mereka agar tanaman padi tetap terairi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hujan deras hingga menyebabkan banjir kembali menerjang Kelurahan Hutan Bolon, Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari Sabtu. Banjir yang membawa gelondongan kayu ini menyebabkan tanggul penahan air jebol.
1: Sementara itu di Parepare, Sulawesi Selatan, sebuah minibus menabrak bagian belakang truk. Penumpang dan juga sopir minibus harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
6: Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan memperluas area pencarian 20 korban hilang tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada Minggu. Perluasan area dilakukan menyusul ditemukannya 5 korban selamat pada Sabtu kemarin. Pencarian mengerahkan 207 personil dengan tambahan armada dari Basarnas, Kendari, dan Maumere. Berdasarkan data terbaru,

0: Dari total 78 penumpang KM Nurul Salsa, 57 orang selamat, 1 meninggal dunia, dan 20 lainnya masih dalam pencarian. Tanggul penahan air buatan pemerintah kembali jebol saat hujan deras mengguyur Kelurahan Utana Balon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Sabtu. Banjir juga membawa material gelondongan kayu yang menghantam permukiman dan merusak rumah warga. Warga juga menyebut bencana kali ini lebih parah karena debit air terasa lebih besar daripada banjir bandang yang terjadi pada November tahun lalu. Minggu siang, warga mulai bergotong royong membersihkan sisa material tanah dari dalam rumah, sekolah, hingga fasilitas ibadah agar bisa kembali digunakan. Alat berat pun telah dikerahkan ke lokasi untuk menutup kembali tanggul yang jebol. Diduga karena sopir mengantuk, minibus menabrak bagian belakang truk hingga ringsek. Saat kejadian, truk tengah berhasil mengantri solar di SPBU di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Kedua penumpang minibus yang merupakan pasangan suami istri mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Kejadian pun berimbas pada kemacetan pada jalur Trans Sulawesi hingga kurang lebih 1 km dari dua arah. Polisi yang tiba di lokasi pun langsung melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup guna mengurai kemacetan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kawasan Menteng Jaya di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat belakangan ini jadi sorotan berkat hadirnya Liga Aspal.
2: Berbeda dengan Liga Sepak Bola pada umumnya, Liga Aspal ala anak-anak Menteng Jaya digelar di ruas jalan sempit sebelah jalur rel kereta api. Nah, seperti apa serunya Liga Aspal? Jurnalis Transmedia Zahra Haliza punya liputannya untuk Anda.

0: Menteng Jaya, salah satu kawasan padat penduduk di Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Berbeda dengan citra kawasan Menteng yang dipenuhi ruang terbuka dan pepohonan, wilayah ini berimpitan dengan jalur rel kereta api dan ruang publik yang terbatas. Namun, keterbatasan itu tidak serta-merta memadamkan kecintaan warga Menteng Jaya, terutama anak-anak, terhadap sepak bola.
1: Dengan memanfaatkan ruas jalan yang berada di permukiman padat ini, anak-anak bisa bertanding bahkan menyalurkan hobi. Nah, seperti apa sih keseruan Liga Aspal di kawasan permukiman padat Menteng Jaya, Jakarta Pusat ini?
0: Ruas jalan di lingkungan RT 09 RW 08 inilah yang nantinya disulap menjadi lapangan sederhana untuk menggelar Liga Aspal. Adalah Karang Taruna dan warga setempat yang menggagas turnamen sepak bola usia di bawah 13 tahun ini. Gagasan ini berangkat dari kegelisahan warga, tatkala melihat anak-anak mereka setiap hari bermain sepak bola di jalanan lantaran tidak tersedia lapangan.
2: Kayak kesehariannya sering banyak yang main, karena kita memang nggak punya lapangan ya Mbak ya. Jadi ya mau nggak mau ya main di pinggir jalan gitu kan. Nah, memang sangat terkait sekali Mbak ya, ini kan memang pas main jelang liburan, terus ada Piala Dunia, ya antusiasnya ya dia mereka menonton bola, jadi terus ada Liga Aspal, jadi antusiasnya tinggi sekali buat menunjukkan bakat mereka gitu kan.
0: Hari yang dinanti pun tiba, final Liga Aspal digelar. Suasana semakin meriah dengan para supporter yang hadir, lengkap dengan beragam perangkat untuk membakar semangat. Riuh rendah sarang serai pendukung kedua tim membuat pertandingan bertambah semarak. Apalagi ketika kedua tim berebut si kulit bundar hingga gol demi gol tercipta.
3: Lapangannya semua memanfaatkan ruas jalan kampung. Semangat bertanding anak-anak ini memang gak kalah sama pemain profesional. Nah, dan satu hal yang paling mencuri perhatian saya adalah lokasi pertandingannya. Bukan di lapangan rumput atau di stadion mini, melainkan di ruas jalan aspal yang sehari-hari digunakan warga beraktivitas. Bahkan berada di sisi jalur rel kereta.
0: Layaknya sebuah pertandingan antara dua tim, muncul satu nama yang dinobatkan sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Ialah Sabit, 13 tahun, yang menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Aspal dengan torehan 11 gol. Sepak bola sudah menjadi olahraga favorit bagi siswa kelas 6 SD ini. Dari 11 gol yang ia cetak di Liga Aspal, Sabit memupuk impian menjadi pesepak bola profesional seperti idolanya Cristiano Ronaldo.
4: Nah, latihan biasa, shoot, passing, udah.
0: Latihan dasar teknik sepak bola, menjaga kondisi fisik dan mental jelang laga, jadi menu para pemain Liga Aspal jelang hari pertandingan. Meski masih berusia anak-anak, persiapan dilakukan dengan serius.
5: Terlebih lagi, dua hari sebelum menjelang ini, saya rutinitas jam 8, anak-anak diwajibkan WA ke saya ataupun ke manajer untuk tidur. Dan tadi sebelum kita main, kita jam 10 kita tidur dulu sampai jam 12. Jadi kebugaran kita, mental kita terjaga.
0: Liga Aspal yang belakangan ini viral dan jadi perbincangan di media sosial juga memancing perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Pramono Anung mengatakan Pemprov DKI Jakarta menyadari tingginya kebutuhan warga Jakarta akan adanya tempat terbuka untuk berolahraga.
6: Terus terang saya yang ngikutin Liga Aspal. Karena saya melihat adanya kegembiraan di anak-anak yang memanfaatkan itu. Walaupun tentunya yang namanya aspal itu bukan tempat untuk bermain sepak bola. Tapi karena keterbatasan fasilitas di Jakarta, dengan jumlah penduduk yang sebegini banyak 11 juta orang, termasuk tempatnya sebenarnya itu tempat KAI lah gitu. Sehingga dengan demikian pemerintah DKI Jakarta tetap berpikir untuk menyediakan fasilitas olahraga bagi anak-anak, walaupun belum semuanya bisa dilakukan, tetapi beberapa sekarang ini kita bangunkan kembali.
0: Pesta bola di Gang Sempit Menteng Jaya menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berprestasi. Dari Liga Aspal akan lahir bibit-bibit besar pesepak bola masa depan Indonesia. Zara Haliza, Jakarta.
7: Ke informasi lainnya, ini ada soal tahu yang menjadi salah satu kuliner khas Tatar Pasundan. Selain Sumedang, Kuningan juga termasuk sentra penghasil tahu di Jawa Barat.
8: Dan tahu Kuningan ini punya bentuk yang padat, namun teksturnya lembut. Kira-kira seperti apa ya proses pembuatannya? Kita simak liputannya.

0: Kuningan, Jawa Barat tidak hanya dikenal dengan olahan tape ketan saja. Tetapi daerah yang memiliki julukan Kota Kuda ini juga masyhur sebagai sentra pembuatan tahu. Di Jalan Veteran ini misalnya, Anda tidak akan sulit mencari penjual tahu Kuningan yang memiliki ciri khas.
1: Nah, ini yang disebut dengan tahu Kuningan. Secara tekstur berbeda ya dengan tahu yang ada di Sumedang, Jawa Barat. Kalau di Sumedang biasanya dia punya tekstur yang lebih crunchy dan juga isiannya juga lebih sedikit. Tapi berbeda, kalau di Kuningan dia punya tekstur yang lembut baik luar maupun dalam, isiannya juga banyak. Nah, sekarang saya berada di salah satu pabrik pembuatan tahu di Kabupaten Kuningan. Gimana kalau kita cari tahu bagaimana proses pembuatan tahunya termasuk belajar bagaimana cara berbisnisnya.
0: Kacang kedelai jadi bahan utama untuk membuat tahu. Hari ini saya akan mengolah lebih dari 25 kg kedelai. Di pabrik tahu, penggilingan kacang kedelai menggunakan alat khusus. Sedikit demi sedikit, kacang yang telah dicampur air dimasukkan ke dalam mesin. Nah, harus maklum ya, karena di pabrik ini mesti menggunakan mesin untuk proses penggilingan. Karena pabrik tahu setiap hari harus mengolah lebih dari 3 kuintal kacang kedelai. Untuk menciptakan cita rasa yang otentik, pabrik tahu masih mempertahankan cara tradisional pada beberapa tahap proses pembuatan tahu. Ini dia salah satunya, masih menggunakan kayu bakar. Ternyata ada alasan khusus loh. Masukkan satu persatu kayu. Setelah api mulai membesar, saatnya memasukkan adonan tahu. Ada 3 jolang atau baskom besar yang berisi adonan tahu. Masukkan satu persatu dan diamkan beberapa saat sampai mendidih. Ingat, adonan dimasukkan satu persatu ya, tidak boleh dicampur agar tahu bisa matang sempurna. Oke, kita kembali ke proses pembuatan tahu. Adonan tahu bisa dipastikan matang merata dan sempurna setelah 30 menit. Lanjut ke tahap berikutnya, penyaringan. Proses penyaringan dilakukan secara sederhana menggunakan kain. Proses penyaringan ini dilakukan untuk memisahkan sari tahu dan ampas tahu. For your info, ini tuh panas banget, jadi harus hati-hati. Setelah kain penuh, saatnya kita saring dengan cara digoyang-goyang. Sari tahu sudah terpisah dari ampas, berikutnya akan diberi bibit atau yang biasa disebut air fermentasi. Ada takaran khusus ya untuk pencampuran bibit tahu. Berapa banyak? Nah, itu rahasia pabrik. Setelah bibit tahu tercampur, sari tahu yang sudah tercampur dengan bibit diaduk setengah lingkaran menggunakan alat khusus. Hingga muncul bulir-bulir tahu ke permukaan yang membentuk gumpalan. Selanjutnya gumpalan atau bulir tahu akan dipisahkan dari air. Menggunakan pipa khusus, secara otomatis air akan terbuang ke saluran yang sudah dibuat. Setelah terpisah sempurna, bulir tahu akan dicetak dalam wadah khusus yang disebut anca. Sedikit demi sedikit, bulir tahu saya pindahkan ke dalam anca. Pastikan anca terisi penuh dengan bulir tahu ya.
1: Ya, di awal saya sudah katakan bahwa tekstur dari tahu Kuningan ini punya isian yang padat, begitu. Jadi kuncinya adalah di teknik pencetakan. Jadi memang satu ancak ini kurang lebih ada 2 kg adonan ya, Kang ya. Itu yang kemudian menjadikan si tahu Kuningan ini isiannya padat.
0: Bulir tahu yang sudah dimasukkan ke dalam ancak akan diperas kembali dengan teknik khusus. Ancak ini akan ditimpa dengan ancak-ancak lain, tujuannya untuk mengeluarkan sisa air yang masih ada dalam bulir tahu. Setelah dingin, tahu akan digoreng. Jadi saatnya memindahkan tahu. Nah, karena banyak, kita angkut menggunakan troli. Tips memasak tahu Kuningan adalah jangan terlalu banyak diaduk. Hal ini untuk menghasilkan bentuk kotak sempurna. Jika tahu sudah mengambang dan berwarna coklat, ini tandanya tahu sudah matang. Yuk kita angkat. Selanjutnya tiriskan tahu dari minyak dan masukkan ke dalam wadah khusus. Tahu panas siap untuk dijual. Nah, seharian membuat tahu, saatnya sekarang saya mencoba. Boleh dong ya? Oke, gasken kita coba tahunya. Tidak menggunakan cabai rawit, tahu Kuningan ini biasanya dicocol dengan sambal kecap yang pedasnya nampol.
1: Karena tadi proses pembuatannya menggunakan garam, jadi kalau ditanya bagaimana rasanya, tentu ada gurih-gurihnya, ada asin-asinnya juga. Memang enaknya dinikmati ketika panas seperti ini. Pilihannya banyak, bisa menggunakan lontong seperti ini atau bisa menggunakan nasi, bebas tergantung Anda. Nah, menikmati tahu Kuningan ini menjadi akhir perjalanan saya menjadi seorang pengusaha tahu di Kuningan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda, bagi Anda yang ingin menjadi pengusaha tahu. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya mau coba lagi.
2: Warga sangat antusias menangkap ikan dengan alat seadanya dalam festival Tangkap Ikan.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Seorang pensiunan ASN di Polewali Mandar, Sulawesi Barat membuktikan bahwa masa pensiun bukan akhir dari produktivitas. Ia berhasil mengembangkan usaha peternakan ayam petelur dengan omset hingga belasan juta rupiah setiap bulan.
1: Ya, sementara itu ini ada juga seorang kakek di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang punya hobi mengoleksi berbagai jenis tokek unik. Dan dari hobinya ini, ia pernah menjual per ekor tokek dengan harga 25 juta rupiah.
2: Beginilah keseharian Arfa, pria 63 tahun, warga desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Setiap hari, pensiunan aparatur sipil negara ini disibukkan dengan berbagai aktivitas di kandang ayam petelurnya yang kini memiliki populasi sekitar 2.400 ekor. Usaha Arfa ini berawal pada tahun 2018 dengan modal 700 ekor ayam. Setelah melihat peluang yang menjanjikan, Arfa terus mengembangkan usahanya sebagai persiapan memasuki masa pensiun. Berkat ketekunan, keuletan, dan semangat belajar secara otodidak, membuat usahanya terus berkembang dan memberikan hasil yang menjanjikan. Setiap hari, peternakan milik Arfa mampu menghasilkan 60 hingga 70 rak telur ayam. Hasil produksinya tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar desa, tetapi juga dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional di Polewali Mandar hingga Majene.
3: Saya ingat saya bilang saya akan pensiun nanti ini, jadi untuk kesibukan dalam pensiun. Jadi saya tambah populasi ayam sampai 3.000 pertama itu. Setelah 700 di akhir, saya pindah lokasi.
2: Sementara itu, seorang kakek bernama Mulyanto, warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memiliki hobi yang tak biasa. Selama lebih dari 10 tahun, ia mengoleksi berbagai jenis tokek dengan warna-warna unik. Bahkan salah satu koleksinya memiliki ekor bercabang. Berawal dari hobi, kakek berusia 65 tahun ini bisa mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit. Harga jual tokek bisa mencapai 25 juta rupiah per ekor. Harga ini tergantung kondisi, keunikan warna, serta bentuk fisik masing-masing tokek.
4: Pernah menjual tokek dengan harga berapa, Pak?
5: Paling 25 juta.
4: Pernah ya?
5: Pernah. Sering kali lah.
4: Berapa ekor itu?
5: Waktu itu 6 ekor.
4: 6 ekor ya?
5: Iya, dapat 150 juta.
2: Menurut Mulyanto, perawatan tokek tergolong mudah. Pakan utamanya hanya berupa jangkrik yang diberikan secara rutin. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menghabiskan libur akhir pekan tidak harus ke tempat wisata. Nah, ini di Bandung, Jawa Barat, ada playground balon raksasa yang bisa jadi pilihan menyenangkan untuk mengisi akhir pekan.
0: Sementara itu, di Klaten, Jawa Tengah, warga berebut menangkap ikan dalam kegiatan Festival Memet Ikan. Dalam kegiatan ini, panitia menyiapkan sebanyak 2 ton ikan berbagai jenis.
1: Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
6: Dan aura gembira anak terpancar saat mereka berlari, melompat, meluncur di perosotan hingga menaklukkan beragam rintangan di balon jumbo. Inilah salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Barat. Uniknya, wahana wisata balon ini memiliki arena indoor yang cukup luas yang membuat anak-anak seolah memasuki dunia dongeng.
7: Main playground di sini.
8: Iya, main playground.
7: Iya, seru.
9: Kenapa serunya?
7: Soalnya bisa loncat-loncat.
10: Loncat, naik, sama kadang-kadang bisa.
9: Ya. Yang paling seru ngapain di sini? Bagus.
7: Loncat-loncat.
9: Oke.
6: Tak sekadar menjadi sarana hiburan, aktivitas bermain di wahana ini juga mendorong anak untuk lebih aktif bergerak, melatih keseimbangan koordinasi motorik, serta membangun kepercayaan diri saat mencoba berbagai tantangan.
11: Di dalam kita ada slide, ada mandi bola, kita juga ada climbing, serta slide untuk di area outdoor-nya juga lengkap.
6: Selain istana balon, ada juga wahana lain yang bisa dicoba, seperti jungkat-jungkit, ayunan, hingga flying fox untuk anak. Festival Memet Ikan atau Tangkap Ikan ini berlangsung di kolam desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu pagi. Terlihat warga antusias mengikuti Festival Memet Ikan ini dengan peralatan ala kadarnya. Seperti yang dilakukan oleh Siswanto, bermodalkan jaring, ia langsung terjun ke kolam dan saling berebut dengan ribuan warga lain. Setelah beberapa kali menjaring, ia pun mendapatkan ikan sebanyak 5 kg.
8: Cari ikan sama hiburan.
12: Dapat berapa ini?
8: Ini dapat 5 kilo tapi kecil-kecil nila.
12: Apa aja ikannya?
8: Ini nila sama bawal.
12: Rencana untuk apa, Pak?
8: Digoreng.
6: Festival Memet merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun. Di tahun ini, panitia menyiapkan sebanyak 2 ton ikan, seperti ikan bawal, nila, lele, dan juga mujair. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: bakal ngerti kok pasti.
1: Iya, dia juga tahu kok mana yang.
2: Sahrul Mufawik tergeletak bersimbah darah di Jalan Koramil Gang Mandiri, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara pada Jumat malam. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung melaporkannya ke Polsek Koja. Korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara untuk mendapatkan penanganan medis. Sabtu sore saat ditemui Ketua RT setempat mengungkapkan, korban yang sehabis bermain futsal di Tanah Merah saat akan pulang tiba-tiba dibegal dan dibacok oleh pelaku hingga terluka parah di bagian kepala, lengan, dan kaki.
0: Di sini tuh.
2: Sementara sepeda motor milik korban dibawa kabur pelaku. Hingga saat ini pelaku yang melarikan diri masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
3: Menurut pengakuan temannya, mereka ini habis bermain futsal di KBN.
4: Oke, siap. Nah Pak, yang bersangkutan ini memang mungkin warga mana sih Pak korban ini Pak?
3: Kalau menurut melihat identitasnya di KTP, warga RBU Pak, Rawabadak Utara.
4: Tapi bukan orang Jakarta ya?
3: Kalau intinya bukan, asli orang Tasik, tapi dia berdomisili di Rawabadak Utara.
4: Oke.
3: Udah terluka parah Pak, kakinya, yang saya lihat sih kakinya sama ininya, tangannya. Kalau kepalanya pakai helm, masih pakai helm.
2: Suhit Supario, pria berusia 65 tahun ini ditemukan meninggal dunia di atas pohon kelapa setinggi 12 meter yang berada di pekarangan rumah warga di Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Purbalingga. Evakuasi jenazah berlangsung dramatis. Salah satu anggota tim SAR harus memanjat pohon kelapa untuk mengikat tubuh korban agar tidak terjatuh dari atas pohon. Sementara di bawah, tim SAR memasang busa sebagai penahan jika tubuh korban terjatuh dari atas pohon kelapa. Setelah hampir 2 jam, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah korban dari atas pohon kelapa. Jenazah korban kemudian dibawa untuk diserahkan ke pihak keluarga yang berada di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan, Purbalingga. Menurut warga, korban diduga meninggal akibat sakit. Pasalnya, korban memiliki riwayat sakit perut yang menahun.
5: Yang sedang melakukan aktivitas memetik buah kelapa, namun diketahui sama temannya bahwa pada pukul 8.30 untuk korban tidak turun dan setelah dipanggil-panggil tidak ada respon.
2: Usai diserahkan ke pihak keluarga, jenazah korban kemudian dimakamkan di TPU desa setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Yudi Yudawan.

0: Seorang wanita ditangkap polisi setelah diduga mencopet telepon seluler milik seorang anak di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, seorang wanita dan keluarganya menjadi korban penipuan oleh seorang pria yang baru dikenalnya di media sosial. Korban menderita kerugian 70 juta rupiah serta harus menanggung malu.
1: CCTV ini merekam aksi seorang wanita yang menggunakan masker mencari target untuk dilakukan aksi pencopetan di salah satu pusat perbelanjaan sekitar kawasan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 4 Juli 2026. Setelah berkeliling, pelaku akhirnya mencuri HP yang disimpan di tas seorang anak yang ditinggal pergi oleh orang tuanya. Berdasarkan rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi, tim unit Resmo Polsek Panakukang menangkap pelaku berinisial IN di Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut menyita barang bukti berupa HP milik korban yang dicopet. Pelaku mengaku melakukan pencopetan karena terdesak faktor ekonomi.
2: Tim Ostal Polsek Panakukang langsung melakukan penyelidikan, ternyata pelakunya ini seorang wanita.
3: Dari hasil rekaman CCTV terlihat ini Kunan, apakah korban Andi Bomo dan HP-nya disimpan di mana Kunan?
2: Jadi dari rekaman CCTV korban ini seorang anak kecil yang ternyata barang bukti ini ditaruh di dalam tas.
1: Seorang perempuan parubaya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur.

0: Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku pura-pura memilih-milih pakaian di depan toko, kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih, lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
1: Dia cari bagaimana cara supaya tidak ketahuan kemasukan tas, sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Ya, di dalam toko itu dia masuk ke dalam, ada adekku yang menjaga. Jadi dia cari-cari, dia sibukkan toh, dia cari yang tidak ada. Jadi sibuk mencari itu adekku, dia juga sibuk juga membongkar di sini, dia bongkar semuanya. Pas ada yang dia dapat, dia ambil, diambil, terus dia kan pakai hoodie. Terus itu bajunya dia kesini, terus simpan di peteknya.
0: Peristiwa menggemparkan terjadi di kampung Cihonje, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Seorang wanita bersama orang tuanya menjadi korban penipuan pria yang dikenalnya melalui media sosial. Dalam rekaman video terlihat pelaku berinisial NS berjanji akan memberangkatkan umroh korban dan keluarga bersama tokoh agama. Pelaku juga berjanji akan membangun ulang rumah permanen orang tua korban. Bahkan pelaku memberikan komando pembongkaran rumah hingga berusaha membeli material bangunan senilai 113 juta rupiah. Namun 2 hari pasca rumah dibongkar, material bangunan yang tidak kunjung datang karena urung dibayar. Keluarga mulai curiga hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada kepolisian.
2: Dari Facebook, perkenalan gitu. Terus dia minta, ketemulah ke sini, kata aku, jangan. Jangan ke sini, soalnya kita kan orang nggak punya tagihan banyak, ya banyak utang lah istilahnya. Katanya biarin orang kita nanti utang-utang apa dilunaskan. Makanya itu ya inilah sampai kejadian itu tanggal Selasa dia datang ke sini, langsung ke rumah orang tua. Ya perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita nggak minta. Harus begitu enggak, kalau seandainya dia terus kata dia, ya ini kan katanya dari ini katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat apalah istilahnya.
3: Habis dari material, ntar jam 2 ditransfer katanya, ditransfer jam 2 ke materialnya. Nah dari situ saya enggak nanyain-nanyain lagi ke material, udah.
4: Di material juga enggak dibayar?
3: Belum.
4: Oh belum, sama si pelaku itu.
3: Dari di TF ke dari kantor ke materialnya itu.
0: Melalui rilis tertulis, Kapolsek Banjarwangi Ibda Ipar Suparlan membenarkan peristiwa ini. Pelaku langsung diamankan kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Sementara akibat perbuatan pelaku, korban menderita kerugian 70 juta rupiah serta harus menanggung malu. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran rokok elektrik atau vape mengandung narkoba jenis etomidate di apartemen kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. 5 orang diamankan dalam pengungkapan kasus ini. Sementara di Medan, Sumatera Utara, polisi menangkap oknum pegawai spa yang mengedarkan narkotika jenis happy water kepada pengunjung yang datang ke tempat spa.
0: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran rokok elektrik atau vape mengandung narkoba jenis etomidate di apartemen kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 7 buah vape etomidate yang disembunyikan di atas plafon belakon lantai 21. Polisi mengamankan 5 orang pelaku berinisial K, S, M, R, dan H. Dalam pengungkapan kasus ini, di mana 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah penyidik menemukan barang bukti dan mengembangkan penyelidikan hingga ke Tangerang Selatan. Polisi juga melakukan tes urin terhadap 5 orang yang diamankan. Hasilnya menunjukkan hanya K yang positif mengonsumsi etomidate, sedangkan 4 orang lainnya dinyatakan negatif.
6: Dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka, diketahui bahwa tersangka S masih menyembunyikan 7 pot vape etomidate merek Yakuza di atas plafon balkon apartemen lantai 21 AA. Barang bukti tersebut berhasil diamankan oleh tim. Petugas menyita sejumlah barang bukti yang terdiri atas satu

0: jenis Happy Water. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan meringkus tersangka inisial ER di kawasan Medan Sunggal yang diduga sebagai pemasok narkotika. Di rumah tersangka ER, petugas berhasil menemukan barang bukti 16 bungkus Happy Water yang disembunyikan di areal dapur. Kepada petugas, tersangka GF mengaku baru 2 pekan terjun ke bisnis peredaran narkotika jenis Happy Water tersebut.
1: GF kami amankan di Seibluto, di mana di tangan yang bersangkutan kita dapatkan 3 piece Happy Water. Kemudian tim mengembangkan kepada ER di salah satu rumah di Helvetia yang bersangkutan terdapati ataupun kita dapati ada 16 piece Happy Water di rumah yang bersangkutan. GF yang bersangkutan hanya memasarkan di tempat spa tersebut.
0: Petugas saat ini sedang mengejar pemasok utama narkoba jenis Happy Water kepada kedua pelaku untuk mengungkap jaringan pelaku lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di Serang, Banten, warga perumahan Kiara Rahayu, Desa Kiara, digegerkan dengan temuan 2 janin manusia tercecer di jalanan rumah warga. Selengkapnya usai jeda.
3: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Tawuran 2 kelompok remaja terjadi pada Minggu pagi di kawasan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara itu kedua kelompok terlibat aksi saling serang menggunakan batu dan anak panah di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat ini hari.
4: Aksi tawuran yang terjadi di tengah ruas jalan I Gusti Ngurah Rai Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur pecah pada Minggu pagi. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan kayu dan batu. Beberapa di antaranya bahkan membawa senjata tajam. Warga sekitar mengatakan tiba-tiba saja dua kelompok remaja ini saling serang saat kondisi lalu lintas sedang ramai. Dua kelompok yang tidak diketahui dari mana asalnya ini diduga saling ejek di media sosial dan janjian bertemu untuk tawuran. Akibat tawuran ini, beberapa pengguna jalan terpaksa berhenti agar tidak terkena imbas aksi tawuran tersebut. Kedua kelompok remaja ini akhirnya membubarkan diri dan arus lalu lintas kembali normal.
5: Kalau permasalahannya kita kurang paham dah, tapi emang sering terjadi tawuran di sekitar sini. Mungkin janjian di media sosial, saling ejek, nah disinilah sering terjadinya itu.
4: Inilah detik-detik keributan antara warga dan puluhan geng motor di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat dini hari. Dalam rekaman, kedua kelompok terlibat aksi saling serang menggunakan batu dan anak panah. Sejumlah warga juga terlihat membawa bambu untuk menghadang rombongan pengendara motor. Di tengah bentrokan itu, satu unit sepeda motor yang tertinggal di lokasi dibakar oleh massa. Melihat jumlah warga yang terus bertambah, kawanan geng motor kemudian melarikan diri. Hingga Jumat sore, rangka sepeda motor yang hangus terbakar telah diamankan di Polsek Mamajang sebagai barang bukti.
6: Salah satunya kami sudah meng-cross-check nomor mesin dan nomor rangka supaya dapat menentukan siapa pemilik motor tersebut. Karena sampai saat ini di Polsek Mamajang belum ada yang merasa keberatan.

0: Penyidik melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka untuk mengetahui identitas pemilik kendaraan. Selain itu, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk warga yang merekam kejadian dan pegawai klinik di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tiga orang tewas dan 7 orang lainnya terluka akibat bentrokan antara 2 warga desa di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT pada Sabtu. Di lokasi lain, polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk membuarkan aksi balap liar yang digelar puluhan pemotor di kota Makassar.
2: Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan balap liar yang digelar puluhan pemotor di Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Sabtu subuh. Beberapa pelaku bahkan berusaha menabrak anggota SPKT Polsek Panakukang yang sedang bertugas. Aksi ugal-ugalan ini dikeluhkan oleh pengguna jalan karena para pelaku memblokade seluruh badan jalan. Selain itu, warga yang melintas juga khawatir karena sejumlah pelaku diduga membawa senjata tajam jenis busur panah. Pasca penindakan, arus lalu lintas di lokasi ini pun kembali normal. Tawuran antar pelajar ini terekam kamera pengawas terjadi di Jalan Sidorejo Karangkawen, Kabupaten Demak, Jumat sore. Mereka saling serang dengan senjata tajam dan membuat warga di sekitar lokasi ketakutan. Akibat tawuran ini, seorang pelajar meninggal dunia dan 2 lainnya terluka akibat sabetan senjata tajam. Sabtu siang, Kapolsek Karangkawen, AKP Mujiono mengklaim anggotanya masih menyelidiki kejadian ini. Dari keterangan saksi, tawuran diduga melibatkan sejumlah pelajar asal Semarang dan Demak. Hingga kini, pemicu tawuran belum diketahui. Polisi pun menyebut mereka sudah mengantongi identitas para pelaku tawuran. Sabtu pagi, suasana desa Narasosida dan desa Waiburak di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT berubah mencekam akibat bentrokan antara 2 kelompok pemuda. Akibat bentrokan, 3 orang dilaporkan tewas dan 7 orang lainnya terluka. Selain itu, 20 rumah hangus karena dibakar massa. Kepada jurnalis Transmedia melalui sambungan telepon, Kapolres Flores Timur AKBP Aditya Oktorio Putra mengatakan bentrokan diduga dipicu sengketa lahan ulayat antara warga kedua desa. Polda NTT menurunkan 1 peleton pasukan Brimob Kompi 4 Batalion B Blopor dari Maumere untuk membantu mengamankan lokasi bentrokan.
3: Konflik ini sudah yang kedua kali. Yang pertama dari bulan Maret dan ini pecah lagi. Dari awal kami di sana itu masalah lahan. Lahan yang di mana itu merupakan tanah ulayat yang dipermasalahkan.
2: 2 jenazah korban telah dimakamkan keluarga pada Sabtu siang. Sedangkan satu jenazah lain rencananya akan dimakamkan pada Minggu siang waktu Indonesia Tengah. Adapun sebagian korban luka sudah diizinkan untuk kembali ke rumah. Hingga Sabtu malam, anggota TNI dan Polri masih bersiaga mengantisipasi bentrokan susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi yang mereka sampaikan baru. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

Ratusan pengemudi ojek online dan warga menggeruduk sebuah bangunan yang diduga beroperasi sebagai debt collector di wilayah Kopo Sayati, Margahayu, Bandung. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Yudi dan pamit, sampai jumpa.

0: Jumat pagi, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026, Polres Yahukimo, dan anggota Satbrimobda Papua melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata Batalion Nyamue, pimpinan DPO Ronald Heluka di kawasan KM4 Lokpon, Distrik Dekai, Yahukimo. Dalam pelaksanaan operasi, tim gabungan mendapat perlawanan dari kelompok bersenjata. Dari operasi tersebut, 3 anggota kelompok bersenjata dinyatakan tewas di tempat. Sebelumnya kelompok ini disebut terlibat dalam berbagai tindakan penganiayaan, pembakaran, hingga pembunuhan terhadap warga sipil maupun anggota militer sejak 2022 lalu. Dari lokasi kejadian, tim gabungan mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu 3 pucuk senjata api, amunisi, dan telepon genggam.
1: Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Kamar ini.

0: mendapatkan perlawanan sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu petugas juga mengamankan 4 orang yang berinisial OH, SM, MM, dan LM untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna penyidikan.
1: Ada apa dengan kamu?
2: Rekaman video amatir memperlihatkan ratusan pengemudi ojek online dan warga menggeruduk sebuah bangunan yang diduga beroperasi sebagai kantor debt collector di wilayah Koposayati, Margahayu, Bandung, Jumat malam. Penggerudukan terjadi setelah adanya penarikan sepeda motor milik salah seorang pengemudi ojol pada Jumat sore. Rekan sesama ojol menilai tindakan tersebut tidak layak dilakukan karena motor yang dipermasalahkan diklaim telah lunas oleh pemiliknya. Sementara itu aparat mengamankan sejumlah orang dari kedua belah pihak untuk dimintai keterangan.
3: Pada saat ini, Satreskrim Polresta Bandung telah mengamankan 8 orang dari dua kelompok tersebut dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Adapun motif dari tindakan tersebut, kami mendapat menyimpulkan para pihak masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan masih penyidik demikian.
2: Sabtu dini hari, situasi di lokasi penggerudukan sudah terkendali dan massa telah membubarkan diri. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan. Kita saksikan 3 topik utama pilihan kami hari ini. Upaya pencarian korban tenggelamnya kapal motor atau KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan kembali membuahkan hasil. Pada hari kelima pencarian, Minggu 19 Juli 2026, dua korban kembali ditemukan dalam keadaan selamat setelah tim SAR gabungan memperluas area pencarian.
1: Proses pencarian terhadap korban KM Nurul Salsa terus dilakukan tim SAR gabungan di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hasilnya, dua korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, yaitu Nurmiati dan Jasmal. Keduanya terlihat lemas saat ditemukan terdampar di perairan sekitar Pulau Balaloho, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, setelah kapal motor Bari Barial 05 yang sedang melintas menangkap keberadaan mereka. Tim di atas kapal langsung bergerak mengevakuasi kedua korban ke pulau terdekat untuk mendapat perawatan medis darurat.
2: KM Bari Barial 05 yang dinakodai oleh Kapten Dhani menemukan dua korban atas nama Jasmal, lakis 24 tahun dan Nurmiati, perempuan 46 tahun ditemukan terdapat di Pulau Balaloho. Dan selanjutnya akan dievakuasi oleh KRI Marlin.
1: Area pencarian pun diperlebar hingga ke perairan Kabupaten Pangkep dan sekitar Pulau Matalang. Kekuatan pencarian juga bertambah setelah Basarnas Makassar menerima bantuan dua armada dari Basarnas Kendari dan Basarnas Maumere, yakni kapal SAR Pacitan dan KN SAR Punta Dewa. Berdasarkan verifikasi data Basarnas, total penumpang dan awak KM Nurul Salsa sebanyak 78 orang. Hingga saat ini, 59 orang dinyatakan selamat, 1 orang meninggal dunia, dan 18 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan memastikan operasi akan terus dikebut hingga seluruh korban ditemukan. Zulkifli Nasir, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
0: Ratusan hektar sawah di dua dusun di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dilanda kekeringan. Akibatnya padi yang baru berumur 1 bulan mulai layu lantaran panasnya cuaca dan tidak memadainya sistem pangeran. Dan di lokasi berbeda, kekeringan di Kabupaten Subang, Jawa Barat semakin meluas. Sedikitnya 45 desa di 15 kecamatan terdampak. Sementara total areal persawahan yang mengalami kekeringan mencapai lebih dari 1.000 hektar.
3: Beginilah kondisi areal persawahan di Dusun Benrange dan Dusun Paero yang berada di Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada Minggu. Retakan sawah tampak menganga di lahan yang ditanami padi tersebut. Areal persawahan itu kering lantaran sejumlah saluran irigasi mulai menyusut akibat musim kemarau.

0: Petani pun mengaku khawatir akan potensi gagal panen jika dalam sepekan ke depan sawah tidak dialiri air. Hal ini lantaran tanaman padi yang sudah mereka tanam mulai layu dan tidak berkembang.
1: Kering ini Pak,
2: sudah berapa lama ini kering?
1: Mau lebih-lebih 1 bulan ini.
2: Ini pakai irigasi atau apa Pak? Tada hujan?
1: Irigasi, tapi kalau musim begini, kalau nggak dibantu air hujan, nggak sampai ke sini irigasinya.
0: Untuk menyelamatkan tanaman padi, sebagian petani terpaksa mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp100.000 per hari untuk bahan bakar guna bisa menyedot air dari sungai. Meski demikian, langkah tersebut dirasa kurang efektif lantaran hanya bertahan 1 hari dan kembali kering pada esok harinya. Musim kemarau juga melanda Kabupaten Subang, Jawa Barat dan menyebabkan kekeringan di sektor pertanian semakin parah. Wilayah yang terdampak pun kini meliputi 45 desa di 15 kecamatan. Akibat terbatasnya pasokan air, banyak tanaman padi terancam gagal panen. Berdasarkan data pemerintah daerah, luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan telah mencapai 1.348 hektar. Meski Kementerian Pertanian melalui pemerintah Kabupaten Subang telah menyalurkan 1.103 unit pompa air selama periode 2024 hingga 2026, petani menuturkan jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan di lapangan. Petani terpaksa menyewa pompa tambahan guna bisa mengaliri air ke lahan persawahan.
3: Ya, karena kekurangan air, jadi petani kita itu gorol buat nguras saluran air, biar dapat air.
4: Emang selama ini kekurangan?
3: Karena di Karawang nggak keluar air, nyampe ke Rawa Mekar, jadi petani di sini kekeringan.
0: Meski kekeringan terus meluas, pemerintah Kabupaten Subang menyatakan hingga saat ini, kondisi tersebut belum mempengaruhi luas areal tanam, tingkat produktivitas padi, maupun menimbulkan gagal panen atau puso. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: El Nino yang dilaporkan mencapai level kuat menyebabkan musim kemarau di sejumlah wilayah di Indonesia. Diprediksi akan terjadi lebih kering dan lebih panjang. Ancaman kekeringan sumber air dan lahan persawahan menghantui sejumlah wilayah.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi musim kemarau di tahun 2026 akan berlangsung lebih kering dan panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh fenomena iklim global El Niño yang disebut-sebut akan mencapai level kuat. Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Supari, mengatakan hingga awal Juli 2026 sudah ada 60,5% zona yang memasuki musim kemarau. Musim kemarau diperkirakan mulai berlangsung sejak Juni hingga Oktober dengan puncaknya berlangsung pada Agustus dan September.
7: Sampai awal Juli 2026 itu terlihat banyak sekali wilayah yang mengalami curah hujan di bawah normal. Catatan kita untuk bulan Juni 2026 misalnya itu ada 51% wilayah yang curah hujannya di bawah normal. Artinya curah hujan selama Juni itu di sebagian besar wilayah Indonesia lebih kering dari biasanya. Dan kondisi ini kalau kita merefer kepada prediksi curah hujan BMKG, diprediksi akan berlanjut sampai dengan bulan Oktober. Untuk bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober itu wilayah Indonesia yang mengalami curah hujan di bawah normal mencapai 80-90% wilayah.
6: Dampak kekeringan di musim kemarau sudah terlihat di Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Tinggi debit air sungai mengalami penyusutan akibat tidak adanya hujan dan pasokan air dari hulu. Sejak sebulan lalu, ketinggian air Sungai Cisadane dilaporkan menyusut hingga 12% dari elevasi normal 12,45 meter. Kondisi tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk memancing atau menjala ikan hingga ke dasar sungai.
8: Ini mah kondisinya begini, apa kali Cisadane?
9: Ya begini, udah kemarau ini kali.
8: Udah berapa lama nih?
9: Ya semenjak gak pernah turun hujan ini.
8: Ada sebulanan ya?
9: Sebulanan ada, ya lebih.
6: Di Desa Giri Mulia, Kecamatan Cibungbulang, Bogor, 30 hektar lahan pertanian mengalami retak akibat kekeringan. Warga di 6 RW mengaku sulit mendapatkan air akibat keringnya saluran irigasi.
10: Apa kan kondisi?
11: Untuk musim kemarau ini, kekeringan sudah mulai ya. Di warga juga udah mulai kekurangan air buat aktivitas sehari-hari untuk mandi, untuk mencuci. Luas lahan di sini sekitaran 30-an.
10: Rata-rata palawija semua,
11: ya.
10: Persawahan.
11: Ya.
6: Selain kekeringan sungai dan sawah, BMKG mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, misalnya dengan tidak menyalakan sumber api di lahan kering atau tempat pembuangan sampah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Harga daging sapi yang terus naik dalam sepekan terakhir membuat pedagang bakso di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kebingungan. Dengan harga daging yang tinggi, namun daya beli masyarakat yang rendah membuat mereka sulit mengambil keputusan. Karena ketika memutuskan menaikkan harga bakso, maka mereka juga harus berani mengambil resiko kehilangan pelanggan.
4: Hoirul adalah salah satu penjual bakso di Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan Kota, Jawa Timur. Sepekan ini ia kebingungan karena harga daging sapi yang mencapai Rp130.000 per kilogram membuat biaya operasional warungnya membengkak. Kondisi ini diperparah dengan adanya aksi mogok pedagang daging sapi di pasar. Akibatnya, ketika ada pedagang daging yang berjualan, mau tidak mau Hoirul harus membeli daging sapi dengan jumlah lebih banyak. Ia juga harus jaga-jaga jika pedagang kembali mogok atau harga daging sapi kembali melonjak. Ia mengaku bingung dengan kondisi sekarang, apakah harus menaikkan harga bakso atau tetap bertahan, namun keuntungan yang diterima jauh berkurang.
12: Sangat terdampak sekali, Mas. Soalnya kan pendapatan sama pengeluaran itu ya apa ya, mempengaruhi gitu loh. Soalnya kan dampaknya kayak daging naik itu kan nggak harga daging aja, lain-lain juga ikut naik semua, Mas. Jadi ya otomatis pedagang-pedagang, terutama kayak warung-warung gini juga bingung, Mas.
4: Hoirul dan para pedagang bakso lain kini juga berharap pemerintah memperhatikan kondisi mereka dan harga daging bisa kembali pulih. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
5: Teror pelemparan bondet kembali menggemparkan warga kota Probolinggo, Jawa Timur. Kali ini kerumunan pemuda sedang bermain sepak bola menjadi korban sasaran lemparan bondet dari gerombolan geng motor. Sementara itu seorang pelajar tewas dan dua lainnya terluka akibat tawuran yang terjadi di Demak, Jawa Tengah.
4: Suasana permainan sepak bola yang digelar sejumlah pemuda di Jalan Ikan Tengiri, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, mendadak berubah mencekam setelah sebuah bondet atau bom ikan dilemparkan ke arah mereka. Akibat ledakan, Muhammad Tony, 26 tahun, warga Jalan Ikan Dorang, Kelurahan Mayangan, mengalami luka pada paha kanan akibat terkena serpihan bondet. Korban dievakuasi ke instalasi gawat darurat RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan keterangan warga, saat para pemuda sedang main sepak bola, tiba-tiba tiga orang yang berboncengan menggunakan dua sepeda motor datang dari arah timur dan melemparkan bondet ke arah kerumunan sebelum akhirnya melarikan diri. Tim Inavis Satreskrim Polres Probolinggo Kota yang tiba di lokasi melakukan olah TKP. Tim Inavis juga menyita barang bukti berupa serpihan dan bubuk bisiu serta memintai keterangan sejumlah saksi mata.
13: Didapatilah mereka sekitar 8 orang di sebuah tempat di daerah Wiroborang, Kota Probolinggo, dan kami amankan 8 orang tersebut dengan beberapa barang bukti berupa senjata tajam dan bondet yang masih belum meledak.
4: Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku pelemparan bondet yang menyebabkan satu pemuda terluka ini. Aparat Polres Demak melakukan penyelidikan intensif minggu siang terkait perkelahian yang melibatkan sejumlah pelajar asal Demak dan Kota Semarang yang menyebabkan satu orang tewas, dua luka-luka akibat senjata tajam yang terjadi Jumat kemarin. Polisi telah memeriksa belasan pelajar yang diduga terlibat dalam tawuran berdarah ini. Polisi menyita barang bukti berupa tiga senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Dari hasil penyidikan sementara, tawuran pelajar melibatkan dua kelompok pelajar asal Semarang yang menggunakan 10 sepeda motor dengan mendatangi pelajar asal Demak.
14: Untuk saat ini kita masih melakukan pendalaman karena tidak hanya terfokus pada satu sekolah, jadi kita akan melakukan pendataan terlebih dahulu.
4: Dalam kasus ini, polisi belum menetapkan tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina

0: siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
5: Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar dari Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Anak berusia 12 tahun ini mendapatkan surat apresiasi resmi dari Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, setelah berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu domain publik mereka.
6: Ibrahim Al-Abrar, siswa kelas 6 SDN 3 Gedengsari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, tidak pernah menyangka hobinya bermain game akan membawanya mendapatkan pengakuan dari NASA. Rasa penasaran membuatnya belajar coding dan mendalami dunia keamanan cyber secara otodidak sejak awal tahun 2026. Dari proses belajar inilah, Ibrahim berhasil menemukan kerentanan jenis broken link hijacking pada salah satu domain publik NASA. Temuan ini kemudian dilaporkan hingga akhirnya diverifikasi NASA.
7: Saya ingin membuktikan bahwa teknologi itu bisa dibuat untuk membantu. Makanya saya memilih untuk melaporkannya saja.
6: Prinsip ini pula yang terus ditanamkan sang ayah Aminuddin Salas, guru teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri Kemusu. Meski sempat menyimpan kekhawatiran karena dunia keamanan siber berkaitan dengan data dan informasi, ia tetap mendampingi putranya belajar melalui tutorial YouTube dan kecerdasan buatan dengan satu pesan, kemampuan harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi orang lain.
8: Sebagai orang tua melihat Ibrahim yang dari wilayah yang sangat terpencil, jauh dari perkotaan di Boyolali, paling utara, itu sangat merasa bangga dan tidak menyangka kalau ternyata dari desa pun bisa diapresiasi oleh pihak NASA. Untuk keilmuannya saya merasa bangga karena ternyata Ibrahim bisa memberikan manfaat untuk pihak di NASA sana. Bahkan harapan saya nanti bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak lain yang ingin juga belajar cyber security, belajar coding, agar nanti bisa memajukan Indonesia nanti menjadi lebih baik.
6: Surat apresiasi dari NASA diberikan setelah

0: laporan Ibrahim dinyatakan valid dan membantu meningkatkan keamanan sistem mereka. Pengakuan ini menjadi prestasi membanggakan sekaligus menunjukkan talenta digital Indonesia mampu berkontribusi di tingkat internasional meski berasal dari daerah. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
1: Dan Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di laga final di New Jersey Senin 20 Juli 2026 waktu Indonesia. Gol sematawayang dicetak Ferran Torres di babak perpanjangan waktu saat Argentina bermain dengan 10 pemain.
2: Babak pertama dan kedua berjalan tanpa gol, dengan Spanyol lebih mendominasi penguasaan bola. Memasuki masa injury time babak kedua, Argentina harus bermain dengan 10 orang setelah Enzo Fernandez diganjar kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Pau Cubarsí. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga waktu normal berakhir dan laga pun berlanjut ke perpanjangan waktu. Di menit ke-106 perpanjangan waktu, umpan silang Pedro Porro disundul Nico Williams ke arah Ferran Torres yang berdiri bebas. Tanpa ragu, Ferran Torres melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung kiper Emiliano Martinez. Keunggulan jumlah pemain sejak kartu merah Enzo Fernandez menjadi salah satu kunci Spanyol memecah kebuntuan. Di laga ini, Lionel Messi tampil tak berdaya setelah diredam ketat lini tengah Spanyol. Kekalahan ini sekaligus mengubur mimpi Messi jadi juara dunia untuk kedua kalinya. Sementara itu di Madrid, Spanyol, ribuan supporter memadati Plaza Colón untuk menyaksikan laga final lewat layar lebar yang disiapkan pemerintah kota. Lebih dari 25 ribu orang langsung bersorak gembira saat Ferran Torres mencetak gol kemenangan di menit ke-106. Ini menjadi title kedua bagi tim Matador setelah sebelumnya berhasil keluar menjadi juara Piala Dunia pada 2010 silam.
1: Gelaran Piala Dunia 2026 resmi berakhir dan Spanyol keluar sebagai juara. Dan bagi sang juara, berapa hadiah yang akan mereka bawa pulang? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
3: Total hadiah yang akan diberikan FIFA pada gelaran Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara mencapai $871 juta atau setara dengan 15,68 triliun rupiah. Total hadiah tersebut naik pada April lalu dari yang sebelumnya ditetapkan FIFA yakni $727 juta serta telah mengalami kenaikan sebesar 50% dari total hadiah Piala Dunia 2022 lalu. FIFA Peru! Jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 tim menjadi alasan utama FIFA dalam meningkatkan alokasi dana hadiah tersebut. Berdasarkan rinciannya, bagi tim yang hanya bertahan di babak grup, tetap membawa pulang hadiah sebesar $10 juta atau 180 miliar rupiah. Sementara, tim yang lolos ke babak 32 besar akan mendapatkan hadiah sebesar $12 juta atau 216 miliar rupiah. Hadiah pun semakin besar bagi tim yang masuk babak 16 besar yang mendapatkan hadiah sebesar $16 juta atau 288 miliar rupiah. Bagi tim yang masuk ke babak semifinal atau peringkat 8 besar akan mendapat hadiah sebesar $20 juta atau 360 miliar rupiah. Masuk ke 4 besar, hadiah pun lebih fantastis ya. Bagi tim yang meraih juara 4 akan mendapatkan hadiah sebesar $28 juta atau 504 miliar rupiah. Juara 3 akan mendapatkan hadiah sebesar $30 juta atau 540 miliar rupiah. Runner up akan mendapatkan hadiah sebesar $34 juta atau 612 miliar rupiah. Dan sang juara utama akan mendapatkan $51 juta atau 918 miliar rupiah. Tak hanya itu, sisa hadiah sebesar $168 juta akan dibagikan ke seluruh tim tanpa memandang performa pemain selama turnamen. Jadi, setiap tim dalam turnamen dunia tersebut setidaknya akan mendapat sekitar $12,5 juta atau sekitar 225 miliar rupiah yang dapat digunakan untuk biaya persiapan, pemusatan latihan, serta akomodasi perjalanan.
1: Dua gempa magnitudo 5,6 dan 3,7 mengguncang wilayah Andes, Junin, Peru bagian tengah. Sedikitnya 6 orang tewas dan lebih dari 30 orang terluka akibat gempa. Informasi sesaat lagi, usai jeda tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Peru bagian tengah dilanda gempa bumi bermagnitudo 5,6 pada Sabtu malam waktu setempat. Akibatnya 6 orang tewas, 21 orang terluka, serta 48 rumah hancur.
1: Gempa bermagnitudo 5,6 mengguncang wilayah Andes, Junin, Peru bagian tengah pada Sabtu malam waktu setempat hingga menimbulkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan. Tak hanya itu, selang 17 menit kemudian, gempa kedua kembali terjadi dengan magnitudo 3,7. Menurut lembaga IMSI, gempa bumi ini memiliki kedalaman 22 km, sementara pusat gempa terjadi di distrik Kongos Bajo dengan kedalaman 24 km. Dilaporkan 6 orang tewas dan lebih dari 30 orang terluka, sedangkan kerugian material masih dalam penyelidikan. Kini petugas pemadam kebakaran melakukan pencarian korban yang masih terjebak di balik puing-puing reruntuhan bangunan. Struktur bangunan yang mayoritas terbuat dari tanah liat, kayu dan rotan membuat 48 rumah hancur dan 300 orang kehilangan tempat tinggal. Bahkan di kota Pumpunya, sambil menunggu proses pemakaman, korban meninggal dunia diletakkan sementara di tenda darurat dekat dengan sanak keluarga yang masih hidup sambil dikuatkan oleh korban gempa yang selamat. Petugas pemadam kebakaran dari unit darurat militer Spanyol berjibaku memadamkan api yang menghanguskan 9.000 hektar lahan di 19 wilayah administratif Spanyol bagian tengah. Akibat kebakaran yang menyebar hingga mengancam wilayah permukiman ini, pihak berwenang harus mengevakuasi sekitar 700 orang ke tempat aman dan telah menetapkan status darurat level 2. Kini petugas berfokus menangani kebakaran dengan menyemprotkan titik-titik api yang masih aktif sambil berjibaku dengan hembusan angin kencang yang menghambat proses pemadaman.
0: Ratusan pelari berkumpul di Kutub Utara untuk mengikuti maraton bertajuk North Pole Marathon 2026 yang digelar di atas hamparan es laut. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Ruli Kurniawan, salam sehat, sampai jumpa.
2: Sebanyak 22 pelari dari 7 negara tiba di Kutub Utara pada 16 Juli untuk mengikuti maraton bertajuk North Pole Marathon 2026 yang digelar di atas hamparan es laut. Para pelari tiba di acara tersebut dengan menaiki kapal ekspedisi Kutub Prancis Le Commandant Charcot setelah berangkat dari Longyearbyen, Norwegia. Lomba dimulai dalam kondisi langit mendung dan suhu mendekati titik beku dengan suhu yang terasa lebih dingin akibat angin yang mencapai minus 5 derajat Celcius. Para pelari menyelesaikan 40 putaran di lintasan tersebut sambil mengenakan rompi pelampung dan pakaian terbal sebagai syarat keselamatan. Pelari dari Denmark meraih gelar juara kategori putri dengan catatan waktu 6 jam 54 menit. Sementara Seng Shen Wang dari Tiongkok memenangkan lomba kategori putra dalam 3 jam 52 menit. Penyelenggara menyebut acara ini sebagai maraton paling dingin dan keren di dunia atau World's Coolest Marathon, mengingat lintasan lomba akan lenyap kembali ke Samudra Arktik hanya beberapa jam setelah lomba berakhir. Di lokasi berbeda ada sebuah tradisi olahraga unik di Inggris yang bisa dianggap sebagai pertandingan adu panco, namun menggunakan kaki. Kota Ashburn dekat Derby menjadi tuan rumah kejuaraan dunia gulat jari kaki tahunan pada Sabtu. Kompetisi tahunan ini bermula pada tahun 1976 ketika sekelompok pejalan kaki di desa tetangga Wean, Derbyshire memutuskan untuk menciptakan olahraga yang bisa didominasi oleh Inggris di panggung dunia. Para peserta diwajibkan mengaitkan kaki kanan untuk pertandingan pembuka, beralih ke kaki kiri untuk pertandingan kedua, dan kembali menggunakan kaki kanan jika diperlukan pada babak penentuan. Kemenangan diraih dengan cara menekan kaki lawan hingga menyentuh bantalan penentu kemenangan. Juara tahun ini adalah warga lokal Derbyshire, Cassie Brooks, yang merebut gelar juara kategori pria dengan mengalahkan juara dunia bertahan. Sementara Abigail, A Big Nail Bish, berhasil meraih gelar juara dunia pertamanya di kategori wanita.

0: Halo, apa kabar? Menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Harga minyak mentah dunia kembali menembus level $90 per barrel dan merupakan angka tertinggi dalam 1 bulan usai ketegangan Amerika Serikat dan Irak kembali bergejolak. Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia dalam waktu dekat akan memiliki motor listrik nasional yang berfokus di produksi dalam negeri. Pemerintah China menegaskan ambisinya untuk menjadi pemimpin dalam tata kelola kecerdasan buatan atau AI global. Kondisi geopolitik yang kembali memanas mengancam stabilitas pasokan energi bagi negara-negara pengimpor, termasuk Indonesia. Sebagai negara yang sangat tergantung pada alur pasokan dari Timur Tengah, pemerintah kini dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan subsidi atau menyesuaikan harga di tengah tekanan fiskal dan pelemahan rupiah. Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi menyatakan pemerintah sebaiknya lebih transparan dalam komunikasi publik terkait kebijakan harga BBM serta memastikan safety stock tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Langkah strategis realokasi anggaran dinilai menjadi solusi jangka pendek paling rasional untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Fahmi menyebut terdapat sejumlah langkah mitigasi yang harus diambil pemerintah agar krisis energi tidak berdampak pada kekacauan sosial di dalam negeri.
1: Yang harus diatasi adalah dua masalah sekaligus itu. Yang pertama adalah kelangkaan pasokan. Ini juga nggak bisa dihindari itu, karena 20% minyak yang digunakan di Indonesia itu melewati Selat Hormuz. Nah, kalau tadi cadangannya hanya mencukupi 21%, itu artinya jadi cadangan itu saya nyebutnya sebagai safety stock gitu ya, stok yang masih harus dipertahankan dalam waktu tertentu itu digunakan kalau misalnya ada kelangkaan tadi. Nah, cuman penggunaan dari safety stock tadi gitu ya, dari cadangan 21 hari tadi, itu harus diisi lagi sehingga tetap bertahan 21 hari. Nah, kalau kemudian 20% itu dari Selat Hormuz nggak bisa diharapkan, maka harus mencari dari sumber yang lain itu ya. Yang sudah dilakukan adalah dari Rusia, mungkin nanti juga dari Afrika dan juga Amerika itu ya. Nah, kalau ini berjalan lancar, saya kira masalah kelangkaan masih bisa diatasi itu ya. Nah, kemudian yang kedua masalah harga.

0: gitu ya. Sekali lagi bahwa perang itu unpredictable, uncontrollable by Indonesia gitu ya. Nah, sehingga juga perlu diantisipasi tadi.
1: Dan langsung saja kita pantau bagaimana pergerakan harga minyak dunia pada hari ini. Harga minyak mentah dunia jenis WTI hari ini melonjak lebih dari 1,5% ke level 83,51 dolar per barrel. Sebelumnya sempat menyentuh di atas level 84 dolar per barrel. Peningkatan ini merupakan yang tertinggi dalam sebulan. Harga yang sama juga terjadi pada minyak mentah jenis Brent, di mana per hari ini telah melonjak hingga lebih dari 2,3% dan kembali tembus di level 90 dolar per barrel. Ini juga merupakan angka tertinggi dalam satu bulan terakhir. Hal ini terjadi lantaran ketegangan meningkat setelah serangan terhadap pangkalan militer IS di Yordania yang dilaporkan menewaskan sedikitnya 2 personel militer IS dan melukai sejumlah lainnya. Di sisi lain, Iran disebut meningkatkan serangan terhadap sejumlah wilayah di kawasan Teluk. Perhatian pasar kini tertuju pada Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi rute utama pengiriman minyak dunia. Gangguan terhadap aktivitas pelayaran di Selat Hormuz juga meningkatkan kekhawatiran akan berkurangnya pasokan minyak global apabila konflik terus bereskalasi. Badan Gizi Nasional mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR Jumat siang. Rapat membahas penggunaan anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2025. Dalam rapat tersebut, Komisi 9 juga menyinggung keluhan dari sejumlah mitra program makan bergizi gratis. Menanggapi hal itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono menegaskan, penghentian sementara kerjasama dilakukan untuk memberikan waktu penataan kembali, bukan menghentikan kemitraan secara permanen.
2: Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan.
3: Insya Allah. Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya. Jadi penghentian sementara, kita berikan waktu dong untuk menata kembali. Ya, sejumlah 27 ribu sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali. Ya. Kemudian juga untuk SPBG yang lain-lain seperti yang 3T ya, kemudian yang lainnya juga akan kita berikan waktu ya, tolong berikan kami waktu untuk menata semuanya gitu. Jadi sekali lagi tolong mungkin para mitra juga bukannya kita tidak mau berkomunikasi, tidak, kita juga memberikan kesempatan, namun nanti kita carikan waktu yang tepat supaya kita bisa berdialog dengan baik.
1: Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia dalam waktu dekat akan memiliki motor listrik nasional yang diproduksi di dalam negeri. Motor listrik ini menurut Prabowo juga akan dibuat oleh anak bangsa, meski belum dirincikan kapan waktu peluncuran juga merek dagang apa yang akan diberikan. Dalam pidatonya pada acara panen raya TNI di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Prabowo berharap kehadiran motor listrik nasional ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya petani dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Tak hanya motor, Presiden juga menyebut Indonesia akan memiliki mobil nasional yang juga sama-sama buatan anak bangsa Indonesia.
4: Terima kasih Pak Menko.
2: Sebentar lagi kita sudah punya motor nasional. Saya akan launching beberapa minggu ini. Motor listrik nasional. Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor. Motor listrik. Ya. Siapa tahu ada yang pakai mobil semua nanti. Tapi kita sekarang mau jadi bangsa yang bangkit. Saudara-saudara. Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia. Kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia. Sekarang TNI dan Polri sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia.
1: Selanjutnya, Presiden Prabowo juga mengaku optimistis Indonesia dapat memproduksi bensin tebu mengikuti jejak India dan Brasil. Untuk mencapai hal tersebut, Prabowo menginstruksikan pembangunan hingga 50 pabrik bioetanol baru untuk mengejar

0: jarak bauran bioetanol yang lebih tinggi. Dengan implementasi pencampuran bensin dan bioetanol, Prabowo optimistis hal ini akan memperkuat kemandirian energi nasional dan memastikan devisa negara dapat berputar di dalam negeri.
1: Kemudian yang berikutnya ini ada...
2: Sudah mulai kita mampu menuju E10. Etanol 10. Jadi nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Butuh pabrik. Tadi pabriknya yang baru kita miliki baru satu pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik. Kalau perlu sampai 50 pabrik.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran dan penghematan belanja negara. Ia bahkan membuka opsi untuk memotong anggaran pertahanan dan Polri untuk membantu program pengentasan kemiskinan, kelaparan, dan kemiskinan ekstrim. Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka acara panen raya serentak di seluruh Indonesia di Malang, Jawa Timur. Prabowo juga sempat menanyakan kepada TNI Polri apakah ikhlas jika anggarannya dipotong untuk mengentaskan kemiskinan. Prabowo mengatakan sejumlah lembaga internasional memprediksi Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada kurun waktu 2045 sampai 2050. Oleh sebab itu, pemerintah harus mempersiapkan kualitas sumber daya manusia, terutama anak-anak, agar kelak bisa mewujudkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia.
2: Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI buat kau. Rela ya? Anggar kurangi, rela? Ikhlas? Kok ikhlas, ikhlas? Ikhlas.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin peresmian panen raya serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Acara panen raya ini dipimpin Presiden secara simbolik di Malang pada Jumat petang. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam rombongan ke Malang antara lain Menko Pangan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPS, Menteri Perdagangan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPS, Sekretaris dan Gubernur Jawa Timur beserta jajarannya. Presiden Prabowo mengatakan ketahanan pangan sebagai gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Indonesia sebagai negara besar harus bisa mewujudkan swasembada pangan untuk kesejahteraan rakyat.
2: Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026 kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
3: Pada Angkatan Udara bersama Sinergi Gula Nusantara, swasta dan asosiasi petani, pada musim panen tahun 2026 ini mendampingi lahan seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 18,386 juta ton tebu setara 1,36 juta ton gula atau berkontribusi sebesar 45,05% terhadap target gula nasional 2026. Secara khusus di Lanud Abdurrahman Saleh yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Presiden, luas siap panen mencapai 800,5 hektar dengan estimasi hasil 72.045 ton dengan nilai diterima pabrik rata-rata 720.000 per ton. Hilirisasi tebu turut menghasilkan molase, bioetanol, industri ataupun farmasi, pupuk organik dan produk turunan lainnya yang meningkatkan nilai bagi perekonomian nasional. Pada sektor kedelai, TNI Angkatan Laut mendampingi lahan seluas 2.432 hektar dengan total produksi 3.676 ton tersebar di 6 wilayah dengan kontribusi sebesar 0,30.
0: Informasi selanjutnya, harga berbagai jenis sayur mayur di Kota Pasuruan, Jawa Timur mengalami kenaikan. Pedagang menyebut kondisi ini dipicu kurangnya stok di pasar tradisional. Sementara itu warga menyerbu pasar daging ayam murah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka rela antri sejak pagi demi mendapatkan daging ayam dengan harga yang lebih murah.
4: Harga berbagai jenis sayur mayur di pasar tradisional Kota Pasuruan, Jawa Timur mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Kebon Agung misalnya, hampir seluruh komoditas sayur mengalami lonjakan pada hari Sabtu. Di antaranya harga ketimun yang naik dua kali lipat menyentuh angka Rp20.000 per kilogram. Selain timun, terong juga naik dari Rp8.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Sementara sawi melonjak dua kali lipat dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sebagian pedagang menduga kenaikan harga dipicu stok sayur mayur yang terbatas karena meningkatnya permintaan sayur untuk program makan bergizi gratis.
5: Di satu minggu kemarin.
6: Pas masuk sekolah itu berarti ya?
5: Iya.
6: Sebelum masuk sekolah?
5: Murah semua
6: ya? Iya. Yang paling signifikan apa, Mbak? Naiknya?
5: Timun, wortel, terus sama
6: ujat. Ujat ya?
5: Itu naik.
6: Sebelumnya harganya berarti pas liburan itu gimana?
5: Mendingan, murah pidoan.
6: Oh, mendingan ya?
5: Iya.
6: Yang paling tinggi ya harganya apa, Bu? Sayur, Bu?
5: Timun,
6: Bu.
5: Sama kerai.
6: Berapa sebelumnya, Bu, timun, Bu?
5: Sebelumnya timun 10.000.
6: Iya, sekarang, Bu?
5: Sekarang 20.
4: Selain sayur mayur, harga daging ayam juga masih bertahan tinggi di angka Rp35.000 dari harga sebelumnya Rp31.000 per kilogram. Akibatnya, banyak konsumen yang memilih untuk mengurangi jumlah belanja mereka demi menyesuaikan anggaran belanja rumah tangga. Kalau harga komoditas dapur sedang mahal seperti saat ini, kehadiran bazar murah pasti langsung diserbu, terutama emak-emak. Seperti yang terjadi pada Sabtu kemarin, warga memenuhi kompleks lapangan Sekda Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka menyerbu tenda bazar yang menjual daging ayam. Warga bahkan rela harus datang dan antre sejak pukul 5:30 pagi demi mendapatkan daging ayam segar seharga Rp28.000 per kilogram. Sebanyak 1,2 ton daging ayam ludes terjual sebelum pukul 9 pagi.

0: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Salah satunya melalui pelatihan dan sertifikasi bagi para manajer koperasi yang dibuka langsung oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Pelatihan dilaksanakan di Satuan Pendidikan Pusat Pendidikan Artileri Medan atau Pusdik Armet Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat siang. Pelatihan diberikan kepada 30 ribu lebih calon manajer KDMP yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengelola koperasi agar mampu menjalankan tata kelola yang lebih baik, akuntabel, dan berdaya saing. Para peserta akan mendapatkan pelatihan tentang kedisiplinan, bela negara, keuangan, manajemen, dan koperasi. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 17 hingga 31 Juli nanti.
5: Kita sudah mulai pelatihan-pelatihan tentang keuangan, manajemen, tentang koperasi, tapi juga pengetahuan mereka tentang soft skill, pengetahuan tentang bagaimana berkomunikasi, melakukan interaksi sosial, baik kepada masyarakat desa, kepala desa, kemudian juga dengan pengawas, pengurus, dan apalagi ditambahkan tadi oleh materinya Pak Ari Ginanjar, mereka tahu kemampuan secara personal mereka dan apa yang harus mereka tutupi, kelemahan apa yang harus mereka tingkatkan dari apa kekuatannya mereka secara pribadi itu di profiling secara tepat dengan metodenya Pak Ari Ginanjar. Jadi
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melanjutkan misi ekonomi di Shanghai, China. Kunjungan ke luar negeri ini untuk memperkuat kerjasama investasi, perdagangan, dan ahli teknologi kecerdasan buatan. Pemerintah Indonesia terus memperkuat kerjasama strategis dengan China di bidang ekonomi dan teknologi. Sabtu lalu, Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, di Shanghai untuk membahas perluasan kemitraan bilateral. Sebelumnya, Erlangga telah bertemu Menteri Perdagangan China serta mengunjungi sejumlah perusahaan teknologi global seperti Huawei, ByteDance, hingga Unitree Robotics. Dalam kunjungan ini, Indonesia juga resmi menjadi salah satu dari 29 negara pendiri World Artificial Intelligence Corporation Organization atau WIKO. Pemerintah menargetkan kerjasama ini mendorong ahli teknologi, memperkuat ekonomi digital nasional, serta memperluas peluang bagi UMKM Indonesia di era kecerdasan buatan.

0: Manfaat keanggotaan terhadap WIKO adalah Indonesia tidak left, tidak ketinggalan dalam pengembangan AI, dan kita bisa langsung, karena AI ini salah satu yang merupakan game changer ke depan, dan tidak ada satu negara pun yang di depan. Jadi dengan demikian, kita bisa maju bersama-sama dengan berbagai negara lain. Sebagai contoh, Bapak Presiden di bulan Desember yang lalu juga sudah menginisiasi pengembangan ekosistem semikonduktor dengan menggandeng ARM daripada Inggris. Sehingga Indonesia sebetulnya dalam pengembangan digitalisasi maupun ekosistem digital ini melakukan kebijakan yang sifatnya multi-source.
1: Pemerintah China menegaskan ambisinya untuk menjadi pemimpin dalam tata kelola kecerdasan buatan atau AI global melalui pidato Presiden Xi Jinping di World Artificial Intelligence Conference atau WIKO di Shanghai. China mendorong pengembangan AI berbasis open source sekaligus menawarkan alternatif terhadap dominasi Amerika Serikat dalam menentukan standar teknologi masa depan. Presiden Xi Jinping berjanji membantu negara-negara berkembang membangun kapasitas di bidang kecerdasan buatan. Menurutnya, akses yang tidak merata terhadap teknologi AI berisiko melahirkan ketimpangan baru di tingkat global. Melalui pidato tersebut, China menegaskan keinginannya untuk membentuk tata kelola AI dunia dengan menempatkan model open source sebagai barang publik global sekaligus menawarkan alternatif di tengah persaingan teknologi dengan Amerika Serikat. China bertekad membagikan teknologi dan keahlian AI kepada negara-negara Global South serta memimpin penyusunan standar dan aturan internasional.
2: Ya, 抓住难得的 历史性机遇. 鼓励开源开放, 合作, 共享. 全面促进 人工智能, 科技创新, 产业发展, 推动构建, 法律法规, 技术监测, 风险预警, 应急响应体系, 筑牢安全底线, 防范滥用、恶用, 确保人工智能始终处于人类控制之下.
1: Kecerdasan buatan atau AI kini bukan lagi barang baru. Pertanyaannya, seberapa siap kita menggunakannya dalam pengambilan keputusan serta memaksimalkan manfaat inovasi dan ekonominya di berbagai sektor. The Big Idea Forum What's Next for AI menghadirkan diskusi lintas sektor dalam menghadapi tantangan AI kini.
3: Artificial intelligence atau kecerdasan buatan kini bukan lagi sekedar eksperimen teknologi, melainkan keunggulan kompetitif yang menentukan arah bisnis dan masa depan bangsa. Hal inilah yang melatar belakangi diselenggarakannya diskusi bertajuk What's Next for AI dalam The Big Idea Forum bersama Desi Anwar. Forum ini mempertemukan sisi pemerintah, akademisi, asosiasi hingga industri untuk membahas kesiapan sumber daya manusia dalam pemanfaatan AI secara fundamental. Ketua Umum Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial atau KORIKA, Hamam Riza menyebut, pemanfaatan AI saat ini masih belum mampu memberi dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Indonesia masih menjadi pengguna, bukan pelopor.
4: Jadi maturity dari keseluruhan aspek-aspek pengembangan AI itu di Indonesia, dalam ekosistem AI itu masih berada di nilai B ya, boleh disebutkan, baik itu dalam riset, dalam talenta kita, meskipun kita adalah negara dengan demografi terbesar yang jarang dimiliki oleh negara lain, itu kita masih belum bisa memanfaatkan bonus demografi itu untuk membangun AI ya. Komersialisasi ya, itu masih sangat kurang, jauh lebih berkurang dibandingkan kesiapan kita di dalam talenta, kesiapan kita di dalam riset, kesiapan kita di dalam membangun infrastruktur.
3: Di bidang pendidikan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy memaparkan dampak negatif dan bahaya AI yang perlu diwaspadai dan ditangani. Ia menegaskan perlunya penguatan ekosistem riset di perguruan tinggi untuk menghasilkan skill yang melampaui kemampuan.

0: kemampuan AI.
1: AI itu karena pada saat ini saya melihat kita terlalu condong melihat semuanya yang dibawa AI itu semuanya baik-baik saja. Tapi tidak demikian. Di bidang pendidikan misalnya, kita lihat bukti-bukti empiri, saya sering membicarakannya bahwa mahasiswa yang sangat pintar pun menggunakan AI itu menurunkan kemampuan mereka. Penelitian itu bukan laboratorium. Penelitian itu menanyakan pertanyaan dengan tepat dan mampu menjawab pertanyaan tersebut secara seksama. Kalau kita berhasil ini, kita akan mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi AI, luaran dari AI.
2: Diskusi juga membahas kesiapan regulasi dari sisi pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut pemerintah sedang menyiapkan perpres berisi roadmap dan etika penggunaan AI.
3: Nah, pemakaiannya pasti kita butuh hal yang transparan, credibility, terus perlindungan data pribadi, terus keamanannya gitu. Jadi banyak yang masih di-consider gitu di dalam regulasi kami. Kalau diberi angka, sebenarnya seiring berjalannya waktu kita tuh very adaptive dan kita nggak mau ngelimit innovation gitu. Jadi regulasi mungkin kita bisa bilang 8 gitu ya. Namun untuk regulasi tersebut butuh didorong oleh talenta, itulah kenapa ada peta jalan artificial intelligence roadmap ya.
2: Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk pemanfaatan kecerdasan buatan yang lebih mengunggulkan fungsi manusia sebagai pelaku utama. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
4: Saham-saham perbankan berkapitalisasi besar kembali mencatatkan rally signifikan seiring pemulihan pasar saham domestik. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona hijau pada perdagangan awal pekan ini, ditopang lonjakan saham-saham perbankan. Penguatan pasar saham mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi nasional. Penguatan pasar juga beriringan dengan munculnya sentimen rencana pembelian kembali atau buyback saham-saham BUMN oleh Danantara. Ekspektasi terhadap perbaikan likuiditas, potensi pemulihan pertumbuhan kredit, serta valuasi saham bank yang semakin menarik menjadi katalis tambahan bagi sektor tersebut. Untuk elaborasi hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual Hans Kui, praktisi pasar modal. Selamat pagi Pak Hans.
3: Ya, selamat pagi Pak.
1: Pak Hans, pada pekan lalu tiga saham besar emiten perbankan sepertinya menjadi salah satu driven dari menghijaunya IHSG pada penutupan pekan lalu, dan pada pagi hari ini juga salah satunya Bank BRI tadi cukup menguat.

0: Terkonfirmasi 3,37% di atas 3.000 bahkan. Nah, apa yang membuat saham-saham sektor perbankan ini cukup legit dan menarik Pak untuk dibicarakan pagi ini?
1: Ya, kalau kita lihat, kalau dana asing kembali masuk ke Indonesia, maka yang pasti dibeli adalah 4 saham besar perbankan kita. Ya, pada di sana Bank BRI, Mandiri, BNI, BCA, gitu ya itu. Selain memang ada emiten yang lain, tetapi kita memang market cap besar kita adalah saham perbankan. Jadi ketika dana asing kembali ke pasar kita, maka saham-saham perbankan yang dibeli. Nah, yang menarik adalah penguatan yang terjadi pada indeks kita ini di tengah tekanan global terhadap saham AI. Ya, jadi kalau kita lihat ada dua tema utama yang terjadi di pekan ini, yang sebenarnya pasar global itu mayoritas melemah, tetapi pasar kita malah menguat. Yang pertama adalah konflik di Timur Tengah yang kembali memanas, meruntuhkan negosiasi yang sedang terjadi antara AS dan Iran. Yang kedua adalah terkait dengan artificial intelligence. Hmm. Ya, jadi kalau kita lihat belanja perusahaan AI itu menurun, sehingga kita lihat terjadi tekanan turun pada saham-saham semikonduktor. Jadi indeks semikonduktor ya yang sebelumnya naik sampai 65% year to date sekarang terkoreksi lebih dari 20% ya, sehingga menyebabkan indeks ini memasuki area bearish gitu. Hmm. Nah, ini sebenarnya cukup positif juga bagi kita. Artinya selama ini Indonesia, India kita dianggap negara yang kekurangan emiten ya, atau perusahaan yang punya kekuatan AI gitu ya. Jadi dan apalagi perusahaan semikonduktor ya, itu kan basisnya di Taiwan gitu ya, yang lebih besar. AI lebih banyak di Korea Selatan. Nah, ketika sektor tersebut terguncang karena risiko bubble, itu tentu dana itu bergeser dan salah satunya masuk ke pasar kita.
0: Hmm. Jadi blazing for business dan kondisi teknologi yang terkoreksi, terutama saham-saham AI ini membuat para investor beralih kembali ke emerging market. Lalu bagaimana dengan informasi The Fed masih tetap mempertahankan suku bunga? Apakah ini salah satu katalis juga membuat investor kembali berbondong-bondong ke emerging country untuk membeli saham-saham perbankan, Pak?
1: Ya, ini yang menarik juga gitu ya. Tadinya narasi global itu satu, bahwa bank sentral global termasuk The Fed akan menaikkan suku bunga gitu. Probabilitas kenaikan di Juli cukup tinggi gitu ya. Sebelum data-data pekan lalu keluar, kalau kita lihat indeks harga konsumen US itu malah minus 0,4 gitu ya. IHK indeks harga konsumen intinya itu cuma 0% pertumbuhan. Secara tahunan juga turun ke 3,5 ya. Dan intinya turun ke 2,6. Sebelum dikonfirmasi lagi oleh indeks harga produsen yang kembali minus gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa jeda konflik yang terjadi antara AS dan Iran kemarin itu berhasil menekan inflasi turun. Yeah. Nah, ini menyebabkan narasi perubahan ya. The Fed tadinya diperkirakan Juli itu bisa naikin 25 apa bisa naik ya dengan probabilitas 25 basis point dengan probabilitas 25%. Sekarang turun ke 14%. Tetapi di September masih cukup kuat peluang The Fed untuk naikin bunga. Satu kali aja tahun ini gitu. Nah, perubahan narasi ini yang menyebabkan pasar keuangan global positif. Dan termasuk kalau The Fed tidak naikin bunga karena inflasinya terkendali, tentu ini positif bagi bank sentral negara-negara lain yang bisa menahan kenaikan suku bunganya. Dan ini juga kembali positif untuk saham perbankan kita. Ini yang menyebabkan dana itu kembali masuk ke saham perbankan.
0: Pak Hans, tapi juga menarik adanya narasi terkait ke BI rate ya. Ini merupakan salah satu sentimen yang membuat sejumlah investor masih wait and see untuk bermain di saham-saham emiten perbankan seperti itu. Lalu bagaimana Anda melihat kebijakan moneter ini? Apakah nanti akan berpengaruh juga secara domestik isu terhadap pergerakan bursa kita, Pak?
1: Ya. Jadi kalau di dalam negeri, kalau kita lihat memang BI rate itu sempat naik ya beberapa sampai 100 basis point ya. Tetapi ini memang ada problem, memang inflasi itu merangkak naik karena kita sempat menaikkan BBM non-subsidi akibat perang di Timur Tengah, inflasi mulai naik. menuju batas atas BI, sehingga BI itu peluangnya nggak mungkin nurunin, tapi berpeluang masih naikin. Nah, tetapi yang diperhatikan BI saat itu adalah nilai tukar. Nah, yang menarik adalah di tengah konflik yang terjadi, ya biasanya kalau perang terjadi, indeks dolar udah menguat gitu, karena orang masuk ke aset safe haven gitu. Nah, tetapi rupiah menguat. Ada dua faktor yang menyebabkan rupiah menguat. Yang pertama adalah hasil survei kegiatan dunia usaha oleh Bank Indonesia, itu nunjukin di kuartal 2 itu membaik gitu. Biarpun diprediksi di kuartal 3 akan menurun, tetapi cukup baik untuk Indonesia. Kemudian yang kedua, sentimen positif kita datang dari S&P ya. S&P rating, dia memberikan keputusan mempertahankan rating Indonesia pada triple B, stabil untuk hutang kita jangka panjang, dan A2 untuk hutang kita jangka pendek gitu ya, dan tetap stabil gitu. Ini berbeda dengan Moody's dan Fitch gitu ya. Tadinya pasar khawatir S&P juga akan ikut menurunkan outlook utang kita menjadi negatif, yang membuka potensi rating kita terkoreksi ya dalam 12-18 bulan ke depan. Nah, dua sentimen ini menyebabkan rupiah kuat, sehingga BI kemungkinan bisa stay suku bunga gitu ya, menyebabkan sentimen dalam negeri yang positif. Nah, ada satu sentimen yang sebenarnya positif ya bagi pasar saham kita. Kenapa pasar saham kita menguat adalah langkah Bursa Efek Indonesia ya. Ini melanjutkan reformasi yang dilakukan OJK dan SRO kita ya. Salah satunya menambahkan tentang price impact ya, untuk mendetek saham-saham yang perlu dilakukan perhitungan ASC-nya. Nah, ini menjadi sentimen positif. Biarpun saham-saham yang masuk ke ASC itu naik ya jadi 51, tetapi ini merupakan bentuk konkret ya bahwa reformasi pasar modal kita berlanjut, dan ini akan menjadi jawaban untuk MSCI dan lembaga indeks global lainnya ya, seperti FTSE, bahwa reformasi kita berjalan dan bisa menjamin bahwa saham-saham kita ini akan lebih transparan, kemudian peluang untuk trading ke koordinasi itu sangat kecil sekali gitu ya, sehingga ini menyebabkan sentimen yang positif bagi Indonesia.
0: Dengan begitu banyaknya katalis positif baik domestik maupun kebijakan moneter Amerika sendiri, apakah ini juga harus diwaspadai ketika isu geopolitik, terutama harga komoditi minyak tadi sudah kembali melejit, Pak? Bagaimana Anda melihat ini, Pak, terhadap pergerakan bursa kita sepekan ke depan?
1: Ya, memang kalau kita lihat, bursa kita pertama kali mendapatkan katalis mulai menguat itu ketika terjadi negosiasi antara Amerika dengan Iran, dan waktu itu yang cukup menarik adalah pemulihan minyak ya melewati Strait Hormuz itu cukup cepat ya, lebih cepat dari perkiraan, sehingga harga minyak dunia itu turun. Nah, selama ini Indonesia itu agak ditinggalkan oleh investor asing karena pertama kita adalah negara net importer minyak ya. Kita mungkin import 1 juta barel gitu. Kemudian yang kedua, pemerintah memberikan subsidi kepada BBM kita dalam hal ini Pertalite ya dan solar, sehingga kalau minyak, harga minyak dunia tinggi, subsidi kita pasti akan membengkak, menyebabkan defisit APBN kita melebar. Nah, tetapi ketika konflik turun ya, antara AS dan Iran, kemudian Strait Hormuz terbuka, suplai minyak kembali, ini memberikan sentimen positif bagi kita. Selain itu, kita juga mengapresiasi pemerintah melakukan perbaikan dengan melakukan efisiensi anggaran. Lihat anggaran MBG dipotong, tahun depan pun masih akan dipotong anggaran MBG. Nah, ini menjadi sentimen positif bagi kita. Kita juga menanti pemerintah perlu juga mengevaluasi seperti COPDES gitu ya, supaya anggarannya tepat sasaran, bisa mendorong perekonomian. Nah, ini malah menjadi sentimen positif bagi kita. Tapi sekarang konflik kembali terjadi, tapi pasar belum terlalu mendiskon hal tersebut karena berpikir bahwa konflik ini mungkin akan bersifat jangka pendek dan yakin bahwa Amerika tidak siap untuk perang jangka panjang, baik Amerika maupun Iran.
0: Kalau tadi sejumlah isu fundamental cukup menarik, tapi kalau bicara mengenai isu teknikal, yang menarik adalah kita ini sudah weekly chart-nya ditutup di antara MA5 sama MA10, Pak. Lalu saham-saham rekomendasi Anda seperti apa untuk melihat tadi beberapa perbankan? Memang pastinya harganya cukup naik ya, mengingat pada dua hari siang Jumat kemarin, empat emiten perbankan mendapatkan cuan besar, dan salah satunya emiten Bank BRI tadi meningkat cukup signifikan, hampir 3%. Lalu bagaimana rekomendasi Anda pada pekan ini, Pak?
1: Ya, kalau kita lihat secara teknikal, memang mulai menunjukkan tren naik, tapi konfirmasi kenaikan itu mungkin kalau indeks kita tutup di atas 6.377 ya. Jadi dia akan membentuk pola higher high kembali ya, atau higher peak ya, dan lembahnya udah lebih tinggi daripada lembah sebelumnya, mengkonfirmasi tren naik pada indeks kita. Tapi ini masih perjalanan menuju tadi. Nah, yang menarik memang saham perbankan ya. Jadi kalau kita memilih saham, kalau kita melihat pola berlanjut pada dana asing yang masuk ke kita, tentu saham pilihan kita masih perbankan ya, karena mereka yang kemungkinan akan diakumulasi dulu. Jadi tentu ada BCA di sana, Mandiri di sana, BRI dan BNI. Nah, untuk trading sendiri kami punya pilihan seperti ACES ya, ini cukup menarik ya di harga level-level saat ini dengan harapan dia bisa break resisten untuk melanjutkan kenaikan. Kemudian BBNI juga ya kelihatan udah break resisten ya, sehingga kalau kita lihat saham BBNI ini untuk trading juga bisa jadi pilihan kita. Kemudian Jatva ya, Jatva cukup menarik ya. Kalau kita lihat sempat waktu MBG stop itu harga ayam dan telur turun ya, tetapi ketika kembali masuk anak sekolah ya, ini sentimennya positif juga untuk Jatva. Jadi saham ini boleh juga kita akumulasi Jatva. Kemudian Rals ya, Ramayana ini lagi flat ya, berpeluang tembus resisten, ini bisa kita beli. Yang terakhir Telkom, nah ini malah udah tembus resisten sehingga kita pikir berpeluang melanjutkan penguatan. Jadi itu beberapa saham untuk trading, tapi saham perbankan masih menarik menurut kita.
0: Pak Hans, terima kasih untuk perbincangannya hari ini. Semoga sepekan ini IHSG kembali bullish dan faktor eksternal yang selalu menjadi salah satu sentimen terhadap perdagangan bursa kita mereda ya Pak ya. Dan karena memang secara isu domestik kita cukup solid dan kita harapkan semua hijau, terutama sektor perbankan dan juga komoditi tadi yang menarik untuk dibahas. Terima kasih Bapak untuk perbincangannya pada pagi hari ini. Salam sehat selalu Pak.
1: Ya, terima kasih. Selamat
0: pagi Pak. CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Usah jeda, tetaplah bersama.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Gelaran Piala Dunia 2026 resmi berakhir, Spanyol keluar sebagai juara. Bagi sang juara, berapa hadiah yang akan mereka bawa pulang? Berikut informasi selengkapnya.
1: Total hadiah yang akan diberikan FIFA pada gelaran Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara mencapai 871 juta dolar Amerika atau setara dengan 15,68 triliun rupiah. Total hadiah tersebut naik pada April lalu dari yang sebelumnya ditetapkan FIFA yakni 727 juta dolar Amerika Serikat serta telah mengalami kenaikan sebesar 50% dari total hadiah Piala Dunia 2022 lalu. Jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 tim menjadi alasan utama FIFA dalam meningkatkan alokasi dana hadiah tersebut. Berdasarkan rinciannya, bagi tim yang hanya bertahan di babak grup, tetap membawa pulang hadiah sebesar 10 juta dolar Amerika atau 180 miliar rupiah. Sementara, tim yang lolos ke babak 32 besar akan mendapatkan hadiah sebesar 12 juta dolar Amerika atau 216 miliar rupiah. Hadiah pun semakin besar bagi tim yang masuk babak 16 besar yang mendapatkan hadiah sebesar 16 juta dolar Amerika atau 288 miliar rupiah. Bagi tim yang masuk ke babak semifinal atau peringkat 8 besar akan mendapat hadiah sebesar 20 juta dolar Amerika atau 360 miliar rupiah. Masuk ke 4 besar, hadiah pun lebih fantastis ya. Bagi tim yang meraih juara 4 akan mendapatkan hadiah sebesar 28 juta dolar Amerika atau 504 miliar rupiah. Juara 3 akan mendapatkan hadiah sebesar 30 juta dolar Amerika atau 540 miliar rupiah. Runner up akan mendapatkan hadiah sebesar 34 juta dolar Amerika atau 612 miliar rupiah. Dan sang juara utama akan mendapatkan 51 juta dolar Amerika atau 918 miliar rupiah. Tak hanya itu, sisa hadiah sebesar 168 juta dolar Amerika akan dibagikan ke seluruh tim tanpa memandang performa pemain selama turnamen. Jadi, setiap tim dalam turnamen dunia tersebut setidaknya akan mendapat sekitar 12,5 juta dolar Amerika atau sekitar 225 miliar rupiah yang dapat digunakan untuk biaya persiapan, pemusatan latihan, serta akomodasi perjalanan.
0: Panggung turnamen sepak bola terakbar di dunia kini tidak hanya menjadi ajang adu strategi lapangan, tapi juga menjadi etalase bagi revolusi teknologi digital terbaru. Sebuah perusahaan raksasa teknologi hadir sebagai mitra resmi guna menerapkan sistem kecerdasan buatan pada berbagai aspek pertandingan, mulai dari alat bantu wasit hingga penyiaran global. Inovasi berbasis sensor digital ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi keputusan di lapangan sekaligus memberikan pengalaman menonton yang lebih nyata bagi jutaan pasang mata di seluruh dunia. Lalu bagaimana pemanfaatan sistem integrasi data ini diuji coba secara langsung?
2: Perusahaan raksasa teknologi Lenovo di Seattle, Amerika Serikat, resmi menerapkan serangkaian sistem berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk mendukung operasional Piala Dunia FIFA 2026. Teknologi yang dihadirkan mencakup pembuatan avatar 3 dimensi untuk tayangan ulang, asisten pengetahuan tim, hingga kamera khusus tim. Salah satu inovasi terbesar yang dihadirkan adalah fitur RevCam atau kamera wasit yang dilengkapi teknologi stabilisasi gambar berbasis AI, guna memberikan pengalaman menonton yang lebih imersif.
3: The RevCam and the video stabilized AI is one of the hits so far. It's showing up a lot in the feeds, and it started with the fan experience because we wanted to provide a more immersive fan experience for them to bring them into the action. What is it actually like on the pitch? So the balance is, how do we find the right level of immersion, which says this is actually what it feels like on the field, so something that's authentic without making people seasick.
2: Tidak hanya berfokus pada sudut pandang tayangan wasit, inovasi rekaman juga menyasar pada bentuk fisik para pemain yang berjibaku di lapangan. Namun besarnya akuisisi data tersebut menuntut adanya infrastruktur digital yang aman sekaligus super cepat.
3: First, we start with high resolution scanners to make sure that there's a high fidelity for the player's entire body and physical lifelike dimensions, right, down to their boot size, their shoe size, right, their dimensions, and that is very important. The other challenge is being able to render that at high resolution in the amount of time available, because we can't wait many, many seconds while somewhere is processing in the cloud. So we actually want to do that with a combination of hybrid AI technology.
2: Kecepatan penerapan teknologi di lapangan ini menjadi bukti kuat adanya kesamaan antara ambisi strategis Lenovo dan visi jangka panjang FIFA.
3: They want to attract the next generation of fans. They want to evolve the game. They want to democratize access from both bringing more fans on board, but also in the coaching and the analytics that we talked about. All these aspects matched really well with Lenovo's smarter AI for all vision. And so I think we were equally ambitious about using technology in all the ways we could think of and more as the frontier advanced of being able to apply. And so I'm more optimistic than ever, especially as we're seeing some of the fruits come out on the world stage for this World Cup.
2: Melalui integrasi teknologi multidimensi ini, pihak FIFA berharap dapat menarik generasi baru.

0: baru penggemar sepak bola, sekaligus memperluas akses analisis bagi para pelatih di seluruh dunia. Era baru digitalisasi lapangan hijau ini diharapkan mampu menjadi standar baru pada gelaran turnamen olahraga internasional di masa depan.
1: Musim kembali ke sekolah tahun ini membawa tantangan baru bagi para orang tua dan pelajar yang ingin membeli perangkat elektronik karena harga laptop dan tablet dilaporkan meningkat akibat kelangkaan chip memori yang dipicu melonjaknya kebutuhan industri kecerdasan buatan atau AI.
2: Back to school shoppers take note, the price tag of a new tablet or laptop may come as a surprise.
3: The reason for that is the memory chip shortage, which we also think about as the RAM shortage. And that has everything to do with the memory chips that are stored in your phones or your devices.
2: And AI is to blame. The proliferation of AI data centers has led to a surge in demand for memory chips used to quickly process information, and chip makers can't keep up.
3: Largely speaking, AI evolution has taken those chips, and now we are having to pay for the cost of it when we think about buying new devices.
2: Tech giants like Apple, Microsoft, and Nintendo have recently hiked prices on a range of devices, with gaming consoles, tablets, and laptops most affected. Smartwatches and wireless earbuds less impacted because they don't need as much storage. Dasha Milden, senior consumer insights editor for CNET, says consumers looking to save on refurbished tech may not get too much relief right now.
3: Refurbished tech can also increase in price, even though it is a used or maybe secondhand device, because of the demand. So you're not going to pay, of course, full price. You'll pay a fraction, but you shouldn't expect the same prices that you saw last year.
2: As to when the chip crunch might end, analysts say because it takes time to build new plants, supply may be squeezed until at least 2028. And even then, prices may not return to pre-shortage levels. In Washington, I'm Karen Kafa.
1: Polandia semakin serius memperkuat kemampuan pertahanannya dengan memperkenalkan lini produksi drone tempur jarak jauh buatan dalam negeri yang diklaim mampu menjangkau target hingga lebih dari 1.000 km. Langkah ini menjadi bagian dari strategi modernisasi militer di tengah meningkatnya tantangan keamanan di kawasan Eropa. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.
4: Di sebuah fasilitas produksi di kota Sochaux, Polandia, puluhan drone tempur Hornet tampak dirakit oleh para teknisi. Drone tanpa awak ini merupakan hasil pengembangan perusahaan industri Polandian Porchev bersama Air Force Institute of Technology atau ITWL sebagai bagian dari program penguatan industri pertahanan nasional. Pemerintah Polandia menyebut kehadiran lini produksi ini sebagai tonggak penting dalam membangun armada drone tempur buatan dalam negeri yang mampu menjalankan misi serangan jarak jauh.
5: My dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie została stworzona pierwsza linia produkcyjna do polskich Shahedów, do budowania ich już teraz. To, co ogłaszał premier Donald Tusk, jest dla nas kluczowym wyznacznikiem. Polska buduje swoją armadę dronów, a pod armadą dronów kryje się przede wszystkim kilkanaście różnych projektów do głębokich uderzeń i możliwość seryjnej produkcji każdego z tych elementów. To jest dron dalekiego zasięgu, to są drony odrzutowe, to jest kwestia rakiet manewrujących, to jest kwestia wszystkiego, co pozwoli nam sięgnąć dalej niż 1000 km.
4: Pemerintah bahkan menjuluki proyek ini sebagai Polishat, merujuk pada jenis drone serang yang banyak digunakan dalam berbagai perang modern. Menurut Kementerian Pertahanan, penguasaan teknologi drone kini menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi perubahan karakter peperangan.
5: Polski szachet, polskie zdolności do głębokich uderzeń, polskie zdolności w zakresie dronizacji pola walki, to jest dzisiaj taki must, który musi funkcjonować w naszym kraju.
4: Drone Hornet diklaim mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam, serta memiliki jangkauan operasi antara 400 hingga 1.200 km tergantung konfigurasi yang digunakan. Saat ini produksi tahap uji coba telah berjalan, sementara produksi massal menunggu persetujuan regulator.
6: Jesteśmy przygotowani na dużą produkcję, tylko kwestia po prostu decyzji, no i faktycznego zapotrzebowania przez naszych żołnierzy, że tak powiem.
4: Pengembangan drone Hornet menjadi bagian dari rencana industri pertahanan Porchev hingga tahun 2029. Dengan memperkuat produksi dalam negeri, Polandia berharap mampu mengurangi ketergantungan pada sistem persenjataan impor, sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai ancaman.

0: Polres Metro Depok terus mendalami kasus dugaan perusakan rumah warga yang dilakukan oleh tetangganya di Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor. Setelah sempat menghentikan serangan, Amerika Serikat kembali menggempur Iran sebagai aksi balas dendam atas kematian dua prajuritnya karena serangan Iran. Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di laga final Piala Dunia. Gol sematawayang dicetak Ferran Torres di babak perpanjangan waktu saat Argentina bermain dengan 10 orang. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya, Freddy Cahya, dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita buka informasi dari tim perintis Direktorat Samapta Polda Jatim meringkus 7 remaja yang diduga akan melakukan tawuran saat berpatroli dini hari di Jalan Semarang, Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, tim Trisula Polrestabes Makassar meringkus 3 pemuda setelah kedapatan membawa senjata tajam jenis parang. Ketiganya ditangkap usai berusaha kabur.
1: Aksi kejar-kejaran terjadi antara tim perintis Direktorat Samapta Polda Jatim dengan sekelompok remaja yang diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Semarang, Surabaya. Hasilnya 7 remaja berhasil ditangkap dengan sebagian besar masih berstatus pelajar SMP dan SMA serta lulusan SMA. Dari tangan mereka, polisi menyita 3 bilah senjata tajam berukuran 1,5 hingga 2 meter, serta sejumlah sepeda motor yang diduga digunakan untuk menuju lokasi tawuran.
2: Mereka rencananya mau tawuran antar blok barat dan blok utara kalau waktu itu. Keterangan yang saya dapati di lapangan dari diduga gangster, demikian.
3: Itu masih pelajar atau seperti apa?
2: Rata-rata masih pelajar SMA, SMP maupun baru lulus SMA.
1: Ketujuh remaja beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek Bubutan, Surabaya. Polisi masih mendalami rencana tawuran termasuk menelusuri asal-usul senjata tajam yang dibawa oleh kelompok tersebut. Tim Trisula Polrestabes Makassar membubarkan kelompok pemotor yang melintas di Jalan AP Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Dalam pengejaran, polisi menangkap 3 pemuda yang berboncengan 3 dalam rombongan tersebut. Diketahui ketiganya dalam keadaan mabuk, usai berpesta minuman keras. Aparat turut mengamankan 11 senjata tajam jenis parang yang sempat dibuang oleh rekan ketiganya.
4: Dan tidak mau berhenti dalam pengejaran tadi, dia membuang sesuatu. Ternyata kita setelah hentikan, anggota mengambil di sana mendapatkan sebuah bilah parang yang mereka akan gunakan untuk melakukan kejahatan.
3: Ini ada berapa orang tadi diamankan?
4: Untuk saat ini, karena kita mengejar dari satu kendaraan, 3 orang tadi berboncengan dan mereka juga dalam keadaan mabuk, habis minum tadi tuak, sehingga mereka kita amankan karena kita melihat adanya tadi barang sajamnya atau parangnya yang mereka buang.
1: Untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, para pemuda ini diserahkan ke unit jatan Satreskrim Polrestabes Makassar. Petugas kini masih mendalami kepemilikan senjata tajam tersebut serta tujuan ketiga pemuda membawa parang saat berkeliling di Kota Makassar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, Polres Metro Depok terus mendalami kasus dugaan perusakan rumah warga yang diduga dilakukan oleh tetangganya di Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok. Dan hingga kini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor.
5: Satreskrim Polres Metro Depok terus melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan perusakan rumah yang viral di media sosial. Sebelumnya, rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria yang diduga berulang kali melakukan aksi meresahkan seperti melemparkan helm dan sampah ke halaman rumah korban serta diduga merusak pagar rumah. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oke mengatakan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 6 orang saksi terdiri dari warga sekitar RT RW serta pihak terkait. Pihaknya juga telah mengirimkan surat panggilan kepada terlapor untuk dimintai keterangan pada Senin hari ini. Made Gede Oke menyebut konflik diduga berawal dari persoalan kebisingan musik dan saling ejek antar kedua belah pihak yang kemudian memicu perselisihan berkepanjangan sejak tahun 2024. Dalam penyelidikan sementara, laporan yang ditangani penyidik berfokus pada dugaan tindak pidana perusakan properti milik korban.
6: Untuk pemeriksaan dari hari Kamis sampai dengan hari ini, kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sejumlah 6 orang. Baik dari pihak tetangga, RT RW sudah kita mintai keterangan saksi. Memang benar, dapat kami tambahkan juga, permasalahan ini memang sudah timbul ataupun dimulai dari tahun 2024 dan juga sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pihak RT RW dan juga pihak Babin Kamtibmas dan juga Babin. Sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengrusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut, kita perlu pendalaman.
5: Sebelumnya, kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman CCTV dugaan aksi peneroran tetangga viral di media sosial. Polisi kini masih mendalami keterangan para pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Berkenalan dengan seorang pria di media sosial, seorang wanita dan keluarganya di Sukabumi, Jawa Barat justru menjadi korban penipuan hingga menderita kerugian 70 juta rupiah. Sementara itu di Sulawesi Selatan, seorang wanita ditangkap polisi setelah mencopet telepon seluler milik seorang anak di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar.
7: Memang ini dia, ini yang HP-nya. Iya, yang di jalan dari belakang itu, Kak.
1: CCTV ini merekam aksi seorang wanita yang menggunakan masker mencari target untuk dilakukan aksi pencopetan di salah satu pusat perbelanjaan sekitar kawasan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 4 Juli 2026. Setelah berkeliling, pelaku akhirnya mencuri HP yang disimpan di tas seorang anak yang ditinggal pergi oleh orang tuanya. Berdasarkan rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi, tim unit Resmo Polsek Panakukang menangkap pelaku berinisial IN di Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut menyita barang bukti berupa HP milik korban yang dicopet. Pelaku mengaku melakukan pencopetan karena terdesak faktor ekonomi.
8: Tim Ostal Polsek Panakukang langsung melakukan penyelidikan, ternyata pelakunya ini seorang wanita.
9: Dari hasil rekaman CCTV terlihat ini, Kunan, apakah korban Andi Bomo dan HP-nya disimpan di mana, Kunan?
8: Jadi dari rekaman CCTV, korban ini seorang anak kecil yang ternyata barang bukti ini ditaruh di dalam tas.
1: Peristiwa menggemparkan terjadi di Kampung Cihonje, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Seorang wanita bersama orang tuanya menjadi korban penipuan pria yang dikenalnya melalui media sosial. Dalam rekaman video terlihat pelaku berinisial NS berjanji akan memberangkatkan umroh korban dan keluarga bersama tokoh agama. Pelaku juga berjanji akan membangun ulang rumah permanen orang tua korban. Bahkan pelaku memberikan komando pembongkaran rumah hingga berusaha membeli material bangunan senilai 113 juta rupiah. Namun 2 hari pasca rumah dibongkar, material bangunan yang tidak kunjung datang karena urung dibayar. Keluarga mulai curiga hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada kepolisian.

0: dari Facebook perkenalan gitu. Terus dia minta apa, ketemulah ke sini, kata aku tuh jangan. Jangan ke sini, soalnya kita kan orang nggak punya bagian banyak, ya banyak utang lah istilahnya. Kata dia biarin orang kita nanti utang-utang apa dilunaskan. Makanya itu ya, ya inilah sampai kejadian itu tanggal Selasa dia datang ke sini langsung ke rumah orang tua. Ya perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak istilahnya enggak minta lah, enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus kata dia, ya ini kan katanya dari ini katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat apalah istilahnya.
1: Habis dari material, ntar jam 2 ditransfer katanya. Ditransfer jam 2 ke materialnya. Nah dari situ saya enggak nanyain-nanyain lagi ke material, udah.
2: Di material juga enggak dibayar?
1: Belum.
2: Oh belum,
1: sama si pelaku itu. Dari di TF ke dari kantor ke materialnya itu.
3: Melalui rilis tertulis, Kapolsek Banjarwangi Ibda Ipar Suparlan membenarkan peristiwa ini. Pelaku langsung diamankan kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Sementara akibat perbuatan pelaku, korban menderita kerugian 70 juta rupiah serta harus menanggung malu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Upaya pencarian korban tenggelamnya kapal motor atau KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan kembali membuahkan hasil, pemirsa. Pada hari kelima pencarian Minggu, 19 Juli 2026, dua korban kembali ditemukan dalam keadaan selamat setelah tim SAR gabungan memperluas area pencarian.
5: Proses pencarian terhadap korban KM Nurul Salsa terus dilakukan tim SAR gabungan di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hasilnya, dua korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, yaitu Nurmiati dan Jasmal. Keduanya terlihat lemas saat ditemukan terdampar di perairan sekitar Pulau Balaloho, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, setelah kapal motor Bari Barial 05 yang sedang melintas menangkap keberadaan mereka. Tim di atas kapal langsung bergerak mengevakuasi kedua korban ke pulau terdekat untuk mendapat perawatan medis darurat.
6: KM Bari Barial 05 yang dinakodai oleh Kapten Dhani menemukan dua korban atas nama Jasmal, lakis 24 tahun dan Nurmiati, perempuan 46 tahun ditemukan di terdampar di Pulau Balaloho. Dan selanjutnya akan dievakuasi oleh KRI Marlin.
5: Area pencarian pun diperlebar hingga ke perairan Kabupaten Pangkep dan sekitar Pulau Matalang. Kekuatan pencarian juga bertambah setelah Basarnas Makassar menerima bantuan dua armada dari Basarnas Kendari dan Basarnas Maumere, yakni kapal SAR Pacitan dan KN SAR Puntadewa. Berdasarkan verifikasi data Basarnas, total penumpang dan awak KM Nurul Salsa sebanyak 78 orang. Hingga saat ini, 59 orang dinyatakan selamat, 1 orang meninggal dunia, dan 18 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan memastikan operasi akan terus dikebut hingga seluruh korban ditemukan. Zulkifli Nasir, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
4: Kita ke informasi peristiwa selanjutnya. Diduga akibat percikan api dari kembang api yang dilepaskan warga di permukiman tempat pembuangan akhir atau TPA Kota Surabaya Jawa Timur pada Minggu malam terbakar, pemirsa. Kebakaran terjadi di area sisi timur hingga selatan. Sementara di lokasi yang terpisah, kebakaran melanda sebuah pabrik pembuatan sandal di Kebakramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu pagi.
7: Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pembuatan sendal di Kebakramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari bangunan pabrik. Saat kebakaran, aktivitas produksi tengah berlangsung, sehingga karyawan panik berusaha menyelamatkan diri dan mengevakuasi bahan baku ke tempat yang lebih aman. Banyaknya material plastik membuat api dengan cepat menghanguskan 4 ruang gudang. Armada pemadam kebakaran Sesolo Raya dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan kobaran api. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun aktivitas produksi pabrik terhenti sementara. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik.
8: Pabrik sendal ya, Pak? Karet. karet sendal itu otomatis bahannya dari mati ya terakhir. Ini ada satu gedung ada 4 ruangan yang terbakar 3 ruangan. 2 ruangan itu bahan baku, yang satu penggilingan yang berisi mesin-mesin.
7: Kebakaran melanda tempat pembuangan air atau TPA Kota Surabaya, Jawa Timur pada Minggu malam. Kebakaran terjadi di area sisi timur hingga selatan. Kobaran api dengan cepat membesar karena kondisi tumpukan sampah yang kering akibat cuaca panas musim kemarau, ditambah tiupan angin yang kencang. Api pun merambat ke hutan bambu yang berada di dekat lokasi TPA. Puluhan pemadam kebakaran yang diterjunkan untuk melakukan pemadaman sempat kesulitan memadamkan api karena lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air. Agar api tidak semakin membesar, pengelola TPA mengerahkan 4 ekskavator untuk menguruk tumpukan sampah yang terbakar dan menimbunnya dengan tumpukan sampah lain. Dari keterangan saksi, petugas menduga kebakaran terjadi akibat percikan kembang api yang dilepaskan warga di permukiman dekat TPA. Namun hingga kini, petugas berwenang masih belum bersedia memberikan keterangan perihal pemicu kebakaran. Hingga Senin dini hari, upaya pemadaman api masih terus dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Banjir yang membawa gelondongan kayu pada Sabtu kemarin mengakibatkan sejumlah rumah warga di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara rusak dan dipenuhi oleh material sisa banjir. Warga menyebut debit air akibat jebolnya tanggul sungai kali ini jauh lebih besar dibandingkan banjir bandang November 2025 lalu.

0: Tanggul penahan air buatan pemerintah kembali jebol saat hujan deras mengguyur Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Sabtu kemarin. Banjir bukan hanya membawa air bercampur lumpur, namun juga menyeret material gelondongan kayu yang menghantam permukiman. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak parah.
1: Memang agak besar airnya itu. Ini banyak itu merusakkan rumah masyarakat sini di bawah-bawah sini. Yang di atas sana memang nggak ada lagi rumah kan gitu. Nah, tapi kena juga banyak sana di atas itu, yang lorong tiga banyak juga.
2: Berarti dampak banjir kemarin ada rumah-rumah warga yang rusak Pak ya?
1: Ada.
2: Informasinya lebih besar dari banjir yang awal kemarin gitu Pak?
1: Airnya. Airnya memang.
0: Saat kejadian warga sempat panik ketika air tiba-tiba meluap dengan cepat. Warga juga menyebut bencana kali ini lebih parah karena debit air terasa lebih besar daripada banjir bandang yang terjadi pada 25 November tahun lalu.
3: Semalam sore kami masih ada di dalam rumah. Tau-taunya memang ada hujan sudah lebat sekali. Tau-taunya kami tengok tanggul sudah jebol. Terus kami lari berhamburan mencari tempat yang aman. Jadi kami melihat gelondongan kayu hanyut semua, menendang rumah kami, jadi jebol semua.
0: Pada Minggu siang, warga mulai bergotong royong membersihkan sisa material tanah dari dalam rumah, sekolah, hingga fasilitas ibadah agar bisa kembali digunakan. Alat berat pun telah dikerahkan ke lokasi untuk menutup kembali tanggul yang jebol. Meski air mulai surut, warga mengaku masih dibayangi rasa trauma dan was-was bencana serupa kembali terjadi jika hujan deras kembali mengguyur wilayah mereka. Tim Liputan CNN Indonesia, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
4: Harga daging sapi yang terus naik dalam sepekan terakhir membuat pedagang bakso di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kebingungan. Dengan informasi sesaat lagi, kami akan hadirkan untuk Anda.

0: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
1: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
2: Okay, thanks Dian.
3: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is

0: kenal, maka diamalkan oleh Rasulullah.
1: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
2: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Harga daging sapi yang terus naik dalam sepekan terakhir membuat pedagang bakso di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kebingungan. Dengan harga daging yang tinggi namun daya beli masyarakat yang rendah membuat mereka sulit mengambil keputusan. Karena ketika memutuskan menaikkan harga bakso, maka mereka juga harus berani mengambil resiko kehilangan pelanggan.
1: Hoirul adalah salah satu penjual bakso di Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan Kota, Jawa Timur. Sepekan ini ia kebingungan karena harga daging sapi yang mencapai Rp130.000 per kilogram membuat biaya operasional warungnya membengkak. Kondisi ini diperparah dengan adanya aksi mogok pedagang daging sapi di pasar. Akibatnya ketika ada pedagang daging yang berjualan, mau tidak mau Hoirul harus membeli daging sapi dengan jumlah lebih banyak. Ia juga harus jaga-jaga jika pedagang kembali mogok atau harga daging sapi kembali melonjak. Ia mengaku bingung dengan kondisi sekarang apakah harus menaikkan harga bakso atau tetap bertahan, namun keuntungan yang diterima jauh berkurang.
2: Sangat terdampak sekali mas, soalnya kan pendapatan sama pengeluaran itu ya apa ya mempengaruhi gitu loh. Soalnya kan dampaknya kayak daging naik itu kan nggak harga daging aja, lain-lain juga ikut naik semua mas. Jadi ya otomatis pedagang-pedagang terutama kayak warung-warung ini juga bingung mas.
1: Hoirul dan para pedagang bakso lain kini juga berharap pemerintah memperhatikan kondisi mereka dan harga daging bisa kembali pulih. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
0: Ratusan hektar sawah di dua dusun di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dilanda kekeringan. Akibatnya padi yang baru berumur satu bulan mulai layu lantaran panasnya cuaca dan tidak memadainya sistem pengairan. Di lokasi berbeda pemirsa kekeringan di Kabupaten Subang, Jawa Barat semakin meluas. Sedikitnya 45 desa di 15 kecamatan terdampak. Sementara total areal persawahan yang mengalami kekeringan mencapai lebih dari 1.000 hektar.
3: Beginilah kondisi areal persawahan di Dusun Benrange dan Dusun Paero yang berada di Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada Minggu. Retakan sawah tampak menganga di lahan yang ditanami padi tersebut. Areal persawahan itu kering lantaran sejumlah saluran irigasi mulai menyusut akibat musim kemarau. Petani pun mengaku khawatir akan potensi gagal panen jika dalam sepekan ke depan sawah tidak dialiri air. Hal ini lantaran tanaman padi yang sudah mereka tanam mulai layu dan tidak berkembang.
4: Kering ini Pak, sudah berapa lama ini kering?
5: Mau lebih-lebih satu bulan ini.
4: Ini pakai irigasi atau apa Pak? Tak ada hujan?
5: Irigasi, tapi kalau musim begini, kalau nggak dibantu air hujan, nggak sampai ke sini irigasinya.
3: Untuk menyelamatkan tanaman padi, sebagian petani terpaksa mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp100.000 per hari untuk bahan bakar guna bisa menyedot air dari sungai. Meski demikian, langkah tersebut dirasa kurang efektif lantaran hanya bertahan satu hari dan kembali kering pada esok harinya. Musim kemarau juga melanda Kabupaten Subang, Jawa Barat dan menyebabkan kekeringan di sektor pertanian semakin parah. Wilayah yang terdampak pun kini meliputi 45 desa di 15 kecamatan. Akibat terbatasnya pasokan air, banyak tanaman padi terancam gagal panen. Berdasarkan data pemerintah daerah, luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan telah mencapai 1.348 hektar. Meski Kementerian Pertanian melalui pemerintah Kabupaten Subang telah menyalurkan 1.103 unit pompa air selama periode 2024 hingga 2026, petani menuturkan jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan di lapangan. Petani terpaksa menyewa pompa tambahan guna

0: bisa mengaliri air ke lahan persawahan.
1: Ya, karena kekurangan air, jadi petani kita itu gorol buat nguras saluran air biar dapat air.
2: Emang selama ini kekurangan?
1: Karena di Karawang nggak keluar air nyampe ke rawa mekar, jadi petani di sini kekeringan.
0: Meski kekeringan terus meluas, pemerintah Kabupaten Subang menyatakan hingga saat ini kondisi tersebut belum mempengaruhi luas areal tanam, tingkat produktivitas padi, maupun menimbulkan gagal panen atau puso. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: El Nino yang dilaporkan mencapai level kuat menyebabkan musim kemarau di sejumlah wilayah di Indonesia. Diprediksi akan terjadi lebih kering dan panjang, pemirsa. Ancaman kekeringan sumber air dan lahan persawahan menghantui sejumlah wilayah di tanah air.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi musim kemarau di tahun 2026 akan berlangsung lebih kering dan panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh fenomena iklim global El Niño yang disebut-sebut akan mencapai level kuat. Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Supari, mengatakan hingga awal Juli 2026 sudah ada 60,5% zona yang memasuki musim kemarau. Musim kemarau diperkirakan mulai berlangsung sejak Juni hingga Oktober dengan puncaknya berlangsung pada Agustus dan September.
5: Sampai awal Juli 2026 itu terlihat banyak sekali wilayah yang mengalami curah hujan di bawah normal. Catatan kita untuk bulan Juni 2026 misalnya, itu ada 51% wilayah yang curah hujannya di bawah normal. Artinya curah hujan selama Juni itu di sebagian besar wilayah Indonesia lebih kering dari biasanya. Dan kondisi ini kalau kita merefer kepada prediksi curah hujan BMKG, diprediksi akan berlanjut sampai dengan bulan Oktober. Untuk bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober itu wilayah Indonesia yang mengalami curah hujan di bawah normal mencapai 80-90% wilayah.
4: Dampak kekeringan di musim kemarau sudah terlihat di Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Tinggi debit air sungai mengalami penyusutan akibat tidak adanya hujan dan pasokan air dari hulu. Sejak sebulan lalu, ketinggian air Sungai Cisadane dilaporkan menyusut hingga 12% dari elevasi normal 12,45 meter. Kondisi tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk memancing atau menjala ikan hingga ke dasar sungai.
6: Ini mah kondisinya begini, apa kali Cisadane?
7: Ya begini, udah kemarau ini kali.
6: Udah berapa lama nih?
7: Ya semenjak gak pernah turun hujan ini.
6: Ada sebulanan ya?
7: Sebulanan ada, ya lebih.
4: Di Desa Giri Mulia, Kecamatan Cibungbulang, Bogor, 30 hektar lahan pertanian mengalami retak akibat kekeringan. Warga di 6 RW mengaku sulit mendapatkan air akibat keringnya saluran irigasi.
8: Apa kan kondisi?
9: Untuk musim kemarau ini, kekeringan sudah mulai ya. Di warga juga udah mulai kekurangan air buat aktivitas sehari-hari untuk mandi, untuk mencuci. Luas lahan di sini sekitaran 30-an.
8: Rata-rata palawija semua ya. Persawahan.
9: Ya.
4: Selain kekeringan sungai dan sawah, BMKG mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, misalnya dengan tidak menyalakan sumber api di lahan kering atau tempat pembuangan sampah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah daerah kesulitan menghadapi musim kemarau, namun tidak dengan petani semangka di Demak, Jawa Tengah. Musim kemarau justru membawa berkah bagi mereka karena panen 1 hektar menghasilkan belasan ton semangka.
10: Musim kemarau yang datang lebih awal menjadi berkah tersendiri bagi para petani semangka di Demak, Jawa Tengah. Dalam 1 hektar lahan, para petani bisa memanen 12 hingga 14 ton semangka. Buah ini kemudian langsung dijual di pinggir jalur Pantura Demak, namun ada juga yang dikirim ke luar daerah. Ada 3 varian hasil panen semangka pada petani Demak, yaitu semangka Amor, Black Orange, serta semangka Indul. Semangka Amor adalah semangka yang daging buahnya berwarna merah dan kulitnya hijau cerah. Sedangkan semangka varian Indul berwarna hijau gelap dan bentuknya lonjong dengan buah berwarna kuning. Dan semangka Black Orange berbentuk bulat dengan warna buahnya yang kuning.
11: Ya, bagus. Ini bagus hasilnya. Hasilnya juga apa itu?
12: Maksimal
11: besar, besar ya. Maksimalnya ya 10 kilo, 11 kilo satu bijinya ini.
10: Banyak warga yang kebetulan melintas singgah dan membeli buah semangka. Menurut warga, membeli langsung di petani harganya lebih murah dan buahnya masih segar.
2: Semangka apa nih, Mas? Semangka Minum. Kenapa Mas milih semangka Minum nih, Mas?
12: Kebetulan pas lewat.
2: Rasanya gimana ini, Mas?
12: Rasanya manis, seger.
13: Cocok untuk cuaca panas seperti ini, Mas, ya.
2: Pilih semangka apa nih, Pak?
12: Semangka Inul.
2: Kenapa, Pak, ini milih semangka Inul, Pak?
12: Besar itu, enak, Mas, manis. Manis lagi gitu. Gak suka yang merah.
10: Sementara Mas Nuah, petani yang memiliki 4 petak kebun semangka, mengaku panen raya semangka kali ini hasilnya cukup memuaskan. Dalam sehari rata-rata ia bisa menjual 1 hingga 2 ton buah semangka. Pada awal panen raya, harga jual semangka bervariasi mulai Rp3.500 hingga Rp6.000 per kilogram tergantung jenisnya. Sementara satu buah semangka berarti bisa mencapai lebih dari 10 kilogram.
2: Per kilonya?
14: Per kilo, yang Inul. Inul itu 3,5. Kalau merah, 4,5.
2: Kalau yang black oren?
14: Black oren itu 6.000, Pak.
2: Kalau yang paling banyak peminatnya yang semangka jenis apa, Bu?
14: Kalau ya minat semua, Pak.
10: Panen raya semangka yang datang lebih awal ini sangat disyukuri para petani karena pada tahun lalu area sawahnya sempat terendam banjir.
2: Ya, ini di musim kemarau ini menjadi berkah tersendiri para petani semangka di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Hasil panennya cukup melimpah, kemudian ukurannya juga besar dan jumbo. Bisa mencapai 10 sampai 11 kilogram untuk dari satu buahnya. Ini dikirim ke jumlah kota besar di Indonesia, yaitu di Badung, Semarang ya, Bu ya. Juga Jakarta dan juga Jogja.
10: Jika Anda melintas di jalur Pantura di sepanjang Trengguli hingga Jalan Lingkar Demak, tak lengkap rasanya jika belum membawa pulang semangka khas Demak ini. Selain rasanya yang manis, banyaknya kandungan air akan memberikan efek segar bagi yang mengkonsumsinya. Indra Winardi, Demak, Jawa Tengah.
3: Ya, selanjutnya, Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di laga final Piala Dunia. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Timnas Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di laga final di New Jersey Senin 20 Juli 2026 waktu Indonesia. Gol sematawayang dicetak oleh Ferran Torres di babak perpanjangan waktu saat Argentina bermain

0: dengan 10 pemain.
1: Babak pertama dan kedua berjalan tanpa gol, dengan Spanyol lebih mendominasi penguasaan bola. Memasuki masa injury time babak kedua, Argentina harus bermain dengan 10 orang setelah Enzo Fernandez diganjar kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Pau Cubarsí. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga waktu normal berakhir dan laga pun berlanjut ke perpanjangan waktu. Di menit ke-106 perpanjangan waktu, umpan silang Pedro Porro disundul Nico Williams ke arah Ferran Torres yang berdiri bebas. Tanpa ragu, Ferran Torres melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung kiper Emiliano Martinez. Unggulan jumlah pemain sejak kartu merah Enzo Fernandez menjadi salah satu kunci Spanyol memecah kebuntuan. Di laga ini, Lionel Messi tampil tak berdaya setelah diredam ketat lini tengah Spanyol. Kekalahan ini sekaligus mengubur mimpi Messi jadi juara dunia untuk kedua kalinya. Sementara itu di Madrid, Spanyol, ribuan supporter memadati Plaza Colón untuk menyaksikan laga final lewat layar lebar yang disiapkan pemerintah kota. Lebih dari 25.000 orang langsung bersorak gembira saat Ferran Torres mencetak gol kemenangan di menit ke-106. Ini menjadi title kedua bagi tim Matador setelah sebelumnya berhasil keluar menjadi juara Piala Dunia pada 2010 silam.
0: Piala Dunia 2026 sudah memasuki babak akhir. Lantas bagi sang juara dan tim-tim peserta, berapakah hadiah yang akan mereka bawa pulang? Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda.
2: Total hadiah yang akan diberikan FIFA pada gelaran Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara mencapai $871 juta atau setara dengan 15,68 triliun rupiah. Total hadiah tersebut naik pada April lalu dari yang sebelumnya ditetapkan FIFA yakni $727 juta serta telah mengalami kenaikan sebesar 50% dari total hadiah Piala Dunia 2022 lalu.
3: FIFA Peru!
2: Jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 tim menjadi alasan utama FIFA dalam meningkatkan alokasi dana hadiah tersebut. Berdasarkan rinciannya, bagi tim yang hanya bertahan di babak grup, tetap membawa pulang hadiah sebesar $10 juta atau 180 miliar rupiah. Sementara, tim yang lolos ke babak 32 besar akan mendapatkan hadiah sebesar $12 juta atau 216 miliar rupiah. Hadiah pun semakin besar bagi tim yang masuk babak 16 besar yang mendapatkan hadiah sebesar $16 juta atau 288 miliar rupiah. Bagi tim yang masuk ke babak semifinal atau peringkat 8 besar akan mendapat hadiah sebesar $20 juta atau 360 miliar rupiah. Masuk ke 4 besar, hadiah pun lebih fantastis ya. Bagi tim yang meraih juara 4 akan mendapatkan hadiah sebesar $28 juta atau 504 miliar rupiah. Juara 3 akan mendapatkan hadiah sebesar $30 juta atau 540 miliar rupiah. Runner up akan mendapatkan hadiah sebesar $34 juta atau 612 miliar rupiah. Dan sang juara utama akan mendapatkan $51 juta atau 918 miliar rupiah. Hanya itu, sisa hadiah sebesar $168 juta akan dibagikan ke seluruh tim tanpa memandang performa pemain selama turnamen. Jadi, setiap tim dalam turnamen dunia tersebut setidaknya akan mendapat sekitar $12,5 juta atau sekitar 225 miliar rupiah yang dapat digunakan untuk biaya persiapan, pemusatan latihan, serta akomodasi perjalanan.
0: Ratusan penggemar sepak bola di Yogyakarta ikut meramaikan nonton bareng final Piala Dunia di halaman stasiun Yogyakarta pada Senin pagi. Para supporter ini bahkan sudah datang sejak Minggu malam.
4: Inilah suasana di halaman pintu timur stasiun Tugu Yogyakarta sejak Minggu malam hingga Senin dini hari. Selain dipadati penumpang kereta api, area ini mendadak dipadati para pencinta sepak bola. Mereka datang untuk meramaikan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 antara Argentina kontra Spanyol. Setidaknya sekitar 500-an orang turut hadir dalam acara nobar ini. Nobar ini memang sengaja dihadirkan oleh PT KAI bagi para pencinta sepak bola. Stasiun Yogyakarta dipilih sebagai lokasi nobar lantaran memiliki area yang luas.
5: Alhamdulillah ya, ini kita laksanakan PTKI ini dalam upaya kita mendekatkan diri ke pelanggan juga. Karena ini salah satu kegiatan yang memang jarang-jarang dilakukan oleh PTKI. Nah, ini bagian dari perencanaan dari kantor pusat. Kantor pusat sendiri nggak sembarangan milih tempatnya ya. Ada Jakarta, ada Surabaya segala macam, tapi yang dipilih Daop 6. Karena kita memang punya tempat yang space yang cukup. Dan ini stasiun yang masih hidup 24 jam, beda kayak daerah-daerah lain. Kalau untuk pertandingan nobar ini kali pertama di tahun 2026 ini. Ini kita perencanaannya itu ada 250 orang, tapi kayaknya yang datang lebih dari 250 ya. Alhamdulillah berarti memang Yogyakarta antusias untuk menerima kegiatan ini. Dan ini jika memang bagus, mungkin akan kedepannya terus ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat dan memberikan layanan tambahan. Titik atau beberapa kereta-kereta yang memberikan layanan, nggak semua kereta ya, kayak Bima itu ada listnya untuk kereta-kereta yang menyediakan layanan nonton bareng ini.
4: Para pecinta sepak bola sengaja mengikuti nobar untuk turut merasakan animo final Piala Dunia. Mereka ingin mendukung tim kesayangan mereka beramai-ramai ketimbang menyaksikan di rumah.
6: Niatnya tadi cuma nonton-nonton aja, karena ini kan final, babak final ya terakhir, jadi ya meluangkan waktunya.
7: Sebenarnya penasaran aja sih, lebih ke penasaran aja.
6: Saya tim Inggris soalnya. Sebenarnya tadi mau ke teras Malioboro, tapi kan cukup padat ya, penuh, jadi mau gak mau kita kesini aja.
7: Tidak ke stasiun.
6: Memadai banget untuk layarnya juga cukup besar gitu.
7: Spanyol.
6: Saya milih Spanyol.
4: Tak hanya nobar, PT KAI juga menyediakan berbagai kudapan dan minuman gratis bagi para penggemar sepak bola yang turut hadir dalam nobar ini. Selain di area stasiun, fasilitas penayangan final Piala Dunia juga diberikan bagi penumpang 14 rangkaian kereta. Tim Liputan, CNN Indonesia, Yogyakarta.
0: Kawasan Menteng Jaya di Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat belakangan ini jadi sorotan berkat hadirnya Liga Aspal. Berbeda dengan Liga Sepak Bola pada umumnya, Liga Aspal ala anak-anak Menteng Jaya digelar di ruas jalan sempit sebelah jalur rel kereta api. Lantas seperti apa serunya Liga Aspal ini? Jurnalis Transmedia Zahra Haliza punya liputannya untuk Anda.

0: Menteng Jaya, salah satu kawasan padat penduduk di Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Berbeda dengan citra kawasan Menteng yang dipenuhi ruang terbuka dan pepohonan, wilayah ini berimpitan dengan jalur rel kereta api dan ruang publik yang terbatas. Namun, keterbatasan itu tidak serta-merta memadamkan kecintaan warga Menteng Jaya, terutama anak-anak, terhadap sepak bola.
1: Dengan memanfaatkan ruas jalan yang berada di permukiman padat ini, anak-anak bisa bertanding bahkan menyalurkan hobi. Nah, seperti apa sih keseruan Liga Aspal di kawasan permukiman padat Menteng Jaya, Jakarta Pusat ini?
0: Ruas jalan di lingkungan RT 09 RW 08 inilah yang nantinya disulap menjadi lapangan sederhana untuk menggelar Liga Aspal. Adalah Karang Taruna dan warga setempat yang menggagas turnamen sepak bola usia di bawah 13 tahun ini. Gagasan ini berangkat dari kegelisahan warga, tatkala melihat anak-anak mereka setiap hari bermain sepak bola di jalanan lantaran tidak tersedia lapangan.
2: Kayak kesehariannya sering banyak yang main, karena kita memang nggak punya lapangan ya Mbak ya. Jadi ya mau nggak mau ya main di pinggir jalan gitu kan. Nah, memang sangat terkait sekali Mbak ya, ini kan memang pas main jelang liburan, terus ada Piala Dunia, ya antusiasnya ya dia mereka menonton bola, jadi terus ada Liga Aspal, jadi antusiasnya tinggi sekali buat menunjukkan bakat mereka gitu kan.
0: Hari yang dinanti pun tiba, final Liga Aspal digelar. Suasana semakin meriah dengan para supporter yang hadir, lengkap dengan beragam perangkat untuk membakar semangat. Riuh rendah sarang serai pendukung kedua tim membuat pertandingan bertambah semarak. Apalagi ketika kedua tim berebut si kulit bundar hingga gol demi gol tercipta.
3: Pasangannya semua memanfaatkan ruas jalan kampung. Semangat bertanding anak-anak ini memang gak kalah sama pemain profesional. Nah, dan satu hal yang paling mencuri perhatian saya adalah lokasi pertandingannya. Bukan di lapangan rumput atau di stadion mini, melainkan di ruas jalan aspal yang sehari-hari digunakan warga beraktivitas. Bahkan berada di sisi jalur rel kereta.
0: Layaknya sebuah pertandingan antara dua tim, muncul satu nama yang dinobatkan sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Ialah Sabit, 13 tahun, yang menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Aspal dengan torehan 11 gol. Sepak bola sudah menjadi olahraga favorit bagi siswa kelas 6 SD ini. Dari 11 gol yang ia cetak di Liga Aspal, Sabit memupuk impian menjadi pesepak bola profesional seperti idolanya Cristiano Ronaldo.
4: Nah, latihan biasa, shoot, passing, udah.
0: Latihan dasar teknik sepak bola, menjaga kondisi fisik dan mental jelang laga, jadi menu para pemain Liga Aspal jelang hari pertandingan. Meski masih berusia anak-anak, persiapan dilakukan dengan serius.
5: Terlebih lagi, dua hari sebelum menjelang ini, saya rutinitas jam 8, anak-anak diwajibkan WA ke saya ataupun ke manajer untuk tidur. Dan tadi sebelum kita main, kita jam 10 kita tidur dulu atau jam 12, jadi kebugaran kita, mental kita terjaga.
0: Liga Aspal yang belakangan ini viral dan jadi perbincangan di media sosial juga memancing perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Pramono Anung mengatakan Pemprov DKI Jakarta menyadari tingginya kebutuhan warga Jakarta akan adanya tempat terbuka untuk berolahraga.
6: Terus terang saya yang ngikutin Liga Aspal. Karena saya melihat adanya kegembiraan di anak-anak yang memanfaatkan itu. Walaupun tentunya yang namanya aspal itu bukan tempat untuk bermain sepak bola. Tapi karena keterbatasan fasilitas di Jakarta, dengan jumlah penduduk yang sebegini banyak 11 juta orang, termasuk tempatnya sebenarnya itu tempat KAI lah, gitu. Sehingga dengan demikian pemerintah DKI Jakarta tetap berpikir untuk menyediakan fasilitas olahraga bagi anak-anak, walaupun belum semuanya bisa dilakukan, tetapi beberapa sekarang ini kita bangunkan kembali.
0: Pesta bola di Gang Sempit Menteng Jaya menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berprestasi. Dari Liga Aspal akan lahir bibit-bibit besar pesepak bola masa depan Indonesia. Sarah Haliza, Jakarta.
7: Setelah sempat menghentikan serangan Amerika Serikat, kembali menggempur Iran sebagai aksi balas dendam atas kematian dua prajuritnya karena serangan Iran. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar.

0: hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Setelah sempat menghentikan serangan, Amerika Serikat kembali menggempur Iran sebagai aksi balas dendam atas kematian dua prajuritnya karena serangan Iran.
3: Suara sirene peringatan menggema di berbagai kawasan di ibu kota Yordania, Amman, saat militer Yordania mengumumkan berhasil mencegat 3 rudal balistik Iran. Satu rudal lainnya disebut jatuh di wilayah terpencil. Warga diminta waspada menyusul ancaman serangan rudal yang mengarah ke kawasan tersebut. Di tengah situasi itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Amman mengatakan bandara dan pelabuhan Aqaba dievakuasi karena adanya ancaman serangan. Namun pemerintah Yordania membantah informasi tersebut dan menegaskan Bandara Internasional King Hussein serta pelabuhan Aqaba tetap beroperasi normal. Militer Iran juga merilis rekaman peluncuran drone dan rudal yang diklaim menargetkan 2 pangkalan militer Amerika di Kuwait, yaitu Pangkalan Udara Ali Al-Salem dan Camp Udairi. Teheran menyebut serangan itu sebagai bagian dari operasi Thunderbolt dan merupakan balasan atas serangan berulang Amerika terhadap wilayah Iran. Namun, militer Kuwait menyatakan sistem pertahanan udara berhasil mencegat sejumlah rudal dan drone yang memasuki wilayah udara negara itu. Sementara Amerika Serikat belum memberikan tanggapan atas klaim Iran mengenai serangan di pangkalan Teksu. Sementara itu, Amerika Serikat belum memberikan tanggapan atas klaim Iran mengenai serangan ke pangkalannya di Kuwait. Serangan-serangan Iran pada negara sekutu Amerika Serikat membuat AS menyiagakan kembali pesawat tempur F-35B di atas kapal USS Boxer, kapal utama yang beroperasi bersama unit ekspedisi marinir ke-11. Rekaman ini dirilis setelah pasukan Amerika melancarkan serangan baru ke sasaran di Iran sebagai balasan atas serangan rudal dan drone di Yordania yang menewaskan 2 personel militer Amerika. Menurut CENTCOM, serangan tersebut ditujukan untuk menghukum pasukan Garda Revolusi Iran yang dituduh bertanggung jawab atas serangan itu. Sementara Iran juga mengalami kerusakan infrastruktur sejak diserang Amerika Serikat bertubi-tubi sejak 8 hari lalu. Jembatan dan terowongan di Provinsi Hormozgan rusak parah dibombardir pasukan AS. Video yang dirilis Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pekan lalu memperlihatkan kerusakan di Jalan Rodan Bandar Abbas, Provinsi Hormozgan, Iran Selatan. Menurut kantor berita Tasnim, pesawat tempur Amerika menargetkan 2 jembatan di Jalan Tol Bandar Abbas Rodan sehingga merusak badan jalan dan menyebabkan sejumlah warga tewas serta lainnya terluka. Sehari sebelumnya, Tasnim juga melaporkan 6 jembatan di wilayah Bandar Khamir di provinsi yang sama menjadi sasaran serangan. Sedikitnya 7 orang dilaporkan tewas. Pemerintah Iran menyebutkan korban jiwa dalam serangan Amerika Serikat telah menewaskan lebih dari 50 orang dan melukai lebih dari 500 orang. Sementara itu, meski Donald Trump berkali-kali menyebutkan dirinya terbuka untuk melakukan perundingan dengan Iran, namun Iran menegaskan pembicaraan dengan Amerika Serikat kini ditangguhkan. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Qasem Gharibabadi, menyebutkan prioritas Iran adalah mempertahankan negara, bukan melanjutkan perundingan.
2: Peru bagian tengah dilanda gempa bumi bermagnitudo 5,6 pada Sabtu malam waktu setempat. Akibatnya 6 orang tewas, 21 orang terluka, serta 48 rumah hancur. Sementara itu, kebakaran di Spanyol telah menghanguskan 9.000 hektar lahan dan mengancam permukiman warga. Otoritas tempat akhirnya mengevakuasi 700 orang ke tempat aman dan telah mengeluarkan status darurat level 2.
4: Gempa bermagnitudo 5,6 mengguncang wilayah Andes, Junin, Peru bagian tengah pada Sabtu malam waktu setempat hingga menimbulkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan. Tak hanya itu, selang 17 menit kemudian, gempa kedua kembali terjadi dengan magnitudo 3,7. Menurut lembaga IMSI, gempa bumi ini memiliki kedalaman 22 km, sementara pusat gempa terjadi di distrik Kongos Bajo dengan kedalaman 24 km. Dilaporkan 6 orang tewas dan lebih dari 30 orang terluka, sedangkan kerugian material masih dalam penyelidikan. Kini petugas pemadam kebakaran melakukan pencarian korban yang masih terjebak di balik puing-puing reruntuhan bangunan. Struktur bangunan yang mayoritas terbuat dari tanah liat, kayu dan rotan membuat 48 rumah hancur dan 300 orang kehilangan tempat tinggal. Bahkan di kota Pumpunya, sambil menunggu proses pemakaman, korban meninggal dunia diletakkan sementara di tenda darurat dekat dengan sanak keluarga yang masih hidup sambil dikuatkan oleh korban gempa yang selamat. Petugas pemadam kebakaran dari unit darurat militer Spanyol berjibaku memadamkan api yang menghanguskan 9.000 hektar lahan di 19 wilayah administratif Spanyol bagian tengah. Akibat kebakaran yang menyebar hingga mengancam wilayah permukiman ini, pihak berwenang harus mengevakuasi sekitar 700 orang ke tempat aman dan telah menetapkan status darurat level 2. Kini petugas berfokus menangani kebakaran dengan menyemprotkan titik-titik api yang masih aktif sambil berjibaku dengan hembusan angin kencang yang menghambat proses pemadaman.
2: Selanjutnya, ratusan pelari berkumpul di Kutub Utara untuk mengikuti maraton bertajuk North Pole Marathon 2026 yang digelar di atas hamparan es laut. Sementara ratusan warga Inggris menghadiri kejuaraan dunia unik yakni gulat jari kaki tahunan pada Sabtu di kota Alsportney dekat Derby.
5: Sebanyak 22 pelari dari 7 negara tiba di Kutub Utara pada 16 Juli untuk mengikuti maraton bertajuk North Pole Marathon 2026 yang digelar di atas hamparan es laut. Para pelari tiba di acara tersebut dengan menaiki kapal ekspedisi Kutub Prancis Le Commandant Charcot setelah berangkat dari Longyearbyen, Norwegia. Lomba dimulai dalam kondisi langit mendung dan suhu mendekati titik beku dengan suhu yang terasa lebih dingin akibat angin yang mencapai minus 5 derajat Celcius. Para pelari menyelesaikan 40 putaran di lintasan tersebut sambil mengenakan rompi pelampung dan pakaian termal sebagai syarat keselamatan. Pelari dari Denmark meraih gelar juara kategori putri dengan catatan waktu 6 jam 54 menit. Sementara Seng Shen Wang dari Tiongkok memenangkan lomba kategori putra dalam 3 jam 52 menit. Penyelenggara menyebut acara ini sebagai maraton paling dingin dan keren di dunia atau World's Coolest Marathon, mengingat lintasan lomba akan lenyap kembali ke Samudra Arktik hanya beberapa jam setelah lomba berakhir. Di lokasi berbeda ada sebuah tradisi olahraga unik di Inggris yang bisa dianggap sebagai pertandingan adu panco, namun menggunakan kaki. Kota Ashburn dekat Derby menjadi tuan rumah kejuaraan dunia gulat jari kaki tahunan pada Sabtu. Kompetisi tahunan ini bermula pada tahun 1976 ketika sekelompok pejalan kaki di desa tetangga Wean, Derbyshire memutuskan untuk menciptakan olahraga yang bisa didominasi oleh Inggris di panggung dunia. Para peserta diwajibkan mengaitkan kaki kanan untuk pertandingan pembuka, beralih ke kaki kiri untuk pertandingan kedua, dan kembali menggunakan kaki kanan jika diperlukan pada babak penentuan. Kemenangan diraih dengan cara menekan kaki lawan hingga menyentuh bantalan penentu kemenangan. Juara tahun ini adalah warga lokal Derbyshire Casey Brooks yang merebut gelar juara kategori pria dengan mengalahkan juara dunia bertahan. Sementara Abigail, a big nail bitch, berhasil meraih gelar juara dunia pertamanya di kategori wanita.
2: Pemirsa, selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
4: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Ruli Kurniawan. Teror pelemparan bondet kembali menggemparkan warga kota Probolinggo, Jawa Timur. Kali ini kerumunan pemuda sedang bermain sepak bola menjadi korban sasaran lemparan bondet dari gerombolan geng motor. Sementara itu seorang pelajar tewas dan dua lainnya terluka akibat tawuran yang terjadi di wilayah Demak, Jawa Tengah.
1: Suasana permainan sepak bola yang digelar sejumlah pemuda di Jalan Ikan Tengiri, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, mendadak berubah mencekam setelah sebuah bondet atau bom ikan dilemparkan ke arah mereka. Akibat ledakan, Muhammad Tony, 26 tahun, warga Jalan Ikan Dorang, Kelurahan Mayangan, mengalami luka pada paha kanan akibat terkena serpihan bondet. Korban dievakuasi ke instalasi gawat darurat RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan keterangan warga, saat para pemuda sedang main sepak bola, tiba-tiba tiga orang yang berboncengan menggunakan dua sepeda motor datang dari arah timur dan melemparkan bondet ke arah kerumunan sebelum akhirnya melarikan diri. Tim Inafis Satreskrim Polres Probolinggo Kota yang tiba di lokasi melakukan olah TKP. Tim Inafis juga menyita barang bukti berupa serpihan dan bubuk bisiu serta memintai keterangan sejumlah saksi mata.
2: Didapatilah mereka sekitar 8 orang di sebuah tempat di daerah Wiroborang, Kota Probolinggo, dan kami amankan 8 orang tersebut dengan beberapa barang bukti berupa senjata tajam dan bondet yang masih belum meledak.
1: Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku pelemparan bondet yang menyebabkan satu pemuda terluka ini. Aparat Polres Demak melakukan penyelidikan intensif minggu siang terkait perkelahian yang melibatkan sejumlah pelajar asal Demak dan Kota Semarang yang menyebabkan satu orang tewas, dua luka-luka akibat senjata tajam yang terjadi Jumat kemarin. Polisi telah memeriksa belasan pelajar yang diduga terlibat dalam tawuran berdarah ini. Polisi menyita barang bukti berupa tiga senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Dari hasil penyidikan sementara, tawuran pelajar melibatkan dua kelompok pelajar asal Semarang yang menggunakan 10 sepeda motor dengan mendatangi pelajar asal Demak.
3: Untuk saat ini kita masih melakukan pendalaman karena tidak hanya terfokus pada satu sekolah, jadi kita akan melakukan pendataan terlebih dahulu.
1: Dalam kasus ini, polisi belum menetapkan tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polres Metro Depok terus mendalami kasus dugaan perusakan rumah warga yang diduga dilakukan oleh tetangganya di Rangkapan Jaya Pancoran Mas Kota Depok. Hingga kini, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor.
4: Satreskrim Polres Metro Depok terus melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan perusakan rumah yang viral di media sosial. Sebelumnya, rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria yang diduga berulang kali melakukan aksi meresahkan seperti melemparkan helm dan sampah ke halaman rumah korban serta diduga merusak pagar rumah. Kasatreskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oke mengatakan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 6 orang saksi terdiri dari warga sekitar RT RW serta pihak terkait. Pihaknya juga telah mengirimkan surat panggilan kepada terlapor untuk dimintai keterangan pada Senin hari ini. Made Gede Oke menyebut konflik diduga berawal dari persoalan kebisingan musik dan saling ejek antar kedua belah pihak yang kemudian memicu perselisihan berkepanjangan sejak tahun 2024. Dalam penyelidikan sementara, laporan yang ditangani penyidik berfokus pada dugaan tindak pidana perusakan properti milik korban.
5: Untuk pemeriksaan dari hari Kamis sampai dengan hari ini, kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sejumlah 6 orang. Baik dari pihak tetangga, RT RW sudah kita mintai keterangan saksi. Memang benar, dapat kami tambahkan juga, permasalahan ini memang sudah timbul ataupun dimulai dari tahun 2024 dan juga sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pihak RT RW dan juga pihak Babin Kamtibmas dan juga Babin. Sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengrusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut, kita perlu pendalaman.
4: Sebelumnya, kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman CCTV dugaan aksi peneroran tetangga viral di media sosial. Polisi kini masih mendalami keterangan para pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Seorang warga meninggal saat ikut berebut menangkap ikan gratis di Klaten, Jawa Tengah. Diduga korban terkena serangan jantung. Sementara itu diduga karena sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak bagian belakang truk yang tengah parkir mengantri solar di SPBU di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
4: Seorang warga meninggal dunia saat ikut berebut menangkap ikan gratis dalam Festival Memet Ikan di Klaten, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Diduga korban meninggal akibat terkena serangan jantung. Berdasarkan keterangan petugas puskesmas dan Polsek Kalikotes, korban bernama Suhari, 45 tahun, memiliki riwayat hipertensi dan diduga kelelahan dan pingsan di lokasi. Dari visum luar, tidak ditemukan tanda kekerasan maupun penganiayaan pada tubuh korban. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke rumah duka dan keluarga korban sudah menerima kejadian tersebut.
6: Dari keterangan dari puskesmas atau petugas puskesmas atau petugas kesehatan bahwa ya korban mempunyai riwayat darah tinggi atau hipertensi sehingga mungkin kelelahan, pingsan di lokasi dan sekarang sudah dibawa ke rumah duka di seputaran Kecamatan Bayat.
4: Sementara itu diduga akibat sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak bagian belakang truk yang tengah parkir mengantre solar di SPBU di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu. Kedua penumpang mobil yang merupakan suami istri mengalami luka parah setelah bagian depan mobilnya ringsek. Keduanya langsung dievakuasi ke puskesmas guna mendapatkan perawatan. Kejadian ini membuat jalan yang menjadi jalur Trans Sulawesi macet hingga kurang lebih 1 km dari dua arah. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup guna mengurai kemacetan. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir minibus inisial NS mengantuk dan tidak melihat adanya truk parkir di bahu jalan.
7: Parkir mobil di atasnya trotoar, ya. Jadi kan waktu kejadian tidak ada memang mobil di belakang, ya. Sepi. Waktu sepi, parkir mobil.
8: Ya.
7: Setelah separkir, saya duduk di atas,
8: yeah.
7: Tapi mesin masih bunyi. Nah, begitu saya mau turun tanya orang di sana,
8: yeah.
7: Langsung kejadian begini. Sedangkan saya lagi di depan terlempar, itu karena kerasnya.
8: Yeah.
7: Begitu saya tanya, kenapa Pak Haji? Dia cuma pegang dadanya, dia bilang mengantuk.
4: Guna kepentingan penyelidikan, kedua kendaraan yang terlibat laka lantas kini diamankan di kantor Satlantas Polres Parepare. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Klaten, Jawa Tengah berebut menangkap ikan di acara festival Memet Ikan. Dalam festival ini, panitia menyiapkan sebanyak 2 ton ikan berbagai jenis dan ukuran. Sementara itu di Serang, Banten, ribuan porsi karedok dibagikan secara gratis untuk disantap bersama seluruh masyarakat dari berbagai desa dalam festival Ciomas Ngabring.
9: Festival Memet Ikan atau Tangkap Ikan ini berlangsung di kolam desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu pagi. Terlihat warga antusias mengikuti festival Memet Ikan ini dengan peralatan ala kadarnya. Seperti yang dilakukan oleh Siswanto. Modalkan jaring, ia langsung terjun ke kolam dan saling berebut dengan ribuan warga lainnya. Setelah beberapa kali menjaring, ia mendapatkan ikan sebanyak 5 kg.
10: Cari ikan sama hiburan.
11: Dapat berapa ini?
10: Ini dapat 5 kilo tapi kecil-kecil nila.
11: Apa aja ikannya?
10: Ini nila sama bawal.
11: Rencana untuk apa, Pak?
10: Digoreng.
9: Festival Memet merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun. Di tahun ini, panitia menyiapkan sebanyak 2 ton ikan seperti ikan bawal, nila, lele, dan mujair. Di Serang, Banten, ribuan warga dari berbagai desa mengikuti tradisi unik makan karedok bersama secara gratis dalam acara Festival Ciomas Ngabring. Acara ini menjadi simbol gotong royong, pererat silaturahmi, dan menghilangkan batas antar warga dalam semangat persaudaraan. Selain menjadi warisan kuliner tanah Sunda, karedok dipilih sebagai hidangan karena merupakan makanan sehat yang mudah dinikmati oleh semua kalangan. Ribuan porsi karedok ini disiapkan oleh para ibu-ibu secara bergotong royong sejak pagi hari. Berbagai sayuran segar diolah tanpa dimasak dan kemudian dicampur dengan bumbu kacang hingga menghasilkan karedok gurih segar yang khas.
8: Ini ada 6.000 porsi buat ini acara ngabring.
12: Dibagikan
8: ke masyarakat.
12: Ya. Kenapa harus karedok?
8: Ya khasnya gitu, karedok dari Ciomas.
9: Tradisi ini juga menjadi salah satu daya tarik festival Ciomas Ngabring yang memadukan pelestarian budaya hingga pengenalan kuliner lokal kepada generasi muda. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sushi dengan isian cabai rawit. Wah, pasti nikmatnya bikin pedes menjerit nih ya. Dan informasi sesaat lagi, tetaplah di CNN Indonesia News Hour.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Produktif di Lamongan, Jawa Timur, seorang warga sukses menyulap atap rumahnya menjadi lahan pertanian modern untuk budidaya melon hidroponik bernilai ekonomis tinggi. Sementara itu, kicau burung mungil asal Afrika menjelma menjadi ladang rezeki. Dari sangkar sederhana, seorang ayah dua anak sukses meraup cuan belasan juta rupiah setiap bulannya lewat budidaya burung black throat.
1: Berawal dari iseng dan memanfaatkan keterbatasan lahan, Iskandar, warga desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sukses menyulap atap rumah berukuran 13 x 8 meter menjadi lahan budidaya melon varietas lokal. Selain perawatannya yang tergolong mudah, sistem hidroponik yang digunakan juga memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Berbekal ilmu yang diperoleh dari pelatihan yang digelar pemerintah desa setempat, kini Iskandar mampu meraup jutaan rupiah hanya dalam sekali panen. Untuk mengalirkan nutrisi tanaman secara efisien dan hemat air, Iskandar menerapkan teknologi irigasi tetes atau drip irrigation. Teknologi modern ini ia pelajari secara mandiri atau autodidak melalui kanal YouTube.
2: Untuk kali ini kami menanam beberapa jenis melon lokal. Ada Gracia, ada New Ceria, ada Nobel, ada satunya lupa saya.
3: Pak, kemudian ini berapa lama Pak untuk masa panen?
2: Masa panen untuk lokal itu sekitar 60-65 hari.
3: Ada kesulitan nggak Pak?
2: Untuk sementara belum. Belum. Tadi karena aplikasi pengairan juga saya sistemnya seperti ini, ada apa itu aliran seperti ini.
1: Di balik ukurannya yang mungil, burung black throat menyimpan nilai jual yang fantastis. Hal inilah yang dimanfaatkan Murdopo, warga Dupak Masigit, Surabaya, dengan menekuni budidaya burung kicau asal Afrika ini yang menjadi sumber penghasilan. Anakan black throat jenis Botswana usia 2 bulan dijual antara Rp750.000 hingga Rp800.000. Sedangkan jenis Somerini dengan usia yang sama bisa menembus Rp1.500.000. Dalam satu bulan, Dodi mampu menjual 9 hingga 10 ekor black throat Botswana serta 4 hingga 7 ekor jenis Somerini. Dari kicau burung mungil ini, omset yang dikantongi mencapai 18 juta rupiah setiap bulan.
4: Ya, untuk black throat sekarang lagi rame. Banyak beralih ke black throat. Kan mau pertama awal di lapet ya. Terus harga dengan anjlok. Banyak beralih ke black throat sekarang. Peternak murah juga beralih ke black throat juga. Harganya nggih stabil ya sekarang.
5: Dari berapa ke berapa Mas harganya? Paling murah sampai paling mahal.
4: Paling murah kalau anakan Botswana itu ya 750.
5: Paling mahal.
4: Paling mahal kalau Sumir ini 2 juta paut jantannya.
1: Untuk memperluas pasar, Dodi memanfaatkan media sosial Facebook sebagai etalase digital. Burung-burung berprestasi yang sering menjadi juara di ajang gantangan tak jarang langsung dibeli oleh para pehobi di lokasi lomba. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Saus mentai, saus teriyaki, hingga mayones kerap menjadi saus penikmat saat sushi dihidangkan. Tapi sushi di Bandung ini menggunakan rawit sebagai isian sushi. Kira-kira perlu cocol wasabi lagi nggak ya? Berikut liputannya.
6: Sekilas melihat sushi ini tak ada yang berbeda dengan sushi pada umumnya. Nasi dengan daging ikan salmon atau tuna di atasnya menjadi ciri khas sushi. Tapi kalau dilihat lebih dekat, kok ada isian cabai rawitnya? Ya, sushi di sini memang unik dan berbeda karena dipadukan dengan cabai rawit.
7: Nasinya dibalut sama powder chili, Kak. Ada bagian bumbu juga yang khusus di kita racik. Isiannya kayak curry. Curry itu kayak timun, Kak. Timun, spicy salmon atau abon salmon, sama crunchy, itu isiannya, khusus isiannya.
6: Daripada penasaran, yuk kita lihat cara membuatnya. Siapa tahu nih, di rumah bisa Anda praktekkan untuk makan bersama keluarga, atau bekal untuk anak ke sekolah, atau bekal ke kantor. Pertama, nasi Jepang diberi taburan cabai bubuk, lalu diaduk hingga merata. Lalu masukkan nori dan ratakan. Lalu dibalik. Kemudian masukkan spicy salmon, crunchy, timun Jepang, dan cabai rawitnya. Lalu dibentuk bulat, dipotong-potong, diberi

0: menggugah selera, apalagi khususnya seperti saya yang suka pedas, ini memberikan sensasi yang berbeda.
1: Seporsi sushi di kedai di Jalan Saparua Kota Bandung ini dibanderol mulai Rp19.000. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.
2: Menjauh dari hiruk pikuk kota, saatnya menghirup udara segar. Nah, di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, tren trekking menjadi primadona wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Menyusuri alam di tengah perbukitan ini menjadi cara untuk membakar kalori sekaligus mempererat ikatan keluarga. Kita intip keseruan petualangannya berikut ini.

0: stretching udah, berdoa udah, sekarang waktunya kita jalan. Nah, ini dari Dusun Cibingbin di Desa Bojongkoneng, Babakan Madang Bogor. Kita akan menuju ke arah Curug Bidadari. Tempatnya di mana? Di sana. Yuk kita trekking.
1: Perjalanan dimulai dari lapangan di Dusun Cibingbin. Rute pulang pergi kali ini akan menempuh jalur sejauh 4 km. Tidak perlu persiapan yang rumit, kunci untuk trekking di sini adalah fisik yang prima, alas kaki anti-slip, dan bekal secukupnya. Satu hal yang juga penting, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak dan kenangan. Jalur tanah dan berbatu ini menjadi rute paling bersahabat untuk keluarga, rumah untuk si kecil, dan nyaman bagi pemula. Tanjakannya pun hanya muncul di beberapa titik dengan kemiringan ringan sehingga tetap nyaman dilalui oleh semua usia. Hamparan sawah dan hijaunya perbukitan di sisi timur Kabupaten Bogor ini membentang luas.
0: Yang lihat yang hijau-hijau, capeknya langsung hilang, semangatnya langsung nambah lagi. Di belakang saya, sana ada Bukit Silangit, juga ada Bukit Bidadari. Sebelah situ tuh yang kecil tuh. Nah, itu destinasi kita, tujuan akhir kita, Air Terjun Bidadari. Saya cuma berharap, semoga yang hijau-hijau ini, please jangan ditebangin ya. Yuk kita jalan lagi yuk.
1: Perjalanan semakin lengkap ketika sudah tiba di aliran sungai kecil yang jernih. Udaranya yang sejuk dan aliran air yang menenangkan jadi bonus perjalanan. Momen inilah yang meninggalkan kesan bermakna. Anak-anak diajak aktif untuk bergerak sekaligus mengumpulkan pengalaman baru.
0: Ini dia yang ditunggu dari tadi nih. Tuh lihat di belakang saya ini namanya adalah Curug Bidadari. Jadi Curug Bidadari ini adalah curug yang paling tinggi yang ada di Kabupaten Bogor. Yang tingginya mencapai 41 meter tuh lihat tuh dari atas ke bawah. Nah untuk mencapai Curug Bidadari ini ada dua rute menuju ke sini. Jalan kaki 3 km atau 5 km. Dan sekarang kita main air.
1: Gemuruh air terjun menjadi penawar lelah saat air terasa menyentuh kulit, rasa penat pun luruh seketika. Pelangi mungil di sekitar air terjun juga menjadi hadiah manis bagi perjalanan kali ini.
2: Senang banget.
0: Senang banget. Apa yang bikin kamu senang? Karena apa?
2: Karena seru banget trekking. Tapi
0: enggak capek. Betul capek. Kamu emang suka trekking gitu ya?
2: Iya.
0: Ngomong-ngomong, kamu senang enggak dengan alam terbuka seperti ini?
2: Senang banget.
1: Bagi orang tua, trekking menjadi ruang belajar terbaik untuk melatih ketangguhan dan kesabaran si kecil. Suasana alam yang berbeda juga memberikan tantangan baru bagi sang buah hati.
3: Biar ini ya, anak-anak biar kembali, maksudnya kembali ke alam, biar merasakan suasana alam berbeda aja gitu. Terus lebih menantang sih anak-anakku juga maunya gitu ke jalan-jalan trekking gitu. Persiapannya sih baju ganti, terus apa ya, obat-obat yang ringan lah, yang gampang-gampang buat anak-anak itu aja. Laser sih yang pasti. Iya, sama cemilan ya anak-anak itu.
1: Wisata trekking di kawasan Sentul memang tengah naik daun. Para operator wisata pun kebanjiran pesanan. Salah satunya operator trekking Sentul Travel Nusantara. Tak tanggung-tanggung, lonjakan pengunjung meroket tajam hingga 10 kali lipat dibanding hari biasa.
4: Sebenarnya kalau ke mall tuh udah bosen ya anak-anak. Terus rencananya malah mau ke gunung, tapi ada rencana lain karena terlalu capek mungkin ya, mau masuk sekolah juga, jadi kita cari yang dekat-dekat daerah Sentul ini ya, kita jadi pilihannya di sini.

0: bonding keluarga ya udah pasti. Terus biar anak-anak biar tahu alam kayak gimana, belajar tentang alam dan suasana alam tuh kayaknya sekarang udah jarang ya. Jadi kita balik lagi ke nature lagi, balik lagi ke alam. Jadi biar anak-anak pada senang di alam gitu.
1: Sentul menyimpan beragam jalur hijau dengan medan yang variatif. Semuanya dapat disesuaikan dengan kemampuan fisik pengunjung, mulai dari jalur favorit seperti Curug Bidadari, Cibing Bin, hingga Lewi Hejo. Dengan biaya mulai dari Rp130.000 per orang, pengunjung mendapatkan fasilitas lengkap, mulai dari tongkat trekking, jas hujan, air mineral, hingga pemandu lokal yang paham dengan karakter medan dan cuaca di lapangan. Istimewanya lagi, tidak ada batasan waktu bagi pengunjung yang ingin melepas penat di air terjun. Pagi hari jadi waktu terbaik untuk trekking demi menghindari terik matahari sekaligus hujan yang kerap mengguyur Bogor pada sore hari.
2: Keamanan buat pemula paling kita ditambahin guide. Misalkan kalau 10 kita tambah guide-nya 3. Nah itu buat anak-anak ya, isunya nanti ditambahin tour guide-nya aja. Baik. Itu buat idealnya keamanan. Berapa? Idealnya itu paling kalau 10 itu ada 2, kalau ada yang 10 bawa anaknya itu kita tambah 1 berarti jadi 3. Oke. Yang easy, kalau buat anak-anak, kalau yang mau keluarga ngambil yang hat itu juga boleh, tapi kan kita sesuaikan di kondisi peserta ini. Apakah bisa ke hat atau medium, kita nanti sesuaikan.
3: Pengamanan harus follow terus ya?
2: Iya, kalau pengamanan itu pasti nomor 1, karena kita tetap menjaga fasilitas, karena yang mau datang ke sini itu tetap kita utamakan nomor 1 untuk keamanan.
1: Ramainya pengunjung di area wisata Sentul turut menghidupkan ekonomi lokal. Pemandu hingga pemilik warung adalah warga lokal yang ikut kebanjiran berkah dari geliat wisata hijau ini. Kembali ke alam selalu punya cara untuk menyegarkan pikiran. Pilihan tepat untuk mengisi liburan sekolah di akhir pekan dengan aktivitas sehat, aman, dan penuh dengan kesan. Indrayani Laksmi, Warsa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
4: Dan jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Dunia teknik identik dengan logika, perhitungan, dan rumit. Namun di pameran Fakultas Teknik Universitas Surabaya justru sebaliknya. Inovasi dan kreativitas yang digelar mengajak pengunjung mengeksplorasi berbagai aktivitas menarik.
6: Lintasan dengan beberapa rintangan coba ditaklukkan para pengunjung yang asyik berlomba balap mobil remote control dalam pameran Fakultas Teknik Universitas Surabaya UBAYA pada minggu ini. Mobil yang memiliki catatan waktu tercepat otomatis menjadi pemenang. Meski terlihat sederhana, lintasan dan rintangan arena balap mobil remote control ini adalah sebuah karya mahasiswa teknik UBAYA yang tidak boleh dianggap remeh. Ilmu dari teknologi manufaktur yang diterapkan adalah perpaduan antara desain, proses produksi, dan efisiensi biaya serta performa produk.
7: Belum-belum udah nggak sesuai jalur. Nggak mau kalah sama anak SMA. Kok keluar jalur? Nah, ini lapangan, terus jalur, dan rintangannya adalah hasil karya dari dosen dan mahasiswa teknik mesin dan manufaktur UBAYA. Selain bisa seru-seruan main di sini, mobil remote ini juga akan dilombakan. Nah, saya mau tanya ke salah satu peserta yang akan ikut lomba. Halo, Dek. Ini kamu dapat kesempatan untuk nyobain dulu loh sebelum nanti bertanding. Gimana nih keseruannya atau tantangannya?
8: Menurut saya tantangannya ini cukup sulit sih, Kak.
7: Kenapa tuh sulitnya?
8: Ini jalannya banyak yang berkelok-kelok, terus remote-nya juga sangat responsif.
7: Iya, sensitif ya remote-nya ya. Ditekan dikit aja langsung jalan dia. Tapi udah ini nggak optimis menang nggak nanti?
8: Nggak yakin sih, Kak.
7: Nggak yakin? Ih, harus optimis dong buat menang. Ya udah kita balik lagi di jalur ya. Siapa duluan nanti yang nyampe di finish?
6: Di bagian lain, pengunjung ditantang bermain catur melawan robot yang diintegrasikan dengan kecerdasan buatan atau AI. Tingkat kesulitannya bisa disesuaikan, mulai dari level non-master, master nasional, master internasional, hingga grandmaster. Smart Chess hasil karya teknik elektro memberikan pengalaman yang berbeda.
9: Kalau aku main sama teman saya tuh bisa kayak sambil ngobrol-ngobrol, sambil senang-senang gitu. Kalau ini rasanya kayak ditantang gitu. Iya. Lebih sulit lawan AI sih, apalagi AI-nya kan stockfish gitu loh. Iya. Iya. Iya, tinggi. hasilnya kalah.
6: Pameran di Fakultas Teknik Ubaya ini menjadi kesempatan tiap program studi di Fakultas Teknik untuk menunjukkan hasil karya. Inovasi dan kreativitas pun dibuat ramah terhadap pengguna.
10: Supaya mindset bahwa ilmu keteknikan itu sebetulnya ilmu untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dan itu butuh inovasi dan kreativitas. Jadi bagaimana kita menemukan cara-cara untuk membuat suatu inovasi yang bisa menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat. Dan kami berusaha membuat agar masyarakat semakin dekat dengan kami. Ya, kami ingin membuat supaya ilmu keteknikan ini mudah dipahami.
6: Mengeksplorasi karya-karya menarik kali ini saya tutup dengan menikmati es krim buatan Teknik Kimia.
7: Terima kasih. Saya pilih es krim rasa vanila dan coklat. Nah, ini beda dengan es krim kebanyakan karena es krim ini rendah gula dan rendah lemak. Tapi tetap enak kok. Kanza Tamarindora, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
4: Popularitas rilisan musik fisik seperti kaset pita dan piringan hitam atau vinil kembali naik daun. Selain dinilai memiliki kualitas suara lebih baik, keberadaan rilisan fisik juga syarat nuansa nostalgia bagi para pendengarnya.
11: Di tengah era digital yang serba praktis, keberadaan rilisan musik fisik masih banyak dicari. Format lama seperti kaset pita, CD, hingga piringan hitam atau vinil masih memiliki penggemar tersendiri yang berasal dari beragam kalangan usia.
12: Rilisan fisik seperti vinil ataupun CD dan kaset hingga saat ini memang masih banyak penggemarnya. Selain mengembalikan nostalgia ataupun memori di masa lalu, banyak orang mengatakan bahwa rilisan fisik ini memiliki kualitas audio yang jauh lebih baik dibandingkan versi digital.
11: Kembalinya popularitas rilisan fisik membuat lokasi-lokasi penjualan barang-barang ini pun tak pernah sepi pengunjung. Salah satunya adalah toko musik yang berada di kawasan Jalan Sunda, Kota Bandung ini. Sejak 2019, toko ini fokus menawarkan piringan hitam atau vinil dari berbagai musisi dalam maupun luar negeri dengan beragam genre. Menurut pengelola, pasar penikmat rilisan musik fisik sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Saat ini, bahkan penikmat rilisan fisik mulai merambah generasi muda termasuk anak-anak. Rilisan fisik seperti vinil dinilai bisa memperkaya pengalaman mendengarkan musik, seperti dari proses meletakkan jarum pada piringan hitam yang seolah menjadi ritual tersendiri. Selain itu, vinil umumnya memiliki desain sampul mumpuni dengan bonus poster, buklet, hingga liner notes yang menambah nilai estetika.
13: Vinil tuh aku rasa punya romantismenya ya, rilisan fisik tuh nggak cuma vinil sih, CD, kaset itu punya rilisan, maksudnya punya value, kualitasnya lebih bagus, terus barangnya juga artworknya keren-keren, rilisan fisik. Vinil, kenapa vinil balik lagi, dia tuh kualitasnya dibanding CD lebih bagus. Lebih bagus kenapa? Dia 1:1 dengan masternya. Kalau misalkan CD itu biasanya ke kompres. Jadi ada kualitas suara yang kadang-kadang nggak kena ya, enaknya di vinil. Lebih warm juga vinil suaranya gitu.
11: Bagi penikmatnya, mendengarkan musik melalui media ini memberikan sensasi berbeda dibandingkan mendengarkan secara digital. Kualitas audio yang lebih autentik menjadi daya tarik terbesar selain sisi nostalgia dan koleksi.
14: Soalnya menurutku itu salah satu bentuk nge-support musisi favorit kita gitu. Terus kedua, dan secara kualitas juga lebih bagus dan tidak kompres. Ya, kalau misalkan lewat streaming kan kompres tuh ya kualitasnya gitu.
15: Kalau saya pribadi sebenarnya bukan kembali ya, tapi penggemar fisik itu masih ada.
14: Masih ada.
15: Memang enggak semasif ketika perkembangan zaman mulai lari ke digital dan semua banyak yang digital booming ya, tapi fisik ini tetap ada penggemarnya meskipun agak tertutupi dengan tren yang digital, tapi yang fisik masih banyak.
11: Tempat lain yang menawarkan rilisan fisik di Kota Bandung adalah toko musik legendaris yang berada di kawasan Dipati Ukur ini. Meski tempatnya tidak terlalu luas, namun tempat ini memiliki puluhan ribu koleksi kaset pita, CD hingga vinil dari berbagai musisi. Berdiri sejak tahun 2000, tempat ini seringkali menjadi rujukan para kolektor maupun penikmat rilisan fisik kasual di Kota Kembang. Beragam koleksi yang ada dijual mulai dari harga belasan ribu rupiah. Selain album musik dari berbagai era, di tempat ini pengunjung juga bisa menemukan aneka pemutar musik lawas seperti tape deck atau walkman.
16: Oh, kesini aku udah beberapa kali sih dikasih tahu sama teman aku yang kebetulan introduce juga soal kayak rilis-rilisan fisik, dia lebih duluan kayak koleksi kaset, koleksi vinil gitu-gitu, dan pertama kali ngasih lihat buat koleksi kaset tuh kesini, ke Deo Musik.
11: Berawal dari hobi sang pemilik mengoleksi kaset, toko musik ini kemudian bertahan selama 2 dekade. Sempat mengalami pasang surut dengan kemunculan era digital, beberapa tahun belakangan animo terhadap rilisan fisik kembali naik. Bahkan kini, pengunjung yang datang justru didominasi anak muda, mulai dari pelajar SD hingga mahasiswa.
17: Bisa karena memang mereka senang rilisan fisik ya, bosan dengan digital karena jenuh. Bisa juga karena ikutan temen, bisa buat invest juga. Tapi mostly yang saya ketemui, yang nemu di sini, mereka memang seneng, pengen koleksi. Karena mereka tidak pernah ngalami masa-masa itu, jadi tertarik dan sebagainya. Sampai-sampai mereka punya komunitas sendiri gitu.
11: Lebih dari sekedar mendengarkan musik, rilisan fisik memberi rasa kepemilikan yang nyata kepada pendengarnya. Tak heran, keberadaan rilisan fisik masih belum tergantikan meski teknologi terus berkembang. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Festival Musik Sound Adrenalin 2026 sukses menghentak kawasan Blok M di hari kedua penyelenggaraan. Menghadirkan kolaborasi musisi dalam negeri dan mancanegara, festival ini berhasil meninggalkan kenangan tersendiri bagi para penonton. Dan berikut keseruannya yang sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat siang, sampai jumpa.
18: Kawasan Blok M Jakarta seakan tak ada matinya. Mengusung konsep multi-stage yang menyatu dengan ruang kota serta konsep festival urban, gelaran Sound Adrenalin hari kedua membawa kehangatan tersendiri dengan mendekatkan musisi langsung ke ruang publik. Sederet musisi lokal lintas genre, mulai dari band beraliran rock The Sigit dan The Adams, musisi bergenre Latin Joe Sugono sukses membuat penonton bernyanyi bersama hingga joget bareng.
19: Aku 1 hari.
20: Aku 2 hari sih.
19: Iya, aku 1 hari.
20: Hari ini tadi nonton Joe Sugono, kemarin aku udah nonton Reality Club sih. Paling pengen ditonton kalau kemarin emang RC, kalau hari ini juga mau nonton ya Joe Sugono sih. Karena sebenarnya musiknya bagus sih, terus emang baru berapa kali dengerin, terus baru kali ini juga nonton live-nya. Jadi looking forward banget nontonnya tadi.
21: Kalau katanya Kak,
22: aku nonton Joe sih hari ini. Emang pengen Joe. Karena udah berapa kali ngikutin, musiknya juga enak. Terus setiap dia live enak aja gitu. Jadi nonton juga hari ini.
23: Sama, Joe Sugono juga. Soalnya dia influencer aku untuk kenal Joe Sugono dan belum pernah nonton dia live, jadi penasaran banget.
18: Puncak keseruan gelaran hari kedua ini semakin pecah saat The Bats, grup band bergenre indie rock asal Selandia Baru, tampil di atas panggung. Grup yang digawangi oleh Elizabeth Stokes dan kawan-kawan ini langsung menghentak lewat musiknya yang khas. Penampilan mereka merupakan salah satu musisi yang paling ditunggu dalam gelaran ini. Aksi panggung yang interaktif juga sukses memancing riuh penonton untuk bernyanyi bersama.
24: Feels great. We feel very lucky. We always want to return to Indonesia because it's important to us as a band. Because yeah, Tristan's wife is Indonesian, I'm half Indonesian, so it is meaningful to come back and yeah, happy.
18: Pada gelaran tahun 2026, Festival Musik Sound Adrenalin tak hanya digelar di Jakarta saja, melainkan juga digelar di beberapa kota di Indonesia.
25: Yang beda, kita dari 5 kota, sebenarnya secara komposisi kota ada sedikit perbedaan. Terus khusus untuk Jakarta, kita ada tambahan international artist gitu. Tapi on top of improvement di sana-sini, kita tetap mempertahankan core DNA dari Soundrenaline, bahwa ini adalah tempat kita semua untuk berjejaring.
18: Kemeriahan Festival Musik Lintas Genre Soundrenaline 2026 pun ditutup dengan manis, akan meninggalkan kesan mendalam bagi penikmat musik ibu kota. Adi Dinanda, Fajar Bolivia, Jakarta.

Halo, apa kabar? Saat ini Anda menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya, inilah Gempita Bola 2026.

ikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 20 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Memasuki hari kelima, tim penyelamat memperluas area pencarian 20 korban hilang tenggelamnya AKM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar. Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia akan memiliki motor listrik nasional yang diproduksi di dalam negeri. Tim Matador Spanyol berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026 usai menaklukkan La Abeleste Argentina dengan skor 1-0 dalam laga final di New Jersey, Amerika Serikat.

0: Sedikitnya tiga kapal nelayan yang tengah sandar di dermaga mangrove Kali Adem, Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar minggu pagi. Diduga penyebabnya akibat konsleting listrik dari salah satu kapal yang tengah diperbaiki. Di lain tempat, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pembuatan sandal di Kebar Keramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, minggu pagi. Para karyawan berjibaku menyelamatkan bahan baku agar tidak ikut dilalap si jago merah.
1: Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari bangunan pabrik. Ketika kebakaran, aktivitas produksi sedang berlangsung sehingga karyawan panik berusaha menyelamatkan diri dan mengevakuasi bahan baku ke tempat yang lebih aman. Banyaknya material plastik membuat api dengan cepat menghanguskan 4 ruangan gudang. Armada pemadam kebakaran se-Solo Raya dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun aktivitas produksi pabrik terhenti sementara. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik.
2: Pabrik sendal ya, Pak?
3: Karet.
2: Karet sendal. Itu otomatis bahannya dari plastik ya, Ini ada satu gedung, ada 4 ruangan yang terbakar, 3 ruangan. 2 ruangan itu bahan baku, yang satu penggilingan yang berisi mesin-mesin.
4: Izin.
1: Sementara itu, dalam rekaman kamera amatir milik warga, terlihat kobaran api membakar kapal yang sedang sandar di dermaga mangrove Kali Adem, Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara. Posisi kapal yang berdekatan dengan kapal lain membuat api menjalar dengan cepat. Api melalap sedikitnya 3 kapal. Diketahui 2 dari 3 kapal yang terbakar sedang melakukan perbaikan. Satu lainnya kapal sudah tidak digunakan. Api pertama kali muncul dari salah satu kapal yang terbakar. Diduga penyebab kebakaran adalah hubungan pendek arus listrik dari salah satu kapal yang sedang diperbaiki.
5: Dugaan sementara diakibatkan konsleting listrik kabel yang dari pemukiman. Itu dugaan sementara yang kami. Dan saat ini kita sedang melakukan pemadaman dengan menggunakan tipol agar tidak meluas.
6: Untuk kesulitan sendiri seperti apa? Ada kesulitan, Pak? Untuk kesulitan sendiri?
5: Kesulitan sendiri kita untuk akses masuknya, Pak.
1: Api bisa dipadamkan setelah sedikitnya 12 mobil pemadam kebakaran dengan 65 personel dikerahkan ke lokasi. Kasus kebakaran ditangani instansi terkait, termasuk Polsek Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan memperluas area pencarian 20 korban hilang tenggelamnya AKM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 207 personel dikerahkan dengan tambahan armada dari Basarnas, Kendari, dan Maumere. Pencarian dibagi dalam 5 alur hingga radius 377 mil. Meski dihadapkan pada kendala cuaca ekstrim dan ombak setinggi 3 meter, perluasan area ini dilakukan menyusul ditemukannya 5 korban selamat pada Sabtu kemarin usai berpegangan pada rumah ikan di sekitar Pulau Matalangin. Kelima korban kini dievakuasi ke Pelabuhan Benteng. Berdasarkan data terbaru, dari total 78 penumpang KM Nurul Salsa, 57 orang selamat, 1 meninggal dunia.

0: informasi dari Punta Dewa, dari Maumere, pukul 8 tadi dia kendalanya di ombak yang cukup besar, yang 2 sampai 3 meter dengan kecepatan angin 20 knot.
1: Ke informasi selanjutnya, membawa kabur motor milik seorang bocah dengan modus pinjam, lalu menjualnya seharga 500 ribu. Seorang pria diikat di tiang listrik, lalu dihakimi massa di Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Di lokasi lain, polisi menangkap seorang residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor yang diduga beraksi puluhan kali di Jakarta Selatan. Pelaku kerap membawa senjata api saat menjalankan aksinya.
2: Seorang pelaku pencurian motor berinisial A diikat di tiang listrik lalu diamuk massa yang sudah geram dengan ulahnya di Jalan Cemara Ujung, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari tadi. Pelaku sebelumnya meminjam motor milik seorang bocah pada hari Senin lalu. Modusnya mengiming-imingi akan diisikan bensin dan dibelikan rokok. Namun setelah membawa motor, pelaku tak kunjung kembali. Korban bersama orang tuanya sudah berusaha mencari pelaku namun tidak kunjung bertemu. Hingga pada Sabtu dini hari, korban tidak sengaja bertemu dengan pelaku, namun saat ditanyai perihal motornya, ternyata sudah dijual dengan harga Rp500.000 kepada penadah. Karena kesal, korban kemudian berteriak meminta tolong hingga warga datang dan menangkap pelaku. Usai dihakimi massa, pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Koja, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti.
3: Bensin sama dikasih uang rokok, tiba-tiba dibawa kabur sama dia.
4: Kalau masa lo jual, cuman
3: gue bilang, kata dia, bilangnya dia digade motornya. Tapi gak tahu juga digade apa dijual.
2: Tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Pesanggerahan menangkap seorang residivis spesialis curanmor berinisial T saat tertidur di rumahnya di Kabupaten Lampung Timur pada Sabtu dini hari. Penangkapan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan atas kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Petukangan Selatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam aksi tersebut, pelaku terekam kamera pengawas saat merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku telah melakukan lebih dari 20 aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi juga menduga pelaku tidak segan menggunakan senjata api apabila aksinya dipergoki oleh korban atau warga. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu pucuk senjata api, 5 butir peluru kaliber 9 mm, 1 unit sepeda motor Matic hasil kejahatan, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian.
1: Banjir yang membawa gelondongan kayu pada Sabtu kemarin mengakibatkan sejumlah rumah warga di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara rusak dan dipenuhi material sisa banjir. Warga menyebut debit air akibat jebolnya tanggul sungai kali ini lebih besar dibanding banjir bandang November 2025 lalu.

0: Tanggul penahan air buatan pemerintah kembali jebol saat hujan deras mengguyur kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Sabtu kemarin. Banjir bukan hanya membawa air bercampur lumpur, namun juga menyeret material gelondongan kayu yang menghantam permukiman. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak parah.
1: Memang agak besar airnya. Ini banyak itu merusakkan rumah masyarakat sini di bawah-bawah sini. Yang di atas sana memang nggak ada lagi rumah kan gitu. Nah, tapi kena juga banyak sana di atas itu, yang lorong tiga banyak juga.
2: Berarti dampak banjir kemarin ada rumah-rumah warga yang rusak Pak ya?
1: Ada.
2: Informasinya lebih besar dari banjir yang awal kemarin gitu Pak?
1: Airnya memang.
0: Saat kejadian warga sempat panik ketika air tiba-tiba meluap dengan cepat. Warga juga menyebut bencana kali ini lebih parah karena debit air terasa lebih besar daripada banjir bandang yang terjadi pada 25 November tahun lalu.
3: Semalam sore kami masih ada di dalam rumah. Tahu-taunya memang ada hujan sudah lebat sekali. Tahu-taunya kami tengok tanggul sudah jebol. Terus kami lari berhamburan mencari tempat yang aman. Jadi kami melihat gelondongan kayu

0: hanyut semua, menendang rumah kami jadi jebol semua.
1: Pada Minggu siang, warga mulai bergotong royong membersihkan sisa material tanah dari dalam rumah, sekolah, hingga fasilitas ibadah agar bisa kembali digunakan. Alat berat pun telah dikerahkan ke lokasi untuk menutup kembali tanggul yang jebol. Meski air mulai surut, warga mengaku masih dibayangi rasa trauma dan was-was bencana serupa kembali terjadi jika hujan deras kembali mengguyur wilayah mereka. Tim Liputan CNN Indonesia, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
2: Ribuan atlet pelajar berlomba menjadi yang tercepat dalam lintasan atletik. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Tim Matador Spanyol berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026 usai menaklukkan La Abi Celeste Argentina dengan skor 1-0 dalam laga final di New Jersey, Amerika Serikat, Senin pagi waktu Indonesia Barat. Ferran Torres mencetak gol kemenangan di laga ini. Sejak peluit tanda pertandingan dimulai, kedua tim bermain hati-hati. La Roja Spanyol yang mendominasi penguasaan bola terus menekan pertahanan Lionel Messi dan kawan-kawan. Hasilnya Argentina tidak bisa menembak sama sekali dalam 45 menit awal. Setelah imbang tanpa gol di waktu normal, pertandingan dilanjutkan ke babak extra time. Nico Williams menghadirkan ancaman di menit ke-93. Sundulan yang ia lepaskan bisa ditepis oleh Emiliano Martinez. Nico Williams akhirnya berhasil menggetarkan gawang Argentina di menit ke-96 usai memanfaatkan kemelut di kotak penalti Argentina. Namun wasit Slavko Vincic menganulir gol tersebut karena ada pelanggaran dalam proses gol. Setelah masih 0-0 di babak pertama extra time, Ferran Torres mencetak gol untuk membawa Spanyol unggul di menit ke-106. Selama laga berlangsung, Spanyol mendominasi total permainan, sebaliknya Argentina benar-benar diredam oleh Spanyol. Keberhasilan Spanyol sebagai kampion Piala Dunia 2026 mengulang memori manis Piala Dunia 2010.

0: Kala La Roja memenangi gelar di Afrika Selatan. Sebaliknya Argentina gagal meraih gelar back-to-back setelah edisi 2022. Tim asuhan Lionel Scaloni gagal mengikuti jejak Italia pada 1938 dan Brazil pada 1962 yang mempertahankan trofi mereka. Piala Dunia 2026 sudah berakhir. Lantas bagi sang juara dan tim-tim peserta, berapa hadiah yang akan mereka bawa pulang? Penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
1: Total hadiah yang akan diberikan FIFA pada gelaran Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara mencapai $871 juta atau setara dengan 15,68 triliun rupiah. Total hadiah tersebut naik pada April lalu dari yang sebelumnya ditetapkan FIFA yakni $727 juta serta telah mengalami kenaikan sebesar 50% dari total hadiah Piala Dunia 2022 lalu. Jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 tim menjadi alasan utama FIFA dalam meningkatkan alokasi dana hadiah tersebut. Berdasarkan rinciannya, bagi tim yang hanya bertahan di babak grup, tetap membawa pulang hadiah sebesar $10 juta atau 180 miliar rupiah. Sementara, tim yang lolos ke babak 32 besar akan mendapatkan hadiah sebesar $12 juta atau 216 miliar rupiah. Hadiah pun semakin besar bagi tim yang masuk babak 16 besar, yang mendapatkan hadiah sebesar $16 juta atau 288 miliar rupiah. Bagi tim yang masuk ke babak semifinal atau peringkat 8 besar akan mendapat hadiah sebesar $20 juta atau 360 miliar rupiah. Masuk ke 4 besar, hadiah pun lebih fantastis ya. Bagi tim yang meraih juara 4 akan mendapatkan hadiah sebesar $28 juta atau 504 miliar rupiah. Juara 3 akan mendapatkan hadiah sebesar $30 juta atau 540 miliar rupiah. Runner-up akan mendapatkan hadiah sebesar $34 juta atau 612 miliar rupiah. Dan sang juara utama akan mendapatkan $51 juta atau 918 miliar rupiah. Tak hanya itu, sisa hadiah sebesar $168 juta akan dibagikan ke seluruh tim tanpa memandang performa pemain selama turnamen. Jadi, setiap tim dalam turnamen dunia tersebut setidaknya akan mendapat sekitar $12,5 juta atau sekitar 225 miliar rupiah yang dapat digunakan untuk biaya persiapan, pemusatan latihan, serta akomodasi perjalanan.
0: Warga di ibu kota antusias menyaksikan laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina pada Minggu malam. Suasana acara yang digelar di beberapa lokasi berbeda ini semakin semarak dengan atribut dan jersey para pendukung kedua tim.
2: Nonton bareng laga final Spanyol melawan Argentina digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta Selatan Minggu malam. Para pendukung memakai atribut dan jersey tim masing-masing sebagai dukungan bagi tim kesayangan mereka. Pengunjung pun disuguhi hiburan musik dan beragam stand kuliner UMKM yang tersedia secara gratis.
3: Dukung Argentina pastinya dong.
4: Kita dukung Spanyol!
5: Spanyol, Spanyol, Spanyol!
2: Nonton bareng final Piala Dunia 2026 juga digelar di Taman Bendera Pusaka Kebayoran Baru Jakarta Selatan Minggu malam. Nobar digelar Pemkot Administrasi Jakarta Selatan dan sebuah perusahaan swasta sekaligus mendorong pemanfaatan ruang publik. Beragam hiburan tersaji bagi para pengunjung.
6: Jadi ini salah satu komitmen UNIFI dalam mendukung program pemerintah, terutama pemerintah DKI Jakarta. Untuk bagaimana digitalisasi seluruh komunitas ini untuk menjadi lebih melek terhadap digital.
7: Kita bentuk dukungan kita terhadap pemerintah pusat bahwa harus ada aktivitas ekonomi dari sebuah hajatan luar biasa yang namanya Piala Dunia ini. Ini sebuah bentuk komitmen dari pemerintah DKI untuk memberikan pelayanan dan juga kepada masyarakat
2: di lokasi lain. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dan Mendagri Tito Karnavian menggelar nonton bareng laga final tim Albi Celeste kontra tim Matador bersama warga kawasan Menteng Tenggulun Jakarta Pusat Senin dini hari. Pada momen ini, Menteri Marwarar Sirait meninjau kondisi progres penataan kawasan permukiman. Kepada warga, Kementerian PKP menyampaikan komitmen untuk menyelaraskan pembangunan fisik hunian dengan penataan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebanyak 27 tim e-sport berlaga di kejuaraan e-sport Kapolda Bali Cup 2026 pada 18 hingga 19 Juli 2026 di Denpasar Bali. Di lain tempat, lebih dari 2.000 atlet pelajar berlomba menjadi yang tercepat di lintasan atletik di Stadion Super Soccer Arena Rendeng, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
2: Lebih dari 2.000 atlet pelajar berkompetisi di lintasan atletik dalam ajang Milk Life Athletics Challenge 2026 seri pertama di Stadion Super Soccer Arena Rendeng Kabupaten Kudus. Lomba digelar dari tanggal 15 hingga 18 Juli 2026. Para atlet bersaing menjadi yang terbaik di berbagai nomor. Seperti lari jarak pendek, menengah hingga nomor lapangan. Di antaranya lompat tinggi, lempar cakram, lempar lembing, dan tolak peluru. Untuk kategori anak-anak kelompok umur 8 hingga 12 tahun, berlomba dalam permainan atletik seperti frog jump, formula one, lempar turbo, dan kangga escape. Menurut koordinator teknis lomba sekaligus kabin pembinaan dan prestasi PASI Kabupaten Kudus, Nur Ahmad, tingginya antusiasme peserta terlihat dari babak penyisihan yang harus digelar hingga lebih dari 30 kali.
8: Harapan kita ada atlet-atlet yang muncul kualitasnya bagus ya, sehingga nanti akan kita bina di klub.
9: Latihan estafet, tangan, lari, gitu.
10: Terus ini kamu main nggak pakai sepatu, kenapa?
9: Enak aja, udah terbiasa dari kecil.
2: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI DKI Jakarta mulai melakukan persiapan matang menghadapi Pekan Olahraga Masyarakat Nasional atau PORNAS 2027 di Palu, Sulawesi Tengah. Ketua KORMI DKI Jakarta Diana Dewi pada Minggu menyebut, selain menjaring peserta terbaik, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga bagi kesehatan dan kebugaran. Dari total 103 induk organisasi olahraga atau INORGA di bawah naungan KORMI, DKI Jakarta memiliki cabang dan pegiat paling banyak, sehingga peluang untuk mendapatkan perwakilan terbaik terbuka lebar.
11: Tapi dari sekarang pun kita sudah mengusahakan bagaimana mereka semangat untuk melakukan PORNAS. Satu itu, kedua juga kami berharap bahwa dengan adanya pelaksanaan seperti ini, masyarakat lebih banyak menyadari bahwa olahraga itu penting untuk kesehatan, dan sehat belum tentu bugar.
2: Setelah menggelar babak penyisihan di Polres dan Polresta di masing-masing kabupaten dan kota yang diikuti 155 tim, sebanyak 27 tim e-sport akhirnya berlaga di kejuaraan e-sport Kapolda Bali Cup 2026 pada 18 hingga 19 Juli 2026. Selain memperebutkan medali emas, juara pertama kejuaraan ini akan mewakili Bali dalam kejuaraan e-sport Kapolri Cup 2026 pada 8 Agustus mendatang di Jakarta.
12: Kapolri melaksanakan turnamen bukan untuk sekedar melaksanakan turnamen e-sport, tetapi untuk membantu pemangku kepentingan damai di PBSI bersama-sama komunitas dan ekosistemnya, sehingga para generasi muda yang mungkin hobi gamer atau digital dapat kita salurkan untuk menjadi atlet yang saat ini dikatakan internasional, kita menjadi salah satu yang perlu diperhatikan.
2: Di tingkat pusat, pemenang selain mendapatkan hadiah, juga akan menjadi Duta Kamtibmas Polri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Presiden Prabowo meluncurkan motor listrik nasional buatan dalam negeri. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia dalam waktu dekat akan memiliki motor listrik nasional yang diproduksi di dalam negeri. Motor listrik ini menurut Prabowo juga akan dibuat oleh anak bangsa, meski belum dirincikan kapan waktu peluncuran, juga merek dagang apa yang akan diberikan. Dalam pidatonya pada acara panen raya TNI di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Prabowo berharap kehadiran motor listrik nasional ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya petani, dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Tak hanya motor, Presiden juga menyebut Indonesia akan memiliki mobil nasional yang juga sama-sama buatan anak bangsa Indonesia.
1: Jadi import daripada uangnya keluar, Pak. Kasih petani, Pak. Bergerak. Terima kasih, Pak Menko. Sama, Pak. Bahkan jadi economic of scale bisa lebih rendah, Pak. Bisa lebih rendah, Pak. Ini kan sudah dibikin, Pak. Pertamina
0: tidak. Harga daging sapi yang terus naik dalam sepekan terakhir membuat pedagang bakso di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kebingungan. Dengan harga daging yang tinggi, namun daya beli masyarakat yang rendah membuat mereka sulit mengambil keputusan. Karena ketika memutuskan menaikkan harga bakso, maka mereka juga harus berani mengambil risiko kehilangan pelanggan.
2: Hoirul adalah salah satu penjual bakso di Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan Kota, Jawa Timur. Sepekan ini ia kebingungan karena harga daging sapi yang mencapai Rp130.000 per kilogram membuat biaya operasional warungnya membengkak. Kondisi ini diperparah dengan adanya aksi mogok pedagang daging sapi di pasar. Akibatnya ketika ada pedagang daging yang berjualan, mau tidak mau Hoirul harus membeli daging sapi dengan jumlah lebih banyak. Ia juga harus jaga-jaga jika pedagang kembali mogok atau harga daging sapi kembali melonjak. Ia mengaku bingung dengan kondisi sekarang, apakah harus menaikkan harga bakso atau tetap bertahan, namun keuntungan yang diterima jauh berkurang.
3: Sangat terdampak sekali, Mas. Soalnya kan pendapatan sama pengeluaran itu ya apa ya, mempengaruhi gitu loh. Soalnya kan dampaknya kayak daging naik itu kan enggak harga daging aja. Lain-lain juga ikut naik semua, Mas. Jadi ya otomatis pedagang-pedagang, terutama kayak warung-warung gini juga bingung, Mas.
2: Hoirul dan para pedagang bakso lain kini juga berharap pemerintah memperhatikan kondisi mereka dan harga daging bisa kembali pulih. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
0: Kita ke informasi lain, ratusan hektar sawah di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan, dilanda kekeringan. Akibatnya padi yang berumur 1 bulan mulai layu. Di Mojokerto, Jawa Timur, musim kemarau membuat warga mulai kesulitan air bersih. Warga mengandalkan sisa air hujan yang disimpan di kolam penampungan.
4: Demi mendapatkan air bersih, Mahfud harus menyiapkan jerigen besar, memanggul dan membawanya ke kolam penampungan air hujan. Ya, sejak kemarau tiba pada akhir Maret lalu, Mahfud dan lebih dari 1.000 kepala keluarga di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mulai mengalami krisis air bersih. Mahfud dan warga Dusun Kandangan hanya bergantung pada sisa air hujan yang ditampung, yang kini pun sudah hampir habis.
5: Mengambil air bersih sementara ini kan masih juga ada penampung-penampung di rumah warga milik pribadi, itu ada cuma sekitaran 1 bulan itu habis, gak mencukupi lah. Terus ada juga pipa bantuan dari desa atau yang mengaliri dari terawas itu menunggu giliran.
4: Data dari BPBD Kabupaten Mojokerto mencatat, setidaknya ada 3 desa yang terdampak kekeringan di kaki Gunung Penanggungan, yakni Desa Kunjorowesi, Desa Manduro Manggung Gajah, dan Desa Duyung. Seperti inilah kondisi tanah persawahan di Dusun Benrange dan Pairo, Desa Padaelo, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Ratusan hektar sawah yang sudah ditanami dilanda kekeringan. Tanaman padi mulai layu dan tak berkembang lantaran kekurangan air. Petani pun terancam gagal panen. Untuk menyelamatkan tanaman padi mereka, sebagian petani terpaksa menggunakan sistem pompanisasi dengan menyedot air dari sungai. Tentu saja mereka harus mengeluarkan biaya tambahan.
6: Dari awal, awal bulan 6 akhir.
7: Akhir bulan 6 kita sudah mulai pompa, Pak.
6: Iya.
7: Itu biayanya berapa per hari, Pak?
6: Biayanya 100 ribu setiap hari.
7: Kalau misalnya pompanya dimatikan, Pak?
6: Pasti surut lagi.
7: Airnya meresap ke bawah,
6: Pak. Iya, betul.
4: Petani berharap ada fasilitas sumur bor yang disediakan di sekitar sawah mereka agar tanaman padi tetap terairi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pensiunan ASN di Polewali Mandar, Sulawesi Selatan membuktikan bahwa masa pensiun bukan akhir dari produktivitas. Ia berhasil mengembangkan usaha peternakan ayam petelur dengan omset hingga belasan juta rupiah setiap bulan. Sementara itu, seorang kakek di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah memiliki hobi mengoleksi berbagai jenis tokek unik. Dari hobinya ini, ia pernah menjual per ekor tokek dengan harga 25 juta rupiah.
8: Beginilah keseharian Arfa, pria 63 tahun, warga desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Setiap hari, pensiunan aparatur sipil negara ini disibukkan dengan berbagai aktivitas di kandang ayam petelurnya yang kini memiliki populasi sekitar 2.400 ekor. Usaha Arfa ini berawal pada tahun 2018 dengan modal 700 ekor ayam. Setelah melihat peluang yang menjanjikan, Arfa terus mengembangkan usahanya sebagai persiapan memasuki masa pensiun. Berkat ketekunan, keuletan, dan semangat belajar secara otodidak, membuat usahanya terus berkembang dan memberikan hasil yang menjanjikan. Setiap hari, peternakan milik Arfa mampu menghasilkan 60 hingga 70 rak telur ayam. Hasil produksinya tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar desa, tetapi juga dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional di Polewali Mandar hingga Majene.
9: Saya ingat saya bilang saya akan pensiun nanti ini, jadi untuk kesibukan dalam pensiun. Jadi saya tambah populasi ayam sampai 3.000 pertama itu. Setelah 700 di akhir, saya pindah lokasi.
8: Sementara itu, seorang kakek bernama Mulyanto, warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memiliki hobi yang tak biasa. Selama lebih dari 10 tahun, ia mengoleksi berbagai jenis tokek dengan warna-warna unik. Bahkan salah satu koleksinya memiliki ekor bercabang. Berawal dari hobi, kakek berusia 65 tahun ini bisa mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit. Harga jual tokek bisa mencapai 25 juta rupiah per ekor. Harga ini tergantung kondisi, keunikan warna, serta bentuk fisik masing-masing tokek.
10: Pernah menjual tokek dengan harga berapa, Pak?
11: Paling 25 juta.
10: Pernah ya?
11: Pernah. Sering kali lah.
10: Berapa ekor itu?
11: Waktu itu 6 ekor.
10: 6 ekor ya?
11: Iya, dapat 150 juta.
8: Menurut Mulyanto, perawatan tokek tergolong mudah. Pakan utamanya hanya berupa jangkrik yang diberikan secara rutin. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dengan alat seadanya, warga berebut menangkap ikan di kolam. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar dari Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Anak berusia 12 tahun ini mendapatkan surat apresiasi resmi dari Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, setelah berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu domain publik mereka.
5: Ibrahim Al-Abrar, siswa kelas 6 SDN 3 Gedengsari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, tidak pernah menyangka hobinya bermain game akan membawanya mendapatkan pengakuan dari NASA. Rasa penasaran membuatnya belajar coding dan mendalami dunia keamanan cyber secara otodidak sejak awal tahun 2026. Dari proses belajar inilah, Ibrahim berhasil menemukan kerentanan jenis broken link hijacking pada salah satu domain publik NASA. Temuan ini kemudian dilaporkan hingga akhirnya diverifikasi NASA.
6: Saya ingin membuktikan bahwa teknologi itu bisa dibuat untuk membantu. Makanya saya memilih untuk melaporkannya saja.
5: Prinsip ini pula yang terus ditanamkan sang ayah Aminuddin Salas, guru teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri Kemusu. Meski sempat menyimpan kekhawatiran karena dunia keamanan siber berkaitan dengan data dan informasi, ia tetap mendampingi putranya belajar melalui tutorial YouTube dan kecerdasan buatan dengan satu pesan, kemampuan harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi orang lain.
7: Sebagai orang tua melihat Ibrahim yang dari wilayah yang sangat terpencil, jauh dari perkotaan di Boyolali, paling utara, itu sangat merasa bangga dan tidak menyangka kalau ternyata dari desa pun bisa diapresiasi oleh pihak NASA. Untuk keilmuannya saya merasa bangga karena ternyata Ibrahim bisa memberikan manfaat untuk pihak di NASA sana. Bahkan harapan saya nanti bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak lain yang ingin juga belajar cyber security, belajar coding, agar nanti bisa memajukan Indonesia nanti menjadi lebih baik.
5: Surat apresiasi dari NASA diberikan setelah laporan Ibrahim dinyatakan valid dan membantu meningkatkan keamanan sistem mereka. Pengakuan ini menjadi prestasi membanggakan sekaligus menunjukkan talenta digital

0: Indonesia mampu berkontribusi di tingkat internasional meski berasal dari daerah. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
1: Di balik hiruk-pikuk kota Surabaya tersimpan satu kuliner legendaris yang tetap bertahan lintas generasi. Sajian berbahan kikil sapi disiram kuah gurih kaya rempah dibadukan dengan lontong, taburan daun bawang dan bawang goreng menggugah selera.
2: Kuliner lontong kikil bukan sekadar menu sarapan, makan siang, atau makan malam, tapi juga bagian dari identitas kuliner Jawa Timur. Di Surabaya, kuliner legendaris yang satu ini tetap bertahan lintas generasi. Lontong kikil sapi Bronggalan semula berjualan di tenda sejak tahun 1998. Nama ini diambil dari nama jalan Bronggalan. Dalam 4 tahun belakangan, lontong kikil pindah ke depot yang tak jauh dari tempat sebelumnya. Kini depot dikelola Arif Prihatin dan istrinya sebagai generasi kedua. Namun, di balik ini semua, masih ada tangan sang ibu yang membuat bumbu. Sajian berbahan kikil sapi disiram kuah gurih kaya rempah, dipadukan dengan taburan daun bawang dan bawang goreng. Potongan kikil yang besar-besar makin spesial jika ditambah kikil sumsum.
3: Yang pilih harus yang laki, karena yang cewek nggak bisa, Pak. Harus yang cowok. Satu hari habis sekitar 5-6 pasang kaki. 4 berarti 6, sekitar 50-an kaki, Pak. Sumsumnya, ya kan kikil itu di dalamnya kan tulangnya itu ada sumsumnya, itu namanya kikil sumsum. Paling itu kalau paling banyak satu hari 10 porsi aja kita kalau sumsumnya. Kan terbatas ya, makanya sekarang sering habis, sering cepet habis ya.
2: Beruntung saya masih kebagian kikil sumsum yang disajikan dengan lontong. Kali ini saya makan bersama satu keluarga yang berangkat dari Malang ke Surabaya untuk kulineran. Seporsi kikil sumsum yang menggoda selera dibanderol Rp35.000. Sementara semangkuk kikil dihargai Rp32.000, belum termasuk lontong dan nasi masing-masing Rp7.000.
4: Untuk menyedot sumsum ini ternyata ada tekniknya. Harus ditusuk-tusuk dulu pakai sedotan. Terus diisi kuah. Baru deh diseruput. Sumsumnya lembut dan ini isinya asli sumsum dipadukan dengan kuah yang gurih. Mantul banget. Ibu, ini gimana rasanya untuk yang baru pertama kali makan di sini?
5: Ya, karena bapaknya kan pencinta kuliner. Terus kita browsing di internet. Yang lagi viral, ketemulah Bronggalan kan, kita coba, bapaknya coba, ternyata cocok rasanya di sini.
4: Cocok rasanya. Bapak, ini yang pesen sum-sum juga sama kayak saya, gimana rasanya, Pak?
6: Untuk rasa gurih, sum-sumnya lembut, dengan dicampur kuah yang memang
4: gurih dan lembut ya. Dan ini bukan tepung ya isinya, tapi asli sumsum, original sumsum. Bocil-bocil gimana? Suka juga makan kikil?
7: Suka.
4: Rasanya gimana?
7: Gurih.
4: Enak. Habis nggak itu makan satu mangkok?
7: Habis dong.
4: Habis. Ya udah, saya mau ngabisin dulu. Ini masih banyak, masih besar.
2: Di lontong kikil sapi rombong ijo Jalan Gembong Tebasan, lontong kikil tetap bisa dinikmati tanpa merogoh kocek terlalu dalam. Hanya dengan Rp23.000, semangkuk kuah kikil sudah disajikan dengan lontong. Jika menginginkan lontong utuh, tinggal menambah Rp5.000. Berdiri sejak sekitar tahun 1980-an, lontong kikil rombong ijo awalnya berada di Jalan Kapasari. Kemudian 4 tahun terakhir pindah ke Jalan Gembong Tebasan. Kini, lontong kikil dikelola Alakul Ulum sebagai generasi kedua. Namun, masih ada tangan sang ibu yang membuat bumbu.
8: Rempah-rempah, bawang putih, bawang merah, kacang tanah, jumbo pasti, Pak. Jantan, betina, sama saja. Iya.
9: Satu hari
8: satu kintal setengah.
9: Kikil sapi.
8: Kikil sapi.
2: Salah satu penikmat lontong kikil, Husnul Khotimah bersama sang suami, makan di sini setidaknya 2-3 kali dalam sebulan.
7: Ya, kadang sampai 2-3 kali, enak rasanya.
10: Gimana, enaknya gimana, Bu?
7: Mantap, mantap. Terus porsinya juga besar, banyak kan porsinya.
10: Kikilnya besar-besar, Bu?
7: Iya.
10: Kalau soal harga?
7: Harga ya standar lah, segitu. Iya, masih terjangkau.
2: Sekarang giliran saya untuk menikmati lontong kikil sapi di tengah hiruk pikuk kota Surabaya.
4: Potongan kikilnya gede-gede. Pas digigit, dia nggak ngelawan. Empuk dan kuahnya gurih. Seporsi ini cuma Rp23.000 aja. Udah dapat kikil dan lontong. Ramah kan di kantong? Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
1: Menghabiskan libur akhir pekan, tak harus ke tempat wisata. Nah, di Bandung, Jawa Barat, ada playground balon raksasa yang bisa menjadi pilihan menyenangkan untuk mengisi akhir pekan. Sementara itu, di Klaten, Jawa Tengah, warga berebut menangkap ikan dalam kegiatan Festival Memet Ikan. Dalam kegiatan ini, panitia menyiapkan sebanyak 2 ton ikan berbagai jenis.
2: Dan aura gembira anak terpancar saat mereka berlari, melompat, meluncur di perosotan hingga menaklukkan beragam rintangan di balon jumbo. Inilah salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Barat. Uniknya, wahana wisata balon ini memiliki arena indoor yang cukup luas yang membuat anak-anak seolah memasuki dunia dongeng.
11: Main playground di sini.
12: Iya, main playground.
11: Iya, seru.
4: Kenapa serunya?
12: Soalnya bisa loncat-loncat.
13: Loncat, naik, sama kadang-kadang bisa melempar-lemparan.
4: Yang paling seru ngapain di sini? Bagus?
12: Loncat-loncat.
4: Loncat-loncat, oke.
2: Tak sekadar menjadi sarana hiburan, aktivitas bermain di wahana ini juga mendorong anak untuk lebih aktif bergerak, melatih keseimbangan koordinasi motorik, serta membangun kepercayaan diri saat mencoba berbagai tantangan.
14: Di dalam kita ada slide, ada mandi bola, kita juga ada climbing, serta slide untuk di area outdoor-nya juga lengkap.
2: Selain istana balon, ada juga wahana lain yang bisa dicoba, seperti jungkat-jungkit, ayunan, hingga flying fox untuk anak. Festival Memet Ikan atau Tangkap Ikan ini berlangsung di kolam desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu pagi. Terlihat warga antusias mengikuti festival Memet Ikan ini dengan peralatan ala kadarnya. Seperti yang dilakukan oleh Siswanto, bermodalkan jaring, ia langsung terjun ke kolam dan saling berebut dengan ribuan warga lain. Setelah beberapa kali menjaring, ia pun mendapatkan ikan sebanyak 5 kg.
15: Cari ikan sama hiburan.
16: Dapat berapa ini?
15: Ini dapat 5 kilo tapi kecil-kecil nila.
16: Apa aja ikannya?
15: Ini nila sama bawal.
16: Rencana untuk apa, Pak?
15: Digoreng.
2: Festival Memet merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun. Di tahun ini, panitia menyiapkan sebanyak 2 ton ikan, seperti ikan bawal, nila, lele, dan juga mujair. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: 8 orang tewas akibat bencana longsor di distrik Xinjiang, China. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Momen longsor yang terjadi di distrik Hinjia, China sempat rekam dashcam mobil warga yang melintas. Longsor yang terjadi juga menimbulkan kepanikan warga sekitar dan membuat 8 orang tewas. Sementara banjir bandang di Vietnam Utara membuat 4 orang tewas dan petugas harus berjibaku mengevakuasi korban dengan tali pengaman. Diprediksi puncak cuaca ekstrim masih akan terjadi di Vietnam hingga September mendatang.
1: Detik-detik tanah longsor sempat rekam dashcam mobil warga yang melintas di jalan raya di distrik Hinjia, Chongqing, China viral di media sosial. Longsor terjadi pada Jumat pagi waktu setempat saat lereng bukit runtuh menimpa rumah dan tempat usaha di bawahnya. Kabut asap tebal usai longsor juga membuat panik warga sekitar hingga warga berlarian menyelamatkan diri. Dilaporkan 8 orang tewas dan 7 lainnya berhasil selamat dari reruntuhan. Sementara, 34 korban yang hilang masih dalam pencarian. Presiden Xi Jinping telah memerintahkan agar tim gabungan segera melakukan upaya pencarian korban dan menyelidiki penyebab terjadinya longsor. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan darurat tingkat 2 dan ratusan personil telah dikerahkan untuk membantu evakuasi 1.000 warga yang terdampak di wilayah tersebut. Sebanyak 4 orang tewas, 7 terluka, serta 4 lainnya masih hilang usai dihantam banjir bandang yang melanda desa pegunungan di Provinsi Lai Châu, Vietnam Utara pada Sabtu waktu setempat. Hal ini merupakan imbas dari hujan lebat yang mengguyur berbagai wilayah di Vietnam Utara dan banjir menggenangi sejak Jumat ini hari di wilayah desa Buong Tan. Sejumlah tim darurat telah diterjunkan untuk membantu evakuasi warga yang terjebak banjir dengan menggunakan tali pengaman untuk melawan derasnya arus banjir. Akibat kejadian ini, 13 rumah hancur dan sejumlah rumah mengalami kerusakan parah. Diperkirakan puncak cuaca ekstrim yang terjadi di Vietnam akan terjadi pada Juli hingga September 2026 mendatang. Media lokal setempat juga memperingatkan potensi banjir dan tanah longsor masih akan terjadi.
0: Pemandangan menarik terjadi saat berbagai jenis robot menampilkan aksi bak manusia seperti menyeduh teh, menari hingga melakukan perakitan presisi di Konferensi Kecerdasan Buatan Dunia yang digelar di Shanghai, China 2026 pada Jumat. Sementara Festival Nadam digelar di Mongolia, Tiongkok Utara pada Sabtu pagi. Dalam festival ini, lebih dari 100.000 orang memadati perayaan yang digelar di padang rumput.
2: Berbagai jenis robot dipamerkan dalam Konferensi Kecerdasan Buatan Dunia atau World AI Conference 2026 di Shanghai, China pada Jumat. Robot-robot ini menampilkan beragam aplikasi melalui demonstrasi langsung, mulai dari penyeduhan teh, perakitan industri presisi tinggi, patroli keamanan di ketinggian, hingga tarian interaktif. Mengusung tema kemitraan AI untuk masa depan yang lebih cerah, acara ini mencakup 6 bagian. Berbagai stan pameran menarik perhatian pengunjung. Mereka dapat mencicipi teh panas yang baru diseduh oleh robot, serta menyaksikan dari dekat lengan robot yang melakukan tugas perakitan dengan presisi tinggi. Konferensi ini menunjukkan bagaimana robot kini berubah dari sekedar objek pameran menjadi asisten cerdas yang menjadi bagian penting di dunia produksi maupun kehidupan sehari-hari. Pesta Wisata Nada Mongolia dalam ke-36 dibuka dengan meriah di Silin Hot dan menarik partisipasi lebih dari 100.000 wisatawan dan penduduk setempat dari berbagai penjuru pada Sabtu pagi. Upacara pembukaan berlangsung semarak dengan iring-iringan pegulat, barisan pembawa bendera merah yang melangkah penuh kebanggaan, serta parade delegasi dari 12 liga dan kota di Mongolia Dalam yang mengenakan pakaian adat mereka. Selain 3 permainan pria yang mencakup gulat, panahan, dan pacuan kuda, Pesta Nadam tahun ini juga menghadirkan beragam kegiatan pendukung seperti lomba pengalaman interaktif bagi wisatawan, acara Nadam ramah keluarga, pertunjukan budaya, serta pesta api unggun akbar bagi para peserta. Perayaan yang sudah ada sejak berabad-abad lalu ini berakar dari era Genghis Khan. Awalnya festival ini diadakan untuk melatih para prajurit merayakan kemenangan dan melakukan upacara keagamaan. Kini Nadam adalah simbol kemerdekaan dan kebanggaan nasional Mongolia.
0: Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Udawan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Tebing 50 meter di Tasikmalaya, Jawa Barat, longsor menggerus sawah. Kepanikan sempat terjadi di lokasi kejadian. Sisi Kota menghadirkan cerita penyandang disabilitas tetap bekerja meski memiliki keterbatasan. Saat rekan setimnya larut dalam euforia dan melerai keributan dengan pemain Argentina, Lamine Yamal berlutut dan juga bersyukur. Aksi ini menjadi sorotan global dan menuai banyak pujian. Halo, jumpa lagi. Hari ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Di informasi pertama, tebing setinggi 50 meter di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat longsor. Longsoran menggerus 2 hektar sawah di bawahnya yang kering dan retak. Sementara di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, puluhan ribu hektar tanaman padi terancam gagal dipanen lantaran saluran irigasi mengering. Petugas damkar diterjunkan untuk mensuplai air ke persawahan.
1: Kamera warga merekam detik-detik terjadinya longsor di Desa Neglasari, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tebing setinggi 50 meter yang longsor menggerus lahan pertanian di bawahnya. Peristiwa ini menimbulkan kepanikan lantaran masih ada warga yang mencari belut di sekitar lokasi longsor. Ketua Forum Koordinasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya menyebut, selain dipicu gempa bumi Sukabumi bermagnitudo 5,0, longsor di area persawahan juga terjadi lantaran tanah yang kering dan retak.
2: Karena memang saat ini di wilayah Kabupaten Tasikmalaya kita sedang menghadapi musim kemarau dan krisis air. Nah, diperkirakan memang lahan persawahan tersebut terdampak dari kekeringan tersebut.
1: Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun material longsor menutup saluran kecil yang biasa digunakan warga adat Kampung Naga untuk kolam ikan, mandi, dan mencuci. Sementara kerugian petani diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Di Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan, sebanyak 51.394 hektar tanaman padi di 8 kecamatan terancam gagal dipanen lantaran saluran irigasi mengering. Sekitar 60% di antaranya dalam status kritis.
3: Nah, itu Pak Mace itu Mace air.
4: Nggak ada air di saluran irigasi?
3: Nggak ada Mace. Kemarin juga itu. Bor itu Pak, enggak mau anu, ada boran mesin air pembayar itu, enggak bisa menaik air.
1: Senin pagi, petugas damkar Kabupaten Sidrap didatangkan untuk mengalirkan air ke persawahan yang mengalami kekeringan. Air disedot dari saluran irigasi yang belum kering. Petani berharap suplai air bisa terus dilakukan dan hujan segera turun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang warga meninggal saat ikut berebut menangkap ikan gratis di Klaten, Jawa Tengah. Diduga korban meninggal terkena serangan jantung karena korban memiliki riwayat darah tinggi. Sementara itu diduga karena sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak belakang truk yang parkir antre solar di Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang minibus merupakan suami istri.
5: Seorang warga meninggal dunia saat ikut berebut menangkap ikan gratis dalam Festival Mamet Ikan di Klaten, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Diduga korban meninggal akibat terkena serangan jantung. Berdasarkan keterangan petugas puskesmas dan Polsek Kalikotes, korban bernama Suhari, 45 tahun, memiliki riwayat hipertensi dan diduga kelelahan dan pingsan di lokasi. Dari visum luar, tidak ditemukan tanda kekerasan maupun penganiayaan pada tubuh korban. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke rumah duka dan keluarga korban sudah menerima kejadian tersebut.
6: Dari keterangan dari puskesmas atau petugas puskesmas atau petugas kesehatan bahwa ya korban mempunyai riwayat darah tinggi atau hipertensi sehingga mungkin kelelahan, pingsan di lokasi dan sekarang sudah dibawa ke rumah duka di seputaran Kecamatan Bayat.
5: Sementara itu, diduga akibat sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak bagian belakang truk yang tengah parkir mengantre solar di SPBU di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu. Kedua penumpang mobil yang merupakan suami istri mengalami luka parah setelah bagian depan mobilnya ringsek. Keduanya langsung dievakuasi ke puskesmas guna mendapatkan perawatan. Kejadian ini membuat jalan yang menjadi jalur Trans Sulawesi macet hingga kurang lebih 1 km dari dua arah. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup guna mengurai kemacetan. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir minibus inisial NS mengantuk dan tidak melihat adanya truk parkir di bahu jalan.
7: Saya parkir mobil di atasnya trotoar,
8: ya.
7: Jadi kan waktu kejadian tidak ada memang mobil di belakang,
8: ya.
7: Sepi. Waktu sepi, saya parkir mobil.
8: Ya.
7: Setelah saya parkir, saya duduk di atas,
8: yeah.
7: Tapi mesin masih bunyi. Nah, begitu saya mau turun tanya orang di sana,
8: yeah.
7: Langsung kejadian begini. Sedangkan saya lagi di depan terlempar itu karena kerasnya.
8: Yeah.
7: Begitu saya tanya, kenapa Pak Haji? Dia cuma pegang dadanya, dia bilang mengantuk.
5: Guna kepentingan penyelidikan, kedua kendaraan yang terlibat laka lantas kini diamankan di kantor Satlantas Polres Parepare. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Upaya pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar.

0: KRM Nurul Salsa sebanyak 78 orang. Hingga saat ini 59 orang dinyatakan selamat, 1 orang meninggal, dan 18 lainnya dalam pencarian. Dan kini kita beralih ke Sumatera Selatan. Diduga terdampak kemarau dan pencemaran, ikan di aliran Sungai Musi, tepatnya di Kelurahan Sungai Lais, Palembang, mati. Peristiwa ini membuat warga berbondong-bondong sungai untuk menangkap ikan yang muncul ke permukaan. Fenomena ikan mabuk hingga mati terjadi di aliran Sungai Musi, tepatnya di kawasan Jalan Mayor Zen, Lorong Lama Laut RT20 RW 04, Kelurahan Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni, Palembang pada Minggu 19 Juli 2026. Berbagai jenis ikan mengapung di permukaan sungai, diantaranya adalah ikan baung, lampam, serta sejumlah jenis ikan air tawar lainnya. Peristiwa ini mengundang warga untuk berbondong-bondong ke sungai menangkap ikan ini. Sebagian warga memilih membawa pulang ikan hidup, sementara lainnya mengaku khawatir terhadap keamanan ikan untuk dikonsumsi jika terjadi pencemaran. Warga menduga fenomena ini dipicu oleh kombinasi musim kemarau yang menyebabkan suhu air meningkat. Warga berharap instansi terkait datang untuk memastikan apa penyebab kematian massal dari ikan ini. Selanjutnya kita ke Banten, ada ribuan porsi karedok dibagikan secara gratis untuk disantap bersama-sama dalam Festival Ciomas Ngabring di Kabupaten Serang. Tradisi ini sebagai simbol gotong royong dan juga silaturahmi, sekaligus mengenalkan kuliner khas Sunda kepada generasi muda. Di Serang, Banten, ribuan warga berbagai desa mengikuti tradisi makan karedok bersama dengan secara gratis dalam Festival Ciomas Ngabring. Ribuan porsi karedok disiapkan ibu-ibu secara gotong royong sejak pagi harinya. Berbagai sayuran segar diolah tanpa dimasak dan kemudian dicampur dengan bumbu kacang hingga menghasilkan karedok yang gurih segar. Selain menjadi warisan kuliner tanah Sunda, karedok dipilih sebagai hidangan karena merupakan makanan sehat yang mudah dinikmati. Perempuan lagi-lagi menjadi korban kejahatan penipuan. Di Sukabumi, Jawa Barat, ada seorang perempuan dan keluarganya yang menjadi korban penipuan pria yang baru dikenal di media sosial. Mirisnya, korban menderita kerugian hingga 70 juta rupiah.
1: Peristiwa menggemparkan terjadi di Kampung Cihonje, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Seorang wanita bersama orang tuanya menjadi korban penipuan pria yang dikenalnya melalui media sosial. Dalam rekaman video, terlihat pelaku berinisial NS berjanji akan memberangkatkan umroh korban dan keluarga bersama tokoh agama. Pelaku juga berjanji akan membangun ulang rumah permanen orang tua korban. Bahkan pelaku memberikan komando pembongkaran rumah hingga berusaha membeli material bangunan senilai 113 juta rupiah. Namun, dua hari pasca rumah dibongkar, material bangunan yang tak kunjung datang karena urung dibayar. Keluarga mulai curiga hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada kepolisian.
2: Makanya itu ya inilah sampai kejadian itu tanggal Selasa dia datang ke sini, langsung ke rumah orang tua. Ya, perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus kata dia, ya ini kan katanya katanya nanti kalau ke sini ada pejabat-pejabat apalah istilahnya.
3: Material ntar jam 2 ditransfer katanya, ditransfer jam 2 ke materialnya. Nah dari situ saya enggak nanyain lagi ke material, udah.
4: Di material juga enggak dibayar?
3: Belum.
4: Oh, belum.
3: Ngomongnya dari mulai dari di TF ke dari kantor ke materialnya.
1: Melalui rilis tertulis, Kapolsek Banjarwangi Ibda Ipar Suparlan membenarkan peristiwa ini. Pelaku telah ditangkap kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Sementara akibat perbuatan pelaku, korban menderita kerugian 70 juta rupiah dan harus menanggung malu. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur memantik keprihatinan publik. Setidaknya 9 orang ditangkap polisi dan kasusnya mulai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri.

0: Seorang tersangka beserta barang bukti diserahkan penyidik Polri ke Kejaksaan Negeri Sampang setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap atau P21. Dengan demikian, total tersangka yang telah diserahkan ke Kejaksaan menjadi 9 orang dari 13 pelaku roda paksa.
1: Itu yang 4 kapan ini, Dan?
2: Ini sudah proses ini, di secepatnya. Karena tim kita sudah kita atur ini, kita bagi-bagi kerjaan. Ada yang mintik, ada yang di lapangan, kita bentuk timnya ini.
0: Polisi masih berupaya menangkap 14 orang tersangka lain yang masih buron. Polisi telah menetapkan mereka masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, total pelaku dalam kasus dugaan pemerkosaan ini mencapai 27 orang.
3: Mereka rata-rata masih di bawah umur. Dari 13 yang sudah ditangkap oleh Polres Sampang, 10 diantaranya di bawah umur.
0: Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, dari Februari hingga Mei 2026, dan dilakukan di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda. Salah satunya ada di sebuah taman di Kota Sampang. Lokasi ini menjadi awal tragedi. Di tempat ini, salah satu pelaku berinisial AP dan korban bertemu Februari lalu. Korban yang hendak ditraktir makan dipaksa pelaku putar-putar naik motor hingga tiba di semak-semak. Tidak sampai satu bulan berselang dari kejadian pertama, AP mengajak rekan-rekannya untuk melakukan hal yang sama terhadap korban. Tindakan bejat ini dilakukan di beberapa lokasi, di antaranya di rumah salah satu tersangka dan di belakang sebuah sekolah. Kasus ini sangat memiriskan. 18 dari 13 tersangka yang ditangkap polisi adalah anak di bawah umur, sehingga proses hukumnya harus disegerakan. Kejaksaan Negeri Sampang memastikan segera menyelesaikan penyusunan konstruksi dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara. Dengan demikian, berkas perkara dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejadian ini membuat kalangan pemerhati perempuan dan anak turut prihatin. Selain mengutuk keras, kasus ini dinilai sebagai tragedi kemanusiaan yang memilukan. Suka tidak suka, kasus di Sampang harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi risiko.
4: Minta tolong pada penegak hukum untuk bisa bertindak tegas kepada para pelaku yang berjumlah 27 anak termasuk di bawah umur.
0: Jika dilihat lebih jauh, kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja atau SNPHAR tahun 2024 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, 4 dari 100 anak laki-laki maupun perempuan usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan seksual, baik dengan imbalan, kontak langsung, ataupun non-kontak. Survei yang sama juga menemukan setidaknya sekitar separuh pelaku kekerasan seksual terhadap korban usia 13 sampai 24 tahun adalah teman sebaya mereka sendiri, bukan orang asing atau orang dewasa yang tidak dikenal. Kamaludin Harun, Sampang, Madura, Jawa Timur.
5: Awal pekan, harga sayuran dan daging ayam di Purwakarta, Jawa Barat mengalami kenaikan signifikan. Sementara sempat anjlok, harga ayam potong dan telur juga mengalami kenaikan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
0: Lonjakan kenaikan harga sayuran salah satunya terpantau di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat, Senin 20 Juli 2026. Kenaikan harga terjadi signifikan sehingga dikeluhkan penjual dan pembeli. Jenis sayuran tertentu bahkan naik lebih dari 100%. Mentimun naik dari Rp8.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Buncis naik dari Rp16.000 menjadi Rp24.000. Kentang naik dari Rp14.000 menjadi Rp18.000. Serta kubis naik dari Rp8.000 menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Kondisi ini dikeluhkan pembeli yang merasa terbebani dan penjual yang kehilangan omset.
6: Menurut warga seperti apa sih, Teh?
7: Naik banget sekarang. Ini awalnya 5.000, sekarang jadi 15.
6: Ayam. Terus yang selain itu yang naik apa lagi sih?
7: Cabai, tomat juga naik sekarang. Terus dari bawang-bawang juga naik.
1: Paling sekarang yang naik paling wortel ya. Timun naik. Ya sayuran-sayuran hijau lah mungkin yang dipakai buat MBG pada naik.
8: Selain sama MBG juga karena kemarau bisa jadi.
1: Karena kemarau bisa jadi.
0: Sempat turun hingga Rp28.000 per kilogram, kini daging ayam kembali naik hingga Rp38.000 per kilogramnya. Pedagang juga mengeluhkan pasokan yang mulai sulit.
9: Harga, harga ayam, ya kita jual maksimal sih Rp38.000.
10: Sebelumnya sempat turun drastis, Pak?
9: Kenapa?
10: Sebelum MBG jalan sempat turun drastis, katanya.
9: Drastis, Pak, benar.
10: Nyampe berapa waktu itu sebelum?
9: Sampai
10: 25.
0: Sementara di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, harga ayam potong yang sempat anjlok hingga Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Kenaikan terjadi sejak sepekan terakhir. Tingginya permintaan daging diduga menjadi salah satu pemicu kenaikan.
11: Ini harga naik. Dari harga Rp15 kemarin sampai sekarang Rp20.000-an per kilo.
6: Sudah sejak berapa hari itu Bu mengalami kenaikan?
11: Sejak beroperas MBG lagi.
6: Tidak ada kenaikan. Ya, dari harga berapa ke berapa, Pak?
12: Dari harga Rp42 ke Rp45.
6: Rp45. Sejak kapan itu, Pak, mengalami kenaikan?
12: Sejak minggu kemarin.
6: Minggu kemarin. Kira-kira apa sih, Pak, penyebabnya sehingga harga ayam kembali naik ini?
12: Karena adanya pengiriman.
6: Pengiriman.
0: Kenaikan juga terjadi pada harga telur ayam ras. Kini harga telur ayam ras berada di kisaran Rp45.000, naik dari sebelumnya di angka Rp43.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Cerita pantang menyerah insan disabilitas berkarya di tengah keterbatasan. Jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN.

0: Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
4: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Sebuah kafe di kota Bandung, Jawa Barat memberikan kesempatan kepada sejumlah penyandang disabilitas untuk bisa tetap bekerja. Sebelum melayani pelanggan, mereka dibekali dengan pelatihan dan berkat ketekunan dan juga profesionalisme. Mereka berhasil membuktikan mereka mampu melakukannya.

0: ini saya berada di salah satu kafe di Kota Bandung yang memang pekerjaannya merupakan para penyandang disabilitas. Kita akan berkenalan dengan mereka untuk melihat bagaimana keseharian mereka dan juga mencari inspirasi dari teman-teman disabilitas kita hari ini. Yuk, kita akan coba lihat dan juga kenalan dengan mereka.
1: Perkenalkan, ini adalah Resti Nuryang. Ia adalah penyandang disabilitas tunadaksa yang memiliki keterbatasan pada fungsi gerak. Meski berjalan dengan langkah tidak seleluasa orang lain, hal ini tidak pernah menyurutkannya untuk bekerja. Perempuan berusia 34 tahun ini sudah lebih dari 1 tahun menjadi barista di sebuah kafe di Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum terjun melayani pelanggan, Resti mengikuti berbagai pelatihan. Mulai dari belajar meracik beragam jenis kopi, mengoperasikan mesin espresso, hingga mempelajari standar layanan untuk pelanggan. Kini pekerjaan ini menjadi bagian dari kesehariannya.
0: Lagi jeda dulu ya sambil nunggu pelanggan. Katanya tadi Teresnya sempat cerita ke saya bahwa tidak selalu sepi seperti ini, bahkan sempat rame banget ya Teh?
2: Iya.
0: Rame banget sampai gimana waktu itu, saling backup atau saling gimana tuh?
2: Iya, saling nge-backup, terus juga ada orang kantor juga yang bantu gitu, orang yang pegang SK juga ikutan bantu, terus manajer kita juga ikutan
0: turun,
2: bantu
0: ya?
2: Gitu. Karena kita cuma bertiga ya, mereka turun kan.
0: Ah, seru banget.
1: Di hari-hari pertama bekerja, tantangan terbesar bagi Resti bukan hanya soal keterbatasan fisik. Ada kekhawatiran tidak mampu memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Namun, seiring berjalannya waktu, dukungan dari rekan kerja dan kepercayaan yang diberikan oleh tempat ia bekerja perlahan membangun kepercayaan dirinya. Kini Resti tidak lagi ragu menyapa pelanggan, menerima pesanan, hingga menyajikan secangkir kopi dengan senyum yang tulus.
2: Karena mungkin di lingkungan rumah pun dibiasakan untuk ya biasa aja seperti orang pada umumnya gitu, melakukan halnya sendiri, mencuci, menyapu, mengapel kayak gitu, jadi ya udah terbiasa aja sih Kak, jadi tidak terlalu yang memberatkan.
1: Bagi Resti, bekerja bukan sekadar mencari penghasilan. Pekerjaan ini menjadi caranya membuktikan penyandang disabilitas juga mampu bekerja secara profesional. Di balik meja barista, Resti tidak bekerja sendirian. Ia ditemani Sri Ayu atau lebih akrab disapa Cici. Perempuan ini merupakan penyandang tunanetra dengan kondisi low vision yang membuat penglihatannya sangat terbatas. Sebelum menjadi barista, Cici berprofesi sebagai terapis pijat. Namun lebih dari 5 tahun lalu, ia memilih mencoba dunia baru dengan menjadi barista. Keputusan ini membuka lembaran baru dalam kehidupannya. Perjalanan ini tidak mudah. Setiap hari, Cici harus belajar mengenali posisi peralatan, membedakan bahan-bahan, menghafal alur pembuatan minuman, hingga memastikan setiap pesanan sesuai dengan permintaan pelanggan. Ia mengaku membutuhkan waktu 1 tahun untuk benar-benar nyaman dan percaya diri menjalankan pekerjaannya. Hingga kini, Cici tidak hanya terampil meracik kopi. Di saat tertentu, ia juga bergantian menjadi kasir dan melayani pelanggan. Baginya, setiap hari kerja adalah bukti. Keterbatasan bukan penghalang untuk terus belajar dan berkembang.
3: Pokoknya mah disabilitas itu bukan halangan ketika kita ada kemauan. Gitu. Cuman hanya caranya aja yang berbeda, tapi kalau kita punya kemauan tinggi, semua akan bisa bekerja, semua akan bisa meraih cita-cita dan impiannya.
1: Di kafe ini terdapat 3 orang pekerja penyandang disabilitas yang bekerja sama dalam 1 tim. Agar aktivitas mereka lebih nyaman dan efisien, kafe menerapkan sistem self-service. Pelanggan mengambil sendiri pesanan yang sudah siap di area pengambilan. Sistem ini membuat para barista dapat lebih fokus meracik minuman dan melayani pelanggan di balik meja coffee shop. Di sisi lain, pelanggan pun dapat berinteraksi langsung dengan para barista, menciptakan suasana yang hangat dan setara tanpa membedakan kondisi fisik masing-masing. Kehadiran para barista penyandang disabilitas justru meninggalkan kesan mendalam bagi banyak pengunjung. Bagi para pelanggan, layanan yang diberikan tidak berbeda dengan barista lain. Yang terasa justru adalah keramahan, ketelatenan, dan semangat untuk terus berkarya meski memiliki keterbatasan.
4: Bagi saya, semua manusia itu sama. Ada kekurangan, ada yang disabilitas, bukan berarti kan mengurangi peluang mereka untuk ya berkontribusi lah, minimal berkontribusi untuk diri mereka sendiri.
5: Jadi ini sih lebih menginspirasi sedikit, terus juga jadi gambaran lah, nggak ada bedanya juga mau ada disabilitas atau enggak, juga tetap bisa bekerja kalau memang mereka mau gitu. Enak kopinya juga, kayak seperti biasanya aja sih coffee shop pada umumnya juga.
6: Menjadikan kita tuh untuk terus berpacu semangat melihat teman-teman dari disabilitas itu sendiri.
0: Jadi inspirasi buat
6: saya sendiri sih.
1: Di balik secangkir kopi yang tersaji, ada cerita tentang perjuangan, kepercayaan, dan kesempatan. Resti dan Cici membuktikan keterbatasan fisik tidak pernah menjadi batas untuk berkarya dan memberikan layanan terbaik. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
7: Lamine Yamal berlutut dan berdoa usai membawa Spanyol juarai Piala Dunia. Aksi ini menjadi sorotan global. Redaksi segera kembali usai jeda.

0: Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
1: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
8: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hitang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis. Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Tim Matador Spanyol berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026 usai menaklukkan La Albi Celeste Argentina dengan skor 1-0 dalam laga final di New Jersey, Amerika Serikat di Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Di balik itu,

0: ada momen haru yang dilakukan oleh bintang muda Lamine Yamal di tengah lapangan hingga mencuri perhatian publik sekaligus viral di media sosial. Sayangnya laporan ini menutup redaksi hari ini. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Perayaan gelar juara Piala Dunia 2026, timnas Spanyol menyisakan momen emosional yang mencuri perhatian publik. Bintang muda Lamine Yamal terlihat berlutut dan berdoa sesaat setelah peluit panjang pertandingan final melawan Argentina dibunyikan. Momen tersebut menjadi viral di media sosial setelah dibagikan oleh salah satu akun Instagram @mishkabovin. Namun, tindakan tersebut kontras dengan situasi sekitarnya, di mana rekan-rekan satu tim Yamal sibuk mengendalikan emosi pemain Argentina pasca pertandingan. Selama 90 menit laga berlangsung, Spanyol mendominasi total permainan. Mereka mencatat total 10 tembakan tepat sasaran, namun tidak ada satupun yang berbuah gol. Sebaliknya, Argentina benar-benar diredam oleh Spanyol. Lionel Messi dan kawan-kawan bahkan tidak menghasilkan tembakan sama sekali. Ferran Torres akhirnya bisa mencetak gol saat perpanjangan waktu dan membawa Spanyol unggul. Keberhasilan Spanyol sebagai kampiun Piala Dunia 2026 mengulang memori Piala Dunia 2010 kala La Roja mendapatkan gelar juara di Afrika Selatan. Sebaliknya, Argentina gagal meraih gelar back-to-back setelah edisi 2022.

0: Satreskrim Polres Metro Depok terus melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan perusakan rumah yang viral di media sosial. Sebelumnya, rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria yang diduga berulang kali melakukan aksi meresahkan seperti melemparkan helm dan sampah ke halaman rumah korban serta diduga merusak pagar rumah. Kasatreskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oke mengatakan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 6 orang saksi terdiri dari warga sekitar RT RW serta pihak terkait. Pihaknya juga telah mengirimkan surat panggilan kepada terlapor untuk dimintai keterangan pada Senin hari ini. Made Gede Oke menyebut konflik diduga berawal dari persoalan kebisingan musik dan saling ejek antar kedua belah pihak yang kemudian memicu perselisihan berkepanjangan sejak tahun 2024. Dalam penyelidikan sementara, laporan yang ditangani penyidik berfokus pada dugaan tindak pidana perusakan properti milik korban.
1: Untuk pemeriksaan dari hari Kamis sampai dengan hari ini, kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sejumlah 6 orang. Baik dari pihak tetangga, RT RW sudah kita minta keterangan saksi. Memang benar, dapat kami tambahkan juga, permasalahan ini memang sudah timbul ataupun dimulai dari tahun 2024 dan juga sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pihak RT RW dan juga pihak Babin Kamtibmas dan juga Babin. Sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengerusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut, kita perlu pendalaman.
0: Sebelumnya, kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman CCTV dugaan aksi peneroran tetangga viral di media sosial. Polisi kini masih mendalami keterangan para pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Elvira Khairunisa.

0: Seorang pria nekat mencuri motor di depan pemiliknya di wilayah Bidara Cinan, Jakarta Timur. Pemilik motor berusaha mengejar, namun pelaku berhasil kabur meski sempat menabrak orang yang menghalanginya. Sementara di Kediri, Jawa Timur, aksi seorang pencuri kompor dan tabung gas melon di warung tepi jalan terpergok warga. Pelaku berpura-pura sebagai penjual tahu keliling dengan membawa dua box tahu yang ternyata untuk membawa hasil curian.
1: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Pedati, Bidara Cina, Jakarta Timur, Sabtu siang. Dari rekaman kamera pengawas terlihat pelaku memantau kondisi rumah korban. Pasalnya pelaku menuju belakang rumah korban untuk mengambil kunci sepeda motor. Setelah berhasil mengambil kunci, pelaku melancarkan aksinya menghampiri motor korban yang diparkir di pinggir jalan dan kabur membawa motor curian. Anak korban yang melihat berteriak maling dan mengejar pelaku. Namun pengejaran korban tidak membuahkan hasil. Pelaku sempat melarikan diri dan sempat menabrak warga yang hendak menghalanginya.
2: Jadi motor ada dua. Jadi dua-dua kunci dibawa. Tapi yang diambil motornya ini.
3: Oh, satu aja?
2: Satu Aerox itu. Iya, sempat kerja karena mau kejar nih motor ini kan juga kuncinya dua-duanya dibawa. Jadi nggak bisa. Pas ada bapak-bapak motor itu jadi langsung ikutin bonceng ke sana. Iya.
3: Sempat kejar atau gimana, Bu?
2: Memang jauh, soalnya kan dia kencang. Itu sempat warung yang depan tuh tempat ngehadang juga, tapi tetap ditabrak gitu.
3: Oh, ditabrak.
2: Iya.
1: Pencurian kompor dan dua tabung gas 3 kg di warung tepi Jalan Jong Biru, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu dini hari digagalkan warga. Sekelompok warga menangkap terduga pelaku berinisial R bersama barang bukti. Kekesalan warga dilampiaskan dengan mengikat terduga pelaku ke tiang listrik di tepi jalan. Terduga pelaku yang diinterogasi warga atas sejumlah aksi serupa sempat membantah. Kapolsek Gampeng Rejo AKP Rudi Hartono dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan pencuri tabung gas melon ini. Pelaku dievakuasi petugas untuk menjalani pemeriksaan atas kasus pencurian. Adapun modusnya, pelaku membawa kotak jualan tahu dan sepeda motor tanpa plat nomor dan berkeliling menyasar warung di tepi jalan. Anggota Satres Narkoba Polresta Malangkota menggerebek rumah yang memproduksi kosmetik ilegal. Polisi menemukan sejumlah bahan baku dalam kemasan ember besar hingga mesin produksi. Dalam penggerebekan, polisi menangkap dua pelaku berinisial RW dan SHS dan menyita 1,4 ton bahan baku kosmetik cair mulai dari gel, pewarna hingga pewangi. Selain tidak berizin, pelaku juga ternyata tidak memiliki dasar ilmu profesional dalam meracik kosmetik. Kasus ini berawal dari penyelidikan polisi terkait maraknya penjualan kosmetik di bawah harga pasaran yang dijual di pasar digital dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Terungkap tidak hanya di Kota Malang, produksi juga dilakukan di Kabupaten Kediri.
4: Ada dua tersangka, inisial RW, warga Kota Malang, dan inisial SHS, warga Kabupaten Kediri. Keduanya memiliki latar belakang pekerjaan karyawan swasta. Dari hasil pengungkapan sediaan farmasi, ada 15 jenis bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyidik, meliputi peralatan, kendaraan, dan juga bahan baku pembuatan kosmetik.
1: Tersangka dijerat pasal tentang kesehatan dan perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di gang buntu pemukiman warga Jalan Gunung Sari 9 Sawah Besar, Jakarta Pusat, terekam kamera CCTV. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, seorang pencuri mengembalikan motor curiannya karena terekam CCTV dan viral di media sosial. Tak hanya itu, pelaku juga meninggalkan selembar surat berisi permintaan maaf.
5: Kamera pengawas merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor di permukiman padat penduduk Jalan Gunung Sahari 9 Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu dini hari. Awalnya sasaran pencurian adalah sebuah sepeda motor berwarna coklat yang terparkir persis di depan rumah. Namun karena adanya kunci pengaman tambahan yang terpasang, kedua pelaku akhirnya beralih ke sepeda motor lain yang terparkir di halaman depan. Dalam hitungan kurang dari 3 menit, sepeda motor Matic berhasil dibawa kabur kedua pelaku.
6: CNN Indonesia Breaking News.
7: Tentunya kita laksanakan kabinet paripurna ini untuk kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Dan saudara-saudara, saya kira tidak hanya saudara-saudara tapi saya sendiri, di tahun-tahun ini menjelang kita 2 tahun, kita telah bekerja dengan sangat keras dan sangat padat dan sangat cepat. Kadang-kadang dengan kita bekerja sangat keras, dengan kita bekerja sangat padat, kita sendiri tidak terlalu menyadari berapa banyak yang telah kita capai dalam 2 tahun pertama kita. Karena kita menghadapi masalah yang sangat besar. Kita menghadapi dunia yang penuh pergolakan, dan juga kita menghadapi kenyataan-kenyataan pahit yang harus kita akui merupakan tantangan kita bersama. Kita tidak bermaksud untuk mencari kesalahan. Kita tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan. Tiap masa ada pemerintahnya. Tiap pemerintah ada masanya. Tiap masa ada pemimpinnya. Tiap pemimpin punya masanya. Kita tidak bermaksud, tetapi kita sebagai anak bangsa, kita sebagai unsur pimpinan, dan kita semua di sini adalah unsur pimpinan. Kita di sini pemimpin politik, pemimpin teknokrat, pemimpin budaya, pemimpin masyarakat. Dan kita diberi mandat oleh rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak boleh takut dengan masalah. Kita tidak boleh takut dengan kesulitan. Kita tidak boleh takut dengan kekurangan. Kita faham, seluruh bangsa faham, bahwa gaji guru-guru kita kurang. Kita faham bahwa lapangan kerja kita kurang. Kita faham masih banyak kemiskinan ekstrim. Kita faham ini semua masalah, kita faham, kita mengerti. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk kita selesaikan. Kita faham ada ketimpangan di masyarakat kita. Tapi terus terang saja, saya katakan di mana-mana, saya sendiri sebagai presiden, sebagai yang diberi mandat bersama saudara wakil presiden, kita disumpah, saya sendiri tidak menduga sesungguhnya betapa beberapa masalah itu sangat di luar perkiraan kita. Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita. Telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan. Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan.

praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional, ini data dari lembaga-lembaga internasional, ini data dari PBB di antaranya. Tapi seluruh bangsa sudah merasakan, semua pelaku ekonomi sudah mengerti hal ini, di dalam negeri dan di luar negeri semua tahu. Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng. Sesuatu yang tidak masuk di akal. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar. Dengan masalah yang vital, kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa. Karena itu, saya ingatkan, kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah, dan seharusnya kita bangga bahwa ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang telah kita selesaikan. Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam satu tahun lebih 18 bulan pemerintahan kita. Ini prestasi yang bukan kecil. Kita rendah hati. Kita tidak mau menumpuk-numpuk dada. Kita tidak mau dan kita tidak boleh besar kepala, tidak boleh sombong. Itu watak kita sebenarnya, watak bangsa kita. Ojo dumeh. Tetapi kalau kita berprestasi, kita harus akui bahwa kita berprestasi. Tidak ada bangsa lain yang akan menghormati kita kalau kita tidak menghormati bangsa kita sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati dan menghargai pahlawan-pahlawannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa memahami kesulitan dan tantangan yang dihadapinya, tapi juga bisa menghormati dan menghargai prestasi yang dia capai. Saudara-saudara, tanpa kita sadar, karena kita sibuk dengan bekerja, kita ternyata dalam tahap ini ada hal-hal yang sangat membanggakan. Saudara-saudara, setiap negara, setiap perekonomian itu pasti diukur, dan kita punya ukuran. Kita bertanya, apakah bangsa itu bisa memberi pangan, memberi makan untuk rakyatnya? Itu yang paling mendasar. Untuk apa kita merdeka? Untuk apa kita punya NKRI? Kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban, yang paling dasar adalah makan, pangan.
Kalau ada orang-orang pintar mengatakan bahwa ada yang lebih penting dari perut yang lapar, ya saya persilakan, saudara-saudara. Yang saya tahu dari sejarah ribuan tahun peradaban manusia, tidak ada masyarakat yang bertahan tanpa pangan. Punah. Peradaban punah kalau tidak ada makan. Untuk menjamin pangan perlu air, perlu lingkungan yang dilestarikan, perlu lahan yang subur, perlu kebijakan yang benar. Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali? Apakah pupuk tersedia untuk rakyat, untuk petani, dan harga yang terjangkau? Kita bertanya, apakah anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi di sekolah? Saudara-saudara, saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia.

ini jangan dianggap suatu umum yang layak. Kita kerjakan, saudara-saudara. Ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang rasional. Yang tidak rasional adalah tadi illegal mining, illegal kebun, illegal logging, penyelundupan, under invoicing, transfer pricing, itu adalah fraud, itu adalah pidana, itu adalah itu yang tidak rasional. Jangan dibalik yang sudah diramalkan zaman edan, yang benar disalahkan, ya kan? Yang salah dibenarkan. Ini tidak, kita yakin kita di atas jalan yang benar. Jadi saudara, salah satu prestasi kita yang nanti akan dikenang oleh sejarah, saya percaya, untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, kita telah berhasil membangun satu dana kedaulatan yang kita sebut Danantara. Dana kedaulatan, Danantara singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya energi, Anagata masa depan Nusantara, tanah air kita. Jadi Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan, kekayaan, aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, di manage dengan rapi. Dan ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia, untuk anak, cucu, dan cicit kita. Dan alhamdulillah, kita untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini, Danantara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1,000 miliar dolar. Yang selama ini sering tidak bisa kita pantau, sering kita tidak mengerti kekayaan kita di mana. Saudara-saudara, saya masuk kabinet sebelum ini, kabinetnya Presiden Joko Widodo. Saya mengikuti, tapi saya belum menguasai angka-angka. Saya sendiri anggota kabinet, saya mengira bahwa jumlah BUMN itu berkisar di antara 300 sampai 350. Saya kaget. Waktu saya jadi presiden, saya diberi laporan BUMN itu jumlahnya 1077. Dan ini harus kita cek lagi. Ada BUMN yang bikin anak perusahaan, dia bikin lagi cucu perusahaan, dia bikin lagi cicit perusahaan. Dan saya terima kasih, saya bangga pimpinan daripada Danantara dalam tahun pertama, 18 bulan pertama sudah berhasil mengurangi jumlah tersebut dari 1077. Di akhir bulan ini, di akhir 31 Juli, mereka sudah menutup, mengkonsolidasikan, memerger, sehingga dari 1077 berkurang 250 BUMN. Sudah berkurang 250. Nah, ini boleh tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Saya kira, maaf ya, mungkin Ketua Dian Pak Luhut, dan bisa dicek di dunia, mana ada negara yang menutup state-owned enterprise 250 dalam satu tahun. Dan mereka menyanggupi laporan ke saya, Pak, Desember 31 tahun 2021, jumlah BUMN kita dari 1077 akan maksimal 350. Berarti di akhir 2026 mungkin 700

BUMN yang akan kita tutup, kita merger, kita konsolidasi, berkurang dari 1077 akan menjadi maksimal 350. Dan mereka laporan dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah 50 triliun. 50 triliun gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transport, bayar ini, rapat kerja, 50 triliun. Desember 31 saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik. Bisa mendekati 70-80 triliun. Saya terima kasih dari pimpinan Danantara. Kemudian untuk menghadapi fenomena tadi, ya ini prestasi yang lain saya kira, ya proyek abadi, gas abadi Masela, 28 tahun mangkrak. Saya berangkat ke Tokyo, saya ketemu pimpinannya perusahaan-perusahaan Jepang itu, Inprex ya, Impex. Saya sampaikan dengan baik dan sopan, saudara masih berminat ya? Kalau saudara tidak berminat, saya akan alokasi, saya akan tunjuk perusahaan lain. Sopan, tapi tegas. Kak. Ya, sebagai bangsa Indonesia yang ramah, gak mungkin kita kasih ultimatum kan. Bukan ultimatum itu, himbauan. Benar itu, saya yang mulia, apakah Jepang masih berminat? Masalahnya bangsa Indonesia sangat butuh energi, sangat butuh devisa. Habis itu pulang-pulang ya, kalau Menteri SDM boleh saya tekan-tekan ya, gak apa-apa kan tekan-tekan. Saya bilang, Menteri SDM 6 bulan tidak ada kegiatan, cabut. Sekarang kita tidak toleransi HGU, HGB, SIUP, izin kita beri 2 tahun tidak ada kegiatan, 2 tahun tidak ada kegiatan, cabut. Untuk mengatasi segala praktek under invoicing etc etc ya, laporan palsu, saya kumpulkan KKSK ya, Menteri Keuangan, Bank Indonesia dengan OJK dan tim ekonomi kita telah kumpul di Istana Merdeka. Ketua DEN hadir dengan beberapa penasihat-penasihat bidang ekonomi. Waktu itu saya gambarkan, saya minta pendapat mereka semua, apa kita mau teruskan ini, aliran uang ratusan miliar dolar ke luar negeri, kekayaan kita dari sumber daya kita, mau kita teruskan? Mereka semua bilang tidak bisa Pak, jangan kita teruskan. Bagaimana caranya kita tidak teruskan? Akhirnya diusulkanlah sistem ekspor satu pintu untuk komunitas-komunitas milik bangsa dan negara. Dan saya ingatkan, semua komunitas adalah milik bangsa Indonesia. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya itu milik bangsa Indonesia. Nikel, karet, semuanya, kelapa sawit, batu bara, emas. Sehingga kita terapkan ekspor satu pintu dan kita dirikan PT DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia. Iya kan, itu
dan Antara Sumber Daya Indonesia. Di depan DPR waktu itu kita umumkan 20 Mei 2026, 20 Mei hari yang signifikan, hari kebangkitan ya, hari kebangkitan nasional kita. Kita dirikan PT DSI, mulai beroperasi penuh pada 1 Juli sebagai instrumen negara untuk memperkuat tata kelola dan konsolidasi ekspor komoditas strategis. Saudara, kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. Itu tujuannya. Ya biasa, pertama banyak yang nyinyir, yang dan sebagainya, tapi ternyata dunia luar mengakui bahwa ini adalah langkah Indonesia yang benar. Ada kekuatan-kekuatan, kelompok-kelompok tertentu yang selalu ingin Indonesia kolaps. Saya tidak mengerti, dia itu anak bangsa mana, saya tidak paham. Saya tidak paham benar-benar, ya kan? Selalu meramalkan kolaps yang enggak bagus gitu loh. Iya kan? Jadi sebetulnya itu bukan ramalan, menurut saya itu doa dia. Doa dia bahwa Indonesia kolaps. Doa dia bahwa Indonesia terus miskin. Sehingga saya benar-benar meragukan di mana patriotisme dia? Di mana cinta tanah air dia? Saudara-saudara, dengan ekspor sumber daya alam satu pintu, ya, kita mengadakan tahap transisi dan kita harapkan nanti 1 September 2026 implementasi penuh. Kemudian proses ini semua akan membuat kita benar-benar faham benar kemana uang kita. Sebagai contoh, kelapa sawit selama ini banyak dijual dari Indonesia, resmi kontrak harganya 17.000 CPO ya, 17.000 per 17.000 rupiah ya. Iya benar, Menteri Pertanian. 15.000 per kilo. Pada harga di internasional, harga di Eropa, di Rotterdam itu 27.000. Kita 14.000, 15.000, harga sebenarnya 27.000. Siapa yang nikmati 13.000? Hampir 50%. Jadi permainan seperti inilah yang menusuk hati kita, ya. Jadi perusahaan dari Indonesia dia ekspor, begitu di sini dia jual 14.000. Dalam perjalanan ke Eropa, konon kabarnya berubah-ubah lagi dealnya, kontraknya, sehingga di sana 27.000. Jadi kita hilang 50% kekayaan kita. Satu kali perjalanan kita hilang 50% kekayaan kita. Jadi kita sekarang tegakkan, dan saya terima kasih saya dapat laporan dari Saudara Rozan, CEO dari Danantara, ya, bahwa baru 1 bulan 2 minggu bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar. Dalam 1 bulan 2 minggu.
Saudara-saudara,

Dan ternyata dari angka yang masuk sebelum ada PT DSI, gap perbedaan antara harga dijual di Indonesia dan harga dijual internasional itu kurang lebih beda minimal 30%, mendekati 40-45%. Begitu ada PT DSI, udah hampir menyatu. Saya lihat grafiknya. Jadi karena kita tegas meneruskan praktek ini praktek penipuan, meneruskan semua izin kita cabut. Saya tidak pandang bulu, kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, tentunya kita tidak boleh cepat puas, ya. Tapi kita sudah melihat langkah-langkah kita sekarang, bahwa tadinya kita ditakut-takuti. Ada rating agency, ya, global rating agency, nanti akan kasih raport jelek Indonesia. Kita akan diturunkan supaya nanti nggak ada yang mau invest di Indonesia. Saudara-saudara, bukan kita takut, tapi ternyata Standard and Poor's, S&P, mereka sendiri sudah umumkan bahwa mereka menilai bahwa pembentukan PT DSI adalah tepat. Mereka yang mengatakan bahwa itu langkah tepat bagi bangsa Indonesia, saudara-saudara. Dan itu bisa meningkatkan penghasilan kita, revenue kita. Kemudian mereka tetap tidak menurunkan outlook. Kita tetap outlook stable. Kita tetap punya rating investment grade, emerging market grade. Bukan kita selalu harus puas dengan rating bangsa lain. Sekali lagi saudara-saudara, percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita hidup di dunia global, tapi kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada fundamental kita sendiri. Ya. Apapun terjadi, kita sekarang pangan aman. Energi cukup kuat. Air kita berlimpah-limpah, tinggal manajemennya. Ada daerah yang kurang, jadi fundamental kita kuat. Lahan kita cukup. Kita sudah buktikan rawa kita rubah jadi sawah. Rawa yang tidak bermanfaat kita rubah jadi produktif. Saudara, kita sudah mulai dipandang. Dan kita akan buktikan. Saya yakin dan percaya kita akan jadi lumbung pangan dunia. Saya percaya itu. Saya tidak tahu di zaman siapa nanti, tapi saya percaya itu, saudara-saudara. Semua orang sudah meramalkan kok kita akan jadi negara kelima, keempat. Semua. Hanya kita sendiri kadang-kadang. Bukan rendah hati, mengarah ke rendah diri, ya kan? Saudara-saudara, kita yakin bahwa kita berada di arah yang benar, tapi kita juga waspada, ya. Kita koreksi diri. Kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang, regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak. Ya, saya tegaskan di sini, kita harus sederhanakan pemerintahan. Kita akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi.

reformasi pemerintahan dengan Gavtek dan program-program lainnya. Saya berharap nanti single national identity card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya. Ya, kita terus sederhanakan peraturan-peraturan menteri dan sebagainya, harus juga sinkron dengan nafas penyederhanaan, deregulasi dan efisiensi. Saudara-saudara, kita juga salah satu prestasi kita adalah kita sekarang memiliki sistem perlindungan sosial, menurut saya salah satu terkuat di dunia, salah satu. Kalau kita ikuti semua program-program ini, dan program-program ini adalah hasil dari pemerintah-pemerintah sebelum kita. Saya selalu mengakui, tidak ada pembangunan bangsa, tidak ada transformasi bangsa yang sepotong-sepotong. Ini adalah long march. Semua yang kita miliki dari Bung Karno, dari Pak Harto, dari Pak Habibie, dari Gus Dur, dari Megawati, dari Presiden SBY, dari Pak Jokowi. Semua yang kita miliki sekarang hasil dari kerja keras mereka, hasil dari kerja keras pemerintah mereka. Tugas kita, apa yang sudah dicapai, kita lestarikan, kita bangun, kita perbaiki. Kalau ada kesulitan dan kekurangan dan kesalahan bangsa, bukan orang, bukan rezim, tapi bangsa. Kekeliruan, kadang-kadang kekeliruan kita sebagai bangsa. Dulu berbondong-bondong semua pakar, semua intelektual, hampir 99% semua berbondong-bondong mengelu-elukan neolib kapitalisme. Ya tidak salah mungkin Presiden Soeharto dikelilingi penasihat-penasihat yang menyarankan, ya kan? Kemudian habis itu Pak Habibie dan selanjutnya. Ya enggak ada masalah. Tapi kita sekarang melihat pengalaman itu, kita lihat negara di Amerika saja sudah ditinggalkan kok. Di Eropa saja sudah meninggalkan neolib. Masa kita mau teruskan? Ya, jadi ini saya tegaskan. Ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan, welfare state, salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh presiden-presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita. Jadi itu yang saya mengajak, jangan kita apa ya, punya budaya nggak tahu dari mana, itu ada selalu apa selalu mencari kekurangan dan kesalahan, habis itu mencaci maki pemimpin, walaupun pemimpin sudah sepuh, pemimpin sudah gak ada, pemimpin sudah turun dan sebagainya. Masih, ini bukan budaya yang baik. Saudara-saudara, kalau kita lihat upaya untuk mengurangi dan menghadapi orang miskin sangat besar. Kita punya program Keluarga Harapan. 10.000 keluarga. Desil 1, 2, 3, dan 4. 10 juta. 10 juta keluarga. Berarti kurang lebih 40 juta rakyat Indonesia menerima antara 75.000 sampai 250.000 rupiah per bulan. Sekolah rakyat, anak-anak dari desil yang paling miskin, total yang diterima itu 4 juta per bulan. Kartu Indonesia Pintar, 1,2 juta mahasiswa

Bantu biaya hidup 800 ribu sampai 1,4 juta per bulan, bebas UKT. UKT singkatannya apa itu? Uang kuliah tunggal, dibantu langsung dibayar ke PT. Program Indonesia Pinter 22 juta 100 ribu siswa, 22 juta 100 ribu siswa. Dari desil 1, 2, 3, 4 yang paling bawah. Jadi keberpihakan kita kepada orang miskin luar biasa. Kartu sembako 200 ribu per bulan, yang menerima adalah 18.250.000 keluarga. 18.250.000 keluarga. Kalau dikali 4, ini berapa ini? Kembali mendekati 40 juta. Bansos atensi 83 ribu orang menerima bansos. Jaminan kesehatan nasional, jaminan kesehatan nasional 96 juta 800 ribu orang, nyaris 100 juta. ...20 kali lebih besar dari Singapura. 3,5 kali lebih besar dari Malaysia. Kita beri jaminan. Bantuan pemberdayaan sosial ekonomi. Bantuan stimulan perumahan swadaya. 20 juta per rumah. 400 ribu penerima manfaat. Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi. Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga. Bantuan bencana, saudara-saudara, ya, cukup besar bantuan bencana kita adalah 30 triliun rupiah per tahun. Subsidi LPG 66.400.000 rumah tangga menerima subsidi LPG. 66.400.000 rumah tangga. Dua kali Malaysia. 12 kali Singapura. Boleh juga ya, pemerintah Republik Indonesia. Saudara-saudara, saudara bangga jadi menteri, bangga jadi pemerintah Indonesia. Ya. Saudara-saudara, tanpa kita sadari sebetulnya, what we have achieved. Dan selalu saya katakan, saudara-saudara, marilah kita sadar, ini prestasi kita bersama. Dari zaman Bung Karno sampai sekarang. Subsidi dan kompensasi solar. Ada 484 ribu rumah tangga. Kompensasi Pertalite. Nah ini, 89.000 rupiah per bulan, 33 juta rumah tangga
hampir 34. 33.787.364 rumah tangga. Subsidi dan kompensasi listrik Rp130.000 sampai Rp150.000 per bulan. 87 juta rumah tangga. 87 juta rumah tangga. Hampir seluruh rakyat Indonesia itu. Diskon tarif kereta api 1,3 juta penumpang. Diskon angkutan laut hampir 500 ribu. Bantuan pangan 10 kg beras, 2 liter minyak goreng untuk 3 bulan. 33,24 juta keluarga di desil 1, 2, 3, 4. Tunjukkan negara mana seperti kita. Pasti ada yang lebih hebat, pasti. Tapi untuk bangsa Indonesia, not bad lah, ya. Jangan anggap enteng kita terus. We are strong. We are strong, we are rich, and we will be richer. Kita akan lebih kaya, saudara-saudara sekalian. Karena kita tidak mau jadi lugu lagi. Kita terlalu lugu. Lugu, terlalu naif ya, terlalu baik. Wartawan masih ada ya? Masih ada. Sebentar. Makan bergizi gratis, MBG. Ya. Rp74.560.000 siswa ibu hamil menyusui balita dan lanjut usia. Sudah. Cek kesehatan gratis 130.800.000 orang itu. Pertama kali, kalau ini pertama kali cek kesehatan gratis itu. Ya. Kita cek, tahu kondisi, tahu masalah, tahu apa yang kita harus kerjakan sekarang. Ternyata rakyat kita banyak sekali yang sakit gigi, giginya rusak. Artinya dokter gigi kurang. Tapi kalau kita nggak tahu bagaimana? Program afirmatif 150.000 sarjana S1 fresh graduate magang 6 bulan. Dan saya dapat laporan ya, Menteri Tenaga Kerja kurang lebih 60% yang langsung dapat pekerjaan di tempat dia magang. Sekolah Unggul Garuda 9.500.000 per bulan. Ini adalah anak-anak yang terpinter, walaupun dari keluarga tidak mampu, masuk ke Sekolah Unggul Garuda. Niatnya adalah mereka ini akan nanti masuk ke program-program yang paling berkualitas di seluruh dunia. Rencana kita baru 4 sekolah unggulan Garuda yang terbangun. Prof. Brian, berapa rencananya total SMA Garuda? Beasiswa LPDP 23.289 mahasiswa untuk dalam negeri dan luar negeri. Beasiswa S1 Garuda, beasiswa S1 Unhan, beasiswa Sekolah Taruna Nusantara, subsidi pupuk. Subsidi pupuk Rp334.166 per bulan. Penerimaan manfaat 14.205.757 petani dan pembudidaya ikan
menerima subsidi pupuk. Subsidi bunga KUR Rp500.000 per bulan, 6.084.205 debitur yang menerima. Sertifikat gratis 1.350.000 UMK. Saudara-saudara, ini adalah program saya sebutkan rinci supaya kita mengerti apa yang sudah kita lakukan. Saudara-saudara, kita faham dan mengerti bahwa masa depan kita akan ditentukan oleh kualitas manusia kita, kualitas anak-anak kita, kualitas fisik, kesehatan, karena itu gizi sangat penting, tapi juga kualitas pendidikan. Kita faham bahwa pendidikan kita banyak ketertinggalan. Negara kita sangat besar, luas. Kita memiliki lebih dari 288.000 sekolah, banyak di tempat terpencil. Salah satu upaya kita adalah digitalisasi pendidikan. Kita sudah membagi interaktif flat panel, layar pinter di seluruh sekolah Indonesia. Satu per sekolah tahun lalu sudah kita bagikan. Tahun ini kita akan tambah 3 plus per sekolah. Saya harapkan di akhir 2026 akan sudah tersampaikan, terkirim kurang lebih tambahan 700.000 panel pinter atau smart digital panel di seluruh sekolah Indonesia akhir Desember 2026 atau semester pertama 2027. Apa artinya ini? Artinya bahwa anak-anak kita dan guru-guru kita di seluruh Indonesia punya akses untuk materi pembelajaran terbaik. Baru saja kita dapat berita bagus dari PBB, ya, International Telecommunication Union, memberi penghargaan tertinggi kepada kita Indonesia dari 122 negara, ya, dalam kategori e-government dan kategori digitalisasi pendidikan, bahwa kita punya apps yang dilaksanakan oleh Menteri Dikdasmen, ya, Kementerian Dikdasmen, rumah pendidikan, portal terintegrasi dengan interaktif flat panel yang kita bagikan telah digunakan oleh lebih dari 6,9 juta pengguna, menyediakan 4.843 sumber belajar gratis dan membantu ratusan ribu guru di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Penghargaan dari PBB ini membuktikan digitalisasi pendidikan kita diakui dunia. Kita melompat, saudara-saudara. Kita tidak cepat puas. Perjalanan masih jauh, tapi kita ingin memperbaiki semua sekolah kita. Tahun ini kita akan selesai 77.000 sekolah renovasi. Tahun depan target kita 100.000, tahun 2008 100.000. Kita berharap di 2029 seluruh sekolah Indonesia sudah direnovasi. Seluruh sekolah di Indonesia sudah direnovasi. Dan uangnya kita akan kirim langsung ke kepala sekolah, diawasi oleh komite orang tua, komite guru dan sebagainya. Dan ternyata hasilnya sangat baik. Kalau tidak salah ya, Menteri Mendikdasmen ada di sini,
Ya. Umpan balik yang saudara terima cukup bagus. Ya. Baik. Terima kasih. Saudara-saudara, digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin. Saat ini dari laporan Dewan Ekonomi Nasional, digitalisasi program bantuan sosial telah dijalankan di 43 kabupaten dan kota pada 26 provinsi. Sudah sekitar 1 juta keluarga terdaftar dari target 12,5 juta keluarga. Sebelumnya untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi. Tapi tentunya kita harus melangkah lebih jauh. Data sosial, data kependudukan, data pendidikan, data kesehatan, data pekerjaan, data perumahan, data penerima bantuan harus terintegrasi dengan perlindungan keamanan yang kuat. Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target 0% kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai. Kita juga telah menghadirkan mall pelayanan publik di 313 kabupaten dan kota. Dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses sampai dengan 150 jenis pelayanan. Ini kemajuan. Tapi seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia. Saudara-saudara sekalian, dalam buku yang sudah dibagikan kepada saudara-saudara, ya, telah dicatat 108 masalah kronis bangsa yang kita pecahkan melalui berbagai keputusan pada 18 bulan pertama pemerintahan. Sekarang pemerintahan kita telah berjalan 20 bulan. Tentu sudah lebih banyak lagi persoalan yang kita selesaikan. Kita telah mencapai prestasi-prestasi yang sudah saya singgung tadi. Saudara-saudara, salah satu juga yang kita telah berhasil adalah mendirikan Bank Emas. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, Indonesia punya Bank Emas bulian yang sekarang sudah mengelola 153 ton emas. Sudah mengelola. Dan 153 ton emas ini nilainya berapa Pak Rozan? 20 miliar dolar. Jadi dalam satu tahun, bank yang kita dirikan satu tahun yang lalu, sekarang sudah mengelola emas senilai 20 miliar dolar. Ini juga kekuatan ekonomi yang dilihat oleh dunia juga. Dan saya percaya di tahun-tahun mendatang, ini akan juga meningkat.
Jadi kita ternyata diam-diam kita telah mencapai prestasi-prestasi yang berskala dunia. Saya kira boleh dicek bank mana, bank emas mana, ya, yang memiliki 153, yang mengelola 153 ton emas dalam satu tahun. Saudara-saudara, gaji hakim yang telah 12 tahun tidak naik, kita telah naikkan. Untuk berapa jenjang naiknya hampir 300%, 280%. Sudah saya umumkan kemarin, Ketua Mahkamah Agung lapor ke saya bahwa Ketua Mahkamah Agung Singapura cerita kepada dia, Ketua Mahkamah Agung Indonesia, bahwa gaji ketua penerimaan Ketua Mahkamah Agung Indonesia sudah di atas Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga gaji rata-rata hakim Indonesia yang paling junior sudah di atas gaji rata-rata hakim junior Malaysia. Lumayan juga. Kita ingin hakim-hakim kita hidup baik. Saya juga perintahkan ya, Menteri Perumahan prioritaskan rumah-rumah untuk hakim. Di seluruh Indonesia, hakim, panitera, dan petugas mahkamah saya kira tidak sampai 9.000 orang. Jadi bisa diprioritaskan ya, perumahan untuk mereka. Kita tidak mau gaji kita, hakim kita hidupnya tidak bagus. Kita tidak mau hakim kita tidak punya harga diri. Kita tidak mau hakim kita tidak punya kehormatan. Kita tidak mau hakim kita bisa disogok. Saudara-saudara, kredit macet UMKM yang selama belasan tahun telah menghambat para pengusaha kecil kita untuk meneruskan pekerjaan dan usaha mereka, kita telah selesaikan. Sejak November 2024, kita telah beri pengampunan ke mereka. Juga mulai dari sampai dengan Juli 2026, dari 5.000 jembatan desa yang sangat diminta oleh rakyat desa, 5.000, kita sudah selesaikan 1.000. 1.000 sudah dibangun dan sisanya bisa selesai dalam waktu dekat. Akhir tahun 2026 kira-kira berapa Kepala Staf Angkatan Darat sebagai Ketua Satgas? 5.000 akan selesai 2026. Bagus. Saudara, kita sudah membangun 100 kampung nelayan merah putih. Target kita akhir tahun lebih dari 1.000 kampung nelayan merah putih harus beroperasi. Saudara-saudara, kita sudah mulai beroperasi lebih dari 1.000 koperasi daerah merah putih, koperasi desa merah putih. Tentunya baru 1,5 bulan beroperasi, banyak kekurangan. Ada yang belum listriknya belum baik, ada yang airnya belum baik, ada yang belum dapat internet, dan sebagainya. Tapi, dalam waktu dekat saya mendapat laporan, akhir tahun ini kita bisa selesaikan 30.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih. 30.000, saya kira ini juga jarang ada negara yang berhasil membuat 30.000 koperasi dalam 1,5 tahun. Karena koperasi ini adalah koperasi operasional, bukan koperasi di atas kertas. Tiap koperasi punya gudang, tiap koperasi punya
kamar pendingin, sehingga panen dari rakyat petani di desa itu

tidak boleh diperdagangkan. Saudara-saudara, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah akan punya jalur, akan punya suatu pegangan rantai pasok, supply chain, retail chain dari pusat sampai ke desa. Pertama kali dalam sejarah. Kita sekarang tidak bisa kita di blackmail. Tidak bisa nanti ada barang langka. Tidak bisa nanti ada tim menimbun barang di saat kritis. Mau Idul Fitri, barang langka. Mau tahun baru, barang langka. Tidak bisa, karena kita akan mengerti di mana langka, di mana lebih. Suatu desa kelebihan telur, di desa lain kurang, kita akan faham dan mengerti, dan kita akhirnya akan lebih baik dan lebih cepat untuk mengendalikan inflasi. Saudara-saudara, khusus untuk koperasi Desa Merah Putih ini, saya ingin jelaskan sedikit. Niatnya tadi adalah untuk menghilangkan rentenir. Rentenir itu hidupnya adalah dengan mengisep darahnya petani kita. Dengan bunga 1% sehari, tidak mungkin petani produsen kita bangkit. Tadinya tujuannya itu. Ternyata kita menemukan bahwa rantai pasok ini bisa memicu, menghemat ratusan triliun rupiah. Saya minta dipasang slide itu. Ya, rantai pasok perdagangan bahan pokok. Kalau kita lihat selama ini, petani jual ke pedagang pengumpul ke distributor, distributor ke subdistributor, subdistributor ke pedagang grosir ke pedagang retail, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pihak, baru ke konsumen. Ternyata setelah diriset oleh Menteri Pertanian, keuntungannya yang diambil oleh pihak penengah ini adalah 30-40%. Jadi 300 diperhitungkan 313 triliun. Jadi yang dinikmati oleh petani hanya 30%, sepertiga. Ya, yang dinikmati oleh konsumen 30%, yang 40% dinikmati oleh middleman. Ya, sulit untuk ada kemakmuran. Dengan Koperasi Merah Putih, KDMP, marginnya kurang lebih 5-10%. Saya kira koperasi ambil 5% sudah cukup. Berarti sisanya bisa dinikmati petani dan konsumen. Ini adalah keamanan ekonomi jangka panjang. Sehingga saudara-saudara bisa kita bayangkan, kalau 250 triliun beredar di rakyat, itu ada istilah para ekonom ajarkan kepada saya, ya. Saya bukan ekonom, saya hanya dapat pelajaran dari ekonom-ekonom. Itu ada namanya velocity of money. Jadi kalau 1 rupiah beredar di masyarakat, kegiatan ekonomi yang ditimbulkan bisa 2, 3, sampai 4 kali lipat. Kalau minimal 2 kali, berarti 600 triliun atau 500 triliun minimal akan beredar di rakyat kita di bawah. Kalau sampai 3 kali, 4 kali itu kita bisa bayangkan.

0: saudara-saudara. Jadi ini saya kira sangat strategis. Tentunya usaha besar ini pasti banyak kekurangan. Sama dengan MBG, ada kekurangan, ada penyelewengan, adalah penyimpangan, tapi kita segera bertindak, kita segera memperbaiki, ya kan? Kita sedih ada oknum-oknum, ada pribadi-pribadi yang ingin cari kekayaan dari sesuatu pekerjaan atau suatu usaha yang begitu besar, begitu mulia untuk rakyat. Tapi apa boleh buat, kalau itu memang penyakit harus kita hadapi. Dengan sedih kita tindak, ya. Dan kita terus akan tindak. Sekali lagi berkali-kali saya bilang bahwa percayalah, kita tidak akan pilih kasih, kita tidak akan tebang pilih, kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan. Tentunya kita butuh kearifan kadang-kadang. Waktunya kapan? Bila mana? Di mana? Bagaimana? Ya. Karena kita ingin menyehatkan badan Indonesia. Kalau ada orang umpamanya kena kanker, jalan pintas bisa, potong aja tangannya atau potong aja kakinya, kan begitu kan? Tapi mungkin dengan ketepatan, dengan terapi, dengan teknologi, dengan kita bisa tanpa terlalu merusak badan. Sama, saya dapat pelajaran bahwa ekonomi suatu negara sama dengan badan kita. Kalau kita melihara badan kita dengan baik, ekonomi, badan kita akan sehat. Sama, badan ekonomi kalau dipelihara dengan baik akan sehat. Tapi kalau diracuni dengan markup, dengan korupsi, dengan penipuan, dengan under invoicing, dengan transfer pricing, dengan pat gulipat, permainan antara birokrat sama pengusaha, antara bank kasih kredit ke itu-itu saja, ya rusak, sakit. Nah ini kita sedang perbaiki. Saya kira saudara-saudara, begitu banyak keputusan besar yang telah kita ambil, ya. Jadi saya rinci ini dalam sidang paripurna ini sebagai suatu tonggak evaluasi. What we have done, what we still have to do. Kita sudah mencapai ke sini. Ini untuk mendorong semangat kita. Ternyata benar. Ternyata kalau kebijakannya benar, niatnya benar, arahnya benar, sesuai dengan filosofi bangsa, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan itikad untuk apa? Untuk mengabdi kepada rakyat. Ternyata hasilnya real. Hasilnya real. Dunia sudah mulai mengakui, saudara-saudara sekalian. Saya kira itu dari saya sebagai pengantar, ya. Dan sekarang saya persilahkan kawan-kawan media untuk menikmati minum kopi di luar ruangan. Ini pengantarnya sudah 1 jam 40 menit. Nanti menteri-menteri yang ingin beri laporan atau tanggapan, ya, tolong nanti Menseknek di, ya, diringkas di.
1: Dunia 2026 menjadi 48 tim. FIFA kini membuka peluang untuk kembali menambah kontestan menjadi 64 negara pada edisi

Asosiasi 2030. Jika hal ini terrealisasi, apakah peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2030 akan menjadi lebih terbuka dan slot peserta dari Asia otomatis akan bertambah? Kita akan bahas saat lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta Senin sore. Rapat membahas percepatan pelaksanaan program pemerintah. Spanyol resmi menjadi juara Piala 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di laga final di New Jersey Senin 20 Juli 2026 ini. Kekalahan ini sekaligus mengubur mimpi Messi jadi juara dunia untuk kedua kalinya. Yang juga memprihatinkan harga oli dan suku cadang sepeda motor di kawasan Parakan Pamulang Kota Tangerang Selatan masih alami kenaikan dan belum kunjung turun.

0: Kita awali newsroom dari aksi heroik petugas suku dinas perhubungan Jakarta Selatan yang viral di media sosial. Petugas berhasil menggagalkan aksi begal bersenjata tajam saat hari bebas kendaraan bermotor di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Atas keberanian ini petugas mendapatkan apresiasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
1: Empat petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan menerima penghargaan dalam apel khusus di kantor Sudin Perhubungan Jakarta Selatan Senin pagi. Penghargaan diberikan atas keberanian mereka menggagalkan aksi begal bersenjata tajam yang menyasar seorang lansia dan cucunya saat hari bebas kendaraan bermotor di Jalan HR Rasuna Said minggu kemarin.
2: Ini suatu hal yang sangat tentunya kami sangat apresiasi. Kami tidak hanya bertugas dalam menjalankan tugas sebagai pengatur lalu lintas, namun juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan kita di jalan raya.
1: Salah satu penerima penghargaan, Muhammad Nahrawi, menuturkan, ia bersama rekan-rekannya langsung mengejar pelaku setelah mendengar teriakan warga.
3: Saat kami sedang bertugas di HBKB Rasuna Said, di Jalan Padurenan Masjid Raya. Kebetulan di saat kita sedang bertugas itu, ada warga yang berteriak, jambret, jambret. Dan spontan kita melihat pelaku itu mengarah ke arah ke petugas, mengarah ke kami sedang berjaga. Dan kebetulan ada mobil juga yang mau melintas, pelaku itu sempat kaget namun terjatuh. Dan dari situ warga dan kami sebagai petugas yang ada di lokasi, kita turut mengamankan.
1: Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sebilah celurit, satu sepeda motor, dan tiga telepon genggam yang diduga hasil kejahatan. Pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Setiabudi. Polisi masih memburu satu pelaku lain serta mendalami keterlibatannya dalam aksi kejahatan lain. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Ke peristiwa lain, Polres Metro Depok terus mendalami kasus dugaan perusakan rumah warga yang diduga dilakukan oleh tetangganya di Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok. Hingga kini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor.
4: Satreskrim Polres Metro Depok terus melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan perusakan rumah yang viral di media sosial. Sebelumnya, rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria yang diduga berulang kali melakukan aksi meresahkan seperti melemparkan helm dan sampah ke halaman rumah korban serta diduga merusak pagar rumah. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oke mengatakan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 6 orang saksi terdiri dari warga sekitar RT RW serta pihak terkait. Pihaknya juga telah mengirimkan surat panggilan kepada terlapor untuk dimintai keterangan pada Senin hari.

0: hari ini. Made Gede Oke menyebut konflik diduga berawal dari persoalan kebisingan musik dan saling ejek antar kedua belah pihak yang kemudian memicu perselisihan berkepanjangan sejak tahun 2024. Dalam penyelidikan sementara, laporan yang ditangani penyidik berfokus pada dugaan tindak pidana perusakan properti milik korban.
1: Untuk pemeriksaan dari hari Kamis sampai dengan hari ini, kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sejumlah 6 orang. Baik dari pihak tetangga, RT RW sudah kita mintai keterangan saksi. Memang benar, dapat kami tambahkan juga, permasalahan ini memang sudah timbul ataupun dimulai dari tahun 2024 dan juga sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pihak RT RW dan juga pihak Babin Kamtibmas dan juga Babin. Sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengrusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut, kita perlu pendalaman.
0: Sebelumnya, kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman CCTV dugaan aksi peneroran tetangga viral di media sosial. Polisi kini masih mendalami keterangan para pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Berikutnya ada seorang siswa kelas 6 sekolah dasar di Lubuk Linggau mengalami luka dan juga lebam di kaki dan tangannya diduga setelah mendapat kekerasan dari guru di sekolahnya. Pihak keluarga telah melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian.
3: Inayo kelakuan oknum guru SD.
4: Inilah kondisi memar dan lebam di tangan dan kaki seorang murid kelas 6 SD Negeri 8 Kota Lubuk Linggau. Sebelumnya, korban diduga mendapatkan hukuman karena tidak mampu menghafal materi pelajaran perkalian yang diberikan oleh oknum guru laki-laki berinisial RP Rabu pagi. Mengetahui anaknya mengalami memar dan lebam diduga akibat sabetan benda sejenis kayu, keluarga akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Lubuk Linggau Rabu malam. Pengelola sekolah menyayangkan kejadian ini dan berjanji segera menyelesaikan persoalan dengan sebaik-baiknya.
5: Jadi langsung saya konfirmasi sama yang bersangkutan gurunya. Ternyata HP-nya udah aktif, memanggil. Karena dia tuh kalau di rumah jarang pegang HP. Setitik kan WA, besok pagi-pagi temuin ibu. Ibu pengen tahu kronologisnya seperti apa. Kami sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan upaya untuk bertemu dengan pihak korban. Tapi kenyataannya semalam, kami sampai jam 11 malam di sini, Pak. Pengen datang ke rumah korban, pengen melihat situasi anak seperti apa, tapi kenyataannya orang tua korban nggak ada di rumah. Dia ternyata ada di kepolisian.
4: Sementara itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lubuk Linggau pada Kamis siang menyebut pihaknya sudah melakukan penanganan atas kasus ini.
6: Akan dilakukan pemanggilan terhadap terduga terlapor.
7: Sampai saat ini sudah berapa, Kak?
6: Sampai dengan saat ini perwakilan dari korban itu satu orang inisial K kalau tidak salah dan saat ini masih dalam proses penyelidikan kami.
4: Polisi juga melakukan penyelidikan kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini. Hanif Fairandi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
2: Di lokasi lain, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menyetorkan uang rampasan negara senilai lebih dari 14 miliar rupiah ke kas negara. Uang itu berasal dari perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melibatkan pengelola pinjaman online dengan cara penagihan yang disertai ancaman dan intimidasi melalui media elektronik. Kejari Tangerang Selatan telah menyerahkan uang rampasan negara sebesar 14,26 miliar rupiah yang merupakan barang bukti yang telah dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Perkara ini menjerat 3 terpidana yakni Andika Bagaskara, Aziz Dandi Setiawan, dan Indra Jaya. Ketiganya divonis masing-masing 1 tahun 8 bulan penjara setelah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE dan juga pencucian uang secara bersama-sama. Kejaksaan menegaskan penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku, namun juga melalui penelusuran, pengamanan, dan juga pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara.
8: Diteror oleh si perusahaan ini yang kemudian dia melaporkan. Nah, tiga orang dalam perkara ini adalah pengelola dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga kemudian makanya dari kegiatan ilegal mereka ini melakukan, memberikan pinjaman online secara ilegal, tidak terdaftar di OJK, inilah hasil kekayaan dari perusahaan pinjaman online mereka ini. 14 miliar yang kemudian setelah proses persidangan, uang ini hari ini kita setorkan ke negara.
2: Harga oli dan suku cadang sepeda motor di kawasan Parakan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten masih alami kenaikan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit banget
0: bliss-nya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
5: Okay, thanks Dian.
6: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
7: Your heart is strong, madam, very strong.
6: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
8: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
9: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
8: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
10: Berikutnya Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Mensesnek Prasetyo Hadi tak merinci bahasan spesifik apa yang akan dibahas dalam sidang Kabinet Senin sore ini. Ia mengatakan seluruh bidang yang berkenaan dengan urusan pemerintah ikut dibahas dalam rapat sore ini. Pras juga menyebut salah satu persoalan yang pasti dibahas dalam sidang kabinet ini adalah mengenai percepatan pelaksanaan program pemerintah. Sidang kabinet paripurna pada Senin sore ini merupakan sidang kabinet merah putih perdana sejak kurang lebih 4 bulan lamanya. Prabowo tercatat terakhir kali menggelar sidang kabinet paripurna pada tanggal 13 Maret 2026 lalu. Informasi lain, harga oli dan suku cadang sepeda motor di kawasan Parakan Pamulang Kota Tangerang Selatan masih mengalami kenaikan dan belum kunjung turun. Nah, sementara itu di komunitas lainnya harga telur yang sempat anjlok kini secara bertahap mulai mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram dari di angka Rp22.000 kini menjadi Rp23.000 per kilogramnya.
11: Aktivitas perbengkelan masih terlihat berjalan seperti biasa di kawasan Parakan Pamulang pada Senin. Namun di balik kesibukan itu, para pelaku usaha mengaku tengah menghadapi tekanan berat akibat harga oli dan suku cadang yang terus bertahan di level tinggi sejak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum stabil.
12: Bagaimana ya?
13: Ya emang sih, sebenarnya setiap emang tahun-tahun ini ya ada naik.
12: Kemudian kita ya tetap baik tetap kita mesti gitu. Biar misalnya barang-barang pada naik.
11: Kenaikan harga yang terus terjadi ini membuat omset bengkel turun hingga 30%. Tidak sedikit konsumen yang mengeluh dan mempertanyakan kenaikan harga. Namun pelaku usaha mengaku tidak punya pilihan lain selain mengikuti harga pasar agar tidak mengalami kerugian.
14: Biasanya oli harganya 40, sekarang jadi 60. Paling 20-25 naiknya.
15: Kalau untuk Perpa sendiri bagaimana tuh? Ada yang naik mungkin tinggi?
14: Perpa juga naik, apalagi Penbel. Penbel juga naik dia harganya. Bisa 30% lah naiknya.
11: Setelah sempat anjlok, kini harga telur ayam di pasar tradisional kota Surabaya Senin pagi mulai mengalami kenaikan. Harga telur ayam naik Rp1.000 per kilogram sejak beberapa hari terakhir. Saat ini harga ecer telur di pasar tradisional Soponyono Rungkut Surabaya sudah mencapai Rp23.000 per kilogram. Sementara untuk pembelian per peti isi 10 kg dikenai harga Rp210.000 atau Rp21.000 per kilogram.
16: Mulai kemarin anak sekolah ini mulai masuk ini. Naik.
17: Alasan kenaikan dari produsen apa sih, Pak?
16: Ini banyak permintaan.
17: Banyak permintaan ya. MPG juga.
16: MPG mulai masuk juga.
11: Bagi warga, kenaikan harga telur ini dirasa memberatkan karena harga kebutuhan pokok lainnya turut naik. Warga memilih mengurangi pembelian agar bisa berhemat dan membeli kebutuhan lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Awal pekan, harga sayuran dan daging ayam di Purwakarta, Jawa Barat mengalami kenaikan signifikan. Sementara sempat anjlok, harga ayam potong dan juga telur alami kenaikan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
18: Lonjakan kenaikan harga sayuran salah satunya terpantau di Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat, Senin 20 Juli 2026. Kenaikan harga terjadi signifikan sehingga dikeluhkan penjual dan pembeli. Jenis sayuran tertentu bahkan naik lebih dari 100%. Mentimun naik dari Rp8.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Buncis naik dari Rp16.000 menjadi Rp24.000. Kentang naik dari Rp14.000 menjadi Rp18.000. Serta kubis naik dari Rp8.000 menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Kondisi ini dikeluhkan pembeli yang merasa terbebani dan penjual yang kehilangan omset.
19: Menurut warga seperti apa sih, Teh?
20: Naik banget sekarang. Ini awalnya 5.000, sekarang jadi 15.
19: Terus yang selain itu yang naik apa lagi sih?
20: Cabai, tomat juga naik sekarang. Terus dari bawang-bawang juga naik.
21: Paling sekarang yang naik paling wortel ya. Timun naik. Ya sayuran-sayuran hijau lah mungkin yang dipakai buat MBG pada naik. Karena kemarau bisa jadi.
18: Sempat turun hingga Rp28.000 per kilogram, kini daging ayam kembali naik hingga Rp38.000 per kilogramnya. Pedagang juga mengeluhkan pasokan yang mulai sulit.
22: Harga ayam, ya kita kan jual maksimal sih Rp38.000.
23: Sebelumnya sempat turun drastis, Pak?
22: Kenapa?
23: Sebelum MBG jalan sempat turun drastis katanya.
22: Drastis, Pak. Benar.
23: Nyampe berapa waktu itu sebelum?
22: Sampai
23: 25.
18: Sementara di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, harga ayam potong yang sempat anjlok hingga Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Kenaikan terjadi sejak sepekan terakhir. Tingginya permintaan daging diduga menjadi salah satu pemicu kenaikan.
24: Ini harga naik dari harga 15 kemarin sampai sekarang 20 ribuan per kilo.
19: Sudah sejak berapa hari itu Bu mengalami kenaikan?
24: Sejak berapa sih MBG lagi?
19: Tidak ada kenaikan. Ya, dari harga berapa ke berapa, Pak?
25: Dari harga 42 ke 45.
19: 45. Sejak kapan itu, Pak, mengalami kenaikan?
25: Sejak minggu kemarin.
19: Minggu kemarin. Ya. Kira-kira apa sih, Pak, penyebabnya sehingga harga ayam kembali naik ini?
25: Karena adanya pengiriman.
19: Pengiriman.
18: Kenaikan juga terjadi pada harga telur ayam ras. Kini harga telur ayam ras berada di kisaran Rp45.000, naik dari sebelumnya di angka Rp43.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di laga final. Informasi dengan pembahasan hadir sejeda, tetaplah bersama kami di Newsroom.
8: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
26: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.
0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah pikirnya, terus berikutnya
2: selipisnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
3: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.
5: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
27: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
28: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
7: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
10: Dari dunia olahraga, Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di laga final di New Jersey Senin 20 Juli 2026 waktu Indonesia.
3: Babak pertama dan kedua berjalan tanpa gol, dengan Spanyol lebih mendominasi penguasaan bola. Memasuki masa injury time babak kedua, Argentina harus bermain dengan 10 orang setelah Enzo Fernandez diganjar kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Pau Cubarsí. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga waktu normal berakhir dan laga pun berlanjut ke perpanjangan waktu. Di menit ke-106 perpanjangan waktu, umpan silang Pedro Porro disundul Nico Williams ke arah Ferran Torres yang berdiri bebas. Tanpa ragu, Ferran Torres melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung kiper Emiliano Martinez. Keunggulan jumlah pemain sejak kartu merah Enzo Fernandez menjadi salah satu kunci Spanyol memecah kebuntuan. Di laga ini, Lionel Messi tampil tak berdaya setelah diredam ketat lini tengah Spanyol. Kekalahan ini sekaligus mengubur mimpi Messi jadi juara dunia untuk kedua kalinya. Sementara itu di Madrid, Spanyol, ribuan supporter memadati Plaza Colón untuk menyaksikan laga final lewat layar lebar yang disiapkan pemerintah kota. Lebih dari 25 ribu orang langsung bersorak gembira saat Ferran Torres mencetak gol kemenangan di menit ke-106. Ini menjadi title kedua bagi tim Matador setelah sebelumnya berhasil keluar menjadi juara Piala Dunia pada 2010 silam.
10: Pemirsa, Spanyol resmi menyandang gelar juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina 1-0 di babak final. Sebagai juara dunia, berapa hadiah yang diterima oleh La Roja dan siapa saja daftar penghargaan individu Piala Dunia 2026? Berikut ulasannya yang kami kutip dari FIFA. Kalau kita melihat yang pertama dulu untuk juara satu adalah Spanyol begitu ya. Yang mana sebelum ke sana kita lihat alokasi dana yang akan mereka tanggung atau mereka akan dapatkan hadiahnya. Kita jelaskan dulu, FIFA ini telah dilaporkan mengelontorkan dana jumbo ini untuk peserta Piala Dunia 2026, total hadiah dan juga distribusi dana yang diberikan pada turnamen ini mencapai sebanyak 871 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 14,3 triliun rupiah, asumsi 16.500 rupiah per dolarnya. Menjadikannya edisi paling mahal sepanjang sejarah. Spanyol juara satu ini mendapatkan hadiah sebesar 1 triliun rupiah estimasinya, jika menganggap 1 dolar adalah 16.500 rupiah begitu ya. Dan untuk Argentina juara kedua akan mendapatkan hadiah sebesar 650 miliar rupiah, kita konversikan ke nilai rupiah begitu ya, untuk juara dua. Untuk juara tiga ada Inggris di situ yang mendapatkan hadiah sebesar kalau kita melihat dari FIFA angkanya 585 miliar rupiah. Dan juara keempat ini adalah kalau kita tahu adalah Prancis begitu ya, juara keempat, mendapatkan hadiah 550 miliar rupiah. Dan untuk alokasi hadiah ini, jumlah ini meningkat dibandingkan pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan saat itu FIFA hanya memberikan dana persiapan 1,5 juta US dollar dan bonus kelolosan sebesar 9 juta US dollar untuk setiap tim peserta. Dan juga selain bonus awal, negara peserta juga akan menerima hadiah tambahan berdasarkan dari prestasi di turnamen. Bahkan tim yang finish di posisi 33 hingga 48 tetap memperoleh sebesar 12,5 juta US dollar atau setara dengan 225 miliar rupiah. Kita masuk ke dalam kategori penghargaan individu Piala Dunia 2026 untuk penerima hadiahnya adalah sebagai berikut. Kita lihat untuk yang pertama adalah Golden Ball atau pemain terbaik. Ini diperoleh oleh Rodri dari Spanyol. Rodri jadi otak dari permainan Spanyol begitu ya. Rodri kembali menunjukkan perannya sebagai jantung permainan Spanyol sepanjang Piala Dunia 2026. Gelandang berusia 30 tahun ini tampil sebagai starter dalam seluruh 8 pertandingan La Roja. Meski tidak mencatatkan gol maupun assist, Rodri menjadi sosok sentral dalam mengendalikan tempo permainan melalui akurasi operan dan dominasi penguasaan bola. Kita lihat yang kedua ada Golden Glove atau kiper terbaik yang ditunjuk adalah Unai Simon. Unai Simon dari Spanyol juga begitu ya, ukir rekor clean sheet menjaga gawang. Unai Simon dinobatkan sebagai peraih Golden Glove setelah tampil luar biasa sepanjang turnamen. Kiper Atletik klub ini mencatatkan 6 clean sheet terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia. Pada laga final, Simon nyaris tidak mendapatkan ancaman berarti karena Argentina hanya mampu melepaskan 2 tembakan sepanjang 120 menit pertandingan. Kita lihat untuk penghargaan individu berikutnya, ini diperoleh oleh Young Player Award, pemain muda terbaik. Didapatkan oleh Pau Cubarsí. Pau Cubarsí Spanyol menjadi pemain muda terbaik bek muda Barcelona. Pau Cubarsí juga mencuri perhatian sepanjang turnamen. Pemain berusia 19 tahun ini juga bermain penuh dalam seluruh pertandingan Piala Dunia 2026, menjadi pilar utama pertahanan Spanyol yang hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen. Ini yang terakhir yaitu Golden Boot top skor Kylian Mbappe asal Prancis. Rata-rata ini diboyong oleh Spanyol begitu ya. Dan ini didapatkan oleh Kylian Mbappe 10 gol. Mbappe rebut Golden Boot meski gagal membawa Prancis ke final. Kylian Mbappe tetap pulang dengan penghargaan Golden Boot sebagai pencetak gol terbanyak turnamen. Kapten Prancis ini mengemas 10 gol dan 4 assist, unggul 2 gol atas Lionel Messi yang menutup turnamen dengan 8 gol. Tadi kita lihat ya penghargaan dan juga berapa yang mereka dapatkan untuk juara 1, juara 2, juara 3 hingga ke juara keempat. Dan tentunya setelah memperluas jumlah peserta Piala Dunia 2026 menjadi 48 tim, FIFA kini buka peluang untuk kembali menambah kontestan menjadi 64 negara pada edisi 2030. Perluasan jumlah peserta bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi negara-negara yang selama ini sulit untuk menembus putaran final Piala Dunia, termasuk Indonesia begitu ya. Dan hingga kini FIFA belum mengambil keputusan final mengenai usulan itu. Nah, jika hal itu terrealisasi, apakah peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2030 akan menjadi lebih terbuka dan slot peserta dari Asia otomatis akan bertambah? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Kesit B. Handoyo, pengamat sepak bola. Selamat sore, Bung Kesit.
4: Selamat sore.
10: Salam olahraga.
4: Salam olahraga.
10: Ini baju-baju Argentina kayaknya.
4: Ini baju duplikatnya Argentina.
10: Orang-orang birunya. Berarti Anda dukung Argentina kemarin ya?
4: Saya dukung Spanyol.
10: Spanyol begitu ya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Apa yang Anda lihat dari permainan semalam, permainan di dini hari, apakah memang faktor kebugaran menjadi penentu pemenang?
4: Yang jelas bahwa ada anti-klimaks yang terlihat dari Argentina, sang juara bertahan, yang ternyata begitu ketemu Spanyol mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan menurut saya ini penampilan terburuk dari Argentina sepanjang dia tampil di Piala Dunia 2026 ini. Sebaliknya, Spanyol ini seperti roket gitu, dia terus aja meroket. Dan penampilan yang paling menurut saya paling ikonik, paling enak dilihat, bagaimana kemudian dia mampu menaklukkan juara bertahan adalah pada saat pertandingan final melawan Argentina.
10: Itu jangan gara-gara Argentina dua backnya, dua back utama malah yang cedera.
4: Romero dan juga
10: ini menjadi Fernandez. Faktor kekalahan.
4: Iya. Saya kira kalau dari cederanya pemain ya belakang memang Lisandro Martinez ya sempat mengalami cedera, tapi bukan itu faktor utamanya.
10: Okay.
4: Faktor utamanya adalah ketika Argentina gagal untuk bisa mengembangkan permainan mereka. Seluruh lini ya dikunci habis oleh pemain-pemain Spanyol. Ini yang membuat Argentina kemudian sulit berkembang, sulit untuk bisa menerapkan strateginya. Walaupun mencoba untuk bermain sedikit keras, tapi ternyata tidak diladeni oleh Spanyol yang memang sudah punya pakem tersendiri ya. Mereka tidak pernah tergoda untuk bermain mengikuti kemauan lawan ya. Mereka tampil dengan dua sentuhan, satu sentuhan, tapi begitu sudah masuk ke dalam sepertiga lapangan akhir dari lawan, mereka menciptakan peluang-peluang yang sangat berbahaya.
10: Berarti drama-drama sejauh ini yang tercipta selama pertandingan ini
4: tidak
10: ada aroma-aroma ininya ya. Berat sebelahnya juga ya, menghiasi.
4: Sebelumnya kan memang
10: berat kemana gitu.
4: Iya, sebelumnya kan memang muncul ya kontroversi-kontroversi, bahkan isu-isu yang menyebutkan Argentina ini anak emasnya FIFA gitu. Tapi di final kemarin tidak ada anak emas. Semuanya sama.
10: Ya. Gitu.
4: Semuanya sama dan dibuktikan dengan kekuatan masing-masing dan Spanyol memperlihatkan itu.
10: Baik, ini juga kalau saya presentasi tadi ya, ada kapten Spanyol Rodri meraih penghargaan pemain terbaik. Seperti apa sosok jenderal lini tengah Spanyol ini yang lihat?
4: Rodri ini pemain yang sangat berpengaruh ya. Dia gelandang yang pandai, bukan saja sebagai tembok pertama dari Spanyol pada saat tim lawan melakukan tekanan, tapi dia juga jenderal lapangan.
10: Okay.
4: Dia pemain yang begitu aktif ya, melakukan serangan kemudian juga bertahan sama baiknya. Ya, visi bermainnya juga sangat baik ya. Pengalamannya juga sangat luar biasa bersama Manchester City. Kita tahu bagaimana Rodri juga ikut membawa City meraih juara Liga Primer. Dan Rodri adalah sosok penting ya. Rodri adalah sosok yang selama ini menjadi anchor bagi Spanyol. Dan kita lihat
10: gitu ya.
4: Iya. Jangkar dan kita lihat bagaimana peran yang diperlihatkan. Jadi wajar kalau dia kemudian tampil sebagai pemain terbaik di Piala Dunia.
10: Ada nama berikutnya juga mendapatkan penghargaan kiper terbaik untuk Unai Simon. Apakah layak karena kuatnya pertahanan Spanyol karena permainan kolektif mereka ini?
4: Hanya satu gol. yang bersarang di gawang
10: sekali,
4: Unai Simon ya pada saat menghadapi Belgia ketika itu. Spanyol unggul dengan 2-1 dan itu satu-satunya gol yang bersarang di gawang Spanyol. Jadi kita bisa melihat bagaimana kekuatan di lini pertahanan Spanyol dan juga tentunya Unai Simon sebagai penjaga gawang yang menjadi pilihan utama dari Luis de la Fuente untuk tampil di bawah Mister Spanyol.
10: Oke, Bung Gesitnya kan di final Messi gagal mencetak gol.
4: Iya.
10: Hal itu membuat Kylian Mbappe meraih sepatu emas. Analisa Anda.
4: Iya, sebenarnya ada kesempatan ya bagi Messi untuk menyamai lah setidaknya torehan gol yang dibuat oleh Mbappe, 10 gol, sementara Messi mentok di 8.
10: Okay.
4: Tapi ternyata dalam pertandingan final, dia benar-benar mati kutu. Tidak ada shoot on goal, tidak ada shoot on target. Ya. Ini yang betul-betul di luar dugaan gitu. Memang bukan hanya Messi, tapi Argentina secara keseluruhan memang gagal untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Kalau kita lihat statistiknya misalnya, shoot on goal-nya atau total shoot ya, dari Spanyol itu kan 20.
10: Yeah.
4: Sementara Argentina cuma 3. Ya. Kemudian passing-nya 800 lebih itu milik Spanyol.
10: Yeah.
4: Argentina hanya separuhnya, sekitar 450-an.
10: Yeah.
4: Jadi memang terlihat sekali bagaimana dominasi dari Spanyol. Nggak heran kalau kemudian mereka mampu ya mengunci bukan saja Messi, tapi juga mematikan pergerakan rekan-rekan Messi sebagai supplier ke Messi. Ini yang berhasil dijalankan oleh
10: 2026,
4: Spanyol.
10: Piala Dunia sudah berakhir, kita menatap Piala Dunia 2030. Gesit akan diikuti 64 negara, ini masih belum final keputusan dari FIFA. Apa dampaknya dengan penambahan jumlah peserta dan apakah ada mencium ego elektoral dalam keputusan itu?
4: Iya, 64 negara ini banyak juga ya. 48-nya sudah
10: lebih dari sebulan
4: sudah begitu banyak, betul.
10: Langsung.
4: Ya, ini masih proposal ya, masih proposal yang akan coba dimunculkan oleh FIFA apakah kemudian nanti betul-betul terwujud di tahun 2030. Tapi kalaupun misalnya betul-betul 64 peserta, maka kesempatan bagi negara-negara yang termasuk Indonesia yang sulit untuk bisa menembus Piala Dunia, maka kesempatannya semakin terbuka. Sebenarnya dengan 48 aja kalau kita bicara Indonesia, kesempatan itu sangat besar bagi Indonesia. Kita mampu lolos sampai round 4 ya, round 3 ya.
10: Round 3.
4: Sampai akhirnya kita tidak bisa lolos karena kita gagal untuk bisa bersaing dengan Irak ketika itu.
10: Apakah kegagalan itu akan terbantahkan dengan kehadiran ada Luke Anthony Vickery begitu yang bergabung menjadi warga negara Indonesia? Kita akan lihatkan okay. ke pemirsa di rumah dan ke Anda paket soal profiling dari Luke Anthony Vickery di layar berikut ini di plasma. Kita akan putarkan siapa sebenarnya Luke Anthony Vickery ini.
6: Tunduk dan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
9: Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas resmi mengambil sumpah WNI pesepak bola asal Hawaii, USA, Luke Anthony Vickery di KJRI Sydney, Australia pada Kamis 16 Juli 2026. Luke Vickery disumpah menjadi WNI setelah melalui prosedur tahapan panjang. Sebelumnya, Luke Vickery diusulkan PSSI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjadi WNI pada awal 2026. Setelah melalui seleksi administrasi dan kajian, tim pemeriksa peneliti pemberian kewarganegaraan TP3K lintas kementerian, Luke dinilai layak untuk diberi kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, proses rekomendasi di DPR diperoleh pada 17 Juni 2026 dan diusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai WNI. Luke adalah pesepak bola kelahiran Kailua, Honolulu, Hawaii, dan saat ini berusia 19 tahun. Adapun garis keturunan sebagai WNI, Luke Vickery memiliki nenek dari garis keturunan ibu yang lahir di Medan pada 3 Desember 1937. Sebagai pesepak bola profesional, saat ini Luke Vickery bermain untuk kesebelasan MacArthur Sydney yang berlaga di Liga Australia. Sebelum bermain di MacArthur, Luke Vickery sempat bermain untuk Western United Liga A Australia. Dalam pesan sumpah naturalisasi, Menteri Hukum berharap Luke Vickery bisa berjuang untuk mewujudkan Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Luke juga menanggapi antusias proses naturalisasi dirinya menjadi WNI dan siap berjuang untuk Merah Putih.
10: Baik, proses naturalisasi, tapi yang disarankan oleh Kemenpora bukan naturalisasi, diaspora, begitu penugasan.
4: Iya, penugasan.
10: Komentar Anda soal...
4: Iya, apapun namanya, yang jelas ada tambahan amunisi baru di tim nasional Indonesia dengan hadirnya Luke Vickery, pemain yang berusia 20 tahun, pemain sayap. Sebenarnya ada tiga negara yang bisa dia bela ya. Ada Amerika Serikat, tempat dia lahir, kemudian juga Australia dan Indonesia. Tapi ternyata dia memilih Indonesia. Walaupun sebelumnya dia pernah membela U19 ya, Under-19 Australia. Bahkan pernah tampil juga di kejuaraan ASEAN, AFF tahun 2024. Jadi ya ini merupakan kabar baik ya dalam upaya PSSI, saya katakan seperti itulah, yang bertanggung jawab untuk menyiapkan tim nasional, mewujudkan keinginan untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Ini adalah sebuah proses cukup panjang yang akan dijalani oleh Indonesia. Karenanya nggak heran juga kalau bukan Luke Vickery aja, ada Matthew Baker, kemudian juga ada Mitchell Baker yang juga dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Pemain-pemain muda ini aset ya. Tinggal bagaimana kemudian saya kira PSSI menjalankan programnya ya. Harus serius, saya kira nggak boleh setengah-setengah lagi. Bagaimana kemudian mewujudkan keinginan harapan masyarakat Indonesia setelah dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 masyarakat kecewa karena timnas Indonesia gagal lolos ya untuk pertama kalinya. Tapi terlepas dari itu, saya kira persiapan harus dilakukan seserius mungkin.
10: Oke, kita punya pengalaman ya, Bung Kesit, bertanding dengan melawan seperti Jepang begitu ya, Australia, Arab Saudi, Irak, yang dinilai sangat berharga untuk membangun mental dan juga kualitas tim Indonesia.
4: Saya kira bertemu dengan atau bertanding dengan negara-negara yang secara peringkat di atas Indonesia kita, itu sangat memberikan keuntungan, sangat positif ya. Pertama apa, para pemain timnas itu bisa mendapatkan tekanan yang jauh lebih tinggi lagi. Bisa mendapatkan suasana ketika bertemu dengan tim yang pengalamannya jauh lebih bagus dibandingkan dengan pemain-pemain Indonesia. Ini pelajaran yang sangat berharga ya. Ketika Indonesia menghadirkan Argentina ya beberapa waktu lalu, itu juga kan sangat positif untuk kematangan pemain-pemain Indonesia. Paling tidak secara pengalaman individu-individu itu bisa mendapatkan. Termasuk juga ketika kita bertanding di kualifikasi
10: terakhir Asia. Ini, durasi kita makin singkat karena lumayan seru kalau membahas soal Indonesia untuk ke 2030. Apa harapan Anda dari Indonesia untuk menatap 2030, Bung Kesit?
4: Iya, selain persiapan yang serius, saya kira 2030 saatnya kita menatap untuk bisa melangkah lebih jauh lagi dibandingkan dengan 2026. Harapannya tadi Indonesia untuk pertama kalinya bisa lolos di Piala Dunia 2030.
10: Mari kita aminkan 280 juta penduduk Indonesia.
4: Amin.
10: Saat ini ya. Amin. Amin. Terima kasih untuk waktu Anda ke Sid Behanoyo, pengamat sepak bola bersama Newsroom di edisi Piala Dunia 2026 dan menatap 2030 untuk Piala Dunia Indonesia nanti bagaimana ke depannya. Terima kasih. Selamat sore.
4: Selamat sore.
10: Salam olahraga.
4: Salam olahraga.
10: Dan informasi berikutnya, pertempuran yang kembali memanas antara AS dan Iran mengganggu perjalanan di Teluk kembali merembet ke dunia penerbangan. Informasi selengkapnya di Rusia. Tetaplah bersama kami.

0: aku mau pesen dua. Yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget pikirnya, sedikit banget
0: pelipisnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan

0: Ke informasi selanjutnya, setelah sempat menghentikan serangan Amerika Serikat kembali gempur Iran sebagai aksi balas dendam atas kematian dua prajuritnya karena serangan Iran.
1: Suara sirene peringatan menggema di berbagai kawasan di ibu kota Yordania, Amman, saat militer Yordania mengumumkan berhasil mencegat tiga rudal balistik Iran. Satu rudal lainnya disebut jatuh di wilayah terpencil. Warga diminta waspada menyusul ancaman serangan rudal yang mengarah ke kawasan tersebut. Di tengah situasi itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Amman mengatakan bandara dan pelabuhan Aqaba dievakuasi karena adanya ancaman serangan. Namun pemerintah Yordania membantah informasi tersebut dan menegaskan Bandara Internasional King Hussein serta pelabuhan Aqaba tetap beroperasi normal. Militer Iran juga merilis rekaman peluncuran drone dan rudal yang diklaim menargetkan dua pangkalan militer Amerika di Kuwait, yaitu pangkalan udara Ali Al-Salem dan Camp Udairi. Teheran menyebut serangan itu sebagai bagian dari operasi Thunderbolt dan merupakan balasan atas serangan berulang Amerika terhadap wilayah Iran. Namun, militer Kuwait menyatakan sistem pertahanan udara berhasil mencegat sejumlah rudal dan drone yang memasuki wilayah udara negara itu. Sementara Amerika Serikat belum memberikan tanggapan atas klaim Iran mengenai serangan di pangkalan Teksu. Sementara itu, Amerika Serikat belum memberikan tanggapan atas klaim Iran mengenai serangan ke pangkalannya di Kuwait. Serangan-serangan Iran pada negara sekutu Amerika Serikat membuat AS menyiagakan kembali pesawat tempur F-35B di atas kapal USS Boxer, kapal utama yang beroperasi bersama unit ekspedisi marinir ke-11. Rekaman ini dirilis setelah pasukan Amerika melancarkan serangan baru ke sasaran di Iran sebagai balasan atas serangan rudal dan drone di Yordania yang menewaskan dua personel militer Amerika. Menurut CENTCOM, serangan tersebut ditujukan untuk menghukum pasukan Garda Revolusi Iran yang dituduh bertanggung jawab atas serangan itu. Sementara Iran juga mengalami kerusakan infrastruktur sejak diserang Amerika Serikat bertubi-tubi sejak 8 hari lalu. Jembatan dan terowongan di Provinsi Hormozgan rusak parah dibombardir pasukan AS. Video yang dirilis Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pekan lalu memperlihatkan kerusakan di Jalan Rodan Bandar Abbas, Provinsi Hormozgan, Iran Selatan. Menurut kantor berita Tasnim, pesawat tempur Amerika menargetkan dua jembatan di Jalan Tol Bandar Abbas Rodan sehingga merusak badan jalan dan menyebabkan sejumlah warga tewas serta lainnya terluka. Sehari sebelumnya, Tasnim juga melaporkan 6 jembatan di wilayah Bandar Khamir di provinsi yang sama menjadi sasaran serangan. Sedikitnya 7 orang dilaporkan tewas. Pemerintah Iran menyebutkan korban jiwa dalam serangan Amerika Serikat telah menewaskan lebih dari 50 orang dan melukai lebih dari 500 orang. Sementara itu, meski Donald Trump berkali-kali menyebutkan dirinya terbuka untuk melakukan perundingan dengan Iran, namun Iran menegaskan pembicaraan dengan Amerika Serikat kini ditangguhkan. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Qasem Gharibabadi, menyebutkan prioritas Iran adalah mempertahankan negara, bukan melanjutkan perundingan.
0: Pemirsa, pertempuran yang kembali memanas antara AS dan Iran mengganggu perjalanan di Teluk kembali merembet ke dunia penerbangan. Maskapai penerbangan ramai-ramai membatalkan penerbangan ke Kuwait dan Arab Saudi. Mengutip dari laman detik.com yang bersumber dari The National, pada hari Minggu 19 Juli 2026, maskapai Emirates membatalkan 8 penerbangan antara Dubai dan Kuwait pada hari Minggu, sementara Etihad Airways membatalkan layanannya antara Abu Dhabi dan juga Kuwait pada tanggal 19 dan 20 Juli. Penerbangan Air Arabia juga terpengaruh dengan penerbangan dari Abu Dhabi dan Sharjah dibatalkan atau ditunda. Fly Dubai telah membatalkan layanan antara Dubai dan Aba di Arab Saudi. Ketegangan antara Washington dan Teheran kembali meningkat pada 7 Juli. Kedua negara saling menuduh telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang akhirnya runtuh di tengah meningkatnya serangan di berbagai wilayah Iran dan kawasan Teluk.
1: Amerika melancarkan serangan baru ke sasaran di Iran sebagai balasan.
0: Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memicu kekhawatiran dunia penerbangan. Dampaknya kini mulai terasa di sektor penerbangan dengan sejumlah maskapai membatalkan penerbangan menuju Arab Saudi dan Kuwait sebagai langkah antisipasi terhadap resiko keamanan dan kawasan Timur Tengah. Lantas seberapa besar dampak konflik ini terhadap keselamatan penerbangan sipil dan juga mobilitas masyarakat termasuk jemaah umroh serta pekerja migran Indonesia? Kita akan membahasnya dari sudut pandang pengamat. Sudah bersama kami dari luar studio dengan Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia dan juga pengamat penerbangan, Cepi Hakim. Selamat

0: setiap negara diperintahkan atau diwajibkan untuk mendirikan atau membangun otoritas penerbangan nasional. Yeah. Otoritas penerbangan nasional yang bertanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan global. Nah, otoritas penerbangan nasional setiap negara itu pasti akan mengevaluasi semua hal yang berhubungan dengan keselamatan penerbangan, termasuk apabila terjadi konflik seperti ini. Yeah. Apabila evaluasi itu kemudian sampai kepada kesimpulan membahayakan keselamatan penerbangan, mereka mengeluarkan pengumuman yang namanya NOTAM, Notice to Airmen, yang dipublikasi ke seluruh dunia. Yeah. Yang dipublikasi atas nama International Civil Aviation Organization. Bahwa jangan terbang ke sini dulu ya. Di daerah sini berbahaya, di daerah ini berbahaya, di daerah ini ada konflik bersenjata, ada ancaman-ancaman peluru kendali dan sebagainya. Sehingga maskapai penerbangan yang berkaitan dengan rute-rute dari tempat-tempat yang berbahaya itu kemudian mengetahui, oh saya nggak bisa ke sana, oh saya kalau ke sana harus lewat sana dan sebagainya. Dalam pengertian menyesuaikan rute penerbangan, menghindar risiko bahaya yang terjadi sebagai akibat dari konflik bersenjata.
1: Oke.
0: Jadi secara umum peraturannya seperti itu. Secara umum gambaran besar dari manajemen pengelolaan keselamatan penerbangan global itu diatur sedemikian rupa sehingga memang tujuannya adalah terutama sekali keselamatan penerbangan internasional.
1: Oke. Okay. Artinya ada kalau saya ibaratkan Pak, let's say ada plan A, ada plan B begitu ya. Plan A-nya membatalkan penerbangan, ada upaya lain yang bisa dilakukan seperti mengalihkan jalur Pak, rerouting. Ini apakah bisa diambil plan B ini Pak Cepi?
0: Ya, tergantung kepada rute yang ditempuh ya. Apabila rute yang ditempuh itu menuju ke tempat yang memang berbahaya sekali, ya, dia pasti membatalkan. Tetapi apabila rute itu menempuh tujuannya ke tempat yang tidak di tempat terjadinya konflik itu, mungkin dia harus mengalihkan rute penerbangannya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ada beberapa opsi tergantung pada rute penerbangan masing-masing maskapai penerbangan.
1: Sejauh mana Anda lihat Indonesia mengantisipasi hal serupa Pak dalam penerbangan? Karena kita kalau melihat jumlah jemaah umroh kita juga banyak ya yang berkunjung ke Arab Saudi termasuk pekerja migran di kawasan Timur Tengah, ya, Pak.
0: Ya. Tentu saja tidak hanya Indonesia, semua negara yang mempunyai rute untuk memfasilitasi umroh, haji dan sebagainya yang destinasinya adalah di tempat-tempat yang memang berisiko terhadap keselamatan penerbangan, pasti akan mengevaluasi setiap saat. Dan komunikasi di antara otoritas penerbangan nasional setiap negara itu terselenggara dengan baik di bawah koordinasi ICAO, di bawah koordinasi International Civil Aviation Organization. Karena rute penerbangan global, rute penerbangan lokal dan rute penerbangan global itu dikelola di bawah koordinasi ICAO. Sehingga mereka akan saling berhubungan, akan saling memberikan informasi, akan saling memperingatkan masing-masing, dan itu tentu saja akan berdampak pada maskapai penerbangan yang bersangkutan dalam menyusun rencana penerbangan. Apakah itu umroh, haji, atau apapun namanya yang destinasinya berisiko terhadap keselamatan penerbangan.
1: Pak Cepi, apakah ada gambaran ke kami Pak, apakah ada indikator yang biasanya menjadi acuan maskapai untuk kembali membuka rute yang sempat dibatalkan?
0: Acuannya jelas, NOTAM. Ya, NOTAM. Misalnya okay. Sekarang negara, katakanlah negara yang bersangkut paut itu Arab Saudi dan Kuwait misalnya. Itu Arab Saudi dan Kuwait pasti dia mengeluarkan NOTAM. Kewajiban otoritas penerbangan Arab Saudi dan Kuwait mengeluarkan NOTAM, memberikan peringatan, jangan ke sini dulu ya, atau kalau mau terbang ke sini, lewat sini ya, begini. Mereka mengumumkan itu, dan itu 24 jam di-update. Sehingga maskapai-maskapai penerbangan yang berkaitan dengan rute penerbangan ke Arab Saudi dan Kuwait, itu pasti juga akan mengikuti perkembangan dari NOTAM itu. NOTAM itu ada validity-nya, ada bahasa berlakunya. Tentu saja masa berlaku itu tergantung kepada dinamika yang terjadi.

0: terjadi di lapangan. Dinamika yang terjadi di lapangan itu tentu saja dievaluasi oleh masing-masing otoritas penerbangan nasional negara yang bersangkutan.
1: Oke. Pak Cepi, jika penerbangan dialihkan ke jalur yang lebih aman, apakah konsekuensinya terhadap durasi penerbangan, konsumsi bahan bakar, dan juga biaya operasional maskapai akan membengkak?
0: Ya, itu betul. Jadi dampaknya memang sangat besar ya. Begitu ada NOTAM, itu akan banyak hal yang terdampak ya. Pasti ada yang penerbangan yang dibatalkan atau ditunda dan lain sebagainya. Kemudian rencana penerbangan pun akan berubah, akan menghindari tempat-tempat yang berbahaya. Dan itu berarti waktu tempuh atau jarak menjadi lebih jauh, sehingga operating cost menjadi lebih tinggi, dan lain sebagainya. Dampaknya sangat besar, dan dampak itu sangat bergulir dari tidak hanya operasi penerbangan satu rute saja, tetapi rute penerbangan yang lain. Karena rute penerbangan itu seperti networking ya, seperti jejaring. Ya. Kalau satu jejaring itu terganggu, maka jejaring lainnya juga akan terganggu. Misalnya dari Jakarta ke Arab Saudi. Kalau dari Jakarta ke Arab Saudi itu terganggu, pasti rute-rute yang berhubungan dengan transit Arab Saudi ke destinasi yang lebih lanjut, pasti terganggu. Dan itu bergulir terus.
1: Baik, ada potensi konflik akan berjalan lama nih Pak. Tentu ada implikasi berikutnya, harga tiket ke Timur Tengah akan mahal. Ini sepakat dengan analisa ini Pak?
0: Salah satu di antaranya tiket akan naik harganya. Itu salah satu. Ya. Salah satu. Karena dampak dari wilayah penerbangan yang sudah standar kemudian harus berubah, itu pasti membuat operating cost menjadi lebih tinggi.
1: Baik. Terakhir Pak, apakah ada himbauan khusus dari Anda selaku Ketua Umum Pusat Studi Air Power begitu ya Pak ya, kepada para jemaah umroh yang akan berangkat? Kapan mungkin perkiraannya yang dirasa aman untuk terbang melihat situasi yang masih belum menentu Pak di Timur Tengah?
0: Saya kira hanya satu saatnya untuk mendengarkan pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh maskapai dan oleh otoritas penerbangan nasional, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau Kementerian Perhubungan. Sehingga rencana-rencana perjalanan itu bisa menyesuaikan. Oh ada perubahan begini, oh ada ditunda begini dan begitu.
1: Baik, bolanya ada di pemerintah begitu ya, Dirjen Perhubungan Udara untuk menetapkan status aman atau tidaknya terbang ke Timur Tengah. Terima kasih untuk insight-nya pada sore ini Bapak Cepi Hakim, Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia dan juga pengamat penerbangan bersama Newsroom. Assalamualaikum.
0: Salam sehat.
1: Salam sehat Pak. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Elvira Hairunisa. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.
2: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
4: Terus kemudian sedikit banget tiketnya, terus beri banget
3: listnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
5: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
6: Dengan kemasan baru.
2: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall menghadirkan kemudahan dalam satu langkah.
8: nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi. Mereka berlari melewati pagar pembatas dermaga. Sejumlah penumpang juga protes karena pemeriksaan tiket dilakukan berulang hingga ada tiket yang hilang. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Alfira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia News. Alat berat ekskavator yang digunakan untuk normalisasi dan pemasangan turap tercebur dan terjebak di aliran Kali Cakung Lama, Cilincing, Jakarta Utara. Warga mengaku resah karena insiden serupa telah terjadi 3 kali. Akibatnya pekerjaan normalisasi terhambat dan aktivitas warga terganggu. Peristiwa ini terjadi pada Minggu malam saat alat berat digunakan untuk pekerjaan normalisasi dan pemasangan turap. Eskavator diduga merosot saat hendak naik ke atas tongkang. Posisinya kini miring dengan sebagian badan dan mesin terendam air. Warga berharap eskavator segera dievakuasi karena menutup akses jalan dan menghambat pekerjaan. Proyek normalisasi yang ditargetkan selesai tahun 2027 ini diharapkan dapat mencegah banjir di permukiman sekitar.
9: Saya nggak tahu, Pak.
10: Kemarin ini udah terendam air semalam itu, Pak. Sekarang airnya disiram tuh, itu terendam air tuh.
9: Berarti
10: kalau ini terlalu lama ya, apa namanya cara kerjanya ini. Jadi yang kalau ujung sana itu nggak jalan-jalan, nggak lancar. Kalau yang sebelahnya itu udah lancar, RP1 itu udah lancar. Cara masang turapnya udah bagus, itu cepat.
9: Terjebak.
10: Yang kemarin di sana 3 kali ya, di sana 2 kali ya, yang kecemplung kali ya. Begoknya kecemplung kali ya.
9: 3 kali,
10: ya. 3 kali ini.
9: 3 kali sama ini, Pak.
10: Mm-mm, 3 kali sama ini kecemplung kemarin juga. Lebih bisa jangan terlalu lama, dipercepat jadi supaya warga nanti jalannya lancar.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi. Mereka berlari melewati pagar pembatas dermaga. Sejumlah penumpang juga protes karena pemeriksaan tiket dilakukan berulang hingga ada tiket yang hilang.
11: Ratusan penumpang berebut menaiki kapal feri antar pulau di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi. Mereka ingin segera pulang ke Madura usai mengikuti haul masyayikh di alun-alun kota Situbondo Minggu kemarin. Meski kapal baru sandar, para penumpang langsung berlari menuju dermaga. Petugas sempat kewalahan, namun akhirnya memastikan seluruh penumpang telah memiliki tiket. Sejumlah penumpang tujuan Pulau Kangean sempat protes karena tiket mereka diperiksa berulang kali. Pemeriksaan ini juga menyebabkan penumpukan penumpang di pintu masuk kapal.
12: Tiket kertas satunya tadi dikasih itu.
13: Ini berapa
12: cuma
13: kali?
12: Diambil, cuma mau diambil ke sana. Oh. Ini tidak dikasih karcis ini.
13: Sudah berapa kali pengecekan karcisnya tadi? 2 kali.
12: 1 kali.
13: Di sana, sini dicek lagi.
12: Ya.
13: Jadi ribet nggak seperti ini, Bu?
11: ASDP menyiapkan 3 kapal untuk melayani penumpang tujuan Pulau Raas, Sapudi, dan Kangean. Masing-masing kapal mengangkut sekitar 200 penumpang.
14: Di lonjakan ini akibat dari ada acara istiqolana di Bondo, tapi alhamdulillah berjalan lancar, bisa teratasi semua, mudah-mudahan lancar sampai tujuan. Untuk yang Kangean ini sekitar 500, dan sedangkan yang untuk yang tadi, yang Keraas, sekitar 400.
11: Membludaknya penumpang juga sempat membuat akses dermaga tersendat karena terhalang truk angkutan barang. Petugas kemudian mendahulukan penumpang, sedangkan kendaraan barang masuk secara bertahap. Lebih dari 1.500 jemaah dari berbagai pulau di Madura mengikuti haul tersebut. Mereka dilayani melalui 2 trip pelayaran dan pelabuhan Jangkar. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.
5: Upaya pencarian korban tenggelamnya

0: Kapal motor atau KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan kembali membuahkan hasil. Pada hari kelima pencarian, Minggu 19 Juli 2026, dua korban kembali ditemukan dalam keadaan selamat setelah tim SAR gabungan memperluas area pencarian. Dua korban berhasil ditemukan yaitu Nurmiati dan Jasmal. Keduanya terlihat lemas saat ditemukan terdampar di perairan sekitar Pulau Balaloho, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, setelah kapal motor Bari Baria 05 yang sedang melintas menangkap keberadaan mereka. Berdasarkan verifikasi data Basarnas, total penumpang dan awak kapal motor Nurul Salsa sebanyak 78 orang. Hingga saat ini 59 orang dinyatakan selamat, 1 orang meninggal dunia, dan 18 orang lainnya masih dalam pencarian. Pencarian korban kapal motor Nurul Salsa masih terus dilakukan tim SAR gabungan dengan menyisir sejumlah area yang diduga menjadi lokasi keberadaan korban. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung melalui Zoom dengan Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantyo. Pak Yudi, selamat sore. Pak Yudi, selamat sore. Pak Yudi, selamat sore. Bisa mendengar suara saya di studio? Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi. Kami akan terus berupaya untuk menghubungi Laksma TNI Yudi Bramantyo, Direktur Operasi Basarnas, untuk memantau bagaimana pencarian korban yang dilakukan hari ini. Saya sapa kembali, Pak Yudi, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak.
0: Baik,
1: Pak. Tim Op Basarnas, bagaimana?
0: Baik, Pak Yudi, bagaimana perkembangan terbaru operasi pencarian korban kapal motor Nurul Salsa hingga saat ini, Pak?
1: Ya, baik. Jadi perlu saya sampaikan, sampai dengan hari ini, hari ke-6, kita tetap melaksanakan operasi dengan melibatkan hampir 9 kapal, yaitu KR dari Kodairal 6, TNI Angkatan Laut, KRI Marlin, kemudian dari Koarmada 2 ada KRI Hiu 634, kemudian juga dari kantor-kantor SAR. Kantor SAR Makassar itu kita kerahkan KN SAR Kamajaya, kemudian ada dari kantor SAR Kendari, KN SAR Pacitan, kemudian juga dari Maumere, KN SAR Punta Dewa, kemudian juga kita melibatkan unsur RIT dari kantor SAR Mataram, kemudian juga dari potensi, ada KM Harapan Kita, kemudian kapal Mato Angin, dan KM Baria-Baria yang kemarin berhasil menemukan dua korban terdampar di Pulau Balaloho. Di samping itu juga hari ini kita terdukung satu pesawat Boeing Intai Patmar 737 dari Lanut Hasanuddin TNI Angkatan Udara, kemudian juga standby satu heli Karakal di Lanut Hasanuddin. Kemudian pada hari ke-6 ini operasi kita lebarkan, itu hampir luas pencarian hampir 1.980 nautical mile yang kita bagi menjadi 5 sektor pencarian, yang masing-masing sektor kurang lebih luasannya hampir 396 nautical mile dibagi atau disisir oleh beberapa kapal yang saya sebutkan tadi. Demikian, Mbak.
0: Baik, Pak Yudi, sejauh ini berapa orang yang masih dinyatakan hilang setelah kemarin ada 2 orang yang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat?
1: Baik, berdasarkan data yang kita terima, termasuk laporan dari para keluarga korban, dari 78 itu 59 itu kita nyatakan selamat, kemudian satu kita temukan meninggal, dan masih dalam pencarian ini 18 orang, Mbak. Demikian.
0: Baik, 18 orang, kita berharap semuanya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Tadi Anda sudah menyampaikan banyak tim yang sudah dikerahkan. Sejauh ini tantangan ataupun kendala di lapangan seperti apa, Pak Yudi?
1: Ya, mungkin salah satu kendala yang kita tahu bersama masalah alam ya, cuaca. Karena mungkin beberapa kapal juga menyampaikan dari tengah menginfokan bahwa mungkin ombak cukup besar, angin juga cukup kuat, hampir di atas 2,5 sampai 3 meter di lepasan itu. Makanya mungkin kita juga melibatkan beberapa unsur SAR yang berada di Nusa Tenggara, khususnya itu Mataram, kemudian juga Maumere, karena prediksi kita sampai dengan hari ini, hari ke-6 ini, ada kemungkinan korban jika terbawa arus itu larinya ke arah barat daya, hampir ke wilayah Nusa Tenggara, demikian.
0: Baik. Pak Yudi, sesuai prosedur operasi SAR, berapa lama kemudian proses pencarian ini akan berlangsung?
1: Baik, sesuai dengan prosedur, pelaksanaan operasinya akan kita laksanakan sampai 7 hari, mungkin besok. Kemudian nanti akan kita evaluasi, khususnya juga terhadap seluruh unsur-unsur yang terlibat, termasuk juga dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, jika memang nanti ada termasuk juga korban dalam hal ini ya, jika memang nanti perlu penambahan, mungkin kita akan menambah 3 hari ke depan. Demikian, Mbak.
0: Baik, harapannya semua operasi bisa berjalan dengan lancar dan 18 orang yang dinyatakan hilang bisa ditemukan dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih Laksma TNI Yudi Pramantyo, Direktur Operasi Basarnas. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore, terima kasih. Selamat sore semuanya.
0: Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi fasilitas pembiayaan pengadaan batubara PT PLN Batubara periode 2019 hingga 2020. Kasus ini diduga merugikan negara 38,9 miliar rupiah. Penyidik masih menelusuri aliran dana dan membuka peluang menetapkan tersangka baru. Korps Tipidkor Polri menahan dua tersangka selaku investment manager PT Perusahaan Pengelola Aset dan FSN Kepala Divisi Operasional PT Bintan Abadi Sambungan. Penyidik menduga terjadi penyimpangan dalam skema pembiayaan invoice financing dengan total dana 607,31 miliar rupiah yang dicairkan dalam 8 tahap. Modusnya dugaan pelanggaran due diligence, manipulasi dokumen, dan penggunaan jaminan fiktif. Berdasarkan audit BPK, kerugian negara diperkirakan 38,9 miliar rupiah. Penyidik juga menyita aset senilai 14,4 miliar rupiah.
2: Tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan invoice financing oleh PT Perusahaan Pengelola Aset Persero, berarti BUMN ya, kepada PT Bintang Abadi Sampurna dalam proyek pengadaan batu bara untuk PT PLN Batubara pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Saudara-saudara sekalian, setelah melalui rangkaian proses penyidikan yang komprehensif serta koordinasi intensif dengan Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara terkait perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21, sehingga penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka sebagai bagian dari proses penegakan hukum sebelum pelimpahan tahap 2 kepada kejaksaan. Dalam perkara ini, Korps Tipidkor Polri, para penyidik telah melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka, yaitu yang pertama saudara IP selaku investment manager PT Perusahaan Pengelola Aset Persero, dan yang kedua adalah saudara FSN selaku kepala divisi operasional PT Bintang Abadi Sampurna.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
3: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
4: Terus kemudian sedikit banget dikit ya, terus beli banget
3: listnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
5: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
6: Dengan kemasan baru. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
6: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
0: Popularitas rilisan musik fisik seperti kaset pita dan piringan hitam atau vinil kembali naik. Selain dinilai memiliki kualitas suara lebih baik, keberadaan rilisan fisik juga syarat nuansa nostalgia bagi para pendengarnya.
9: Di tengah era digital yang serba praktis, keberadaan rilisan musik fisik masih banyak dicari. Format lama seperti kaset pita, CD, hingga piringan hitam atau vinil masih memiliki penggemar tersendiri yang berasal dari beragam kalangan usia.
10: Rilisan fisik seperti vinil ataupun CD dan kaset hingga saat ini memang masih banyak penggemarnya. Selain mengembalikan nostalgia ataupun memori di masa lalu, banyak orang mengatakan bahwa rilisan fisik ini memiliki kualitas audio yang jauh lebih baik dibandingkan versi digital.
9: Kembalinya popularitas rilisan fisik membuat lokasi-lokasi penjualan barang-barang ini pun tak pernah sepi pengunjung. Salah satunya adalah toko musik yang berada di kawasan Jalan Sunda, Kota Bandung ini. Sejak 2019, toko ini fokus menawarkan piringan hitam atau vinil dari berbagai musisi dalam maupun luar negeri dengan beragam genre. Menurut pengelola, pasar penikmat rilisan musik fisik sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Saat ini, bahkan penikmat rilisan fisik mulai merambah generasi muda termasuk anak-anak. Rilisan fisik seperti vinil dinilai bisa memperkaya pengalaman mendengarkan musik, seperti dari proses meletakkan jarum pada piringan hitam yang seolah menjadi ritual tersendiri. Selain itu, vinil umumnya memiliki desain sampul mumpuni dengan bonus poster, booklet, hingga liner notes yang menambah nilai estetika.
11: Vinil tuh aku rasa punya romantismenya ya, rilisan fisik tuh nggak cuma vinil sih, CD, kaset itu punya rilisan, maksudnya punya value, kualitasnya lebih bagus, terus barangnya juga artworknya keren-keren, rilisan fisik. Vinil, kenapa vinil balik lagi? Dia tuh kualitasnya dibanding CD lebih bagus. Lebih bagus kenapa? Dia 1:1 dengan masternya. Kalau misalkan CD tuh biasanya kekompres. Jadi ada kualitas suara yang kadang-kadang, oh nggak kena ya, enaknya di vinil. Lebih warm juga vinil suaranya gitu.
9: Bagi penikmatnya, mendengarkan musik melalui media ini memberikan sensasi berbeda dibandingkan mendengarkan secara digital. Kualitas audio yang lebih autentik menjadi daya tarik terbesar, selain sisi nostalgia dan koleksi.
12: Soalnya menurutku itu salah satu bentuk nge-support musisi favorit kita gitu. Terus kedua, dan secara kualitas juga lebih bagus dan tidak kompres. Kalau misalkan lewat streaming kan kompres tuh ya kualitasnya gitu.
13: Kalau saya pribadi sebenarnya bukan kembali ya, tapi penggemar fisik itu masih ada. Memang nggak semasif ketika perkembangan zaman mulai lari ke digital dan semua banyak yang digital booming ya, tapi fisik ini tetap ada penggemarnya meskipun agak tertutupi dengan tren yang digital. tapi yang fisik banyak banget, masih banyak.
9: Tempat lain yang menawarkan rilisan fisik di Kota Bandung adalah toko musik legendaris yang berada di kawasan Dipati Ukur ini. Meski tempatnya tidak terlalu luas, namun tempat ini memiliki puluhan ribu koleksi kaset pita, CD hingga vinil dari berbagai musisi. Berdiri sejak tahun 2000, tempat ini seringkali menjadi rujukan para kolektor maupun penikmat rilisan fisik kasual di Kota Kembang. Beragam koleksi yang ada dijual mulai dari harga belasan ribu rupiah. Selain album musik dari berbagai era, di tempat ini pengunjung juga bisa menemukan aneka pemutar musik lawas seperti tape deck atau walkman.
14: Kesini aku udah beberapa kali sih dikasih tahu sama teman aku yang kebetulan introduce juga soal kayak rilis-rilisan fisik, dia lebih duluan kayak koleksi kaset, koleksi vinil gitu-gitu, dan pertama kali ngasih lihat buat koleksi kaset tuh kesini, ke Deo Musik.
9: Berawal dari hobi sang pemilik mengoleksi kaset, toko musik ini kemudian bertahan selama 2 dekade. Sempat mengalami pasang surut dengan kemunculan era digital, beberapa tahun belakangan animo terhadap rilisan fisik kembali naik. Bahkan kini, pengunjung yang datang justru didominasi anak muda, mulai dari pelajar SD hingga mahasiswa.
15: Bisa karena memang mereka senang rilisan fisik ya, bosan dengan digital karena jenuh. Bisa juga karena ikut-ikutan temen.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
5: Sebagai langkah untuk mempermudah akses dan keterjangkauan stok pangan, Kementerian Koordinasi Bidang Pangan bersama ID Food meluncurkan program Warung Pangan di Pasar Tradisional. Tercatat sebanyak 640 toko sembako dan UMKM sudah menjadi mitra dari Warung Pangan ini.
6: Senin pagi 20 Juli 2026, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hani Faisal meninjau langsung belasan toko sembako dan UMKM yang menjadi mitra Warung Pangan di kawasan Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Hingga kini terdapat sebanyak 640 mitra serta 32 stok points Jabodetabek yang menjadi titik layanan distribusi produk pangan berkualitas. Kehadiran Warung Pangan di pasar tradisional dinilai mampu membantu menjaga stabilitas dari intervensi harga dan mempermudah akses serta keterjangkauan stok pangan. Hanif menyebut jika hingga tahun 2024 kerap merugi, pada tahun 2025 ID Food mulai mencatatkan rapor baik berupa keuntungan bersih di angka 1,2 miliar rupiah.
7: Jadi sebelumnya mulai negatifnya turun-turun sampai di 2024, kemudian ada keuntungan yang relatif bagus, dan ini menandakan bahwa ID Food menjalankan dua fungsi utama sebagai stabilitas harga dan kemudian sebagai bisnis perdagangan yang dimandatkan kepadanya. Kita kemudian dengan adanya ini, maka sebenarnya kita tidak perlu lagi membuat tenda-tenda lagi, melakukan operasi pasar yang masif kalau kita memanfaatkan pasar yang ada. Kita kadang-kadang agak gegabah pada saat harganya kemudian fluktuasi, kita menggelar pasar murah padahal pasarnya sudah ada. Nah, inilah sebenarnya kita menggunakan jalur yang semestinya sudah ada. Memang permasalahan utama di ketersediaan kita adalah pada masalah keterjangkauan atau logistik itu sendiri.
6: Bagi Udin, pedagang sembako dan UMKM di Pasar Tebet Timur sejak 10 tahun terakhir, kemitraannya dengan Warung Pangan mulai hari ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan stok dagangannya dapat terus terpenuhi sehingga mampu menarik lebih banyak pelanggan.
8: Mitra tuh mungkin ya, satu kalau belanja lewat aplikasi, diantar bisa, ya pokoknya begitulah kemudahannya.
9: Ada produk-produk yang jauh lebih murah nggak, Mas?
8: Produksi di bawah pasaran, ya ada beras, minyak, gula, adanya itu kayaknya sementara.
9: Oke. Nah, yang diharapkan setelah gabung jadi mitra apa, Mas?
8: Diharapkan kalau mitra ya itu pasokannya lebih gampang, produknya semakin banyak.
6: ID Food berkomitmen akan berupaya untuk terus menggandeng para mitra, utamanya di pasar-pasar tradisional sebagai langkah menjaga harga pangan tetap stabil. Seluruh mitra yang tersebar akan diberikan harga minimum, bahkan di bawah harga pasaran, namun mereka harus menjual batas maksimum di harga eceran tertinggi. Ketika gejolak tinggi terjadi di waktu-waktu puncak, para mitra tidak diperkenankan untuk menaikkan harga, namun justru bertugas menjaga daya beli masyarakat sebab pasokan stok dijanjikan aman dan terjamin.
10: Lalu dengan adanya KDMP, kita juga berkolaborasi, kita sebagai bisa juga sebagai agregator untuk ada sumber-sumber di desa-desa tertentu yang sesuai dengan kondisinya, sehingga kita bisa olah. Fokus kita adalah untuk memindahkan komoditas-komoditas tertentu yang dulunya nggak terlalu bisa dikembangkan, kita akan kembangkan untuk pasar lain. Begitu dengan sebaliknya, kita perpindah-pindahan. Misalnya ada terjadi gejolak tinggi, dia nggak boleh naikin, karena dari kita harganya udah cukup murah. Kira-kira nanti itu yang akan dirasakan sama masyarakat, ketersediaan dan stabilisasi harga.
6: Berdasarkan data dari ID Food, ke depan terdapat 27 ribu warung pangan se-Indonesia yang terus dicoba diintervensi pemerintah sebagai salah satu instrumen stabilisator harga. Fungsi infrastruktur KDKMP juga akan diperkuat agar tidak kemudian berbenturan dengan model bisnis yang sudah berjalan. Mitra warung pangan juga akan dibina dan dievaluasi agar mampu menjadi agregator dari permasalahan dagang di tempatnya masing-masing. Marissa Radia, Warsa, Jakarta.
5: Peru bagian tengah dilanda gempa bumi bermagnitudo 5,6 pada Sabtu malam waktu setempat. Akibatnya 6 orang tewas, 21 orang terluka, serta 48 rumah hancur.
11: Gempa bermagnitudo 5,6 mengguncang wilayah Andes, Junin, Peru bagian tengah pada Sabtu malam waktu setempat hingga menimbulkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan. Tak hanya itu, selang 17 menit kemudian, gempa kedua kembali terjadi dengan magnitudo 3,7. Menurut lembaga IMSI, gempa bumi ini memiliki kedalaman 22 km, sementara pusat gempa terjadi di distrik Congos Bajo dengan kedalaman 24 km. Dilaporkan 6 orang tewas dan lebih dari 30 orang terluka, sedangkan kerugian material masih dalam penyelidikan. Kini petugas pemadam kebakaran melakukan pencarian korban yang masih terjebak di balik puing-puing reruntuhan bangunan. Struktur bangunan yang mayoritas terbuat dari tanah liat, kayu dan rotan membuat 48 rumah hancur dan 300 orang kehilangan tempat tinggal. Bahkan di kota Pumpunya, sambil menunggu proses pemakaman, korban meninggal dunia diletakkan sementara di tenda darurat dekat dengan sanak keluarga yang masih hidup sambil dikuatkan oleh korban gempa yang selamat. Petugas pemadam kebakaran dari unit darurat militer Spanyol berjibaku memadamkan api yang menghanguskan 9.000 hektar lahan di 19 wilayah administratif Spanyol bagian tengah. Akibat kebakaran yang menyebar hingga mengancam wilayah permukiman ini, pihak berwenang harus mengevakuasi sekitar 700 orang ke tempat aman dan telah menetapkan status darurat level 2. Kini petugas berfokus menangani kebakaran dengan menyemprotkan titik-titik api yang masih aktif sambil berjibaku dengan hembusan angin kencang yang menghambat proses pemadaman.
5: Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di final. Gol kemenangan La Furia Roja dicetak Ferran Torres di babak tambahan saat Argentina bermain dengan 10 orang. Biar ada...
12: Riuh teriakan sup.
13: Babak pertama dan kedua berjalan tanpa gol, dengan Spanyol lebih mendominasi penguasaan bola. Memasuki masa injury time babak kedua, Argentina harus bermain dengan 10 orang setelah Enzo Fernandez diganjar kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Pau Cubarsí. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga waktu normal berakhir dan laga pun berlanjut ke perpanjangan waktu. Di menit ke-106 perpanjangan waktu, umpan silang Pedro Porro disundul Nico Williams ke arah Ferran Torres yang berdiri bebas. Tanpa ragu, Ferran Torres melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung kiper Emiliano Martinez. Unggulan jumlah pemain sejak kartu merah Enzo Fernandez menjadi salah satu kunci Spanyol memecah kebuntuan. Di laga ini, Lionel Messi tampil tak berdaya setelah diredam ketat lini tengah Spanyol. Kekalahan ini sekaligus mengubur mimpi Messi jadi juara dunia untuk kedua kalinya. Sementara itu di Madrid, Spanyol, ribuan supporter memadati Plaza Col untuk menyaksikan laga final lewat layar lebar yang disiapkan pemerintah kota. Lebih dari 25 ribu orang langsung bersorak gembira saat Ferran Torres mencetak gol kemenangan di menit ke-106. Ini menjadi title kedua bagi tim Matador setelah sebelumnya berhasil keluar menjadi juara Piala Dunia pada 2010 silam.
5: Selain memboyong trofi Piala Dunia, Spanyol juga memborong trofi penghargaan individu. Kapten Spanyol Rodri terpilih sebagai pemain terbaik, serta bek La Furia Roja Pau Cubarsí dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Gelandang sekaligus kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026. Pemain asal klub Manchester City ini tampil di seluruh pertandingan La Roja dengan statistik paling menonjol. Pemain 30 tahun itu juga menjadi pemain penting di lini tengah Spanyol. Pemain Spanyol lain yang menerima penghargaan individu ialah kiper terbaik menjadi milik Unai Simon yang sepanjang Piala Dunia hanya kemasukan satu gol, dan juga pemain muda terbaik diberikan kepada bek Spanyol Pau Cubarsí. Sementara penyerang Prancis

0: de estar en el lugar que estoy, es el lugar soñado para todos. Hemos intentado...
1: Sejumlah selebritis dunia seperti Madonna, grup K-pop BTS, Justin Bieber hingga Shakira meramaikan final Piala Dunia 2026. Mereka tampil pada halftime show, sebuah pertunjukan yang mengusung konsep ala pertandingan Super Bowl. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Elvira Khairunisa, selamat malam, sampai jumpa.
2: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, final Piala Dunia menggelar halftime show. Madonna membuka halftime show Piala Dunia 2026 dengan membawakan lagu miliknya tahun 2000, Music. Penyanyi legendaris itu memasuki area stadion dengan menaiki kendaraan baki yang dikendarai dua legenda sepak bola Brasil, Ronaldo dan Ronaldinho. Setelah itu, panggung berpindah kepada konduktor ternama asal Venezuela, Gustavo Dudamel. Ia memimpin orkestra gabungan musisi dari New York dan Venezuela bersama band Electric Mayhem dari serial The Muppets untuk membawakan lagu Seven Nation Army milik The White Stripes. Suasana semakin meriah saat grup K-pop BTS membawakan lagu energi Dynamite. Aktor Jason Sudeikis dan Brendan Hunt yang dikenal lewat serial Ted Lasso kemudian memperkenalkan Justin Bieber. Bieber kemudian membawakan lagu Everything Hallelujah secara akustik. Dan halftime show final Piala Dunia 2026 ditutup oleh penampilan Shakira bersama musisi Nigeria Burna Boy menyanyikan lagu resmi Piala Dunia 2026, Die Die.

0: Tebing 50 meter di Tasikmalaya, Jawa Barat, longsor menggerus sawah. Kepanikan sempat terjadi di lokasi kejadian. Sisi Kota menghadirkan cerita penyandang disabilitas tetap bekerja meski memiliki keterbatasan. Saat rekan setimnya larut dalam euforia dan melerai keributan dengan pemain Argentina, Lamine Yamal berlutut dan juga bersyukur. Aksi ini menjadi sorotan global dan menuai banyak pujian. Halo, jumpa lagi. Hari ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Di informasi pertama, tebing setinggi 50 meter di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat longsor. Longsoran menggerus 2 hektar sawah di bawahnya yang kering dan retak. Sementara di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, puluhan ribu hektar tanaman padi terancam gagal dipanen lantaran saluran irigasi mengering. Petugas damkar diterjunkan untuk mensuplai air ke persawahan.
1: Kamera warga merekam detik-detik terjadinya longsor di Desa Neglasari, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tebing setinggi 50 meter yang longsor menggerus lahan pertanian di bawahnya. Peristiwa ini menimbulkan kepanikan lantaran masih ada warga yang mencari belut di sekitar lokasi longsor. Ketua Forum Koordinasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya menyebut, selain dipicu gempa bumi Sukabumi bermagnitudo 5,0, longsor di area persawahan juga terjadi lantaran tanah yang kering dan retak.
2: Karena memang saat ini di wilayah Kabupaten Tasikmalaya kita sedang menghadapi musim kemarau dan krisis air. Nah, diperkirakan memang lahan persawahan tersebut terdampak dari kekeringan tersebut.
1: Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun material longsor menutup saluran kecil yang biasa digunakan warga adat Kampung Naga untuk kolam ikan, mandi, dan mencuci. Sementara kerugian petani diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Di Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan, sebanyak 51.394 hektar tanaman padi di 8 kecamatan terancam gagal dipanen lantaran saluran irigasi mengering. Sekitar 60% di antaranya dalam status kritis.
3: Nah, itu Pak Mace itu kan. Mace air.
4: Enggak ada air di saluran irigasi.
3: Enggak ada Mace. Kemarin juga itu. Bor itu Pak, enggak mau anu, ada boran mesin air pembayar itu,
4: enggak bisa menaik air.
1: Senin pagi, petugas damkar Kabupaten Sidrap didatangkan untuk mengalirkan air ke persawahan yang mengalami kekeringan. Air disedot dari saluran irigasi yang belum kering. Petani berharap suplai air bisa terus dilakukan dan hujan segera turun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang warga meninggal saat ikut berebut menangkap ikan gratis di Klaten, Jawa Tengah. Diduga korban meninggal terkena serangan jantung karena korban memiliki riwayat darah tinggi. Sementara itu diduga karena sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak belakang truk yang parkir antre solar di Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang minibus merupakan suami istri.
5: Seorang warga meninggal dunia saat ikut berebut menangkap ikan gratis dalam Festival Memet Ikan di Klaten, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Diduga korban meninggal akibat terkena serangan jantung. Berdasarkan keterangan petugas puskesmas dan Polsek Kalikotes, korban bernama Suhari, 45 tahun, memiliki riwayat hipertensi dan diduga kelelahan dan pingsan di lokasi. Dari visum luar, tidak ditemukan tanda kekerasan maupun penganiayaan pada tubuh korban. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke rumah duka dan keluarga korban sudah menerima kejadian tersebut.
6: Dari keterangan dari puskesmas atau petugas puskesmas atau petugas kesehatan bahwa ya korban mempunyai riwayat darah tinggi atau hipertensi sehingga mungkin kelelahan, pingsan di lokasi dan sekarang sudah dibawa ke rumah duka di seputaran Kecamatan Bayat.
5: Sementara itu, diduga akibat sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak bagian belakang truk yang tengah parkir mengantre solar di SPBU di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu. Kedua penumpang mobil yang merupakan suami istri mengalami luka parah setelah bagian depan mobilnya ringsek. Keduanya langsung dievakuasi ke puskesmas guna mendapatkan perawatan. Kejadian ini membuat jalan yang menjadi jalur Trans Sulawesi macet hingga kurang lebih 1 km dari dua arah. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup guna mengurai kemacetan. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir minibus inisial NS mengantuk dan tidak melihat adanya truk parkir di bahu jalan.
7: Saya parkir mobil di atasnya trotoar, ya. Jadi kan waktu kejadian tidak ada memang mobil di belakang, ya. Sepi. Uh-huh. Waktu sepi, uh-huh. Saya parkir mobil.
8: Yeah.
7: Setelah saya parkir, saya duduk di atas.
8: Yeah.
7: Tapi mesin masih bunyi. Uh-huh. Nah, begitu saya mau turun tanya orang di sana,
8: yeah.
7: Langsung kejadian begini. Sedangkan saya lagi di depan terlempar itu karena kerasnya.
8: Iya, pasti.
7: Uh-huh. Begitu saya tanya, kenapa Pak Haji? Dia cuma pegang dadanya, dia bilang mengantuk. Uh-huh.
5: Guna kepentingan penyelidikan, kedua kendaraan yang terlibat laka lantas kini diamankan di kantor Satlantas Polres Parepare. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Upaya pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan membuahkan hasil. Pada hari kelima pencarian di hari Minggu, dua korban ditemukan selamat setelah tim SAR memperluas area pencarian. Dua korban berhasil ditemukan, yakni Nurmiati dan Jasmal. Keduanya terlihat lemas saat ditemukan terdampar di perairan sekitar Pulau Balaloho, Kecamatan Lukang, Tangaya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, setelah kapal motor dari Baria 05 yang sedang melintas menangkap keberadaan mereka. Berdasarkan verifikasi data Basarnas, total penumpang dan awak KM Nurul Salsa sebanyak 78 orang. Hingga saat ini 59 orang dinyatakan selamat, 1 orang meninggal dan 18 lainnya dalam pencarian. Dan kini kita beralih ke Sumatera Selatan, diduga terdampak kemarau dan pencemaran ikan di aliran Sungai Musi, tepatnya di Kelurahan Sungai Lais, Palembang, mati. Peristiwa ini membuat warga berbondong-bondong sungai untuk menangkap ikan yang muncul ke permukaan. Fenomena ikan mabuk hingga mati terjadi di aliran Sungai Musi, tepatnya di kawasan Jalan Mayor Zen, Lorong Lama Laut RT20 RW 04, Kelurahan Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni, Palembang pada Minggu 19 Juli 2026. Berbagai jenis ikan mengapung di permukaan sungai, diantaranya adalah ikan baung, lampam, serta sejumlah jenis ikan air tawar lainnya. Peristiwa ini mengundang warga untuk berbondong-bondong ke sungai menangkap ikan ini. Sebagian warga memilih membawa pulang ikan hidup, sementara lainnya mengaku khawatir terhadap keamanan ikan untuk dikonsumsi jika terjadi pencemaran. Warga menduga fenomena ini dipicu oleh kombinasi musim kemarau yang menyebabkan suhu air meningkat. Warga berharap instansi terkait datang untuk memastikan apa penyebab kematian massal dari ikan ini. Selanjutnya kita ke Banten, ada ribuan porsi karedok dibagikan secara gratis untuk disantap bersama-sama dalam Festival Ciomas Ngabring di Kabupaten Serang. Tradisi ini sebagai simbol gotong royong dan juga silaturahmi, sekaligus mengenalkan kuliner khas Sunda kepada generasi muda. Di Serang, Banten, ribuan warga berbagai desa mengikuti tradisi makan karedok bersama dengan secara gratis dalam Festival Ciomas Ngabring. Ribuan porsi karedok disiapkan ibu-ibu secara gotong royong sejak pagi harinya. Berbagai sayuran segar diolah tanpa dimasak dan kemudian dicampur dengan bumbu kacang hingga menghasilkan karedok yang gurih segar. Selain menjadi warisan kuliner tanah Sunda, karedok dipilih sebagai hidangan karena merupakan makanan sehat yang mudah dinikmati. Perempuan lagi-lagi menjadi korban kejahatan penipuan. Di Sukabumi, Jawa Barat, ada seorang perempuan dan keluarganya yang menjadi korban penipuan pria yang baru dikenal di media sosial. Mirisnya, korban menderita kerugian hingga 70 juta rupiah.
1: Peristiwa menggemparkan terjadi di Kampung Cihonje, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Seorang wanita

0: Keluarga mulai curiga hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada kepolisian.
1: Makanya itu ya inilah sampai kejadian itu tanggal Selasa dia datang ke sini, langsung ke rumah orang tua. Okay. Ya perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus kata dia, ya ini kan katanya dari ini katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat apalah istilahnya.
2: Material ntar jam 2 ditransfer katanya, ditransfer jam 2 ke materialnya. Nah dari situ saya enggak nanyain-nanyain lagi ke material, udah.
3: Di material juga enggak dibayar?
2: Belum.
3: Oh belum,
2: ngomongnya sama si pelaku itu. Dari di TF ke dari kantor ke materialnya.
0: Melalui rilis tertulis, Kapolsek Banjarwangi Ibda Ipar Suparlan membenarkan peristiwa ini. Pelaku telah ditangkap kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Sementara akibat perbuatan pelaku, korban menderita kerugian Rp70 juta dan harus menanggung malu. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
4: Kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur memantik keprihatinan publik. Setidaknya 9 orang ditangkap polisi dan kasusnya mulai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang. Tragedi ini bermula dari pertemuan korban dan juga salah satu tersangka di sebuah taman kota di Sampang. Dan berikut laporan khas redaksi untuk Anda.

0: Seorang tersangka beserta barang bukti diserahkan penyidik Polri ke Kejaksaan Negeri Sampang setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap atau P21. Dengan demikian, total tersangka yang telah diserahkan ke Kejaksaan menjadi 9 orang dari 13 pelaku roda paksa.
1: Itu yang 4 kapan ini, Dan?
2: Ini sudah proses ini, secepatnya. Karena tim kita sudah kita aturin, kita bagi-bagi kerjaan. Ada yang mintik, ada yang di lapangan, harus kita bentuk timnya ini.
0: Polisi masih berupaya menangkap 14 orang tersangka lain yang masih buron. Polisi telah menetapkan mereka masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, total pelaku dalam kasus dugaan pemerkosaan ini mencapai 27 orang.
3: Mereka rata-rata masih di bawah umur. Dari 13 yang sudah ditangkap oleh Polres Sampang, 10 diantaranya di bawah umur.
0: Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, dari Februari hingga Mei 2026, dan dilakukan di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda. Salah satunya ada di sebuah taman di kota Sampang. Lokasi ini menjadi awal tragedi. Di tempat ini, salah satu pelaku berinisial AP dan korban bertemu Februari lalu. Korban yang hendak ditraktir makan dipaksa pelaku putar-putar naik motor hingga tiba di semak-semak. Tidak sampai satu bulan berselang dari kejadian pertama, AP mengajak rekan-rekannya untuk melakukan hal yang sama terhadap korban. Tindakan bejat ini dilakukan di beberapa lokasi, di antaranya di rumah salah satu tersangka dan di belakang sebuah sekolah. Kasus ini sangat memiriskan. 18 dari 13 tersangka yang ditangkap polisi adalah anak di bawah umur, sehingga proses hukumnya harus disegerakan. Kejaksaan Negeri Sampang memastikan segera menyelesaikan penyusunan konstruksi dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara. Dengan demikian, berkas perkara dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejadian ini membuat kalangan pemerhati perempuan dan anak turut prihatin. Selain mengutuk keras, kasus ini dinilai sebagai tragedi kemanusiaan yang memilukan. Suka tidak suka, kasus di Sampang harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi risiko.
4: Minta tolong pada penegak hukum untuk bisa bertindak tegas kepada para pelaku ini yang berjumlah 27 anak termasuk di bawah umur.
0: Jika dilihat lebih jauh, kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Survei Nasional

0: Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja atau SNPHAR tahun 2024 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak mencatat 4 dari 100 anak laki-laki maupun perempuan usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan seksual, baik dengan imbalan, kontak langsung, ataupun non-kontak. Survei yang sama juga menemukan setidaknya sekitar separuh pelaku kekerasan seksual terhadap korban usia 13 sampai 24 tahun adalah teman sebaya mereka sendiri, bukan orang asing atau orang dewasa yang tidak dikenal. Kamaludin Harun, Sampang, Madura, Jawa Timur.
1: Awal pekan, harga sayuran dan daging ayam di Purwakarta, Jawa Barat mengalami kenaikan signifikan. Sementara sempat anjlok, harga ayam potong dan telur juga mengalami kenaikan di kota Parepare, Sulawesi Selatan.
0: Lonjakan kenaikan harga sayuran salah satunya terpantau di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat, Senin 20 Juli 2026. Kenaikan harga terjadi signifikan sehingga dikeluhkan penjual dan pembeli. Jenis sayuran tertentu bahkan naik lebih dari 100%. Mentimun naik dari Rp8.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Buncis naik dari Rp16.000 menjadi Rp24.000. Kentang naik dari Rp14.000 menjadi Rp18.000. Serta kubis naik dari Rp8.000 menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Kondisi ini dikeluhkan pembeli yang merasa terbebani dan penjual yang kehilangan omset.
2: Menurut warga seperti apa sih, Teh?
3: Naik banget sekarang. Ini awalnya 5.000, sekarang jadi 15.
2: Terus yang selain itu yang naik apa lagi sih?
3: Cabai, tomat juga naik sekarang. Terus dari bawang-bawang juga naik.
4: Paling sekarang yang naik paling wortel ya. Timun naik. Ya sayuran-sayuran hijau lah mungkin yang dipakai buat MBG pada naik. Karena kemarau bisa jadi.
0: Sempat turun hingga Rp28.000 per kilogram, kini daging ayam kembali naik hingga Rp38.000 per kilogramnya. Pedagang juga mengeluhkan pasokan yang mulai sulit.
5: Harga, ya. Harga ayam, ya kita jual maksimal sih Rp38.000.
6: Sebelumnya sempat turun drastis, Pak? Kenapa? Sebelum MBG jalan sempat turun drastis katanya.
5: Drastis, Pak. Benar.
6: Nyampe berapa waktu itu sebelum?
5: Sampai 25.
6: 25.
0: Sementara di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, harga ayam potong yang sempat anjlok hingga Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Kenaikan terjadi sejak sepekan terakhir. Tingginya permintaan daging diduga menjadi salah satu pemicu kenaikan.
7: Ribuan per kilo.
8: Sudah sejak berapa hari itu Bu mengalami kenaikan?
7: Sejak berapa sih MBG lagi?
8: Tidak ada kenaikan. Ya, dari harga berapa ke berapa, Pak?
9: Dari harga 42 ke 45.
8: 45. Ya. Sejak kapan itu, Pak, mengalami kenaikan?
9: Sejak minggu kemarin.
8: Minggu kemarin. Ya. Kira-kira apa sih, Pak, penyebabnya sehingga harga ayam kembali naik ini?
9: Karena adanya pengiriman.
8: Pengiriman.
0: Kenaikan juga terjadi pada harga telur ayam ras. Kini harga telur ayam ras berada di kisaran Rp45.000, naik dari sebelumnya di angka Rp43.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Cerita pantang menyerah insan disabilitas berkarya di tengah keterbatasan. Jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini.

Sebuah kafe di kota Bandung, Jawa Barat memberikan kesempatan kepada sejumlah penyandang disabilitas untuk bisa tetap bekerja. Sebelum melayani pelanggan, mereka dibekali dengan pelatihan dan berkat ketekunan dan juga profesionalisme. Mereka berhasil membuktikan mereka mampu melakukannya.

0: saat ini saya berada di salah satu kafe di Kota Bandung yang memang pekerjaannya merupakan para penyandang disabilitas. Kita akan berkenalan dengan mereka untuk melihat bagaimana keseharian mereka dan juga mencari inspirasi dari teman-teman disabilitas kita hari ini. Yuk, kita akan coba lihat dan juga kenalan dengan mereka.
1: Perkenalkan, ini adalah Resti Nuryang. Ia adalah penyandang disabilitas tunadaksa yang memiliki keterbatasan pada fungsi gerak. Meski berjalan dengan langkah tidak seleluasa orang lain, hal ini tidak pernah menyurutkannya untuk bekerja. Perempuan berusia 34 tahun ini sudah lebih dari 1 tahun menjadi barista di sebuah kafe di Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum terjun melayani pelanggan, Resti mengikuti berbagai pelatihan. Mulai dari belajar meracik beragam jenis kopi, mengoperasikan mesin espresso, hingga mempelajari standar layanan untuk pelanggan. Kini pekerjaan ini menjadi bagian dari kesehariannya.
0: Lagi jeda dulu ya sambil nunggu pelanggan. Katanya tadi Teresnya sempat cerita ke saya bahwa tidak selalu sepi seperti ini, bahkan sempat ramai banget ya Teh.
2: Iya.
0: Rame banget, sampai gimana waktu itu saling backup atau saling gimana tuh?
2: Iya, saling nge-backup, terus juga ada orang kantor juga yang bantu gitu, orang yang pegang SK juga ikutan bantu, terus manajer kita juga ikutan
0: turun,
2: bantu
0: ya?
2: Gitu. Karena kita cuma bertiga ya, mereka turun kan.
0: Ah, seru banget.
1: Di hari-hari pertama bekerja, tantangan terbesar bagi Resti bukan hanya soal keterbatasan fisik. Ada kekhawatiran tidak mampu memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Namun, seiring berjalannya waktu, dukungan dari rekan kerja dan kepercayaan yang diberikan oleh tempat ia bekerja perlahan membangun kepercayaan dirinya. Kini Resti tidak lagi ragu menyapa pelanggan, menerima pesanan hingga menyajikan secangkir kopi dengan senyum yang tulus.
2: Karena mungkin di lingkungan rumah pun dibiasakan untuk ya biasa aja seperti orang pada umumnya gitu, melakukan halnya sendiri, mencuci, menyapu, mengapel kayak gitu. Jadi ya udah terbiasa aja sih Kak. Jadi tidak terlalu yang memberatkan.
1: Bagi Resti, bekerja bukan sekadar mencari penghasilan. Pekerjaan ini menjadi caranya membuktikan penyandang disabilitas juga mampu bekerja secara profesional. Di balik meja barista, Resti tidak bekerja sendirian. Ia ditemani Sri Ayu atau lebih akrab disapa Cici. Perempuan ini merupakan penyandang tunanetra dengan kondisi low vision yang membuat penglihatannya sangat terbatas. Sebelum menjadi barista, Cici berprofesi sebagai terapis pijat. Namun lebih dari 5 tahun lalu, ia memilih mencoba dunia baru dengan menjadi barista. Keputusan ini membuka lembaran baru dalam kehidupannya. Perjalanan ini tidak mudah. Setiap hari, Cici harus belajar mengenali posisi peralatan, membedakan bahan-bahan, menghafal alur pembuatan minuman, hingga memastikan setiap pesanan sesuai dengan permintaan pelanggan. Ia mengaku membutuhkan waktu 1 tahun untuk benar-benar nyaman dan percaya diri menjalankan pekerjaannya. Hingga kini, Cici tidak hanya terampil meracik kopi. Di saat tertentu, ia juga bergantian menjadi kasir dan melayani pelanggan. Baginya, setiap hari kerja adalah bukti keterbatasan bukan penghalang untuk terus belajar dan berkembang.
3: Pokoknya mah disabilitas itu bukan halangan ketika kita ada kemauan, gitu. Cuman hanya caranya aja yang berbeda, tapi kalau kita punya kemauan tinggi, semua akan bisa bekerja, semua akan bisa meraih cita-cita dan impiannya.
1: Di kafe ini terdapat 3 orang pekerja penyandang disabilitas yang bekerja sama dalam satu tim. Agar aktivitas mereka lebih nyaman dan efisien, kafe menerapkan sistem self-service. Pelanggan mengambil sendiri pesanan yang sudah siap di area pengambilan. Sistem ini membuat para barista dapat lebih fokus meracik minuman dan melayani pelanggan di balik meja coffee shop. Di sisi lain, pelanggan pun dapat

0: dapat berinteraksi langsung dengan para barista, menciptakan suasana yang hangat dan setara tanpa membedakan kondisi fisik masing-masing. Kehadiran para barista penyandang disabilitas justru meninggalkan kesan mendalam bagi banyak pengunjung. Bagi para pelanggan, layanan yang diberikan tidak berbeda dengan barista lain. Yang terasa justru adalah keramahan, ketelatenan, dan semangat untuk terus berkarya meski memiliki keterbatasan.
1: Bagi saya, semua manusia itu sama. Ada kekurangan, ada yang disabilitas, bukan berarti kan mengurangi peluang mereka untuk ya berkontribusi lah, minimal berkontribusi untuk diri mereka sendiri.
2: Jadi ini sih lebih menginspirasi sedikit, terus juga jadi gambaran lah, nggak ada bedanya juga mau ada disabilitas atau enggak, juga tetap bisa bekerja kalau memang mereka mau gitu. Enak kopinya juga, kayak seperti biasanya aja sih coffee shop pada umumnya juga.
3: Menjadikan kita tuh untuk terus berpacu semangat melihat teman-teman dari disabilitas itu sendiri.
4: Jadi inspirasi.
3: Jadi inspirasi buat saya sendiri sih.
0: Di balik secangkir kopi yang tersaji, ada cerita tentang perjuangan, kepercayaan, dan kesempatan. Resti dan Cici membuktikan keterbatasan fisik tidak pernah menjadi batas untuk berkarya dan memberikan layanan terbaik. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Lamine Yamal berlutut dan berdoa usai membawa Spanyol juarai Piala Dunia. Aksi ini menjadi sorotan global. Redaksi segera kembali usai jeda.

0: Tim Matador Spanyol berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026 usai menaklukkan La Albiceleste Argentina dengan skor 1-0 dalam laga final di New Jersey, Amerika Serikat di Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Di balik itu, ada momen haru yang dilakukan oleh bintang muda Lamine Yamal di tengah lapangan hingga mencuri perhatian publik sekaligus viral di media sosial. Sayangnya laporan ini menutup redaksi hari ini. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Perayaan gelar juara Piala Dunia 2026, Timnas Spanyol menyisakan momen emosional yang mencuri perhatian publik. Bintang muda Lamine Yamal terlihat berlutut dan berdoa sesaat setelah peluit panjang pertandingan final melawan Argentina dibunyikan. Momen tersebut menjadi viral di media sosial setelah dibagikan oleh salah satu akun Instagram @mishkabovic. Namun, tindakan tersebut kontras dengan situasi sekitarnya, di mana rekan-rekan satu tim Yamal sibuk mengendalikan emosi pemain Argentina pasca pertandingan. Selama 90 menit laga berlangsung, Spanyol mendominasi total permainan. Mereka mencatat total 10 tembakan tepat sasaran, namun tidak ada satupun yang berbuah gol. Sebaliknya, Argentina benar-benar diredam oleh Spanyol. Lionel Messi dan kawan-kawan bahkan tidak menghasilkan tembakan sama sekali. Ferran Torres akhirnya bisa mencetak gol saat perpanjangan waktu dan membawa Spanyol unggul. Keberhasilan Spanyol sebagai kampiun Piala Dunia 2026 mengulang memori Piala Dunia 2010 kala La Roja mendapatkan gelar juara di Afrika Selatan. Sebaliknya, Argentina gagal meraih gelar back-to-back setelah edisi 2022.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Bram Herlambang di CNN Indonesia News Update. Kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berakhir dengan cara yang tidak biasa. Motor curian dikembalikan secara diam-diam bersama secarik surat permintaan maaf berbahasa Jawa. Sementara itu di Jakarta, aksi jamret yang menyasar lansia dan cucunya saat Car Free Day menjadi viral. Petugas Dishub yang menggagalkan aksi begal ini diganjar penghargaan.
1: Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor milik Sutres, warga desa Bandar Alim, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, saat acara kirab pusaka beberapa hari lalu. Tak sampai sepekan, petugas kepolisian menemukan sepeda motor curian itu terparkir di sebuah pasar lengkap dengan surat permintaan maaf dalam bahasa Jawa. Pada Senin siang, polisi menghubungi pemilik kendaraan. Sutres kini lega karena motor yang jadi sarana utama untuk menunjang pekerjaannya sehari-hari kini telah kembali.
2: Ini keinginan Bapak ini, apakah kasus ini dilanjutkan atau seperti apa, Pak?
3: Bisa dijelaskan? Saya damai supaya motor bisa dipakai kembali.
2: Dari motor fisik ini ada yang hilang, Pak?
3: Yang hilang cuma plat nomor, itu aja. Ya, kelihatannya cuma itu.
1: Kapolsek Sumoroto Kompol Haryo menegaskan, meski motor sudah dikembalikan kepada pemilik, proses hukum tetap berjalan. Polisi masih memburu pelaku pencurian yang identitasnya sudah dikantongi berdasarkan rekaman CCTV. Suasana Car Free Day di ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Minggu pagi mendadak heboh. Sejumlah warga bersama petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menangkap jambret yang kedapatan membawa celurit dan 3 unit telepon genggam yang diduga merupakan tindakan hasil kejahatan. Dari 2 orang jambret yang mengincar seorang lansia dan cucunya tersebut, 1 orang berhasil ditangkap sementara 1 orang lainnya melarikan diri. Pada Senin pagi, 4 petugas Dishub yang dinilai berhasil menggagalkan aksi penjambretan dengan senjata tajam itu diberi penghargaan.
4: Saat kami sedang bertugas di HBKB Rasuna Said, di Jalan Padurenan Masjid Raya. Kebetulan di saat kita sedang bertugas itu, ada warga yang berteriak, jambret, jambret. Dan spontan kita melihat pelaku itu mengarah ke arah ke petugas, mengarah ke kami sedang berjaga. Dan kebetulan ada mobil juga yang mau melintas, pelaku itu sempat kaget namun terjatuh.
1: Pelaku selanjutnya diserahkan ke Polsek Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi masih memburu 1 pelaku lain yang kabur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Hati-hati dan waspada jika berkenalan di media sosial. Seorang wanita di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban penipuan setelah berkenalan dengan seorang pria lewat media sosial. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 70 juta rupiah.
5: Peristiwa menggemparkan terjadi di Kampung Cihonje, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Seorang wanita bersama orang tuanya menjadi korban penipuan pria yang dikenalnya melalui media sosial. Dalam rekaman video terlihat pelaku berinisial NS berjanji akan memberangkatkan umroh korban dan keluarga bersama tokoh agama. Pelaku juga berjanji akan membangun ulang rumah permanen orang tua korban. Bahkan pelaku memberikan komando pembongkaran rumah hingga berusaha membeli material bangunan senilai 113 juta rupiah. Namun 2 hari pasca rumah dibongkar, material bangunan yang tidak kunjung datang karena urung dibayar. Keluarga mulai curiga hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada kepolisian.
6: Tanggal Selasa dia datang ke sini, langsung ke rumah orang tua. Okay. Ya, perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus kata dia, ya ini kan katanya dari ini katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat apalah istilahnya.
7: Habis dari material, ntar jam 2 ditransfer katanya, ditransfer jam 2 ke materialnya. Nah dari situ saya nggak nanyain-nanyain lagi ke material, udah.
8: Di material juga nggak dibayar?
7: Belum.
8: Oh, belum.
7: Ngomongnya sama si pelaku dari itu. TF ke dari kantor kementeriannya itu.
5: Melalui rilis tertulis, Kapolsek Banjarwangi Ibda Ipar Suparlan membenarkan peristiwa ini. Pelaku langsung diamankan kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Sementara akibat perbuatan pelaku, korban menderita kerugian 70 juta rupiah serta harus menanggung malu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kini kami hadirkan berita menarik lain dalam kilas update berikut ini. Kita mulai dari informasi pertama, viral burung unta berkeliaran di jalanan. Warga dihebohkan dengan kemunculan seekor burung unta yang berkeliaran di jalanan Ranca Bolang, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung pada Senin pagi. Tidak hanya berkeliaran di jalanan, burung unta juga terlihat berjalan hingga pemukiman warga. Burung unta tersebut juga terlihat menghampiri para pemotor hingga membuat sejumlah pengendara berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya kembali. Lurah Margasari Wahyu membenarkan kejadian tersebut dan berdasarkan keterangan yang ia terima, burung unta tersebut sudah dievakuasi dan masih ditelusuri siapa pemiliknya. Dan informasi kedua kami hadirkan, detik-detik tebing longsor yang menimpa areal persawahan.
9: Allahumma sholli ala sayidina Muhammad.
0: Kamera warga merekam detik-detik terjadinya longsor di Desa Neglasari, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin pagi. Tebing setinggi 50 meter yang longsor menggerus lahan pertanian di bawahnya dan peristiwa ini menimbulkan kepanikan lantaran masih ada warga yang mencari belut di sekitar lokasi longsoran. Ketua Forum Koordinasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya menyebut, selain dipicu gempa bumi, Sukabumi bermagnitudo 05,0 longsor di area persawahan juga terjadi lantaran tanah yang kering dan retak.
9: Allahumma sholli ala sayidina Muhammad.
0: Dan yang ketiga adalah truk kontainer tersangkut di jembatan Teletabis. Sebuah kontainer tersangkut di jembatan Jalan Tempe Taruna Kota Tangerang Banten pada Senin pagi. Jembatan yang kerap disebut warga sebagai jembatan Teletabis ini memiliki kontur yang menanjak di bagian tengahnya. Petugas di sub menegaskan sopir truk melanggar aturan lalu lintas karena jembatan ini tidak bisa dilewati truk kontainer dan juga bus yang berukuran besar. Akibat dari peristiwa ini, petugas di sub merekayasa lalu lintas di sekitar jalan agar tidak terjadi kemacetan dan juga kecelakaan lalu lintas. Viral di media sosial cekcok antara seorang penjahit dan pelanggan perempuan di Badung, Bali. Perselisihan panas yang mengundang komentar dari dua senator di Bali ini pun kini berakhir dengan damai di kantor kepolisian.
10: Bukan kayak kamu, orang miskin.
11: Ada maksud menghina dan menghina agama lain.
10: Orang Bali itu orang kaya-kaya, bukan kayak kamu, orang miskin.
12: Inilah potongan video yang sempat viral di media sosial yang memperlihatkan perselisihan antara seorang penjahit dan pelanggan perempuan di Badung, Bali. Menanggapi insiden tersebut, anggota DPD RI Arya Wedakarna mendatangi kediaman penjahit pada Jumat 17 Juli lalu. Penjahit tersebut menjelaskan alasannya hingga ia tersulut emosi hingga mengeluarkan kata-kata kurang pantas.
10: Dia marah-marah, suruh nunggu 15 menit, gak mau. Dia masa kita tuh mau makan, naruh makanan, itu cuma harga ongkos nyervis aja, itu cuma 10.000, 20.000, cuma
12: gitu. Dijelaskan Arya Wedakarna, penjahit tersebut sedang makan saat sang pelanggan wanita tersebut datang. Kejadian ini pun sudah terjadi sekitar 3 pekan lalu.
13: Ibu sedang makan, sedang ya, aja ngeyun, kemudian ada yang datang. Ibu tahu dia pegawai napi?
10: Indomaret.
13: Baju Indomaret. Kemudian mau servis ya?
10: Iya.
13: Servis yang biayanya cuma 10.000.
10: Iya.
13: Nah, jadi ibunya sedang makan. Ya namanya orang Bali kan, orang Bali kan tidak bisa diganggu kalau ngajengnya.
10: Iya, masa kita naruh udah sore lagi udah jam 4. Oke. Okay.
12: Meski begitu, Senator Arya Widakarna menasihati ibu penjahit agar saat marah tak menggunakan kata-kata yang menyinggung suku dan agama lain. Sementara itu, anggota DPD RI lainnya dari Provinsi Bali, Niluh Jelantik, menegaskan bahwa apapun alasannya, kejadian tersebut tidak dapat dibenarkan. Ia mengimbau insiden itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
8: Terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi, tidak ada alasan yang menjadikan pembenaran dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Mohon agar segera dapat diselesaikan, baik dengan cara kekeluargaan atau cara lainnya yang dianggap fair.
12: Pada Minggu sore, penjahit dan pelanggan yang bertikai dipertemukan di kantor Polsek Abian Semal untuk dimediasi. Penjahit asal negara Bali meminta maaf karena sudah berkata kasar, dan pelanggan wanita dari Lombok, Nusa Tenggara Barat juga meminta maaf karena sudah menyebarluaskan video yang belakangan menjadi viral.
11: Dari orang Bali, tidak ada maksud menghina dan menghina agama lain, suku lain.
14: Mohon maaf karena telah menyebarluaskan video tersebut yang buat Bali se-Indonesia gaduh. Dan saya mohon maaf kepada ibu juga telah mengganggu saat makan. Harusnya saya lebih sabar.
12: Kapolsek Abian Semal Kompol I Nengah Sona menyebut keduanya memilih damai dan tak melanjutkan persoalan ini.
0: Seorang siswa SD di Boyolali, Jawa Tengah mendapat apresiasi dari Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA setelah berhasil menemukan celah keamanan salah satu publik domain lembaga tersebut. Usai jeda, kami tampilkan informasinya.

0: Saus mentai, saus teriyaki hingga mayones kerap menjadi saus penikmat saat sushi dihidangkan. Namun di Bandung, Jawa Barat, ada kedai sushi yang menggunakan cabai rawit sebagai bahan racikan kuliner asal Jepang ini. Namun sayang, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Sekilas melihat sushi ini tak ada yang berbeda dengan sushi pada umumnya. Nasi dengan daging ikan salmon atau tuna di atasnya menjadi ciri khas sushi. Tapi kalau dilihat lebih dekat, kok ada isian cabai rawitnya? Ya, sushi di sini memang unik dan berbeda karena dipadukan dengan cabai rawit.
2: Nasinya dibalut sama powder chili, Kak. Ada bagian bumbu juga yang khusus di kita racik. Isiannya kayak curry. Curry itu kayak timun, Kak. Timun, spicy salmon atau abon salmon, sama crunchy, itu isiannya, khusus isiannya.
1: Daripada penasaran, yuk kita lihat cara membuatnya. Siapa tahu nih, di rumah bisa Anda praktekkan untuk makan bersama keluarga, atau bekal untuk anak ke sekolah, atau bekal ke kantor. Pertama, nasi Jepang diberi taburan cabai bubuk, lalu diaduk hingga merata. Lalu masukkan nori dan ratakan. Lalu dibalik. Kemudian masukkan spicy salmon, crunchy, timun Jepang, dan cabai rawitnya. Lalu dibentuk bulat, dipotong-potong, diberi mentai, dan supaya aroma lebih smoky, topping dibakar dengan torch. Dan sushi salmon rawit pun siap disantap. Yummy! Racikan sushi unik ini memberi rasa yang berbeda dan cocok bagi pecinta kuliner pedas.
3: Nah, kalau sushi otentik khas Jepang ini memang rasanya enak dan segar, tapi ketika bertemu dengan cabai rawit ini memberikan dimensi yang berbeda, setiap gigitannya tuh semakin nikmat dan menggugah selera, apalagi khususnya seperti saya yang suka pedas, ini memberikan sensasi yang berbeda.
1: Seporsi sushi di kedai di Jalan Saparua, Kota Bandung ini dibanderol mulai Rp19.000. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.

0: Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor milik Sutres, warga desa Bandar Alim, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, saat acara kirab pusaka beberapa hari lalu. Tak sampai sepekan, petugas kepolisian menemukan sepeda motor curian itu terparkir di sebuah pasar lengkap dengan surat permintaan maaf dalam bahasa Jawa. Pada Senin siang, polisi menghubungi pemilik kendaraan. Sutres kini lega karena motor yang jadi sarana utama untuk menunjang pekerjaannya sehari-hari kini telah kembali.
1: Ini keinginan Bapak ini, apakah kasus ini dilanjutkan atau seperti apa, Pak?
2: Bisa saya damai supaya motor bisa dipakai kembali.
1: Dari motor fisik ini ada yang hilang, Pak?
2: Yang hilang cuma plat nomor, itu aja. Ya, kelihatannya cuma itu.
0: Kapolsek Sumoroto Kompol Haryo menegaskan, meski motor sudah dikembalikan kepada pemilik, proses hukum tetap berjalan. Polisi masih memburu pelaku pencurian yang identitasnya sudah dikantongi berdasarkan rekaman CCTV. Suasana Car Free Day di ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Minggu pagi mendadak heboh. Sejumlah warga bersama petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menangkap jambret yang kedapatan membawa celurit dan 3 unit telepon genggam yang diduga merupakan tindakan hasil kejahatan. Dari 2 orang jambret yang mengincar seorang lansia dan cucunya tersebut, 1 orang berhasil ditangkap sementara 1 orang lainnya melarikan diri. Pada Senin pagi, 4 petugas Dishub yang dinilai berhasil menggagalkan aksi penjambretan dengan senjata tajam itu diberi penghargaan.
3: Saat kami sedang bertugas di HBKB Rasuna Said di Jalan Padurenan Masjid Raya. Kebetulan di saat kita sedang bertugas itu ada warga yang berteriak jambret, jambret. Dan spontan kita melihat pelaku itu mengarah ke arah ke petugas, mengarah ke kami sedang berjaga. Dan kebetulan ada mobil juga yang mau melintas. Pelaku itu sempat kaget namun terjatuh.
0: Pelaku selanjutnya diserahkan ke Polsek Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi masih memburu 1 pelaku lain yang kabur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dalam rapat kabinet, Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan sejumlah subsidi dan bantuan yang digelontorkan pemerintah ke masyarakat di berbagai sektor. Lewat berbagai subsidi itu, dalam kesempatan itu Prabowo mengatakan Indonesia adalah negara kuat dan akan lebih kaya lagi. Kita akan ulas sesaat lagi bersama saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kesal tak terima dilaporkan ke polisi karena melakukan KDRT seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat membakar rumah sang mertua. Akibat aksinya 10 rumah lainnya ikut ludes dilalap api.
1: Sebanyak 10 unit rumah beserta satu gudang barang terbakar di kawasan padat penduduk di Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau pada Jumat sore 17 Juli 2026. Api pun berhasil dipadamkan oleh petugas damkar yang dibantu pihak kepolisian pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Terjadinya peristiwa kebakaran ini diduga dipicu oleh seorang menantu berinisial MSA berusia 32 tahun yang tidak terima dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya. Ia pun nekat membakar rumah sang mertua dengan menyiramkan BBM jenis bensin ke dalam rumah hingga api membesar dan merambat ke rumah lainnya. 5 jam setelah kejadian, pelaku berhasil diamankan polisi di wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Selatan saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor. Hasil olah TKP Satreskrim Polres Lubuk Linggau menyebut, dalam peristiwa kebakaran ini ada 7 rumah yang habis terbakar dan 4 lainnya mengalami kerusakan yang cukup parah.
2: Melaksanakan olah TKP bersama-sama dengan unit identifikasi dan SPKT, yang mana ini olah TKP ini untuk membuat terang suatu proses penyidikan kita, yang kita temukan tadi di lapangan bahwa untuk rumah yang mengalami kebakaran itu ada sebanyak 7 rumah dan yang berdampak itu ada 4 rumah.
3: Rupanya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya, kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya.

0: dan menyebabkan kebakaran sebanyak ini.
1: Nomor ke semuanya.
0: Pelajaran lah ke depannya kalau misal ada masalah pribadi, jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin.
2: Korban yang telah kehilangan tempat tinggal dan harta benda berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Hanif Khairandi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
3: Hati-hati dan waspada jika Anda berkenalan di media sosial. Seorang wanita di Sukabumi, Jawa Barat jadi korban penipuan setelah berkenalan dengan seorang pria lewat media sosial. Korban menderita kerugian hingga 70 juta rupiah.
4: Satreskrim Polres Metro Depok terus melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan perusakan rumah yang viral di media sosial. Sebelumnya, rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria yang diduga berulang kali melakukan aksi meresahkan seperti melemparkan helm dan sampah ke halaman rumah korban serta diduga merusak pagar rumah. Kasatreskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oke mengatakan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 6 orang saksi terdiri dari warga sekitar RT RW serta pihak terkait. Pihaknya juga telah mengirimkan surat panggilan kepada terlapor untuk dimintai keterangan pada Senin hari ini. Made Gede Oke menyebut konflik diduga berawal dari persoalan kebisingan musik dan saling ejek antar kedua belah pihak yang kemudian memicu perselisihan berkepanjangan sejak tahun 2024. Dalam penyelidikan sementara, laporan yang ditangani penyidik berfokus pada dugaan tindak pidana perusakan properti milik korban.
5: Untuk pemeriksaan dari hari Kamis sampai dengan hari ini, kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sejumlah 6 orang. Baik dari pihak tetangga, RT RW sudah kita mintai keterangan saksi. Memang benar, dapat kami tambahkan juga, permasalahan ini memang sudah timbul ataupun dimulai dari tahun 2024 dan juga sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pihak RT RW dan juga pihak Babin Kamtibmas dan juga Babin. Sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengrusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut, kita perlu pendalaman.
4: Sebelumnya, kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman CCTV dugaan aksi peneroran tetangga viral di media sosial. Polisi kini masih mendalami keterangan para pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
3: Selanjutnya, kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur memantik keprihatinan publik. Setidaknya 9 orang ditangkap polisi dan kasusnya mulai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang. Dan tragedi ini bermula dari pertemuan korban dan salah satu tersangka di sebuah taman di kota Sampang. Dan berikut laporannya untuk Anda.

0: Seorang tersangka beserta barang bukti diserahkan penyidik Polri ke Kejaksaan Negeri Sampang setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap atau P21. Dengan demikian, total tersangka yang telah diserahkan ke Kejaksaan menjadi 9 orang dari 13 pelaku roda paksa.
1: Itu yang 4 kapan ini, Dan?
2: Ini sudah proses ini, di secepatnya. Karena tim kita sudah kita aturin, kita bagi-bagi kerjaan. Ada yang mintik, ada yang di lapangan, harus kita bentuk timnya ini.
0: Polisi masih berupaya menangkap 14 orang tersangka lain yang masih buron. Polisi telah menetapkan mereka masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, total pelaku dalam kasus dugaan pemerkosaan ini mencapai 27 orang.
3: Mereka rata-rata masih di bawah umur. Dari 13 yang sudah ditangkap oleh Polres Sampang, 10 diantaranya di bawah umur.
0: Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, dari Februari hingga Mei 2026, dan dilakukan di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda. Salah satunya ada di sebuah taman di Kota Sampang. Lokasi ini menjadi awal tragedi. Di tempat ini, salah satu pelaku berinisial AP dan korban bertemu Februari lalu. Korban yang hendak ditraktir makan dipaksa pelaku putar-putar naik motor hingga tiba di semak-semak. Tidak sampai satu bulan berselang dari kejadian pertama, AP mengajak rekan-rekannya untuk melakukan hal yang sama terhadap korban. Tindakan bejat ini dilakukan di beberapa lokasi, di antaranya di rumah salah satu tersangka dan di belakang sebuah sekolah. Kasus ini sangat memiriskan. 18 dari 13 tersangka yang ditangkap polisi adalah anak di bawah umur, sehingga proses hukumnya harus disegerakan. Kejaksaan Negeri Sampang memastikan segera menyelesaikan penyusunan konstruksi dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara. Dengan demikian, berkas perkara dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejadian ini membuat kalangan pemerhati perempuan dan anak turut prihatin. Selain mengutuk keras, kasus ini dinilai sebagai tragedi kemanusiaan yang memilukan. Suka tidak suka, kasus di Sampang harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi risiko.
4: Kita tolong pada penegak hukum untuk bisa bertindak tegas kepada para pelaku ini yang berjumlah 27 anak termasuk di bawah juga.
0: Jika dilihat lebih jauh, kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja atau SNPHAR tahun 2024 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, 4 dari 100 anak laki-laki maupun perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan seksual, baik dengan imbalan, kontak langsung, ataupun non-kontak. Survei yang sama juga menemukan setidaknya sekitar separuh pelaku kekerasan seksual terhadap korban usia 13-24 tahun adalah teman sebaya mereka sendiri, bukan orang asing atau orang dewasa yang tidak dikenal. Kamaludin Harun, Sampang, Madura, Jawa Timur.
5: Harga telur yang sempat anjlok kini secara bertahap mulai mengalami kenaikan di berbagai daerah, termasuk di pasar tradisional kota Surabaya. Kenaikan ini dipicu tingginya permintaan. Sementara itu di kota Parepare, harga ayam potong mengalami kenaikan jadi Rp20.000 per kilogram.
6: Setelah sempat anjlok, kini harga telur ayam di pasar tradisional kota Surabaya Senin pagi mulai mengalami kenaikan. Harga telur ayam naik Rp1.000 per kilogram sejak beberapa hari terakhir. Saat ini harga ecer telur di pasar tradisional Soponyono Rungkut Surabaya sudah mencapai Rp23.000 per kilogram. Sementara untuk pembelian per peti isi 10 kilogram dikenai harga Rp210.000 atau Rp21.000 per kilogram. Suyanto adalah seorang pedagang telur mengaku kenaikan harga ini akibat makin banyaknya permintaan, salah satunya untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Meski harga naik, namun pedagang ini dalam sehari mampu menjual hingga 2,5 ton telur ayam.
7: Pak, ini sebelumnya harga berapa sih, Pak?
8: 20.
7: 20 ya.
8: 10 kilo eceran 22.
7: Ini 1000 ya. Kenaikannya sejak kapan sih, Pak?
8: Mulai kemarin anak sekolah ini mulai masuk ini. Naik.
7: Alasan kenaikan dari produsen apa sih, Pak?
8: Ini banyak permintaan.
6: Sementara itu, sempat anjlok, harga ayam potong dan telur mulai mengalami kenaikan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin. Seperti pantauan di Pasar Lakesi, Kota Parepare, harga ayam potong yang sempat anjlok hingga Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Kenaikan sendiri terjadi sejak sepekan terakhir.
3: Sejak berapa hari itu mengalami kenaikan?
9: Sejak beroperasi MBG lagi.
3: Kenaikan harga daging ayam sendiri, Bu, ada pengaruhnya dengan beroperasinya MBG, Bu?
9: Iya, betul.
3: Kalau
9: dampak sekali ke harga ayam.
6: Menurut pedagang, tingginya permintaan daging salah satunya dari dapur MBG menjadi indikator kenaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Informasi lainnya, tebing setinggi 50 meter di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat longsor. Longsoran juga menggerus 2 hektar sawah di bawahnya yang sudah kering dan retak. Di lokasi lainnya di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, puluhan ribu hektar tanaman padi terancam gagal dipanen lantaran saluran irigasi yang mengering. Petugas damkar diterjunkan untuk menyuplai air ke persawahan. Kamera warga merekam detik-detik terjadinya longsor di Desa Neglasari, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tebing setinggi 50 meter yang longsor menggerus lahan pertanian di bawahnya. Peristiwa ini menimbulkan kepanikan lantaran masih ada warga yang mencari belut di sekitar lokasi longsor. Ketua Forum Koordinasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya menyebut, selain dipicu gempa bumi Sukabumi bermagnitudo 5,0, longsor di area persawahan juga terjadi lantaran tanah yang kering dan retak.
10: Karena memang saat ini di wilayah Kabupaten Tasikmalaya kita sedang menghadapi musim kemarau dan krisis air. Nah, diperkirakan memang lahan persawahan tersebut terdampak dari kekeringan tersebut.
5: Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun material longsor menutup saluran kecil yang biasa digunakan warga adat Kampung Naga untuk kolam ikan, mandi, dan mencuci. Sementara kerugian petani diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Di Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan, sebanyak 51.394 hektar tanaman padi di 8 kecamatan terancam gagal dipanen lantaran saluran irigasi mengering. Sekitar 60% di antaranya dalam status kritis.
11: Nah, itu Pak Mace itu Mace air.
3: Nggak ada air di saluran irigasi?
11: Nggak ada Mace. Kemarin juga itu. Bor itu Pak, nggak mau ada bor mesin pembayar itu, nggak bisa menaik.
3: Oh, nggak bisa menaik air?
5: Senin pagi, petugas damkar Kabupaten Sidrap didatangkan untuk mengalirkan air ke persawahan yang mengalami kekeringan. Air disedot dari saluran irigasi yang belum kering. Petani berharap suplai air bisa terus dilakukan dan hujan segera turun. Tim Liputan CNN Indonesia.
12: Alat berat ekskavator yang digunakan untuk normalisasi dan pemasangan turap tercebur dan terjebak di aliran Kali Cakung Lama Cilincing, Jakarta Utara. Warga mengaku resah karena insiden serupa telah terjadi 3 kali. Akibatnya pekerjaan normalisasi terhambat dan aktivitas warga terganggu. Peristiwa ini terjadi pada Minggu malam saat alat berat digunakan untuk pekerjaan normalisasi dan pemasangan turap. Ekskavator diduga merosot saat hendak naik ke atas tongkang. Posisinya kini miring dengan sebagian badan dan juga mesin terendam air. Warga pun berharap ekskavator segera dievakuasi karena menutup akses jalan dan menghambat pekerjaan. Proyek normalisasi yang ditargetkan selesai tahun 2027 ini diharapkan dapat mencegah banjir di permukiman sekitar.
13: Ini udah terendam air semalam itu Pak. Sekarang airnya disiram tuh, itu terendam air tuh.
14: Berarti
13: kalau ini terlalu lama ya, cara kerjanya ini. Jadi yang paling ujung sana itu jalan-jalan nggak lancar. Kalau yang sebelahnya itu udah lancar, RT1 itu udah lancar. Kalau pasang turapnya udah bagus itu cepat.
14: Terjebak.
13: Yang kemarin di sana 3 kali ya. Di sana 2 kali ya, yang kecemplung kali ya. Begoknya kecemplung kali ya. 3 kali. Tiga kali ini.
14: 3 kali sama ini, Pak ya?
13: Mm-mm, 3 kali sama ini kecemplung kemarin juga. Kalau bisa jangan terlalu lama, dipercepat jadi supaya warga nanti jalannya lancar.
12: Sementara itu, upaya pencarian korban tenggelamnya kapal motor atau KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan kembali membuahkan hasil. Pada hari kelima pencarian, Minggu 19 Juli 2026, 2 korban kembali ditemukan dalam keadaan selamat setelah tim SAR gabungan memperluas area pencarian. 2 korban berhasil ditemukan, yaitu Nurmiati dan Jasmal. Keduanya terlihat lemas saat ditemukan terdampar di perairan sekitar Pulau Balaloho, Kecamatan Liukang, Tangaya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, setelah kapal motor Bari-Baria 05 yang sedang melintas menangkap keberadaan mereka. Berdasarkan verifikasi data Basarnas, total penumpang dan awak KM Nurul Salsa sebanyak 78 orang, dan hingga saat ini 59 orang dinyatakan selamat, 1 orang meninggal dunia dan 18 orang lainnya masih dalam pencarian. Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat kabinet mengklaim Indonesia merupakan negara kuat dan akan lebih kaya lagi. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah di Prime News.
15: Aku mau pesen 2, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
16: Terus kemudian sedikit lah, pikirnya harus milih mana,
15: lipsnya atau apa. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
17: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
18: Dengan kemasan baru. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
19: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
18: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
15: Aku mau pesen 2, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
16: Terus kemudian sedikit lah, pikirnya harus milih mana, lipsnya atau apa.
15: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
17: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
18: Dengan kemasan baru.
12: Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan pada Senin sore. Mensesnek Prasetyo Hadi tak merinci bahasan spesifik apa yang akan dibahas dalam sidang Kabinet pada Senin sore. Yang mengatakan seluruh bidang yang berkenaan dengan urusan pemerintah ikut dibahas dalam rapat ini. Dan Pras juga menyebut salah satu persoalan yang pasti dibahas dalam sidang Kabinet ini adalah mengenai percepatan pelaksanaan program pemerintah. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore merupakan sidang Kabinet Perdana sejak kurang lebih 4 bulan lamanya. Dan Prabowo tercatat terakhir kali menggelar sidang Kabinet Paripurna pada 13 Maret 2026 lalu. Sementara itu dalam rapat Kabinet, Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan sejumlah subsidi dan bantuan yang digelontorkan pemerintah ke masyarakat di berbagai sektor lewat berbagai subsidi itu. Dan dalam kesempatan itu juga, Prabowo mengatakan Indonesia adalah negara kuat dan akan lebih kaya lagi.
20: Dan selalu saya katakan, saudara-saudara, marilah kita sadar, ini prestasi kita bersama. Dari zaman Bung Karno sampai sekarang, subsidi dan kompensasi solar ada 484.000 rumah tangga. Kompensasi Pertalite, nah ini 89.000 rupiah per bulan, 33 juta orang, 33 juta rumah tangga, hampir 34, 33.787.364 rumah tangga. Subsidi dan kompensasi listrik 130.000 rupiah sampai 150.000 rupiah per bulan. 87 juta rumah tangga, 87 juta rumah tangga. Hampir seluruh rakyat Indonesia itu. Diskon tarif kereta api 1,3 juta penumpang. Diskon angkutan laut hampir 500.000. Bantuan pangan 10 kg beras, 2 liter minyak goreng untuk 3 bulan. 33,24 juta keluarga di desil 1, 2, 3, 4.

0: Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan proses usulan Kuntadi jadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus pengganti Febri Adriansyah akan diselesaikan pada pekan ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan keputusan Presiden terkait pengangkatan Kuntadi sebagai Jampitsus secepatnya dan ditargetkan akan selesai pada pekan ini. Prasetyo membenarkan surat dari Jaksa Agung telah diterima pemerintah dan saat ini tengah diproses sesuai mekanisme yang ada. Mensesnek menjelaskan masih harus menjalankan tahapan administrasi melalui tim penilai akhir.
1: Insya Allah minggu ini akan kita selesaikan proses.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Mensesnek saat ditemui di gedung parlemen pada Senin pagi. Pras membantah klaim pengacara Febri yakni Hotman Paris yang menyebut pemeriksaan terhadap pejabat tinggi memerlukan izin Presiden. Pras menegaskan seluruh proses penegakan hukum mengikuti mekanisme yang berlaku. Ia pun meminta agar kasus Febri Adriansyah tidak dikaitkan dengan Presiden.
1: Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku.
0: Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menyetorkan uang rampasan negara senilai lebih dari 14 miliar rupiah ke kas negara. Uang tersebut berasal dari perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melibatkan pengelola pinjaman online dengan cara penagihan yang disertai ancaman dan intimidasi melalui media elektronik.
2: Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menyerahkan uang rampasan negara sebesar 14 miliar 267 juta rupiah lebih. Uang ini merupakan barang bukti yang telah dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Perkara ini menjerat tiga terpidana yaitu Andika Bagaskara, Aziz Dandi Setiawan alias Ajis, dan Indra Jaya. Ketiganya divonis masing-masing 1 tahun 8 bulan penjara setelah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE dan pencucian uang secara bersama-sama.
3: Jadi cerita awalnya adalah berawal dari ada orang menggunakan pinjol. Pinjolnya di salah satu dari yang tadi saya sebutkan, Pinmas pinjam uang, Rupiah Hidup, Aku Kaya, UMY Pos, Pingde, dan Dana Tunai. Nah kemudian si nasabah ini waktu itu diteror ya, diteror oleh perusahaan ini yang kemudian dia melaporkan. Nah, tiga orang dalam perkara ini adalah pengelola dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga kemudian makanya dari kegiatan ilegal mereka ini melakukan, memberikan pinjaman online secara ilegal, tidak terdaftar di OJK, inilah hasil kekayaan dari perusahaan pinjaman online mereka ini. 14 miliar yang kemudian setelah proses persidangan uang ini hari ini kita setorkan.
2: Kejaksaan menegaskan penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku namun juga melalui penelusuran, pengamanan dan pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara. Penyetoran uang rampasan ini diharapkan dapat mendukung pemulihan keuangan negara serta memperkuat tata kelola aset hasil penegakan hukum secara transparan dan akuntabel. Fahrur Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Usai mengikuti Haul Basyaih, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo pada Senin pagi. Mereka berlari melewati pagar pembatas dermaga dan sejumlah penumpang juga protes karena pemeriksaan tiket dilakukan berulang hingga ada tiket yang hilang.
4: Ratusan penumpang berebut menaiki kapal feri antar pulau di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi. Mereka ingin segera pulang ke Madura usai mengikuti Haul Masyaih di alun-alun kota Situbondo minggu kemarin. Meski kapal baru sandar, para penumpang langsung berlari menuju dermaga. Petugas sempat kewalahan namun akhirnya memastikan seluruh penumpang telah memiliki tiket. Sejumlah penumpang tujuan Pulau Kangean sempat protes karena tiket mereka diperiksa berulang kali. Pemeriksaan ini

0: Ini juga menyebabkan penumpukan penumpang di pintu masuk kapal.
1: Tiket untuk satunya tadi dikasih itu.
2: Ini berapa kali?
1: Diambil, cuma mau diambil ke sana. Oh. Ini tidak dikasih karcis ini.
2: Sudah berapa kali pengecekan karcisnya tadi? Dua kali.
1: Satu kali.
2: Di sana.
1: Tadi.
2: Sini dicek lagi.
1: Ya.
2: Jadi ribet nggak seperti ini, Bu?
0: ASDP menyiapkan 3 kapal untuk melayani penumpang tujuan Pulau Raas, Sapudi, dan Kangea. Masing-masing kapal mengangkut sekitar 200 penumpang.
3: Di lonjakan ini akibat dari ada acara istiqolana di Bodo, tapi alhamdulillah berjalan lancar, bisa teratasi semua, mudah-mudahan lancar sampai tujuan. Untuk yang Kangean ini sekitar 500, dan sedangkan yang untuk yang tadi, yang ke Raas sekitar 400.
0: Membludaknya penumpang juga sempat membuat akses dermaga tersendat karena terhalang truk angkutan barang. Petugas kemudian mendahulukan penumpang, sedangkan kendaraan barang masuk secara bertahap. Lebih dari 1.500 jemaah dari berbagai pulau di Madura mengikuti haul tersebut. Mereka dilayani melalui 2 trip pelayaran dan pelabuhan jangkar. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.
4: Seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat membakar rumah sang mertua. Akibat aksinya, 10 rumah lainnya ikut ludes dilalap api. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
7: Terus kemudian sedikit lah pikirnya, terus berikutnya
6: fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
8: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
9: Dengan kemasan baru,
10: mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
11: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
12: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
13: Okay, thanks Dian. Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
14: Your heart is strong, madam. Very strong.
13: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Rumah mewah di salah satu komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara mendadak roboh dan sempat terdengar suara ledakan keras dari dalam rumah. Bangunan depan rumah berlantai 2 tersebut mendadak ambruk pada Senin sore dan sebelum roboh, sejumlah warga sempat mendengar ada ledakan keras yang berasal dari dalam rumah tersebut. Menurut warga, rumah tersebut dalam kondisi perbaikan dan pemilik rumah tidak berada di rumah tersebut. Namun, saat peristiwa terjadi, sejumlah pekerja bangunan sedang melakukan renovasi bangunan. Salah seorang korban luka mengatakan sebelum terjadi ledakan sempat melihat cahaya putih masuk ke dalam rumah dan sejumlah pekerja yang berada di luar bangunan sempat menyelamatkan diri. 4 orang pekerja yang berada di dalam rumah masih belum keluar dari rumah tersebut. Informasi lainnya, Polres Metro Depok terus mendalami kasus

0: Dugaan perusakan rumah warga yang diduga dilakukan oleh tetangganya di Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Kota Depok. Hingga kini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor.
1: Satreskrim Polres Metro Depok terus melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan perusakan rumah yang viral di media sosial. Sebelumnya, rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria yang diduga berulang kali melakukan aksi meresahkan seperti melemparkan helm dan sampah ke halaman rumah korban serta diduga merusak pagar rumah. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oke mengatakan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 6 orang saksi terdiri dari warga sekitar RT RW serta pihak terkait. Pihaknya juga telah mengirimkan surat panggilan kepada terlapor untuk dimintai keterangan pada Senin hari ini. Made Gede Oke menyebut konflik diduga berawal dari persoalan kebisingan musik dan saling ejek antar kedua belah pihak yang kemudian memicu perselisihan berkepanjangan sejak tahun 2024. Dalam penyelidikan sementara, laporan yang ditangani penyidik berfokus pada dugaan tindak pidana perusakan properti milik korban.
2: Untuk pemeriksaan dari hari Kamis sampai dengan hari ini, kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sejumlah 6 orang. Baik dari pihak tetangga, RT RW sudah kita mintai keterangan saksi. Memang benar, dapat kami tambahkan juga, permasalahan ini memang sudah timbul ataupun dimulai dari tahun 2024 dan juga sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pihak RT RW dan juga pihak Babin Kamtibmas dan juga Babin. Sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengrusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut, kita perlu pendalaman.
1: Sebelumnya, kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman CCTV dugaan aksi peneroran tetangga viral di media sosial. Polisi kini masih mendalami keterangan para pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Viral di media sosial, cekcok antara seorang penjahit dan pelanggan perempuan di Badung, Bali. Perselisihan panas yang mengundang komentar dari 2 senator di Bali itu kini berakhir damai di kantor polisi.
3: Ada maksud menghina dan menghina agama lain.
4: Orang Bali itu orang kaya-kaya, bukan kayak kamu, orang miskin.
5: Inilah potongan video yang sempat viral di media sosial yang memperlihatkan perselisihan antara seorang penjahit dan pelanggan perempuan di Badung, Bali. Menanggapi insiden tersebut, anggota DPD RI Arya Wedakarna mendatangi kediaman penjahit pada Jumat 17 Juli lalu. Penjahit tersebut menjelaskan alasannya hingga ia tersulut emosi hingga mengeluarkan kata-kata kurang pantas.
3: Dia marah-marah, suruh nunggu 15 menit, gak mau. Dia masa kita tuh mau makan, naruh makanan gitu, cuma harga ongkos nyervis aja itu cuma 10.000, 20.000 gitu.
5: Dijelaskan Arya Wedakarna, penjahit tersebut sedang makan saat sang pelanggan wanita tersebut datang. Kejadian ini pun sudah terjadi sekitar 3 pekan lalu.
6: Ibu sedang makan, ya, sedang aja ngeyun, kemudian ada yang datang. Ibu tahu dia pegawai napi?
3: Indomaret.
6: Baju Indomaret. Kemudian mau servis ya?
3: Ya.
6: Servis yang biayanya cuma 10.000.
3: Ya.
6: Nah, jadi ibunya sedang makan. Ya namanya orang Bali kan, orang Bali kan tidak bisa diganggu kalau ngajengnya.
3: Ya, masa kita naruh udah sore lagi udah jam 4. Okay.
5: Meski begitu, Senator Arya Wedakarna menasihati ibu penjahit agar saat marah tak menggunakan kata-kata yang menyinggung suku dan agama lain. Sementara itu, anggota DPD RI lainnya dari Provinsi Bali, Niluh Jelantik, menegaskan bahwa apapun alasannya, kejadian tersebut tidak dapat dibenarkan. Ia mengimbau insiden itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
7: Terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi, tidak ada alasan yang menjadikan pembenaran dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Mohon agar segera dapat diselesaikan, baik dengan cara kekeluargaan atau cara lainnya yang dianggap fair.
5: Pada Minggu sore, penjahit dan pelanggan yang bertikai dipertemukan di kantor Polsek Abian Semal untuk dimediasi. Penjahit asal negara Bali meminta maaf karena sudah berkata kasar, dan pelanggan wanita dari Lombok, Nusa Tenggara Barat juga meminta maaf karena sudah menyebarluaskan video yang belakangan menjadi viral.
3: Dari orang Bali, tidak ada maksud menghina dan menghina agama lain, suku lain.
8: Mohon maaf karena telah menyebarluaskan video tersebut yang buat Bali se-Indonesia gaduh. Dan saya mohon maaf kepada ibu juga telah mengganggu saat makan. Harusnya saya lebih sabar.
5: Kapolsek Abian Semal Kompol I Nengah Sona menyebut keduanya memilih damai dan tak melanjutkan persoalan ini.
0: Informasi selanjutnya, tim perintis Direktorat Samapta Polda Jatim meringkus 7 remaja yang diduga akan melakukan tawuran saat berpatroli dini hari di Jalan Semarang, Surabaya. Sementara itu, tim Trisula Polrestabes Makassar meringkus 3 pemuda setelah kedapatan membawa senjata tajam. Ketiganya ditangkap usai berusaha kabur.
1: Aksi kejar-kejaran terjadi antara tim perintis Direktorat Samapta Polda Jatim dengan sekelompok remaja yang diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Semarang, Surabaya. Hasilnya 7 remaja berhasil ditangkap dengan sebagian besar masih berstatus pelajar SMP dan SMA serta lulusan SMA. Dari tangan mereka, polisi menyita 3 bilah senjata tajam berukuran 1,5 hingga 2 meter, serta sejumlah sepeda motor yang diduga digunakan untuk menuju lokasi tawuran.
9: Mereka rencananya mau tawuran antar blok barat dan blok utara kalau waktu itu. Keterangan yang saya dapati di lapangan dari diduga gangster, demikian.
10: Itu masih pelajar atau seperti apa?
9: Rata-rata masih pelajar. Masih belajar SMA, SMP maupun baru lulus SMA.
1: Ketujuh remaja beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek Bubutan, Surabaya. Polisi masih mendalami rencana tawuran termasuk menelusuri asal-usul senjata tajam yang dibawa oleh kelompok tersebut. Tim Trisula Polrestabes Makassar membubarkan kelompok pemotor yang melintas di Jalan AP Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Dalam pengejaran, polisi menangkap 3 pemuda yang berboncengan 3 dalam rombongan tersebut. Diketahui ketiganya dalam keadaan mabuk, usai berpesta minuman keras. Aparat turut mengamankan 11 senjata tajam jenis parang yang sempat dibuang oleh rekan ketiganya.
11: Dan tidak mau berhenti dalam pengejaran tadi, dia membuang sesuatu. Ternyata kita setelah hentikan, anggota mengambil di sana mendapatkan sebuah bilah parang yang mereka akan gunakan untuk melakukan kejahatan.
10: Ini ada berapa orang tadi diamankan?
11: Untuk saat ini, karena kita mengejar dari satu kendaraan, 3 orang tadi berboncengan dan mereka juga dalam keadaan mabuk, habis minum tadi tuak, sehingga mereka kita amankan karena kita melihat adanya tadi barang sajamnya atau parangnya yang mereka buang.
1: Untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, para pemuda ini diserahkan ke unit Jatantras Satreskrim Polrestabes Makassar. Petugas kini masih mendalami kepemilikan senjata tajam tersebut serta tujuan ketiga pemuda membawa parang saat berkeliling di Kota Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kesal tak terima dilaporkan ke polisi karena melakukan KDRT. Seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat membakar rumah sang mertua. Akibat aksinya ini, 10 rumah lainnya ikut ludes dilalap api.
5: Sebanyak 10 unit rumah beserta satu gudang barang terbakar di kawasan padat penduduk di Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau pada Jumat sore 17 Juli 2026. Api pun berhasil dipadamkan oleh petugas damkar yang dibantu pihak kepolisian pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Terjadinya peristiwa kebakaran ini diduga dipicu oleh seorang menantu berinisial MSA berusia 32 tahun yang tidak terima dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya. Ia pun nekat membakar rumah sang mertua dengan menyiramkan BBM jenis bensin ke dalam rumah hingga api membesar dan merambat ke rumah lainnya. 5 jam setelah kejadian, pelaku berhasil diamankan polisi
12: di wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Selatan saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor. Hasil olah TKP Satreskrim Polres Lubuk Linggau menyebut, dalam peristiwa kebakaran ini ada 7 rumah yang habis terbakar dan 4 lainnya mengalami kerusakan yang cukup parah.
13: Melaksanakan olah TKP bersama-sama dengan unit identifikasi dan SPKT, yang mana ini olah TKP ini untuk membuat terang suatu proses penyidikan kita yang kita temukan tadi di lapangan, bahwa untuk rumah yang mengalami kebakaran itu ada sebanyak 7 rumah dan yang berdampak itu ada 4 rumah.
14: Infonya ada dari tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nomor kesemuanya. Pelajaran lah ke depannya, kalau misal ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin.
12: Korban yang telah kehilangan tempat tinggal dan harta benda berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Hanif Khairandi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
0: Kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berakhir dengan cara yang tak biasa. Motor curian dikembalikan secara diam-diam bersama secarik surat permintaan maaf berbahasa Jawa. Sementara itu di Jakarta, aksi jabret yang menyasar lansia dan cucunya saat Car Free Day jadi viral. Petugas Dishub yang menggagalkan aksi begal itu diganjar penghargaan.
5: Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor milik Sutres, warga desa Bandar Alim, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur saat acara kirab pusaka beberapa hari lalu. Tak sampai sepekan, petugas kepolisian menemukan sepeda motor curian itu terparkir di sebuah pasar lengkap dengan surat permintaan maaf dalam bahasa Jawa. Pada Senin siang, polisi menghubungi pemilik kendaraan. Sutres kini lega karena motor yang jadi sarana utama untuk menunjang pekerjaannya sehari-hari kini telah kembali.
15: Ini keinginan Bapak ini, apakah kasus ini dilanjutkan atau seperti apa, Pak?
16: Bisa saya jelaskan? Damai supaya motor bisa dipakai kembali. Mm-hmm.
15: Dari motor fisik ini ada yang hilang, Pak?
16: Yang hilang cuma plat nomor, itu aja. Ya, kelihatannya cuma itu.
5: Kapolsek Sumoroto Kompol Haryo menegaskan, meski motor sudah dikembalikan kepada pemilik, proses hukum tetap berjalan. Polisi masih memburu pelaku pencurian yang identitasnya sudah dikantongi berdasarkan rekaman CCTV. Suasana Car Free Day di ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Minggu pagi mendadak heboh. Sejumlah warga bersama petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menangkap jambret yang kedapatan membawa celurit dan 3 unit telepon genggam yang diduga merupakan tindakan hasil kejahatan. Dari 2 orang jambret yang mengincar seorang lansia dan cucunya tersebut, 1 orang berhasil ditangkap sementara 1 orang lainnya melarikan diri. Pada Senin pagi, 4 petugas Dishub yang dinilai berhasil menggagalkan aksi penjambretan dengan senjata tajam itu diberi penghargaan.
17: Saat kami sedang bertugas di HBKB Rasuna Said, di Jalan Padurenan Masjid Raya. Kebetulan di saat kita sedang bertugas itu, ada warga yang berteriak, jambret, jambret. Dan spontan kita melihat pelaku itu mengarah ke arah ke petugas, mengarah ke kami sedang berjaga. Dan kebetulan ada mobil juga yang mau melintas, pelaku itu sempat kaget namun terjatuh.
5: Pelaku selanjutnya diserahkan ke Polsek Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi masih memburu 1 pelaku lain yang kabur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, ratusan hektar sawah di 2 dusun di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dilanda kekeringan. Akibatnya padi yang baru berumur 1 bulan mulai layu lantaran panasnya cuaca dan tidak memadainya sistem pengairan. Di lokasi berbeda, kekeringan di Kabupaten Subang, Jawa Barat semakin meluas. Sedikitnya 45 desa di 15 kecamatan terdampak, sementara total areal persawahan yang mengalami kekeringan mencapai lebih dari 1.000 hektar.
1: Beginilah kondisi areal persawahan di Dusun Benrange dan Dusun Paero yang berada di Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada Minggu. Retakan sawah tampak menganga di lahan yang ditanami padi tersebut. Areal persawahan itu kering lantaran sejumlah saluran irigasi mulai menyusut akibat musim kemarau. Petani pun mengaku khawatir akan potensi gagal panen jika dalam sepekan ke depan sawah tidak dialiri air. Hal ini lantaran tanaman padi yang sudah mereka tanam mulai layu dan tidak berkembang.
18: Nah, kering ini Pak, sudah.
19: Sudah berapa lama ini kering?
18: Mau lebih-lebih 1 bulan ini.
19: Ini pakai irigasi atau apa Pak? Tak ada hujan?
18: Irigasi, tapi kalau musim begini, kalau nggak dibantu air hujan, nggak sampai ke sini irigasinya.
1: Untuk menyelamatkan tanaman padi, sebagian petani terpaksa mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp100.000 per hari untuk bahan bakar guna bisa menyedot air dari sungai. Meski demikian, langkah tersebut dirasa kurang efektif lantaran hanya bertahan 1 hari dan kembali kering pada esok harinya. Musim kemarau juga melanda Kabupaten Subang, Jawa Barat dan menyebabkan kekeringan di sektor pertanian semakin parah. Wilayah yang terdampak pun kini meliputi 45 desa di 15 kecamatan. Akibat terbatasnya pasokan air, banyak tanaman padi terancam gagal panen. Berdasarkan data pemerintah daerah, luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan telah mencapai 1.348 hektar. Meski Kementerian Pertanian melalui pemerintah Kabupaten Subang telah menyalurkan 1.103 unit pompa air selama periode 2024 hingga 2026, petani menuturkan jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan di lapangan. Petani terpaksa menyewa pompa tambahan guna bisa mengaliri air ke lahan persawahan.
20: Ya, karena kekurangan air, jadi petani kita itu gorol buat nguras saluran air biar dapat air.
21: Emang selama ini kekurangan?
20: Karena di Karawang nggak keluar air, nyampe ke Rawa Mekar, jadi petani di sini kekeringan.
1: Meski kekeringan terus meluas, pemerintah Kabupaten Subang menyatakan hingga saat ini kondisi tersebut belum mempengaruhi luas areal tanam, tingkat produktivitas padi, maupun menimbulkan gagal panen atau puso. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebagai langkah untuk mempermudah akses dan keterjangkauan stok pangan, Kementerian Koordinasi Bidang Pangan bersama ID Food meluncurkan program warung pangan di pasar tradisional. Tercatat sebanyak 640 toko sembako dan UMKM sudah jadi mitra dari warung pangan ini.
22: Senin pagi 20 Juli 2026, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hani Faisal meninjau langsung belasan toko sembako dan UMKM yang menjadi mitra warung pangan di kawasan Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Hingga kini terdapat sebanyak 640 mitra serta 32 stok points Jabodetabek yang menjadi titik layanan distribusi produk pangan berkualitas. Kehadiran warung pangan di pasar tradisional dinilai mampu membantu menjaga stabilitas dari intervensi harga dan mempermudah akses serta keterjangkauan stok pangan. Hanif menyebut jika hingga tahun 2024 kerap merugi, pada tahun 2025 ID Food mulai mencatatkan rapor baik berupa keuntungan bersih di angka 1,2 miliar rupiah.
23: Jadi sebelumnya mulai negatifnya turun-turun sampai di 2024, kemudian ada keuntungan yang relatif bagus, dan ini menandakan bahwa ID Food menjalankan dua fungsi utama sebagai stabilitas harga dan kemudian sebagai bisnis perdagangan yang dimandatkan kepadanya. Kita kemudian dengan adanya ini, maka sebenarnya kita tidak perlu lagi membuat tenda-tenda lagi, melakukan operasi pasar yang masif kalau kita memanfaatkan pasar yang ada. Kita kadang-kadang agak gegabah pada saat harganya kemudian fluktuasi, kita menggelar pasar murah padahal pasarnya sudah ada. Nah, inilah sebenarnya kita menggunakan jalur yang semestinya sudah ada. Memang permasalahan utama di ketersediaan kita adalah pada masalah keterjangkauan atau logistik itu sendiri.
22: Bagi Udin, pedagang sembako dan UMKM di Pasar Tebet Timur sejak 10 tahun terakhir, kemitraannya dengan warung pangan mulai hari ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan stok dagangannya dapat terus terpenuhi sehingga mampu menarik lebih banyak pelanggan.
24: Mitra tuh mungkin ya, satu kalau belanja lewat aplikasi, diantar bisa, ya pokoknya begitulah kemudahannya.
25: Ada produk-produk yang jauh lebih murah nggak Pak?
24: Produksi di bawah pasaran, ya ada beras, minyak, gula, adanya itu kayaknya sementara.
25: Oke. Nah, yang diharapkan setelah gabung jadi mitra apa Mas?
24: Diharapkan Kalau mitra ya itu pasokannya lebih gampang. Produknya semakin banyak.
22: ID Food berkomitmen akan berupaya untuk terus menggandeng para mitra, utamanya

0: di pasar-pasar tradisional sebagai langkah menjaga harga pangan tetap stabil. Seluruh mitra yang tersebar akan diberikan harga minimum, bahkan di bawah harga pasaran, namun mereka harus menjual batas maksimum di harga eceran tertinggi. Ketika gejolak tinggi terjadi di waktu-waktu puncak, para mitra tidak diperkenankan untuk menaikkan harga, namun justru bertugas menjaga daya beli masyarakat sebab pasokan stok dijanjikan aman dan terjamin.
1: Lalu dengan adanya KDMP, kita juga berkolaborasi, kita sebagai bisa juga sebagai agregator untuk ada sumber-sumber di desa-desa tertentu yang sesuai dengan kondisinya, sehingga kita bisa olah. Fokus kita adalah untuk memindahkan komoditas-komoditas tertentu yang dulunya nggak terlalu bisa dikembangkan, kita akan kembangkan untuk pasar lain. Begitu dengan sebaliknya, kita pindah-pindahan. Misalnya ada terjadi gejolak tinggi, dia nggak boleh naikin, karena dari kita harganya udah cukup murah. Kira-kira nanti itu yang akan dirasakan sama masyarakat, ketersediaan dan stabilisasi harga.
0: Berdasarkan data dari ID Food, ke depan terdapat 27 ribu warung pangan se-Indonesia yang terus dicoba diintervensi pemerintah sebagai salah satu instrumen stabilisator harga. Fungsi infrastruktur KDKMP juga akan diperkuat agar tidak kemudian berbenturan dengan model bisnis yang sudah berjalan. Mitra warung pangan juga akan dibina dan dievaluasi agar mampu menjadi agregator dari permasalahan dagang di tempatnya masing-masing. Larissa Radia, Warsa, Jakarta.
2: Informasi lainnya, harga oli dan suku cadang sepeda motor di kawasan Parakan Pamulang, Kota Tangerang Selatan masih mengalami kenaikan dan belum kunjung turun. Sementara itu komoditas lainnya, harga telur yang sempat anjlok kini secara bertahap mulai mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram. Dari Rp22.000 kini jadi Rp23.000 per kilogramnya.
3: Aktivitas perbengkelan masih terlihat berjalan seperti biasa di kawasan Parakan Pamulang pada Senin. Namun di balik kesibukan itu, para pelaku usaha mengaku tengah menghadapi tekanan berat akibat harga oli dan suku cadang yang terus bertahan di level tinggi sejak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum stabil.
4: Bagaimana ya?
5: Emang sih,
4: sebenarnya setepat, emang tahun-tahun ini ya, ada naik. Kebutuhan ya, ya tetap kita mesti gitu. Biar pun istilahnya barang-barang pada naik.
3: Kenaikan harga yang terus terjadi ini membuat omset bengkel turun hingga 30%. Tidak sedikit konsumen yang mengeluh dan mempertanyakan kenaikan harga. Namun pelaku usaha mengaku tidak punya pilihan lain selain mengikuti harga pasar agar tidak mengalami kerugian.
6: Biasanya oli harganya 40, sekarang jadi 60. Paling 20-25 naiknya.
7: Kalau ke Sperma sendiri bagaimana tuh? Ada yang naik mungkin tinggi?
6: Sperma juga naik, apalagi penbel. Penbel juga naik dia harganya. Bisa 30% lah naiknya.
3: Setelah sempat anjlok, kini harga telur ayam di pasar tradisional Kota Surabaya Senin pagi mulai mengalami kenaikan. Harga telur ayam naik Rp1.000 per kilogram sejak beberapa hari terakhir. Saat ini harga ecer telur di pasar tradisional Soponyono Rungkut Surabaya sudah mencapai Rp23.000 per kilogram. Sementara untuk pembelian per peti isi 10 kg dikenai harga Rp210.000 atau Rp21.000 per kilogram.
8: Mulai kemarin anak sekolah ini mulai masuk ini naik.
9: Alasan kenaikan dari produsen apa sih Pak?
8: Ini banyak permintaan.
9: Banyak permintaan ya, MPG juga.
8: MPG mulai masuk juga.
3: Bagi warga, kenaikan harga telur ini dirasa memberatkan karena harga kebutuhan pokok lainnya turut naik. Warga memilih mengurangi pembelian agar bisa berhemat dan membeli kebutuhan lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pensiunan ASN di Polewali Mandar, Sulawesi Barat membuktikan bahwa masa pensiun bukan akhir dari produktivitas. Ia berhasil mengembangkan usaha peternak ayam petelur dengan omset hingga belasan juta rupiah setiap bulan. Sementara itu, seorang kakek di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah memiliki hobi mengoleksi berbagai jenis tokek unik. Dan dari hobinya ini, ia pernah menjual per ekor tokeknya dengan harga 25 juta rupiah.
10: Beginilah keseharian Arfa, pria 63 tahun, warga desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Setiap hari, pensiunan aparatur sipil negara ini disibukkan dengan berbagai aktivitas di kandang ayam petelurnya yang kini memiliki populasi sekitar 2.400 ekor. Usaha Arfa ini berawal pada tahun 2018 dengan modal 700 ekor ayam. Setelah melihat peluang yang menjanjikan, Arfa terus mengembangkan usahanya sebagai persiapan memasuki masa pensiun. Berkat ketekunan, keuletan, dan semangat belajar secara otodidak, membuat usahanya terus berkembang dan memberikan hasil yang menjanjikan. Setiap hari, peternakan milik Arfa mampu menghasilkan 60 hingga 70 rak telur ayam. Hasil produksinya tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar desa, tetapi juga dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional di Polewali Mandar hingga Majene.
5: Saya ingat saya bilang saya akan pensiun nanti ini, jadi untuk kesibukan dalam pensiun. Jadi saya tambah populasi ayam sampai 3.000 pertama itu. Setelah 700 di akhir, saya pindah lokasi.
10: Sementara itu, seorang kakek bernama Mulyanto, warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memiliki hobi yang tak biasa. Selama lebih dari 10 tahun, ia mengoleksi berbagai jenis tokek dengan warna-warna unik. Bahkan salah satu koleksinya memiliki ekor bercabang. Berawal dari hobi, kakek berusia 65 tahun ini bisa mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit. Harga jual tokek bisa mencapai 25 juta rupiah per ekor. Harga ini tergantung kondisi, keunikan warna, serta bentuk fisik masing-masing tokek.
11: Pernah menjual tokek dengan harga berapa, Pak?
12: Paling 25 juta.
11: Pernah ya?
12: Pernah. Sering kali lah.
11: Berapa ekor itu?
12: Waktu itu 6 ekor.
11: 6 ekor ya?
12: Iya, dapat 150 juta.
10: Menurut Mulyanto, perawatan tokek tergolong mudah. Pakan utamanya hanya berupa jangkrik yang diberikan secara rutin. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pelatih Argentina Lionel Scaloni tidak bisa menutupi kekecewaannya usai kalah di final Piala Dunia 2026 dari Spanyol. Tetaplah di Prime News.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget ikannya, terus sedikit banget bliss-nya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
0: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget ikannya, terus sedikit banget bliss-nya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu.
4: Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
6: Momen final Piala Dunia 2026 dimanfaatkan Kementerian UMKM untuk mendorong perputaran ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Melalui kegiatan nonton bareng bersama ribuan pengemudi ojek online, pemerintah menilai ajang ini turut menggerakkan UMKM dan ekonomi masyarakat.

0: Ribuan pengemudi ojek online dari berbagai platform memadati halaman kantor Kementerian UMKM di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan untuk mengikuti nonton bareng final Piala Dunia 2026 Senin dini hari. Kegiatan bertajuk Gembira Bersama Ojol Indonesia ini menjadi bentuk apresiasi Kementerian UMKM kepada para pengemudi ojol yang dinilai memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional. Selain menyaksikan laga final, acara ini juga melibatkan belasan pelaku UMKM yang menyajikan makanan dan minuman bagi para peserta. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang promosi produk UMKM di tengah antusiasme masyarakat menyambut final Piala Dunia.
1: Kalau bisa, UMKM bisa mengadakan kegiatan-kegiatan positif lainnya di luar selain nobar. Kementerian UMKM yang kita tahu, usaha mikro kecil menengah, berharap kita ini pengusaha, kalau dijadikan pengusaha kayak modal kita pakai motor, pakai handphone, dan segala macam aktivitas kita itu bisa disupport juga dari UMKM. Kalau untuk status yang tadinya driver ojek online menjadi pengusaha mikro transportasi online, okay. Tapi saya pribadi belum tahu nih arahnya UMKM nanti bawanya kemana. Harapannya pasti yang terbaik buat kita para teman-teman yang di lapangan.
0: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut Piala Dunia memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan kajian Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, perputaran ekonomi selama turnamen berlangsung mencapai 5,03 triliun rupiah. Peningkatan terjadi pada sektor kuliner, warung kopi, kafe, hingga penjual atribut sepak bola di berbagai daerah.
2: Yang menariknya ada dua hal. Pertarungan final ini pertarungan antara Pak Menteri versus Pak Wakil Menteri. Disaksikan oleh ribuan para teman-teman asosiasi ojek online se-Indonesia. Tapi bagi kita nggak masalah, mau nanti siapapun yang menang, yang penting ngumpul-ngumpulnya. Jadi ini kan kita ngumpul bareng nih sama teman-teman ojol. Intinya sih itu. Kalau berdasarkan informasi dan laporan kepala daerah, di daerah-daerah juga ya, impact dari Piala Dunia ini terhadap ekonomi di daerah bergerak, dan juga pemberdayaan UMKM juga bergerak dari sisi baju, terus juga berapa makanan-makanan, karena kan banyak daerah-daerah warung-warung kopi, kafe-kafe segala macam bikin nobar bareng kan, jadi impact-nya terhadap ekonomi juga luar biasa. Jadi makanya ya tentunya kami dari Kementerian UMKM dan juga gabung bersama-sama dengan teman-teman ojol, ya kita coba meramaikan final inilah, kurang lebih gitu.
0: Sementara itu, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menilai para pengemudi ojol merupakan bagian dari keluarga besar UMKM yang perlu terus diberdayakan. Menurutnya, penguatan ekosistem UMKM harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu menciptakan pelaku usaha yang tangguh di era ekonomi digital.
3: Dari aspek teknis ya.
4: Pemain favorit siapa nih Pak Menteri?
3: 3 Argentina, 2 Spanyol.
4: Saya dukung Pak, saya juga Spanyol. Argentina Pak.
3: Oke, tapi bagi kami yang penting, mungkin ini anugerah Tuhan, ya. Teman-teman ojol adalah keluarga besar UMKM.
0: Melalui kegiatan nonton bareng final Piala Dunia ini, Kementerian UMKM berharap momen olahraga internasional mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat, sekaligus memperluas kesempatan promosi dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM di Indonesia.
5: Spanyol resmi jadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di laga final di New Jersey pada Senin 20 Juli 2026 waktu Indonesia. Gol sematawayang dicetak Ferran Torres di babak perpanjangan waktu saat Argentina bermain dengan 10 pemain.
6: Babak pertama dan kedua berjalan tanpa gol, dengan Spanyol lebih mendominasi penguasaan bola. Memasuki masa injury time babak kedua, Argentina harus bermain dengan 10 orang setelah Enzo Fernandez diganjar kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Pau Cubarsí. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga waktu normal berakhir dan laga pun berlanjut ke perpanjangan waktu. Di menit ke-106 perpanjangan waktu, umpan silang Pedro Porro disundul Nico Williams ke arah Ferran Torres yang berdiri bebas. Tanpa ragu, Ferran Torres melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung kiper Emiliano Martinez. Bulan jumlah pemain sejak kartu merah Enzo Fernandez menjadi salah satu kunci Spanyol memecah kebuntuan. Di laga ini, Lionel Messi tampil tak berdaya setelah diredam ketat lini tengah Spanyol. Kekalahan ini sekaligus mengubur mimpi Messi jadi juara dunia untuk kedua kalinya. Sementara itu di Madrid, Spanyol, ribuan supporter memadati Plaza Colón untuk menyaksikan laga final lewat layar lebar yang disiapkan pemerintah kota. Lebih dari 25 ribu orang langsung bersorak gembira saat Ferran Torres mencetak gol kemenangan di menit ke-106. Ini menjadi title kedua bagi tim Matador setelah sebelumnya berhasil keluar menjadi juara Piala Dunia pada 2010 silam.
5: Selain memboyong trofi Piala Dunia, Spanyol juga memborong trofi penghargaan individu. Kapten Spanyol, Rodri, terpilih sebagai pemain terbaik, serta bek La Furia Roja atau Pau Cubarsí dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Gelandang sekaligus Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026. Dan pemain asal klub Manchester City ini tampil di seluruh pertandingan La Roja dengan statistik paling menonjol. Pemain 30 tahun itu juga menjadi pemain penting di lini tengah Spanyol. Dan pemain Spanyol lainnya yang menerima penghargaan individu ialah kiper terbaik, yakni menjadi milik Unai Simon yang sepanjang Piala Dunia hanya kemasukan 1 gol. Dan juga pemain muda terbaik diberikan kepada bek Spanyol Pau Cubarsí. Sementara penyerang Prancis Kylian Mbappe berhak atas sepatu emas. Pemain 27 tahun itu menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 10 gol. Sedangkan timnas Belanda mendapat hadiah hiburan berupa penghargaan tim Fair Play.
7: Estos guantes solamente tienen el partido de la final. Al final, si pudiesen hablar todos los guantes con los que he competido en este mundial, creo que al final te podrían decir que no han tenido que trabajar mucho como algunos otros porteros, pero que me han ayudado a poder mantener 6-7 porterías a cero, si no me equivoco. Y bueno, creo que en ese sentido hay unos números que van a ser muy difíciles de superar con el paso del tiempo, y no me achaco el mérito a mí individualmente, lo achaco a todos los compañeros que han hecho posible que aquel récord de imbatibilidad, el que solo hayamos encajado un gol. Entonces estoy muy orgulloso y muy agradecido a todos los compañeros por haber podido mantener ese nivel defensivo.
5: Sementara itu pelatih Argentina Lionel Scaloni tidak bisa menutupi kekecewaannya usai La Albiceleste kalah di final Piala Dunia 2026 dari Spanyol. Saat konferensi pers usai pertandingan dengan berlinang air mata, Scaloni meminta maaf dan akan menata ulang timnas Argentina.
8: Pensar porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor, bueno, habría que hablarlo. Yo al presidente le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad esta de estar en el lugar

0: de estar en el lugar que estoy. Es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso. Es un lugar soñado que en mi vida pensé que, a ver si paro porque no soy capaz, en mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Entonces, para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este. Que difícilmente se vuelve a formar. Y me duele el alma. Lo siento.
1: Sejumlah selebritis dunia seperti Madonna, grup K-pop BTS, Justin Bieber hingga Shakira meramaikan final Piala Dunia 2026. Mereka tampil pada halftime show, sebuah pertunjukan yang mengusung konsep ala pertandingan Super Bowl.
2: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, final Piala Dunia menggelar halftime show. Madonna membuka halftime show Piala Dunia 2026 dengan membawakan lagu miliknya tahun 2000, Music. Penyanyi legendaris itu memasuki area stadion dengan menaiki kendaraan baki yang dikendarai dua legenda sepak bola Brasil, Ronaldo dan Ronaldinho. Setelah itu, panggung berpindah kepada konduktor ternama asal Venezuela, Gustavo Dudamel. Ia memimpin orkestra gabungan musisi dari New York dan Venezuela bersama band Electric Mayhem dari serial The Muppets untuk membawakan lagu Seven Nation Army milik The White Stripes. Suasana semakin meriah saat grup K-pop BTS membawakan lagu energi Dynamite. Aktor Jason Sudeikis dan Brendan Hunt yang dikenal lewat serial Ted Lasso kemudian memperkenalkan Justin Bieber. Bieber kemudian membawakan lagu Everything Hallelujah secara akustik. Dan halftime show final Piala Dunia 2026 ditutup oleh penampilan Shakira bersama musisi Nigeria Burna Boy menyanyikan lagu resmi Piala Dunia 2026 Die Die.
1: Ke informasi lainnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas resmi mengambil sumpah WNI pesepak bola asal Hawaii Amerika Serikat Luke Anthony Vickery di KJRI Sydney, Australia pada 16 Juli 2026. Luke Vickery disumpah menjadi WNI setelah melalui prosedur tahapan panjang.
3: Tunduk.
4: Dan setia.
3: Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5: Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas resmi mengambil sumpah WNI pesepak bola asal Hawaii, USA, Luke Anthony Vickery di KJRI Sydney, Australia pada Kamis 16 Juli 2026. Luke Vickery disumpah menjadi WNI setelah melalui prosedur tahapan panjang. Sebelumnya, Luke Vickery diusulkan PSSI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjadi WNI pada awal 2026. Setelah melalui seleksi administrasi dan kajian, tim pemeriksa peneliti pemberian kewarganegaraan TP3K lintas kementerian, Luke dinilai layak untuk diberi kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya proses rekomendasi di DPR diperoleh pada 17 Juni 2026 dan diusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai WNI. Luke adalah pesepak bola kelahiran Kailua, Honolulu, Hawaii dan saat ini berusia 19 tahun. Adapun garis keturunan sebagai WNI, Luke Fikri memiliki nenek dari garis keturunan ibu yang lahir di Medan pada 3 Desember 1937. Sebagai pesepak bola profesional, saat ini Luke Fikri bermain untuk kesebelasan MacArthur Sydney yang berlaga di Liga Australia. Sebelum bermain di MacArthur, Luke Fikri sempat bermain untuk Western United Liga Australia. Dalam pesan sumpah naturalisasi, Menteri Hukum berharap Luke Fikri bisa berjuang untuk mewujudkan Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Luke juga menanggapi antusias proses naturalisasi dirinya menjadi WNI dan siap berjuang untuk Merah Putih.
1: Peru bagian tengah dilanda gempa bumi bermagnitudo 5,6 pada Sabtu malam waktu setempat. Akibatnya 6 orang tewas, 21 orang terluka, serta 48 rumah hancur. Sementara itu kebakaran di Spanyol telah menghanguskan 9

0: ribu hektar lahan dan mengancam permukiman warga.
1: Gempa bermagnitudo 5,6 mengguncang wilayah Andes, Junin, Peru bagian tengah pada Sabtu malam waktu setempat hingga menimbulkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan. Tak hanya itu, selang 17 menit kemudian, gempa kedua kembali terjadi dengan magnitudo 3,7. Menurut lembaga IMSI, gempa bumi ini memiliki kedalaman 22 km, sementara pusat gempa terjadi di distrik Kongos Bajo dengan kedalaman 24 km. Dilaporkan 6 orang tewas dan lebih dari 30 orang terluka, sedangkan kerugian material masih dalam penyelidikan. Kini petugas pemadam kebakaran melakukan pencarian korban yang masih terjebak di balik puing-puing reruntuhan bangunan. Struktur bangunan yang mayoritas terbuat dari tanah liat, kayu dan rotan membuat 48 rumah hancur dan 300 orang kehilangan tempat tinggal. Bahkan di kota Pumpunya, sambil menunggu proses pemakaman, korban meninggal dunia diletakkan sementara di tenda darurat dekat dengan sanak keluarga yang masih hidup sambil dikuatkan oleh korban gempa yang selamat. Petugas pemadam kebakaran dari unit darurat militer Spanyol berjibaku memadamkan api yang menghanguskan 9.000 hektar lahan di 19 wilayah administratif Spanyol bagian tengah. Akibat kebakaran yang menyebar hingga mengancam wilayah permukiman ini, pihak berwenang harus mengevakuasi sekitar 700 orang ke tempat aman dan telah menetapkan status darurat level 2. Kini petugas berfokus menangani kebakaran dengan menyemprotkan titik-titik api yang masih aktif sambil berjibaku dengan hembusan angin kencang yang menghambat proses pemadaman.
0: Setelah sempat menghentikan serangan, Amerika Serikat kembali menggempur Iran sebagai aksi balas dendam atas kematian dua prajuritnya karena serangan Iran.
2: Suara sirene peringatan menggema di berbagai kawasan di ibu kota Yordania, Amman, saat militer Yordania mengumumkan berhasil mencegat 3 rudal balistik Iran. Satu rudal lainnya disebut jatuh di wilayah terpencil. Warga diminta waspada menyusul ancaman serangan rudal yang mengarah ke kawasan tersebut. Di tengah situasi itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Amman mengatakan bandara dan pelabuhan Aqaba dievakuasi karena adanya ancaman serangan. Namun pemerintah Yordania membantah informasi tersebut dan menegaskan Bandara Internasional King Hussein serta pelabuhan Aqaba tetap beroperasi normal. Militer Iran juga merilis rekaman peluncuran drone dan rudal yang diklaim menargetkan dua pangkalan militer Amerika di Kuwait, yaitu pangkalan udara Ali Al-Salem dan Camp Udairi. Teheran menyebut serangan itu sebagai bagian dari operasi Thunderbolt dan merupakan balasan atas serangan berulang Amerika terhadap wilayah Iran. Namun, militer Kuwait menyatakan sistem pertahanan udara berhasil mencegat sejumlah rudal dan drone yang memasuki wilayah udara negara itu. Sementara Amerika Serikat belum memberikan tanggapan atas klaim Iran mengenai serangan di pangkalan Teksu. Sementara itu, Amerika Serikat belum memberikan tanggapan atas klaim Iran mengenai serangan ke pangkalannya di Kuwait. Serangan-serangan Iran pada negara sekutu Amerika Serikat membuat AS menyiagakan kembali pesawat tempur F-35B di atas kapal USS Boxer, kapal utama yang beroperasi bersama unit ekspedisi Marinir ke-11. Rekaman ini dirilis setelah pasukan Amerika melancarkan serangan baru ke sasaran di Iran sebagai balasan atas serangan rudal dan drone di Yordania yang menewaskan 2 personel militer Amerika. Menurut CENTCOM, serangan tersebut ditujukan untuk menghukum pasukan Garda Revolusi Iran yang dituduh bertanggung jawab atas serangan itu. Sementara Iran juga mengalami kerusakan infrastruktur sejak diserang Amerika Serikat bertubi-tubi sejak 8 hari lalu. Jembatan dan terowongan di Provinsi Hormozgan rusak parah dibombardir pasukan AS. Video yang dirilis Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pekan lalu memperlihatkan kerusakan di Jalan Rodan Bandar Abbas, Provinsi Hormozgan, Iran Selatan. Menurut kantor berita Tasnim, pesawat tempur Amerika menargetkan 2 jembatan di jalan tol Bandar Abbas Rodan sehingga merusak badan jalan dan menyebabkan sejumlah warga tewas serta lainnya terluka. Sehari sebelumnya, Tasnim juga melaporkan 6 jembatan di wilayah Bandar Khamir di provinsi yang sama menjadi sasaran serangan. Sedikitnya 7 orang dilaporkan tewas. Pemerintah Iran menyebutkan korban jiwa dalam serangan Amerika Serikat telah menewaskan lebih dari 50 orang dan melukai lebih dari 500 orang. Sementara itu, meski Donald Trump berkali-kali menyebutkan dirinya

Pada Minggu 19 Juli 2026, maskapai Emirates membatalkan 8 penerbangan antara Dubai dan Kuwait pada hari Minggu, sementara Etihad Airways membatalkan layanannya antara Abu Dhabi dan Kuwait pada tanggal 19 dan 20 Juli. Penerbangan Air Arabia juga terpengaruh dengan penerbangan dari Abu Dhabi dan Sharjah dibatalkan atau ditunda. Fly Dubai juga telah membatalkan layanan antara Dubai dan Aba di Arab Saudi. Ketegangan antara Washington dan Teheran kembali meningkat pada 7 Juli. Kedua negara saling menuduh telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang akhirnya runtuh di tengah meningkatnya serangan di berbagai wilayah Iran dan juga kawasan Teluk. Usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Gak ngerti kok pasti.
1: Iya, dia juga tahu kok mana yang.
2: Zahrul Mufawik tergeletak bersimbah darah di Jalan Koramil Gang Mandiri, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara pada Jumat malam. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung melaporkannya ke Polsek Koja. Korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara untuk mendapatkan penanganan medis. Sabtu sore saat ditemui Ketua RT setempat mengungkapkan, korban yang sehabis bermain futsal di Tanah Merah saat akan pulang tiba-tiba dibegal dan dibacuk oleh pelaku hingga terluka parah di bagian kepala, lengan, dan kaki.
0: Di sini tuh.
2: Sementara sepeda motor milik korban dibawa kabur pelaku. Hingga saat ini pelaku yang melarikan diri masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
3: Menurut pengakuan temannya, mereka ini habis bermain futsal di KBN.
4: Oke. Nah Pak, yang bersangkutan ini memang mungkin warga mana sih Pak korban ini Pak?
3: Kalau menurut melihat identitasnya di KTP, warga RBU Pak, Rawabadak Utara.
4: Tapi bukan orang Jakarta ya?
3: Kalau ini bukan, asli orang Tasik, tapi dia berdomisili di Rawabadak Utara.
4: Oke.
3: Udah terluka parah Pak, kakinya, yang saya lihat sih kakinya sama ininya, tangannya. Kalau kepalanya pakai helm, masih pakai helm.
2: Sohid Supario, pria berusia 65 tahun ini ditemukan meninggal dunia di atas pohon kelapa setinggi 12 meter yang berada di pekarangan rumah warga di Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Purbalingga. Evakuasi jenazah berlangsung dramatis. Salah satu anggota tim SAR harus memanjat pohon kelapa untuk mengikat tubuh korban agar tidak terjatuh dari atas pohon. Sementara di bawah, tim SAR memasang busa sebagai penahan jika tubuh korban terjatuh dari atas pohon kelapa. Setelah hampir 2 jam, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah korban dari atas pohon kelapa. Jenazah korban kemudian dibawa untuk diserahkan ke pihak keluarga yang berada di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan, Purbalingga. Menurut warga, korban diduga meninggal akibat sakit. Pasalnya, korban memiliki riwayat sakit perut yang menahun.
5: Yang sedang melakukan aktivitas memetik buah kelapa, namun diketahui sama temannya bahwa pada pukul 8.30 untuk korban tidak turun. Dan setelah dipanggil-panggil, tidak ada respon.
2: Usai diserahkan ke pihak keluarga, jenazah korban kemudian dimakamkan di TPU desa setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang wanita ditangkap polisi setelah diduga mencopet telepon seluler milik seorang anak di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, seorang wanita dan keluarganya menjadi korban penipuan oleh seorang pria yang baru dikenalnya di media sosial. Korban menderita kerugian 70 juta rupiah serta harus menanggung malu.
1: CCTV ini merekam aksi seorang wanita yang menggunakan masker mencari target untuk dilakukan aksi pencopetan di salah satu pusat perbelanjaan sekitar kawasan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 4 Juli 2026. Setelah berkeliling, pelaku akhirnya mencuri HP yang disimpan di tas seorang anak yang ditinggal pergi oleh orang tuanya. Berdasarkan rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi, tim unit Resmo Polsek Panakukang menangkap pelaku berinisial IN di Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut menyita barang bukti berupa HP milik korban yang dicopet. Pelaku mengaku melakukan pencopetan karena terdesak faktor ekonomi.
2: Tim Ostal Polsek Panakukang langsung melakukan penyelidikan, ternyata pelakunya ini seorang wanita.
3: Dari hasil rekaman CCTV terlihat ini Kunan, apakah korban Andi Bomo dan HP-nya disimpan di mana Kunan?
2: Jadi dari rekaman CCTV korban ini seorang anak kecil yang ternyata barang bukti ini ditaruh di dalam tas.
1: Seorang perempuan parubaya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku pura-pura memilih-milih pakaian di depan toko, kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih, lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
4: Dia cari bagaimana caranya supaya tidak ketahuan, kemudian tas sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Dan di dalam toko itu dia masuk dalam, ada adekku yang menjaga. Jadi dia cari-cari, dia sibukkan tuh, dia cari yang tidak ada. Yeah. Jadi sibuk mencari itu adekku, dia juga sibuk juga membongkar di sini, dia bongkar semuanya. Pas ada yang dia dapat, dia ambil, diambil, terus dia kan pakai hoodie. Yeah. Hoodie, terus itu baginya dia kesini, terus simpan petaknya.
5: Tapi Bapak, upami umroha, esapan, yusdanji, upami ayakan, ajama, badanisa.
1: Peristiwa menggemparkan terjadi di Kampung Cihonje, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Seorang wanita bersama orang tuanya menjadi korban penipuan pria yang dikenalnya melalui media sosial. Dalam rekaman video terlihat pelaku berinisial NS berjanji akan memberangkatkan umroh korban dan keluarga bersama tokoh agama. Pelaku juga berjanji akan membangun ulang rumah permanen orang tua korban. Bahkan pelaku memberikan komando pembongkaran rumah hingga berusaha membeli material bangunan senilai 113 juta rupiah. Namun 2 hari pasca rumah dibongkar, material bangunan yang tidak kunjung datang karena urung dibayar. Keluarga mulai curiga hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada kepolisian.
6: Dari Facebook, kenalan gitu. Terus dia minta, ketemulah ke sini, kata aku, jangan. Jangan ke sini, soalnya kita kan orang nggak punya bagian banyak, ya banyak utang lah istilahnya. Katanya biarin orang kita nanti utang-utang apa dilunaskan. Makanya itu ya inilah sampai kejadian itu tanggal Selasa dia datang ke sini langsung ke rumah orang tua. Okay. Ya perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita nggak minta. Harus begitu enggak, kalau seandainya dia terus kata dia, ya ini kan katanya dari ini katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat apalah istilahnya.
7: Habis dari material, ntar jam 2 ditransfer katanya, ditransfer jam 2 ke materialnya. Nah dari situ saya nggak nanyain-nanyain lagi ke material, udah.
8: Di material juga nggak dibayar?
7: Belum.
8: Oh belum,
7: sama si pelaku itu. Dari di TF ke dari kantor ke materialnya itu.
1: Melalui rilis tertulis, Kapolsek Banjarwangi Ibda Ipar Suparlan membenarkan peristiwa ini. Pelaku langsung diamankan kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Sementara akibat perbuatan pelaku, korban menderita kerugian 70 juta rupiah serta harus menanggung malu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran rokok elektrik atau vape mengandung narkoba jenis etomidate di apartemen kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. 5 orang diamankan dalam pengungkapan kasus ini. Sementara di Medan, Sumatera Utara, polisi menangkap oknum pegawai spa yang mengedarkan narkotika jenis happy water kepada pengunjung yang datang ke tempat spa.
1: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran rokok elektrik atau vape mengandung narkoba jenis etomidate di apartemen kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 7 buah vape etomidate yang disembunyikan di atas plafon belakon lantai 21. Polisi mengamankan 5 orang pelaku berinisial K, S, M, R, dan H. Dalam pengungkapan kasus ini, di mana 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah penyidik menemukan barang bukti dan mengembangkan penyelidikan hingga ke Tangerang Selatan. Polisi juga melakukan tes urin terhadap 5 orang yang diamankan. Hasilnya menunjukkan hanya K yang positif mengonsumsi etomidate, sedangkan 4 orang lainnya dinyatakan negatif.
9: Dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka, diketahui bahwa tersangka S masih menyembunyikan 7 pot vape etomidate merek Yakuza di atas plafon balkon apartemen lantai 21AA. Barang bukti tersebut berhasil diamankan oleh tim. Petugas menyita sejumlah barang bukti yang terdiri atas 1 paket berisi 10 bungkus vape merek Tuk mengandung etomidate, 7 pot vape merek Yakuza yang mengandung etomidate, 1 unit handphone milik tersangka KGM, 1 unit handphone milik tersangka S.
1: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus oknum pegawai spa berinisial GF di Jalan Sei Belutu, Medan, Sumatera Utara karena mengedarkan narkotika kepada pengunjung spa yang datang ke lokasi tersebut. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita barang bukti 3 bungkus narkotika jenis happy water. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan meringkus tersangka inisial ER di kawasan Medan Sunggal yang diduga sebagai pemasok narkotika. Di rumah tersangka ER, petugas berhasil menemukan barang bukti 16 bungkus happy water yang disembunyikan di areal dapur. Kepada petugas, tersangka GF mengaku baru 2 pekan terjun ke bisnis peredaran narkotika jenis happy water tersebut.
10: GF kami amankan di Sei Belutu, di mana di tangan yang bersangkutan kita dapatkan 3 piece happy water. Kemudian tim mengembangkan kepada ER di salah satu rumah di Helvetia yang bersangkutan terdapati ataupun kita dapati ada 16 piece happy water di rumah yang bersangkutan. GF yang bersangkutan hanya memasarkan di tempat spa tersebut.
1: Petugas saat ini sedang mengejar pemasok utama narkoba jenis happy water kepada kedua pelaku untuk mengungkap jaringan pelaku lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Serang, Banten, warga perumahan Kiara Rahayu, Desa Kiara, digegerkan dengan temuan 2 janin manusia tercacar di jalanan rumah warga. Selengkapnya usai jeda.
11: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
12: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa. rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
11: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
0: Teka-teki pelaku pembunuhan pria bersarung batik yang ditemukan tewas di lahan kosong kawasan Pantai Permata, Kota Probolinggo, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku yang ternyata teman dekat korban mengaku sakit hati terhadap korban. Sementara itu di Nganjuk, Jawa Timur, seorang ayah dihabisi oleh anaknya sendiri bersama kekasihnya, antara cintanya tak direstui. Selengkapnya dalam lacak kasus pembunuhan edisi hari ini.

0: Kasus penemuan jasad pria bersarung batik dengan luka parah di bagian kepala dan wajah yang menggegerkan warga kawasan Pantai Permata Probolinggo Jawa Timur pada 4 Juli lalu berhasil diungkap Satreskrim Polres Probolinggo Kota. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, polisi menetapkan AN 32 tahun sebagai tersangka pembunuhan SA 35 tahun warga Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Tersangka dan korban diketahui berteman akrab. Pada hari kejadian, mereka berkeliling di kota Probolinggo menggunakan sepeda motor milik korban. Menurut hasil penyidikan, di tengah perjalanan korban diduga melakukan tindakan pelecehan dengan mencium dan meraba bagian tubuh tersangka. Tindakan korban akhirnya memicu pertengkaran hingga keduanya berhenti di lahan kosong kawasan Pantai Permata. Dalam kondisi emosi, tersangka mengambil palu dan cutter yang berada di dalam jok sepeda motor milik korban. Tersangka kemudian memukul kepala korban berulang kali dan menyayat wajah korban hingga meninggal dunia. Tersangka melarikan diri dengan membawa sepeda motor, tas, dan telepon genggam milik korban. Sepeda motor tersebut kemudian dijual senilai 4 juta rupiah, sedangkan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli peralatan memancing.
1: Dengan saat ini untuk sepeda motor korban masih dalam upaya pencarian. Ini semua kita dapatkan dari keterangan ataupun hasil dari lidik-sidik yang dilaksanakan oleh Satreskrim. Untuk modus operandi, untuk tersangka N ini membunuh korban menggunakan palu dan pisau cutter sampai meninggal dunia. Kemudian membawa kabur sepeda motor korban dan menjualnya melalui marketplace.
0: Situasi di ruas jalan lingkungan perumahan Kiara Rahayu Desa Kiara Serang Banten mendadak geger usai ditemukannya dua janin bayi manusia yang tercecer di atas tanah jalanan. Tim identifikasi forensik Rumah Sakit Bayangkara bersama personel Polsek Walantaka yang melakukan olah tempat kejadian perkara mencatat jarak antara posisi janin pertama dan janin kedua ditemukan saling terpisah sejauh 50 meter dengan kondisi tali pusar dan ari-ari masih melekat. Menurut keterangan saksi mata, janin ini pertama kali ditemukan sekitar pukul 8 pagi di saat arus kondisi lalu lintas perumahan masih lengang. Warga pada awalnya mengira bagian janin tersebut merupakan bangkai anak tikus. Namun saat didekati, warga terkejut karena sudah memiliki bentuk fisik manusia berusia 4 bulan. Usai dievakuasi, kedua janin bayi tersebut dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang untuk proses otopsi.
2: Kayak berbentuk janin manusia, maksudnya ya kulit ada ari-arinya, ada ketubannya.
3: Itu sekitar umur berapa?
2: Kurang lebih kayaknya 4-5 bulan.
3: Ada berapa janin?
2: Ada dua.
3: Itu bercecer ya?
2: Bercecer, soalnya itu di dua lokasi.
3: Dua lokasi?
2: Iya.
3: Di satu gang ini ya?
2: Iya, di satu gang tapi di dua lokasi. Yang lokasi pertama di sini sama yang lokasi kedua ada di pojok sana.
0: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama tiga orang lainnya. Memori pertikaian dalam keluarga itu membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. Warga tidak menyangka di usia senja, sang ayah EMS, 67 tahun, dengan ibunya, IY, 61 tahun.

0: tahun terlibat konflik yang berujung sang ayah dihabisi. Dalam reka ulang terungkap, ia sang istri menghabisi suaminya dibantu oleh seorang pria teman dekatnya dan dua pria lainnya. Tidak hanya itu, dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Selain motif asmara, polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang mempunyai bengkel mobil.
1: Untuk rekonstruksi hari ini terdiri dari 17 adegan yang dilakukan di TKP di Kelurahan Arca Winangun dan TKP di salah satu penginapan di Kecamatan Purwokerto Timur. Tujuan dari rekonstruksi ini untuk mendapatkan gambar visual dan menguji kebenaran dari keterangan saksi dan para tersangka.
0: Di Nganjuk, Jawa Timur, kasus kejahatan melibatkan anggota keluarga juga terjadi. Seorang ayah meninggal dihabisi oleh anak perempuannya sendiri bersama kekasihnya. Terakhir ini terungkap usai warga menemukan jenazah korban bernama Gatot Triwahyu terkubur di pekarangan rumah di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk, Jawa Timur pada Rabu 15 Juli. Selang beberapa jam, polisi pada Rabu malam menangkap sang anak berinisial MD 19 tahun dan kekasihnya NJS 28 tahun dalam pelariannya di kawasan Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan anak perempuan korban sendiri mengaku kesal usai ayahnya tidak merestui hubungannya dengan sang kekasih.
2: Otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atas inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing.
0: Akibat aksi kejinya, sang anak dan bersama kekasihnya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pencurian perhiasan di sebuah toko emas oleh seorang emak-emak yang membawa anak kecil viral di media sosial. Geram mata saksi pelaku korban membuat sayembara berada 5 juta untuk siapa saja yang bisa memberikan info valid terkait keberadaan pelaku. Di Lampung, sebuah video memperlihatkan dugaan perundungan di sekolah dasar saat pulang sekolah juga viral di media sosial.
4: Membawa anak kecil, seorang emak-emak terekam CCTV melakukan pencurian perhiasan di toko emas Arjuna di Jalan Gatot Subroto Sidanegara Cilacap Tengah Rabu lalu. Berdalih ingin membeli perhiasan untuk ibunya, pelaku sempat mencoba beberapa kalung emas putih jenis Italia Santa. Saat karyawan sedang menghitung nilai emas, pelaku menggeser dan menggenggam salah satu kalung dan menutupinya dengan dompet yang dibawanya. Pelaku kemudian meninggalkan toko emas. Dari aksi pencurian ini, toko emas kehilangan perhiasan emas 7,84 gram senilai Rp9.570.000. Geram dengan aksi pencurian emas di tokonya, selain melaporkan ke pihak kepolisian, pemilik toko juga menggelar sayembara dan menyiapkan imbalan uang tunai sebesar Rp5 juta bagi masyarakat yang bisa menemukan identitas atau menangkap pelaku.
5: Sayembara memang benar kita adakan dan hadiahnya juga tentu benar. Itu untuk efek jera pelakunya sebenarnya.
6: Berapa hadiahnya itu, Mbak?
5: Rp5 juta.
4: Hingga kini polisi masih memburu terduga pelaku pencurian di toko emas Arjuna ini.
7: Oke, tadi kalau aja berantem ada mulu.
4: Mana, Pak? Rekaman video yang memperlihatkan seorang siswi sekolah dasar negeri 2 Tanjung Aji diduga menjadi korban perundungan atau bullying hingga penganiayaan di Kabupaten Lampung Timur viral di media sosial dan memicu keprihatinan warganet dan mendapat beragam respon dari masyarakat. Dalam rekaman video, seorang siswi terlihat terus disudutkan oleh sejumlah siswa lainnya. Kejadian berlangsung setelah jam pulang sekolah sehingga minim pengawasan guru. Akibat aksi perundungan tersebut, korban mengalami sejumlah luka memar dan lebam dan trauma. Menurut orang tua korban, kejadian diketahui dari tetangganya lantaran anaknya tidak bercerita kepada orang tua.
8: Saya bawa ke puskes karena saking paniknya saya takut ada apa-apa sama anak saya, langsung saya bawa ke puskes. Habis itu ya besoknya lagi saya cuma ngasih info di grup di sekolahan. Setelah itu nggak tahu saya kalau viral juga nggak tahu. Itu yang di video udah jelas ya Pak ya. Terus yang sesudah video itu lebih parah lagi katanya kemarin di di Jamba, bukan di Jamba, dia di itu loh, di jedokin ke

0: tembok.
1: Orang tua korban Khalifah pun telah melaporkan peristiwa perundungan ini ke polisi. Hingga saat ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lampung Timur masih mengidentifikasi pihak-pihak terlibat dalam peristiwa viral ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: CCTV merekam komplotan emak-emak menggasak tas berisi uang, surat-surat penting serta telepon genggam milik pedagang buah di pasar tradisional di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang remaja putri terkena busur panah yang ditembakkan sekelompok remaja.
3: Rekaman CCTV ini jadi saksi saat emak-emak mencuri di Pasar Kerasa, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu pagi. Komplotan emak-emak berjumlah 4 orang ini menyamar menjadi pembeli dan masing-masing memiliki peran berbeda. Dua pelaku mengalihkan perhatian korban, satu orang eksekutor, dan satu orang menjadi pengawas. Melihat korban lengah, salah satu pelaku mengambil tas korban melalui bawah meja lapak dengan ditutupi dua rekannya yang menyamar sebagai pembeli dan mengalihkan perhatian korban. Korban pencurian adalah Syarifuddin Anwar, pedagang buah. Saat ditemui di lokasi pada Sabtu siang, korban menyebut peristiwa terjadi di sekitar jam 6:30 pagi saat pasar dalam keadaan ramai.
4: Kalau untuk yang hilang itu uang tunai ya kurang lebih adalah 1,5 juta lebih. Terus dompet beserta isi identitas, SIM, KTP, ATM, terus sama handphone. Untuk laporan waktu itu saya habis jualan langsung bertindak laporan ke Polsek. Tapi untuk saat ini belum ada kejelasan lagi. Kalau untuk analisa CCTV ya, itu perkiraan 4 orang. 4 orang, yang satu mengelabui saya, yang dua mengelabui saya, yang satu eksekutor, yang satu lagi mengamankan di belakang. Gitu.
5: Itu mak-mak semua atau gimana?
4: Ya, dari postur tubuh itu mak-mak. Ya udah, paling ya sekitar 50 ke atas lah umurnya.
3: 5 orang remaja bersiaga dan melepaskan anak panah ke pengendara motor yang melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada Selasa 7 Juli 2026. Akibat kejadian ini, salah seorang remaja putri berusia 13 tahun yang melintas di lokasi menjadi korban. Ia tertembak anak panah busur di bagian pinggangnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Unit Reskrim Polsek Mariso yang melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi rekaman CCTV pada Jumat siang akhirnya menangkap remaja berinisial KD yang diduga menjadi pelaku pembusuran.
6: Permasalahannya dari keterangan pelaku bahwa dia menunggu geng motor yang melintas. Namun korban bersama temannya dua motor berboncengan, dia yang menjadi kena sasaran. Sangka dari dia adalah geng motor padahal bukan.
3: CCTV merekam seorang juru parkir mengendap-endap mendekati sebuah mobil yang tidak terkunci. Ia membuka pintu depan mobil, lalu mengambil uang Rp500.000 di dalam tas yang tertinggal. Usai melakukan penyelidikan, Polsek Mariso membekuk ST yang diduga melakukan aksi di parkiran rumah makan Jalan Ratu Langi, Kota Makassar, Minggu 12 Juli. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan mobil korban yang lupa dikunci.
6: Jadi kebetulan mobil itu lupa dikunci, jadi kelihatan tas dari luar, sehingga pelaku membuka pintu mobil dan mengambil uang yang ada dalam dompet di tas yang ada tertinggal di tas mobil.
7: Untuk kerugian korban pernah?
6: Kerugian sekitar uang tunai sekitar 500.000.
7: Dari hasil interogasi, pelaku menggunakan uang ini untuk apa, Pak?
6: Jadi dari hasil keterangan dia, pelaku tersebut menggunakan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari.
3: Kini, pelaku ditahan di Polsek Mariso dan dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tawuran dua kelompok remaja di kawasan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, resahkan warga. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
8: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
9: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
0: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Tawuran dua kelompok remaja terjadi pada minggu pagi di kawasan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara itu kedua kelompok terlibat aksi saling serang menggunakan batu dan anak panah di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat dini hari.
1: Aksi tawuran yang terjadi di tengah ruas jalan I Gusti Ngurah Rai Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur pecah pada minggu pagi. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan kayu dan batu. Beberapa di antaranya bahkan membawa senjata tajam. Warga sekitar mengatakan tiba-tiba saja dua kelompok remaja ini saling serang saat kondisi lalu lintas sedang ramai. Dua kelompok yang tidak diketahui dari mana asalnya ini diduga saling ejek di media sosial dan janjian bertemu untuk tawuran. Akibat tawuran ini, beberapa pengguna jalan terpaksa berhenti agar tidak terkena imbas aksi tawuran tersebut. Kedua kelompok remaja ini akhirnya membubarkan diri dan arus lalu lintas kembali normal.
10: Kalau permasalahannya kita kurang paham dah, tapi emang sering terjadi tawuran di sekitar sini. Mungkin janjian di media sosial, saling ejek, nah disinilah sering terjadinya gitu.
1: Inilah detik-detik keributan antara warga dan puluhan geng motor di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat dini hari. Dalam rekaman, kedua kelompok terlibat aksi saling serang menggunakan batu dan anak panah. Sejumlah warga juga terlihat membawa bambu untuk menghadang rombongan pengendara motor. Di tengah bentrokan itu, satu unit sepeda motor yang tertinggal di lokasi dibakar oleh massa. Melihat jumlah warga yang terus bertambah, kawanan geng motor kemudian melarikan diri. Hingga Jumat sore, rangka sepeda motor yang hangus terbakar telah diamankan di Polsek Mamajang sebagai barang bukti.
11: Salah satunya kami sudah meng-cross-check nomor mesin dan nomor rangka supaya dapat menentukan siapa pemilik motor tersebut. Karena sampai saat ini di Polsek Mamajang belum ada yang merasa keberatan.
1: Penyidik melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka untuk mengetahui identitas pemilik kendaraan. Selain itu, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk warga yang merekam kejadian dan pegawai klinik di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tiga orang tewas dan tujuh orang lainnya terluka akibat bentrokan antara dua warga desa di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT pada Sabtu. Di lokasi lain, polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk membuarkan aksi balap liar yang digelar puluhan pemotor di Kota Makassar.
12: Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan balap liar yang digelar puluhan pemotor di Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Sabtu subuh. Beberapa pelaku bahkan berusaha menabrak anggota SPKT Polsek Panakukang yang sedang bertugas. Aksi ugal-ugalan ini dikeluhkan oleh pengguna jalan karena para pelaku memblokade seluruh badan jalan. Selain itu, warga yang melintas juga khawatir karena sejumlah pelaku diduga membawa senjata tajam jenis busur panah. Pasca penindakan, arus lalu lintas di lokasi ini pun kembali normal. Tawuran antar pelajar ini terekam kamera pengawas terjadi di Jalan Sidorejo Karangkawen, Kabupaten Demak, Jumat sore. Mereka saling serang dengan senjata tajam dan membuat warga di sekitar lokasi ketakutan. Akibat tawuran ini, seorang pelajar meninggal dunia dan dua lainnya terluka akibat sabetan senjata tajam. Sabtu siang, Kapolsek Karangkawen, AKP Mujiono mengklaim anggotanya masih menyelidiki kejadian ini. Dari keterangan saksi, tawuran diduga melibatkan sejumlah pelajar asal Semarang dan Demak. Hingga kini, pemicu tawuran belum diketahui. Polisi pun menyebut mereka sudah mengantongi identitas para pelaku tawuran. Sabtu pagi, suasana desa Narasosida dan desa Waiburak di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT berubah mencekam akibat bentrokan antara dua kelompok pemuda. Akibat bentrokan, tiga orang dilaporkan tewas dan tujuh orang lainnya terluka. Selain itu, 20 rumah hangus karena dibakar massa. Kepada jurnalis Transmedia melalui sambungan telepon, Kapolres Flores Timur AKBP Aditya Oktorio Putra mengatakan bentrokan diduga dipicu sengketa lahan ulayat antara warga kedua desa. Polda NTT menurunkan satu peleton pasukan Brimob Kompi 4 Batalion B Pelopor dari Maumere untuk membantu mengamankan lokasi bentrokan.
13: Konflik ini sudah yang kedua kali. Yang pertama dari bulan Maret dan ini pecah lagi. Dari awal kami di sana itu masalah lahan. Lahan yang di mana itu merupakan tanah ulayat yang dipermasalahkan.
12: Dua jenazah korban telah dimakamkan keluarga pada Sabtu siang. Sedangkan satu jenazah lain rencananya akan dimakamkan pada Minggu siang waktu Indonesia Tengah. Adapun sebagian korban luka sudah diizinkan untuk kembali ke rumah. Hingga Sabtu malam, anggota TNI dan Polri masih bersiaga mengantisipasi bentrokan susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi yang mereka sampaikan baru saya. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Ratusan pengemudi ojek online dan warga menggeruduk sebuah bangunan yang diduga beroperasi sebagai debt collector di wilayah Kopo Sayati, Margahayu, Bandung. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Yudi dan pamit, sampai jumpa.
1: Jumat pagi, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026, Polres Yahukimo, dan anggota Satbrimobda Papua melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata Batalion Yamue, pimpinan DPO Ronald Heluka di kawasan KM4 Lokpon, Distrik Dekai, Yahukimo. Dalam pelaksanaan operasi, tim gabungan mendapat perlawanan dari kelompok bersenjata. Dari operasi tersebut, 3 anggota kelompok bersenjata dinyatakan tewas di tempat. Sebelumnya kelompok ini disebut terlibat dalam berbagai tindakan penganiayaan, pembakaran, hingga pembunuhan terhadap warga sipil maupun anggota militer sejak 2022 lalu. Dari lokasi kejadian, tim gabungan mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu 3 pucuk senjata api, amunisi, dan telepon genggam.
2: Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Kamar ini mendapatkan perlawanan, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, petugas juga mengamankan 4 orang yang berinisial OH, SM, MM, dan LM untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna penyidikan.
3: Ada apa dengan kompo? Dengan kompo?
1: Rekaman video amatir memperlihatkan ratusan pengemudi ojek online dan warga menggeruduk sebuah bangunan yang diduga beroperasi sebagai kantor debt collector di wilayah Kopo Sayati, Margahayu, Bandung, Jumat malam. Penggerudukan terjadi setelah adanya penarikan sepeda motor milik salah seorang pengemudi ojol pada Jumat sore. Rekan sesama ojol menilai tindakan tersebut tidak layak dilakukan karena motor yang dipermasalahkan diklaim telah lunas oleh pemiliknya. Sementara itu aparat mengamankan sejumlah orang dari kedua belah pihak untuk dimintai keterangan.
4: Pada saat ini, Satreskrim Polresta Bandung telah mengamankan 8 orang dari 2 kelompok tersebut dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Adapun motif dari tindak kriminal tersebut, kami mendapat menyimpulkan para pihak masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan masih penyidik demikian.
1: Sabtu dini hari, situasi di lokasi penggerudukan sudah terkendali dan massa telah membubarkan diri. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Tebing 50 meter di Tasikmalaya, Jawa Barat, longsor menggerus sawah. Kepanikan sempat terjadi di lokasi kejadian. Sisi Kota menghadirkan cerita penyandang disabilitas tetap bekerja meski memiliki keterbatasan. Saat rekan setimnya larut dalam euforia dan melerai keributan dengan pemain Argentina, Lamine Yamal berlutut dan juga bersyukur. Aksi ini menjadi sorotan global dan menuai banyak pujian. Halo, jumpa lagi. Hari ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Di informasi pertama, tebing setinggi 50 meter di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat longsor. Longsoran menggerus 2 hektar sawah di bawahnya yang kering dan retak. Sementara di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, puluhan ribu hektar tanaman padi terancam gagal dipanen lantaran saluran irigasi mengering. Petugas damkar diterjunkan untuk mensuplai air ke persawahan.
1: Kamera warga merekam detik-detik terjadinya longsor di Desa Neglasari, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tebing setinggi 50 meter yang longsor menggerus lahan pertanian di bawahnya. Peristiwa ini menimbulkan kepanikan lantaran masih ada warga yang mencari belut di sekitar lokasi longsor. Ketua Forum Koordinasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya menyebut, selain dipicu gempa bumi Sukabumi bermagnitudo 5,0, longsor di area persawahan juga terjadi lantaran tanah yang kering dan retak.
2: Karena memang saat ini di wilayah Kabupaten Tasikmalaya kita sedang menghadapi musim kemarau dan krisis air. Nah, diperkirakan memang lahan persawahan tersebut terdampak dari kekeringan tersebut.
1: Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun material longsor menutup saluran kecil yang biasa digunakan warga adat Kampung Naga untuk kolam ikan, mandi, dan mencuci. Sementara kerugian petani diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Di Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan, sebanyak 51.394 hektar tanaman padi di 8 kecamatan terancam gagal dipanen lantaran saluran irigasi mengering. Sekitar 60% di antaranya dalam status kritis.
3: Nah, itu Pak Macai kan. Macai air.
4: Enggak ada air di saluran irigasi.
3: Enggak ada macai. Kemarin juga itu. Bor itu Pak, enggak mau anu, ada boran mesin air pembayar itu,
4: enggak bisa menaik air.
1: Senin pagi, petugas damkar Kabupaten Sidrap didatangkan untuk mengalirkan air ke persawahan yang mengalami kekeringan. Air disedot dari saluran irigasi yang belum kering. Petani berharap suplai air bisa terus dilakukan dan hujan segera turun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang warga meninggal saat ikut berebut menangkap ikan gratis di Klaten, Jawa Tengah. Diduga korban meninggal terkena serangan jantung karena korban memiliki riwayat darah tinggi. Sementara itu diduga karena sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak belakang truk yang parkir antri solar di Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang minibus merupakan suami istri.
5: Seorang warga meninggal dunia saat ikut berebut menangkap ikan gratis dalam Festival Memet Ikan di Klaten, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Diduga korban meninggal akibat terkena serangan jantung. Berdasarkan keterangan petugas puskesmas dan Polsek Kalikotes, korban bernama Suhari, 45 tahun, memiliki riwayat hipertensi dan diduga kelelahan dan pingsan di lokasi. Dari visum luar, tidak ditemukan tanda kekerasan maupun penganiayaan pada tubuh korban. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke rumah duka dan keluarga korban sudah menerima kejadian tersebut.
6: Dari keterangan dari puskesmas atau petugas puskesmas atau petugas kesehatan bahwa ya korban mempunyai riwayat darah tinggi atau hipertensi sehingga mungkin kelelahan, pingsan di lokasi dan sekarang sudah dibawa ke rumah duka di seputaran Kecamatan Bayat.
5: Sementara itu, diduga akibat sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak bagian belakang truk yang tengah parkir mengantre.

0: solar di SPBU di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu. Kedua penumpang mobil yang merupakan suami istri mengalami luka parah setelah bagian depan mobilnya ringsek. Keduanya langsung dievakuasi ke puskesmas guna mendapatkan perawatan. Kejadian ini membuat jalan yang menjadi jalur Trans Sulawesi macet hingga kurang lebih 1 km dari dua arah. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup guna mengurai kemacetan. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir minibus inisial NS mengantuk dan tidak melihat adanya truk parkir di bahu jalan.
1: Saya parkir mobil di atasnya trotoar, ya. Jadi kan waktu kejadian tidak ada memang mobil di belakang, ya. Sepi. Waktu sepi, saya parkir mobil.
2: Ya.
1: Setelah saya parkir, saya duduk di atas,
2: ya.
1: Tapi mesin masih bunyi. Begitu saya mau turun tanya orang di sana,
2: ya.
1: Langsung kejadian begini. Sedangkan saya lagi di depan terlempar itu karena kerasnya.
2: Iya.
1: Begitu saya tanya, kenapa Pak Haji? Dia cuma pegang dadanya, dia bilang mengantuk.
0: Guna kepentingan penyelidikan, kedua kendaraan yang terlibat laka lantas kini diamankan di kantor Satlantas Polres Parepare. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan kini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Upaya pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan membuahkan hasil. Pada hari kelima pencarian di hari Minggu, dua korban ditemukan selamat setelah tim SAR memperluas area pencarian. Dua korban berhasil ditemukan, yakni Nurniati dan Jasmal. Keduanya terlihat lemas saat ditemukan terdampar di perairan sekitar Pulau Balaloho, Kecamatan Lukang, Tangaya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Setelah kapal motor dari Baria 05 yang sedang melintas menangkap keberadaan mereka. Berdasarkan verifikasi data Basarnas, total penumpang dan awak KM Nurul Salsa sebanyak 78 orang. Hingga saat ini 59 orang dinyatakan selamat, 1 orang meninggal dan 18 lainnya dalam pencarian. Dan kini kita beralih ke Sumatera Selatan. Diduga terdampak kemarau dan pencemaran, ikan di aliran Sungai Musi, tepatnya di Kelurahan Sungai Lais, Palembang, mati. Peristiwa ini membuat warga berbondong-bondong sungai untuk menangkap ikan yang muncul ke permukaan. Fenomena ikan mabuk hingga mati terjadi di aliran Sungai Musi, tepatnya di kawasan Jalan Mayor Zen, Lorong Lama Laut RT20 RW 04, Kelurahan Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni, Palembang pada Minggu 19 Juli 2026. Berbagai jenis ikan mengapung di permukaan sungai, diantaranya adalah ikan baung, lampam, serta sejumlah jenis ikan air tawar lainnya. Peristiwa ini mengundang warga untuk berbondong-bondong ke sungai menangkap ikan ini. Sebagian warga memilih membawa pulang ikan hidup, sementara lainnya mengaku khawatir terhadap keamanan ikan untuk dikonsumsi jika terjadi pencemaran. Warga menduga fenomena ini dipicu oleh kombinasi musim kemarau yang menyebabkan suhu air meningkat. Warga berharap instansi terkait datang untuk memastikan apa penyebab kematian massal dari ikan ini. Selanjutnya kita ke Banten, ada ribuan porsi karedok dibagikan secara gratis untuk disantap bersama-sama dalam Festival Ciomas Ngabring di Kabupaten Serang. Tradisi ini sebagai simbol gotong royong dan juga silaturahmi, sekaligus mengenalkan kuliner khas Sunda kepada generasi muda. Di Serang, Banten, ribuan warga berbagai desa mengikuti tradisi makan karedok bersama dengan secara gratis dalam Festival Ciomas Ngabring. Ribuan porsi karedok disiapkan ibu-ibu secara gotong royong sejak pagi harinya. Berbagai sayuran segar diolah tanpa dimasak dan kemudian dicampur dengan bumbu kacang hingga menghasilkan karedok yang gurih segar. Selain menjadi warisan kuliner tanah Sunda, karedok dipilih sebagai hidangan karena merupakan makanan sehat yang mudah dinikmati. Perempuan lagi-lagi menjadi korban kejahatan penipuan. Di Sukabumi, Jawa Barat, ada seorang perempuan dan keluarganya yang menjadi korban penipuan pria yang baru dikenal di media sosial. Mirisnya, korban menderita kerugian hingga 70 juta rupiah.
4: Peristiwa menggemparkan terjadi di

0: Kampung Cihonje, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Seorang wanita bersama orang tuanya menjadi korban penipuan pria yang dikenalnya melalui media sosial. Dalam rekaman video terlihat pelaku berinisial NS berjanji akan memberangkatkan umroh korban dan keluarga bersama tokoh agama. Pelaku juga berjanji akan membangun ulang rumah permanen orang tua korban. Bahkan pelaku memberikan komando pembongkaran rumah hingga berusaha membeli material bangunan senilai 113 juta rupiah. Namun, dua hari pasca rumah dibongkar, material bangunan yang tak kunjung datang karena urung dibayar. Keluarga mulai curiga hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada kepolisian.
1: Makanya itu ya inilah sampai kejadian itu tanggal Selasa dia datang ke sini, langsung ke rumah orang tua. Okay. Ya, perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus kata dia, ya ini kan katanya dari ini katanya nanti kalau ke sini ada pejabat-pejabat apalah istilahnya.
2: Material ntar jam 2 ditransfer katanya, ditransfer jam 2 ke materialnya. Nah dari situ saya enggak nanyain-nanyain lagi ke material, udah.
3: Di material juga enggak dibayar?
2: Belum.
3: Oh belum.
2: Ngomongnya si dari di TF ke dari kantor ke materialnya.
0: Melalui rilis tertulis, Kapolsek Banjarwangi Ibda Ipar Suparlan membenarkan peristiwa ini. Pelaku telah ditangkap kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Sementara akibat perbuatan pelaku, korban menderita kerugian 70 juta rupiah dan harus menanggung malu. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
4: Kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur memantik keprihatinan publik. Setidaknya 9 orang ditangkap polisi dan kasusnya mulai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang. Tragedi ini bermula dari pertemuan korban dan juga salah satu tersangka di sebuah taman kota di Sampang. Dan berikut laporan khas redaksi untuk Anda.

0: Seorang tersangka beserta barang bukti diserahkan penyidik Polri ke Kejaksaan Negeri Sampang setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap atau P21. Dengan demikian, total tersangka yang telah diserahkan ke Kejaksaan menjadi 9 orang dari 13 pelaku roda paksa.
1: Itu yang 4 kapan ini, Dan?
2: Ini sudah proses ini, di secepatnya. Karena tim kita sudah kita atur ini, kita bagi-bagi kerjaan. Ada yang mintik, ada yang di lapangan, kita bentuk timnya ini.
0: Polisi masih berupaya menangkap 14 orang tersangka lain yang masih buron. Polisi telah menetapkan mereka masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, total pelaku dalam kasus dugaan pemerkosaan ini mencapai 27 orang.
3: Mereka rata-rata masih di bawah umur. Dari 13 yang sudah ditangkap oleh Polres Sampang, 10 diantaranya di bawah umur.
0: Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, dari Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda. Salah satunya ada di sebuah taman di Kota Sampang. Lokasi ini menjadi awal tragedi. Di tempat ini, salah satu pelaku berinisial AP dan korban bertemu Februari lalu. Korban yang hendak ditraktir makan dipaksa pelaku putar-putar naik motor hingga tiba di semak-semak. Tidak sampai satu bulan berselang dari kejadian pertama, AP mengajak rekan-rekannya untuk melakukan hal yang sama terhadap korban. Tindakan bejat ini dilakukan di beberapa lokasi, di antaranya di rumah salah satu tersangka dan di belakang sebuah sekolah. Kasus ini sangat memiriskan. 18 dari 13 tersangka yang ditangkap polisi adalah anak di bawah umur, sehingga proses hukumnya harus disegerakan. Kejaksaan Negeri Sampang memastikan segera menyelesaikan penyusunan konstruksi dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara. Dengan demikian, berkas perkara dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejadian ini membuat kalangan pemerhati perempuan dan anak turut prihatin. Selain mengutuk keras, kasus ini dinilai sebagai tragedi

0: kemanusiaan yang memilukan. Suka tidak suka, kasus di Sampang harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi risiko.
1: Minta tolong pada penegak hukum untuk bisa bertindak tegas kepada para pelaku yang berjumlah 27 anak termasuk di bawah umur.
0: Jika dilihat lebih jauh, kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja atau SNPHAR tahun 2024 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, 4 dari 100 anak laki-laki maupun perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan seksual, baik dengan imbalan, kontak langsung, ataupun non-kontak. Survei yang sama juga menemukan setidaknya sekitar separuh pelaku kekerasan seksual terhadap korban usia 13-24 tahun adalah teman sebaya mereka sendiri, bukan orang asing atau orang dewasa yang tidak dikenal. Kamaludin Harun, Sampang, Madura, Jawa Timur.
2: Awal pekan harga sayuran dan daging ayam di Purwakarta, Jawa Barat mengalami kenaikan signifikan. Sementara sempat anjlok, harga ayam potong dan telur juga mengalami kenaikan di kota Parepare, Sulawesi Selatan.
0: Lonjakan kenaikan harga sayuran salah satunya terpantau di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat, Senin 20 Juli 2026. Kenaikan harga terjadi signifikan sehingga dikeluhkan penjual dan pembeli. Jenis sayuran tertentu bahkan naik lebih dari 100%. Mentimun naik dari Rp8.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Buncis naik dari Rp16.000 menjadi Rp24.000. Kentang naik dari Rp14.000 menjadi Rp18.000. Serta kubis naik dari Rp8.000 menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Kondisi ini dikeluhkan pembeli yang merasa terbebani dan penjual yang kehilangan omset.
3: Menurut warga seperti apa sih, Teh?
4: Naik banget sekarang. Ini awalnya 5.000, sekarang jadi 15.
3: Terus yang selain itu yang naik apa lagi sih?
4: Cabai, tomat juga naik sekarang. Terus dari bawang-bawang juga naik.
5: Paling sekarang yang naik paling wortel ya. Timun naik. Ya sayuran-sayuran hijau lah mungkin yang dipakai buat MBG pada naik. Karena kemarau bisa jadi.
0: Sempat turun hingga Rp28.000 per kilogram, kini daging ayam kembali naik hingga Rp38.000 per kilogramnya. Pedagang juga mengeluhkan pasokan yang mulai sulit.
6: Harga, harga ayam, ya kita jual maksimal sih Rp38.000.
7: Sebelumnya sempat turun drastis, Pak?
6: Kenapa?
7: Sebelum MBG jalan sempat turun drastis katanya.
6: Drastis, Pak. Benar.
7: Nyampe berapa waktu itu sebelum?
6: Sampai
7: 25.
0: Sementara di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, harga ayam potong yang sempat anjlok hingga Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Kenaikan terjadi sejak sepekan terakhir. Tingginya permintaan daging diduga menjadi salah satu pemicu kenaikan.
8: Ini harga naik dari harga Rp15.000 kemarin sampai sekarang Rp20.000-an per kilo.
3: Sudah sejak berapa hari itu Bu mengalami kenaikan?
8: Sejak beroperas MBG lagi.
3: Tidak ada kenaikan. Ya, dari harga berapa ke berapa, Pak?
9: Dari harga Rp42.000 ke Rp45.000.
3: Rp45.000. Sejak kapan itu, Pak, mengalami kenaikan?
9: Sejak minggu kemarin.
3: Minggu kemarin. Ya. Kira-kira apa sih, Pak, penyebabnya sehingga harga ayam kembali naik ini?
9: Karena adanya pengiriman.
3: Pengiriman.
0: Kenaikan juga terjadi pada harga telur ayam ras. Kini harga telur ayam ras berada di kisaran Rp45.000, naik dari sebelumnya di angka Rp43.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Cerita pantang menyerah insan disabilitas berkarya di tengah keterbatasan. Jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini.

0: juara Piala Dunia 2026 usai menaklukkan La Albi Celeste Argentina dengan skor 1-0 dalam laga final di New Jersey, Amerika Serikat di Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Di balik itu, ada momen haru yang dilakukan oleh bintang muda Lamine Yamal di tengah lapangan hingga mencuri perhatian publik sekaligus viral di media sosial. Sayangnya laporan ini menutup redaksi hari ini. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Perayaan gelar juara Piala Dunia 2026, timnas Spanyol menyisakan momen emosional yang mencuri perhatian publik. Bintang muda Lamine Yamal terlihat berlutut dan berdoa sesaat setelah peluit panjang pertandingan final melawan Argentina dibunyikan. Momen tersebut menjadi viral di media sosial setelah dibagikan oleh salah satu akun Instagram @mishkapovic. Namun, tindakan tersebut kontras dengan situasi sekitarnya, di mana rekan-rekan satu tim Yamal sibuk mengendalikan emosi pemain Argentina pasca pertandingan. Selama 90 menit laga berlangsung, Spanyol mendominasi total permainan. Mereka mencatat total 10 tembakan tepat sasaran, namun tidak ada satupun yang berbuah gol. Sebaliknya, Argentina benar-benar diredam oleh Spanyol. Lionel Messi dan kawan-kawan bahkan tidak menghasilkan tembakan sama sekali. Ferran Torres akhirnya bisa mencetak gol saat perpanjangan waktu dan membawa Spanyol unggul. Keberhasilan Spanyol sebagai kampiun Piala Dunia 2026 mengulang memori Piala Dunia 2010 kala La Roja mendapatkan gelar juara di Afrika Selatan. Sebaliknya, Argentina gagal meraih gelar back-to-back setelah edisi 2022.

0: Inilah video warga saat pelaku berinisial ET terlibat keributan dengan ayah kandungnya hingga berujung pembakaran terhadap korban di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf Medan, Sumatera Utara pada Sabtu dini hari. Aksi keji yang dilakukan seorang anak ini pun viral di media sosial. Awalnya korban dan tersangka terlibat keributan di depan rumah mereka. Pelaku yang membawa senjata tajam berusaha melukai ayah kandungnya namun digagalkan oleh warga. Merasakan masih kesal, korban kemudian mengambil botol berisi BBM dan menyiramkan serta membakar tubuh korban. Beruntung api yang membakar tubuh korban berhasil dipadamkan dengan cepat oleh warga dan membawa korban ke rumah sakit dalam kondisi luka bakar. Sementara warga yang kesal langsung mengamankan tersangka. Kepada petugas, tersangka mengaku cemburu karena korban lebih sayang kepada ibu tirinya. Saat ini tersangka sudah diamankan petugas di Polsek Sunggal dan masih dalam pemeriksaan. MSE, seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, nekat membakar rumah sang mertua. Terjadinya peristiwa kebakaran ini diduga dipicu oleh seorang menantu berinisial MSE yang tidak terima dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya. Saat peristiwa, pelaku MSE nekat membakar rumah sang mertua dengan menyiramkan bensin ke dalam rumah hingga api membesar dan merambat ke rumah lainnya. Pasca kejadian, pelaku berhasil diamankan polisi di wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Selatan saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor. Akibat aksi nekatnya ini, sebanyak 10 rumah lainnya ikut ludes dilalap api dan 4 lainnya terdampak kerusakan yang cukup parah. Salah satu korban yang telah kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya menyampaikan agar pelaku diproses dan mendapat hukuman seadil-adilnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Diduga pipa gas tanam bocor dan meledak, sebuah rumah di perumahan elit di Medan roboh. 6 orang terluka, 4 diantaranya pun masih terjebak dalam reruntuhan. Dan selain itu beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi malam selengkapnya. Pura-pura jadi pedagang tahu keliling, seorang pria gasak kompor dan 2 tabung gas melon dari warung tepi jalan. Sementara itu, viral seorang TKI asal Maros tewas diduga dibunuh rekannya sendiri di Armenia. Jasad korban ditemukan.

0: dalam kondisi mulut terlakban dan tangan terikat. Dan berikut kilas kriminal.
1: Aksi pencurian kompor beserta 2 tabung gas 3 kg di warung tepi jalan Jong Biru, Kecamatan Gampang Rejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur berhasil digagalkan warga setempat Minggu dini hari. Warga yang kesal lalu mengikat terduga pelaku berinisial R ke tiang listrik di tepi jalan. Pelaku langsung diamankan petugas ke Polsek Gampang Rejo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun modusnya, pelaku berpura-pura jadi penjual tahu dengan sepeda motor tanpa plat nomor dan berkeliling menyasar warung di tepi jalan. Barang hasil curian disembunyikan dalam 2 box tahu. Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor di Jalan Pedati, Bidara Cina, Jakarta Timur, Sabtu siang. Diduga kuat, pelaku sudah memantau kondisi rumah korban karena ia langsung menuju belakang rumah korban untuk mengambil kunci motor. Saat kejadian, pemilik motor juga berada di warung sebelah, sedang mengobrol dengan anaknya. Namun ia tak sadar ada pencuri nyelonong masuk ke rumahnya. Saat pelaku kabur bersama motor curian, barulah anak korban melihat dan langsung berteriak maling. Meski coba dikejar, apa daya, sang maling berhasil melarikan diri. Viral, kabar seorang tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, bernama Valen Atambuto, diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia. Jasad pria berusia 24 tahun itu ditemukan dalam kondisi mulut terlakban dan tangan terikat di sebuah hotel di kota Yerevan, Armenia, Rabu 15 Juli 2026 lalu. Senin sore, suasana rumah korban di Desa Monconglo, Lapara, Kabupaten Maros terlihat sepi. Menurut informasi tetangganya, rumah itu sudah kosong sejak 4 hari lalu, sebab pihak keluarga tengah mengurus pemulangan jenazah korban ke tanah air. Sementara Kepala Desa Monconglo, Lapara, Sirajudin mengatakan korban berangkat ke Armenia sekitar 3 bulan lalu setelah sebelumnya sempat juga bekerja di Filipina. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah aksi kejahatan terekam kamera CCTV dan pelaku berhasil ditangkap. Di Mojokerto mencuri sepeda motor di 4 TKP yang salah satunya adalah motor plat merah milik takmir masjid. Seorang residivis kembali masuk penjara. Adapun di Tangerang, Banten mengaku terdesak utang yang jatuh tempo. Seorang pria nekat mencuri mobil dengan berpura-pura akan memborong buah.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pelaku pencurian sepeda motor plat merah milik takmir Masjid Al-Amin di Kelurahan Kedundung, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku dengan mudah membawa kabur motor karena kunci masih menempel. Tak selang lama, pelaku pun berhasil ditangkap. Satreskrim Polres Mojokerto Kota saat berada di Kelurahan Mentikan, pelaku langsung dibawa ke Polres Mojokerto Kota untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku adalah BA, adalah residivis aksi pencurian yang telah 2 kali masuk lapas Mojokerto. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 sepeda motor dan 3 lainnya masih dalam pencarian. Jaket, handphone, dan baju milik pelaku. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan hukuman di atas 5 tahun. Inilah aksi pencurian yang dilakukan tersangka bernama Ahmad Yasir yang berhasil terekam kamera CCTV milik pengelola Pasar Induk Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten pada 14 Juli 2026 lalu. Modus tersangka adalah dengan mengaku sebagai pembeli dan hendak membeli buah dalam jumlah besar sehingga meminjam truk losbak korban. Saat dilakukan pengejaran dan tersangka ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian. Turut disita 1 unit truk losbak hasil curian yang telah dijual kepada oknum sekdes tempat seharga 34 juta rupiah. Pencurian mobil telah dilakukan tersangka sebanyak 2 kali di wilayah Kota Tangerang. Pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak utang yang telah jatuh tempo dan pemenuhan kebutuhan hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, penjual tahu bulat di Garut, Jawa Tengah kedapatan menyambi jadi pengedar tembakau sintetis. Sementara itu di Tuban, Jawa Timur disergap polisi, 6 pengedar sabu dan ekstasi nekat membuang barang bukti.
2: Sok keluar.
3: RMA langsung pucat wajahnya saat digerebek anggota Satres Narkoba Polres Garut di kawasan Tarogong Kidul Garut, Jawa Barat. Pria ini nekat mengedarkan narkotika jenis sinte dengan modus menyamar menjadi penjual tahu bulat keliling agar mudah berbaur. Barang bukti disimpan di sela-sela gerobak terbungkus plastik. Pelaku lain untuk mengelabuhi petugas, ia sengaja menyimpan narkotika di sebuah pemakaman umum. Sinte disimpan di balik batu kuburan tak jauh dari nisan. Senin siang, Wakapolres Garut, Kompol Deni Rahmanto, menunjukkan barang bukti. Polisi mengungkap 13 kasus narkoba mulai dari sabu, tembakau sintetis, dan obat terlarang. Dalam operasi 2 bulan terakhir, total tersangka berjumlah 20 orang. Polisi mengamankan barang bukti gerobak tahu bulat, sabu seberat 78 gram lebih, tembakau sintetis 639 gram, dan ratusan obat terlarang. Polisi menerapkan sejumlah pasal berbeda tentang narkotika kepada para pelaku dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
4: Coba sobat tempar, mus. Kurang fokus.
3: Satres Narkoba Polresta Tuban, Jawa Timur berhasil mengungkap peredaran narkotika. Sebanyak 6 pengedar berhasil ditangkap dengan barang bukti belasan gram sabu-sabu dan pil ekstasi. Saat ditangkap petugas, para pelaku sempat membuang barang bukti sehingga petugas harus melakukan penyisiran. Tersangka diketahui berinisial YTA, YDS, dan TA. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti 5,63 gram sabu-sabu, 3 unit handphone, 1 unit sepeda motor, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp150.000. Selain itu, Satres Narkoba juga berhasil mengungkap 3 kasus pengedaran sabu-sabu. 3 tersangka diamankan, antara lain berinisial FH, S, dan LKA dengan barang bukti 9,22 gram sabu serta 19 butir pil ekstasi. Panik saat disergap petugas, tersangka sempat menyembunyikan barang bukti. Namun setelah dilakukan penyisiran, petugas menemukannya. Para tersangka kini dijerat dengan undang-undang tentang narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga kabur usai menyerang pemuda lain, seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan berujung menabrak mobil dan tertancap panah busur di paha. Sementara itu di Surabaya, diduga kuat hendak tawuran, sekelompok remaja gangster dikejar aparat hingga kocar-kacir.
5: Tim Trisula Polrestabes Makassar membubarkan kelompok pemotor yang melintas di Jalan AP Petarani, Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Dalam pengejaran ini, polisi menangkap 3 pemuda yang berbonceng 3 dalam rombongan tersebut. Dari 3 pemuda ini, aparat turut menemukan sebilah senjata tajam jenis parang yang sempat dibuang oleh rekan ketiganya. Ironisnya, saat diamankan, ketiga pemuda ini dalam keadaan pengaruh minuman keras. Menurut Kasat Samapta Polrestabes Makassar, Kompol Joko Pamungkas, diduga ketiga pemuda ini berencana melakukan aksi menyerang permukiman warga. Saat ini, petugas masih mendalami kepemilikan senjata tajam tersebut serta tujuan ketiga pemuda membawa parang saat berkeliling di Kota Makassar. Masih dari Kota Makassar, seorang pemuda yang berboncengan motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami luka setelah tertancap anak panah busur di bagian paha dan menabrak sebuah mobil saat melarikan diri dari kejaran kelompok geng motor pada Minggu malam. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan senjata tajam jenis busur dan parang milik rekan pelaku yang kabur. Berdasarkan keterangan warga, sebelum kecelakaan terjadi, korban dan seorang rekannya berboncengan motor terlibat kejar-kejaran dengan kelompok pemuda lain di jalanan. Saat melarikan diri itu, korban dan rekannya diduga dipepet oleh kelompok lawan hingga terkena busur panah dan kemudian menabrak mobil yang terparkir. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap peran korban dan rekannya dalam insiden tersebut. Video amatir merekam detik-detik aksi kejar-kejaran antara petugas dan kelompok remaja yang diduga gangster. Saat berpatroli, tim perintis Direktorat Samapta Polda Jatim memergoki sekumpulan remaja mencurigakan yang diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Semarang, Surabaya. Hasilnya, 7 remaja berhasil ditangkap dengan sebagian besar masih berstatus pelajar SMP, SMA, dan lulusan SMA. Dari tangan mereka, polisi menyita 13 senjata tajam serta sejumlah sepeda motor yang diduga digunakan untuk menuju lokasi tawuran. Ketujuh remaja beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek Bubutan, Surabaya. Polisi masih mendalami rencana tawuran, termasuk menelusuri asal-usul senjata tajam yang dibawa kelompok tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Hati-hatilah jika berkenalan di media sosial, seperti yang dialami seorang wanita di Sukabumi, Jawa Barat. Ia berkenalan dengan seorang pria di media sosial yang mengiming-imingi korban dan keluarganya akan diberangkatkan umroh hingga membangun ulang rumah menjadi bangunan permanen. Namun rumah sudah dibongkar, material bangunan tak kunjung datang karena belum dibayar.
3: Peristiwa menggemparkan terjadi di Kampung Cihonje, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Seorang wanita bersama orang tuanya menjadi korban penipuan pria yang dikenalnya melalui media sosial. Dalam rekaman video terlihat pelaku berinisial NS berjanji akan memberangkatkan umroh korban dan keluarga bersama tokoh agama. Pelaku juga berjanji akan membangun ulang rumah permanen orang tua korban. Bahkan pelaku memberikan komando pembongkaran rumah hingga berusaha membeli material bangunan senilai 113 juta rupiah. Namun 2 hari pasca rumah dibongkar, material bangunan yang tidak kunjung datang karena urung dibayar. Keluarga mulai curiga hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada kepolisian.
6: Tanggal Selasa dia datang ke sini, langsung ke rumah orang tua.
7: Okay.
6: Ya, perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus kata dia, ya ini kan katanya dari ini katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat apalah istilahnya.
7: Habis dari material, ntar jam 2 ditransfer katanya, ditransfer jam 2 ke materialnya. Nah dari situ saya enggak nanyain-nanyain lagi ke material, udah.
8: Di material juga enggak dibayar?
7: Belum.
8: Oh belum,
7: sama si pelaku itu. Dari di TF ke dari kantor ke materialnya itu.
3: Melalui rilis tertulis, Kapolsek Banjarwangi Ibda Ipar Suparlan membenarkan peristiwa ini. Pelaku langsung diamankan kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Sementara akibat perbuatan pelaku, korban menderita kerugian 70 juta rupiah serta harus menanggung malu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kurang berhati-hati, seorang pengemudi ojek online tewas tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di lain tempat, diduga sopir mengantuk, minibus menabrak belakang truk yang sedang antri solar di Parepare, Sulawesi Selatan.
3: Seorang pengemudi ojek online tewas mengenaskan usai tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu JPL 95 km 45 jenis kereta Sri Tanjung jurusan Surabaya Banyuwangi di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur pada Minggu sore. Dari keterangan warga, korban berprofesi sebagai driver online ini hendak melintas dari arah jalan raya menuju jalan desa untuk mengantar pesanan. Diduga korban kurang waspada dan tidak mengetahui adanya kereta api yang akan melintas. Akibat kerasnya benturan, korban bersama kendaraannya terpental hingga sejauh beberapa meter dari lokasi kejadian dan meninggal dunia di lokasi. Kini kasus tersebut masih didalami oleh petugas kepolisian. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak bagian belakang truk yang tengah parkir mengantri solar di SPBU Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu. Kedua penumpang mobil yang merupakan suami istri nampak mengalami luka parah setelah bagian depan mobil ringsek. Keduanya langsung dievakuasi ke puskesmas guna mendapatkan perawatan. Kejadian ini membuat jalan yang menjadi jalur Trans Sulawesi macet hingga kurang lebih 1 km dari 2 arah. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup guna mengurai kemacetan. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir minibus inisial NS mengantuk dan tidak melihat adanya truk parkir di bahu jalan. Guna kepentingan penyelidikan, kedua kendaraan yang terlibat laka lantas kini diamankan di kantor Satlantas Polres Parepare. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Waduh.
0: Acara nonton bareng final Piala Dunia di Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Adapun di Klaten, Jawa Tengah, seorang warga meninggal saat ikut berebut menangkap ikan gratis. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
3: Keributan antar pendukung mewarnai gelaran nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Cekcok mulut antara pendukung Spanyol dan Argentina sempat berujung aksi saling dorong hingga hampir terjadi gontok-gontokan. Beruntung petugas keamanan stadion langsung melerai sehingga situasi kembali kondusif. Sementara sorak-sorai penonton terdengar saat kedua tim menciptakan sejumlah peluang yang hampir berbuah gol. Hingga babak tambahan waktu, Spanyol akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106 memastikan kemenangan Spanyol atas Argentina.
10: Ferran Torres ya anyar. Anyar. Walah kayak ngendi lho iki omahe.
3: Warga Rejo Tangan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur minggu pagi heboh dengan temuan mayat ADC, pemuda 30 tahun. ADC ditemukan tak bernyawa di samping motor metik dan tercebur di kali. Kasihumas Polres Tulungagung Ibtu Nanang Murdianto dikonfirmasi melalui seluler pada Senin membenarkan kejadian ini. Peristiwa ini diduga akibat korban berkendara dalam pengaruh alkohol sehingga terjadi kecelakaan tunggal dan terjun ke sungai irigasi anak Sungai Lodagung. Tim Inavis yang memeriksa jenazah tidak menemukan tanda kekerasan dan jenazah telah dikirim ke rumah duka untuk dimakamkan. Seorang warga meninggal saat ikut berebut menangkap ikan gratis dalam festival memet ikan di Klaten, Jawa Tengah pada minggu pagi. Diduga korban meninggal terkena serangan jantung. Berdasarkan keterangan petugas puskesmas dan polsek Kalikotes, korban bernama Suhari, 45 tahun memiliki riwayat hipertensi sehingga kelelahan dan pingsan di lokasi. Dari visum luar tidak ditemukan tanda kekerasan maupun penganiayaan pada tubuh korban. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah duka dan keluarga korban sudah menerima kejadian tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Beralih informasi lainnya, berbagai momen menarik terjadi saat selebrasi final Piala Dunia 2026. Di antaranya momen bintang muda Lamine Yamal berlutut berdoa di tengah lapangan hingga penampilan penyanyi lawas Madonna.
11: Perayaan gelar juara Piala Dunia 2026, timnas Spanyol menyisakan momen emosional yang mencuri perhatian publik. Bintang muda Lamine Yamal terlihat berlutut dan berdoa sesaat setelah peluit panjang pertandingan final melawan Argentina dibunyikan. Namun tindakan tersebut kontras dengan situasi sekitarnya, di mana rekan-rekan satu tim Yamal sibuk mengendalikan emosi pemain Argentina pasca pertandingan. Momen lain yang menarik pada final Piala Dunia kali ini adalah halftime show. Madonna membuka halftime show Piala Dunia 2026 dengan membawakan lagu miliknya tahun 2000, Music. Penyanyi legendaris itu memasuki area stadion dengan menaiki kendaraan bagi yang dikendarai dua legenda sepak bola Brasil, Ronaldo dan Ronaldinho. Suasana semakin meriah saat grup K-pop BTS membawakan lagu energik Dynamite. Ada pula Justin Bieber yang membawakan lagu Everything Hallelujah secara akustik. Halftime show final Piala Dunia 2026 ditutup oleh penampilan Shakira bersama musisi Nigeria Burna Boy menyanyikan lagu resmi Piala Dunia 2026, Die Die.
0: Warga dihebohkan dengan kemunculan seekor burung unta yang berkeliaran di jalanan hingga permukiman warga di Ranca Bolang, Bandung. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
1: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
2: Diduga kaget dengan suara sirena ambulans, seekor burung unta setinggi 2 meter peliharaan warga kabur dan berkeliaran di jalanan Ranca Bolang Buah Batu Kota Bandung. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, diduga pipa gas tanam bocor dan meledak, sebuah rumah di perumahan elit roboh. 6 orang terluka dan sayangnya informasi kilas metropolitan ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Hey.
1: Viral video seekor burung unta berkeliaran di Jalan Raya Ranca Bolang, Kelurahan Marga Sari, Buah Batu, Bandung, Senin pagi. Hewan besar dengan tinggi hampir 2 meter tersebut berlarian di tengah jalan raya hingga ke permukiman dan membuat warga setempat panik. Belakangan diketahui burung unta itu adalah peliharaan Nur Hadi, warga setempat, yang kabur usai menjebol pagar pembatas karena diduga kaget dengan suara sirene ambulans. Sang pemilik sudah berhasil menangkap burung unta itu dan mengembalikannya ke kandang. Nur Hadi akan berkoordinasi dengan pengurus RT dan warga sekitar. Bila dinilai mengganggu lingkungan, ia berencana mengembalikan burung unta peliharaannya itu ke penjualnya, walau selama ini menjadi tontonan bagi anak-anak. Sebuah rumah mewah 2 lantai di kompleks perumahan elit Grand Polonia, Jalan Mustang, Medan, Sumatera Utara, ambruk Senin siang. Sebelumnya sempat terdengar suara ledakan keras dari dalam rumah. Ledakan juga mengakibatkan sejumlah rumah warga yang bersebelahan dengan lokasi kejadian, serta sejumlah mobil ikut rusak. Kejadian ini juga mengakibatkan 2 pekerja bangunan terluka dan 4 pekerja bangunan lainnya masih terjebak dalam reruntuhan. Menurut warga, pemilik rumah memang tidak berada di tempat karena rumah itu sedang direnovasi. Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvin Simanjuntak mengatakan, dugaan sementara penyebab ledakan adalah akibat pipa gas tanah yang bocor. Mobil ketiga mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer yang merupakan barang bukti sitaan KPK, Senin siang resmi dikembalikan ke keluarga. Barang bukti itu diserahkan di gedung rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan KPK Jalan Dewi Sartika Kramat Jati, Jakarta Timur. 2 unit mobil lain yang disita KPK sebelumnya juga telah dikembalikan ke keluarga setelah adanya putusan dari pengadilan karena terbukti tidak berkaitan dengan kasus korupsi tersebut. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi dan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, apa kabar? Saat ini Anda menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya, inilah Gempita Bola 2026. Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di final. Gol kemenangan La Furia Roja dicetak Ferran Torres di babak tambahan saat Argentina bermain dengan 10 orang.
1: Babak pertama dan kedua berjalan tanpa gol, dengan Spanyol lebih mendominasi penguasaan bola. Memasuki masa injury time babak kedua,

0: Di kapal feri antar pulau di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi. Mereka ingin segera pulang ke Madura, usai mengikuti haul masayih di alun-alun kota Situbondo minggu kemarin. Meski kapal baru sandar, para penumpang langsung berlari menuju dermaga. Petugas sempat kewalahan, namun akhirnya memastikan seluruh penumpang telah memiliki tiket. Sejumlah penumpang tujuan Pulau Kangean sempat protes karena tiket mereka diperiksa berulang kali. Pemeriksaan ini juga menyebabkan penumpukan penumpang di pintu masuk kapal.
1: Tidak dikasih.
2: Ini berapa kali?
1: Cuma mau diambil ke sana. Oh. Ini tidak dikasih karcis ini.
2: Sudah berapa kali pengecekan karcisnya tadi? Dua kali.
1: Satu kali.
2: Di sana. Sini dicek lagi.
1: Ya.
2: Jadi ribet nggak seperti ini, Bu?
0: ASDP menyiapkan 3 kapal untuk melayani penumpang tujuan Pulau Raas, Sapudi, dan Kangea. Masing-masing kapal mengangkut sekitar 200 penumpang.
3: Di lonjakan ini akibat dari Bodoh, tapi alhamdulillah berjalan lancar, bisa teratasi semua, mudah-mudahan lancar sampai tujuan. Untuk yang Kangean ini sekitar 500 dan sedangkan yang untuk yang tadi yang ke Raas sekitar 400.
0: Membludaknya penumpang juga sempat membuat akses dermaga tersendat karena terhalang truk angkutan barang. Petugas kemudian mendahulukan penumpang sedangkan kendaraan barang masuk secara bertahap. Lebih dari 1.500 jemaah dari berbagai pulau di Madura mengikuti haul tersebut. Mereka dilayani melalui 2 trip pelayaran dan pelabuhan jangkar. Zainal Ali Mustofa, Situbondo, Jawa Timur.
4: Seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat membakar rumah sang mertua. Akibat aksinya, 10 rumah lainnya ikut ludes diralap api. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Rumah mewah di salah satu komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara mendadak roboh dan sempat terdengar suara ledakan keras dari dalam rumah. Bangunan depan rumah berlantai dua tersebut mendadak ambruk pada Senin sore dan sebelum roboh, sejumlah warga sempat mendengar ada ledakan keras yang berasal dari dalam rumah tersebut. Menurut warga, rumah tersebut dalam kondisi perbaikan dan pemilik rumah tidak berada di rumah tersebut. Namun, saat peristiwa terjadi, sejumlah pekerja bangunan sedang melakukan renovasi bangunan. Salah seorang korban luka mengatakan sebelum terjadi ledakan sempat melihat cahaya putih masuk ke dalam rumah dan sejumlah pekerja yang berada di luar bangunan sempat menyelamatkan diri. Empat orang pekerja yang berada di dalam rumah masih belum keluar dari rumah tersebut. Informasi lainnya, Polres Metro Depok terus mendalami kasus dugaan perusakan rumah warga yang diduga dilakukan oleh tetangganya di Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Kota Depok. Hingga kini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor.
1: Satreskrim Polres Metro Depok terus melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan perusakan rumah yang viral di media sosial.

0: sosial. Sebelumnya, rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria yang diduga berulang kali melakukan aksi meresahkan seperti melemparkan helm dan sampah ke halaman rumah korban serta diduga merusak pagar rumah. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oke mengatakan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 6 orang saksi terdiri dari warga sekitar RT RW serta pihak terkait. Pihaknya juga telah mengirimkan surat panggilan kepada terlapor untuk dimintai keterangan pada Senin hari ini. Made Gede Oke menyebut konflik diduga berawal dari persoalan kebisingan musik dan saling ejek antar kedua belah pihak yang kemudian memicu perselisihan berkepanjangan sejak tahun 2024. Dalam penyelidikan sementara, laporan yang ditangani penyidik berfokus pada dugaan tindak pidana perusakan properti milik korban.
1: Untuk pemeriksaan dari hari Kamis sampai dengan hari ini, kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sejumlah 6 orang. Baik dari pihak tetangga, RT RW sudah kita mintai keterangan saksi. Memang benar, dapat kami tambahkan juga, permasalahan ini memang sudah timbul ataupun dimulai dari tahun 2024. Dan juga sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pihak RT RW dan juga pihak Babin Kamtibmas dan juga Babin. Sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengrusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut, kita perlu pendalaman.
0: Sebelumnya, kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman CCTV dugaan aksi peneroran tetangga viral di media sosial. Polisi kini masih mendalami keterangan para pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Viral di media sosial, cekcok antara seorang penjahit dan pelanggan perempuan di Badung, Bali. Perselisihan panas yang mengundang komentar dari 2 senator di Bali itu kini berakhir damai di kantor polisi.
3: Ada maksud menghina dan menghina agama lain.
4: Orang Bali orang kaya-kaya, bukan kayak kamu, orang miskin.
5: Inilah potongan video yang sempat viral di media sosial yang memperlihatkan perselisihan antara seorang penjahit dan pelanggan perempuan di Badung, Bali. Menanggapi insiden tersebut, anggota DPD RI Arya Wedakarna mendatangi kediaman penjahit pada Jumat 17 Juli lalu. Penjahit tersebut menjelaskan alasannya hingga ia tersulut emosi hingga mengeluarkan kata-kata kurang pantas.
6: Dia marah-marah, suruh nunggu 15 menit, gak mau. Dia masa kita tuh mau makan, naruh makanan, itu cuma harga ongkos nyervis aja itu cuma 10.000, 20.000, cuma gitu.
5: Dijelaskan Arya Wedakarna, penjahit tersebut sedang makan saat sang pelanggan wanita tersebut datang. Kejadian ini pun sudah terjadi sekitar 3 pekan lalu.
7: Ibu sedang makan, sedang aja ngeyun, kemudian ada yang datang. Ibu tahu dia pegawai napi?
6: Indomaret.
7: Indomaret,
6: daerah. Indomaret.
7: Baju Indomaret. Kemudian mau servis ya?
6: Iya.
7: Servis yang biayanya cuma 10.000.
6: Iya.
7: Nah, jadi ibunya sedang makan. Ya namanya orang Bali kan, orang Bali kan tidak bisa diganggu kalau ngajengnya.
6: Ya, masa kita naruh udah sore lagi udah jam 4. Okay.
5: Meski begitu, Senator Arya Wedakarna menasihati ibu penjahit agar saat marah tak menggunakan kata-kata yang menyinggung suku dan agama lain. Sementara itu, anggota DPD RI lainnya dari Provinsi Bali, Niluh Jelantik, menegaskan bahwa apapun alasannya, kejadian tersebut tidak dapat dibenarkan. Ia mengimbau insiden itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
8: Terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi, tidak ada alasan yang menjadikan pembenaran dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Mohon agar segera dapat diselesaikan, baik dengan cara kekeluargaan atau cara lainnya yang dianggap fair.
5: Pada Minggu sore, penjahit dan pelanggan yang bertikai dipertemukan di kantor Polsek Abian Semal untuk dimediasi. Penjahit asal negara Bali meminta maaf karena sudah berkata kasar, dan pelanggan wanita dari Lombok, Nusa Tenggara Barat juga meminta maaf karena sudah menyebarluaskan video yang belakangan menjadi viral.
3: Dari orang Bali, tidak ada maksud menghina dan menghina agama lain,
9: suku
3: lain.
10: Mohon maaf karena telah menyebarluaskan video tersebut yang buat Bali se-Indonesia gaduh. Dan saya mohon maaf kepada ibu juga telah mengganggu saat makan. Harusnya saya lebih sabar.
5: Kapolsek Abian Semal Kompol I Nengah Sona menyebut keduanya memilih damai dan tak melanjutkan persoalan ini.
2: Informasi selanjutnya, tim perintis Direktorat Samapta Polda Jatim meringkus 7 remaja yang diduga akan melakukan tawuran saat berpatroli dini hari di Jalan Semarang, Surabaya. Sementara itu, tim Trisula Polrestabes Makassar meringkus 3 pemuda setelah kedapatan membawa senjata tajam. Ketiganya ditangkap usai berusaha kabur.
0: Aksi kejar-kejaran terjadi antara tim perintis Direktorat Samapta Polda Jatim dengan sekelompok remaja yang diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Semarang, Surabaya. Hasilnya 7 remaja berhasil ditangkap dengan sebagian besar masih berstatus pelajar SMP dan SMA serta lulusan SMA. Dari tangan mereka, polisi menyita 3 bilah senjata tajam berukuran 1,5 hingga 2 meter, serta sejumlah sepeda motor yang diduga digunakan untuk menuju lokasi tawuran.
11: Mereka rencananya mau tawuran antar blok barat dan blok utara kalau waktu itu. Keterangan yang saya dapati di lapangan dari diduga gangster, demikian.
12: Itu masih pelajar atau seperti apa?
11: Rata-rata masih pelajar SMA, SMP maupun baru lulus SMA.
0: Ketujuh remaja beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek Bubutan, Surabaya. Polisi masih mendalami rencana tawuran termasuk menelusuri asal-usul senjata tajam yang dibawa oleh kelompok tersebut. Tim Trisula Polrestabes Makassar membubarkan kelompok pemotor yang melintas di Jalan AP Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Dalam pengejaran, polisi menangkap 3 pemuda yang berboncengan 3 dalam rombongan tersebut. Diketahui ketiganya dalam keadaan mabuk, usai berpesta minuman keras. Aparat turut mengamankan 11 senjata tajam jenis parang yang sempat dibuang oleh rekan ketiganya.
13: Dan tidak mau berhenti dalam rangka dalam pengejaran tadi, dia membuang sesuatu. Ternyata kita setelah hentikan, anggota mengambil di sana mendapatkan sebuah bilah parang yang mereka akan gunakan untuk melakukan kejahatan.
12: Ini ada berapa orang tadi diamankan?
13: Untuk saat ini, karena kita mengejar dari satu kendaraan, 3 orang tadi berboncengan dan mereka juga dalam keadaan mabuk, habis minum tadi tuak, sehingga mereka kita amankan karena kita melihat adanya tadi barang sajamnya atau parangnya yang mereka buang.
0: Untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, para pemuda ini diserahkan ke unit jatan Satreskrim Polrestabes Makassar. Petugas kini masih mendalami kepemilikan senjata tajam tersebut serta tujuan ketiga pemuda membawa parang saat berkeliling di Kota Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kesal tak terima dilaporkan ke polisi karena melakukan KDRT, seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat membakar rumah sang mertua. Akibat aksinya ini, 10 rumah lainnya ikut ludes dilalap api.
5: Sebanyak 10 unit rumah beserta 1 gudang barang terbakar di kawasan padat penduduk di Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau pada Jumat sore 17 Juli 2026. Api pun berhasil dipadamkan oleh petugas damkar yang dibantu pihak kepolisian pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Terjadinya peristiwa kebakaran ini diduga dipicu oleh seorang menantu berinisial MSA berusia 32 tahun yang tidak terima dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya. Ia pun nekat membakar rumah sang mertua dengan menyiramkan BBM jenis bensin ke dalam rumah hingga api membesar dan merambat ke rumah lainnya. 5 jam setelah kejadian, pelaku berhasil diamankan polisi di wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Selatan saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor. Hasil olah TKP Satreskrim Polres Lubuk Linggau menyebut, dalam peristiwa kebakaran ini ada 7 rumah yang habis terbakar dan 4 lainnya mengalami kerusakan yang cukup parah.
14: Melaksanakan olah TKP bersama-sama dengan unit identifikasi dan
9: SPKT, yang mana ini olah TKP ini untuk membuat terang suatu proses penyidikan kita, yang kita temukan tadi di lapangan bahwa untuk rumah yang mengalami kebakaran itu ada sebanyak 7 rumah dan yang berdampak itu ada 4 rumah.
14: Rupanya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nambah ke semuanya. Pelajaran lah ke depannya kalau misal ada masalah pribadi, jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin.
15: Korban yang telah kehilangan tempat tinggal dan harta benda berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Hanif Khairandi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
2: Kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berakhir dengan cara yang tak biasa. Motor curian dikembalikan secara diam-diam bersama secarik surat permintaan maaf berbahasa Jawa. Sementara itu di Jakarta, aksi jabret yang menyasar lansia dan cucunya saat Car Free Day jadi viral. Petugas Dishub yang menggagalkan aksi begal itu diganjar penghargaan.
5: Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor milik Sutres, warga desa Bandar Alim, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur saat acara kirab pusaka beberapa hari lalu. Tak sampai sepekan, petugas kepolisian menemukan sepeda motor curian itu terparkir di sebuah pasar lengkap dengan surat permintaan maaf dalam bahasa Jawa. Pada Senin siang, polisi menghubungi pemilik kendaraan. Sutres kini lega karena motor yang jadi sarana utama untuk menunjang pekerjaannya sehari-hari kini telah kembali.
16: Ini keinginan Bapak ini, apakah kasus ini dilanjutkan atau seperti apa, Pak?
17: Bisa dicari? Saya damai supaya motor bisa dipakai kembali. Mm-hmm.
16: Dari motor fisik ini ada yang hilang, Pak?
17: Yang hilang cuma plat nomor, itu aja. Ya, kelihatannya cuma itu.
5: Kapolsek Sumoroto Kompol Haryo menegaskan, meski motor sudah dikembalikan kepada pemilik, proses hukum tetap berjalan. Polisi masih memburu pelaku pencurian yang identitasnya sudah dikantongi berdasarkan rekaman CCTV. Suasana Car Free Day di ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Minggu pagi mendadak heboh. Sejumlah warga bersama petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menangkap jambret yang kedapatan membawa celurit dan 3 unit telepon genggam yang diduga merupakan tindakan hasil kejahatan. Dari 2 orang jambret yang mengincar seorang lansia dan cucunya tersebut, 1 orang berhasil ditangkap sementara 1 orang lainnya melarikan diri. Pada Senin pagi, 4 petugas Dishub yang dinilai berhasil menggagalkan aksi penjambretan dengan senjata tajam itu diberi penghargaan.
18: Saat kami sedang bertugas di HBKB Rasuna Said di Jalan Padurenan Masjid Raya. Kebetulan di saat kita sedang bertugas itu ada warga yang berteriak jambret, jambret. Dan spontan kita melihat pelaku itu mengarah ke arah ke petugas, mengarah ke kami sedang berjaga. Dan kebetulan ada mobil juga yang mau melintas. Pelaku itu sempat kaget namun terjatuh.
5: Pelaku selanjutnya diserahkan ke Polsek Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi masih memburu 1 pelaku lain yang kabur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, ratusan hektar sawah di 2 dusun di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dilanda kekeringan. Akibatnya padi yang baru berumur 1 bulan mulai layu lantaran panasnya cuaca dan tidak memadainya sistem pengairan. Di lokasi berbeda, kekeringan di Kabupaten Subang, Jawa Barat semakin meluas. Sedikitnya 45 desa di 15 kecamatan terdampak, sementara total areal persawahan yang mengalami kekeringan mencapai lebih dari 1.000 hektar.
19: Beginilah kondisi areal persawahan di Dusun Benrange dan Dusun Paero yang berada di Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada Minggu. Retakan sawah tampak menganga di lahan yang ditanami padi tersebut. Areal persawahan itu kering lantaran sejumlah saluran irigasi mulai menyusut akibat musim kemarau. Petani pun mengaku khawatir akan potensi gagal panen jika dalam sepekan ke depan sawah tidak dialiri air. Hal ini lantaran tanaman padi yang sudah mereka tanam mulai layu dan tidak berkembang.
20: Kering ini Pak sudah.
21: Sudah berapa lama ini kering?
20: Wah, mau lebih-lebih 1 bulan ini.
21: Ini pakai irigasi atau apa Pak? Tidak hujan?
20: Irigasi, tapi kalau musim begini, kalau nggak dibantu air hujan, nggak sampai ke sini irigasinya.
19: Untuk menyelamatkan tanaman padi, sebagian petani terpaksa mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp100.000 per hari untuk bahan bakar guna bisa menyedot air dari sungai. Meski demikian, langkah tersebut dirasa kurang efektif lantaran hanya bertahan 1 hari dan kembali kering pada esok harinya. Musim kemarau juga melanda Kabupaten Subang, Jawa Barat dan menyebabkan kekeringan di sektor pertanian semakin parah. Wilayah yang terdampak pun kini meliputi 45 desa di 15 kecamatan. Akibat terbatasnya pasokan air, banyak tanaman padi terancam gagal panen. Berdasarkan data pemerintah daerah, luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan telah mencapai 1.348 hektar. Meski Kementerian Pertanian melalui pemerintah Kabupaten Subang telah menyalurkan 1.103 unit pompa air selama periode 2024 hingga 2026, petani menuturkan jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan di lapangan. Petani terpaksa menyewa pompa tambahan guna bisa mengaliri air ke lahan persawahan.
22: Ya, karena kekurangan air, jadi petani kita itu gorol buat nguras saluran air, biar dapat air.
23: Emang selama ini kekurangan?
22: Karena di Karawang nggak keluar air, nyampe ke Rawamekar, jadi petani di sini kekeringan.
19: Meski kekeringan terus meluas, pemerintah Kabupaten Subang menyatakan hingga saat ini kondisi tersebut belum mempengaruhi luas areal tanam, tingkat produktivitas padi, maupun menimbulkan gagal panen atau puso. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebagai langkah untuk mempermudah akses dan keterjangkauan stok pangan, Kementerian Koordinasi Bidang Pangan bersama ID Food meluncurkan program warung pangan di pasar tradisional. Tercatat sebanyak 640 toko sembako dan UMKM sudah jadi mitra dari warung pangan ini.
24: Senin pagi 20 Juli 2026, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hani Faisal meninjau langsung belasan toko sembako dan UMKM yang menjadi mitra warung pangan di kawasan Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Hingga kini, terdapat sebanyak 640 mitra serta 32 stok points Jabodetabek yang menjadi titik layanan distribusi produk pangan berkualitas. Kehadiran warung pangan di pasar tradisional dinilai mampu membantu menjaga stabilitas dari intervensi harga dan mempermudah akses serta keterjangkauan stok pangan. Hanif menyebut jika hingga tahun 2024 kerap merugi, pada tahun 2025 ID Food mulai mencatatkan rapor baik berupa keuntungan bersih di angka 1,2 miliar rupiah.
25: Jadi sebelumnya mulai negatifnya turun-turun sampai di 2024, kemudian ada keuntungan yang relatif bagus, dan ini menandakan bahwa ID Food menjalankan dua fungsi utama sebagai stabilitas harga dan kemudian sebagai bisnis perdagangan yang dimandatkan kepadanya. Kita kemudian dengan adanya ini, maka sebenarnya kita tidak perlu lagi membuat tenda-tenda lagi, melakukan operasi pasar yang masif kalau kita memanfaatkan pasar yang ada. Kita kadang-kadang agak gegabah pada saat harganya kemudian fluktuasi, kita menggelar pasar murah, padahal pasarnya sudah ada. Nah inilah sebenarnya kita menggunakan jalur yang semestinya sudah ada. Memang permasalahan utama di ketersediaan kita adalah pada masalah keterjangkauan atau logistik itu sendiri.
24: Bagi Udin, pedagang sembako dan UMKM di Pasar Tebet Timur sejak 10 tahun terakhir, kemitraannya dengan warung pangan mulai hari ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan stok dagangannya dapat terus terpenuhi sehingga mampu menarik lebih banyak pelanggan.
26: Mitra tuh mungkin ya, satu kalau belanja lewat aplikasi, diantar bisa, ya pokoknya begitulah kemudahannya.
27: Ada produk-produk yang jauh lebih murah nggak Mas?
26: Produksi di bawah pasaran, ya ada beras, minyak, gula, adanya itu kayaknya sementara.
27: Oke. Nah, yang diharapkan setelah gabung jadi mitra apa Mas? Mungkin?
26: Diharapkan kalau mitra ya itu pasokannya lebih gampang, produknya semakin banyak.
24: ID Food berkomitmen akan berupaya untuk terus menggandeng para mitra, utamanya di pasar-pasar tradisional sebagai langkah menjaga harga pangan tetap stabil. Seluruh mitra yang tersebar akan diberikan harga minimum, bahkan di bawah harga pasaran, namun mereka harus menjual batas maksimum di harga eceran tertinggi. Ketika gejolak tinggi terjadi di waktu-waktu puncak, para mitra tidak diperkenankan untuk menaikkan harga, namun justru bertugas menjaga daya beli masyarakat sebab pasokan stok dijanjikan aman dan terjamin.
1: Lalu dengan adanya KDMP, kita juga berkolaborasi, kita sebagai bisa juga sebagai agregator untuk ada sumber-sumber di desa-desa tertentu yang sesuai dengan kondisinya, sehingga kita bisa olah. Fokus kita adalah untuk memindahkan komoditas-komoditas tertentu yang dulunya nggak terlalu bisa dikembangkan, kita akan kembangkan untuk pasar lain. Begitu dengan sebaliknya, kita perpindah-pindahan. Misalnya ada terjadi gejolak tinggi, dia nggak boleh naikin, karena dari kita harganya udah cukup murah. Kira-kira nanti itu yang akan dirasakan sama masyarakat, ketersediaan dan stabilisasi harga.
24: Berdasarkan data dari ID Food, ke depan terdapat 27 ribu warung pangan se-Indonesia yang terus dicoba diintervensi pemerintah sebagai salah satu instrumen stabilisator harga. Fungsi infrastruktur KDKMP juga akan diperkuat agar tidak kemudian berbenturan dengan model bisnis yang sudah berjalan. Mitra warung pangan juga akan dibina dan dievaluasi agar mampu menjadi agregator dari permasalahan dagang di tempatnya masing-masing. Larissa Radia, Warsa, Jakarta.
2: Informasi lainnya, harga oli dan suku cadang sepeda motor di kawasan Parakan Pamulang, Kota Tangerang Selatan masih mengalami kenaikan dan belum kunjung turun. Sementara itu komoditas lainnya, harga telur yang sempat anjlok kini secara bertahap mulai mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram dari Rp22.000 kini jadi Rp23.000 per kilogramnya.
3: Aktivitas perbengkelan masih terlihat berjalan seperti biasa di kawasan Parakan Pamulang pada Senin. Namun di balik kesibukan itu, para pelaku usaha mengaku tengah menghadapi tekanan berat akibat harga oli dan suku cadang yang terus bertahan di level tinggi sejak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum stabil.
4: Bagaimana ya?
6: Emang sih,
4: dapat emang tahun-tahun ini ya
6: ada naik.
4: Kebutuhan ya, ya tetap baik tetap kita beli gitu. Ya pun istilahnya barang-barang pada naik.
3: Kenaikan harga yang terus terjadi ini membuat omset bengkel turun hingga 30%. Tidak sedikit konsumen yang mengeluh dan mempertanyakan kenaikan harga. Namun pelaku usaha mengaku tidak punya pilihan lain selain mengikuti harga pasar agar tidak mengalami kerugian.
7: Biasanya oli harganya 40, sekarang jadi 60. Paling 20-25 naiknya.
8: Kalau ke Jerman sendiri bagaimana tuh? Ada yang naik mungkin tinggi?
7: Pertalite juga naik, apalagi Panbel juga naik dia harganya. Bisa 30% lah naiknya.
3: Setelah sempat anjlok, kini harga telur ayam di pasar tradisional Kota Surabaya Senin pagi mulai mengalami kenaikan. Harga telur ayam naik Rp1.000 per kilogram sejak beberapa hari terakhir. Saat ini harga ecer telur di pasar tradisional Soponyono Rungkut Surabaya sudah mencapai Rp23.000 per kilogram. Sementara untuk pembelian per peti isi 10 kg dikenai harga Rp210.000 atau Rp21.000 per kilogram.
10: Mulai kemarin anak sekolah ini mulai masuk ini naik.
23: Alasan kenaikan dari produsen apa sih, Pak?
10: Ini banyak permintaan.
23: Banyak permintaan ya. MPG juga.
10: MPG mulai masuk juga.
3: Bagi warga, kenaikan harga telur ini dirasa memberatkan karena harga kebutuhan pokok lainnya turut naik. Warga memilih mengurangi pembelian agar bisa berhemat dan membeli kebutuhan lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pensiunan ASN di Polewali Mandar, Sulawesi Barat membuktikan bahwa masa pensiun bukan akhir dari produktivitas. Ia berhasil mengembangkan usaha peternak ayam petelur dengan omset hingga belasan juta rupiah setiap bulan. Sementara itu, seorang kakek di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah memiliki hobi mengoleksi berbagai jenis toke unik. Dan dari hobinya ini, ia pernah menjual per ekor tokenya dengan harga 25 juta rupiah.
0: Beginilah keseharian Arfa, pria 63 tahun, warga desa Kuajang, kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Setiap hari, pensiunan aparatur sipil negara ini disibukkan dengan berbagai aktivitas di kandang ayam petelurnya yang kini memiliki populasi sekitar 2.400 ekor. Usaha Arfa ini berawal pada tahun 2018 dengan modal

0: ini jadi untuk apa namanya kesibukan dalam pensiun. Jadi saya tambah populasi ayam sampai 3.000 pertama itu. Setelah 700 di akhir, saya pindah lokasi.
1: Sementara itu, seorang kakek bernama Mulyanto, warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memiliki hobi yang tak biasa. Selama lebih dari 10 tahun, ia mengoleksi berbagai jenis tokek dengan warna-warna unik. Bahkan salah satu koleksinya memiliki ekor bercabang. Berawal dari hobi, kakek berusia 65 tahun ini bisa mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit. Harga jual tokek bisa mencapai 25 juta rupiah per ekor. Harga ini tergantung kondisi, keunikan warna, serta bentuk fisik masing-masing tokek.
2: Pernah menjual tokek dengan harga berapa, Pak?
3: Paling 25 juta.
2: Pernah ya?
3: Pernah. Sering kali lah.
2: Berapa ekor itu?
3: Waktu itu 6 ekor.
2: 6 ekor ya?
3: Iya, dapat 150 juta.
1: Menurut Mulyanto, perawatan tokek tergolong mudah. Pakan utamanya hanya berupa jangkrik yang diberikan secara rutin. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pelatih Argentina Lionel Scaloni tidak bisa menutupi kekecewaannya usai kalah di final Piala Dunia 2026 dari Spanyol. Tetaplah di Prime News.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Spanyol resmi jadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di laga final di New Jersey pada Senin 20 Juli 2026 waktu Indonesia. Gol sematawayang dicetak Ferran Torres di babak perpanjangan waktu saat Argentina bermain dengan 10 pemain.
9: Babak pertama dan kedua berjalan tanpa gol, dengan Spanyol lebih mendominasi penguasaan bola. Memasuki masa injury time babak kedua, Argentina harus bermain dengan 10 orang setelah Enzo Fernandez diganjar kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Pau Cubarsí. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga waktu normal berakhir dan laga pun berlanjut ke perpanjangan waktu. Di menit ke-106 perpanjangan waktu, umpan silang Pedro Porro disundul Nico Williams ke arah Ferran Torres yang berdiri bebas. Tanpa ragu, Ferran Torres melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung kiper Emiliano Martinez. Bulan jumlah pemain sejak kartu merah Enzo Fernandez menjadi salah satu kunci Spanyol memecah kebuntuan. Di laga ini, Lionel Messi tampil tak berdaya setelah diredam ketat lini tengah Spanyol. Kekalahan ini sekaligus mengubur mimpi Messi jadi juara dunia untuk kedua kalinya. Sementara itu di Madrid, Spanyol, ribuan supporter memadati Plaza Colón untuk menyaksikan laga final lewat layar lebar yang disiapkan pemerintah kota. Lebih dari 25 ribu orang langsung bersorak gembira saat Ferran Torres mencetak gol kemenangan di menit ke-106. Ini menjadi title kedua bagi tim Matador setelah sebelumnya berhasil keluar menjadi juara Piala Dunia pada 2010 silam.
4: Selain memboyong trofi Piala Dunia, Spanyol juga memborong trofi penghargaan individu. Kapten Spanyol, Rodri, terpilih sebagai pemain terbaik, serta bek La Furia Roja atau Pau Cubarsí dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Gelandang sekaligus Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026. Dan pemain asal klub Manchester City ini tampil di seluruh pertandingan La Roja dengan statistik paling menonjol.

0: Millennium dari serial The Muppets untuk membawakan lagu Seven Nation Army milik The White Stripes. Suasana semakin meriah saat grup K-pop BTS membawakan lagu energi Dynamite. Aktor Jason Sudeikis dan Brandon Hunt yang dikenal lewat serial Ted Lasso kemudian memperkenalkan Justin Bieber. Bieber kemudian membawakan lagu Everything Hallelujah secara akustik. Dan halftime show final Piala Dunia 2026 ditutup oleh penampilan Shakira bersama musisi Nigeria Burna Boy menyanyikan lagu resmi Piala Dunia 2026 Daidai.
1: Ke informasi lainnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas resmi mengambil sumpah WNI pesepak bola asal Hawaii Amerika Serikat Luke Anthony Vickery di KJRI Sydney, Australia pada 16 Juli 2026. Luke Vickery disumpah menjadi WNI setelah melalui prosedur tahapan panjang.
2: Tunduk.
3: Dan setia.
2: Kepada
3: Negara Kesatuan
2: Republik Indonesia.
4: Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas resmi mengambil sumpah WNI pesepak bola asal Hawaii, USA, Luke Anthony Vickery di KJRI Sydney, Australia pada Kamis 16 Juli 2026. Luke Vickery disumpah menjadi WNI setelah melalui prosedur tahapan panjang. Sebelumnya, Luke Vickery diusulkan PSSI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjadi WNI pada awal 2026. Setelah melalui seleksi administrasi dan kajian, tim pemeriksa peneliti pemberian kewarganegaraan TP3K lintas kementerian, Luke dinilai layak untuk diberi kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, proses rekomendasi di DPR diperoleh pada 17 Juni 2026 dan diusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai WNI. Luke adalah pesepak bola kelahiran Kailua, Honolulu, Hawaii dan saat ini berusia 19 tahun. Adapun garis keturunan sebagai WNI, Luke Vickery memiliki nenek dari garis keturunan ibu yang lahir di Medan pada 3 Desember 1937. Sebagai pesepak bola profesional, saat ini Luke Vickery bermain untuk kesebelasan MacArthur Sydney yang berlaga di Liga Australia. Sebelum bermain di MacArthur, Luke Vickery sempat bermain untuk Western United Liga Australia. Dalam pesan sumpah naturalisasi, Menteri Hukum berharap Luke Vickery bisa berjuang untuk mewujudkan Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Luke juga menanggapi antusias proses naturalisasi dirinya menjadi WNI dan siap berjuang untuk Merah Putih.
1: Peru bagian tengah dilanda gempa bumi bermagnitudo 5,6 pada Sabtu malam waktu setempat. Akibatnya 6 orang tewas, 21 orang terluka, serta 48 rumah hancur. Sementara itu, kebakaran di Spanyol telah menghanguskan 9.000 hektar lahan dan mengancam permukiman warga.
5: Gempa bermagnitudo 5,6 mengguncang wilayah Andes, Junin, Peru bagian tengah pada Sabtu malam waktu setempat hingga menimbulkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan. Tak hanya itu, selang 17 menit kemudian, gempa kedua kembali terjadi dengan magnitudo 3,7. Menurut lembaga IMSI, gempa bumi ini memiliki kedalaman 22 km, sementara pusat gempa terjadi di distrik Kongos Bajo dengan kedalaman 24 km. Dilaporkan 6 orang tewas dan lebih dari 30 orang terluka, sedangkan kerugian material masih dalam penyelidikan. Kini petugas pemadam kebakaran melakukan pencarian korban yang masih terjebak di balik puing-puing reruntuhan bangunan. Struktur bangunan yang mayoritas terbuat dari tanah liat, kayu dan rotan membuat 48 rumah hancur dan 300 orang kehilangan tempat tinggal. Bahkan di kota Pumpunya, sambil menunggu proses pemakaman, korban meninggal dunia diletakkan sementara di tenda darurat dekat dengan sanak keluarga yang masih hidup sambil dikuatkan oleh korban gempa yang selamat. Petugas pemadam kebakaran dari unit darurat militer Spanyol berjibaku memadamkan api yang menghanguskan 9.000 hektar lahan di 19 wilayah administratif Spanyol bagian tengah. Akibat kebakaran yang menyebar hingga mengancam wilayah permukiman

0: ini, pihak berwenang harus mengevakuasi sekitar 700 orang ke tempat aman dan telah menetapkan status darurat level 2. Kini petugas berfokus menangani kebakaran dengan menyemprotkan titik-titik api yang masih aktif sambil berjibaku dengan hembusan angin kencang yang menghambat proses pemadaman.
1: Setelah sempat menghentikan serangan, Amerika Serikat kembali menggempur Iran sebagai aksi balas dendam atas kematian 2 prajuritnya karena serangan Iran.
2: Suara sirene peringatan menggema di berbagai kawasan di ibu kota Yordania, Amman, saat militer Yordania mengumumkan berhasil mencegat 3 rudal balistik Iran. 1 rudal lainnya disebut jatuh di wilayah terpencil. Warga diminta waspada menyusul ancaman serangan rudal yang mengarah ke kawasan tersebut. Di tengah situasi itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Amman mengatakan bandara dan pelabuhan Aqaba dievakuasi karena adanya ancaman serangan. Namun pemerintah Yordania membantah informasi tersebut dan menegaskan Bandara Internasional King Hussein serta Pelabuhan Aqaba tetap beroperasi normal. Militer Iran juga merilis rekaman peluncuran drone dan rudal yang diklaim menargetkan 2 pangkalan militer Amerika di Kuwait, yaitu Pangkalan Udara Ali Al-Salem dan Camp Udairi. Teheran menyebut serangan itu sebagai bagian dari operasi Thunderbolt dan merupakan balasan atas serangan berulang Amerika terhadap wilayah Iran. Namun, militer Kuwait menyatakan sistem pertahanan udara berhasil mencegat sejumlah rudal dan drone yang memasuki wilayah udara negara itu. Sementara Amerika Serikat belum memberikan tanggapan atas klaim Iran mengenai serangan di pangkalan Teksu. Sementara itu, Amerika Serikat belum memberikan tanggapan atas klaim Iran mengenai serangan ke pangkalannya di Kuwait. Serangan-serangan Iran pada negara sekutu Amerika Serikat membuat AS menyiagakan kembali pesawat tempur F-35B di atas kapal USS Boxer, kapal utama yang beroperasi bersama unit ekspedisi marinir ke-11. Rekaman ini dirilis setelah pasukan Amerika melancarkan serangan baru ke sasaran di Iran sebagai balasan atas serangan rudal dan drone di Yordania yang menewaskan 2 personel militer Amerika. Menurut CENTCOM, serangan tersebut ditujukan untuk menghukum pasukan Garda Revolusi Iran yang dituduh bertanggung jawab atas serangan itu. Sementara Iran juga mengalami kerusakan infrastruktur sejak diserang Amerika Serikat bertubi-tubi sejak 8 hari lalu. Jembatan dan terowongan di Provinsi Hormozgan rusak parah dibombardir pasukan AS. Video yang dirilis Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pekan lalu memperlihatkan kerusakan di Jalan Rodan Bandar Abbas, Provinsi Hormozgan, Iran Selatan. Menurut kantor berita Tasnim, pesawat tempur Amerika menargetkan 2 jembatan di Jalan Tol Bandar Abbas Rodan sehingga merusak badan jalan dan menyebabkan sejumlah warga tewas serta lainnya terluka. Sehari sebelumnya, Tasnim juga melaporkan 6 jembatan di wilayah Bandar Khamir di provinsi yang sama menjadi sasaran serangan. Sedikitnya 7 orang dilaporkan tewas. Pemerintah Iran menyebutkan korban jiwa dalam serangan Amerika Serikat telah menewaskan lebih dari 50 orang dan melukai lebih dari 500 orang. Sementara itu, meski Donald Trump berkali-kali menyebutkan dirinya terbuka untuk melakukan perundingan dengan Iran, namun Iran menegaskan pembicaraan dengan Amerika Serikat kini ditangguhkan. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Qasem Gharibabadi, menyebutkan prioritas Iran adalah mempertahankan negara, bukan melanjutkan perundingan.
1: Pertempuran yang kembali memanas antara Amerika Serikat dan Iran mengganggu perjalanan di teluk kembali merembet ke dunia penerbangan. Maskapai penerbangan ramai-ramai membatalkan penerbangan ke Kuwait dan Arab Saudi. Mengutip dari laman detik.com yang bersumber dari The National, pada Minggu 19 Juli 2026, maskapai Emirates membatalkan 8 penerbangan antara Dubai dan Kuwait pada hari Minggu, sementara Etihad Airways membatalkan layanannya antara Abu Dhabi dan Kuwait pada tanggal 19 dan 20 Juli. Penerbangan Air Arabia juga terpengaruh dengan penerbangan dari Abu Dhabi dan Sharjah dibatalkan atau ditunda. Fly Dubai juga telah membatalkan layanan antara Dubai dan Aba di Arab Saudi. Ketegangan antara Washington dan Teheran kembali meningkat pada 7 Juli. Kedua negara saling menuduh telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang akhirnya runtuh di tengah meningkatnya serangan di berbagai wilayah Iran dan juga kawasan teluk. Usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Bram Herlambang di CNN Indonesia News Update. Kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berakhir dengan cara yang tidak biasa. Motor curian dikembalikan secara diam-diam bersama secarik surat permintaan maaf berbahasa Jawa. Sementara itu di Jakarta, aksi jamret yang menyasar lansia dan cucunya saat Car Free Day menjadi viral. Petugas Dishub yang menggagalkan aksi begal ini diganjar penghargaan.
1: Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor milik Sutres, warga desa Bandar Alim, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, saat acara kirab pusaka beberapa hari lalu. Tak sampai sepekan, petugas kepolisian menemukan sepeda motor curian itu terparkir di sebuah pasar lengkap dengan surat permintaan maaf dalam bahasa Jawa. Pada Senin siang, polisi menghubungi pemilik kendaraan. Sutres kini lega karena motor yang jadi sarana utama untuk menunjang pekerjaannya sehari-hari kini telah kembali.
2: Ini keinginan Bapak ini, apakah kasus ini dilanjutkan atau seperti apa, Pak?
3: Bisa saya jelaskan? Damai supaya motor bisa dipakai kembali.
2: Dari motor fisik ini ada yang hilang, Pak?
3: Yang hilang cuma plat nomor, itu aja. Saya kelihatannya cuma itu.
1: Kapolsek Sumoroto Kompol Haryo menegaskan, meski motor sudah dikembalikan kepada pemilik, proses hukum tetap berjalan. Polisi masih memburu pelaku pencurian yang identitasnya sudah dikantongi berdasarkan rekaman CCTV. Suasana Car Free Day di ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Minggu pagi mendadak heboh. Sejumlah warga bersama petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menangkap jambret yang kedapatan membawa celurit dan 3 unit telepon genggam yang diduga merupakan tindakan hasil kejahatan. Dari 2 orang jambret yang mengincar seorang lansia dan cucunya tersebut, 1 orang berhasil ditangkap sementara 1 orang lainnya melarikan diri. Pada Senin pagi, 4 petugas Dishub yang dinilai berhasil menggagalkan aksi penjambretan dengan senjata tajam itu diberi penghargaan.
4: Saat kami sedang bertugas di HBKB Rasuna Said, di Jalan Padurenan Masjid Raya. Kebetulan di saat kita sedang bertugas itu, ada warga yang berteriak, jambret, jambret. Dan spontan kita melihat pelaku itu mengarah ke arah ke petugas, mengarah ke kami sedang berjaga. Dan kebetulan ada mobil juga yang mau melintas, pelaku itu sempat kaget namun terjatuh.
1: Pelaku selanjutnya diserahkan ke Polsek Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi masih memburu 1 pelaku lain yang kabur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Hati-hati dan waspada jika berkenalan di media sosial. Seorang wanita di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban penipuan setelah berkenalan dengan seorang pria lewat media sosial. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 70 juta rupiah.
5: Peristiwa menggemparkan terjadi di Kampung Cihonje, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Seorang wanita bersama orang tuanya menjadi korban penipuan pria yang dikenalnya melalui media sosial. Dalam rekaman video terlihat pelaku berinisial NS berjanji akan memberangkatkan umroh korban dan keluarga bersama tokoh agama. Pelaku juga berjanji akan membangun ulang rumah permanen orang tua korban. Bahkan pelaku memberikan komando pembongkaran rumah hingga berusaha membeli material bangunan senilai 113 juta rupiah. Namun 2 hari pasca rumah dibongkar, material bangunan yang tidak kunjung datang karena urung dibayar. Keluarga mulai curiga hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada kepolisian.
6: Tanggal Selasa dia datang ke sini, langsung ke rumah orang tua.
0: Okay.
6: Ya, perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus kata dia, ya ini kan katanya dari ini katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat apalah istilahnya.
7: Habis dari material, ntar jam 2 ditransfer katanya, ditransfer jam 2 ke materialnya. Nah dari situ saya nggak nanyain lagi ke material, udah.
8: Di material juga nggak dibayar?
7: Belum.
8: Oh, belum.
7: Ngomongnya sama si pelaku dari itu. TF ke dari kantor ke materialnya itu.
5: Melalui rilis tertulis, Kapolsek Banjarwangi Ibda Ipar Suparlan membenarkan peristiwa ini. Pelaku langsung diamankan kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Sementara akibat perbuatan pelaku, korban menderita kerugian 70 juta rupiah serta harus menanggung malu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kini kami hadirkan berita menarik lain dalam kilas update berikut ini. Kita mulai dari informasi pertama, viral burung unta berkeliaran di jalanan. Warga dihebohkan dengan kemunculan seekor burung unta yang berkeliaran di jalanan Ranca Bolang, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung pada Senin pagi. Tidak hanya berkeliaran di jalanan, burung unta juga terlihat berjalan hingga pemukiman warga. Burung unta tersebut juga terlihat menghampiri para pemotor hingga membuat sejumlah pengendara berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya kembali. Lurah Margasari Wahyu membenarkan kejadian tersebut dan berdasarkan keterangan yang ia terima, burung unta tersebut sudah dievakuasi dan masih ditelusuri siapa pemiliknya. Dan informasi kedua kami hadirkan, detik-detik tebing longsor yang menimpa areal persawahan.
9: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
0: Kamera warga merekam detik-detik terjadinya longsor di Desa Neglasari, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin pagi. Tebing setinggi 50 meter yang longsor menggerus lahan pertanian di bawahnya dan peristiwa ini menimbulkan kepanikan lantaran masih ada warga yang mencari belut di sekitar lokasi longsoran. Ketua Forum Koordinasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya menyebut, selain dipicu gempa bumi, Sukabumi bermagnitudo 05,0 longsor di area persawahan juga terjadi lantaran tanah yang kering dan retak.
9: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
0: Dan yang ketiga adalah truk kontainer tersangkut di jembatan Teletabis. Sebuah kontainer tersangkut di jembatan Jalan Tempe Taruna Kota Tangerang Banten pada Senin pagi. Jembatan yang kerap disebut warga sebagai jembatan Teletabis ini memiliki kontur yang menanjak di bagian tengahnya. Petugas di sub menegaskan sopir truk melanggar aturan lalu lintas karena jembatan ini tidak bisa dilewati truk kontainer dan juga bus yang berukuran besar. Akibat dari peristiwa ini, petugas di sub merekayasa lalu lintas di sekitar jalan agar tidak terjadi kemacetan dan juga kecelakaan lalu lintas. Viral di media sosial cekcok antara seorang penjahit dan pelanggan perempuan di Badung, Bali. Perselisihan panas yang mengundang komentar dari dua senator di Bali ini pun kini berakhir dengan damai di kantor kepolisian.
10: Bukan kayak kamu, orang miskin.
11: Ada maksud menghina dan menghina agama lain.
10: Orang Bali orang kaya-kaya, bukan kayak kamu, orang miskin.
12: Inilah potongan video yang sempat viral di media sosial yang memperlihatkan perselisihan antara seorang penjahit dan pelanggan perempuan di Badung, Bali. Menanggapi insiden tersebut, anggota DPD RI Arya Wedakarna mendatangi kediaman penjahit pada Jumat 17 Juli lalu. Penjahit tersebut menjelaskan alasannya hingga ia tersulut emosi hingga mengeluarkan kata-kata kurang pantas.
10: Dia marah-marah, suruh nunggu 15 menit, gak mau. Dia masa kita tuh mau makan, naruh makanan, itu cuma harga ongkos nyervis aja, itu cuma 10.000, 20.000, cuma
12: gitu. Dijelaskan Arya Wedakarna, penjahit tersebut sedang makan saat sang pelanggan wanita tersebut datang. Kejadian ini pun sudah terjadi sekitar 3 pekan lalu.
13: Ibu sedang makan, sedang aja ngeyun, kemudian ada yang datang. Ibu tahu dia pegawai napi?
10: Indomaret.
13: Bajunya daerah.
10: Indomaret.
13: Baju Indomaret. Kemudian mau servis ya?
10: Iya.
13: Servis yang biayanya cuma 10.000.
10: Iya.
13: Nah, jadi ibunya sedang makan. Ya namanya orang Bali kan, orang Bali kan tidak bisa diganggu kalau ngajangnya.
10: Iya, masa kita naruh udah sore lagi udah jam 4. Oke. Okay.
12: Meski begitu, Senator Arya Widakarna menasehati Ibu Penjahit agar saat marah tak menggunakan kata-kata yang menyinggung suku dan agama lain. Sementara itu, anggota DPD RI lainnya dari Provinsi Bali, Niluh Jelantik, menegaskan bahwa apapun alasannya, kejadian tersebut tidak dapat dibenarkan. Ia mengimbau insiden itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
8: Terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi, tidak ada alasan yang menjadikan pembenaran dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Mohon agar segera dapat diselesaikan, baik dengan cara kekeluargaan, atau cara lainnya yang dianggap fair.
12: Pada Minggu sore, Penjahit dan pelanggan yang bertikai dipertemukan di kantor Polsek Abian Semal untuk dimediasi. Penjahit asal negara Bali meminta maaf karena sudah berkata kasar, dan pelanggan wanita dari Lombok, Nusa Tenggara Barat juga meminta maaf karena sudah menyebarluaskan video yang belakangan menjadi viral.
11: Dari orang Bali, tidak ada maksud menghina dan menghina agama lain, suku lain.
14: Mohon maaf karena telah menyebarluaskan video tersebut yang buat Bali se-Indonesia gaduh. Dan saya mohon maaf kepada ibu juga telah mengganggu saat makan. Harusnya saya lebih sabar.
12: Kapolsek Abian Semal Kompol I Nengah Sona menyebut keduanya memilih damai dan tak melanjutkan persoalan ini.
0: Seorang siswa SD di Boyolali, Jawa Tengah mendapat apresiasi dari Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA setelah berhasil menemukan celah keamanan salah satu publik domain lembaga tersebut. Usai jeda, kami tampilkan informasinya.
15: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
16: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
15: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
0: Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar dari Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, mendapat surat apresiasi resmi dari Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Tahun ini berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu domain publik lembaga tersebut.
17: Nih. Ibu ada kabar baik nih.
18: Apa, Bu?
17: Sudah kamu tunggu-tunggu kan? Nih, coba kamu buka HP kamu. Buka emailmu.
18: Ih, dapat email dari NASA.
17: Nih, Ibu udah print ini.
18: Kasih, Bu. Wah,
17: keren Him, tambah semangat lagi belajarnya.
12: Kabar gembira ini diterima Ibrahim Al-Abrar sepulang dari sekolah. Siswa kelas 6 SD Negeri 3 Gedeng Sari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini mendapat surat apresiasi dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA setelah berhasil menemukan celah keamanan pada sistem atau domain publik lembaga tersebut. Ibrahim yang hobi bermain game ini belajar coding dan mendalami dunia keamanan siber secara otodidak sejak awal tahun 2026. Dari proses belajar itulah, ia berhasil menemukan kerentanan jenis broken link hijacking pada salah satu domain publik NASA.
19: Namanya kerentanan itu adalah broken link hijacking. Sebuah kerentanan yang link mati yang bisa diaktifkan lagi, dan kalau misalnya ada seorang penjahat apa itu bisa ngambil alih juga mengatasnamakan NASA. Dan itu berbahaya karena itu mungkin yang buat jahat itu bisa memberi phishing atau yang jahat-jahat itu lah pokoknya, atau memberi informasi palsu. Saya ingin membuktikan bahwa teknologi itu bisa dibuat untuk membantu. Makanya saya memilih untuk melaporkannya saja.
12: Sang ayah Aminuddin Salas sempat menyimpan kekhawatiran karena dunia keamanan siber berkaitan dengan data dan informasi.
20: Jadi sebagai orang tua, saya sebenarnya sudah mewanti-wanti, tapi kekhawatiran itu pasti ada. Nah, harapan saya ya, dari kecil ini dia sudah mau belajar untuk mengenal etika, seperti yang sering saya sampaikan ke Ibrahim itu, pokoknya kamu sebagai orang itu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Kamu tidak boleh merugikan orang lain, kamu sebisa mungkin harus membantu.
12: Surat apresiasi dari NASA diberikan setelah laporan Ibrahim dinyatakan valid dan membantu meningkatkan keamanan sistem mereka. Pengakuan ini menjadi prestasi membanggakan sekaligus menunjukkan bahwa talenta digital Indonesia mampu berkontribusi di tingkat internasional meski berasal dari daerah. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Keterbatasan lahan di area perkotaan bukan menjadi penghalang untuk tetap kreatif dan juga produktif. Di Lamongan, Jawa Timur, seorang warga sukses menyulap atap rumahnya menjadi lahan budidaya melon hidroponik dan meraup cuan jutaan rupiah dalam sekali panen.
12: Berawal dari iseng dan manfaatkan keterbatasan lahan, Iskandar, warga desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sukses menyulap atap rumahnya menjadi lahan budidaya melon varietas lokal. Di lahan seluas 13 x 8 meter ini, Iskandar menanam melon dengan sistem hidroponik. Sementara untuk mengalirkan nutrisi tanaman secara efisien dan hemat air, ia menerapkan teknologi irigasi tetes atau drip irrigation. Teknologi modern ini dipelajari secara mandiri atau otodidak melalui kanal YouTube.
21: Kebetulan kami punya rooftop yang kosong dan belum, mohon maaf, belum bisa membangun ke atas untuk rumahnya. Jadi saya bikinkan, ini saya manfaatkan untuk menanam melon.
22: Kalau tantangannya itu apa? Hujan itu?
21: Hujan saja.
22: Kalau itu teknologi yang dipakai apa ini?
21: Ini ya hidroponik lah mas.
22: Pakai
21: penyiramannya itu juga? Pakai ini, drip, selang drip sama irigasi tetes ini.
12: Berbekal ilmu yang diperoleh dari pelatihan yang digelar pemerintah desa setempat, kini Iskandar mampu meraup jutaan rupiah hanya dalam sekali panen. Melalui inovasi urban farming ini, Iskandar berharap bisa menginspirasi generasi muda untuk tertarik dengan dunia pertanian. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
0: Dan usai jeda, kami akan mengajak Anda ke Bandung, Jawa Barat untuk mencicipi sushi salmon rawit yang nikmat pedasnya menggigit. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Saus mentai, saus teriyaki hingga mayones kerap menjadi saus penikmat saat sushi dihidangkan. Namun di Bandung, Jawa Barat, ada kedai sushi yang menggunakan cabai rawit sebagai bahan racikan kuliner asal Jepang ini. Namun sayang, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Sekilas melihat sushi ini tak ada yang berbeda dengan sushi pada umumnya. Nasi dengan daging ikan salmon atau tuna di atasnya menjadi ciri khas sushi. Tapi kalau dilihat lebih dekat, kok ada isian cabai rawitnya? Ya, sushi di sini memang unik dan berbeda karena dipadukan dengan cabai rawit.
2: Nasinya dibalut sama owner chili, Kak. Ada bagian bumbu juga yang khusus di kita racik. Isiannya kayak curry itu kayak timun, Kak. Timun, spicy salmon atau abon salmon, sama crunchy, itu isiannya, khusus isiannya.
1: Daripada penasaran, yuk kita lihat cara membuatnya. Siapa tahu nih, di rumah bisa Anda praktekkan untuk makan bersama keluarga, atau bekal untuk anak ke sekolah, atau bekal ke kantor. Pertama, nasi Jepang diberi taburan cabai bubuk, lalu diaduk hingga merata. Lalu masukkan nori dan ratakan, lalu dibalik. Kemudian masukkan spicy salmon, crunchy, timun Jepang, dan cabai rawitnya. Lalu dibentuk bulat, dipotong-potong, diberi mentai, dan supaya aroma lebih smoky, topping dibakar dengan torch. Dan sushi salmon rawit pun siap disantap. Yummy! Racikan sushi unik ini memberi rasa yang berbeda dan cocok bagi pecinta kuliner pedas.
3: Nah, kalau sushi otentik khas Jepang ini memang rasanya enak dan segar, tapi ketika bertemu dengan cabai rawit ini memberikan dimensi yang berbeda, setiap gigitannya tuh semakin nikmat dan menggugah selera, apalagi khususnya seperti saya yang suka pedas, ini memberikan sensasi yang berbeda.
1: Seporsi sushi di kedai di Jalan Saparua Kota Bandung ini dibanderol mulai Rp19.000. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.

0: Inilah video warga saat pelaku berinisial ET terlibat keributan dengan ayah kandungnya hingga berujung pembakaran terhadap korban di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf Medan, Sumatera Utara pada Sabtu dini hari. Aksi keji yang dilakukan seorang anak ini pun viral di media sosial. Awalnya korban dan tersangka terlibat keributan di depan rumah mereka. Pelaku yang membawa senjata tajam berusaha melukai ayah kandungnya namun digagalkan oleh warga. Merasakan masih kesal, korban kemudian mengambil botol berisi BBM dan menyiramkan serta membakar tubuh korban. Beruntung api yang membakar tubuh korban berhasil dipadamkan dengan cepat oleh warga dan membawa korban ke rumah sakit dalam kondisi luka bakar. Sementara warga yang kesal langsung mengamankan tersangka. Kepada petugas, tersangka mengaku cemburu karena korban lebih sayang kepada ibu tirinya. Saat ini tersangka sudah diamankan petugas di Polsek Sunggal dan masih dalam pemeriksaan. MSE, seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, nekat membakar rumah sang mertua. Terjadinya peristiwa kebakaran ini diduga dipicu oleh seorang menantu berinisial MSE yang tidak terima dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya. Saat peristiwa, pelaku MSE nekat membakar rumah sang mertua dengan menyiramkan bensin ke dalam rumah hingga api membesar dan merambat ke rumah lainnya. Pasca kejadian, pelaku berhasil diamankan polisi di wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Selatan saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor. Akibat aksi nekatnya ini, sebanyak 10 rumah lainnya ikut ludes dilalap api dan 4 lainnya terdampak kerusakan yang cukup parah. Salah satu korban yang telah kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya menyampaikan agar pelaku diproses dan mendapat hukuman seadil-adilnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Diduga pipa gas tanam bocor dan meledak, sebuah rumah di perumahan elit di Medan roboh. 6 orang terluka, 4 diantaranya pun masih terjebak dalam reruntuhan. Dan selain itu beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi malam selengkapnya. Pura-pura jadi pedagang tahu keliling, seorang pria gasak kompor dan 2 tabung gas melon dari warung tepi jalan. Sementara itu, viral seorang TKI asal Maros tewas diduga dibunuh rekannya sendiri di Armenia. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mulut terlakban dan tangan terikat. Dan berikut kilas kriminal.
2: Aksi pencurian kompor beserta 2 tabung gas 3 kg di warung tepi jalan Jong Biru, Kecamatan Gampang Rejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur berhasil digagalkan warga setempat Minggu dini hari. Warga yang kesal lalu mengikat terduga pelaku berinisial R ke tiang listrik di tepi jalan. Pelaku langsung diamankan petugas ke Polsek Gampang Rejo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun modusnya, pelaku berpura-pura jadi penjual tahu dengan sepeda motor tanpa plat nomor dan berkeliling menyasar warung di tepi jalan. Barang hasil curian disembunyikan dalam 2 box tahu. Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor di Jalan Pedati, Bidara Cina, Jakarta Timur, Sabtu siang. Diduga kuat, pelaku sudah memantau kondisi rumah korban karena ia langsung menuju belakang rumah korban untuk mengambil kunci motor. Saat kejadian, pemilik motor juga berada di warung sebelah, sedang mengobrol dengan anaknya. Namun ia tak sadar ada pencuri nyelonong masuk ke rumahnya. Saat pelaku kabur bersama motor curian, barulah anak korban melihat dan langsung berteriak maling. Meski coba dikejar, apa daya, sang maling berhasil melarikan diri. Viral, kabar seorang tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, bernama Valen Atambuto, diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia. Jasad pria berusia 24 tahun itu ditemukan dalam kondisi mulut terlakban dan tangan terikat di sebuah hotel di kota Yerevan, Armenia, Rabu 15 Juli 2026 lalu. Senin sore, suasana rumah korban di Desa Monconglo, Lapara, Kabupaten Maros terlihat sepi. Menurut informasi tetangganya, rumah itu sudah kosong sejak 4 hari lalu, sebab pihak keluarga tengah mengurus pemulangan jenazah korban ke tanah air. Sementara Kepala Desa Moncong Lulap Para Sirajudin mengatakan, korban berangkat ke Armenia sekitar 3 bulan lalu setelah sebelumnya sempat juga bekerja di Filipina. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan terekam kamera CCTV dan pelaku berhasil ditangkap. Di Mojokerto mencuri sepeda motor di 4 TKP yang salah satunya adalah motor plat merah milik takmir masjid. Seorang residivis kembali masuk penjara. Adapun di Tangerang, Banten mengaku terdesak utang yang jatuh tempo. Seorang pria nekat mencuri mobil dengan berpura-pura akan memborong buah.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pelaku pencurian sepeda motor plat merah milik takmir Masjid Al-Amin di Kelurahan Kedundung, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku dengan mudah membawa kabur motor karena kunci masih menempel. Tak selang lama, pelaku pun berhasil ditangkap. Satreskrim Polres Mojokerto Kota saat berada di Kelurahan Mentikan, pelaku langsung dibawa ke Polres Mojokerto Kota untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku adalah BA, adalah residivis aksi pencurian yang telah dua kali masuk lapas Mojokerto. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu sepeda motor dan tiga lainnya masih dalam pencarian. Jaket, handphone, dan baju milik pelaku. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan hukuman di atas 5 tahun. Inilah aksi pencurian yang dilakukan tersangka bernama Ahmad Yasir yang berhasil terekam kamera CCTV milik pengelola Pasar Induk Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten pada 14 Juli 2026 lalu. Modus tersangka adalah dengan mengaku sebagai pembeli dan hendak membeli buah dalam jumlah besar sehingga meminjam truk losbak korban. Saat dilakukan pengejaran dan tersangka ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian. Turut disita satu unit truk losbak hasil curian yang telah dijual kepada oknum sekdes tempat seharga 34 juta rupiah. Pencurian mobil telah dilakukan tersangka sebanyak dua kali di wilayah Kota Tangerang. Pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak utang yang telah jatuh tempo dan pemenuhan kebutuhan hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi lainnya, penjual tahu bulat di Garut, Jawa Tengah kedapatan menyambi jadi pengedar tembakau sintetis. Sementara itu di Tuban, Jawa Timur diserga polisi, 6 pengedar sabu dan ekstasi nekat membuang barang bukti.
3: Sok keluar.
4: RMA langsung pucat wajahnya saat digerebek anggota Satres Narkoba Polres Garut di kawasan Tarogong Kidul Garut, Jawa Barat. Pria ini nekat mengedarkan narkotika jenis sinte dengan modus menyamar menjadi penjual tahu bulat keliling agar mudah berbaur. Barang bukti disimpan di sela-sela gerobak terbungkus plastik. Pelaku lain untuk mengelabuhi petugas, ia sengaja menyimpan narkotika di sebuah pemakaman umum. Sinte disimpan di balik batu kuburan tak jauh dari nisan. Senin siang, Wakapolres Garut, Kompol Deni Rahmanto, menunjukkan barang bukti. Polisi mengungkap 13 kasus narkoba mulai dari sabu, tembakau sintetis, dan obat terlarang. Dalam operasi 2 bulan terakhir, total tersangka berjumlah 20 orang. Polisi mengamankan barang bukti gerobak tahu bulat, sabu seberat 78 gram lebih, tembakau sintetis 639 gram, dan ratusan obat terlarang. Polisi menerapkan sejumlah pasal berbeda tentang narkotika kepada para pelaku dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
5: Coba tempar, Mas. Tongkrong pakai sih.

0: Satres Narkoba Polresta Tuban Jawa Timur berhasil mengungkap peredaran narkotika. Sebanyak 6 pengedar berhasil ditangkap dengan barang bukti belasan gram sabu-sabu dan pil ekstasi. Saat ditangkap petugas, para pelaku sempat membuang barang bukti sehingga petugas harus melakukan penyisiran. Tersangka diketahui berinisial YTA, YDS, dan TA. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti 5,63 gram sabu-sabu, 3 unit handphone, 1 unit sepeda motor, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp150.000. Selain itu, Satres Narkoba juga berhasil mengungkap 3 kasus pengedaran sabu-sabu. 3 tersangka diamankan, antara lain berinisial FH, S, dan LKA, dengan barang bukti 9,22 gram sabu serta 19 butir pil ekstasi. Panik saat disergap petugas, tersangka sempat menyembunyikan barang bukti. Namun setelah dilakukan penyisiran, petugas menemukannya. Para tersangka kini dijerat dengan undang-undang tentang narkotika. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Diduga kabur usai menyerang pemuda lain, seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan berujung menabrak mobil dan tertancap panah busur di bagian paha. Sementara itu di Surabaya, diduga kuat hendak tawuran, sekelompok remaja gangster dikejar aparat hingga kocar kacir.
2: Tim Trisula Polrestabes Makassar membubarkan kelompok pemotor yang melintas di Jalan AP Petarani, Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Dalam pengejaran ini, polisi menangkap 3 pemuda yang berbonceng 3 dalam rombongan tersebut. Dari 3 pemuda ini, aparat turut menemukan 11 senjata tajam jenis parang yang sempat dibuang oleh rekan ketiganya. Ironisnya, saat diamankan, 3 pemuda ini dalam keadaan pengaruh minuman keras. Menurut Kasat Samapta Polrestabes Makassar, Kompol Joko Pamungkas, diduga 3 pemuda ini berencana melakukan aksi menyerang permukiman warga. Saat ini, petugas masih mendalami kepemilikan senjata tajam tersebut, serta tujuan 3 pemuda membawa parang saat berkeliling di Kota Makassar. Masih dari Kota Makassar, seorang pemuda yang berboncengan motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami luka setelah tertancap anak panah busur di bagian paha dan menabrak sebuah mobil saat melarikan diri dari kejaran kelompok geng motor pada Minggu malam. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan senjata tajam jenis busur dan parang milik rekan pelaku yang kabur. Berdasarkan keterangan warga, sebelum kecelakaan terjadi, korban dan seorang rekannya berboncengan motor terlibat kejar-kejaran dengan kelompok pemuda lain di jalanan. Saat melarikan diri itu, korban dan rekannya diduga dipepet oleh kelompok lawan hingga terkena busur panah dan kemudian menabrak mobil yang terparkir. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap peran korban dan rekannya dalam insiden tersebut. Video amatir merekam detik-detik aksi kejar-kejaran antara petugas dan kelompok remaja yang diduga gangster. Saat berpatroli, tim perintis Direktorat Samapta Polda Jatim memergoki sekumpulan remaja mencurigakan yang diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Semarang, Surabaya. Hasilnya, 7 remaja berhasil ditangkap dengan sebagian besar masih berstatus pelajar SMP, SMA, dan lulusan SMA. Dari tangan mereka, polisi menyita 13 senjata tajam serta sejumlah sepeda motor yang diduga digunakan untuk menuju lokasi tawuran. Ketujuh remaja beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek Bubutan, Surabaya. Polisi masih mendalami rencana tawuran, termasuk menelusuri asal-usul senjata tajam yang dibawa kelompok tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Hati-hatilah jika berkenalan di media sosial, seperti yang dialami seorang wanita di Sukabumi, Jawa Barat. Ia berkenalan dengan seorang pria di media sosial yang mengiming-imingi korban dan keluarganya akan diberangkatkan umroh hingga membangun ulang rumah menjadi bangunan permanen. Namun rumah sudah dibongkar, material bangunan tak kunjung datang karena belum dibayar.
0: Peristiwa menggemparkan terjadi di Kampung Cihonje, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Seorang wanita bersama orang tuanya menjadi korban penipuan pria yang dikenalnya melalui media sosial. Dalam rekaman video terlihat pelaku berinisial NS berjanji akan memberangkatkan umroh korban dan keluarga bersama tokoh agama. Pelaku juga berjanji akan membangun ulang rumah permanen orang tua korban. Bahkan pelaku memberikan komando pembongkaran rumah hingga berusaha membeli material bangunan senilai Rp113 juta. Namun 2 hari pasca rumah dibongkar, material bangunan yang tidak kunjung datang karena urung dibayar. Keluarga mulai curiga.

0: 2 ke materialnya. Nah dari situ saya nggak nanyain lagi ke material, udah.
1: Di material juga nggak dibayar?
0: Belum.
1: Oh belum.
0: Ngomongnya sama si pelaku dari itu. TF ke dari kantor ke materialnya itu.
2: Melalui rilis tertulis, Kapolsek Banjarwangi Ibda Ipar Suparlan membenarkan peristiwa ini. Pelaku langsung diamankan kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Sementara akibat perbuatan pelaku, korban menderita kerugian 70 juta rupiah serta harus menanggung malu. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kurang berhati-hati, seorang pengemudi ojek online tewas tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di lain tempat, diduga sopir mengantuk, minibus menabrak belakang truk yang sedang antri solar di Parepare, Sulawesi Selatan.
2: Seorang pengemudi ojek online tewas mengenaskan usai tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu JPL 95 km 45 jenis kereta Sri Tanjung jurusan Surabaya-Banyuwangi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Minggu sore. Dari keterangan warga, korban berprofesi sebagai driver online ini hendak melintas dari arah jalan raya menuju jalan desa untuk mengantar pesanan. Diduga korban kurang waspada dan tidak mengetahui adanya kereta api yang akan melintas. Akibat kerasnya benturan, korban bersama kendaraannya terpental hingga sejauh beberapa meter dari lokasi kejadian dan meninggal dunia di lokasi. Kini kasus tersebut masih didalami oleh petugas kepolisian. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak bagian belakang truk yang tengah parkir mengantri solar di SPBU Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu. Kedua penumpang mobil yang merupakan suami istri nampak mengalami luka parah setelah bagian depan mobil ringsek. Keduanya langsung dievakuasi ke puskesmas guna mendapatkan perawatan. Kejadian ini membuat jalan yang menjadi jalur Trans Sulawesi macet hingga kurang lebih 1 km dari dua arah. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup guna mengurai kemacetan. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir minibus inisial NS mengantuk dan tidak melihat adanya truk parkir di bahu jalan. Guna kepentingan penyelidikan, kedua kendaraan yang terlibat laka lantas kini diamankan di kantor Satlantas Polres Parepare. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Acara nonton bareng final Piala Dunia di Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Adapun di Klaten, Jawa Tengah, seorang warga meninggal saat ikut berebut menangkap ikan gratis. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
4: Keributan antar pendukung mewarnai gelaran nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Cekcok mulut antara pendukung Spanyol dan Argentina sempat berujung aksi saling dorong hingga hampir terjadi gontok-gontokan. Beruntung petugas keamanan stadion langsung melerai sehingga situasi kembali kondusif. Sementara sorak-sorai penonton terdengar saat kedua tim menciptakan sejumlah peluang yang hampir berbuah gol. Hingga babak tambahan waktu, Spanyol akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106 memastikan kemenangan Spanyol atas Argentina.
5: Torres ya anyar. Walah kayak kendil lagi umai.
4: Warga Rejo Tangan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur Minggu pagi heboh dengan temuan mayat ADC, pemuda 30 tahun. ADC ditemukan tak bernyawa di samping motor metik dan tercebur di kali. Kasih Humas Polres Tulungagung Ibtu Nanang Murdianto dikonfirmasi melalui seluler pada Senin membenarkan kejadian ini. Peristiwa ini diduga akibat korban berkendara dalam pengaruh alkohol sehingga terjadi kecelakaan tunggal dan terjun ke sungai irigasi anak Sungai Lodagung. Tim Inavis yang memeriksa jenazah tidak menemukan tanda kekerasan dan jenazah telah dikirim ke rumah duka untuk dimakamkan. Seorang warga meninggal saat ikut berebut menangkap ikan gratis dalam festival memet ikan di Klaten, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Diduga korban meninggal terkena serangan jantung. Berdasarkan keterangan petugas puskesmas dan polsek Kalikotes, korban bernama Suhari, 45 tahun memiliki riwayat hipertensi sehingga kelelahan dan pingsan di lokasi. Dari

0: Visum luar tidak ditemukan tanda kekerasan maupun penganiayaan pada tubuh korban. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke rumah duka dan keluarga korban sudah menerima kejadian tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Beralih informasi lainnya, berbagai momen menarik terjadi saat selebrasi final Piala Dunia 2026. Di antaranya momen bintang muda Lamine Yamal berlutut berdoa di tengah lapangan hingga penampilan penyanyi lawas Madonna.
2: Perayaan gelar juara Piala Dunia 2026, timnas Spanyol menyisakan momen emosional yang mencuri perhatian publik. Bintang muda Lamine Yamal terlihat berlutut dan berdoa sesaat setelah peluit panjang pertandingan final melawan Argentina dibunyikan. Namun tindakan tersebut kontras dengan situasi sekitarnya, di mana rekan-rekan satu tim Yamal sibuk mengendalikan emosi pemain Argentina pasca pertandingan. Momen lain yang menarik pada final Piala Dunia kali ini adalah halftime show. Madonna membuka halftime show Piala Dunia 2026 dengan membawakan lagu miliknya tahun 2000, Music. Penyanyi legendaris itu memasuki area stadion dengan menaiki kendaraan bagi yang dikendarai dua legenda sepak bola Brasil, Ronaldo dan Ronaldinho. Suasana semakin meriah saat grup K-pop BTS membawakan lagu energik Dynamite. Ada pula Justin Bieber yang membawakan lagu Everything Hallelujah secara akustik. Halftime show final Piala Dunia 2026 ditutup oleh penampilan Shakira bersama musisi Nigeria Burna Boy menyanyikan lagu resmi Piala Dunia 2026, Die Die.
1: Warga dihebohkan dengan kemunculan seekor burung unta yang berkeliaran di jalanan hingga permukiman warga di Ranca Bolang, Bandung. Informasi sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
3: Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
4: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
3: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
6: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
7: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis. Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
4: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Baris.
3: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
1: Diduga kaget dengan suara sirena ambulans, seekor burung unta setinggi 2 meter peliharaan warga kabur dan berkeliaran di jalanan Ranca Bolang Buah Batu Kota Bandung. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, diduga pipa gas tanam bocor dan meledak, sebuah rumah di perumahan elit roboh. 6 orang terluka dan sayangnya informasi kilas metropolitan ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Hey.
1: Viral video seekor burung unta berkeliaran di Jalan Raya Ranca Bolang, Kelurahan Margasari, Buah Batu, Bandung, Senin pagi. Hewan besar dengan tinggi hampir 2 meter tersebut berlarian di tengah jalan raya hingga ke permukiman dan membuat warga setempat panik. Belakangan diketahui burung unta itu adalah peliharaan Nur Hadi, warga setempat, yang kabur usai menjebol pagar pembatas karena diduga kaget dengan suara sirene ambulans. Sang pemilik sudah berhasil menangkap burung unta itu dan mengembalikannya ke kandang. Nur Hadi akan berkoordinasi dengan pengurus RT dan warga sekitar. Bila dinilai mengganggu lingkungan, ia berencana mengembalikan burung unta peliharaannya itu ke penjualnya, walau selama ini menjadi tontonan bagi anak-anak. Sebuah rumah mewah 2 lantai di kompleks perumahan elit Grand Polonia, Jalan Mustang, Medan, Sumatera Utara, ambruk Senin siang. Sebelumnya sempat terdengar suara ledakan keras dari dalam rumah. Ledakan juga mengakibatkan sejumlah rumah warga yang bersebelahan dengan lokasi kejadian, serta sejumlah mobil ikut rusak. Kejadian ini juga mengakibatkan 2 pekerja bangunan terluka dan 4 pekerja bangunan lainnya masih terjebak dalam reruntuhan. Menurut warga, pemilik rumah memang tidak berada di tempat karena rumah itu sedang direnovasi. Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvin Simanjuntak mengatakan, dugaan sementara penyebab ledakan adalah akibat pipa gas tanah yang bocor. Mobil ketiga mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer yang merupakan barang bukti sitaan KPK, Senin siang resmi dikembalikan ke keluarga. Barang bukti itu diserahkan di gedung rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan KPK Jalan Dewi Sartika Kramat Jati, Jakarta Timur. 2 unit mobil lain yang disita KPK sebelumnya juga telah dikembalikan ke keluarga setelah adanya putusan dari pengadilan karena terbukti tidak berkaitan dengan kasus korupsi tersebut. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi dan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, selamat sore. Setelah memperluas jumlah peserta Piala Dunia 2026 menjadi 48 tim, FIFA kini membuka peluang untuk kembali menambah kontestan menjadi 64 negara pada edisi 2030. Jika hal ini terrealisasi, apakah peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2030 akan menjadi lebih terbuka dan slot peserta dari Asia otomatis akan bertambah? Kita akan bahas saat lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta Senin sore. Rapat membahas percepatan pelaksanaan program pemerintah. Spanyol resmi menjadi juara Piala 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di laga final di New Jersey Senin 20 Juli 2026 ini. Kekalahan ini sekaligus mengubur mimpi Messi jadi juara dunia untuk kedua kalinya. Yang juga memprihatinkan harga oli dan suku cadang sepeda motor di kawasan Parakan Pamulang Kota Tangerang Selatan masih alami kenaikan dan belum kunjung turun.

0: Kita awali newsroom dari aksi heroik petugas suku dinas perhubungan Jakarta Selatan yang viral di media sosial. Petugas berhasil menggagalkan aksi begal bersenjata tajam saat hari bebas kendaraan bermotor di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Atas keberanian ini petugas mendapatkan apresiasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
1: Empat petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan menerima penghargaan dalam apel khusus di kantor Sudin Perhubungan Jakarta Selatan Senin pagi. Penghargaan diberikan atas keberanian mereka menggagalkan aksi begal bersenjata tajam yang menyasar seorang lansia dan cucunya saat hari bebas kendaraan bermotor di Jalan HR Rasuna Said minggu kemarin.
2: Ini suatu hal yang sangat tentunya kami sangat apresiasi. Kami tidak hanya bertugas dalam menjalankan tugas sebagai pengatur lalu lintas, namun juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan kita di jalan raya.
1: Salah satu penerima penghargaan, Muhammad Nahrawi, menuturkan, ia bersama rekan-rekannya langsung mengejar pelaku setelah mendengar teriakan warga.
3: Saat kami sedang bertugas di HBKB Rasuna Said, di jalan Pedurenan Masjid Raya. Kebetulan di saat kita sedang bertugas itu, ada warga yang berteriak, jambret, jambret. Dan spontan kita melihat pelaku itu mengarah ke petugas, mengarah ke kami sedang berjaga. Dan kebetulan ada mobil juga yang mau melintas, pelaku itu sempat kaget namun terjatuh. Dan dari situ warga dan kami sebagai petugas yang ada di lokasi, kita turut mengamankan.
1: Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sebilah celurit, satu sepeda motor, dan tiga telepon genggam yang diduga hasil kejahatan. Pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Setiabudi. Polisi masih memburu satu pelaku lain serta mendalami keterlibatannya dalam aksi kejahatan lain. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Ke peristiwa lain, Polres Metro Depok terus mendalami kasus dugaan perusakan rumah warga yang diduga dilakukan oleh tetangganya di Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok. Hingga kini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor.
4: Satreskrim Polres Metro Depok terus melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan perusakan rumah yang viral di media sosial. Sebelumnya, rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria yang diduga berulang kali melakukan aksi meresahkan seperti melemparkan helm dan sampah ke halaman rumah korban serta diduga merusak pagar rumah. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oke mengatakan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 6 orang saksi terdiri dari warga sekitar RT RW serta pihak terkait. Pihaknya juga telah mengirimkan surat panggilan kepada terlapor untuk dimintai keterangan pada Senin hari ini. Made Gede Oke menyebut konflik diduga berawal dari persoalan kebisingan musik dan saling ejek antar kedua belah pihak yang kemudian memicu perselisihan berkepanjangan sejak tahun 2024. Dalam penyelidikan sementara, laporan yang ditangani penyidik berfokus pada dugaan tindak pidana perusakan properti milik korban.
5: Untuk pemeriksaan dari hari Kamis sampai dengan hari ini, kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sejumlah 6 orang. Baik dari pihak tetangga, RT RW sudah kita mintai keterangan saksi. Memang benar, dapat kami tambahkan juga, permasalahan ini memang sudah timbul ataupun dimulai dari tahun 2024. Dan juga sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pihak RT RW dan juga pihak Babin Kamtibmas dan juga Babin. Sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengrusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut, kita perlu pendalaman.
4: Sebelumnya kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman CCTV dugaan aksi peneroran tetangga viral di media sosial. Polisi kini masih mendalami keterangan para pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Berikutnya ada seorang siswa kelas 6 sekolah dasar di Lubuk Linggau mengalami luka dan juga lebam di kaki dan tangannya diduga setelah mendapat kekerasan dari guru di sekolahnya. Pihak keluarga telah melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian.
6: Ini nayo kelakuan oknum guru SD Inilah kondisi memar dan lebam di tangan dan kaki seorang murid kelas 6 SD Negeri 8 Kota Lubuk Linggau. Sebelumnya, korban diduga mendapatkan hukuman karena tidak mampu menghafal materi pelajaran perkalian yang diberikan oleh oknum guru laki-laki berinisial RP Rabu pagi. Mengetahui anaknya mengalami memar dan lebam diduga akibat sabetan benda sejenis kayu, keluarga akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Lubuk Linggau Rabu malam. Pengelola sekolah menyayangkan kejadian ini dan berjanji segera menyelesaikan persoalan dengan sebaik-baiknya.
7: Jadi langsung saya konfirmasi sama yang bersangkutan gurunya. Ternyata HP-nya udah aktif, memanggil. Karena dia tuh kalau di rumah jarang pegang HP. Setitik kan WA, besok pagi-pagi temuin ibu. Ibu pengen tahu kronologisnya seperti apa. Kami sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan upaya untuk bertemu dengan pihak korban. Tapi kenyataannya semalam kami sampai jam 11 malam di sini, Pak. Pengen datang ke rumah korban, pengen melihat situasi anak seperti apa. Tapi kenyataannya orang tua korban nggak ada di rumah. Dia ternyata ada di kepolisian.
6: Sementara itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lubuk Linggau pada Kamis siang menyebut pihaknya sudah melakukan penanganan atas kasus ini.
8: Akan dilakukan pemanggilan terhadap terduga terlapor.
9: Sampai saat ini sudah berapa, Kak?
8: Sampai dengan saat ini perwakilan dari korban itu satu orang inisial K kalau tidak salah, dan saat ini masih dalam proses penyelidikan kami.
6: Polisi juga melakukan penyelidikan kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini. Hanif Hairandi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
0: Di lokasi lain, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menyetorkan uang rampasan negara senilai lebih dari 14 miliar rupiah ke kas negara. Uang itu berasal dari perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melibatkan pengelola pinjaman online dengan cara penagihan yang disertai ancaman dan intimidasi melalui media elektronik. Kejari Tangerang Selatan telah menyerahkan uang rampasan negara sebesar 14,26 miliar rupiah yang merupakan barang bukti yang telah dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Perkara ini menjerat tiga terpidana yakni Andika Bagaskara Aziz, Dandi Setiawan, dan Indra Jaya. Ketiganya divonis masing-masing 1 tahun 8 bulan penjara setelah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE dan juga pencucian uang secara bersama-sama. Kejaksaan menegaskan penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku, namun juga melalui penelusuran, pengamanan, dan juga pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara.
10: Diteror oleh perusahaan ini yang kemudian dia melaporkan. Nah, tiga orang dalam perkara ini adalah pengelola dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga kemudian makanya dari kegiatan ilegal mereka ini melakukan, memberikan pinjaman online secara ilegal, tidak terdaftar di OJK, inilah hasil kekayaan dari perusahaan pinjaman online mereka ini. 14 miliar yang kemudian setelah proses persidangan, uang ini hari ini kita setorkan ke negara.
0: Harga oli dan suku cadang sepeda motor di kawasan Parakan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten masih alami kenaikan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Berikutnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Mensesnek Prasetyo Hadi tak merinci bahasan spesifik apa yang akan dibahas dalam sidang Kabinet Senin sore ini. Ia mengatakan seluruh bidang yang berkenaan dengan urusan pemerintah ikut dibahas dalam rapat sore ini. Pras juga menyebut salah satu persoalan yang pasti dibahas dalam sidang kabinet ini adalah mengenai percepatan pelaksanaan program pemerintah. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore ini merupakan sidang Kabinet Merah Putih perdana sejak kurang lebih 4 bulan lamanya. Prabowo tercatat terakhir kali menggelar sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 13 Maret 2026 lalu. Informasi lain, harga oli dan suku cadang sepeda motor di kawasan Parakan Pamulang Kota Tangerang Selatan masih mengalami kenaikan dan belum kunjung turun. Nah, sementara itu di komunitas lainnya harga telur yang sempat anjlok kini secara bertahap mulai mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram dari di angka Rp22.000 kini menjadi Rp23.000 per kilogramnya.
1: Aktivitas perbengkelan masih terlihat berjalan seperti biasa di kawasan Parakan Pamulang pada Senin. Namun di balik kesibukan itu, para pelaku usaha mengaku tengah menghadapi tekanan berat akibat harga oli dan suku cadang yang terus bertahan di level tinggi sejak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum stabil.
2: Bagaimana ya?
3: Emang sih,
2: tahun-tahun ini ya.
3: Ada naik, untuk semuanya kita kebutuhan ya, ya tetap kita mesti gitu, biar misalnya barang-barang pada naik.
1: Kenaikan harga yang terus terjadi ini membuat omset bengkel turun hingga 30%. Tidak sedikit konsumen yang mengeluh dan mempertanyakan kenaikan harga. Namun pelaku usaha mengaku tidak punya pilihan lain selain mengikuti harga pasar agar tidak mengalami kerugian.
4: Biasanya oli harganya 40, sekarang jadi 60. Paling 20-25 naiknya.
5: Kalau ke spare part sendiri bagaimana tuh? Ada yang naik mungkin tinggi?
4: Spare part juga naik, apalagi panel. Panel juga naik dia harganya. Bisa dari 30% lah naiknya.
1: Setelah sempat anjlok, kini harga telur ayam di pasar tradisional kota Surabaya Senin pagi mulai mengalami kenaikan. Harga telur ayam naik Rp1.000 per kilogram sejak beberapa hari terakhir. Saat ini harga ecer telur di pasar tradisional Soponyono Rungkut Surabaya sudah mencapai Rp23.000 per kilogram. Sementara untuk pembelian per peti isi 10 kilogram dikenai harga Rp210.000 atau Rp21.000 per kilogram.
6: Mulai kemarin anak sekolah ini mulai masuk ini.
7: Alasan kenaikan dari produsen apa sih Pak?
6: Ini banyak permintaan.
7: Banyak permintaan ya, MPG juga.
6: MPG mulai masuk juga.
1: Bagi warga, kenaikan harga telur ini dirasa memberatkan karena harga kebutuhan pokok lainnya turut naik. Warga memilih mengurangi pembelian agar bisa berhemat dan membeli kebutuhan lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Awal pekan, harga sayuran dan daging ayam di Purwakarta, Jawa Barat mengalami kenaikan signifikan. Sementara sempat anjlok, harga ayam potong dan juga telur alami kenaikan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
8: Lonjakan kenaikan harga sayuran salah satunya terpantau di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat, Senin 20 Juli 2026. Kenaikan harga terjadi signifikan sehingga dikeluhkan penjual dan pembeli. Jenis sayuran tertentu bahkan naik lebih dari 100%. Mentimun naik dari Rp8.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Buncis naik dari Rp16.000 menjadi Rp24.000. Kentang naik dari Rp14.000 menjadi Rp18.000. Serta kubis naik dari Rp8.000 menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Kondisi ini dikeluhkan pembeli yang merasa terbebani dan penjual yang kehilangan omset.
9: Menurut warga seperti apa sih, Teh?
10: Naik banget sekarang. Ini awalnya 5.000, sekarang jadi 15.
9: Terus yang selain itu, yang naik apa lagi sih?
10: Cabai, tomat juga naik sekarang. Terus dari bawang-bawang juga naik.
11: Paling sekarang yang naik paling wortel ya. Timun naik. Ya, sayuran-sayuran hijau lah mungkin yang dipakai buat MBG pada naik.
12: Selain sama MBG juga karena kemarau bisa jadi.
11: Karena kemarau bisa jadi.
8: Sempat turun hingga Rp28.000 per kilogram, kini daging ayam kembali naik hingga Rp38.000 per kilogramnya. Pedagang juga mengeluhkan pasokan yang mulai sulit.
13: Harga, harga ayam, ya kita jual maksimal sih Rp38.000.
14: Sebelumnya sempat turun drastis, Pak?
13: Kenapa?
14: Sebelum MBG jalan sempat turun drastis, katanya.
13: Drastis, Pak, benar.
14: Nyampe berapa waktu itu sebelum?
13: Sampai
14: 25.
8: Sementara di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, harga ayam potong yang sempat anjlok hingga Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Kenaikan terjadi sejak sepekan terakhir. Tingginya permintaan daging diduga menjadi salah satu pemicu kenaikan.
15: Ini harga naik. Dari harga Rp15 kemarin sampai sekarang Rp20.000-an per kilo.
9: Sudah sejak berapa hari itu Bu mengalami kenaikan?
15: Sejak beroperas MBG lagi.
9: Tidak ada kenaikan. Ya, dari harga berapa ke berapa, Pak?
16: Dari harga Rp42 ke Rp45.
9: Rp45. Sejak kapan itu, Pak, mengalami kenaikan?
16: Sejak minggu kemarin.
9: Minggu kemarin. Kira-kira apa sih, Pak, penyebabnya sehingga harga ayam kembali naik ini?
16: Karena adanya pengiriman.
9: Pengiriman.
8: Kenaikan juga terjadi pada harga telur ayam ras. Kini harga telur ayam ras berada di kisaran Rp45.000, naik dari sebelumnya di angka Rp43.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di laga final. Informasi dengan pembahasan hadir sejeda, tetaplah bersama kami di Newsroom.

0: Dari dunia olahraga, Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di laga final di New Jersey, Senin 20 Juli 2026 waktu Indonesia.
1: Babak pertama dan kedua berjalan tanpa gol, dengan Spanyol lebih mendominasi penguasaan bola. Memasuki masa injury time babak kedua, Argentina harus bermain dengan 10 orang setelah Enzo Fernandez diganjar kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Pau Cubarsí. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga waktu normal berakhir dan laga pun berlanjut ke perpanjangan waktu. Di menit ke-106 perpanjangan waktu, umpan silang Pedro Porro disundul Nico Williams ke arah Ferran Torres yang berdiri bebas. Tanpa ragu, Ferran Torres melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung kiper Emiliano Martinez. Unggulan jumlah pemain sejak kartu merah Enzo Fernandez menjadi salah satu kunci Spanyol memecah kebuntuan. Di laga ini, Lionel Messi tampil tak berdaya setelah diredam ketat lini tengah Spanyol. Kekalahan ini sekaligus mengubur mimpi Messi jadi juara dunia untuk kedua kalinya. Sementara itu di Madrid, Spanyol, ribuan supporter memadati Plaza Colón untuk menyaksikan laga final lewat layar lebar yang disiapkan pemerintah kota. Lebih dari 25 ribu orang langsung bersorak gembira saat Ferran Torres mencetak gol kemenangan di menit ke-106. Ini menjadi title kedua bagi tim Matador setelah sebelumnya berhasil keluar menjadi juara Piala Dunia pada 2010 silam.
0: Pemirsa, Spanyol resmi menyandang gelar juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina 1-0 di babak final. Sebagai juara dunia, berapa hadiah yang diterima oleh La Roja dan siapa saja daftar penghargaan individu Piala Dunia 2026? Berikut ulasannya yang kami kutip dari FIFA. Kalau kita melihat yang pertama dulu untuk juara satu adalah Spanyol begitu ya. Yang mana sebelum ke sana kita lihat alokasi dana yang akan mereka tanggung atau mereka akan dapatkan hadiahnya. Kita jelaskan dulu, FIFA ini telah dilaporkan mengelontorkan dana jumbo ini untuk peserta Piala Dunia 2026, total hadiah dan juga distribusi dana yang diberikan pada turnamen ini mencapai sebanyak $871 juta atau setara dengan 14,3 triliun rupiah, asumsi Rp16.500 per dolarnya. Menjadikannya edisi paling mahal sepanjang sejarah. Spanyol juara satu ini mendapatkan hadiah sebesar Rp1 triliun estimasinya, jika menganggap $1 adalah Rp16.500 begitu ya. Dan untuk Argentina juara kedua akan mendapatkan hadiah sebesar Rp650 miliar, kita konversikan ke nilai rupiah begitu ya, untuk juara dua. Untuk juara tiga ada Inggris di situ yang mendapatkan hadiah sebesar kalau kita melihat dari FIFA angkanya Rp585 miliar. Dan juara keempat ini adalah kalau kita tahu adalah Prancis begitu ya, juara keempat mendapatkan hadiah Rp550 miliar. Dan untuk alokasi hadiah ini, jumlah ini meningkat dibandingkan pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan saat itu FIFA hanya memberikan dana persiapan $1.5 juta dan bonus kelolosan sebesar $9 juta untuk setiap tim peserta. Dan juga selain bonus awal, negara peserta juga akan menerima hadiah tambahan berdasarkan dari prestasi di turnamen. Bahkan tim yang finish di posisi 33 hingga 48 tetap memperoleh sebesar $12.5 juta atau setara dengan Rp225 miliar. Kita masuk ke dalam kategori penghargaan individu Piala Dunia 2026 untuk penerima hadiahnya adalah sebagai berikut. Kita lihat untuk yang pertama adalah Golden Ball atau pemain terbaik. Ini diperoleh oleh Rodri dari Spanyol. Rodri jadi otak dari permainan Spanyol begitu ya. Rodri kembali menunjukkan perannya sebagai jantung permainan Spanyol sepanjang Piala Dunia 2026. Gelandang berusia 30 tahun ini tampil sebagai starter dalam seluruh 8 pertandingan La Roja. Meski tidak mencatatkan gol maupun assist, Rodri menjadi sosok sentral dalam mengendalikan tempo permainan melalui akurasi operan dan dominasi penguasaan bola. Kita lihat yang kedua ada Golden Glove atau kiper terbaik yang di tunjuk adalah Unai Simon dari Spanyol juga begitu ya, ukir rekor clean sheet menjaga gawang. Unai Simon dinobatkan sebagai peraih Golden Glove setelah tampil luar biasa sepanjang turnamen. Kiper Atletik klub ini mencatatkan 6 clean sheet terbanyak dalam suatu edisi Piala Dunia. Pada laga final, Simon nyaris tidak mendapatkan ancaman berarti karena Argentina hanya mampu melepaskan 2 tembakan sepanjang 120 menit pertandingan. Kita lihat untuk penghargaan individu berikutnya, ini diperoleh oleh Young Player Award, pemain muda terbaik didapatkan oleh Pau Cubarsí. Pau Cubarsí Spanyol menjadi pemain muda terbaik, bek muda Barcelona. Pau Cubarsí juga mencuri perhatian sepanjang turnamen. Pemain berusia 19 tahun ini juga bermain penuh dalam seluruh pertandingan Piala Dunia 2006, menjadi pilar utama pertahanan Spanyol yang hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen. Ini yang terakhir, yaitu Golden Boot, top skor Kylian Mbappe asal Prancis. Rata-rata ini diboyong oleh Spanyol begitu ya. Dan ini didapatkan oleh Kylian Mbappe 10 gol.

0: Paul, Mbappe rebut Golden Boot. Meski gagal membawa Prancis ke final, Kylian Mbappe tetap pulang dengan penghargaan Golden Boot sebagai pencetak gol terbanyak turnamen. Kapten Prancis ini mengemas 10 gol dan 4 asis, unggul 2 gol atas Lionel Messi yang menutup turnamen dengan 8 gol. Tadi kita lihat ya penghargaan dan juga berapa yang mereka dapatkan untuk juara 1, juara 2, juara 3 hingga ke juara keempat. Dan tentunya setelah memperluas jumlah peserta Piala Dunia 2026 menjadi 48 tim, FIFA kini buka peluang untuk kembali menambah kontestan menjadi 64 negara pada edisi 2030. Perluasan jumlah peserta bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi negara-negara yang selama ini sulit untuk menembus putaran final Piala Dunia, termasuk Indonesia begitu ya. Dan hingga kini FIFA belum mengambil keputusan final mengenai usulan itu. Nah, jika hal itu terrealisasi, apakah peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2030 akan menjadi lebih terbuka dan slot peserta dari Asia otomatis akan bertambah? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Kesit B. Handoyo, pengamat sepak bola. Selamat sore, Bung Kesit.
1: Selamat sore.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Ini baju-baju Argentina kah ini?
1: Ini baju duplikatnya Argentina.
0: Ramin birunya, berarti Anda dukung Argentina kemarin ya?
1: Saya dukung Spanyol.
0: Spanyol, begitu ya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Apa yang Anda lihat dari permainan semalam, permainan di dini hari, apakah memang faktor kebugaran menjadi penentu pemenang?
1: Yang jelas bahwa ada anti-klimaks yang terlihat dari Argentina, sang juara bertahan, yang ternyata begitu ketemu Spanyol mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan menurut saya ini penampilan terburuk dari Argentina sepanjang dia tampil di Piala Dunia 2026 ini. Sebaliknya Spanyol ini seperti roket gitu, dia terus aja meroket, dan penampilan yang paling menurut saya paling ikonik, paling enak dilihat bagaimana kemudian dia mampu menaklukkan juara bertahan adalah pada saat pertandingan final melawan Argentina.
0: Itu jangan gara-gara Argentina dua backnya, dua back utama malah yang cedera.
1: Romero dan juga
0: ini menjadi Ferraris. Faktor kekalahan.
1: Iya. Saya kira kalau dari cederanya pemain belakang, memang Lisandro Martinez sempat mengalami cedera, tapi bukan itu faktor utamanya.
0: Okay.
1: Faktor utamanya adalah ketika Argentina gagal untuk bisa mengembangkan permainan mereka. Seluruh lini ya dikunci habis oleh pemain-pemain Spanyol. Ini yang membuat Argentina kemudian sulit berkembang, sulit untuk bisa menerapkan strateginya. Walaupun mencoba untuk bermain sedikit keras, tapi ternyata tidak diladeni oleh Spanyol yang memang sudah punya pakem tersendiri ya. Mereka tidak pernah tergoda untuk bermain mengikuti kemauan lawan. Mereka tampil dengan dua sentuhan, satu sentuhan, tapi begitu sudah masuk ke dalam sepertiga lapangan akhir dari lawan, mereka menciptakan peluang-peluang yang sangat berbahaya.
0: Berarti drama-drama sejauh ini yang tercipta selama pertandingan ini
1: tidak
0: ada aroma-aroma ininya ya. Berat sebelahnya juga menghiasi.
1: Sebelumnya kan memang
0: berat kemana gitu.
1: Iya, sebelumnya kan memang muncul ya kontroversi-kontroversi, bahkan isu-isu yang menyebutkan Argentina ini anak emasnya FIFA gitu. Tapi di final kemarin tidak ada anak emas. Semuanya sama.
0: Iya.
1: Semuanya sama dan dibuktikan dengan kekuatan masing-masing. Dan Spanyol memperlihatkan itu.
0: Baik, ini juga kalau saya presentasi tadi ya, ada kapten Spanyol Rodri meraih penghargaan pemain terbaik. Seperti apa sosok jenderal lini tengah Spanyol ini yang lihat?
1: Rodri ini pemain yang sangat berpengaruh ya. Dia gelandang yang pandai, bukan saja sebagai tembok pertama dari Spanyol pada saat tim lawan melakukan tekanan, tapi dia juga jenderal lapangan. Dia pemain yang begitu aktif ya, melakukan serangan kemudian juga bertahan sama baiknya. Ya, visi bermainnya juga sangat baik ya. Pengalamannya juga sangat luar biasa bersama Manchester City. Kita tahu bagaimana Rodri juga ikut membawa City meraih juara Liga Primer. Dan Rodri adalah sosok penting ya. Rodri adalah sosok yang selama ini menjadi anchor bagi Spanyol. Dan kita lihat
0: gitu ya.
1: Iya. Jangkar, dan kita lihat bagaimana peran yang diperlihatkan. Jadi wajar kalau dia kemudian tampil sebagai pemain terbaik di Piala Dunia.
0: Ada nama berikutnya juga mendapatkan penghargaan kiper terbaik untuk Unai Simon. Apakah layak karena kuatnya pertahanan Spanyol karena permainan kolektif mereka ini?
1: Hanya satu gol. Yang bersarang di gawang
0: Unai
1: Simon ya pada saat menghadapi Belgia ketika itu. Spanyol unggul dengan 2-1 dan itu satu-satunya gol yang bersarang di gawang Spanyol. Jadi kita bisa melihat bagaimana kekuatan di lini pertahanan Spanyol dan juga tentunya Unai Simon sebagai penjaga gawang yang menjadi pilihan utama dari Luis de la Fuente untuk tampil di bawah Mister Spanyol.
0: Oke, Bung Gesit, kan di final Messi gagal mencetak gol.
1: Iya.
0: Hal itu membuat Kylian Mbappe meraih sepatu emas. Analisa Anda.
1: Iya, sebenarnya ada kesempatan ya bagi Messi untuk menyamai lah setidaknya torehan gol yang dibuat oleh Mbappe, 10 gol, sementara Messi mentok di 8.
0: Okay.
1: Tapi ternyata dalam pertandingan final, dia benar-benar mati kutu. Tidak ada shoot on goal, tidak ada shoot on target. Ya, ini yang betul-betul di luar dugaan gitu. Ya, memang bukan hanya Messi, tapi Argentina secara keseluruhan memang gagal untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Kalau kita lihat statistiknya misalnya, shoot on goalnya atau total shoot ya dari Spanyol itu kan 20, sementara Argentina cuma 3. Ya, kemudian passingnya 800 lebih itu milik Spanyol. Argentina hanya separuhnya, sekitar 450-an.
0: Yeah.
1: Jadi memang terlihat sekali bagaimana dominasi dari Spanyol. Nggak heran kalau kemudian mereka mampu ya mengunci bukan saja Messi, tapi juga mematikan pergerakan rekan-rekan Messi sebagai supplier ke Messi. Ini yang berhasil dijalankan oleh
0: 2026,
1: Spanyol.
0: Piala Dunia sudah berakhir, kita menatap Piala Dunia 2030. Bung Gesit, akan diikuti 64 negara, ini masih belum final keputusan dari FIFA. Apa dampaknya dengan penambahan jumlah peserta dan apakah ada mencium ego elektoral dalam keputusan itu?
1: Iya, 64 negara ini banyak juga ya. 48 nya sudah
0: lebih dari sebulan,
1: sudah begitu banyak, betul.
0: Langsung.
1: Ya, ini masih proposal ya, masih proposal yang akan coba dimunculkan oleh FIFA. Apakah kemudian nanti betul-betul terwujud di tahun 2030? Tapi kalaupun misalnya betul-betul 64 peserta, maka kesempatan bagi negara-negara yang termasuk Indonesia. Yang sulit untuk bisa menembus Piala Dunia, maka kesempatannya semakin terbuka. Sebenarnya dengan 48 aja, kalau kita bicara Indonesia, kesempatan itu sangat besar bagi Indonesia. Kita mampu lolos sampai round 4 ya, round 3 ya.
0: Round 3.
1: Sampai akhirnya kita tidak bisa lolos karena kita gagal untuk bisa bersaing dengan Irak ketika itu.
0: Apakah kegagalan itu akan terbantahkan dengan kehadiran ada Luke Anthony Vickery begitu yang bergabung menjadi warga negara Indonesia? Kita akan lihatkan ke pemirsa di rumah dan ke Anda paket soal profiling dari Luke Anthony Vickery di layar berikut ini di Plasma. Kita akan putarkan siapa sebenarnya Luke Anthony Vickery ini.
2: Tunduk
3: dan setia
2: kepada
3: Negara Kesatuan
2: Republik Indonesia.
4: Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas resmi mengambil sumpah WNI pesepak bola asal Hawaii, USA, Luke Anthony Vickery di KJRI Sydney, Australia pada Kamis 16 Juli 2026. Luke Vickery disumpah menjadi WNI setelah melalui prosedur tahapan panjang. Sebelumnya, Luke Vickery diusulkan PSSI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjadi WNI pada awal 2026. Setelah melalui seleksi administrasi dan kajian, tim pemeriksa peneliti pemberian kewarganegaraan TP3K lintas kementerian, Luke dinilai layak untuk diberi kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, proses rekomendasi di DPR diperoleh pada 17 Juni 2026 dan diusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai WNI. Luke adalah pesepak bola kelahiran Kailua, Honolulu, Hawaii dan saat ini berusia 19 tahun. Adapun garis keturunan sebagai WNI, Luke Vickery memiliki nenek dari garis keturunan ibu yang lahir di Medan pada 3 Desember 1937. Sebagai pesepak bola profesional, saat ini Luke Vickery bermain untuk kesebelasan MacArthur Sydney yang berlaga di Liga Australia. Sebelum bermain di MacArthur, Luke Vickery sempat bermain untuk Western United Liga A Australia. Dalam pesan sumpah naturalisasi, Menteri Hukum berharap Luke Vickery bisa berjuang untuk mewujudkan Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Luke juga menanggapi antusias proses naturalisasi dirinya menjadi WNI dan siap berjuang untuk merah putih.
0: Baik, proses naturalisasi, tapi yang disarankan oleh Kemenpora bukan naturalisasi, diaspora begitu, penugasan.
1: Iya, penugasan.
0: Komentar Anda soal...
1: Iya, apapun namanya ya, yang jelas ada tambahan amunisi baru di tim nasional Indonesia dengan hadirnya Luke Vickery, pemain yang berusia 20 tahun, pemain sayap. Sebenarnya ada tiga negara yang bisa dia bela ya. ada Amerika Serikat, tempat dia lahir, kemudian juga Australia dan Indonesia. Tapi ternyata dia memilih Indonesia, walaupun sebelumnya dia pernah membela U19 ya, Under-19 Australia, bahkan pernah tampil juga di kejuaraan ASEAN, AFF tahun 2024. Jadi ya ini merupakan kabar baik ya, dalam upaya PSSI, saya katakan seperti itulah, yang bertanggung jawab untuk menyiapkan tim nasional, mewujudkan keinginan untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Ini adalah sebuah proses cukup panjang yang akan dijalani oleh Indonesia. Karenanya gak heran juga kalau bukan Luffy Curry aja, ada Matthew Baker, kemudian juga ada Mitchell Baker yang juga dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Pemain-pemain muda ini aset ya. Tinggal bagaimana kemudian saya kira PSSI menjalankan programnya ya. Harus serius, saya kira nggak boleh setengah-setengah lagi. Bagaimana kemudian mewujudkan keinginan, harapan masyarakat Indonesia setelah dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 masyarakat kecewa karena timnas Indonesia gagal lolos ya untuk pertama kalinya. Tapi terlepas dari itu, saya kira persiapan harus dilakukan seserius mungkin.
0: Oke, kita punya pengalaman ya, Bung Kesit, bertanding dengan melawan seperti Jepang gitu ya, Australia, Arab Saudi, Irak, yang dinilai sangat berharga untuk membangun mental dan juga kualitas tim Indonesia.
1: Saya kira bertemu dengan atau bertanding dengan negara-negara yang secara peringkat di atas Indonesia itu sangat memberikan keuntungan, sangat positif ya. Pertama apa, para pemain timnas itu bisa mendapatkan tekanan yang jauh lebih tinggi lagi. Bisa mendapatkan suasana ketika bertemu dengan tim yang pengalamannya jauh lebih bagus dibandingkan dengan pemain-pemain Indonesia. Ini pelajaran yang sangat berharga ya. Ketika Indonesia menghadirkan Argentina ya beberapa waktu lalu, itu juga kan sangat positif untuk kematangan pemain-pemain Indonesia, paling tidak secara pengalaman individu-individu itu bisa mendapatkan, termasuk juga ketika kita bertanding di kualifikasi
0: terakhir Asia. Nih, durasi kita makin singkat karena lumayan seru kalau membahas soal Indonesia untuk ke 2030. Apa harapan Anda dari Indonesia untuk menatap 2030, Bung Kesit?
1: Iya, selain persiapan yang serius, saya kira 2030 saatnya kita menatap untuk bisa melangkah lebih jauh lagi dibandingkan dengan 2026. Harapannya tadi Indonesia untuk pertama kalinya bisa lolos di Piala Dunia 2030.
0: Mari kita aminkan 280 juta penduduk Indonesia.
1: Amin.
0: Saat ini ya. Amin. Amin. Terima kasih untuk waktu Anda, Kesit Behanoyo, pengamat sepak bola bersama Newsroom di edisi Piala Dunia 2026 dan menatap 2030 untuk Piala Dunia Indonesia nanti bagaimana kedepannya. Terima kasih. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Dan informasi berikutnya, pertempuran yang kembali memanas antara AS dan Iran mengganggu perjalanan di Teluk kembali merembet ke dunia penerbangan. Informasi selengkapnya di Rusia, tetaplah bersama kami.

0: Ke informasi selanjutnya, setelah sempat menghentikan serangan Amerika Serikat kembali gempur Iran sebagai aksi balas dendam atas kematian dua prajuritnya karena serangan Iran.
1: Suara sirene peringatan menggema di berbagai kawasan di ibu kota Yordania, Amman, saat militer Yordania mengumumkan berhasil mencegat tiga rudal balistik Iran. Satu rudal lainnya disebut jatuh di wilayah terpencil. Warga diminta waspada menyusul ancaman serangan rudal yang mengarah ke kawasan tersebut. Di tengah situasi itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Amman mengatakan bandara dan pelabuhan Aqaba dievakuasi karena adanya ancaman serangan. Namun pemerintah Yordania membantah informasi tersebut dan menegaskan Bandara Internasional King Hussein serta pelabuhan Aqaba tetap beroperasi normal. Militer Iran juga merilis rekaman peluncuran drone dan rudal yang diklaim menargetkan dua pangkalan militer Amerika di Kuwait, yaitu pangkalan udara Ali Al-Salem dan Camp Udairi. Teheran menyebut serangan itu sebagai bagian dari operasi Thunderbolt dan merupakan balasan atas serangan berulang Amerika terhadap wilayah Iran. Namun, militer Kuwait menyatakan sistem pertahanan udara berhasil mencegat sejumlah rudal dan drone yang memasuki wilayah udara negara itu. Sementara Amerika Serikat belum memberikan tanggapan atas klaim Iran mengenai serangan di pangkalan Teksu. Sementara itu, Amerika Serikat belum memberikan tanggapan atas klaim Iran mengenai serangan ke pangkalannya di Kuwait. Serangan-serangan Iran pada negara sekutu Amerika Serikat membuat AS menyiagakan kembali pesawat tempur F-35B di atas kapal USS Boxer, kapal utama yang beroperasi bersama unit ekspedisi marinir ke-11. Rekaman ini dirilis setelah pasukan Amerika melancarkan serangan baru ke sasaran di Iran sebagai balasan atas serangan rudal dan drone di Yordania yang menewaskan dua personel militer Amerika. Menurut CENTCOM, serangan tersebut ditujukan untuk menghukum pasukan Garda Revolusi Iran yang dituduh bertanggung jawab atas serangan itu. Sementara Iran juga mengalami kerusakan infrastruktur sejak diserang Amerika Serikat bertubi-tubi sejak 8 hari lalu. Jembatan dan terowongan di Provinsi Hormozgan rusak parah di bombardir pasukan AS. Video yang dirilis Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pekan lalu memperlihatkan kerusakan di Jalan Rodan Bandar Abbas, Provinsi Hormozgan, Iran Selatan. Menurut kantor berita Tasnim, pesawat tempur Amerika menargetkan dua jembatan di Jalan Tol Bandar Abbas Rodan sehingga merusak badan jalan dan menyebabkan sejumlah warga tewas serta lainnya terluka. Sehari sebelumnya, Tasnim juga melaporkan 6 jembatan di wilayah Bandar Khamir di provinsi yang sama menjadi sasaran serangan. Sedikitnya 7 orang dilaporkan tewas. Pemerintah Iran menyebutkan korban jiwa dalam serangan Amerika Serikat telah menewaskan lebih dari 50 orang dan melukai lebih dari 500 orang. Sementara itu, meski Donald Trump berkali-kali menyebutkan dirinya terbuka untuk melakukan perundingan dengan Iran, namun Iran menegaskan pembicaraan dengan Amerika Serikat kini ditangguhkan. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Qasem Gharibabadi, menyebutkan prioritas Iran adalah mempertahankan negara, bukan melanjutkan perundingan.
0: Pemirsa, pertempuran yang kembali memanas antara AS dan Iran mengganggu perjalanan di Teluk kembali merembet ke dunia penerbangan. Maskapai penerbangan ramai-ramai membatalkan penerbangan ke Kuwait dan Arab Saudi. Mengutip dari laman detik.com yang bersumber dari The National, pada hari Minggu 19 Juli 2026, maskapai Emirates membatalkan 8 penerbangan antara Dubai dan Kuwait pada hari Minggu, sementara Etihad Airways membatalkan layanannya antara Abu Dhabi dan juga Kuwait pada tanggal 19 dan 20 Juli. Penerbangan Air Arabia juga terpengaruh dengan penerbangan dari Abu Dhabi dan Sharjah dibatalkan atau ditunda. Fly Dubai telah membatalkan layanan antara Dubai dan Aba di Arab Saudi. Ketegangan antara Washington dan Teheran kembali meningkat pada 7 Juli. Kedua negara saling menuduh telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang akhirnya runtuh di tengah meningkatnya serangan di berbagai wilayah Iran dan kawasan Teluk.
1: Amerika melancarkan serangan baru ke sasaran di Iran sebagai balasan.
0: Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memicu kekhawatiran dunia penerbangan. Dampaknya kini mulai terasa di sektor penerbangan dengan sejumlah maskapai membatalkan penerbangan menuju Arab Saudi dan Kuwait sebagai langkah antisipasi terhadap resiko keamanan dan kawasan Timur Tengah. Lantas seberapa besar dampak konflik ini terhadap keselamatan penerbangan sipil dan juga mobilitas masyarakat termasuk jemaah umroh serta pekerja migran Indonesia? Kita akan membahasnya dari sudut pandang pengamat. Sudah bersama kami dari luar studio dengan Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia dan juga pengamat penerbangan, Cepi Hakim. Selamat sore Pak Cepi, apa kabar Anda? Assalamualaikum.
2: Selamat sore Rano.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak di tengah kesibukan. Langsung saja, Anda melihat seberapa besar eskalasi konflik Timur Tengah memengaruhi keselamatan penerbangan sipil, Pak, khususnya rute menuju Arab Saudi dan juga Kuwait, Pak Cepi?
2: Ya, ini karena Piala Dunia sudah selesai, mulai lagi sekarang di Timur Tengah. Jadi, sistem transportasi global itu dikoordinasi oleh International Civil Aviation Organization. Ya. Setiap negara diperintahkan atau diwajibkan untuk mendirikan atau membangun otoritas penerbangan nasional. Ya. Otoritas penerbangan nasional yang bertanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan global. Nah, otoritas penerbangan nasional setiap negara itu pasti akan mengevaluasi semua hal yang berhubungan dengan keselamatan penerbangan, termasuk apabila terjadi konflik seperti ini. Ya. Apabila evaluasi itu kemudian sampai kepada kesimpulan membahayakan keselamatan penerbangan, mereka mengeluarkan pengumuman yang namanya NOTAM, Notice to Airmen, yang dipublikasi ke seluruh dunia. Ya. Yang dipublikasi atas

0: apa namanya, peraturannya seperti itu. Secara umum, gambaran besar dari manajemen pengelolaan keselamatan penerbangan global itu diatur sedemikian rupa sehingga memang tujuannya adalah terutama sekali keselamatan penerbangan internasional.
1: Oke. Artinya ada kalau saya ibaratkan, Pak, let's say ada plan A, ada plan B begitu ya. Plan A-nya membatalkan penerbangan, ada upaya lain yang bisa dilakukan seperti mengalihkan jalur, Pak, rerouting. Ini apakah bisa diambil plan B ini, Pak Cepi?
0: Ya, tergantung kepada rute yang ditempuh ya. Apabila rute yang ditempuh itu menuju ke tempat yang memang berbahaya sekali, ya, dia pasti membatalkan. Tetapi apabila rute itu menempuh tujuannya ke tempat yang tidak di tempat terjadinya konflik itu, mungkin dia harus mengalihkan rute penerbangannya.
1: Oke.
0: Jadi ada beberapa opsi tergantung pada rute penerbangan masing-masing maskapai penerbangan.
1: Sejauh mana Anda lihat Indonesia mengantisipasi hal serupa, Pak, dalam penerbangan? Karena kita kalau melihat jumlah jemaah umroh kita juga banyak ya, yang berkunjung ke Arab Saudi, termasuk pekerja migran di kawasan Timur Tengah,
0: ya,
1: Pak.
0: Ya. Tentu saja tidak hanya Indonesia, semua negara yang mempunyai rute untuk memfasilitasi umroh, haji, dan sebagainya, yang destinasinya adalah di tempat-tempat yang memang berisiko terhadap keselamatan penerbangan, pasti akan mengevaluasi setiap saat. Dan komunikasi di antara otoritas penerbangan nasional setiap negara itu terselenggara dengan baik di bawah koordinasi ICAO, di bawah koordinasi International Civil Aviation Organization. Karena rute penerbangan global, rute penerbangan lokal, dan rute penerbangan global itu dikelola di bawah koordinasi ICAO. Sehingga mereka akan saling berhubungan, akan saling memberikan informasi, akan saling memperingatkan masing-masing, dan itu tentu saja akan berdampak pada maskapai penerbangan yang bersangkutan dalam menyusun rencana penerbangan. Apakah itu umroh, haji, atau apapun namanya, yang destinasinya berisiko terhadap keselamatan penerbangan.
1: Pak Cepi, apakah ada gambaran ke kami, Pak? Apakah ada indikator yang biasanya menjadi acuan maskapai untuk kembali membuka rute yang sempat dibatalkan?
0: Acuannya jelas, notem. Ya, notem. Misalnya sekarang negara, katakanlah negara yang bersangkut paut itu Arab Saudi dan Kuwait misalnya. Itu Arab Saudi dan Kuwait pasti dia mengeluarkan notem. Kewajiban otoritas penerbangan Arab Saudi dan Kuwait mengeluarkan notem, memberikan peringatan, jangan ke sini dulu ya, atau kalau mau terbang ke sini lewat sini ya, begini. Mereka mengumumkan itu dan itu 24 jam di-upgrade ya, di-update. Sehingga maskapai-maskapai penerbangan yang berkaitan dengan rute penerbangan ke Arab Saudi dan Kuwait itu pasti juga akan mengikuti perkembangan dari notem itu. Notem itu ada validitinya, ada masa berlakunya. Tentu saja masa berlaku itu tergantung kepada dinamika yang terjadi di lapangan. Dinamika yang terjadi di lapangan itu tentu saja dievaluasi oleh masing-masing otoritas penerbangan nasional negara yang bersangkutan.
1: Oke, Pak, Pak Cepi, jika penerbangan dialihkan ke jalur yang lebih aman, apakah konsekuensinya terhadap durasi penerbangan, konsumsi bahan bakar, dan juga biaya operasional maskapai akan membengkak?
0: Ya. Itu betul. Jadi dampaknya memang sangat besar ya. Begitu ada notem, itu akan banyak hal yang terdampak ya. Pasti ada yang penerbangan yang dibatalkan atau ditunda dan lain sebagainya. Kemudian rencana penerbangan pun akan berubah, akan menghindari tempat-tempat yang berbahaya. Dan itu berarti waktu tempuh atau jarak menjadi lebih jauh, sehingga operating cost menjadi lebih tinggi dan lain sebagainya. Dampaknya sangat besar dan dampak itu sangat bergulir dari tidak hanya operasi penerbangan satu rute saja, tetapi rute penerbangan yang lain. Karena rute penerbangan itu seperti networking ya, seperti jejaring. Kalau satu jejaring itu terganggu, maka jejaring lainnya juga akan terganggu. Misalnya dari Jakarta ke Arab Saudi. Kalau dari Jakarta ke Arab Saudi itu terganggu, pasti rute-rute yang berhubungan dengan transit Arab Saudi ke destinasi yang lebih lanjut pasti terganggu. Dan itu bergulir terus.
1: Baik, ada potensi konflik akan berjalan.

0: lama nih Pak, tentu ada implikasi berikutnya harga tiket ke Timur Tengah akan mahal. Ini sepakat dengan analisa ini Pak?
1: Salah satu diantaranya tiket akan naik harganya. Okay. Itu salah satu, ya. Salah satu. Karena dampak dari wilayah penerbangan yang sudah standar kemudian harus berubah, itu pasti membuat operating cost menjadi lebih tinggi.
0: Baik. Terakhir Pak, apakah ada himbauan khusus dari Anda selaku Ketua Umum Pusat Studi Air Power begitu ya Pak ya, kepada para jemaah umroh yang akan berangkat? Kapan mungkin perkiraannya yang dirasa aman untuk terbang melihat situasi yang masih belum menentu Pak di Timur Tengah?
1: Saya kira hanya satu saatnya untuk mendengarkan pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh maskapai dan oleh otoritas penerbangan nasional, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau Kementerian Perhubungan.
0: Oke.
1: Sehingga rencana-rencana perjalanan itu bisa menyesuaikan. Oh, ada perubahan begini, oh ada ditunda begini dan begitu.
0: Oke. Baik, bolanya ada di pemerintah begitu ya, Dirjen Perhubungan Udara untuk menetapkan status aman atau tidaknya terbang ke Timur Tengah. Terima kasih untuk insight-nya pada sore ini Bapak Cepi Hakim, Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia dan juga pengamat penerbangan bersama Newsroom. Assalamualaikum.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat Pak. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Elvira Hairunisa. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi. Mereka berlari melewati pagar pembatas dermaga. Sejumlah penumpang juga protes karena pemeriksaan tiket dilakukan berulang hingga ada tiket yang hilang. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Elvira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia News. Alat berat ekskavator yang digunakan untuk normalisasi dan pemasangan turap tercebur dan terjebak di aliran Kali Cakung Lama, Cilincing, Jakarta Utara. Warga mengaku resah karena insiden serupa telah terjadi 3 kali. Akibatnya pekerjaan normalisasi terhambat dan aktivitas warga terganggu. Peristiwa ini terjadi pada Minggu malam saat alat berat digunakan untuk pekerjaan normalisasi dan pemasangan turap. Eskavator diduga merosot saat hendak naik ke atas tongkang. Posisinya kini miring dengan sebagian badan dan mesin terendam air. Warga berharap eskavator segera dievakuasi karena menutup akses jalan dan menghambat pekerjaan. Proyek normalisasi yang ditargetkan selesai tahun 2027 ini diharapkan dapat mencegah banjir di permukiman sekitar.
3: Nggak tahu, Pak.
4: Ini udah terendam air semalam itu, Pak. Sekarang airnya di surat tuh, itu terendam air tuh.
3: Berarti
4: kalau ini terlalu lama ya, apa namanya cara kerjanya ini. Jadi yang kalau ujung sana itu lah jalan-jalan nggak lancar. Kalau yang sebelahnya itu nggak lancar, RP1 itu nggak lancar. Kalau masang surapnya udah bagus itu ini cepat.
3: Terjebak.
4: Yang kemarin di sana 3 kali ya, di sana 2 kali ya, yang kecemplung kali ya. Begoknya kecemplung kali ya. 3 kali, tiga kali ini.
3: 3 kali sama ini Pak ya?
4: Tiga kali sama ini kecemplung kemarin juga. Lebih bisa jangan terlalu lama, dipercepat jadi supaya warga nanti jalannya lancar.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi. Mereka berlari melewati pagar pembatas dermaga. Sejumlah penumpang juga protes karena pemeriksaan tiket dilakukan berulang hingga ada tiket yang hilang.
5: Ratusan penumpang berebut menaiki kapal feri antar pulau di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi. Mereka ingin segera pulang ke Madura, usai mengikuti haul masyayikh di alun-alun kota Situbondo minggu kemarin. Meski kapal baru sandar, para penumpang langsung berlari menuju dermaga. Petugas sempat kewalahan, namun akhirnya memastikan seluruh penumpang telah memiliki tiket. Sejumlah penumpang tujuan Pulau Kangean sempat protes karena tiket mereka diperiksa berulang kali. Pemeriksaan ini juga menyebabkan penumpukan penumpang di pintu masuk kapal.
6: Tiket kertas satunya tadi dikasih itu.
7: Ini berapa kali?
6: Cuma mau diambil ke sana. Oh. Ini tidak dikasih karcis ini.
7: Sudah berapa kali pengecekan karcisnya tadi? Dua kali.
6: Satu kali.
7: Di sana. Sini dicek lagi.
6: Ya.
7: Jadi ribet nggak seperti ini, Bu?
5: ASDP menyiapkan 3 kapal untuk melayani penumpang tujuan Pulau Raas, Sapudi, dan Kangea. Masing-masing kapal mengangkut sekitar 200 penumpang.
8: Di lonjakan ini akibat dari ada acara istiqolana di Bodo, tapi alhamdulillah berjalan lancar, bisa teratasi semua, mudah-mudahan lancar sampai tujuan. Untuk yang Kangean ini sekitar 500, dan sedangkan yang untuk yang tadi, yang Keraas, sekitar 400.
5: Membludaknya penumpang juga sempat membuat akses dermaga tersendat karena terhalang truk angkutan barang. Petugas kemudian mendahulukan penumpang, sedangkan kendaraan barang masuk secara bertahap. Lebih dari 1.500 jemaah dari berbagai pulau di Madura mengikuti haul tersebut. Mereka dilayani melalui 2 trip pelayaran dan pelabuhan jangkar. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.
2: Upaya pencarian korban tenggelamnya kapal motor atau KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan kembali membuahkan hasil. Pada hari kelima pencarian, Minggu 19 Juli 2026, 2 korban kembali ditemukan dalam keadaan selamat setelah tim SAR gabungan memperluas area pencarian. 2 korban berhasil ditemukan yaitu Nurmiati dan Jasmal. Keduanya terlihat lemas saat ditemukan terdampar di perairan sekitar Pulau Balaloho, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, setelah kapal motor Bari Bariano 5 yang sedang melintas menangkap keberadaan mereka. Berdasarkan verifikasi data Basarnas, total penumpang dan awak kapal motor Nurul Salsa sebanyak 78 orang. Hingga saat ini 59 orang dinyatakan selamat, 1 orang meninggal dunia, dan 18 orang lainnya masih dalam pencarian. Pencarian korban kapal motor Nurul Salsa masih terus dilakukan tim SAR gabungan dengan menyisir sejumlah area yang diduga menjadi lokasi keberadaan korban. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung melalui Zoom dengan Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantyo. Pak Yudi, selamat sore. Pak Yudi, selamat sore. Pak Yudi, selamat sore. Bisa mendengar suara saya di studio? Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi. Kami akan terus berupaya untuk menghubungi Laksma TNI Yudi Bramantyo, Direktur Operasi Basarnas, untuk memantau bagaimana pencarian korban yang dilakukan hari ini. Saya sapa kembali. Pak Yudi, selamat sore.
9: Selamat sore Mbak.
2: Baik,
9: Pak. Tim Op Basarnas, bagaimana?
2: Baik, Pak Yudi, bagaimana perkembangan terbaru operasi pencarian korban kapal motor Nurul Salsa hingga saat ini, Pak?
9: Ya, baik. Jadi perlu saya sampaikan, sampai dengan hari ini, hari ke-6, kita tetap melaksanakan operasi dengan melibatkan hampir 9 kapal, yaitu KR dari Kodairal 6, TNI Angkatan Laut, KRI Marlin, kemudian dari Koarmada 2 ada KRI Hiu 634, kemudian juga dari kantor-kantor SAR. Kantor SAR Makassar itu kita kerahkan KN SAR Kamajaya, kemudian ada dari kantor SAR Kendari, KN SAR Pacitan, kemudian juga dari Maumere, KN SAR Punta Dewa, kemudian juga kita melibatkan unsur RIT dari kantor SAR Mataram, kemudian juga dari potensi ada KM Harapan Kita, kemudian kapal Mato Angin, dan KM Baria-Baria yang kemarin berhasil menemukan 2 korban terdampar di Pulau Balaloho. Di samping itu juga hari ini kita terdukung 1 pesawat Boeing Intai Patmar 737 dari Lanut Hasanuddin TNI Angkatan Udara, kemudian juga standby 1 heli Karakal di Lanut Hasanuddin. Kemudian pada hari ke-6 ini operasi kita lebarkan, itu hampir luas pencarian hampir 1.980 nautical mile yang kita bagi menjadi 5 sektor pencarian, yang masing-masing sektor kurang lebih luasannya hampir 396 nautical mile, dibagi atau disisir oleh beberapa kapal yang saya sebutkan tadi. Demikian, Mbak.
2: Baik, Pak Yudi, sejauh ini berapa orang yang masih dinyatakan hilang setelah kemarin ada 2 orang yang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat?
9: Baik, berdasarkan data yang kita terima, termasuk laporan dari para keluarga korban, dari 78 itu 59 itu kita nyatakan selamat, kemudian satu kita temukan meninggal, dan masih dalam pencarian ini 18 orang, Mbak. Demikian.
2: Baik, 18 orang, kita berharap semuanya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Tadi Anda sudah menyampaikan banyak tim yang sudah dikerahkan. Sejauh ini tantangan ataupun kendala di lapangan seperti apa, Pak Yudi?
9: Ya, mungkin salah satu kendala yang kita tahu bersama masalah alam ya, cuaca. Karena mungkin beberapa kapal juga menyampaikan dari tengah menginfokan bahwa mungkin ombak cukup besar, angin juga cukup kuat, hampir di atas 2,5 sampai 3 meter di lepasan itu. Makanya mungkin kita juga melibatkan beberapa unsur SAR yang berada di Nusa Tenggara, khususnya itu Mataram, kemudian juga Maumere, karena prediksi kita sampai dengan hari ini, hari ke-6 ini, ada kemungkinan korban jika terbawa arus itu larinya ke arah barat daya. Mm-hmm. Ya, hampir ke wilayah Nusa Tenggara, demikian.
2: Baik. Pak Yudi, sesuai prosedur operasi SAR, berapa lama kemudian proses pencarian ini akan berlangsung?
9: Baik, sesuai dengan prosedur, pelaksanaan operasinya akan kita laksanakan sampai 7 hari, mungkin besok. Kemudian nanti akan kita evaluasi, khususnya juga terhadap seluruh unsur-unsur yang terlibat, termasuk juga dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, jika memang nanti ada termasuk keluarga korban dalam hal ini ya, jika memang nanti perlu penambahan, mungkin kita akan menambah 3 hari ke depan. Demikian, Mbak.
2: Baik, harapannya semua operasi bisa berjalan dengan lancar dan 18 orang yang dinyatakan hilang bisa ditemukan dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih Laksma TNI Yudi Pramantyo, Direktur Operasi Basarnas. Selamat sore, Pak.
9: Selamat sore, terima kasih. Selamat sore semuanya.
2: Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menahan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi fasilitas pembiayaan pengadaan batubara PT PLN Batubara periode 2019 hingga 2020. Kasus ini diduga merugikan negara 38,9 miliar rupiah. Penyidik masih menelusuri aliran dana dan membuka peluang menetapkan tersangka baru. Korps Tipidkor Polri menahan 2 tersangka selaku investment manager PT Perusahaan Pengelola Aset dan FSN Kepala Divisi Operasional PT Bintan Abadi Sambungan. Penyidik menduga terjadi penyimpangan dalam skema pembiayaan invoice financing dengan total dana 607,31 miliar rupiah yang dicairkan dalam 8 tahap. Modusnya dugaan pelanggaran due diligence, manipulasi dokumen, dan penggunaan jaminan fiktif. Berdasarkan audit BPK, kerugian negara diperkirakan 38,9 miliar rupiah. Penyidik juga menyita aset senilai 14,4 miliar rupiah.
10: Tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan invoice financing oleh PT Perusahaan Pengelola Aset Persero, berarti BUMN ya, kepada PT Bintang Abadi Sampurna dalam proyek pengadaan batu bara untuk PT PLN Batubara pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Saudara-saudara sekalian, setelah melalui rangkaian proses penyidikan yang komprehensif serta koordinasi intensif dengan Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara terkait perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21, sehingga penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka sebagai bagian dari proses penegakan hukum sebelum pelimpahan tahap 2 kepada kejaksaan. Dalam perkara ini, Korlantas Depok Polri, para penyidik, telah melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka, yaitu yang pertama saudara IP, selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset Persero, dan yang kedua adalah saudara FSN, selaku Kepala Divisi Operasional PT Bintang Abri Sempurna.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
11: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
11: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Sebagai langkah untuk mempermudah akses dan keterjangkauan stok pangan, Kementerian Koordinasi Bidang Pangan bersama ID Food meluncurkan program Warung Pangan di pasar tradisional. Tercatat sebanyak 640 toko sembako dan UMKM sudah menjadi mitra dari Warung Pangan ini.
13: Senin pagi 20 Juli 2026, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hani Faisal, meninjau langsung belasan toko sembako dan UMKM yang menjadi mitra warung pangan di kawasan Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Hingga kini, terdapat sebanyak 640 mitra serta 32 stok points Jabodetabek yang menjadi titik layanan distribusi produk pangan berkualitas. Kehadiran warung pangan di pasar tradisional dinilai mampu membantu menjaga stabilitas dari intervensi harga dan mempermudah akses serta keterjangkauan stok pangan. Hanif menyebut jika hingga tahun 2024 kerap merugi, pada tahun 2025 ID Food mulai mencatatkan rapor baik berupa keuntungan bersih di angka 1,2 miliar rupiah.
14: Jadi sebelumnya mulai negatifnya turun-turun sampai di 2024, kemudian ada keuntungan yang relatif bagus dan ini menandakan bahwa ID Food menjalankan dua fungsi utama sebagai stabilitas harga dan kemudian sebagai bisnis perdagangan yang dimandatkan kepadanya. Kita kemudian dengan adanya ini, maka sebenarnya kita tidak perlu lagi membuat tenda-tenda lagi, melakukan operasi pasar yang masif kalau kita memanfaatkan pasar yang ada. Kita kadang-kadang agak gegabah pada saat harganya kemudian fluktuasi, kita menggelar pasar murah, padahal pasarnya sudah ada. Nah inilah sebenarnya kita menggunakan jalur yang semestinya sudah ada. Memang permasalahan utama di ketersediaan kita adalah pada masalah keterjangkauan atau logistik itu sendiri.
13: Bagi Udin, pedagang sembako dan UMKM di Pasar Tebet Timur sejak 10 tahun terakhir, kemitraannya dengan warung pangan mulai hari ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan stok dagangannya dapat terus terpenuhi sehingga mampu menarik lebih banyak pelanggan.
15: Mitra tuh mungkin ya, satu kalau belanja lewat aplikasi, diantar bisa, ya pokoknya begitulah kemudahannya.
16: Ada produk-produk yang jauh lebih murah nggak Mas?
15: Produksi di bawah pasaran, ya ada beras, minyak, gula, adanya itu kayaknya sementara.
16: Oke. Nah yang diharapkan setelah gabung jadi mitra apa Mas?
15: Diharapkan kalau mitra ya itu pasokannya lebih gampang, produknya semakin banyak.
13: ID Food berkomitmen akan berupaya untuk terus menggandeng para mitra, utamanya di pasar-pasar tradisional sebagai langkah menjaga harga pangan tetap stabil. Seluruh mitra yang tersebar akan diberikan harga minimum, bahkan di bawah harga pasaran, namun mereka harus menjual batas maksimum di harga eceran tertinggi. Ketika gejolak tinggi terjadi di waktu-waktu puncak, Para mitra tidak diperkenankan untuk menaikkan harga, namun justru bertugas menjaga daya beli masyarakat sebab pasokan stok dijanjikan aman dan terjamin.
17: Lalu dengan adanya KDMP kita juga berkolaborasi, kita sebagai bisa juga sebagai agregator untuk ada sumber-sumber di desa-desa tertentu yang sesuai dengan kondisinya, sehingga kita bisa olah. Fokus kita adalah untuk memindahkan komoditas-komoditas tertentu yang dulunya nggak terlalu bisa dikembangkan, kita akan kembangkan untuk pasar lain. Begitu dengan sebaliknya, kita perpindah-pindahan. Misalnya ada terjadi gejolak tinggi, dia nggak boleh naikin, karena dari kita harganya udah cukup murah. Kira-kira nanti itu yang akan dirasakan sama masyarakat. Ketersediaan dan stabilisasi harga.
13: Berdasarkan data dari ID Food, ke depan terdapat 27 ribu warung pangan se-Indonesia yang terus dicoba diintervensi pemerintah sebagai salah satu instrumen stabilisator harga. Fungsi infrastruktur KDKMP juga akan diperkuat agar tidak kemudian berbenturan dengan model bisnis yang sudah berjalan. Mitra warung pangan juga akan dibina dan dievaluasi agar mampu menjadi agregator dari permasalahan dagang di tempatnya masing-masing. Marissa Radia, Warsa, Jakarta.
2: Peru bagian tengah dilanda gempa bumi bermagnitudo 5,6 pada Sabtu malam waktu setempat. Akibatnya 6 orang tewas, 21 orang terluka, serta 48 rumah hancur.
18: Gempa bermagnitudo 5,6 mengguncang wilayah Andes, Junin, Peru bagian tengah pada Sabtu malam waktu setempat hingga menimbulkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan. Tak hanya itu, selang 17 menit kemudian, gempa kedua kembali terjadi dengan magnitudo 3,7. Menurut lembaga IMSI, gempa bumi ini memiliki kedalaman 22 km, sementara pusat gempa terjadi di distrik Kongos Bajo dengan kedalaman 24 km. Dilaporkan 6 orang tewas dan lebih dari 30 orang terluka, sedangkan kerugian material masih dalam penyelidikan. Kini petugas pemadam kebakaran melakukan pencarian korban yang masih terjebak di balik puing-puing reruntuhan bangunan. Struktur bangunan yang mayoritas terbuat dari tanah liat, kayu dan rotan membuat 48 rumah hancur dan 300 orang kehilangan tempat tinggal. Bahkan di kota Pumpunya, sambil menunggu proses pemakaman, korban meninggal dunia diletakkan sementara di tenda darurat dekat dengan sanak keluarga yang masih hidup sambil dikuatkan oleh korban gempa yang selamat. Petugas pemadam kebakaran dari unit darurat militer Spanyol berjibaku memadamkan api yang menghanguskan 9.000 hektar lahan di 19 wilayah administratif Spanyol bagian tengah. Akibat kebakaran yang menyebar hingga mengancam wilayah permukiman ini, pihak berwenang harus mengevakuasi sekitar 700 orang ke tempat aman dan telah menetapkan status darurat level 2. Kini petugas berfokus menangani kebakaran dengan menyemprotkan titik-titik api yang masih aktif sambil berjibaku dengan hembusan angin kencang yang menghambat proses pemadaman.
2: Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di final. Gol kemenangan La Furia Roja dicetak Ferran Torres di babak tambahan saat Argentina bermain dengan 10 orang. Biar ada...
19: Riuh teriakan suku.
20: Babak pertama dan kedua berjalan tanpa gol, dengan Spanyol lebih mendominasi penguasaan bola. Memasuki masa injury time babak kedua, Argentina harus bermain dengan 10 orang setelah Enzo Fernandez diganjar kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Pau Cubarsí. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga waktu normal berakhir dan laga pun berlanjut ke perpanjangan waktu. Di menit ke-106 perpanjangan waktu, umpan silang Pedro Porro disundul Nico Williams ke arah Ferran Torres yang berdiri bebas. Tanpa ragu, Ferran Torres melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung kiper Emiliano Martinez. Unggulan jumlah pemain sejak kartu merah Enzo Fernandez menjadi salah satu kunci Spanyol memecah kebuntuan. Di laga ini, Lionel Messi tampil tak berdaya setelah diredam ketat lini tengah Spanyol. Kekalahan ini sekaligus mengubur mimpi Messi jadi juara dunia untuk kedua kalinya. Sementara itu di Madrid, Spanyol, ribuan supporter memadati Plaza Colón untuk menyaksikan laga final lewat layar lebar yang disiapkan pemerintah kota. Lebih dari 25 ribu orang langsung bersorak gembira saat Ferran Torres mencetak gol kemenangan di menit ke-106. Ini menjadi title kedua bagi tim Matador setelah sebelumnya berhasil keluar menjadi juara Piala Dunia pada 2010 silam.
2: Selain memboyong trofi Piala Dunia, Spanyol juga memborong trofi penghargaan individu. Kapten Spanyol Rodri terpilih sebagai pemain terbaik, serta bek La Furia Roja Pau Cubarsí dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Gelandang sekaligus Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026. Pemain asal klub Manchester City ini tampil di seluruh pertandingan La Roja dengan statistik paling menonjol. Pemain 30 tahun itu juga menjadi pemain penting di lini tengah Spanyol. Pemain Spanyol lain yang menerima penghargaan individu ialah kiper terbaik menjadi milik Unai Simon yang sepanjang Piala Dunia hanya kemasukan satu gol, dan juga pemain muda terbaik diberikan kepada bek Spanyol Pau Cubarsí. Sementara penyerang Prancis Kylian Mbappe berhak atas sepatu emas. Pemain 27 tahun itu menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 10 gol. Sedangkan timnas Belanda mendapat hadiah hiburan berupa penghargaan tim Fair Play.
1: Estos guantes solamente tienen el partido de la final. Al final, si pudiesen hablar todos los guantes con los que he competido en este mundial, creo que bueno, al final te podrían decir que no han tenido que trabajar mucho como algunos otros porteros, pero que me han ayudado a poder mantener 6-7 porterías a cero, si no me equivoco. Y bueno, creo que en ese sentido hay unos números que van a ser muy difíciles de superar con el paso del tiempo, y no me achaco el mérito a mí individualmente, lo achaco a todos los compañeros que han hecho posible que aquel récord de imbatibilidad, el que solo hayamos encajado un gol. Entonces estoy muy orgulloso y muy agradecido a todos los compañeros por haber podido mantener ese nivel defensivo.
2: Pelatih Argentina Lionel Scaloni tidak bisa menutupi kekecewaannya usai La Albi Celeste kalah di final Piala Dunia 2026 dari Spanyol. Saat konferensi pers usai pertandingan dengan berlinang air mata, Scaloni meminta maaf dan akan menata ulang timnas Argentina.
21: No sé, pensar porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto, y a lo mejor, bueno, habría que hablarlo. Yo al presidente le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad esta de estar en el lugar

0: de estar en el lugar que estoy, es el lugar soñado para todos. Hemos intentado...
1: Sejumlah selebritis dunia seperti Madonna, grup K-pop BTS, Justin Bieber hingga Shakira meramaikan final Piala Dunia 2026. Mereka tampil pada halftime show, sebuah pertunjukan yang mengusung konsep ala pertandingan Super Bowl. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Elvira Khairunisa, selamat malam, sampai jumpa.
2: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, final Piala Dunia menggelar halftime show. Madonna membuka halftime show Piala Dunia 2026 dengan membawakan lagu miliknya tahun 2000, Music. Penyanyi legendaris itu memasuki area stadion dengan menaiki kendaraan baki yang dikendarai dua legenda sepak bola Brasil, Ronaldo dan Ronaldinho. Setelah itu, panggung berpindah kepada konduktor ternama asal Venezuela, Gustavo Dudamel. Ia memimpin orkestra gabungan musisi dari New York dan Venezuela bersama band Electric Mayhem dari serial The Muppets untuk membawakan lagu Seven Nation Army milik The White Stripes. Suasana semakin meriah saat grup K-pop BTS membawakan lagu energi Dynamite. Aktor Jason Sudeikis dan Brendan Hunt yang dikenal lewat serial Ted Lasso kemudian memperkenalkan Justin Bieber. Bieber kemudian membawakan lagu Everything Hallelujah secara akustik. Dan halftime show final Piala Dunia 2026 ditutup oleh penampilan Shakira bersama musisi Nigeria Burna Boy menyanyikan lagu resmi Piala Dunia 2026, Daida.

0: Inilah video warga saat pelaku berinisial ET terlibat keributan dengan ayah kandungnya hingga berujung pembakaran terhadap korban di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf Medan, Sumatera Utara pada Sabtu dini hari. Aksi keji yang dilakukan seorang anak ini pun viral di media sosial. Awalnya korban dan tersangka terlibat keributan di depan rumah mereka. Pelaku yang membawa senjata tajam berusaha melukai ayah kandungnya namun digagalkan oleh warga. Merasakan masih kesal, korban kemudian mengambil botol berisi BBM dan menyiramkan serta membakar tubuh korban. Beruntung api yang membakar tubuh korban berhasil dipadamkan dengan cepat oleh warga dan membawa korban ke rumah sakit dalam kondisi luka bakar. Sementara warga yang kesal langsung mengamankan tersangka. Kepada petugas, tersangka mengaku cemburu karena korban lebih sayang kepada ibu tirinya. Saat ini tersangka sudah diamankan petugas di Polsek Sunggal dan masih dalam pemeriksaan. MSE, seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, nekat membakar rumah sang mertua. Terjadinya peristiwa kebakaran ini diduga dipicu oleh seorang menantu berinisial MSE yang tidak terima dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya. Saat peristiwa, pelaku MSE nekat membakar rumah sang mertua dengan menyiramkan bensin ke dalam rumah hingga api membesar dan merambat ke rumah lainnya. Pasca kejadian, pelaku berhasil diamankan polisi di wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Selatan saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor. Akibat aksi nekatnya ini, sebanyak 10 rumah lainnya ikut ludes dilalap api dan 4 lainnya terdampak kerusakan yang cukup parah. Salah satu korban yang telah kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya menyampaikan agar pelaku diproses dan mendapat hukuman seadil-adilnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Diduga pipa gas tanam bocor dan meledak, sebuah rumah di perumahan elit di Medan roboh. 6 orang terluka, 4 diantaranya pun masih terjebak dalam reruntuhan. Dan selain itu beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi malam selengkapnya. Pura-pura jadi pedagang tahu keliling, seorang pria gasak kompor dan 2 tabung gas melon dari warung tepi jalan. Sementara itu, viral seorang TKI asal Maros tewas diduga dibunuh rekannya sendiri di Armenia. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mulut terlakban dan tangan terikat. Dan berikut kilas kriminal.
2: Aksi pencurian kompor beserta 2 tabung gas 3 kg di warung tepi jalan Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur berhasil digagalkan warga setempat Minggu dini hari. Warga yang kesal lalu mengikat terduga pelaku berinisial R ke tiang listrik di tepi jalan. Pelaku langsung diamankan petugas ke Polsek Gampengrejo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun modusnya, pelaku berpura-pura jadi penjual tahu dengan sepeda motor tanpa plat nomor dan berkeliling menyasar warung di tepi jalan. Barang hasil curian disembunyikan dalam 2 box tahu. Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor di Jalan Pedati, Bidara Cina, Jakarta Timur, Sabtu siang. Diduga kuat, pelaku sudah memantau kondisi rumah korban karena ia langsung menuju belakang rumah korban untuk mengambil kunci motor. Saat kejadian, pemilik motor juga berada di warung sebelah, sedang mengobrol dengan anaknya. Namun ia tak sadar ada pencuri nyelonong masuk ke rumahnya. Saat pelaku kabur bersama motor curian, barulah anak korban melihat dan langsung berteriak maling. Meski coba dikejar, apa daya, sang maling berhasil melarikan diri. Viral, kabar seorang tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, bernama Valen Atambuto, diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia. Jasad pria berusia 24 tahun itu ditemukan dalam kondisi mulut terlakban dan tangan terikat di sebuah hotel di kota Yerevan, Armenia, Rabu 15 Juli 2026 lalu. Senin sore, suasana rumah korban di Desa Monconglo, Lapara, Kabupaten Maros terlihat sepi. Menurut informasi tetangganya, rumah itu sudah kosong sejak 4 hari lalu. sebab pihak keluarga tengah mengurus pemulangan jenazah korban ke tanah air. Sementara Kepala Desa Moncong Lulap Para Sirajudin mengatakan korban berangkat ke Armenia sekitar 3 bulan lalu setelah sebelumnya sempat juga bekerja di Filipina. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan terekam kamera CCTV dan pelaku berhasil ditangkap. Di Mojokerto mencuri sepeda motor di 4 TKP yang salah satunya adalah motor plat merah milik takmir masjid. Seorang residivis kembali masuk penjara. Adapun di Tangerang, Banten mengaku terdesak utang yang jatuh tempo. Seorang pria nekat mencuri mobil dengan berpura-pura akan memborong buah.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pelaku pencurian sepeda motor plat merah milik takmir Masjid Al-Amin di Kelurahan Kedundung, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku dengan mudah membawa kabur motor karena kunci masih menempel. Tak selang lama, pelaku pun berhasil ditangkap. Satreskrim Polres Mojokerto Kota saat berada di Kelurahan Mentikan, pelaku langsung dibawa ke Polres Mojokerto Kota untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku adalah BA, adalah residivis aksi pencurian yang telah dua kali masuk lapas Mojokerto. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu sepeda motor dan tiga lainnya masih dalam pencarian. Jaket, handphone, dan baju milik pelaku. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan hukuman di atas 5 tahun. Inilah aksi pencurian yang dilakukan tersangka bernama Ahmad Yasir yang berhasil terekam kamera CCTV milik pengelola Pasar Induk Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten pada 14 Juli 2026 lalu. Modus tersangka adalah dengan mengaku sebagai pembeli dan hendak membeli buah dalam jumlah besar sehingga meminjam truk losbak korban. Saat dilakukan pengejaran dan tersangka ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian. Turut disita satu unit truk losbak hasil curian yang telah dijual kepada oknum sekdes tempat seharga 34 juta rupiah. Pencurian mobil telah dilakukan tersangka sebanyak 2 kali di wilayah Kota Tangerang. Pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak utang yang telah jatuh tempo dan pemenuhan kebutuhan hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi lainnya, penjual tahu bulat di Garut, Jawa Tengah kedapatan menyambi jadi pengedar tembakau sintetis. Sementara itu di Tuban, Jawa Timur diserga polisi, 6 pengedar sabu dan ekstasi nekat membuang barang bukti.
3: So, keluar.
4: RMA langsung pucat wajahnya saat digerebek anggota Satres Narkoba Polres Garut di kawasan Tarogong Kidul Garut, Jawa Barat. Pria ini nekat mengedarkan narkotika jenis Sinte dengan modus menyamar menjadi penjual tahu bulat keliling agar mudah berbaur. Barang bukti disimpan di sela-sela gerobak terbungkus plastik. Pelaku lain untuk mengelabuhi petugas, ia sengaja menyimpan narkotika di sebuah pemakaman umum. Sinte disimpan di balik batu kuburan tak jauh dari nisan. Senin siang, Wakapolres Garut, Kompol Deni Rahmanto menunjukkan barang bukti. Polisi mengungkap 13 kasus narkoba mulai dari sabu, tembakau sintetis, dan obat terlarang. Dalam operasi 2 bulan terakhir, total tersangka berjumlah 20 orang. Polisi mengamankan barang bukti gerobak tahu bulat, sabu seberat 78 gram lebih, tembakau sintetis 639 gram, dan ratusan obat terlarang. Polisi menerapkan sejumlah pasal berbeda tentang narkotika kepada para pelaku dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Satres Narkoba Polresta Tuban, Jawa Timur berhasil mengungkap peredaran narkotika. Sebanyak 6 pengedar berhasil ditangkap dengan barang bukti belasan gram sabu-sabu dan pil ekstasi. Saat ditangkap petugas, para pelaku sempat membuang barang bukti sehingga petugas harus melakukan penyisiran. Tersangka diketahui berinisial YTA, YDS, dan TA. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti 5,63 gram sabu-sabu, 3 unit handphone, 1 unit sepeda motor, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp150.000. Selain itu, Satres Narkoba juga berhasil mengungkap 3 kasus pengedaran sabu-sabu. 3 tersangka diamankan, antara lain berinisial FH, S, dan LKA dengan barang bukti 9,22 gram sabu serta 19 butir pil ekstasi. Panik saat disergap petugas, tersangka sempat menyembunyikan barang bukti. Namun setelah dilakukan penyisiran, petugas menemukannya. Para tersangka kini dijerat dengan undang-undang tentang narkotika. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Diduga kabur usai menyerang pemuda lain, seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan berujung menabrak mobil dan tertancap panah busur di bagian paha. Sementara itu di Surabaya, diduga kuat hendak tawuran, sekelompok remaja gangster dikejar aparat hingga kocar-kacir.
5: Tim Trisula Polrestabes Makassar membubarkan kelompok pemotor yang melintas di Jalan AP Petarani, Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Dalam pengejaran ini, polisi menangkap tiga pemuda yang berbonceng tiga dalam rombongan tersebut. Dari tiga pemuda ini, aparat turut menemukan sebilah senjata tajam jenis parang yang sempat dibuang oleh rekan ketiganya. Ironisnya, saat diamankan, ketiga pemuda ini dalam keadaan pengaruh minuman keras. Menurut Kasat Samapta Polrestabes Makassar, Kompol Joko Pamungkas, diduga ketiga pemuda ini berencana melakukan aksi menyerang permukiman warga. Saat ini, petugas masih mendalami kepemilikan senjata tajam tersebut, serta tujuan ketiga pemuda membawa parang saat berkeliling di Kota Makassar. Masih dari Kota Makassar, seorang pemuda yang berboncengan motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami luka setelah tertancap anak panah busur di bagian paha dan menabrak sebuah mobil saat melarikan diri dari kejaran kelompok geng motor pada Minggu malam. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan senjata tajam jenis busur dan parang milik rekan pelaku yang kabur. Berdasarkan keterangan warga, sebelum kecelakaan terjadi, korban dan seorang rekannya berboncengan motor terlibat kejar-kejaran dengan kelompok pemuda lain di jalanan. Saat melarikan diri itu, korban dan rekannya diduga dipepet oleh kelompok lawan hingga terkena busur panah dan kemudian menabrak mobil yang terparkir. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap peran korban dan rekannya dalam insiden tersebut. Video amatir merekam detik-detik aksi kejar-kejaran antara petugas dan kelompok remaja yang diduga gangster. Saat berpatroli, tim perintis Direktorat Samapta Polda Jatim memergoki sekumpulan remaja mencurigakan yang diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Semarang, Surabaya. Hasilnya, 7 remaja berhasil ditangkap dengan sebagian besar masih berstatus pelajar SMP, SMA, dan lulusan SMA. Dari tangan mereka, polisi menyita 13 senjata tajam serta sejumlah sepeda motor yang diduga digunakan untuk menuju lokasi tawuran. Ketujuh remaja beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek Bubutan, Surabaya. Polisi masih mendalami rencana tawuran, termasuk menelusuri asal-usul senjata tajam yang dibawa kelompok tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Hati-hatilah jika berkenalan di media sosial, seperti yang dialami seorang wanita di Sukabumi, Jawa Barat. Ia berkenalan dengan seorang pria di media sosial yang mengiming-imingi korban dan keluarganya akan diberangkatkan umroh hingga membangun ulang rumah menjadi bangunan permanen. Namun rumah sudah dibongkar, material bangunan tak kunjung datang karena belum dibayar.
6: Peristiwa menggemparkan terjadi di kampung Cihonje, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Seorang wanita bersama orang tuanya menjadi korban penipuan pria yang dikenalnya melalui media sosial. Dalam rekaman video terlihat pelaku berinisial NS berjanji akan memberangkatkan umroh korban dan keluarga bersama tokoh agama. Pelaku juga berjanji akan membangun ulang rumah permanen orang tua korban. Bahkan pelaku memberikan komando pembongkaran rumah hingga berusaha membeli material bangunan senilai 113 juta rupiah. Namun 2 hari pasca rumah dibongkar, material bangunan yang tidak kunjung datang karena urung dibayar. Keluarga mulai curiga hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada kepolisian.
7: Tanggal Selasa dia datang ke sini, langsung ke rumah orang tua.
8: Okay.
7: Ya, perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus kata dia, ya ini kan katanya dari ini katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat, apalah istilahnya.
8: Habis dari material, ntar jam 2 ditransfer katanya, ditransfer jam 2 ke materialnya. Nah dari situ saya nggak nanyain-nanyain lagi ke material, udah. Mm-hmm.
9: Di material juga nggak dibayar?
8: Belum.
9: Oh belum.
8: Sama si pelaku dari itu. Dari TF ke dari kantor ke materialnya itu.
6: Melalui rilis tertulis, Kapolsek Banjarwangi Ibda Ipar Suparlan membenarkan peristiwa ini. Pelaku langsung diamankan kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Sementara akibat perbuatan pelaku, korban menderita kerugian 70 juta rupiah serta harus menanggung malu. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Kurang berhati-hati, seorang pengemudi ojek online tewas tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di lain tempat, diduga sopir mengantuk, minibus menabrak belakang truk yang sedang antri solar di Parepare, Sulawesi Selatan.
11: Seorang pengemudi ojek online tewas mengenaskan usai tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu JPL 95 km 45 jenis kereta Sri Tanjung jurusan Surabaya Banyuwangi di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur pada Minggu sore. Dari keterangan warga, korban berprofesi sebagai driver online ini hendak melintas dari arah jalan raya menuju jalan desa untuk mengantar pesanan. Diduga korban kurang waspada dan tidak mengetahui adanya kereta api yang akan melintas. Akibat kerasnya benturan, korban bersama kendaraannya terpental hingga sejauh beberapa meter dari lokasi kejadian dan meninggal dunia di lokasi. Kini kasus tersebut masih didalami oleh petugas kepolisian. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak bagian belakang truk yang tengah parkir mengantri solar di SPBU Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu. Kedua penumpang mobil yang merupakan suami istri nampak mengalami luka parah setelah bagian depan mobil ringsek. Keduanya langsung dievakuasi ke puskesmas guna mendapatkan perawatan. Kejadian ini membuat jalan yang menjadi jalur Trans Sulawesi macet hingga kurang lebih 1 km dari dua arah. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup guna mengurai kemacetan. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir minibus inisial NS mengantuk dan tidak melihat adanya truk parkir di bahu jalan. Guna kepentingan penyelidikan, kedua kendaraan yang terlibat laka lantas kini diamankan di kantor Satlantas Polres Parepare. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Acara nonton bareng final Piala Dunia di Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Adapun di Klaten, Jawa Tengah, seorang warga meninggal saat ikut berebut menangkap ikan gratis. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
12: Keributan antar pendukung mewarnai gelaran nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Cekcok mulut antara pendukung Spanyol dan Argentina sempat berujung aksi saling dorong hingga hampir terjadi gontok-gontokan. Beruntung petugas keamanan stadion langsung melerai sehingga situasi kembali kondusif. Sementara sorak-sorai penonton terdengar saat kedua tim menciptakan sejumlah peluang yang hampir berbuah gol. Hingga babak tambahan waktu, Spanyol akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106 memastikan kemenangan Spanyol atas Argentina.
13: Ferran Torres ya, anjar. Anjar. Walah, kayak ganti lagi, umay.
12: Warga Rejo Tangan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Minggu pagi heboh dengan temuan mayat ADC, pemuda 30 tahun. ADC ditemukan tak bernyawa di samping motor metik dan tercebur di kali. Kasih Humas Polres Tulungagung, Ibtu Nanang Murdianto, dikonfirmasi melalui seluler pada Senin membenarkan kejadian ini. Peristiwa ini diduga akibat korban berkendara dalam pengaruh alkohol sehingga terjadi kecelakaan tunggal dan terjun ke sungai irigasi anak Sungai Lodagung. Tim Inavis yang memeriksa jenazah tidak menemukan tanda kekerasan dan jenazah telah dikirim ke rumah duka untuk dimakamkan.
0: Seorang warga meninggal saat ikut berebut menangkap ikan gratis dalam festival memet ikan di Klaten, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Diduga korban meninggal terkena serangan jantung. Berdasarkan keterangan petugas puskesmas dan polsek Kalikotes, korban bernama Suhari, 45 tahun memiliki riwayat hipertensi sehingga kelelahan dan pingsan di lokasi. Dari visum luar tidak ditemukan tanda kekerasan maupun penganiayaan pada tubuh korban. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah duka dan keluarga korban sudah menerima kejadian tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
10: Beralih informasi lainnya, berbagai momen menarik terjadi saat selebrasi final Piala Dunia 2026. Di antaranya momen bintang muda Lamine Yamal berlutut berdoa di tengah lapangan hingga penampilan penyanyi lawas Madonna.
6: Perayaan gelar juara Piala Dunia 2026, timnas Spanyol menyisakan momen emosional yang mencuri perhatian publik. Bintang muda Lamine Yamal terlihat berlutut dan berdoa sesaat setelah peluit panjang pertandingan final melawan Argentina dibunyikan. Namun tindakan tersebut kontras dengan situasi sekitarnya, di mana rekan-rekan satu tim Yamal sibuk mengendalikan emosi pemain Argentina pasca pertandingan. Momen lain yang menarik pada final Piala Dunia kali ini adalah halftime show. Madonna membuka halftime show Piala Dunia 2026 dengan membawakan lagu miliknya tahun 2000, Music. Penyanyi legendaris itu memasuki area stadion dengan menaiki kendaraan bagi yang dikendarai dua legenda sepak bola Brasil, Ronaldo dan Ronaldinho. Suasana semakin meriah saat grup K-pop BTS membawakan lagu energik Dynamite. Ada pula Justin Bieber yang membawakan lagu Everything Hallelujah secara akustik. Halftime show final Piala Dunia 2026 ditutup oleh penampilan Shakira bersama musisi Nigeria Burna Boy menyanyikan lagu resmi Piala Dunia 2026, Die Die.
10: Warga dihebohkan dengan kemunculan seekor burung unta yang berkeliaran di jalanan hingga permukiman warga di Ranca Bolang, Bandung. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

Diduga kaget dengan suara sirena ambulans, seekor burung unta setinggi 2 meter peliharaan warga kabur dan berkeliaran di jalanan Ranca Bolang, Buah Batu, Kota Bandung. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, diduga pipa gas tanam bocor dan meledak, sebuah rumah di perumahan elit roboh. 6 orang terluka dan sayangnya informasi kilas metropolitan ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Hey.
1: Viral video seekor burung unta berkeliaran di Jalan Raya Ranca Bolang, Kelurahan Marga Sari, Buah Batu, Bandung, Senin pagi. Hewan besar dengan tinggi hampir 2 meter tersebut berlarian di tengah jalan raya hingga ke permukiman dan membuat warga setempat panik. Belakangan diketahui burung unta itu adalah peliharaan Nur Hadi, warga setempat, yang kabur usai menjebol pagar pembatas karena diduga kaget dengan suara sirene ambulans. Sang pemilik sudah berhasil menangkap burung unta itu dan mengembalikannya ke kandang. Nur Hadi akan berkoordinasi dengan pengurus RT dan warga sekitar. Bila dinilai mengganggu lingkungan, ia berencana mengembalikan burung unta peliharaannya itu ke penjualnya, walau selama ini menjadi tontonan bagi anak-anak.

Kapolres Tabes Medan Kombes Jen Calvin Simanjuntak mengatakan, dugaan sementara penyebab ledakan adalah akibat pipa gas tanam yang bocor. Mobil ketiga mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer yang merupakan barang bukti sitaan KPK, Senin siang resmi dikembalikan ke keluarga. Barang bukti itu diserahkan di gedung rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan KPK Jalan Dewi Sartika Kramat Jati, Jakarta Timur. Dua unit mobil lain yang disita KPK sebelumnya juga telah dikembalikan ke keluarga setelah adanya putusan dari pengadilan karena terbukti tidak berkaitan dengan kasus korupsi tersebut. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi dan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: bakal ngerti kok pasti.
1: Iya, dia bukan tahu kok mana yang.
2: Sahrul Mufawik tergeletak bersimbah darah di Jalan Koramil Gang Mandiri, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara pada Jumat malam. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung melaporkannya ke Polsek Koja. Korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara untuk mendapatkan penanganan medis. Sabtu sore saat ditemui Ketua RT setempat mengungkapkan, korban yang sehabis bermain futsal di Tanah Merah saat akan pulang tiba-tiba dibegal dan dibacok oleh pelaku hingga terluka parah di bagian kepala, lengan, dan kaki.
0: Di sini tuh.
2: Sementara sepeda motor milik korban dibawa kabur pelaku. Hingga saat ini pelaku yang melarikan diri masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
3: Menurut pengakuan temannya, mereka ini habis bermain futsal di KBN.
4: Oke, siap. Nah Pak, yang bersangkutan ini memang mungkin warga mana sih Pak, korban ini Pak?
3: Kalau menurut melihat identitasnya di KTP, warga RBU Pak, Rawabadak Utara.
4: Tapi bukan orang Jakarta ya?
3: Kalau ini bukan, asli orang Tasik, tapi dia berdomisili di Rawabadak Utara.
4: Oke.
3: Udah terluka parah Pak, kakinya, yang saya lihat sih kakinya sama ininya, tangannya. Kalau kepalanya pakai helm, masih pakai helm.
2: Sohid Supario, pria berusia 65 tahun ini ditemukan meninggal dunia di atas pohon kelapa setinggi 12 meter yang berada di pekarangan rumah warga di Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Purbalingga. Evakuasi jenazah berlangsung dramatis. Salah satu anggota tim SAR harus memanjat pohon kelapa untuk mengikat tubuh korban agar tidak terjatuh dari atas pohon. Sementara di bawah, tim SAR memasang busa sebagai penahan jika tubuh korban terjatuh dari atas pohon kelapa. Setelah hampir 2 jam, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah korban dari atas pohon kelapa. Jenazah korban kemudian dibawa untuk diserahkan ke pihak keluarga yang berada di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan, Purbalingga. Menurut warga, korban diduga meninggal akibat sakit. Pasalnya, korban memiliki riwayat sakit perut yang menahun.
5: Yang sedang melakukan aktivitas memetik buah kelapa, namun diketahui sama temannya bahwa pada pukul 8.30 untuk korban tidak turun, dan setelah dipanggil-panggil tidak ada respon.
2: Usai diserahkan ke pihak keluarga, jenazah korban kemudian dimakamkan di TPU desa setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Yudi Yudawan.

0: Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, seorang wanita dan keluarganya menjadi korban penipuan oleh seorang pria yang baru dikenalnya di media sosial. Korban menderita kerugian 70 juta rupiah serta harus menanggung malu.
1: CCTV ini merekam aksi seorang wanita yang menggunakan masker mencari target untuk dilakukan aksi pencopetan di salah satu pusat perbelanjaan sekitar kawasan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 4 Juli 2026. Setelah berkeliling, pelaku akhirnya mencuri HP yang disimpan di tas seorang anak yang ditinggal pergi oleh orang tuanya. Berdasarkan rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi, tim unit Resmo Polsek Panakukang menangkap pelaku berinisial IN di Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut menyita barang bukti berupa HP milik korban yang dicopet. Pelaku mengaku melakukan pencopetan karena terdesak faktor ekonomi.
2: Tim Ostal Polsek Panakukang langsung melakukan penyelidikan, ternyata pelakunya ini seorang wanita.
3: Dari hasil rekaman CCTV terlihat ini Kunan, apakah korban Andi Bomo dan HP-nya disimpan di mana Kunan?
2: Jadi dari rekaman CCTV korban ini seorang anak kecil yang ternyata barang bukti ini ditaruh di dalam tas.
1: Seorang perempuan parubaya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku pura-pura memilih-milih pakaian di depan toko, kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih, lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
4: Dia cari bagaimana cara supaya tidak ketahuan kemasukan tas, sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Dan di dalam toko itu dia masuk ke dalam, ada adekku yang menjaga. Jadi dia cari-cari, dia sibukkan toh, dia cari yang tidak ada. Jadi sibuk mencari itu adekku, dia juga sibuk juga membongkar di sini, dia bongkar semuanya. Pas ada yang dia dapat, dia ambil, diambil, terus dia kan pakai hoodie. Terus itu bajunya dia kesini, terus simpan di pedaknya.
5: Tapi Bapak, upami umroha, esapan, yusdanji, upami ayakang, alejama, badan disana.
1: Peristiwa menggemparkan terjadi di Kampung Cihonje, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Seorang wanita bersama orang tuanya menjadi korban penipuan pria yang dikenalnya melalui media sosial. Dalam rekaman video terlihat pelaku berinisial NS berjanji akan memberangkatkan umroh korban dan keluarga bersama tokoh agama. Pelaku juga berjanji akan membangun ulang rumah permanen orang tua korban. Bahkan pelaku memberikan komando pembongkaran rumah hingga berusaha membeli material bangunan senilai 113 juta rupiah. Namun 2 hari pasca rumah dibongkar, material bangunan yang tidak kunjung datang karena urung dibayar. Keluarga mulai curiga hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada kepolisian.
6: Dari Facebook, kenalan gitu. Terus dia minta, ketemulah ke sini, kata aku, jangan. Jangan ke sini, soalnya kita kan orang nggak punya tagihan banyak, ya banyak utang lah istilahnya. Katanya biarin orang kita nanti utang-utang apa dilunaskan. Makanya itu ya inilah sampai kejadian itu tanggal Selasa dia datang ke sini, langsung ke rumah orang tua. Ya perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita nggak minta. Harus begitu enggak, kalau seandainya dia terus kata dia, ya ini kan katanya dari ini katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat apalah istilahnya.
7: Habis dari material, ntar jam 2 ditransfer katanya, ditransfer jam 2 ke materialnya. Nah dari situ saya enggak nanyain-nanyain lagi ke material, udah.
8: Di material juga enggak dibayar?
7: Belum.
8: Oh belum, sama si pelaku itu.
7: Dari di TF ke dari kantor ke materialnya itu.
1: Melalui rilis tertulis, Kapolsek Banjarwangi Ibda Ipar Suparlan membenarkan peristiwa ini. Pelaku

0: langsung diamankan kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Sementara akibat perbuatan pelaku, korban menderita kerugian 70 juta rupiah serta harus menanggung malu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran rokok elektrik atau vape mengandung narkoba jenis etomidate di apartemen kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. 5 orang diamankan dalam pengungkapan kasus ini. Sementara di Medan, Sumatera Utara, polisi menangkap oknum pegawai spa yang mengedarkan narkotika jenis happy water kepada pengunjung yang datang ke tempat spa.
0: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran rokok elektrik atau vape mengandung narkoba jenis etomidate di apartemen kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 7 buah vape etomidate yang disembunyikan di atas plafon belakon lantai 21. Polisi mengamankan 5 orang pelaku berinisial K, S, M, R, dan H. Dalam pengungkapan kasus ini, di mana 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah penyidik menemukan barang bukti dan mengembangkan penyelidikan hingga ke Tangerang Selatan. Polisi juga melakukan tes urin terhadap 5 orang yang diamankan. Hasilnya menunjukkan hanya K yang positif mengonsumsi etomidate, sedangkan 4 orang lainnya dinyatakan negatif.
2: Dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka, diketahui bahwa tersangka S masih menyembunyikan 7 pot vape etomidate merek Yakuza di atas plafon balkon apartemen lantai 21 AA. Barang bukti tersebut berhasil diamankan oleh tim. Petugas menyita sejumlah barang bukti yang terdiri atas 1 paket berisi 10 bungkus vape merek Tuk mengandung etomidate, 7 pot vape merek Yakuza yang mengandung etomidate, 1 unit handphone milik tersangka KGM, 1 unit handphone milik tersangka S.
0: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus oknum pegawai spa berinisial GF di Jalan Sei Belutu, Medan, Sumatera Utara karena mengedarkan narkotika kepada pengunjung spa yang datang ke lokasi tersebut. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita barang bukti 3 bungkus narkotika jenis happy water. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan meringkus tersangka inisial ER di kawasan Medan Sunggal yang diduga sebagai pemasok narkotika. Di rumah tersangka ER, petugas berhasil menemukan barang bukti 16 bungkus happy water yang disembunyikan di areal dapur. Kepada petugas, tersangka GF mengaku baru 2 pekan terjun ke bisnis peredaran narkotika jenis happy water tersebut.
3: GF kami amankan di Sei Belutu, di mana di tangan yang bersangkutan kita dapatkan 3 piece happy water. Kemudian tim mengembangkan kepada ER di salah satu rumah di Helvetia yang bersangkutan terdapati ataupun kita dapati ada 16 piece happy water di rumah yang bersangkutan. GF yang bersangkutan hanya memasarkan di tempat spa tersebut.
0: Petugas saat ini sedang mengejar pemasok utama narkoba jenis happy water kepada kedua pelaku untuk mengungkap jaringan pelaku lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di Serang, Banten, warga perumahan Kiara Rahayu, Desa Kiara, digegerkan dengan temuan 2 janin manusia tercecer di jalanan rumah warga. Selengkapnya usai jeda.

Teka-teki pelaku pembunuhan pria bersarung batik yang ditemukan tewas di lahan kosong kawasan Pantai Permata, Kota Probolinggo, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku yang ternyata teman dekat korban mengaku sakit hati terhadap korban. Sementara itu di Nganjuk, Jawa Timur, seorang ayah dihabisi oleh anaknya sendiri bersama kekasihnya antara cintanya tak direstui. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

Kasus penemuan jasad pria bersarung batik dengan luka parah di bagian kepala dan wajah yang menggegerkan warga kawasan Pantai Permata Probolinggo Jawa Timur pada 4 Juli lalu berhasil diungkap Satreskrim Polres Probolinggo Kota. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memeriksa

0: Jumlah saksi, polisi menetapkan AN 32 tahun sebagai tersangka pembunuhan SA 35 tahun warga desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Tersangka dan korban diketahui berteman akrab. Pada hari kejadian, mereka berkeliling di kota Probolinggo menggunakan sepeda motor milik korban. Menurut hasil penyidikan, di tengah perjalanan korban diduga melakukan tindakan pelecehan dengan mencium dan meraba bagian tubuh tersangka. Tindakan korban akhirnya memicu pertengkaran hingga keduanya berhenti di lahan kosong kawasan Pantai Permata. Dalam kondisi emosi, tersangka mengambil palu dan cutter yang berada di dalam jok sepeda motor milik korban. Tersangka kemudian memukul kepala korban berulang kali dan menyayat wajah korban hingga meninggal dunia. Tersangka melarikan diri dengan membawa sepeda motor, tas, dan telepon genggam milik korban. Sepeda motor tersebut kemudian dijual senilai 4 juta rupiah, sedangkan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli peralatan memancing.
1: Dengan saat ini untuk sepeda motor korban masih dalam upaya pencarian. Ini semua kita dapatkan dari keterangan ataupun hasil dari lidik-sidik yang dilaksanakan oleh Satreskrim. Untuk modus operandi, untuk tersangka N ini membunuh korban menggunakan palu dan pisau cutter sampai meninggal dunia. Kemudian membawa kabur sepeda motor korban dan menjualnya melalui marketplace.
0: Situasi di ruas jalan lingkungan perumahan Kiara Rahayu, Desa Kiara, Serang, Banten mendadak geger usai ditemukannya dua janin bayi manusia yang tercecer di atas tanah jalanan. Tim identifikasi forensik Rumah Sakit Bhayangkara bersama personel Polsek Walantaka yang melakukan olah tempat kejadian perkara mencatat, jarak antara posisi janin pertama dan janin kedua ditemukan saling terpisah sejauh 50 meter dengan kondisi tali pusar dan ari-ari masih melekat. Menurut keterangan saksi mata, janin ini pertama kali ditemukan sekitar pukul 8 pagi di saat arus kondisi lalu lintas perumahan masih lengang. Warga pada awalnya mengira bagian janin tersebut merupakan bangkai anak tikus. Namun saat didekati, warga terkejut karena sudah memiliki bentuk fisik manusia berusia 4 bulan. Usai dievakuasi, kedua janin bayi tersebut dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Serang untuk proses otopsi.
2: Kayak berbentuk janin manusia. Maksudnya ya kumplit, ada ari-arinya, ada ketubannya.
3: Itu sekitar umur berapa?
2: Kurang lebih kayaknya 4-5 bulan.
3: Ada berapa janin?
2: Ada dua.
3: Itu bercecer ya?
2: Bercecer, soalnya itu di dua lokasi.
3: Dua lokasi?
2: Iya.
3: Di satu gang ini ya?
2: Iya, di satu gang tapi di dua lokasi. Yang lokasi pertama di sini sama yang lokasi kedua ada di pojok sana.
0: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama tiga orang lainnya. Memori pertikaian dalam keluarga itu membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. Keluarga tidak menyangka di usia senja, sang ayah EMS, 67 tahun, dengan ibunya, IE, 61 tahun, terlibat konflik yang berujung sang ayah dihabisi. Dalam reka ulang terungkap, IE, sang istri, menghabisi suaminya dibantu oleh seorang pria teman dekatnya dan dua pria lainnya. Tidak hanya itu, dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Selain motif asmara, polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang mempunyai bengkel mobil.
4: Untuk rekonstruksi hari ini terdiri dari 17 adegan yang dilakukan di TKP di Kelurahan Arcawinangun dan TKP di salah satu penginapan di Kecamatan Purwokerto Timur. Tujuan dari rekonstruksi ini untuk mendapatkan gambar visual dan menguji kebenaran dari keterangan saksi dan para tersangka.
0: Di Nganjuk, Jawa Timur, kasus kejahatan melibatkan anggota keluarga juga terjadi. Seorang ayah meninggal dihabisi oleh anak perempuannya sendiri bersama kekasihnya. Terakhir ini terungkap usai warga menemukan jenazah korban bernama Gatot Triwahyu terkubur di pekarangan rumah di Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Nganjuk, Jawa Timur pada Rabu 15 Juli. Selang beberapa jam, polisi pada Rabu malam menangkap sang anak berinisial MD, 19 tahun, dan kekasihnya NJS, 28 tahun, dalam pelariannya di kawasan Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan anak perempuan korban sendiri mengaku kesal usai ayahnya tidak merestui hubungannya dengan sang kekasih.
5: Otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan. atas inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing.
0: Akibat aksi kejinya, sang anak dan bersama kekasihnya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Pencurian perhiasan di sebuah toko emas oleh seorang emak-emak yang membawa anak kecil viral di media sosial. Geram atas aksi pelaku, korban membuat sayembara berharga 5 juta untuk siapa saja yang bisa memberikan info valid terkait keberadaan pelaku. Di Lampung, sebuah video memperlihatkan dugaan perundungan di sekolah dasar saat pulang sekolah juga viral di media sosial.
7: Membawa anak kecil, seorang emak-emak terekam CCTV melakukan pencurian perhiasan di toko emas Arjuna di Jalan Gatot Subroto Sidanegara Cilacap Tengah Rabu lalu. Berdalih ingin membeli perhiasan untuk ibunya, pelaku sempat mencoba beberapa kalung emas putih jenis Italia Santa. Saat karyawan sedang menghitung nilai emas, pelaku menggeser dan menggenggam salah satu kalung dan menutupinya dengan dompet yang dibawanya. Pelaku kemudian meninggalkan toko emas. Dari aksi pencurian ini, toko emas kehilangan perhiasan emas 7,84 gram senilai Rp9.570.000. Geram dengan aksi pencurian emas di tokonya, selain melaporkan ke pihak kepolisian, pemilik toko juga menggelar sayembara dan menyiapkan imbalan uang tunai sebesar Rp5 juta bagi masyarakat yang bisa menemukan identitas atau menangkap pelaku.
8: Sayembara memang benar kita adakan dan hadiahnya juga tentu benar. Itu untuk efek jera pelakunya sebenarnya.
9: Berapa hadiahnya itu, Mbak?
8: Rp5 juta.
7: Hingga kini polisi masih memburu terduga pelaku pencurian di toko emas Arjuna ini. Rekaman video yang memperlihatkan seorang siswi sekolah dasar negeri 2 Tanjung Aji diduga menjadi korban perundungan atau bullying hingga penganiayaan di Kabupaten Lampung Timur viral di media sosial dan memicu keprihatinan warganet dan mendapat beragam respon dari masyarakat. Dalam rekaman video, seorang siswi terlihat terus disudutkan oleh sejumlah siswa lainnya. Kejadian berlangsung setelah jam pulang sekolah sehingga minim pengawasan guru. Akibat aksi perundungan tersebut, korban mengalami sejumlah luka memar dan lebam dan trauma. Menurut orang tua korban, kejadian diketahui dari tetangganya lantaran anaknya tidak bercerita kepada orang tua.
10: Saya bawa ke puskes karena saking paniknya saya, takut ada apa-apa sama anak saya, langsung saya bawa ke puskes. Habis itu ya, besoknya lagi saya cuma ngasih info di grup di sekolahan. Setelah itu nggak tahu saya kalau viral, juga nggak tahu. Itu yang di video udah jelas ya Pak ya. Terus yang sesudah video itu lebih parah lagi katanya kemarin dijedokin ke tembok.
7: Orang tua korban Khalifah pun telah melaporkan peristiwa perundungan ini ke polisi. Hingga saat ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lampung Timur masih mengidentifikasi pihak-pihak terlibat dalam peristiwa viral ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: CCTV merekam komplotan emak-emak menggasak tas berisi uang, surat-surat penting serta telepon genggam milik pedagang buah di pasar tradisional di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang remaja putri terkena busur panah yang ditembakkan sekelompok remaja.
11: Rekaman CCTV ini jadi saksi saat emak-emak mencuri di Pasar Kerasa, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu pagi. Komplotan emak-emak berjumlah 4 orang ini menyamar menjadi pembeli dan masing-masing memiliki peran berbeda. 2 pelaku mengalihkan perhatian korban, 1 orang eksekutor, dan 1 orang menjadi pengawas. Melihat korban lengah, salah satu pelaku mengambil tas korban melalui bawah meja lapak dengan ditutupi 2 rekannya yang menyamar sebagai pembeli dan mengalihkan perhatian korban. Korban pencurian adalah Syarifuddin Anwar, pedagang buah. Saat ditemui di lokasi pada Sabtu siang, korban menyebut peristiwa terjadi di sekitar jam 7:30 pagi saat pasar dalam keadaan ramai.
12: Kalau untuk yang hilang itu uang tunai ya kurang lebih adalah 1,5 juta lebih. Terus dompet beserta isi identitas, SIM, KTP, ATM, terus sama handphone. Untuk laporan waktu

0: Itu saya habis jualan langsung bertindak laporan ke Polsek. Tapi untuk saat ini belum ada kejelasan lagi. Kalau untuk analisa CCTV ya, itu perkiraan 4 orang. 4 orang, yang satu mengelabui saya, yang dua mengelabui saya, yang satu eksekutor, yang satu lagi mengamankan di belakang. Gitu. Ya, dari postur tubuh itu mak-mak. Ya udah, paling ya sekitar 50 ke atas lah umurnya.
1: 5 orang remaja bersiaga dan melepaskan anak panah ke pengendara motor yang melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada Selasa 7 Juli 2026. Akibat kejadian ini, salah seorang remaja putri berusia 13 tahun yang melintas di lokasi menjadi korban. Ia tertembak anak panah busur di bagian pinggangnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Unit Reskrim Polsek Mariso yang melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi rekaman CCTV pada Jumat siang akhirnya menangkap remaja berinisial KD yang diduga menjadi pelaku pembusuran.
2: Permasalahannya dari keterangan pelaku bahwa dia menunggu geng motor yang melintas. Namun korban bersama temannya dua motor berboncengan, dia yang menjadi kena sasaran. Sangka dari dia adalah geng motor padahal bukan.
1: CCTV merekam seorang juru parkir mengendap-endap mendekati sebuah mobil yang tidak terkunci. Ia membuka pintu depan mobil, lalu mengambil uang Rp500.000 di dalam tas yang tertinggal. Usai melakukan penyelidikan, Polsek Mariso membekuk ST yang diduga melakukan aksi di parkiran rumah makan Jalan Ratu Langi, Kota Makassar, Minggu 12 Juli. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan mobil korban yang lupa dikunci.
2: Jadi kebetulan mobil itu lupa dikunci dari kelihatan tas dari luar, sehingga pelaku membuka pintu mobil dan mengambil uang yang ada dalam dompet di tas yang ada tertinggal di tas mobil.
3: Untuk kerugian korban pernah?
2: Kerugian sekitar uang tunai sekitar 500 ribu.
3: Dari hasil interogasi, pelaku menggunakan uang ini untuk apa, Pak?
2: Dari hasil keterangan dia, pelaku tersebut menggunakan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Kini, pelaku ditahan di Polsek Mariso dan dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tawuran dua kelompok remaja di kawasan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, resahkan warga. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Tawuran dua kelompok remaja terjadi pada Minggu pagi di kawasan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara itu kedua kelompok terlibat aksi saling serang menggunakan batu dan anak panah di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat dini hari.
1: Aksi tawuran yang terjadi di tengah ruas jalan I Gusti Ngurah Rai Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur pecah pada Minggu pagi. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan kayu dan batu. Beberapa di antaranya bahkan membawa senjata tajam. Warga sekitar mengatakan tiba-tiba saja dua kelompok remaja ini saling serang saat kondisi lalu lintas sedang ramai. Dua kelompok yang tidak diketahui dari mana asalnya ini diduga saling ejek di media sosial dan janjian bertemu untuk tawuran. Akibat tawuran ini, beberapa pengguna jalan terpaksa berhenti agar tidak terkena imbas aksi tawuran tersebut. Kedua kelompok remaja ini akhirnya membubarkan diri dan arus lalu lintas kembali normal.
2: Kalau permasalahannya kita kurang paham dah, tapi emang sering terjadi tawuran di sekitar sini. Mungkin janjian di media sosial, saling ejek, nah disinilah sering terjadinya itu.
1: Inilah detik-detik keributan antara warga dan puluhan geng motor di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat dini hari. Dalam rekaman, kedua kelompok terlibat aksi saling serang menggunakan batu dan anak panah. Sejumlah warga juga terlihat membawa bambu untuk menghadang rombongan pengendara motor. Di tengah bentrokan itu, satu unit sepeda motor yang tertinggal di lokasi dibakar

0: oleh massa. Melihat jumlah warga yang terus bertambah, kawanan geng motor kemudian melarikan diri. Hingga Jumat sore, rangka sepeda motor yang hangus terbakar telah diamankan di Polsek Malmajang sebagai barang bukti.
1: Salah satunya kami sudah meng-cross-check nomor mesin dan nomor rangka supaya dapat menentukan siapa pemilik motor tersebut. Karena sampai saat ini di Polsek Malmajang belum ada yang merasa keberatan.
0: Penyidik melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka untuk mengetahui identitas pemilik kendaraan. Selain itu, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk warga yang merekam kejadian dan pegawai klinik di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tiga orang tewas dan 7 orang lainnya terluka akibat bentrokan antara 2 warga desa di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT pada Sabtu. Di lokasi lain, polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk membuarkan aksi balap liar yang digelar puluhan pemotor di kota Makassar.
3: Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan balap liar yang digelar puluhan pemotor di Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Sabtu subuh. Beberapa pelaku bahkan berusaha menabrak anggota SPKT Polsek Panakukang yang sedang bertugas. Aksi ugal-ugalan ini dikeluhkan oleh pengguna jalan karena para pelaku memblokade seluruh badan jalan. Selain itu, warga yang melintas juga khawatir karena sejumlah pelaku diduga membawa senjata tajam jenis busur panah. Pasca penindakan, arus lalu lintas di lokasi ini pun kembali normal. Tawuran antar pelajar ini terekam kamera pengawas terjadi di Jalan Sidorejo Karangkawen, Kabupaten Demak, Jumat sore. Mereka saling serang dengan senjata tajam dan membuat warga di sekitar lokasi ketakutan. Akibat tawuran ini, seorang pelajar meninggal dunia dan 2 lainnya terluka akibat sabetan senjata tajam. Sabtu siang, Kapolsek Karangkawen AKP Mujiono mengklaim anggotanya masih menyelidiki kejadian ini. Dari keterangan saksi, tawuran diduga melibatkan sejumlah pelajar asal Semarang dan Demak. Hingga kini, pemicu tawuran belum diketahui. Polisi pun menyebut mereka sudah mengantongi identitas para pelaku tawuran. Sabtu pagi, suasana desa Narasosida dan desa Waiburak di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT berubah mencekam akibat bentrokan antara 2 kelompok pemuda. Akibat bentrokan, 3 orang dilaporkan tewas dan 7 orang lainnya terluka. Selain itu, 20 rumah hangus karena dibakar massa. Kepada jurnalis Transmedia melalui sambungan telepon, Kapolres Flores Timur AKBP Aditya Oktorio Putra mengatakan bentrokan diduga dipicu sengketa lahan ulayat antara warga kedua desa. Polda NTT menurunkan 1 peleton pasukan Brimob Kompi 4 Batalion B Belopor dari Maumere untuk membantu mengamankan lokasi bentrokan.
4: Konflik ini sudah yang kedua kali. Yang pertama dari bulan Maret dan ini pecah lagi. Dari awal kami di sana itu masalah lahan. Lahan yang di mana itu merupakan tanah ulayat yang dipermasalahkan.
3: 2 jenazah korban telah dimakamkan keluarga pada Sabtu siang. Sedangkan 1 jenazah lain rencananya akan dimakamkan pada Minggu siang waktu Indonesia Tengah. Adapun sebagian korban luka sudah diizinkan untuk kembali ke rumah. Hingga Sabtu malam, anggota TNI dan Polri masih bersiaga mengantisipasi bentrokan susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi yang mereka sampaikan baru. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Ratusan pengemudi ojek online dan warga menggeruduk sebuah bangunan yang diduga beroperasi sebagai debt collector di wilayah Kopo Sayati, Margahayu, Bandung. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Yudi dan pamit, sampai jumpa.
1: Jumat pagi, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026, Polres Yahukimo, dan anggota Satbrimobda Papua melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata Batalion Yamue, pimpinan DPO Ronald Heluka di kawasan KM4 Lokpon, Distrik Dekai, Yahukimo. Dalam pelaksanaan operasi, tim gabungan mendapat perlawanan dari kelompok bersenjata. Dari operasi tersebut, 3 anggota kelompok bersenjata dinyatakan tewas di tempat. Sebelumnya kelompok ini disebut terlibat dalam berbagai tindakan penganiayaan, pembakaran, hingga pembunuhan terhadap warga sipil maupun anggota militer sejak 2022 lalu. Dari lokasi kejadian, tim gabungan mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu 3 pucuk senjata api, amunisi, dan telepon genggam.
2: Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Kamar ini mendapatkan perlawanan, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, petugas juga mengamankan 4 orang yang berinisial OH, SM, MM, dan LM untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna penyidikan.
3: Ada apa dengan kompo? Dengan kompo?
1: Rekaman video amatir memperlihatkan ratusan pengemudi ojek online dan warga menggeruduk sebuah bangunan yang diduga beroperasi sebagai kantor debt collector di wilayah Kopo Sayati, Margahayu, Bandung, Jumat malam. Penggerudukan terjadi setelah adanya penarikan sepeda motor milik salah seorang pengemudi ojol pada Jumat sore. Rekan sesama ojol menilai tindakan tersebut tidak layak dilakukan karena motor yang dipermasalahkan diklaim telah lunas oleh pemiliknya. Sementara itu aparat mengamankan sejumlah orang dari kedua belah pihak untuk dimintai keterangan.
4: Pada saat ini, Satreskrim Polresta Bandung telah mengamankan 8 orang dari 2 kelompok tersebut dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Adapun motif dari tindak kriminal tersebut, kami mendapat menyimpulkan para pihak masih dalam pemeriksaan oleh penyidik dan masih penyidik demikian.
1: Sabtu dini hari, situasi di lokasi penggerudukan sudah terkendali dan massa telah membubarkan diri. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor milik Sutres, warga desa Bandar Alim, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, saat acara kirab pusaka beberapa hari lalu. Tak sampai sepekan, petugas kepolisian menemukan sepeda motor curian itu terparkir di sebuah pasar lengkap dengan surat permintaan maaf dalam bahasa Jawa. Pada Senin siang, polisi menghubungi pemilik kendaraan. Sutres kini lega karena motor yang jadi sarana utama untuk menunjang pekerjaannya sehari-hari kini telah kembali.
1: Ini keinginan Bapak ini, apakah kasus ini dilanjutkan atau seperti apa, Pak?
2: Bisa saya damai supaya motor bisa dipakai kembali. Mm-hmm.
1: Dari motor fisik ini ada yang hilang, Pak?
2: Yang hilang cuma plat nomor, itu aja. Kelihatannya cuma itu.
0: Kapolsek Sumoroto Kompol Haryo menegaskan, meski motor sudah dikembalikan kepada pemilik, proses hukum tetap berjalan. Polisi masih memburu pelaku pencurian yang identitasnya sudah dikantongi berdasarkan rekaman CCTV. Suasana Car Free Day di ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Minggu pagi mendadak heboh. Sejumlah warga bersama petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menangkap jambret yang kedapatan membawa celurit dan 3 unit telepon genggam yang diduga merupakan tindakan hasil kejahatan. Dari 2 orang jambret yang mengincar seorang lansia dan cucunya tersebut, 1 orang berhasil ditangkap sementara 1 orang lainnya melarikan diri. Pada Senin pagi, 4 petugas Dishub yang dinilai berhasil menggagalkan aksi penjambretan dengan senjata tajam itu diberi penghargaan.
3: Saat kami sedang bertugas di HBKB Rasuna Said di Jalan Pedurenan Masjid Raya. Kebetulan di saat kita sedang bertugas itu ada warga yang berteriak jambret, jambret. Dan spontan kita melihat pelaku itu mengarah ke arah ke petugas, mengarah ke kami sedang berjaga. Dan kebetulan ada mobil juga yang mau melintas. Pelaku itu sempat kaget namun terjatuh.
0: Pelaku selanjutnya diserahkan ke Polsek Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi masih memburu 1 pelaku lain yang kabur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dalam rapat kabinet, Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan sejumlah subsidi dan bantuan yang digelontorkan pemerintah ke masyarakat di berbagai sektor. Lewat berbagai subsidi itu, dalam kesempatan itu Prabowo mengatakan Indonesia adalah negara kuat dan akan lebih kaya lagi. Kita akan ulas sesaat lagi bersama saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kesal tak terima dilaporkan ke polisi karena melakukan KDRT seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat membakar rumah sang mertua. Akibat aksinya 10 rumah lainnya ikut ludes dilalap api.
1: Sebanyak 10 unit rumah beserta satu gudang barang terbakar di kawasan padat penduduk di Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau pada Jumat sore 17 Juli 2026. Api pun berhasil dipadamkan oleh petugas damkar yang dibantu pihak kepolisian pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Terjadinya peristiwa kebakaran ini diduga dipicu oleh seorang menantu berinisial MSA berusia 32 tahun yang tidak terima dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya. Ia pun nekat membakar rumah sang mertua dengan menyiramkan BBM jenis bensin ke dalam rumah hingga api membesar dan merambat ke rumah lainnya. 5 jam setelah kejadian, pelaku berhasil diamankan polisi di wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Selatan saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor. Hasil olah TKP Satreskrim Polres Lubuk Linggau menyebut, dalam peristiwa kebakaran ini ada 7 rumah yang habis terbakar dan 4 lainnya mengalami kerusakan yang cukup parah.
2: Melaksanakan olah TKP bersama-sama dengan unit identifikasi dan SPKT, yang mana ini olah TKP ini untuk membuat terang suatu proses penyidikan kita, dan kita temukan tadi di lapangan bahwa untuk rumah yang mengalami kebakaran itu ada sebanyak 7 rumah dan yang berdampak itu ada 4 rumah.
3: Rupanya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya, kemarin sempat pada RT ke istrinya, dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi, udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya, ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nomor ke semuanya. Jarang lah ke depannya kalau misal ada masalah pribadi, jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin.
1: Korban yang telah kehilangan tempat tinggal dan harta benda berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Hanif Khairandi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
0: Selanjutnya, kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur memantik keprihatinan publik. Setidaknya 9 orang ditangkap polisi dan kasusnya mulai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang. Dan tragedi ini bermula dari pertemuan korban dan salah satu tersangka di sebuah taman di Kota Sampang. Dan berikut laporannya untuk Anda.

0: Seorang tersangka beserta barang bukti diserahkan penyidik Polri ke Kejaksaan Negeri Sampang setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap atau P21. Dengan demikian, total tersangka yang telah diserahkan ke Kejaksaan menjadi 9 orang dari 13 pelaku roda paksa.
1: Itu yang 4 kapan ini, Dan?
2: Ini sudah proses ini, di secepatnya. Karena tim kita sudah kita atur ini, kita bagi-bagi kerjaan. Ada yang mintik, ada yang sudah di lapangan, harus kita bentuk timnya ini.
0: Polisi masih berupaya menangkap 14 orang tersangka lain yang masih buron. Polisi telah menetapkan mereka masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, total pelaku dalam kasus dugaan pemerkosaan ini mencapai 27 orang.
3: Mereka rata-rata masih di bawah umur. Dari 13 yang sudah ditangkap oleh Polres Sampang, 10 diantaranya di bawah umur.
0: Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, dari Februari hingga Mei 2026, dan dilakukan di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda. Salah satunya ada di sebuah taman di kota Sampang. Lokasi ini menjadi awal tragedi.

0: Tempat ini salah satu pelaku berinisial AP dan korban bertemu Februari lalu. Korban yang hendak ditraktir makan dipaksa pelaku putar-putar naik motor hingga tiba di semak-semak. Tidak sampai satu bulan berselang dari kejadian pertama, AP mengajak rekan-rekannya untuk melakukan hal yang sama terhadap korban. Tindakan bejat ini dilakukan di beberapa lokasi, diantaranya di rumah salah satu tersangka dan di belakang sebuah sekolah. Kasus ini sangat memiriskan. 18 dari 13 tersangka yang ditangkap polisi adalah anak di bawah umur, sehingga proses hukumnya harus disegerakan. Kejaksaan Negeri Sampang memastikan segera menyelesaikan penyusunan konstruksi dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara. Dengan demikian, berkas perkara dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejadian ini membuat kalangan pemerhati perempuan dan anak turut prihatin. Selain mengutuk keras, kasus ini dinilai sebagai tragedi kemanusiaan yang memilukan. Suka tidak suka, kasus di Sampang harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi risiko.
1: Minta tolong pada penegak hukum untuk bisa bertindak tegas kepada para pelaku ini yang berjumlah 27 anak termasuk di bawah umur.
0: Jika dilihat lebih jauh, kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja atau SNPHAR tahun 2024 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, 4 dari 100 anak laki-laki maupun perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan seksual, baik dengan imbalan, kontak langsung, ataupun non-kontak. Survei yang sama juga menemukan setidaknya sekitar separuh pelaku kekerasan seksual terhadap korban usia 13-24 tahun adalah teman sebaya mereka sendiri, bukan orang asing atau orang dewasa yang tidak dikenal. Kamaludin Harun, Sampang, Madura, Jawa Timur.
2: Harga telur yang sempat anjlok kini secara bertahap mulai mengalami kenaikan di berbagai daerah, termasuk di pasar tradisional kota Surabaya. Kenaikan ini dipicu tingginya permintaan. Sementara itu di kota Parepare, harga ayam potong mengalami kenaikan jadi Rp20.000 per kilogram.
3: Setelah sempat anjlok, kini harga telur ayam di pasar tradisional kota Surabaya Senin pagi mulai mengalami kenaikan. Harga telur ayam naik Rp1.000 per kilogram sejak beberapa hari terakhir. Saat ini harga ecer telur di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya sudah mencapai Rp23.000 per kilogram. Sementara untuk pembelian per peti isi 10 kilogram dikenai harga Rp210.000 atau Rp21.000 per kilogram. Suyanto adalah seorang pedagang telur mengaku kenaikan harga ini akibat makin banyaknya permintaan, salah satunya untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Meski harga naik, namun pedagang ini dalam sehari mampu menjual hingga 2,5 ton telur ayam.
4: Pak, ini sebelumnya harga berapa sih, Pak?
5: 20.
4: 20 ya?
5: 10 kilo, eceran 22.
4: Jadi 1.000 ya, naik. Kenaikannya sejak kapan sih, Pak?
5: Mulai kemarin, anak sekolah ini mulai masuk ini. Naik.
4: Alasan kenaikan dari produsen apa sih, Pak?
5: Ini banyak permintaan.
3: Sementara itu, sempat anjlok, harga ayam potong dan telur mulai mengalami kenaikan di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin. Seperti pantauan di Pasar Lakesi, kota Parepare, harga ayam potong yang sempat anjlok hingga Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Kenaikan sendiri terjadi sejak sepekan terakhir.
6: Sudah sejak berapa hari itu Bu mengalami kenaikan?
7: Sejak beroperasi MBG lagi.
6: Kenaikan harga daging ayam sendiri Bu ada pengaruhnya dengan beroperasinya MBG Bu?
7: Iya, betul.
6: Kalau
7: berdampak sekali ke harga ayam.
3: Menurut pedagang, tingginya permintaan daging salah satunya dari dapur MBG menjadi indikator kenaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi lainnya, tebing setinggi 50 meter di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat longsor. Longsoran juga menggerus 2 hektar sawah di bawahnya yang sudah kering dan retak. Di lokasi lainnya, di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, puluhan ribu hektar tanaman padi terancam gagal dipanen lantaran saluran irigasi yang mengering. Petugas damkar diterjunkan untuk menyuplai air ke persawahan. Kamera warga merekam detik-detik terjadinya longsor di Desa Neglasari, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tebing setinggi 50 meter yang longsor menggerus lahan pertanian di bawahnya. Peristiwa ini menimbulkan kepanikan lantaran masih ada warga yang mencari belut di sekitar lokasi longsor. Ketua Forum Koordinasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya menyebut, selain dipicu gempa bumi Sukabumi bermagnitudo 5,0, longsor di area persawahan juga terjadi lantaran tanah yang kering dan retak.
8: Karena memang saat ini di wilayah Kabupaten Tasikmalaya kita sedang menghadapi musim kemarau dan krisis air. Nah, diperkirakan memang lahan persawahan tersebut terdampak dari kekeringan tersebut.
2: Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun material longsor menutup saluran kecil yang biasa digunakan warga adat Kampung Naga untuk kolam ikan, mandi, dan mencuci. Sementara kerugian petani diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Di Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan, sebanyak 51.394 hektar tanaman padi di 8 kecamatan terancam gagal dipanen lantaran saluran irigasi mengering. Sekitar 60% di antaranya dalam status kritis.
9: Nah, itu Pak Mace itu Mace air.
10: Enggak ada air di saluran irigasi.
9: Enggak ada Mace. Kemarin juga itu. Bor itu Pak, enggak mau anu, ada boran mesin pembayar itu,
10: enggak bisa menaik air.
2: Senin pagi, petugas damkar Kabupaten Sidrap didatangkan untuk mengalirkan air ke persawahan yang mengalami kekeringan. Air disedot dari saluran irigasi yang belum kering. Petani berharap suplai air bisa terus dilakukan dan hujan segera turun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
11: Alat berat ekskavator yang digunakan untuk normalisasi dan pemasangan turap tercebur dan terjebak di aliran Kali Cakung Lama Cilincing, Jakarta Utara. Warga mengaku resah karena insiden serupa telah terjadi 3 kali. Akibatnya pekerjaan normalisasi terhambat dan aktivitas warga terganggu. Peristiwa ini terjadi pada Minggu malam saat alat berat digunakan untuk pekerjaan normalisasi dan pemasangan turap. Ekskavator diduga merosot saat hendak naik ke atas tongkang. Posisinya kini miring dengan sebagian badan dan juga mesin terendam air. Warga pun berharap ekskavator segera dievakuasi karena menutup akses jalan dan menghambat pekerjaan. Proyek normalisasi yang ditargetkan selesai tahun 2027 ini diharapkan dapat mencegah banjir di permukiman sekitar.
12: Ini udah terendam air semalam itu Pak. Sekarang airnya disiram tuh, itu terendam air tuh. Berarti kalau ini terlalu lama ya, cara kerjanya ini. Jadi yang kalau ujung sono itu nggak jalan-jalan, nggak lancar. Kalau yang sebelahnya itu nggak lancar, RP1 itu nggak lancar. Cara pasang turapnya udah bagus, itu cepat.
13: Terjebak.
12: Yang kemarin di sono 3 kali ya, di sono 2 kali ya, yang kecemplung kali ya. Begoknya kecemplung kali ya. 3 kali ini kecemplung kemarin juga. Kalau bisa jangan terlalu lama, dipercepat jadi supaya warga nanti jalannya lancar.
11: Sementara itu, upaya pencarian korban tenggelamnya kapal motor atau KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan kembali membuahkan hasil. Pada hari kelima pencarian, Minggu 19 Juli 2026, 2 korban kembali ditemukan dalam keadaan selamat setelah tim SAR gabungan memperluas area pencarian. 2 korban berhasil ditemukan, yaitu Nurmiati dan Jasmal. Keduanya terlihat lemas saat ditemukan terdampar di perairan sekitar Pulau Balaloho, Kecamatan Liukang, Tangaya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, setelah kapal motor Baribaria 05 yang sedang melintas menangkap keberadaan mereka.
2: Berdasarkan verifikasi data Basarnas, total penumpang dan awak KM Nurul Salsa sebanyak 78 orang. Dan hingga saat ini 59 orang dinyatakan selamat, 1 orang meninggal dunia dan 18 orang lainnya masih dalam pencarian. Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat kabinet mengklaim Indonesia merupakan negara kuat dan akan lebih kaya lagi. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan pada Senin sore. Mensesnek Prasetyo Hadi tak merinci bahasan spesifik apa yang akan dibahas dalam sidang Kabinet pada Senin sore. Yang mengatakan seluruh bidang yang berkenaan dengan urusan pemerintah ikut dibahas dalam rapat ini. Dan Pras juga menyebut salah satu persoalan yang pasti dibahas dalam sidang Kabinet ini adalah mengenai percepatan pelaksanaan program pemerintah. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore merupakan sidang Kabinet Perdana sejak kurang lebih 4 bulan lamanya. Dan Prabowo tercatat terakhir kali menggelar sidang Kabinet Paripurna pada 13 Maret 2026 lalu. Sementara itu dalam rapat kabinet, Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan sejumlah subsidi dan bantuan yang digelontorkan pemerintah ke masyarakat di berbagai sektor lewat berbagai subsidi itu. Dalam kesempatan itu juga, Prabowo mengatakan Indonesia adalah negara kuat dan akan lebih kaya lagi.
1: Dan selalu saya katakan, saudara-saudara, marilah kita sadar, ini prestasi kita bersama. Dari zaman Bung Karno sampai sekarang, subsidi dan kompensasi solar ada 484 ribu rumah tangga. Kompensasi Pertalite, nah ini 89 ribu rupiah per bulan, 33 juta rumah tangga. Hampir 33.787.364 rumah tangga. Subsidi dan kompensasi listrik Rp130.000 sampai Rp150.000 per bulan. 87 juta rumah tangga. 87 juta rumah tangga. Hampir seluruh rakyat Indonesia itu. Diskon tarif kereta api 1,3 juta penumpang. Diskon angkutan laut hampir 500 ribu. Bantuan pangan 10 kg beras, 2 liter minyak goreng untuk 3 bulan. 33,24 juta keluarga di desil 1234. Tunjukkan negara mana seperti kita. Pasti ada yang lebih hebat, pasti. Tapi untuk bangsa Indonesia, not bad lah, ya. Jangan anggap enteng kita terus. We are strong. We are strong. We are rich and we will be richer. Kita akan lebih kaya, saudara-saudara sekalian. Karena kita tidak mau jadi lugu lagi. Kita terlalu lugu. Lugu, terlalu naif, ya, terlalu baik.
0: Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan proses usulan Kuntadi jadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus pengganti Febri Adriansyah akan diselesaikan pada pekan ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan keputusan Presiden terkait pengangkatan Kuntadi sebagai Jampitsus secepatnya dan ditargetkan akan selesai pada pekan ini. Prasetyo membenarkan surat dari Jaksa Agung telah diterima pemerintah dan saat ini tengah diproses sesuai mekanisme yang ada. Mensesnek menjelaskan masih harus menjalankan tahapan administrasi melalui tim penilai akhir.
2: Insya Allah minggu ini akan kita selesaikan prosesnya.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Mensesnek saat ditemui di gedung parlemen pada Senin pagi. Pras membantah klaim pengacara Febri yakni Hotman Paris yang menyebut pemeriksaan terhadap pejabat tinggi memerlukan izin Presiden. Pras menegaskan seluruh proses penegakan hukum mengikuti mekanisme yang berlaku. Ia pun meminta agar kasus Febri Adriansyah

0: terintimidasi melalui media elektronik.
1: Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menyerahkan uang rampasan negara sebesar 14 miliar 267 juta rupiah lebih. Uang ini merupakan barang bukti yang telah dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Perkara ini menjerat tiga terpidana yaitu Andika Bagaskara, Aziz Dandi Setiawan alias Ajis, dan Indra Jaya. Ketiganya divonis masing-masing 1 tahun 8 bulan penjara setelah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE dan pencucian uang secara bersama-sama.
2: Jadi cerita awalnya adalah berawal dari ada orang menggunakan pinjol. Pinjolnya di salah satu dari yang tadi saya sebutkan, Pinmas Pinjam Uang, Rupiah Hidup, Aku Kaya, UMY POS, Pingde, dan Dana Tunai. Nah, kemudian si nasabah ini waktu itu diteror ya. Diteror oleh perusahaan ini yang kemudian dia melaporkan. Nah, tiga orang dalam perkara ini adalah pengelola dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga kemudian makanya dari kegiatan ilegal mereka ini melakukan, memberikan pinjaman online secara ilegal, tidak terdaftar di OJK, inilah hasil kekayaan dari perusahaan pinjaman online mereka ini. 14 miliar yang kemudian setelah proses persidangan, uang ini hari ini kita setorkan.
1: Kejaksaan menegaskan penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku, namun juga melalui penelusuran, pengamanan, dan pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara. Penyetoran uang rampasan ini diharapkan dapat mendukung pemulihan keuangan negara, serta memperkuat tata kelola aset hasil penegakan hukum secara transparan dan akuntabel. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Usai mengikuti Haul Basyaih, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo pada Senin pagi. Mereka berlari melewati pagar pembatas dermaga dan sejumlah penumpang juga protes karena pemeriksaan tiket dilakukan berulang hingga ada tiket yang hilang.
3: Ratusan penumpang berebut menaiki kapal feri antar pulau di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi. Mereka ingin segera pulang ke Madura usai mengikuti Haul Masyaih di alun-alun kota Situbondo minggu kemarin. Meski kapal baru sandar, para penumpang langsung berlari menuju dermaga. Petugas sempat kewalahan namun akhirnya memastikan seluruh penumpang telah memiliki tiket. Sejumlah penumpang tujuan Pulau Kangean sempat protes karena tiket mereka diperiksa berulang kali. Pemeriksaan ini juga menyebabkan penumpukan penumpang di pintu masuk kapal.
4: Tidak dikasih.
5: Ini berapa kali?
4: Cuma mau diambil ke sana. Oh. Ini tidak dikasih kartes ini.
5: Sudah berapa kali pengecekan kartesnya tadi? Dua kali. Di sana. Sini dicek lagi.
4: Ya.
5: Jadi ribet nggak seperti ini, Bu?
3: ASDP menyiapkan 3 kapal untuk melayani penumpang tujuan Pulau Raas, Sapudi, dan Kangean. Masing-masing kapal mengangkut sekitar 200 penumpang.
6: Di lonjakan ini akibat dari Bodoh, tapi alhamdulillah berjalan lancar, bisa teratasi semua, mudah-mudahan lancar sampai tujuan. Untuk yang Kangean ini sekitar 500 dan sedangkan yang untuk yang tadi yang Keraas sekitar 400.
3: Membludaknya penumpang juga sempat membuat akses dermaga tersendat karena terhalang truk angkutan barang. Petugas kemudian mendahulukan penumpang sedangkan kendaraan barang masuk secara bertahap. Lebih dari 1.500 jemaah dari berbagai pulau di Madura mengikuti haul tersebut. Mereka dilayani melalui 2 trip pelayaran dan pelabuhan Jangkar. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.
0: Seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat membakar rumah sang mertua. Akibat aksinya, 10 rumah lainnya ikut ludes dilalap api. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.
7: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi

0: strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Rumah mewah di salah satu komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara mendadak roboh dan sempat terdengar suara ledakan keras dari dalam rumah. Bangunan depan rumah berlantai dua tersebut mendadak ambruk pada Senin sore dan sebelum roboh, sejumlah warga sempat mendengar ada ledakan keras yang berasal dari dalam rumah tersebut. Menurut warga, rumah tersebut dalam kondisi perbaikan dan pemilik rumah tidak berada di rumah tersebut. Namun, saat peristiwa terjadi, sejumlah pekerja bangunan sedang melakukan renovasi bangunan. Salah seorang korban luka mengatakan sebelum terjadi ledakan sempat melihat cahaya putih masuk ke dalam rumah dan sejumlah pekerja yang berada di luar bangunan sempat menyelamatkan diri. Empat orang pekerja yang berada di dalam rumah masih belum keluar dari rumah tersebut. Informasi lainnya, Polres Metro Depok terus mendalami kasus dugaan perusakan rumah warga yang diduga dilakukan oleh tetangganya di Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Kota Depok. Hingga kini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor.
2: Satreskrim Polres Metro Depok terus melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan perusakan rumah yang viral di media sosial. Sebelumnya, rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria yang diduga berulang kali melakukan aksi meresahkan seperti melemparkan helm dan sampah ke halaman rumah korban serta diduga merusak pagar rumah. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oke mengatakan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 6 orang saksi terdiri dari warga sekitar RT RW serta pihak terkait. Pihaknya juga telah mengirimkan surat panggilan kepada terlapor untuk dimintai keterangan pada Senin hari ini. Made Gede Oke menyebut konflik diduga berawal dari persoalan kebisingan musik dan saling ejek antar kedua belah pihak yang kemudian memicu perselisihan berkepanjangan sejak tahun 2024. Dalam penyelidikan sementara, laporan yang ditangani penyidik berfokus pada dugaan tindak pidana perusakan properti milik korban.
3: Untuk pemeriksaan dari hari Kamis sampai dengan hari ini, kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sejumlah 6 orang. Baik dari pihak tetangga, RT RW sudah kita mintai keterangan saksi. Memang benar, dapat kami tambahkan juga, permasalahan ini memang sudah timbul ataupun dimulai dari tahun 2024 dan juga sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pihak RT RW dan juga pihak Babin Kamtibmas dan juga Babin. Sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengrusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut, kita perlu pendalaman.
2: Sebelumnya, kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman CCTV dugaan aksi peneroran tetangga viral di media sosial. Polisi kini masih mendalami keterangan para pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
1: Viral di media sosial, cekcok antara seorang penjahit dan pelanggan perempuan di Badung, Bali. Perselisihan panas yang mengundang komentar dari dua senator di Bali itu kini berakhir damai di kantor polisi.
4: Maksud menghina dan menghina agama lain.
5: Orang Bali orang kaya-kaya, bukan kayak kamu, orang miskin.
6: Inilah potongan video yang sempat viral di media sosial yang memperlihatkan perselisihan antara seorang penjahit dan pelanggan perempuan di Badung, Bali. Menanggapi insiden tersebut, anggota DPD RI Arya Wedakarna mendatangi kediaman penjahit pada Jumat 17 Juli lalu. Penjahit tersebut menjelaskan alasannya hingga ia tersulut emosi hingga mengeluarkan kata-kata kurang pantas.
7: Dia marah-marah, suruh nunggu 15 menit, gak mau. Dia masa kita tuh mau makan, naruh makanan gitu, cuma harga ongkos nyervis aja itu cuma Rp10.000, Rp20.000.
6: Dijelaskan Arya Wedakarna, penjahit tersebut sedang makan saat sang pelanggan wanita tersebut datang. Kejadian ini pun sudah terjadi sekitar 3 pekan lalu.
8: Ibu sedang makan, tenang aja, ngeyun. Kemudian ada yang datang. Ibu tahu dia pegawai napi?
7: Indomaret.
8: Baju Indomaret. Kemudian mau servis ya?
7: Iya.
8: Servis yang biayanya cuma Rp10.000.
7: Iya.
8: Nah, jadi ibunya sedang makan. Ya namanya orang Bali kan, orang Bali kan tidak bisa diganggu kalau ngajengnya.
7: Iya, masa kita naruh udah sore lagi udah jam 4. Oke.
6: Meski begitu, Senator Arya Wedakarna menasehati ibu penjahit agar saat marah tak menggunakan kata-kata yang menyinggung suku dan agama lain. Sementara itu, anggota DPD RI lainnya dari Provinsi Bali, Niluh Jelantik, menegaskan bahwa apapun alasannya, kejadian tersebut tidak dapat dibenarkan. Ia mengimbau insiden itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
9: Terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi, tidak ada alasan yang menjadikan pembenaran dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Mohon agar segera dapat diselesaikan, baik dengan cara kekeluargaan atau cara lainnya yang dianggap fair.
6: Pada Minggu sore, penjahit dan pelanggan yang bertikai dipertemukan di kantor Polsek Abian Semal untuk dimediasi. Penjahit asal negara Bali meminta maaf karena sudah berkata kasar, dan pelanggan wanita dari Lombok, Nusa Tenggara Barat juga meminta maaf karena sudah menyebarluaskan video yang belakangan menjadi viral.
4: Dari orang Bali, tidak ada maksud menghina dan menghina agama lain,
10: suku lain. Maaf karena telah menyebarluaskan video tersebut yang buat Bali se-Indonesia gaduh. Dan saya mohon maaf kepada ibu juga telah mengganggu saat makan. Harusnya saya lebih sabar.
6: Kapolsek Abian Semal Kompol I Nengah Sona menyebut keduanya memilih damai dan tak melanjutkan persoalan ini.
1: Informasi selanjutnya, tim perintis Direktorat Samapta Polda Jatim meringkus 7 remaja yang diduga akan melakukan tawuran saat berpatroli dini hari di Jalan Semarang, Surabaya. Sementara itu, tim Trisula Polrestabes Makassar meringkus 3 pemuda setelah kedapatan membawa senjata tajam. Ketiganya ditangkap usai berusaha kabur.
11: Aksi kejar-kejaran terjadi antara tim perintis Direktorat Samapta Polda Jatim dengan sekelompok remaja yang diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Semarang, Surabaya. Hasilnya 7 remaja berhasil ditangkap dengan sebagian besar masih berstatus pelajar SMP dan SMA serta lulusan SMA. Dari tangan mereka, polisi menyita 3 bilah senjata tajam berukuran 1,5 hingga 2 meter, serta sejumlah sepeda motor yang diduga digunakan untuk menuju lokasi tawuran.
12: Mereka rencananya mau tawuran antar blok barat dan blok utara kalau waktu itu. Keterangan yang saya dapati di lapangan dari diduga gangster, demikian.
13: Itu masih pelajar atau seperti apa?
12: Rata-rata masih pelajar SMA, SMP maupun baru lulus SMA.
11: Ketujuh remaja beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek Bubutan, Surabaya. Polisi masih mendalami rencana tawuran termasuk menelusuri asal usul senjata tajam yang dibawa oleh kelompok tersebut. Tim Trisula Polrestabes Makassar membubarkan kelompok pemotor yang melintas di Jalan AP Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Dalam pengejaran, polisi menangkap 3 pemuda yang berboncengan 3 dalam rombongan tersebut. Diketahui ketiganya dalam keadaan mabuk, usai berpesta minuman keras. Aparat turut mengamankan 11 senjata tajam jenis parang yang sempat dibuang oleh rekan ketiganya.
14: Dan tidak mau berhenti dalam pengejaran tadi, dia membuang sesuatu. Ternyata kita setelah hentikan, anggota mengambil di sana mendapatkan sebuah bilah parang yang mereka akan gunakan untuk melakukan kejahatan.
13: Ini ada berapa orang tadi diamankan?
14: Untuk saat ini, karena kita mengejar dari satu kendaraan, 3 orang tadi berboncengan dan mereka juga dalam keadaan mabuk, habis minum tadi tuak, sehingga mereka kita amankan karena kita melihat adanya tadi barang sajamnya atau parangnya yang mereka buang.
11: Untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, para pemuda ini diserahkan ke unit Jatantras Satreskrim Polrestabes Makassar. Petugas kini masih mendalami kepemilikan senjata tajam tersebut serta tujuan ketiga pemuda membawa parang saat berkeliling di kota Makassar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kesal tak terima dilaporkan ke polisi karena melakukan KDRT. Seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat membakar rumah sang mertua. Akibat aksinya ini, 10 rumah lainnya ikut ludes dilalap api.
15: Sebanyak 10 unit rumah beserta satu gudang barang terbakar di kawasan padat penduduk di Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau pada Jumat sore 17 Juli 2026. Api pun berhasil dipadamkan oleh petugas damkar yang dibantu pihak kepolisian pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Terjadinya peristiwa kebakaran ini diduga dipicu oleh seorang menantu berinisial MSA berusia 32 tahun yang tidak terima dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya. Ia pun nekat membakar rumah sang mertua dengan menyiramkan BBM jenis bensin ke dalam rumah hingga api membesar dan merambat ke rumah lainnya. 5 jam setelah kejadian, pelaku berhasil diamankan polisi di wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Selatan saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor. Hasil olah TKP Satreskrim Polres Lubuk Linggau menyebut, dalam peristiwa kebakaran ini ada 7 rumah yang habis terbakar dan 4 lainnya mengalami kerusakan yang cukup parah.
16: Melaksanakan olah TKP bersama-sama dengan unit identifikasi dan SPKT yang mana ini olah TKP ini untuk membuat terang suatu proses penyidikan kita yang kita temukan tadi di lapangan bahwa untuk rumah yang mengalami kebakaran itu ada sebanyak 7 rumah dan yang berdampak itu ada 4 rumah.
17: Rupanya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya, kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya, ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Jarang lah ke depannya kalau misal ada masalah pribadi, jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin.
15: Korban yang telah kehilangan tempat tinggal dan harta benda berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Hanif Khairandi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
1: Kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berakhir dengan cara yang tak biasa. Motor curian dikembalikan secara diam-diam bersama secarik surat permintaan maaf berbahasa Jawa. Sementara itu di Jakarta, aksi jabret yang menyasar lansia dan cucunya saat Car Free Day jadi viral. Petugas Dishub yang menggagalkan aksi begal itu diganjar penghargaan.
6: Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor milik Sutres, warga desa Bandar Alim, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur saat acara kirab pusaka beberapa hari lalu. Tak sampai sepekan, petugas kepolisian menemukan sepeda motor curian itu terparkir di sebuah pasar lengkap dengan surat permintaan maaf dalam bahasa Jawa. Pada Senin siang, polisi menghubungi pemilik kendaraan. Sutres kini lega karena motor yang jadi sarana utama untuk menunjang pekerjaannya sehari-hari kini telah kembali.
18: Ini keinginan Bapak ini, apakah kasus ini dilanjutkan atau seperti apa, Pak?
19: Bisa saya damai supaya motor bisa dipakai kembali.
18: Dari motor fisik ini ada yang hilang, Pak?
19: Yang hilang cuma plat nomor, itu aja. Yang kelihatannya cuma itu.
6: Kapolsek Sumoroto Kompol Haryo menegaskan meski motor sudah dikembalikan kepada pemilik, proses hukum tetap berjalan. Polisi masih memburu pelaku pencurian yang identitasnya sudah dikantongi berdasarkan rekaman CCTV. Suasana Car Free Day di ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Minggu pagi mendadak heboh. Sejumlah warga bersama petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menangkap jambret yang kedapatan membawa celurit dan 3 unit telepon genggam yang diduga merupakan tindakan hasil kejahatan. Dari dua orang jambret yang mengincar seorang lansia dan cucunya tersebut, satu orang berhasil ditangkap, sementara satu orang lainnya melarikan diri. Pada Senin pagi, empat petugas Dishub yang dinilai berhasil menggagalkan aksi penjambretan dengan senjata tajam itu diberi penghargaan.
20: Saat kami sedang bertugas di HBKB Rasuna Said, di Jalan Padurenan Masjid Raya. Kebetulan di saat kita sedang bertugas itu, ada warga yang berteriak, jambret, jambret. Dan spontan kita melihat pelaku itu mengarah ke arah ke petugas, mengarah ke kami sedang berjaga. Dan kebetulan ada mobil juga yang mau melintas, pelaku itu sempat kaget namun terjatuh.
6: Pelaku selanjutnya diserahkan ke Polsek Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi masih memburu satu pelaku lain yang kabur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, ratusan hektar sawah di dua dusun di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dilanda kekeringan. Akibatnya padi yang baru berumur satu bulan mulai layu lantaran panasnya cuaca dan tidak memadainya sistem pengairan. Di lokasi berbeda, kekeringan di Kabupaten Subang, Jawa Barat semakin meluas. Sedikitnya 45 desa di 15 kecamatan terdampak, sementara total areal persawahan yang mengalami kekeringan mencapai lebih dari 1.000 hektar.
21: Beginilah kondisi areal persawahan di Dusun Benrange dan Dusun Paero yang berada di Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada Minggu. Retakan sawah tampak menganga di lahan yang ditanami padi tersebut. Areal persawahan itu kering lantaran sejumlah saluran irigasi mulai menyusut akibat musim kemarau. Petani pun mengaku khawatir akan potensi gagal panen jika dalam sepekan ke depan sawah tidak dialiri air. Hal ini lantaran tanaman padi yang sudah mereka tanam mulai layu dan tidak berkembang.
22: Kering ini Pak, sudah.
23: Sudah berapa lama ini kering?
22: Mau lebih-lebih satu bulan ini.
23: Ini pakai irigasi atau apa Pak? Tidak hujan?
22: Irigasi, tapi kalau musim begini, kalau nggak dibantu air hujan, nggak sampai ke sini irigasinya.
21: Untuk menyelamatkan tanaman padi, sebagian petani terpaksa mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp100.000 per hari untuk bahan bakar, guna bisa menyedot air dari sungai. Meski demikian, langkah tersebut dirasa kurang efektif lantaran hanya bertahan satu hari dan kembali kering pada esok harinya. Musim kemarau juga melanda Kabupaten Subang, Jawa Barat dan menyebabkan kekeringan di sektor pertanian semakin parah. Wilayah yang terdampak pun kini meliputi 45 desa di 15 kecamatan. Akibat terbatasnya pasokan air, banyak tanaman padi terancam gagal panen. Berdasarkan data pemerintah daerah, luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan telah mencapai 1.348 hektar. Meski Kementerian Pertanian melalui pemerintah Kabupaten Subang telah menyalurkan 1.103 unit pompa air selama periode 2024 hingga 2026, petani menuturkan jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan di lapangan. Petani terpaksa menyewa pompa tambahan guna bisa mengaliri air ke lahan persawahan.
24: Ya, karena kekurangan air, jadi petani kita itu gurol buat nguras saluran air, biar dapat air.
25: Emang selama ini kekurangan?
24: Karena di Kerawang nggak keluar air, nyampe ke Rawa Mekar, jadi petani di sini kekeringan.
21: Meski kekeringan terus meluas, pemerintah Kabupaten Subang menyatakan hingga saat ini, kondisi tersebut belum mempengaruhi luas areal tanam, tingkat produktivitas padi, maupun menimbulkan gagal panen atau puso. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebagai langkah untuk mempermudah akses dan keterjangkauan stok pangan, Kementerian Koordinasi Bidang Pangan bersama ID Food meluncurkan program warung pangan di pasar tradisional. Tercatat sebanyak 640 toko sembako dan UMKM sudah jadi mitra dari warung pangan ini.
26: Senin pagi 20 Juli 2026, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hani Faisal meninjau langsung belasan toko sembako dan UMKM yang menjadi mitra warung pangan di kawasan Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Hingga kini, terdapat sebanyak 640 mitra serta 32 stok points Jabodetabek yang menjadi titik layanan distribusi produk pangan berkualitas. Kehadiran warung pangan di pasar tradisional dinilai mampu membantu menjaga stabilitas dari intervensi harga dan mempermudah akses serta keterjangkauan stok pangan. Hanif menyebut jika hingga tahun 2024 kerap merugi, pada tahun 2025 ID Food mulai mencatatkan rapor baik berupa keuntungan bersih di angka 1,2 miliar rupiah.
27: Jadi sebelumnya
0: mulai negatifnya turun-turun sampai di 2024 kemudian ada keuntungan yang relatif bagus, dan ini menandakan bahwa ID Food menjalankan dua fungsi utama sebagai stabilitas harga dan kemudian sebagai bisnis perdagangan yang dimandatkan kepadanya. Kita kemudian dengan adanya ini, maka sebenarnya kita tidak perlu lagi membuat tenda-tenda lagi, melakukan operasi pasar yang masif kalau kita memanfaatkan pasar yang ada. Kita kadang-kadang agak gegabah pada saat harganya kemudian fluktuasi, kita menggelar pasar murah padahal pasarnya sudah ada. Nah, inilah sebenarnya kita menggunakan jalur yang semestinya sudah ada. Memang permasalahan utama di ketersediaan kita adalah pada masalah keterjangkauan atau logistik itu sendiri.
26: Bagi Udin, pedagang sembako dan UMKM di Pasar Tebet Timur sejak 10 tahun terakhir, kemitraannya dengan warung pangan mulai hari ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan stok dagangannya dapat terus terpenuhi sehingga mampu menarik lebih banyak pelanggan.
2: Mitra tuh mungkin ya, satu kalau belanja lewat aplikasi, diantar bisa, ya pokoknya begitulah kemudahannya.
3: Ada produk-produk yang jauh lebih murah nggak, Pak?
2: Produksi di bawah pasaran, ya ada beras, minyak, gula, adanya itu kayaknya sementara.
3: Oke. Nah, yang diharapkan setelah gabung jadi mitra apa, Mas? Makin
2: diharapkan kalau mitra ya itu pasokannya lebih gampang, produknya semakin banyak.
26: ID Food berkomitmen akan berupaya untuk terus menggandeng para mitra, utamanya di pasar-pasar tradisional sebagai langkah menjaga harga pangan tetap stabil. Seluruh mitra yang tersebar akan diberikan harga minimum, bahkan di bawah harga pasaran, namun mereka harus menjual batas maksimum di harga eceran tertinggi. Ketika gejolak tinggi terjadi di waktu-waktu puncak, para mitra tidak diperkenankan untuk menaikkan harga, namun justru bertugas menjaga daya beli masyarakat sebab pasokan stok dijanjikan aman dan terjamin.
5: Lalu dengan adanya KDMP, kita juga berkolaborasi, kita sebagai bisa juga sebagai agregator untuk ada sumber-sumber di desa-desa tertentu yang sesuai dengan kondisinya, sehingga kita bisa olah. Fokus kita adalah untuk memindahkan komoditas-komoditas tertentu yang dulunya nggak terlalu bisa dikembangkan, kita akan kembangkan untuk pasar lain. Begitu dengan sebaliknya, kita perpindah-pindahan. Misalnya ada terjadi gejolak tinggi, dia nggak boleh naikin, karena dari kita harganya udah cukup murah. Kira-kira nanti itu yang akan dirasakan sama masyarakat. Ketersediaan dan stabilisasi harga.
26: Berdasarkan data dari ID Food, ke depan terdapat 27 ribu warung pangan se-Indonesia yang terus dicoba diintervensi pemerintah sebagai salah satu instrumen stabilisator harga. Fungsi infrastruktur KDKMP juga akan diperkuat agar tidak kemudian berbenturan dengan model bisnis yang sudah berjalan. Mitra warung pangan juga akan dibina dan dievaluasi agar mampu menjadi agregator dari permasalahan dagang di tempatnya masing-masing. Larissa Radia, Warsa, Jakarta.
1: Informasi lainnya, harga oli dan suku cadang sepeda motor di kawasan Parakan Pamulang, Kota Tangerang Selatan masih mengalami kenaikan dan belum kunjung turun. Sementara itu komoditas lainnya, harga telur yang sempat anjlok kini secara bertahap mulai mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram. Dari Rp22.000 kini jadi Rp23.000 per kilogramnya.
7: Aktivitas perbengkelan masih terlihat berjalan seperti biasa di kawasan Parakan Pamulang pada Senin. Namun di balik kesibukan itu, para pelaku usaha mengaku tengah menghadapi tekanan berat akibat harga oli dan suku cadang yang terus bertahan di level tinggi sejak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum stabil.
8: Bagaimana ya?
25: Emang sih,
8: sebenarnya setiap tahun-tahun ini ya, ada naik. Kebutuhan ya, tetap kita mesti biar penjualannya barang-barang pada naik.
7: Kenaikan harga yang terus terjadi ini membuat omset bengkel turun hingga 30%. Tidak sedikit konsumen yang mengeluh dan mempertanyakan kenaikan harga. Namun pelaku usaha mengaku tidak punya pilihan lain selain mengikuti harga pasar agar tidak mengalami kerugian.
27: Biasanya oli harganya 40, sekarang jadi 60. Paling 20-25 naiknya.
28: Kalau untuk spare part sendiri bagaimana tuh? Ada yang naik mungkin tinggi?
27: Pepet juga naik, apalagi penbel. Penbel juga naik ya harganya. Bisa dari, bisa 30% lah naiknya.
7: Setelah sempat anjlok, kini harga telur ayam di pasar tradisional kota Surabaya Senin pagi mulai mengalami kenaikan. Harga telur ayam naik Rp1.000 per kilogram sejak beberapa hari terakhir. Saat ini harga ecer telur di pasar tradisional Soponyono Rungkut Surabaya sudah mencapai Rp23.000 per kilogram. Sementara untuk pembelian per peti isi 10 kg dikenai harga Rp210.000 atau Rp21.000 per kilogram.
4: Mulai kemarin anak sekolah ini mulai masuk ini naik.
9: Alasan kenaikan dari produsen apa coba?
4: Ini banyak permintaan.
9: Banyak permintaan ya.
4: MPG juga. MPG mulai masuk juga.
7: Bagi warga, kenaikan harga telur ini dirasa memberatkan karena harga kebutuhan pokok lainnya turut naik. Warga memilih mengurangi pembelian agar bisa berhemat dan membeli kebutuhan lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pensiunan ASN di Polewali Mandar, Sulawesi Barat membuktikan bahwa masa pensiun bukan akhir dari produktivitas. Ia berhasil mengembangkan usaha peternak ayam petelur dengan omset hingga belasan juta rupiah setiap bulan. Sementara itu, seorang kakek di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah memiliki hobi mengoleksi berbagai jenis toke unik. Dan dari hobinya ini, ia pernah menjual per ekor tokenya dengan harga 25 juta rupiah.
10: Beginilah keseharian Arfa, pria 63 tahun, warga desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Setiap hari, pensiunan aparatur sipil negara ini disibukkan dengan berbagai aktivitas di kandang ayam petelurnya yang kini memiliki populasi sekitar 2.400 ekor. Usaha Arfa ini berawal pada tahun 2018 dengan modal 700 ekor ayam. Setelah melihat peluang yang menjanjikan, Arfa terus mengembangkan usahanya sebagai persiapan memasuki masa pensiun. Berkat ketekunan, keuletan, dan semangat belajar secara otodidak, membuat usahanya terus berkembang dan memberikan hasil yang menjanjikan. Setiap hari, peternakan milik Arfa mampu menghasilkan 60 hingga 70 rak telur ayam. Hasil produksinya tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar desa, tetapi juga dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional di Polewali Mandar hingga Majene.
4: Saya ingat saya bilang saya akan pensiun nanti ini, jadi untuk kesibukan dalam pensiun. Jadi saya tambah populasi ayam sampai 3.000 pertama itu. Setelah 700 di akhir, saya pindah lokasi.
10: Sementara itu, seorang kakek bernama Mulyanto, warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memiliki hobi yang tak biasa. Selama lebih dari 10 tahun, ia mengoleksi berbagai jenis tokek dengan warna-warna unik. Bahkan salah satu koleksinya memiliki ekor bercabang. Berawal dari hobi, kakek berusia 65 tahun ini bisa mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit. Harga jual tokek bisa mencapai 25 juta rupiah per ekor. Harga ini tergantung kondisi, keunikan warna, serta bentuk fisik masing-masing tokek.
11: Pernah menjual tokek dengan harga berapa, Pak?
12: Paling 25 juta.
11: Pernah ya?
12: Pernah. Sering kali lah.
11: Berapa ekor itu?
12: Waktu itu 6 ekor.
11: 6 ekor ya?
12: Iya, dapat 150 juta.
10: Menurut Mulyanto, perawatan tokek tergolong mudah. Pakan utamanya hanya berupa jangkrik yang diberikan secara rutin. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pelatih Argentina Lionel Scaloni tidak bisa menutupi kekecewaannya usai kalah di final Piala Dunia 2026 dari Spanyol. Tetaplah di Prime News.

0: Spanyol resmi jadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di laga final di New Jersey pada Senin 20 Juli 2026 waktu Indonesia. Gol semata wayang dicetak Ferran Torres di babak perpanjangan waktu saat Argentina bermain dengan 10 pemain.
1: Babak pertama dan kedua berjalan tanpa gol, dengan Spanyol lebih mendominasi penguasaan bola. Memasuki masa injury time babak kedua, Argentina harus bermain dengan 10 orang setelah Enzo Fernandez diganjar kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Pau Cubarsí. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga waktu normal berakhir dan laga pun berlanjut ke perpanjangan waktu. Di menit ke-106 perpanjangan waktu, umpan silang Pedro Porro disundul Nico Williams ke arah Ferran Torres yang berdiri bebas. Tanpa ragu, Ferran Torres melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung kiper Emiliano Martinez. Unggulan jumlah pemain sejak kartu merah Enzo Fernandez menjadi salah satu kunci Spanyol memecah kebuntuan. Di laga ini, Lionel Messi tampil tak berdaya setelah diredam ketat lini tengah Spanyol. Kekalahan ini sekaligus mengubur mimpi Messi jadi juara dunia untuk kedua kalinya. Sementara itu di Madrid, Spanyol, ribuan supporter memadati Plaza Colón untuk menyaksikan laga final lewat layar lebar yang disiapkan pemerintah kota. Lebih dari 25.000 orang langsung bersorak gembira saat Ferran Torres mencetak gol kemenangan di menit ke-106. Ini menjadi title kedua bagi tim Matador setelah sebelumnya berhasil keluar menjadi juara Piala Dunia pada 2010 silam.
0: Selain memboyong trofi Piala Dunia, Spanyol juga memborong trofi penghargaan individu. Kapten Spanyol, Rodri, terpilih sebagai pemain terbaik, serta bek La Furia Roja atau Pau Cubarsí didapatkan sebagai pemain muda terbaik. Gelandang sekaligus Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026 dan pemain asal klub Manchester City ini tampil di seluruh pertandingan La Roja dengan statistik paling menonjol. Pemain 30 tahun itu juga menjadi pemain penting di lini tengah Spanyol. Dan pemain Spanyol lainnya yang menerima penghargaan individu ialah kiper terbaik, yakni menjadi milik Unai Simon yang sepanjang Piala Dunia hanya kemasukan 1 gol. Dan juga pemain muda terbaik diberikan kepada bek Spanyol Pau Cubarsí. Sementara penyerang Prancis Kylian Mbappe berhak atas sepatu emas. Pemain 27 tahun itu menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 10 gol. Sedangkan timnas Belanda mendapat hadiah hiburan berupa penghargaan tim Fair Play.
2: Estos guantes solamente tienen el partido de la final. Al final, si pudiesen hablar todos los guantes con los que he competido en este mundial, creo que al final te podrían decir que no han tenido que trabajar mucho como algunos otros porteros, pero que me han ayudado a poder mantener 6-7 porterías a cero, si no me equivoco. Y bueno, creo que en ese sentido hay unos números que van a ser muy difíciles de superar con el paso del tiempo, y no me achaco el mérito a mí individualmente, lo achaco a todos los compañeros que han hecho posible que aquel récord de imbatibilidad, el que solo hayamos encajado un gol. Entonces estoy muy orgulloso y muy agradecido a todos los compañeros por haber podido mantener ese nivel defensivo.
0: Sementara itu pelatih Argentina Lionel Scaloni tidak bisa menutupi kekecewaannya usai La Albi Celeste kalah di final Piala Dunia 2026 dari Spanyol. Saat konferensi pers usai pertandingan dengan berlinang air mata, Scaloni meminta maaf dan akan menata ulang timnas Argentina.
3: Saya pensar porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor, bueno, habría que hablarlo. Yo al presidente le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad esta, de estar en el lugar

0: de estar en el lugar que estoy. Es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado que en mi vida pensé que... A ver si paro, porque no soy capaz. En mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Entonces, para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este. Que difícilmente se vuelve a formar. Y me duele el alma. Lo siento.
1: Sejumlah selebritis dunia seperti Madonna, grup K-pop BTS, Justin Bieber hingga Shakira meramaikan final Piala Dunia 2026. Mereka tampil pada halftime show, sebuah pertunjukan yang mengusung konsep ala pertandingan Super Bowl.
2: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, final Piala Dunia menggelar halftime show. Madonna membuka halftime show Piala Dunia 2026 dengan membawakan lagu miliknya tahun 2000, Music. Penyanyi legendaris itu memasuki area stadion dengan menaiki kendaraan baki yang dikendarai dua legenda sepak bola Brasil, Ronaldo dan Ronaldinho. Setelah itu, panggung berpindah kepada konduktor ternama asal Venezuela, Gustavo Dudamel. Ia memimpin orkestra gabungan musisi dari New York dan Venezuela bersama band Electric Mayhem dari serial The Muppets untuk membawakan lagu Seven Nation Army milik The White Stripes. Suasana semakin meriah saat grup K-pop BTS membawakan lagu energi Dynamite. Aktor Jason Sudeikis dan Brendan Hunt yang dikenal lewat serial Ted Lasso kemudian memperkenalkan Justin Bieber. Bieber kemudian membawakan lagu Everything Hallelujah secara akustik. Dan halftime show final Piala Dunia 2026 ditutup oleh penampilan Shakira bersama musisi Nigeria Burna Boy menyanyikan lagu resmi Piala Dunia 2026 Die Die.
1: Informasi lainnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas resmi mengambil sumpah WNI pesepak bola asal Hawaii Amerika Serikat Luke Anthony Vickery di KJRI Sydney, Australia pada 16 Juli 2026. Luke Vickery disumpah menjadi WNI setelah melalui prosedur tahapan panjang.
3: Tunduk. Dan setia. Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas resmi mengambil sumpah WNI pesepak bola asal Hawaii, USA, Luke Anthony Vickery di KJRI Sydney, Australia pada Kamis 16 Juli 2026. Luke Vickery disumpah menjadi WNI setelah melalui prosedur tahapan panjang. Sebelumnya, Luke Vickery diusulkan PSSI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjadi WNI pada awal 2026. Setelah melalui seleksi administrasi dan kajian, tim pemeriksa peneliti pemberian kewarganegaraan TP3K lintas kementerian, Luke dinilai layak untuk diberi kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya proses rekomendasi di DPR diperoleh pada 17 Juni 2026 dan diusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai WNI. Lok adalah pesepak bola kelahiran Kailua, Honolulu, Hawaii dan saat ini berusia 19 tahun. Adapun garis keturunan sebagai WNI, Lok Fikri memiliki nenek dari garis keturunan ibu yang lahir di Medan pada 3 Desember 1937. Sebagai pesepak bola profesional, saat ini Lok Fikri bermain untuk kesebelasan MacArthur Sydney yang berlaga di Liga Australia. Sebelum bermain di MacArthur, Lok Fikri sempat bermain untuk Western United Liga Australia. Dalam pesan sumpah naturalisasi, Menteri Hukum berharap Lok Fikri bisa berjuang untuk mewujudkan Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Lok juga menanggapi antusias proses naturalisasi dirinya menjadi WNI dan siap berjuang untuk Merah Putih.
1: Peru bagian tengah dilanda gempa bumi bermagnitudo 5,6 pada Sabtu malam waktu setempat. Akibatnya 6 orang tewas, 21 orang terluka, serta 48 rumah hancur. Sementara itu kebakaran di Spanyol telah menghanguskan 9.000 hektar lahan dan mengancam permukiman warga.
2: Gempa bermagnitudo 5,6 mengguncang wilayah Andes, Junin, Peru bagian tengah pada Sabtu malam waktu setempat hingga menimbulkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan. Tak hanya itu, selang 17 menit kemudian, gempa kedua kembali terjadi dengan magnitudo 3,7. Menurut lembaga IMSI, gempa bumi ini memiliki kedalaman 22 km, sementara pusat gempa terjadi di distrik Congos Bajo dengan kedalaman 24 km. Dilaporkan 6 orang tewas dan lebih dari 30 orang terluka, sedangkan kerugian material masih dalam penyelidikan. Kini petugas pemadam kebakaran melakukan pencarian korban yang masih terjebak di balik puing-puing reruntuhan bangunan. Struktur bangunan yang mayoritas terbuat dari tanah liat, kayu dan rotan membuat 48 rumah hancur dan 300 orang kehilangan tempat tinggal. Bahkan di kota Pumpunya, sambil menunggu proses pemakaman, korban meninggal dunia diletakkan sementara di tenda darurat dekat dengan sanak keluarga yang masih hidup sambil dikuatkan oleh korban gempa yang selamat. Petugas pemadam kebakaran dari unit darurat militer Spanyol berjibaku memadamkan api yang menghanguskan 9.000 hektar lahan di 19 wilayah administratif Spanyol bagian tengah. Akibat kebakaran yang menyebar hingga mengancam wilayah permukiman ini, pihak berwenang harus mengevakuasi sekitar 700 orang ke tempat aman dan telah menetapkan status darurat level 2. Kini petugas berfokus menangani kebakaran dengan menyemprotkan titik-titik api yang masih aktif sambil berjibaku dengan hembusan angin kencang yang menghambat proses pemadaman.
1: Setelah sempat menghentikan serangan, Amerika Serikat kembali menggempur Iran sebagai aksi balas dendam atas kematian 2 prajuritnya karena serangan Iran.
5: Suara sirene peringatan menggema di berbagai kawasan di ibu kota Yordania, Amman, saat militer Yordania mengumumkan berhasil mencegat 3 rudal balistik Iran. Satu rudal lainnya disebut jatuh di wilayah terpencil. Warga diminta waspada menyusul ancaman serangan rudal yang mengarah ke kawasan tersebut. Di tengah situasi itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Amman mengatakan bandara dan pelabuhan Aqaba dievakuasi karena adanya ancaman serangan. Namun pemerintah Yordania membantah informasi tersebut dan menegaskan Bandara Internasional King Hussein serta pelabuhan Aqaba tetap beroperasi normal. Militer Iran juga merilis rekaman peluncuran drone dan rudal yang diklaim menargetkan 2 pangkalan militer Amerika di Kuwait, yaitu pangkalan udara Ali Al-Salem dan Camp Udairi. Teheran menyebut serangan itu sebagai bagian dari operasi Thunderbolt dan merupakan balasan atas serangan berulang Amerika terhadap wilayah Iran. Namun, militer Kuwait menyatakan sistem pertahanan udara berhasil mencegat sejumlah rudal dan drone yang memasuki wilayah udara negara itu. Sementara Amerika Serikat belum memberikan tanggapan atas klaim Iran mengenai serangan di pangkalan Teksu. Sementara itu Amerika Serikat belum memberikan tanggapan atas klaim Iran mengenai serangan ke pangkalannya di Kuwait. Serangan-serangan Iran pada negara sekutu Amerika Serikat membuat AS menyiagakan kembali pesawat tempur F-35B di atas kapal USS Boxer, kapal utama yang beroperasi bersama unit ekspedisi marinir ke-11. Rekaman ini dirilis setelah pasukan Amerika melancarkan serangan baru ke sasaran di Iran sebagai balasan atas serangan rudal dan drone di Yordania yang menewaskan 2 personel militer Amerika. Menurut CENTCOM, serangan tersebut ditujukan untuk menghukum pasukan Garda Revolusi Iran yang dituduh bertanggung jawab atas serangan itu. Sementara Iran juga mengalami kerusakan infrastruktur sejak diserang Amerika Serikat bertubi-tubi sejak 8 hari lalu. Jembatan dan terowongan di Provinsi Hormozgan rusak parah dibombardir pasukan AS. Video yang dirilis Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pekan lalu memperlihatkan kerusakan di Jalan Rodan Bandar Abbas, Provinsi Hormozgan, Iran Selatan. Menurut kantor berita Tasnim, pesawat tempur Amerika menargetkan 2 jembatan di Jalan Tol Bandar Abbas Rodan sehingga merusak badan jalan dan menyebabkan sejumlah warga tewas serta lainnya terluka. Sehari sebelumnya, Tasnim juga melaporkan 6 jembatan di wilayah Bandar Khamir di provinsi yang sama menjadi sasaran serangan. Sedikitnya 7 orang dilaporkan tewas. Pemerintah Iran menyebutkan korban jiwa dalam serangan Amerika Serikat telah menewaskan lebih dari 50 orang dan melukai lebih dari 500 orang. Sementara itu, meski Donald Trump berkali-kali menyebutkan dirinya terbuka untuk melakukan perundingan dengan Iran, namun Iran menegaskan pembicaraan dengan Amerika Serikat kini ditangguhkan. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Qasem Gharibabadi, menyebutkan prioritas Iran adalah mempertahankan negara, bukan melanjutkan perundingan.
1: Pertempuran yang kembali memanas antara Amerika Serikat dan Iran mengganggu perjalanan di teluk kembali merembet ke dunia penerbangan. Maskapai penerbangan ramai-ramai membatalkan penerbangan ke Kuwait dan Arab Saudi. Mengutip dari laman detik.com yang bersumber dari The National, pada Minggu 19 Juli 2026, maskapai Emirates membatalkan 8 penerbangan antara Dubai dan Kuwait pada hari Minggu, sementara Etihad Airways membatalkan layanannya antara Abu Dhabi dan Kuwait pada tanggal 19 dan 20 Juli. Penerbangan Air Arabia juga terpengaruh dengan penerbangan dari Abu Dhabi dan Sharjah dibatalkan atau ditunda. Fly Dubai juga telah membatalkan layanan antara Dubai dan Aba di Arab Saudi. Ketegangan antara Washington dan Teheran kembali meningkat pada 7 Juli. Kedua negara saling menuduh telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang akhirnya runtuh di tengah meningkatnya serangan di berbagai wilayah Iran dan juga kawasan teluk. Usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Tebing 50 meter di Tasikmalaya, Jawa Barat, longsor menggerus sawah. Kepanikan sempat terjadi di lokasi kejadian. Sisi Kota menghadirkan cerita penyandang disabilitas tetap bekerja meski memiliki keterbatasan. Saat rekan setimnya larut dalam euforia dan melerai keributan dengan pemain Argentina, Lamine Yamal berlutut dan juga bersyukur. Aksi ini menjadi sorotan global dan menuai banyak pujian. Halo, jumpa lagi. Hari ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Di informasi pertama, tebing setinggi 50 meter di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat longsor. Longsoran menggerus 2 hektar sawah di bawahnya yang kering dan retak. Sementara di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, puluhan ribu hektar tanaman padi terancam gagal dipanen lantaran saluran irigasi mengering. Petugas damkar diterjunkan untuk mensuplai air ke persawahan.
1: Kamera warga merekam detik-detik terjadinya longsor di Desa Neglasari, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tebing setinggi 50 meter yang longsor menggerus lahan pertanian di bawahnya. Peristiwa ini menimbulkan kepanikan lantaran masih ada warga yang mencari belut di sekitar lokasi longsor. Ketua Forum Koordinasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya menyebut, selain dipicu gempa bumi Sukabumi bermagnitudo 5,0, longsor di area persawahan juga terjadi lantaran tanah yang kering dan retak.
2: Karena memang saat ini di wilayah Kabupaten Tasikmalaya kita sedang menghadapi musim kemarau dan krisis air. Nah, diperkirakan memang lahan persawahan tersebut terdampak dari kekeringan tersebut.
1: Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun material longsor menutup saluran kecil yang biasa digunakan warga adat Kampung Naga untuk kolam ikan.

0: mandi, dan mencuci. Sementara kerugian petani diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Di Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan, sebanyak 51.394 hektar tanaman padi di 8 kecamatan terancam gagal dipanen lantaran saluran irigasi mengering. Sekitar 60% di antaranya dalam status kritis.
1: Nah, itu Pak Mace itu Mace air.
2: Enggak ada air di saluran irigasi.
1: Enggak ada Mace. Kemarin juga itu. Bor itu Pak, enggak mau anu, ada boran mesin air pembayar itu,
2: enggak bisa menaik air.
0: Senin pagi, petugas damkar Kabupaten Sidrap didatangkan untuk mengalirkan air ke persawahan yang mengalami kekeringan. Air disedot dari saluran irigasi yang belum kering. Petani berharap suplai air bisa terus dilakukan dan hujan segera turun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Seorang warga meninggal saat ikut berebut menangkap ikan gratis di Klaten, Jawa Tengah. Diduga korban meninggal terkena serangan jantung karena korban memiliki riwayat darah tinggi. Sementara itu diduga karena sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak belakang truk yang parkir antre solar di Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang minibus merupakan suami istri.
4: Seorang warga meninggal dunia saat ikut berebut menangkap ikan gratis dalam Festival Memet Ikan di Klaten, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Diduga korban meninggal akibat terkena serangan jantung. Berdasarkan keterangan petugas puskesmas dan Polsek Kalikotes, korban bernama Suhari, 45 tahun, memiliki riwayat hipertensi dan diduga kelelahan dan pingsan di lokasi. Dari visum luar, tidak ditemukan tanda kekerasan maupun penganiayaan pada tubuh korban. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke rumah duka dan keluarga korban sudah menerima kejadian tersebut.
5: Dari keterangan dari puskesmas atau petugas puskesmas atau petugas kesehatan bahwa ya korban mempunyai riwayat darah tinggi atau hipertensi sehingga mungkin kelelahan, pingsan di lokasi dan sekarang sudah dibawa ke rumah duka di seputaran Kecamatan Bayat.
4: Sementara itu diduga akibat sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak bagian belakang truk yang tengah parkir mengantre solar di SPBU di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu. Kedua penumpang mobil yang merupakan suami istri mengalami luka parah setelah bagian depan mobilnya ringsek. Keduanya langsung dievakuasi ke puskesmas guna mendapatkan perawatan. Kejadian ini membuat jalan yang menjadi jalur Trans Sulawesi macet hingga kurang lebih 1 km dari dua arah. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup guna mengurai kemacetan. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir minibus inisial NS mengantuk dan tidak melihat adanya truk parkir di bahu jalan.
6: Saya parkir mobil di atasnya trotoar, ya. Jadi kan waktu kejadian tidak ada memang mobil di belakang, ya. Sepi. Waktu sepi, saya parkir mobil.
7: Ya.
6: Setelah saya parkir, saya duduk di atas,
7: yeah.
6: Tapi mesin masih bunyi. Begitu saya mau turun tanya orang di sana,
7: yeah.
6: Langsung kejadian begini. Sedangkan saya lagi di depan terlempar, itu karena kerasnya.
7: Yeah.
6: Begitu saya tanya, kenapa Pak Haji? Dia cuma pegang dadanya, dia bilang mengantuk.
4: Guna kepentingan penyelidikan, kedua kendaraan yang terlibat laka lantas kini diamankan di kantor Satlantas Polres Parepare. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan kini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Upaya pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan membuahkan hasil. Pada hari kelima pencarian di hari Minggu, dua korban ditemukan selamat setelah tim SAR memperluas area pencarian. Dua korban berhasil ditemukan, yakni Nurniati dan Jasmal. Keduanya terlihat lemas saat ditemukan terdampar di perairan sekitar Pulau Balaloho, Kecamatan Lukang, Tangaya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Setelah kapal motor dari Baria 05 yang sedang melintas menangkap keberadaan mereka. Berdasarkan verifikasi data Basarnas, total penumpang dan awak KM Nurul Salsa

0: Doni Palembang pada Minggu 19 Juli 2026. Berbagai jenis ikan mengapung di permukaan sungai, diantaranya adalah ikan baung, lempam, serta sejumlah jenis ikan air tawar lainnya. Peristiwa ini mengundang warga untuk berbondong-bondong ke sungai menangkap ikan ini. Sebagian warga memilih membawa pulang ikan hidup, sementara lainnya mengaku khawatir terhadap keamanan ikan untuk dikonsumsi jika terjadi pencemaran. Warga menduga fenomena ini dipicu oleh kombinasi musim kemarau yang menyebabkan suhu air meningkat. Warga berharap instansi terkait datang untuk memastikan apa penyebab kematian massal dari ikan ini. Selanjutnya kita ke Banten, ada ribuan porsi karedok dibagikan secara gratis untuk disantap bersama-sama dalam Festival Ciomas Ngabring di Kabupaten Serang. Tradisi ini sebagai simbol gotong royong dan juga silaturahmi, sekaligus mengenalkan kuliner khas Sunda kepada generasi muda. Di Serang, Banten, ribuan warga berbagai desa mengikuti tradisi makan karedok bersama dengan secara gratis dalam Festival Ciomas Ngabring. Ribuan porsi karedok disiapkan ibu-ibu secara gotong royong sejak pagi harinya. Berbagai sayuran segar diolah tanpa dimasak dan kemudian dicampur dengan bumbu kacang hingga menghasilkan karedok yang gurih segar. Selain menjadi warisan kuliner tanah Sunda, karedok dipilih sebagai hidangan karena merupakan makanan sehat yang mudah dinikmati. Perempuan lagi-lagi menjadi korban kejahatan penipuan. Di Sukabumi, Jawa Barat, ada seorang perempuan dan keluarganya yang menjadi korban penipuan pria yang baru dikenal di media sosial. Mirisnya, korban menderita kerugian hingga 70 juta rupiah.
1: Peristiwa menggemparkan terjadi di Kampung Cihonje, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Seorang wanita bersama orang tuanya menjadi korban penipuan pria yang dikenalnya melalui media sosial. Dalam rekaman video, terlihat pelaku berinisial NS berjanji akan memberangkatkan umroh korban dan keluarga bersama tokoh agama. Pelaku juga berjanji akan membangun ulang rumah permanen orang tua korban. Bahkan pelaku memberikan komando pembongkaran rumah hingga berusaha membeli material bangunan senilai 113 juta rupiah. Namun, dua hari pasca rumah dibongkar, material bangunan yang tak kunjung datang karena urung dibayar. Keluarga mulai curiga hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada kepolisian.
2: Makanya itu ya inilah sampai kejadian itu tanggal Selasa dia datang ke sini, langsung ke rumah orang tua. Okay. Ya, perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus kata dia, ya ini kan katanya dari ini katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat apalah istilah.
3: Material ntar jam 2 ditransfer katanya, ditransfer jam 2 ke materialnya. Nah dari situ saya enggak nanyain lagi ke material, udah.
4: Di material juga enggak dibayar?
3: Belum.
4: Oh belum.
3: Ngomongnya dari pelaku dari itu. Di TF ke dari kantor ke materialnya.
1: Melalui rilis tertulis, Kapolsek Banjarwangi Ibda Ipar Suparlan membenarkan peristiwa ini. Pelaku telah ditangkap kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Sementara akibat perbuatan pelaku, korban menderita kerugian 70 juta rupiah dan harus menanggung malu. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur memantik keprihatinan publik. Setidaknya 9 orang ditangkap polisi dan kasusnya mulai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang. Tragedi ini bermula dari pertemuan korban dan juga salah satu tersangka di sebuah taman kota di Sampang. Dan berikut laporan khas redaksi untuk Anda.

0: Seorang tersangka beserta barang bukti diserahkan penyidik Polri ke Kejaksaan Negeri Sampang setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap atau P21. Dengan demikian, total tersangka yang telah diserahkan ke Kejaksaan menjadi 9 orang dari 13 pelaku roda paksa.
1: Itu yang 4 kapan ini, Dan?

0: ini sudah proses ini di secepatnya. Karena tim kita sudah kita aturin, kita bagi-bagi kerjaan. Ada yang mintik, ada yang sudah di lapangan, harus kita bentuk timnya ini.
1: Polisi masih berupaya menangkap 14 orang tersangka lain yang masih buron. Polisi telah menetapkan mereka masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, total pelaku dalam kasus dugaan pemerkosaan ini mencapai 27 orang.
2: Mereka rata-rata masih di bawah umur. Dari 13 yang sudah ditangkap oleh Polres Sampang, 10 diantaranya di bawah umur.
1: Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, dari Februari hingga Mei 2026, dan dilakukan di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda. Salah satunya ada di sebuah taman di Kota Sampang. Lokasi ini menjadi awal tragedi. Di tempat ini, salah satu pelaku berinisial AP dan korban bertemu Februari lalu. Korban yang hendak ditraktir makan dipaksa pelaku putar-putar naik motor hingga tiba di semak-semak. Tidak sampai satu bulan berselang dari kejadian pertama, AP mengajak rekan-rekannya untuk melakukan hal yang sama terhadap korban. Tindakan bejat ini dilakukan di beberapa lokasi, di antaranya di rumah salah satu tersangka dan di belakang sebuah sekolah. Kasus ini sangat memiriskan. 18 dari 13 tersangka yang ditangkap polisi adalah anak di bawah umur, sehingga proses hukumnya harus disegerakan. Kejaksaan Negeri Sampang memastikan segera menyelesaikan penyusunan konstruksi dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara. Dengan demikian, berkas perkara dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejadian ini membuat kalangan pemerhati perempuan dan anak turut prihatin. Selain mengutuk keras, kasus ini dinilai sebagai tragedi kemanusiaan yang memilukan. Suka tidak suka, kasus di Sampang harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi risiko.
3: Minta tolong pada penegak hukum untuk bisa bertindak tegas kepada para pelaku yang berjumlah 27 anak termasuk di bawah umur.
1: Jika dilihat lebih jauh, kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja atau SNPHAR tahun 2024 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, 4 dari 100 anak laki-laki maupun perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan seksual, baik dengan imbalan, kontak langsung, ataupun non-kontak. Survei yang sama juga menemukan setidaknya sekitar separuh pelaku kekerasan seksual terhadap korban usia 13-24 tahun adalah teman sebaya mereka sendiri, bukan orang asing atau orang dewasa yang tidak dikenal. Kamaludin Harun, Sampang, Madura, Jawa Timur.
4: Awal pekan, harga sayuran dan daging ayam di Purwakarta, Jawa Barat mengalami kenaikan signifikan. Sementara sempat anjlok, harga ayam potong dan telur juga mengalami kenaikan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
1: Lonjakan kenaikan harga sayuran salah satunya terpantau di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat, Senin 20 Juli 2026. Kenaikan harga terjadi signifikan sehingga dikeluhkan penjual dan pembeli. Jenis sayuran tertentu bahkan naik lebih dari 100%. Mentimun naik dari Rp8.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Buncis naik dari Rp16.000 menjadi Rp24.000. Kentang naik dari Rp14.000 menjadi Rp18.000, serta kubis naik dari Rp8.000 menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Kondisi ini dikeluhkan pembeli yang merasa terbebani dan penjual yang kehilangan omset.
5: Menurut warga seperti apa sih, Teh?
6: Naik banget sekarang. Ini awalnya Rp5.000, sekarang jadi Rp15.000.
5: Terus yang selain itu, yang naik apa lagi sih?
6: Cabai, tomat juga naik sekarang. Terus dari bawang-bawang juga naik.
7: Paling sekarang yang naik paling wortel ya. Timun naik. Ya sayuran-sayuran hijau lah mungkin yang dipakai buat MBG pada naik.
8: Selain sama MBG juga sama separuh.
7: karena kemarau bisa jadi.
1: Sempat turun hingga Rp28.000 per kilogram, kini daging ayam kembali naik hingga Rp38.000 per kilogramnya. Pedagang juga mengeluhkan pasokan yang mulai sulit.
8: Harga, harga ayam, ya kita jual maksimal sih Rp38.000.
9: Sebelumnya sempat turun drastis, Pak?
8: Kenapa?
9: Sebelum MBG jalan sempat turun drastis, katanya.
8: Drastis, Pak, benar.
9: Nyampe berapa waktu itu sebelum?
8: Sampai 25.
9: 25.
1: Sementara di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, harga ayam potong yang sempat anjlok hingga Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Kenaikan terjadi sejak sepekan terakhir. Tingginya permintaan daging diduga menjadi salah satu pemicu kenaikan.
10: Ini harga naik. Dari harga Rp15.000 kemarin sampai sekarang Rp20.000-an per kilo.
5: Sudah sejak berapa hari itu, Bu, mengalami kenaikan?
10: Sejak beroperas yang begini lagi.
5: Tidak ada kenaikan. Ya, dari harga berapa ke berapa, Pak?
11: Dari harga Rp42.000 ke Rp45.000.
5: Rp45.000. Sejak kapan itu, Pak, mengalami kenaikan?
11: Sejak minggu kemarin.
5: Minggu kemarin. Ya. Kira-kira apa sih, Pak, penyebabnya sehingga harga ayam kembali naik ini?
11: Karena adanya pengiriman.
5: Pengiriman. Ya.
1: Kenaikan juga terjadi pada harga telur ayam ras. Kini harga telur ayam ras berada di kisaran Rp45.000, naik dari sebelumnya di angka Rp43.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Cerita pantang menyerah insan disabilitas berkarya di tengah keterbatasan. Jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans.

0: Setuju dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Sebuah kafe di kota Bandung, Jawa Barat memberikan kesempatan kepada sejumlah penyandang disabilitas untuk bisa tetap bekerja. Sebelum melayani pelanggan, mereka dibekali dengan pelatihan dan berkat ketekunan dan juga profesionalisme. Mereka berhasil membuktikan mereka mampu melakukannya.

0: saya berada di salah satu kafe di Kota Bandung yang memang pekerjaannya merupakan para penyandang disabilitas. Kita akan berkenalan dengan mereka untuk melihat bagaimana keseharian mereka dan juga mencari inspirasi dari teman-teman disabilitas kita hari ini. Yuk, kita akan coba lihat dan juga kenalan dengan mereka.
1: Perkenalkan, ini adalah Resti Noriang. Ia adalah penyandang disabilitas tunadaksa yang memiliki keterbatasan pada fungsi gerak. Meski berjalan dengan langkah tidak seleluasa orang lain, hal ini tidak pernah menyurutkannya untuk bekerja. Perempuan berusia 34 tahun ini sudah lebih dari 1 tahun menjadi barista di sebuah kafe di Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum terjun melayani pelanggan, Resti mengikuti berbagai pelatihan. Mulai dari belajar meracik beragam jenis kopi, mengoperasikan mesin espresso, hingga mempelajari standar layanan untuk pelanggan. Kini pekerjaan ini menjadi bagian dari kesehariannya.
0: Lagi jeda dulu ya sambil nunggu pelanggan. Katanya tadi Teresi sempat cerita ke saya bahwa tidak selalu sepi seperti ini, bahkan sempat ramai banget ya Teh.
2: Iya.
0: Rame banget, sampai gimana waktu itu saling backup atau saling gimana tuh?
2: Iya, saling nge-backup, terus juga ada orang kantor juga yang bantu gitu, orang yang pegang SK juga ikutan bantu, terus manajer kita juga ikutan
0: turun,
2: bantu
0: ya?
2: Gitu. Karena kita cuma bertiga ya, mereka turun kan.
0: Ah, seru banget.
1: Di hari-hari pertama bekerja, tantangan terbesar bagi Resti bukan hanya soal keterbatasan fisik. Ada kekhawatiran tidak mampu memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Namun, seiring berjalannya waktu, dukungan dari rekan kerja dan kepercayaan yang diberikan oleh tempat ia bekerja perlahan membangun kepercayaan dirinya. Kini Resti tidak lagi ragu menyapa pelanggan, menerima pesanan, hingga menyajikan secangkir kopi dengan senyum yang tulus.
2: Karena mungkin di lingkungan rumah pun dibiasakan untuk, ya biasa aja seperti orang pada umumnya gitu, melakukan halnya sendiri, mencuci, menyapu, mengapel kayak gitu, jadi ya udah terbiasa aja sih Kak, jadi tidak terlalu yang memberatkan.
1: Bagi Resti, bekerja bukan sekadar mencari penghasilan. Pekerjaan ini menjadi caranya membuktikan penyandang disabilitas juga mampu bekerja secara profesional. Di balik meja barista, Resti tidak bekerja sendirian. Ia ditemani Sri Ayu atau lebih akrab disapa Cici. Perempuan ini merupakan penyandang tunanetra dengan kondisi low vision yang membuat penglihatannya sangat terbatas. Sebelum menjadi barista, Cici berprofesi sebagai terapis pijat. Namun lebih dari 5 tahun lalu, ia memilih mencoba dunia baru dengan menjadi barista. Keputusan ini membuka lembaran baru dalam kehidupannya. Perjalanan ini tidak mudah. Setiap hari, Cici harus belajar mengenali posisi peralatan, membedakan bahan-bahan, menghafal alur pembuatan minuman, hingga memastikan setiap pesanan sesuai dengan permintaan pelanggan. Ia mengaku membutuhkan waktu 1 tahun untuk benar-benar nyaman dan percaya diri menjalankan pekerjaannya. Hingga kini, Cici tidak hanya terampil meracik kopi. Di saat tertentu, ia juga bergantian menjadi kasir dan melayani pelanggan. Baginya, setiap hari kerja adalah bukti keterbatasan bukan penghalang untuk terus belajar dan berkembang.
3: Pokoknya mah disabilitas itu bukan halangan ketika kita ada kemauan, gitu. Cuman hanya caranya aja yang berbeda, tapi kalau kita punya kemauan tinggi, semua akan bisa bekerja, semua akan bisa meraih cita-cita dan impiannya.
1: Di kafe ini terdapat 3 orang pekerja penyandang disabilitas yang bekerja sama dalam 1 tim. Agar aktivitas mereka lebih nyaman dan efisien, kafe menerapkan sistem self-service. Pelanggan mengambil sendiri pesanan yang sudah siap di area pengambilan. Sistem ini membuat para barista dapat lebih fokus meracik minuman dan melayani pelanggan di balik meja coffee shop. Di sisi lain, pelanggan pun dapat berinteraksi langsung dengan para barista, menciptakan suasana yang hangat dan setara tanpa membedakan kondisi fisik masing-masing. Kehadiran para barista penyandang disabilitas justru meninggalkan kesan mendalam bagi banyak pengunjung. Bagi para pelanggan, layanan yang diberikan tidak berbeda dengan barista lain. Yang terasa justru adalah keramahan, ketelatenan, dan semangat untuk terus berkarya meski memiliki keterbatasan.
4: Bagi saya, semua manusia itu sama. Ada kekurangan, ada yang disabilitas, bukan berarti kan mengurangi peluang mereka untuk ya berkontribusi lah, minimal berkontribusi untuk diri mereka sendiri.
5: Jadi ini sih lebih menginspirasi sedikit, terus juga jadi gambaran lah, nggak ada bedanya juga mau ada disabilitas atau enggak, juga tetap bisa bekerja kalau memang mereka mau gitu. Enak kopinya juga kayak seperti biasanya aja sih, coffee shop pada umumnya juga.
6: Menjadikan kita tuh untuk terus berpacu semangat melihat teman-teman dari disabilitas itu sendiri.
0: Jadi inspirasi
6: buat saya sendiri sih.
1: Di balik secangkir kopi yang tersaji, ada cerita tentang perjuangan, kepercayaan, dan kesempatan. Resti dan Cici membuktikan keterbatasan fisik tidak pernah menjadi batas untuk berkarya dan memberikan layanan terbaik. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
7: Lamine Yamal berlutut dan berdoa usai membawa Spanyol juarai Piala Dunia. Aksi ini menjadi sorotan global. Redaksi segera kembali usai jeda.

0: Tim Matador Spanyol berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026 usai menaklukkan La Albiceleste Argentina dengan skor 1-0 dalam laga final di New Jersey, Amerika Serikat di Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Di balik itu, ada momen haru yang dilakukan oleh bintang muda Lamine Yamal di tengah lapangan hingga mencuri perhatian publik sekaligus viral di media sosial. Sayangnya laporan ini menutup redaksi hari ini. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Perayaan gelar juara Piala Dunia 2026, timnas Spanyol menyisakan momen emosional yang mencuri perhatian publik. Bintang muda Lamine Yamal terlihat berlutut dan berdoa sesaat setelah peluit panjang pertandingan final melawan Argentina dibunyikan. Momen tersebut menjadi viral di media sosial setelah dibagikan oleh salah satu akun Instagram @mishkapovic. Namun, tindakan tersebut kontras dengan situasi sekitarnya, di mana rekan-rekan satu tim Yamal sibuk mengendalikan emosi pemain Argentina pasca pertandingan. Selama 90 menit laga berlangsung, Spanyol mendominasi total permainan. Mereka mencatat total 10 tembakan tepat sasaran, namun tidak ada satupun yang berbuah gol. Sebaliknya, Argentina benar-benar diredam oleh Spanyol. Lionel Messi dan kawan-kawan bahkan tidak menghasilkan tembakan sama sekali. Ferran Torres akhirnya bisa mencetak gol saat perpanjangan waktu dan membawa Spanyol unggul. Keberhasilan Spanyol sebagai kampiun Piala Dunia 2026 mengulang memori Piala Dunia 2010 kala La Roja mendapatkan gelar juara di Afrika Selatan. Sebaliknya, Argentina gagal meraih gelar back-to-back setelah edisi 2022.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai Faiz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Kiai hari ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pemirsa bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait makan kepiting. Ini pertanyaannya halal atau haram? Nah itu Kiai, bagaimana sebetulnya pandangan Islam mengenai hukum memakan kepiting? Karena ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Kenapa ini jadi berbeda Kiai?
1: Saya lahir dulu besar itu dalam tradisi keluarga yang mengharamkan kepiting. Jadi kakek saya, nenek saya, paman-paman itu selalu menganggap bahwa kepiting itu hukumnya haram. Di masa lalu haramnya kepiting itu sebetulnya sudah diperbincangkan oleh para ulama. Ada yang mengharamkan misalnya dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah itu karena dianggap dia termasuk binatang yang menjijikkan.
0: Okay.
1: Sementara dalam mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i itu kepiting diharamkan karena dia bisa hidup di dua alam. Itu disebut binatang barma, barun itu darat, ma itu air. Tetapi kemudian di era sekitar tahun 2000-an lah, mungkin karena kepiting tuh enak ya Mbak Eva ya, jadi mulai banyak orang tuh penasaran, masa iya sih ini halal, ini haram. Maka mulai banyak orang yang meneliti, apakah kepiting ini dikategorikan binatang amfibi, bisa hidup di darat dan di laut. Maka kemudian kita mendatangkan tuh para ahli yang mengerti betul tentang kepiting. Nanti Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan fatwa ya di era 2000-an bahwa kepiting itu hukumnya halal. Dia dihalalkan itu kenapa? Karena menurut para pakar, mereka-mereka yang lahir di fakultas peternakan yang mengerti betul tentang binatang itu menyatakan bahwa kepiting itu binatang air, Mbak Eva. Kenapa dia mampu hidup di darat? Karena di dalam tubuhnya ada kemampuan untuk menyimpan air. Maka kalau nanti air yang semakin menipis kandungan airnya di dalam tubuh kepiting itu, dia butuh disiram.
0: Okay.
1: Maka kita lihat kan, pedagang kepiting itu kadang-kadang kepitingnya ditaruh di atas, tapi kemudian dia siram-sirami air. Itu kata para pakar bahwa kepiting itu adalah binatang air. Nah, di sini para pemirsa, ulama itu hanya bisa menghakimi sesuatu yang sudah jelas.
0: Okay.
1: Jadi kalau saya misalnya nih ya, ditanya apa itu hukumnya kepiting? Maka saya balik tanya, kepiting ini binatang apa? Sehingga saya bisa tahu dia termasuk kategori binatang darat, apa binatang air, apa binatang yang hidup di dua alam, apa binatang ini misalnya ya lahir dalam keluarga DNA-nya babi atau bukan dan sebagainya. Nah, setelah kemudian dijelaskan oleh para pakar bahwa ini adalah binatang air, maka kita dapatkan bahwa di dalam hadis itu semua binatang yang hidup di air itu dihukumi sebagai binatang yang halal, untuk dikonsumsi.
0: Okay.
1: Kapan dia haram? Dia haram itu kalau membahayakan kesehatan. Kalau tidak, maka dihukumi sebagai binatang yang halal. Ambil contoh misalnya, kita tahu bahwa Nabi Muhammad juga mengharamkan semua binatang yang punya taring. Seperti misalnya kucing. Itu tidak boleh dikonsumsi karena kucing itu binatang yang bertaring. Ada ikan di lautan yang juga memiliki taring. Misalnya ikan paus atau ikan hiu pada kondisi tertentu itu kita lihat giginya itu juga bisa mematikan.
0: Betul.
1: Menggigit pun sakit. Tetapi kemudian dihukumi halal. Karena kelautannya itu mengalahkan daripada taringnya. Nah, dari sini maka kemudian disimpulkan oleh banyak ulama hari ini kepiting itu hukumnya halal.
0: Halal. Nah, Kiai, bagaimana kemudian menyikapi makanan-makanan atau binatang-binatang yang masih mungkin masyarakat bingung begitu, Kiai, ini halal atau haram begitu ya, Kiai ya.
1: Mbak Eva, itu namanya dalam agama subhat.
0: Subhat.
1: Subhat itu di tengah-tengah. Okay. Jadi ada binatang yang pasti halal saya konsumsi, kayak misalnya daging sapi.
0: Betul.
1: Ya, selama itu sapi saya beli secara halal, disembeli secara syariah, saya boleh konsumsi. Nah, mana yang haram? Sebetulnya yang haram itu kan sedikit. Ya, dia ada kriteria tertentu. Yang pertama babi dan turunannya. Itu tidak boleh kita konsumsi. Atau kemudian binatang yang memiliki taring atau memiliki paruh yang mematikan seperti burung elang misalnya. Dia berbeda dengan burung merpati. Burung merpati juga punya paruh, tapi kan kita gak pernah dengar tuh ada orang meninggal dipatok ayam misalnya atau orang meninggal dipatok merpati. Dia bukan sebagai alat berburu yang mematikan. Nah, di luar ini tambahannya satu lagi adalah al-khaba'is. Binatang yang menjijikkan dalam tabiat manusia yang normal. Karena boleh jadi ada orang yang bisa memakan binatang yang buat saya itu menjijikkan, tapi buat dia tidak. Maka hakimnya siapa nanti? Hakimnya itu bukan saya dan bukan orang tadi, tapi mayoritas manusia. Mayoritas manusia misalnya Mbak Eva ya, melihat cicak di dinding itu, rasanya hampir semua orang yang punya tabiat dan jiwa yang sehat dan akal yang sehat mengatakan saya jijik untuk mengonsumsi cicak-cicak. Maka yang seperti ini itu dihukumi juga hukumnya haram.
0: Haram.
1: Di luar ini sebenarnya itu binatang adalah halal. Nah, yang repot Mbak Eva adalah binatang yang mengumpulkan pada dirinya itu beberapa sifat. Ada sifat keharamannya tapi juga ada sifat kehalalannya. Contohnya apa? Anjing laut nih. Dia mau dibilang anjing ada di laut, mau dibilang laut dia anjing mukanya. Dilihat badannya ikan, tapi dilihat mukanya itu anjing. Yang seperti ini namanya syubhat. Nah, syubhat itu tidak pasti haram, tapi juga tidak pasti halal. Bahkan dalam kaidah agama, kalau sesuatu itu masih abu-abu, syubhat, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Saya enggak boleh di sini amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau saya melihat Mbak Eva misalnya mengkonsumsi babi yang dalam pandangan Islam itu hukumnya haram, saya berhak untuk melarang Mbak Eva. Mbak Eva enggak boleh dimakan, itu hukumnya haram. Tapi ketika ada binatang yang syubhat, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram, maka saya tidak boleh melarang itu. Selama orang tadi mengatakan saya makan. Kalau dia orang alim kan enggak perlu bertanya. Tapi kalau dia orang awam, saya tanya, kenapa Anda makan itu? Saya kemarin ngaji, Pak. Di kampung saya, di masjid, kata guru saya, kepiting itu hukumnya halal. Maka saya tidak boleh memaksakan pandangan saya yang mengatakan kepiting itu hukumnya haram.
0: Haram. Nah, kalau misalkan ada makanan-makanan yang kemudian haram begitu ya, Kiai, atau juga subhat, tapi ada alasan medis di baliknya, itu apakah kemudian menjadi halal, Kiai?
1: Alasan medis tetapi harus disampaikan oleh orang yang berkompeten. Tidak boleh hanya sekedar katanya atau dia searching sendiri tanpa kemudian disampaikan oleh ahli yang memiliki kompetensi di bidangnya.
0: Oke, baiklah. Kiai, kita akan lanjutkan tapi kita harus break dulu. Selanjutnya kita akan membahas masalah korelasi antara doa dan takdir nih, Kiai. Katanya bisa saling mengubah nih, Kiai. Kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, sekarang kita membahas korelasi antara takdir dan doa. Ada yang mengatakan bahwa doa itu bisa mengubah takdir atau menghalau bencana begitu, Kiai. Nah, bagaimana kemudian penjelasannya ini? Apa kemudian korelasinya?
3: Yang pertama, Mbak Eva, harus kita ketahui terlebih dahulu, takdir itu bukan skenario paksaan dari Allah. Tetapi takdir itu dibangun oleh ilmunya Allah. Allah itu kan maha tahu. Ketika Allah maha tahu, pengetahuan Allah itu sebelum terjadi Allah sudah tahu. Allah sudah tahu kalau pada hari ini saya akan datang ke CNN, jam berapa, baju apa yang akan saya kenakan, bertemu dengan Mbak Eva di jam berapa, itu Allah sudah tahu. Maka pengetahuan Allah itulah yang kemudian menjadi takdir, dituliskan oleh Allah, dan semua yang berlangsung itu tidak akan pernah keluar dari takdir. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali adalah doa. Itu adalah dalam bingkai tarbiyah pendidikan. Pendidikan di satu sisi, Rasulullah ingin katakan bahwa puncak penghambaan seseorang itu adalah ketundukannya kepada Allah. Nih lihat, orang yang percaya dengan takdir itu kan orang yang percaya penghambaan dia kepada Allah. Orang yang berdoa kepada Allah itu juga orang yang menghambakan dirinya bahwa dia itu butuh kepada Allah. Maka di sini itu sebetulnya tidak ada pertentangan. Karena doa itu bagian dari usaha kan. Tapi usaha namanya usaha spiritual, usaha batiniah. Sama dengan pekerjaan kan Mbak Eva, ada pekerjaan yang dilakukan oleh tangan, kaki, dan ada pekerjaan yang dilakukan oleh hati. Nah, di sini sebetulnya kata ulama ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama bahwa sejatinya doa itu tidak merubah takdir. Tapi memang takdirnya itu sudah disesuaikan dengan doanya. Jadi Allah sudah tahu hari ini akan ada gunung meletus. Tapi Faiz itu berdoa minta keselamatan. Maka Faiz itu selamat gitu loh. Itu pendekatan global. Ada ulama yang kemudian lebih rinci lagi. Mengatakan ada takdir yang memang langsung pasti tidak berubah. Ada takdir yang bergantung. Ada opsinya nih. Opsi jadi atau opsi gak jadi. Misalnya kata Allah, Faiz ini usianya sekian tahun. Tapi kalau dia rajin silaturahmi, maka usianya akan panjang menjadi 100. Dia ini akan bertemu dengan musibah besar dan berujung kepada kematian. Tetapi kalau nanti saat musibah itu saya turunkan dia berdoa, maka dia akan selamat. Begitu selamat, sejatinya dia bukan merubah takdir. Tapi dia sedang mengimplementasikan takdir yang maha diketahui oleh Allah.
2: Jadi ada opsi begitu ya sebetulnya ya Kiai. Kemudian maksudnya ikhtiar doa inilah yang kemudian merubah. Ada opsi dua takdir itu gitu Kiai.
3: Tetapi yang harus kita ingat ya Mbak Eva ya, hari ini, kemarin dan besok tuh buat kita. Buat Allah itu gak ada kemarin, gak ada sekarang dan gak ada besok. Allah itu maha tahu semuanya terjadi. Oleh karena itu ketika kita katakan apa ketika saya berdoa itu merubah takdir, enggak. Takdirnya Allah sudah tahu bahwa saya tidak akan tertimpa musibah itu karena saya berdoa. Maka seakan-akan seharusnya takdir saya kan kena musibah. Tapi karena ada doa dari saya, itu takdirnya saya robah. Padahal doa saya kepada Allah itu juga sudah ditakdirkan oleh
2: Allah. Sudah tahu bagi. Oke, baik lagi. Sekarang kita bahas soal hadis Rasulullah yang bersabda bahwa dunia ini adalah penjara bagi kaum beriman dan adalah surga bagi kaum kafir.
3: Tidak beriman kepada Allah.
2: Nah, ya, itu apa maksudnya?
3: Itu sebetulnya metafora, Mbak Eva. Cara agama ini mengajarkan manusia untuk menjalani hidup ini secara benar. Misalnya, saya sering sekali bilang ya, kenapa sih kita kalau baca Fatihah, kalau sholat tuh harus baca Fatihah? Kenapa sih yang hafal Quran gak baca Al-Baqarah aja gitu loh? Karena dalam Al-Quran dulu guru saya itu pernah bilang, ada ayat Mbak Eva yang memberi makna kepada kehidupan ini. Yaitu yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Allah itu adalah Tuhan dan penguasa pada hari kiamat. Saya jadi ingat ya. Oh iya ya, hari itu bukan cuma Senin, hari itu cuma bukan cuma Selasa, bukan cuma Rabu, tapi ada hari kiamat. Ayat tadi memberi makna kepada saya bahwa hidup itu bukan di sini dan sekarang, tapi di sana dan di masa yang akan datang. Untuk apa saya selamat di hari Senin kalau saya tidak selamat pada hari kiamat? Nah, ini ayat ini kan memberikan orientasi manusia untuk selalu berbuat baik karena dunia itu bukan akhir segalanya. Di sana ada akhirat. Nah, ketika kita sekarang ini Mbak Eva berusaha meraih kebahagiaan dunia, Allah kasih tahu, untuk apa kamu mati-matian belain dunia? Karena sehebat apapun di dunia ini, kamu akan dibatasi oleh syariat. Saya punya uang nih Mbak Eva, uang saya itu walaupun punya saya, kan gak bisa saya gunakan semau-maunya. Karena nanti ada hisapnya dari Allah. Katakan uang itu halal saya dapatkan, tapi Allah akan tanya, uang itu kamu pakai kemana, Faiz? Iya kan? Artinya apa? Uang yang saya miliki itu terbatas. Saya dibatasi seperti orang yang ada di dalam penjara. Makanya ketika diperbandingkan dengan orang yang tidak beriman, artinya tidak mau tunduk kepada aturan Allah, maka dia berbuat semau-maunya di dunia ini. Dia nikah tanpa batas, dia berzina kapan dia mau, hawa nafsu disalurkan seiring dengan dorongan syahwatnya. Sementara saya punya syahwat, Mbak Eva. Saya ngelihat harta kepengen, ya ngelihat mobil bagus kepengen, ngelihat perempuan cantik kepengen. Tapi kan seperti terpenjara. Kalau kamu kepengen nikahi, ikuti aturannya, ada konsekuensinya. Kalau kamu ingin harta itu, bekerja, ingat kalau sampai nisab harus keluar zakat. Kamu sudah ngeluarin zakat nih, tapi ada tetanggamu yang kelaparan malam itu dan kamu tidak mengurusi dia, kamu juga nanti ada hisabnya. Hidup saya itu seperti terpenjara. Nanti penjara ini lepas di mana? Di surga. Apa-apa yang dahulu tidak saya dapatkan di dunia, itu Allah siapkan buat saya di surga. Makanya khamr misalnya, saya tidak boleh minum minuman keras. Nanti di surga Allah kasih saya minuman keras, tetapi itu cuma sama namanya, sama warnanya, rasanya mungkin berbeda, dan yang pasti tidak akan menghilangkan fungsi luhur kemanusiaan saya. Itulah sebetulnya yang ingin digambarkan oleh Nabi, bahwa dunia ini sehebat apapun yang kamu miliki, senikmat apapun, kamu tetap bagi orang di penjara. Ada batasan hukum yang tidak boleh kamu langgar. Kalau kamu ikut hidup dengan cara seperti ini, nanti kebebasanmu di akhirat. Orang yang sudah mendapatkan kebebasan di sini, maka nanti dia dibatasi di akhirat dengan api neraka.
2: Jadi artinya di dunia itu batasan bagi orang, ada batasan bagi orang yang beriman karena akan mendapatkan surga di akhir zaman begitu ya Kiai ya, di akhirat nanti.
3: Di akhirat nanti.
2: Sementara terbalik begitu ya, bagi orang-orang yang tidak beriman ini justru dia merasakan surganya dulu, nanti justru yang
3: jadi tandanya
2: kekal,
3: orang
2: gitu ya,
3: yang
2: ya?
3: Tidak beriman itu adalah orang yang tidak mau taat aturan. Orang yang memuja-muja secara berlebihan kebebasan manusia. Seolah-olah itu menjadi hak asasi manusia. Saya punya hak asasi Mbak Eva. Tapi kita di dunia ini, hak kebebasan saya dibatasi oleh hak kebebasan orang lain. Kita rumah berdampingan ini. Ya, saya nyalakan musik yang keras. radionya radio saya, alat itu punya saya, rumah-rumah saya. Kenapa Mbak Eva yang kemudian merasa terganggu? Yeah. Ya kan akan dibalik, Mbak Eva akan melakukan hal yang sama. Nanti saya protes, kenapa? Karena saya punya hak asasi untuk menyalakan musik yang keras, tapi Mbak Eva juga punya hak asasi untuk mendapatkan kedamaian dalam hidup. Tidak ada kebebasan yang murni bebas. Kebebasan setiap orang itu pasti dibatasi oleh kebebasan orang lain.
2: Okay.
3: Dan itu nanti akan hilang ketika kita bertemu dengan ridho Allah di dalam surga. Itu enggak ada batasannya, enggak ada hukumnya lagi. Di situ enggak ada KUHP, ya. Di situ tidak ada traffic light. Di situ hanya ada satu, Mbak Eva.
2: Yeah.
3: Keindahan dan kedamaian.
2: Nah, itu yang kemudian bagi orang-orang kafir itu tidak disadari begitu,
3: tidak
2: ya,
3: disadari.
2: Ya. Justru dia fokus pada surga yang ada di dunia ini begitu ya. Itu makna dari hadis itu ya, Kiai.
3: Iya, dan iman tuh iman yang melekat loh, Mbak Eva, ya. Karena ada juga orang yang mengaku beriman Islam KTP, tapi dia kemudian mengambil kehidupan ini sebebas-bebasnya. Maka di situ juga dia keluar dari pakem keimanannya. Jadi semua orang yang beriman itu esensi dari iman, kan dia merasa, Mbak Eva, bahwa apa yang ada di dunia ini kan milik Allah. Saya hanya punya hak untuk menggunakan dan menikmati sebatas aturan yang dibebankan oleh Allah. Saya langgar itu berarti saya tidak menghambakan diri saya kepada Allah. Maka jangan minta apa-apa kepada Allah nanti pada kehidupan hakikat di akhirat.
2: Akhirat nanti, baiklah, baiklah. Baiklah Kiai, kita akan break dulu, kita akan lanjutkan dengan topik lain setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kyai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kyai, sekarang kita bahas soal sholat Jumat, Kyai.
4: Yeah.
3: Seringkali kita menemukan begitu ya, di saat sholat Jumat itu ada jamaah anak-anak yang kemudian hadir. Yeah. Tapi kemudian mereka bercanda dan mengganggu kehusyuan orang-orang yang sedang mengikuti sholat Jumat ini sendiri. Yeah. Nah, bagaimana kemudian jamaah dewasa ini harus menyikapinya, Kyai?
4: Yeah.
3: Apakah apalagi kemudian ada hadis yang mengatakan bahwa pada saat sholat Jumat itu seharusnya khusyuk begitu
4: khusyuk
3: ya,
4: khusyuk dan tenang.
3: Khusyuk dan tenang. Nah, itu bagaimana, Kyai?
4: Bahkan mengeluarkan suara sedikit itu dianggap mengurangi pahala Jumat.
3: Hmm.
4: Itu dikatakan kata Rasulullah itu kalau khatib udah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, jangan seorang di antara kalian pun berbicara.
3: Okay.
4: Karena kalau ada orang yang berbicara di luar konteks kebaikan sholat Jumat saat khutbah sudah disampaikan, maka fakot lagho. Itu seakan-akan sia-sia. Sia-sia itu artinya sholat dia menjadi tanpa makna. Ibadah dia itu kosong. Kenapa? Yeah. Karena nilai-nilai yang ingin dia dapatkan berupa pahala itu sudah diambil oleh kebisingan yang dia timbulkan.
3: Okay.
4: Oleh karena itu berkaitan dengan anak-anak.
3: Yeah.
4: Ini hampir di semua masjid ya, sering kita dapatkan. Kadang kita juga sedang ngisi kajian, itu ada panitia atau pengurus masjid itu yang salah makna, Mbak Eva. Saya sering kadang-kadang dalam pengajian itu peringatan Maulid Nabi kah, Isra Mi'raj, itu anak-anak taruh di depan gitu. Sementara yang bapak-bapak itu di belakang. Mereka ini bercanda, teriak. Itu kan juga mengganggu konsentrasi kita.
3: Betul.
4: Yang ingin bicara. Kalau di Jumatan itu biasanya di lantai atas. Ya, jadi kadang-kadang memang ingin dipisahkan, cuman tidak ada kontrol di atas. Jadi di atas itu berisiknya luar biasa. Yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa, yang pertama, mengenalkan masjid kepada anak pada usia dini itu bagus. Sehingga anak-anak itu merasa dekat dengan masjid. Tetapi ingat, semangat mendekatkan anak ke masjid itu harus dibangun dengan ilmu yang cukup terkait dengan masjid. Jadi sebelum ngajak anaknya ke masjid, di rumah itu bapaknya, ibunya itu jadi ustadz dan ustazah. Nah, nanti kamu ke masjid ya. Tahu gak masjid itu apa, nak? Itu rumah Allah.

0: Allah. Di situ tempatnya orang sujud. Dijelaskan, kamu sudah besar sekarang, udah 5 tahun. Yuk ikut bapak Jumatan. Ingat ya nak ya, sholat duhur tuh 4 rakaat. Sholat Jumat tuh cuma 2. Tapi yang 2 ini ada gantinya nak. Namanya 2 khutbah. Jadi 2 khutbah itu seolah-olah pengganti 2 rakaat. Nanti kalau Pak Ustadz sudah khutbah, ingat ya, diam. Lihat nih, orang tua yang baik itu akan mengajak anaknya sampai di masjid itu tidak dilepas. Ini yang sering terjadi, sampai di masjid itu dilepas berkumpul dengan sesama anak-anak. Anak-anaknya gak salah gitu, karena anak-anak itu kan hidupnya hidup permainan. Hidupnya memang bercanda. Tetapi kita yang tua ini, yang dewasa, yang mengerti. Anak yang masih kecil itu dikumpulkan dengan orang tua masing-masing. Atau dengan kontrol yang ketat. Tidak boleh misalnya mereka bergerombol. Coba, kalau yang satu ditaruh di kanan jauh, yang satu ditaruh di kiri jauh. Kanan kirinya itu orang dewasa. Itu kan mereka mengerti kehormatan masjid. Yang ada hari ini kadang-kadang Mbak Eva, mereka punya semangat mendekatkan anak ke masjid. Tapi anak itu tidak tahu masjid itu sebetulnya apa. Ada kehormatan yang harus dijaga, ada kehusuan yang harus terlihat. Akhirnya keberadaan anak-anak itu justru merusak kan. Khusyuknya sholat, seriusnya kajian. Nah, ini para pemirsa, terutama pengurus masjid ini harus tahu gitu. Kalau kita mengadakan acara, betul ini ada peringatan maulid Nabi supaya anak-anak tuh kenal dengan Rasulullah. Pertanyaannya, apa dengan membiarkan anak-anak seperti itu mereka akan ingat dengan Rasulullah? Atau justru sebaiknya harus dibalik kan? Bapak-bapaknya di depan secara serius menyampaikan itu, maka anak-anak yang di belakang itu tahu. Kalau mau tahu ngaji di sini, kalau somai dipanjat di pagar masjid. Nah, sehingga ini ada manfaatnya, Mbak Eva. Jadi para orang tua kalau membawa anak, nanti anak itu merusak kehormatan masjid, merusak kehusuan masjid, merusak konsentrasi orang berjamaah, membawa anak ke masjidnya dapat pahala. Tapi kegaduhan yang ditimbulkan dapat dosa.
1: Nah, jangan sampai nanti dosanya lebih besar daripada pahala yang didapatkan
0: itu,
1: saat membawa anak ke masjid ya, Kay.
0: Itu yang harus disadari. Jadi semangat membuat anak mengerti masjid, mendekatkan anak kepada syiar agama, itu tetap harus dibangun dengan ilmu. Bukan dengan semangat kosong. Ini kan rata-rata semangat kosong dibawa ke masjid. Nah itu masjid, udah di masjid boleh jadi nih ya. Dulu saya masih kecil juga gitu Mbak Eva, nakal. Saya pernah itu kalau yang sholat terawih itu imamnya lama, saya masih kecil tuh bawa mainan monopoli itu di belakang masjid itu main dengan teman-teman gitu loh. Itu nanti kalau saya dulu kecil tuh di masjid Sriwijaya itu loh. Kan masjidnya besar ya. Jadi di belakang tuh kadang saya suka bermain gitu loh. Saya ketika itu menyadari bahwa saya juga salah gitu loh. Ya saya tahu setelah saya jadi ustadz kayak sekarang kan. Tapi saya pikir iya ya, mestinya saya dulu dijaga. Mestinya pengurus masjid itu mengingatkan ya. Atau dibiarkan mereka di arena yang berbeda. Kalau anak-anak kan tidak ada kewajiban misalnya untuk sholat terawih berpanjang-panjang, ada alokasi di luar, biarkan di luar. Tapi jangan kemudian permainan ini dipindahkan masuk ke dalam masjid.
1: Nah, apakah kemudian ada saran atau untuk usia, Kiai? Untuk usia berapa sebetulnya anak itu mulai dibawa ke masjid, Kiai?
0: Sekarang saya tanya Mbak Eva, orang ke masjid untuk apa? Sholat kan?
1: Iya.
0: Semenjak umur berapa sih anak itu ditekankan betul-betul sholat? Kan bukan pada usia semenjak dia lahir. Tapi kata Nabi, muru auladakum, itu mulai umur 7 tahun. Artinya apa? Anak yang usianya sudah 7 tahun itu sudah bisa diomongin. Tapi anak yang usianya masih 3 tahun, kan gak mungkin. Anak saya masih 3 tahun nangis terus, nak dewasa dong ini masjid. Kan yang gak dewasa orang tuanya gitu loh. Nah pertanyaannya, membawa anak ke masjid itu keistimewaan Mbak Eva. Tapi kalau anaknya nangis di masjid, sementara orang lain terganggu kehusuannya, ini kan mengganggu. Jangan sampai yang Mbak Eva bilang tadi kan, pahala yang ingin diraih itu nanti terdegradasi dengan oleh dosa yang mengakibatkan orang lain tuh terjerumus kepada dosa. Misalnya nih, bawa anak bayi masih sholat.
1: Nah,
0: bawa anak
1: dia,
0: bayi ketika sholat. Ibunya kan juga tidak punya kewajiban untuk berjamaah. Tapi begitu ini anak nangis, salah-salah orang yang asalnya gak dosa jadi dosa. Mbak Eva sholat kan? Begitu kan bayi nangis, ini bayinya siapa sih? Gitu kan? Nah, ketika salam, Mbak Eva pasti nengok nih. Mana ibunya? Nah, begitu ngeliat, orang ini jadi dosa kan? Agama itu sebetulnya Mbak Eva tidak sekeras itulah. Jadi harus mulai dipahami di usia berapa anak itu yang mulai bisa dibilangin, mengerti najis di mana. Jangan sampai anak-anak ke masjid itu kadang-kadang pipis yang laki itu karena gak tahan pipis di mana, kakinya mungkin kena, dia berjalan masuk ke masjid lagi. Itu kan juga memiliki resiko terhadap keabsahan sholat yang berkesentuhan dengan barang najis gitu.
1: Jadi orang tua memang harus bijak begitu ya. Dan harus mengajarkan akhlak kepada...
0: Mengajarkan ilmu, kemudian setelah itu dirasakan ada modal dasarnya, bawa anak-anak itu ke masjid.
1: Oke, baiklah. Nah, semoga tadi apa yang disampaikan Kiai bisa memberikan pemahaman kita untuk lebih mendalami agama dan juga untuk beribadah begitu. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga tentunya kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan juga Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Fayu Nizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seorang pengemudi ojek online tewas mengenaskan usai tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu JPL 95K45 jenis kereta Sri Tanjung jurusan Surabaya-Banyuwangi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Minggu sore. Korban driver ojek online hendak melintas dari arah jalan raya menuju jalan desa untuk mengantar pesanan. Diduga korban tertabrak karena kurang waspada dan tidak mengetahui adanya kereta api yang akan melintas. Akibat kerasnya benturan, korban bersama kendaraannya terpental hingga sejauh beberapa meter dari lokasi kejadian dan meninggal dunia di lokasi.
1: Biasanya ada yang jaga nggak?
2: Ada.
1: Terus?
2: Yang jaga belum datang. Habis asar datangnya. Itu kepedulian itu.
1: Kepedulian ya.
2: Di perintah dari PJKA atau di perintah dari kelurahan.
1: Sukarela ya?
2: Sukarela dari PJKA. Setelah pintu tertutup, akhirnya tidak ada yang jaga.
1: Tidak ada yang jaga ya.
0: Kini jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Bangil untuk dilakukan visum. Kasus ini masih didalami oleh petugas kepolisian. Sebuah truk tronton bermuatan sekitar 25 ton garam terguling di persimpangan Jalan Kapasan, Surabaya, Senin sore. Truk melaju dari Kenceran menuju Pelabuhan Perak. Saat melintas di persimpangan Jalan Kapasan, sopir diduga memacu kendaraan untuk mengejar lampu lalu lintas yang masih hijau. Namun saat memasuki persimpangan, truk diduga kehilangan keseimbangan. Kendaraan oleng ke kiri dan menimpa sebuah becak motor yang sedang melintas dari arah berlawanan. Akibatnya becak hancur tertimpa badan truk. Beruntung tukang becak berhasil menyelamatkan diri saat melihat truk mulai oleng. Korban hanya mengalami luka ringan, sedangkan becak yang dikendarainya rusak parah.
3: Jadi untuk waktu itu lampu hijau, saya sampaikan informasinya. Lalu waktu belok, itu memang kecepatan harus pelan, karena kecepatan kurang lebih 24 ton. Nah, ini tadi agak kecepatan tinggi, mungkin karena sopir tidak bisa menguasai apa mengendalikan, akhirnya terjadi kemiringan lalu roboh tadi.
0: Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di simpang Kapasan sempat tersendat karena badan truk menutup sebagian ruas jalan. Petugas kepolisian melakukan pengaturan lalu lintas dan mengevakuasi truk menggunakan kren serta kendaraan derek. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
5: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Dea Kartika.
4: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
5: Kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berakhir dengan cara yang tidak biasa. Motor curian dikembalikan secara diam-diam bersama secarik surat permintaan.

0: panik. Belakangan diketahui burung unta itu adalah peliharaan Nur Hadi, warga setempat yang kabur usai menjebol pagar pembatas karena diduga kaget dengan suara sirena ambulans. Sang pemilik sudah menangkap burung unta ini dan mengembalikannya ke kandang. Bila dinilai mengganggu lingkungan, ia berencana mengembalikan burung unta peliharaannya itu ke penjualnya, walau selama ini menjadi tontonan bagi anak-anak. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor milik Sutres warga desa Bandar Alim, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, saat acara kirab pusaka beberapa hari lalu. Tak sampai sepekan, petugas kepolisian menemukan sepeda motor curian itu terparkir di sebuah pasar lengkap dengan surat permintaan maaf dalam bahasa Jawa. Pada Senin siang, polisi menghubungi pemilik kendaraan. Sutres kini lega karena motor yang jadi sarana utama untuk menunjang pekerjaannya sehari-hari telah kembali. Kapolsek Sumoroto, Kompol Haryo menegaskan, meski motor sudah dikembalikan kepada pemilik, proses hukum tetap berjalan. Polisi masih memburu pelaku pencurian yang identitasnya sudah dikantongi berdasarkan rekaman CCTV. Suasana Car Free Day di ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Minggu pagi mendadak heboh. Sejumlah warga bersama petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menangkap jambret yang kedapatan membawa celurit dan 3 unit telepon genggam diduga merupakan hasil kejahatan. Dari 2 orang jambret yang mengincar seorang lansia dan cucunya ini, 1 orang ditangkap sementara 1 orang lainnya melarikan diri. Pada Senin pagi, 4 petugas Dishub yang dinilai berhasil menggagalkan aksi penjambretan itu diberi penghargaan. Pelaku jambret selanjutnya diserahkan ke Polsek Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi masih memburu 1 pelaku lain yang kabur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah pabrik yang memproduksi dupa di kawasan Priuk Kota Tangerang Senin petang terbakar. Api turut menghanguskan 3 rumah dan 2 sepeda motor milik warga di permukiman sekitar pabrik.
2: Di lokasi terpisah, nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi pada Minggu malam diwarnai keributan antar pengunjung. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
3: Keributan antar pendukung mewarnai gelaran nonton bareng Piala Dunia 2026 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu malam. Cekcok mulut antar pendukung Spanyol dan Argentina sempat berujung aksi saling dorong hingga hampir terjadi baku hantam. Selang beberapa saat, petugas keamanan stadion datang melerai sehingga situasi kembali kondusif. Pabrik produksi dupa di Jalan Bayur, Priuk, Kota Tangerang, Senin petang terbakar. Pemadam kebakaran berupaya memadamkan api karena asap tebal dari kobaran api bisa mengganggu lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kebakaran pun dilaporkan meluas. Api turut membakar 3 rumah dan 2 sepeda motor milik warga di permukiman sekitar pabrik. BPBD Kota Tangerang mengerahkan 14 mobil pemadam dan puluhan personel ke lokasi kejadian. Hingga Senin malam, kebakaran masih terjadi. Eskavator yang digunakan untuk normalisasi dan pemasangan turap tercebur dan terjebak di aliran Kali Cakung Lama, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu malam. Eskavator diduga merosot saat hendak naik ke atas tongkang. Posisinya kini miring dengan sebagian badan dan mesin terendam air.
4: Ini sudah terendam air semalam itu, Pak. Sekarang airnya disiram tuh. Itu terendam air itu. Berarti kalau ini terlalu lama ya, apa namanya cara kerjanya ini. Jadi yang paling ujung sono itu lah. Jalan-jalan nggak lancar, kalau yang sebelahnya itu nggak lancar, RP1 itu nggak lancar, cara pasang turapnya udah bagus, itu cepat. Terjebak. Yang kemarin di sono 3 kali ya, di sono 2 kali ya, yang kecemplung kali ya, begoknya kecemplung kali ya, 3 kali, 3 kali ini.
5: 3 kali sama ini, Pak ya?
4: 3 kali sama ini kecemplung kemarin juga. Kalau bisa jangan terlalu lama, dipercepat, jadi supaya warga nanti jalannya lancar.
3: Warga menyebut, insiden serupa telah terjadi sebanyak 3 kali. Akibatnya, pekerjaan normalisasi terhambat dan aktivitas warga terganggu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pria dengan santai mencuri sepeda motor tepat di depan pemiliknya.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
1: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12:45 di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Aksi pencurian pada siang hari bolong terjadi di Bidara Cina, Jakarta Timur. Saat pelaku beraksi, korban sedang mengobrol dengan anaknya di warung sebelah rumah.
1: Sementara seorang pria di Kota Mojokerto, Jawa Timur mencuri sepeda motor plat merah. Diketahui pria tersebut adalah residivis kasus serupa dan sudah 2 kali mendekam di penjara.
2: CCTV merekam aksi pencurian motor di Jalan Pedati Bidara Cina, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Diduga kuat pelaku sudah memantau kondisi rumah korban karena ia langsung menuju belakang rumah korban untuk mengambil kunci motor. Saat kejadian, pemilik motor sedang ngobrol dengan anaknya di warung sebelah, tanpa menyadari dirinya sedang menjadi korban curanmor. Korban baru sadar kejadian tersebut setelah pelaku membawa kabur kuda besi milik korban. Meski sempat dikejar dan diteriaki maling, pelaku berhasil melarikan diri. Aksi pencurian ini telah dilaporkan ke polisi. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor plat merah milik Takmir Masjid Al-Amin di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku dengan mudah membawa kabur motor karena kunci masih menempel. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil ditangkap saat Reskrim Polres Mojokerto Kota saat berada di Kelurahan Mentikan. Pelaku langsung dibawa ke Polres Mojokerto Kota untuk dilakukan pemeriksaan. Diketahui, BA adalah residivis aksi serupa dan telah 2 kali masuk lapas Mojokerto. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 buah sepeda motor. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan tersangka bernama Ahmad Yasir di Pasar Induk Jatiwung, Kota Tangerang, Banten pada 14 Juli 2026 lalu. Dalam aksinya, tersangka yang berpura-pura akan membeli buah dalam jumlah besar meminjam truk milik korban. Saat ditangkap di tempat persembunyiannya, turut disita juga truk hasil curian yang telah laku dijual ke oknum sekdes setempat seharga Rp34 juta. Pencurian mobil telah dilakukan tersangka sebanyak 2 kali di wilayah Kota Tangerang. Pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak hutang yang telah jatuh tempo dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, pasangan suami istri di Goa, Sulawesi Selatan tertangkap warga usai menjual emas palsu di salah satu kios pedagang pasar di pasar tradisional.
0: Sementara pura-pura menjadi pedagang tahu keliling, seorang pria menggasak kompor dan juga 2 tabung gas 3 kg dari warung tepi jalan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Aksi pencurian kompor beserta 2 tabung gas 3 kg di warung tepi jalan Jong Biru, Kabupaten Kediri, Jawa Timur digagalkan warga setempat Minggu dini hari. Warga yang kesal kemudian mengikat terduga pelaku berinisial R ke tiang listrik di tepi jalan. Tak lama pelaku langsung diamankan petugas. Diketahui modusnya pelaku berpura-pura mencuri penjual tahu dengan sepeda motor tanpa plat nomor dan berkeliling menyasar warung di tepi jalan. Barang hasil curiannya disembunyikan dalam 2 box tahu. Hingga Senin pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Gampeng Rejo.
4: Ini pakai cadar lagi. Baru ini berapa kali ini.
3: Pasangan suami istri ini tertangkap warga usai diduga menjual emas palsu dengan harga emas asli di salah satu kios pedagang emas di pasar tradisional di Goa, Sulawesi Selatan. Modusnya kedua pelaku menjual emas palsu dengan membawa nota pembelian emas seolah-olah asli. 2 pelaku MU dan RI ini menjual emas palsu seharga Rp1,2 juta kepada pedagang. Padahal emas imitasi itu hanya diperoleh melalui pesanan online seharga Rp66.000. Untuk membuat pedagang lebih percaya, kedua pelaku juga membawa nota pembelian emas yang diduga palsu. Dikonfirmasi pada Senin, petugas telah menyita gelang, anting, serta cincin imitasi dengan 6 lembar nota pembelian palsu yang diduga sengaja dibuat pelaku. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini terancam kurungan penjara maksimal 4 tahun. Viral di media sosial, kabar seorang tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan bernama Valen Atambuto yang diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia. Jasad pria berusia 24 tahun itu ditemukan dalam kondisi mulut terlakban dan tangan terikat di sebuah hotel di kota Yerevan, Armenia, Rabu 15 Juli lalu. Senin sore, suasana rumah korban di Desa Moncong Loe Lapara, Kabupaten Maros terlihat sepi. Menurut informasi tetangganya, rumah itu sudah kosong sejak 4 hari lalu sebab pihak keluarga sedang mengurus pemulangan jenazah korban ke tanah air. Sementara Kepala Desa Moncong Loe Lapara, Sirajudin mengatakan, korban berangkat ke Armenia sekitar 3 bulan lalu setelah sebelumnya sempat bekerja di Filipina. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Rumah mewah di salah satu komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan Sumatera Utara mendadak roboh. Bahkan sempat terdengar suara ledakan keras dari dalam rumah.
0: Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab ledakan rumah, dugaan sementara akibat adanya pipa gas tanam yang bocor. Dan dilaporkan ada 6 orang yang tertimbun bangunan. 2 di antaranya telah dievakuasi dan menjalani perawatan di rumah sakit.
5: Rumah mewah di salah satu komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara mendadak roboh Senin sore. Sebelum roboh, sejumlah warga sempat mendengar ada ledakan keras yang berasal dari dalam rumah. Menurut warga, rumah dalam kondisi perbaikan dan pemilik rumah tidak berada di rumah. Namun saat peristiwa terjadi, sejumlah pekerja bangunan sedang melakukan renovasi. Dari keterangan salah seorang korban luka, sebelum terjadi ledakan sempat melihat cahaya putih masuk ke dalam rumah. Sejumlah pekerja yang berada di luar bangunan sempat menyelamatkan diri.
6: Kurang tahu Pak kalau itu pastinya.
7: Nah, itu tadi seperti apa kejadiannya Bang?
6: Macam ada kelelap masuk gitu Pak, serpian kayak cahaya putih gitu masuk di dalam rumah ini.
5: Kapolrestabes Medan, Kombes Jen Calvin Simanjuntak mengatakan pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab ledakan rumah. Dugaan sementara penyebabnya akibat ada pipa gas tanam yang bocor. Ledakan yang mengakibatkan sejumlah rumah warga yang bersebelahan dengan lokasi kejadian ikut rusak. Sementara 4 korban dilaporkan masih berada di dalam reruntuhan bangunan.
8: Terjadi ledakan di perumahan Grand Polonia yang disebabkan dari hasil investigasi awal. Sekarang ini masih berlangsung. Hasil investigasi awal adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat pendeteksi gas. Memang terdeteksi di situ.
5: 2 unit alat berat pun dikerahkan untuk membantu evakuasi para korban yang diduga masih tertimbun puing bangunan. Sampai saat ini petugas dibantu warga juga masih melakukan pembersihan dan pengangkatan puing-puing bangunan di dalam rumah. Faktor hujan dan minimnya penerangan sedikit mempersulit kerja petugas dalam melakukan pencarian para korban. Sebelumnya 6 orang di dalam rumah sempat tertimbun puing bangunan yang roboh, namun 2 di antaranya seorang lansia dan balita sudah berhasil dievakuasi dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai jeda, simak serba-serbi pengolahan manisan dan minuman sari nanas madu khas Pemalang dan Purbalingga.
1: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi dalam segmen Demi Cuan. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Trans Luxury Hotel Surabaya terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
3: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif.

0: 22 Juli jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Tidak terima dilaporkan ke polisi karena melakukan KDRT, seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, nekat membakar rumah sang mertua.
1: Sementara di tempat lain, cemburu dengan ibu tiri, seorang anak di Medan, Sumatera Utara, tega membakar ayah kandung dengan menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban. Tersangka kini ditahan polisi.
2: Inilah video warga saat pelaku berinisial ET terlibat keributan dengan ayah kandungnya hingga berujung pembakaran terhadap korban di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf Medan, Sumatera Utara pada Sabtu dini hari. Aksi keji yang dilakukan seorang anak ini pun viral di media sosial. Awalnya korban dan tersangka terlibat keributan di depan rumah mereka. Pelaku yang membawa senjata tajam berusaha melukai ayah kandungnya namun digagalkan oleh warga. Merasakan masih kesal, korban kemudian mengambil botol berisi BBM dan menyiramkan serta membakar tubuh korban. Beruntung api yang membakar tubuh korban berhasil dipadamkan dengan cepat oleh warga dan membawa korban ke rumah sakit dalam kondisi luka bakar. Sementara warga yang kesal langsung mengamankan tersangka. Kepada petugas, tersangka mengaku cemburu karena korban lebih sayang kepada ibu tirinya. Saat ini tersangka sudah diamankan petugas di Polsek Sunggal dan masih dalam pemeriksaan. MSE, seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, nekat membakar rumah sang mertua. Terjadinya peristiwa kebakaran ini diduga dipicu oleh seorang menantu berinisial MSE yang tidak terima dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya. Saat peristiwa, pelaku MSE nekat membakar rumah sang mertua dengan menyiramkan bensin ke dalam rumah hingga api membesar dan merambat ke rumah lainnya. Pasca kejadian, pelaku berhasil diamankan polisi di wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Selatan saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor. Akibat aksi nekatnya ini, sebanyak 10 rumah lainnya ikut ludes dilalap api dan 4 lainnya terdampak kerusakan yang cukup parah. Salah satu korban yang telah kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya menyampaikan agar pelaku diproses dan mendapat hukuman seadil-adilnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya, tebing setinggi 50 meter di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, longsor. Longsoran juga menggerus 2 hektar sawah di bawahnya yang sudah kering dan retak.
0: Sementara itu, puluhan kelompok kesenian mengikuti Festival Gejok Lesung di Klaten, Jawa Tengah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
3: Kamera warga merekam detik-detik terjadinya longsor di Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tebing setinggi 50 meter yang longsor menggerus lahan pertanian di bawahnya. Peristiwa ini sempat menimbulkan kepanikan lantaran masih ada warga yang mencari belut di sekitar lokasi longsoran. Ketua Forum Koordinasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya mengonfirmasi pada Senin, selain akibat dipicu gempa bumi Sukabumi bermagnitudo 5, longsor di area persawahan itu juga terjadi lantaran tanah yang kering dan retak. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun material longsor menutup saluran kecil yang biasa digunakan warga adat Kampung Naga untuk kolam ikan, mandi, dan mencuci. Sementara kerugian petani diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Upaya pencarian korban tenggelamnya kapal motor KM Nurul Salsal di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan kembali membuahkan hasil. Pada hari kelima pencarian, Minggu 19 Juli, 2 korban kembali ditemukan dalam keadaan selamat setelah tim SAR gabungan memperluas area pencarian. Kedua korban terlihat lemas saat ditemukan terdampar di perairan sekitar Pulau Balaloho, Kabupaten Pangkep. Berdasarkan verifikasi data Basarnas, pada Senin total penumpang dan awak KM Nurul Salsa sebanyak 78 orang. 59 orang dinyatakan selamat, 1 orang meninggal dunia dan 18 orang masih dalam pencarian. Alunan musik Gejok Lesung ini memeriahkan jalannya Festival Gejok Lesung di lapangan Desa Barepan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin sore. Festival ini diikuti 27 kelompok peserta dari berbagai kecamatan. Dalam penampilannya, setiap kelompok terdiri dari 11 orang sampai 15 orang. Setiap kelompok membawakan 2 tembang atau lagu tradisional. Festival Gejok Lesung digelar untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Klaten. Selain itu, ajang ini berupaya untuk melestarikan budaya dan mengenalkan kesenian Gejok Lesung kepada masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Harga telur yang sempat anjlok kini secara bertahap mulai mengalami kenaikan di berbagai daerah. Di pasar tradisional kota Surabaya, kenaikan dipicu tingginya permintaan.
1: Sementara itu di kota Parepare, harga ayam potong mengalami kenaikan menjadi Rp20.000 per kilogram.
4: Setelah sempat anjlok, kini harga telur ayam di pasar tradisional kota Surabaya Senin pagi mulai mengalami kenaikan. Harga telur ayam naik Rp1.000 per kilogram sejak beberapa hari terakhir. Saat ini harga ecer telur di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya sudah mencapai Rp23.000 per kilogram. Sementara untuk pembelian per peti isi 10 kilogram dikenai harga Rp210.000 atau Rp21.000 per kilogram. Suyanto adalah seorang pedagang telur mengaku kenaikan harga ini akibat makin banyaknya permintaan, salah satunya untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Meski harga naik, namun pedagang ini dalam sehari mampu menjual hingga 2,5 ton telur ayam.
5: Pak, ini sebelumnya harga berapa sih, Pak?
6: 20.
5: 20 ya?
6: 10 kilo, ajaran 22.
5: Dan itu ibu ya, naik. Kenaikannya sejak kapan sih, Pak?
6: Mulai kemarin, anak sekolah ini mulai masuk ini, naik.
5: Alasan kenaikan dari produsen apa sih, Pak?
6: Ini banyak permintaan.
4: Sementara itu, sempat anjlok, harga ayam potong dan telur mulai mengalami kenaikan di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin. Seperti pantauan di Pasar Lakesi, kota Parepare, harga ayam potong yang sempat anjlok hingga Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Kenaikan sendiri terjadi sejak sepekan terakhir.
7: Sejak berapa hari itu mengalami kenaikan?
8: Sejak beroperasi MBG lagi.
7: Kenaikan harga daging ayam sendiri, Bu, ada pengaruhnya dengan beroperasinya MBG, Bu?
8: Iya, betul.
7: Kalau
8: berdampak sekali ke harga ayam.
4: Menurut pedagang, tingginya permintaan daging salah satunya dari dapur MBG menjadi indikator kenaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemalang dan Purbalingga di Jawa Tengah memiliki potensi kebun nanas madu yang cukup luas. Setiap hari, nanas madu dari daerah ini dikirim untuk memenuhi kebutuhan di seluruh kota besar di Jawa.
0: Pastinya penasaran seperti apa pengolahan manisan dan juga minuman sari nanas? Kita simak liputan Robi Sofwan Amin dan Probo Kushartoyo berikut ini.

0: Jika kita berada di daerah Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, dan Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, hampir sepanjang jalan kita akan melihat dan menjumpai tanaman nanas madu yang luas menghampar. Dari data yang ada di Provinsi Jawa Tengah, luas perkebunan nanas di dua kecamatan ini, yaitu Kecamatan Belik dan Kecamatan Karangreja, mencapai lebih dari 2.000 hektar. Nanas madu dari daerah Belik dan Karangreja dikenal memiliki rasa buah yang manis dan segar. Kondisi lereng timur Gunung Slamet dengan ketinggian mencapai 1.000 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 23 hingga 24 derajat Celcius serta kondisi tanah bebatuan dan berpasir membuat kualitas buah nanas dari daerah ini sangat bagus. Kali ini saya akan mengikuti proses pembuatan olahan manisan dan minuman sari nanas. Pertama, nanas yang sudah matang dikupas seperti ini. Nanas yang digunakan untuk manisan buah nanas bukan yang benar-benar matang, tapi yang setengah matang. Tujuannya agar buah nanas tidak hancur saat diproses menjadi manisan.
1: Pokoknya ini kita di tahap awal, kita lagi mengupas nanas. Ini kalau buah nanas ini ngupasnya nggak cukup sekali ya?
2: Iya.
1: Jadi kalau dikupas seperti ini, setelah dikupas masih ada hitam-hitamnya, itu namanya apa sih Bu?
2: Patak, cara kampung patak itu.
1: Oh patak.
2: Iya, koreng.
1: Jadi ini setelah dikupas itu nggak cukup sekali kupas seperti ini ya, di dalamnya koreng. Itu ada pateknya kalau orang Karangreja bilang. Nah kalau biasanya itu pakai pisau kayak gini bersihin item-itemnya, tapi cukup lama, ini sudah ada alatnya yang cukup canggih, coba aku pinjam. Nah ini. Ini bentuk pisaunya seperti ini. Cara penggunaannya tinggal dorong gini aja. Ini lebih praktis, terus nanasnya rapi ya.
0: Jadi yang menarik nih saat proses mengupas nanas, pisau yang digunakan untuk mengupas ternyata tidak perlu diasah. Pisau akan tetap tajam. Mengapa demikian? Getah nanas ini mengandung asam organik, asam sitrat, dan asam malat serta enzim bromelain. Karena selanjutnya tinggal proses pencucian. Untuk proses pencucian harus benar-benar bersih. Caranya, pencucian dilakukan berulang kali sampai air jernih dan tidak mengandung kapur.
1: Nyucinya 5 kali, benar-benar airnya tadi saya lihat itu sangat jernih ya, karena ini daerah pegunungan. Jadi airnya itu dari mata air, benar. Dari mata air. Ini direbus sampai matang atau sampai mendidih. Ini airnya nggak kurang? Oh si ini ya, nanasnya juga mengandung air ya.
0: Setelah direbus sampai matang di air mendidih, nanas kemudian diangkat dan ditiriskan sampai dingin. Sambil menunggu proses nanas yang sudah dimasak dingin, saya mengikuti proses pembuatan minuman sari nanas. Pertama-tama nanas di blender halus, kemudian diambil sarinya dengan cara disaring. Hasil saringan nanas kemudian dimasak sampai mendidih dan ditambahkan gula pasir untuk menambah rasa manis.
1: Gulanya berapa ini untuk satu olahan? 1, 2,
2: 6,
1: 3, 4, 5, 6.
2: Iya. Nanasnya udah manis itu, Pak?
1: Iya.
0: Oke, semua bahan sudah siap. Selanjutnya tinggal proses pengemasan. Satu kemasan nanas akan berisi 3-4 potong. Tiap kemasan, selain berisi potongan nanas, akan ditambahkan air sari nanas baru dikemas seperti ini.
1: Nah, ini langsung kita tambahin airnya, kuahnya ya. Penuh?
2: Penuh,
1: Pak. Nah, udah penuh. Terus kita, ini yang bagian dalamnya mana? Kayak gini?
2: Iya.
1: Nah, ini langsung taruh di sini. Terus masukin.
2: Iya,
1: Mas. Nah, tutup. Sudah. Kita biarkan sebentar ya. Ini juga sama. Coba nanti gagal apa enggak ini. Oh, sampai lupa enggak dikasih kuahnya. Kita coba pakai ini, apakah berhasil atau tidak. Nah, ini coba kita angkat ya. Ah, berhasil nih. Ini udah nempel seperti ini, nanti tinggal kita rapikan ya.
0: Lanjut proses sterilisasi. Kemasan manisan buah nanas akan direbus sampai mendidih agar selama proses produksi sampai pengemasan tidak ada bakteri sehingga manisan nanas steril dan tahan lama. Sementara untuk minuman sari nanas kemasan, proses pengemasannya dilakukan saat masih hangat sehingga masih steril. Masukkan ke dalam bak seperti ini untuk didinginkan dan dibiarkan selama satu malam. Ragam olahan nanas banyak dijual di tempat wisata, baik yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, Tegal, sampai daerah istimewa Yogyakarta.
1: Tempat ini itu memang produksi apa petani nanasnya cukup banyak ya Bu?
2: Iya, kalau di sini kan 90% udah petani nanas. Maka dari itu saya membuat usaha yang potensinya besar. Karena di sini banyak petani nanas, maka yang udah dicari bahan bakunya kan nanas, jadi kita fokusnya di olahan nanas.
1: Oh, gitu.
0: Harga minuman sari nanas maupun manisan nanas untuk satu kemasan berisi 6 bungkus dijual dengan harga eceran Rp20.000.
1: Oleh-oleh kalau Anda ke tempat wisata seperti di wilayah Purbalingga, di Jogja, ini sudah tersebar di berbagai tempat wisata. Robi Sofanamin Probokus Hartoyo, Purbalingga, Jawa Tengah.
3: Di balik hiruk-pikuk kota Surabaya, tersimpan satu kuliner legendaris yang tetap bertahan lintas generasi.
0: Penasaran? Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
3: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera

0: Keterbatasan lahan di area perkotaan bukan menjadi penghalang untuk tetap kreatif dan produktif.
1: Di Lamongan, Jawa Timur, seorang warga sukses menyulap atap rumahnya menjadi lahan budidaya melon hidroponik dan meraup cuan jutaan rupiah dalam sekali panen.
2: Berawal dari iseng dan manfaatkan keterbatasan lahan, Iskandar, warga desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sukses menyulap atap rumahnya menjadi lahan budidaya melon varietas lokal. Di lahan seluas 13 x 8 meter ini, Iskandar menanam melon dengan sistem hidroponik. Sementara untuk mengalirkan nutrisi tanaman secara efisien dan hemat air, ia menerapkan teknologi irigasi tetes atau drip irrigation. Teknologi modern ini dipelajari secara mandiri atau otodidak melalui kanal YouTube.
3: Kebetulan kami punya rooftop yang kosong dan belum, mohon maaf, belum bisa membangun ke atas untuk rumahnya. Jadi saya bikinkan, ini saya manfaatkan untuk menanam melon.
4: Kalau tantangannya itu apa? Hujan itu?
3: Hujan saja.
4: Kalau itu teknologi yang dipakai apa ini?
3: Ini ya, hidroponik lah mas.
5: Pakai penyiramannya itu juga?
3: Penyiramannya pakai ini, drip, selang drip sama irigasi tetes ini.
2: Berbekal ilmu yang diperoleh dari pelatihan yang digelar pemerintah desa setempat, kini Iskandar mampu meraup jutaan rupiah hanya dalam sekali panen. Melalui inovasi urban farming ini, Iskandar berharap bisa menginspirasi generasi muda untuk tertarik dengan dunia pertanian. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
1: Di balik hiruk-pikuk kota Surabaya, tersimpan satu kuliner legendaris yang tetap bertahan lintas generasi.
0: Ya, sajian berbahan kikil sapi disiram kuah gurih kaya rempah, dipadukan dengan lontong, taburan daun bawang dan juga bawang goreng, yang tentunya ini menggugah selera. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
6: Kuliner lontong kikil bukan sekadar menu sarapan, makan siang, atau makan malam, tapi juga bagian dari identitas kuliner Jawa Timur. Di Surabaya, kuliner legendaris yang satu ini tetap bertahan lintas generasi. Lontong kikil sapi Bronggalan semula berjualan di tenda sejak tahun 1998. Nama ini diambil dari nama Jalan Bronggalan. Dalam 4 tahun belakangan, lontong kikil pindah ke depot yang tak jauh dari tempat sebelumnya. Kini depot dikelola Arif Prihatin dan istrinya sebagai generasi kedua. Namun di balik ini semua masih ada tangan sang ibu yang membuat bumbu. Sajian berbahan kikil sapi disiram kuah gurih kaya rempah, dipadukan dengan taburan daun bawang dan bawang goreng. Potongan kikil yang besar-besar makin spesial jika ditambah kikil sumsum.
7: Yang pilih harus yang laki, karena yang cewek nggak bisa, Pak. Harus yang cowok. Satu hari habis sekitar 5 pasang, 6 pasang kaki. 4 berarti 6, sekitar 50-an kaki, Pak. Sumsumnya, ya kan kikil itu di dalamnya kan tulangnya itu ada sumsumnya, itu namanya kikil sumsum. Paling itu kalau paling banyak satu hari 10 porsi aja kita kalau sumsumnya. Kan terbatas ya, makanya sekarang sering habis, sering cepet habis ya.
6: Beruntung saya masih kebagian kikil sumsum yang disajikan dengan lontong. Kali ini saya makan bersama satu keluarga yang berangkat dari Malang ke Surabaya untuk kulineran. Seporsi kikil sumsum yang menggoda selera dibanderol Rp35.000. Sementara semangkuk kikil dihargai Rp32.000, belum termasuk lontong dan nasi masing-masing Rp7.000.
8: Untuk menyedot sumsum ini ternyata ada tekniknya. Harus ditusuk-tusuk dulu pakai sedotan. Terus diisi kuah. Baru deh diseruput. Sumsumnya lembut dan ini isinya asli sumsum dipadukan dengan kuah yang gurih. Mantul banget. Ibu, ini gimana rasanya untuk yang baru pertama kali makan di sini?
9: Ya, karena bapaknya kan pencinta kuliner. Terus kita browsing di internet. Yang lagi viral, ketemulah Ronggolan kan, kita coba. Bapaknya coba, ternyata cocok rasanya di sini.
8: Cocok rasanya. Bapak, ini yang pesen sum-sum juga sama kayak saya. Gimana rasanya, Pak?
10: Untuk rasa gurih, sum-sumnya lembut dengan bercampur kuah yang memang
8: gurih dan lembut ya. Dan ini bukan tepung ya isinya, tapi asli sum-sum, original sum-sum. Bocil-bocil gimana? Suka juga makan kikil?
11: Suka.
8: Rasanya gimana?
11: Gurih,
8: enak. Habis nggak itu makan satu mangkok?
11: Habis dong.
8: Habis. Ya udah, saya mau ngabisin dulu. Ini masih banyak, masih besar.
6: Di lontong kikil sapi Rombong Ijo Jalan Gembong Tebasan, lontong kikil tetap bisa dinikmati tanpa merogoh kocek terlalu dalam. Hanya dengan Rp23.000, semangkuk kuah kikil sudah disajikan dengan lontong. Jika menginginkan lontong utuh, tinggal menambah Rp5.000. Berdiri sejak sekitar tahun 1980-an, lontong kikil Rombong Ijo awalnya berada di Jalan Kapasari. Kemudian 4 tahun terakhir pindah ke Jalan Gembong Tebasan. Kini, lontong kikil dikelola Alakul Ulum sebagai generasi kedua. Namun, masih ada tangan sang ibu yang membuat bumbu.
12: Rempah-rempah, bawang putih, bawang merah, kacang tanah, jumbo pasti, Pak. Jantan, betina, sama saja. Iya.
8: Satu hari habis berapa?
12: Satu hari, satu kintal setengah.
8: Kikil sapi.
6: Salah satu penikmat lontong kikil, Husnul Khotimah bersama sang suami, makan di sini setidaknya 2-3 kali dalam sebulan.
13: Ya, kadang sampai 2-3 kali, enak rasanya.
8: Gimana enaknya gimana, Bu? Kuahnya
13: mantap, mantap. Terus porsinya juga besar, banyak kan porsinya.
8: Kikilnya besar-besar, Bu?
13: Iya.
8: Kalau soal harga?
13: Harga ya standar lah, segitu.
8: Terjangkau
13: ya? Iya, masih terjangkau.
6: Sekarang giliran saya untuk menikmati lontong kikil sapi di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya.
8: Potongan kikilnya gede-gede. Pas digigit, dia nggak ngelawan. Empuk dan kuahnya gurih. Seporsi ini cuma Rp23.000 aja. Udah dapat kikil dan lontong. Ramah kan di kantong? Kanzata Marindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 21 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin sore menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan. Di berbagai daerah harga telur yang sempat anjlok kini secara bertahap mulai mengalami kenaikan. Membahas persiapan Asian Games 2026, Komite Olimpiade Indonesia menggelar rapat anggota luar biasa pada Senin siang.

0: Tak terima dilaporkan ke polisi karena melakukan KDRT, seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat membakar rumah sang mertua. Sementara di tempat lain, cemburu dengan ibu tiri, seorang anak di Medan, tega membakar ayah kandung dengan menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban. Tersangka kini sudah ditangkap polisi.
1: Inilah video warga saat pelaku berinisial ET terlibat keributan dengan ayah kandungnya hingga berujung pembakaran terhadap korban di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf Medan, Sumatera Utara pada Sabtu dini hari. Aksi keji yang dilakukan seorang anak ini pun viral di media sosial. Awalnya korban dan tersangka terlibat keributan di depan rumah mereka. Pelaku yang membawa senjata tajam berusaha melukai ayah kandungnya namun digagalkan oleh warga. Merasakan masih kesal, korban kemudian mengambil botol berisi BBM dan menyiramkan serta membakar tubuh korban. Beruntung api yang membakar tubuh korban berhasil dipadamkan dengan cepat oleh warga dan membawa korban ke rumah sakit dalam kondisi luka bakar. Sementara warga yang kesal langsung mengamankan tersangka. Kepada petugas, tersangka mengaku cemburu karena korban lebih sayang kepada ibu tirinya. Saat ini tersangka sudah diamankan petugas di Polsek Sunggal dan masih dalam pemeriksaan. MSE, seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, nekat membakar rumah sang mertua. Terjadinya peristiwa kebakaran ini diduga dipicu oleh seorang menantu berinisial MSE yang tidak terima dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya. Saat peristiwa, pelaku MSE nekat membakar rumah sang mertua dengan menyiram

0: Nah, motor curian dikembalikan secara diam-diam bersama secarik surat permintaan maaf berbahasa Jawa. Sementara di Jakarta, aksi jambret yang menyasar lansia dan cucunya saat Car Free Day menjadi viral. Petugas Dishub yang menggagalkan aksi begal itu diganjar penghargaan.
1: Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor milik Sutres, warga desa Bandar Alim, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, saat acara kirab pusaka beberapa hari lalu. Tak sampai sepekan, petugas kepolisian menemukan sepeda motor curian itu terparkir di sebuah pasar lengkap dengan surat permintaan maaf dalam bahasa Jawa. Pada Senin siang, polisi menghubungi pemilik kendaraan. Sutres kini lega karena motor yang jadi sarana utama untuk menunjang pekerjaannya sehari-hari kini telah kembali.
2: Ini keinginan Bapak ini, apakah kasus ini dilanjutkan atau seperti apa, Pak?
3: Bisa saya jelaskan? Damai supaya motor bisa dipakai kembali.
2: Dari motor fisik ini ada yang hilang, Pak?
3: Yang hilang cuma plat nomor, itu aja. Ya, kelihatannya cuma itu.
1: Kapolsek Sumoroto Kompol Haryo menegaskan, meski motor sudah dikembalikan kepada pemilik, proses hukum tetap berjalan. Polisi masih memburu pelaku pencurian yang identitasnya sudah dikantongi berdasarkan rekaman CCTV. Suasana Car Free Day di ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Minggu pagi mendadak heboh. Sejumlah warga bersama petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menangkap jambret yang kedapatan membawa celurit dan 3 unit telepon genggam yang diduga merupakan tindakan hasil kejahatan. Dari 2 orang jambret yang mengincar seorang lansia dan cucunya tersebut, 1 orang berhasil ditangkap sementara 1 orang lainnya melarikan diri. Pelaku selanjutnya diserahkan ke Polsek Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sementara polisi masih memburu 1 pelaku lain yang kabur. Pada Senin pagi, 4 petugas Dishub yang dinilai berhasil menggagalkan aksi penjambretan dengan senjata tajam itu diberi penghargaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sejumlah aksi kejahatan terekam kamera CCTV dan pelaku berhasil ditangkap. Di Mojokerto, mencuri sepeda motor di 4 TKP, seorang residivis kembali masuk penjara. Adapun di Tangerang, Banten mengaku terdesak utang yang jatuh tempo, seorang pria mencuri mobil dengan berpura-pura akan memborong buah.
4: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pelaku pencurian sepeda motor plat merah milik Takmir Masjid Al-Amin di Kelurahan Kedundung, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku dengan mudah membawa kabur motor karena kunci masih menempel. Tak selang lama, pelaku pun berhasil ditangkap. Satreskrim Polres Mojokerto Kota saat berada di Kelurahan Mentikan, pelaku langsung dibawa ke Polres Mojokerto Kota untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku adalah BA, adalah residivis aksi pencurian yang telah 2 kali masuk lapas Mojokerto. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 sepeda motor dan 3 lainnya masih dalam pencarian. Jaket, handphone, dan baju milik pelaku. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan hukuman di atas 5 tahun. Inilah aksi pencurian yang dilakukan tersangka bernama Ahmad Yasir yang berhasil terekam kamera CCTV milik pengelola Pasar Induk Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten pada 14 Juli 2026 lalu. Modus tersangka adalah dengan mengaku sebagai pembeli dan hendak membeli buah dalam jumlah besar sehingga meminjam truk losbak korban. Saat dilakukan pengejaran dan tersangka ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian. Turut disita 1 unit truk losbak hasil curian yang telah dijual kepada oknum sekdes tempat seharga 34 juta rupiah. Pencurian mobil telah dilakukan tersangka sebanyak 2 kali di wilayah Kota Tangerang. Pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak utang yang telah jatuh tempo dan pemenuhan kebutuhan hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pura-pura jadi pedagang tahu keliling, seorang pria gasa kompor dan 2 tabung gas melon dari warung tepi jalan. Sementara itu viral, seorang TKI asal Maros tewas diduga dibunuh rekannya sendiri di Armenia. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mulut terlakban dan tangan terikat.

0: Jawa. Ini orang mau dari mau bergaya orang malam.
1: Aksi pencurian kompor beserta 2 tabung gas 3 kg di warung tepi jalan Jong Biru, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, berhasil digagalkan warga setempat minggu dini hari. Warga yang kesal lalu mengikat terduga pelaku berinisial R ke tiang listrik di tepi jalan. Pelaku langsung diamankan petugas ke Polsek Gampeng Rejo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun modusnya, pelaku berpura-pura jadi penjual tahu dengan sepeda motor tanpa plat nomor dan berkeliling menyasar warung di tepi jalan. Barang hasil curian disembunyikan dalam 2 box tahu. Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor di Jalan Pedati, Bidara Cina, Jakarta Timur, Sabtu siang. Diduga kuat pelaku sudah memantau kondisi rumah korban karena ia langsung menuju belakang rumah korban untuk mengambil kunci motor. Saat kejadian, pemilik motor juga berada di warung sebelah sedang mengobrol dengan anaknya. Namun ia tak sadar ada pencuri nyelonong masuk ke rumahnya. Saat pelaku kabur bersama motor curian, barulah anak korban melihat dan langsung berteriak maling. Meski coba dikejar, apa daya, sang maling berhasil melarikan diri. Viral, kabar seorang tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, bernama Valen Atambuto, diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia. Jasad pria berusia 24 tahun itu ditemukan dalam kondisi mulut terlakban dan tangan terikat di sebuah hotel di kota Yerevan, Armenia, Rabu 15 Juli 2026 lalu. Senin sore, suasana rumah korban di Desa Monconglo, Lapara, Kabupaten Maros terlihat sepi. Menurut informasi tetangganya, rumah itu sudah kosong sejak 4 hari lalu, sebab pihak keluarga tengah mengurus pemulangan jenazah korban ke tanah air. Sementara Kepala Desa Monconglo, Lapara, Sirajudin mengatakan korban berangkat ke Armenia sekitar 3 bulan lalu setelah sebelumnya sempat juga bekerja di Filipina. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polisi masih menyelidiki kasus dugaan perusakan rumah warga yang diduga dilakukan oleh tetangganya di kota Depok, Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya sejeda.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lalu Ahmad Zaini. Diciduk KPK diduga terkait penerimaan fee sejumlah proyek di Pemkab Lombok Barat. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, Senin malam tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksaan setelah terjaring operasi tangkap tangan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Lalu Zaini tiba sekitar pukul 21:59 waktu Indonesia Barat. Lalu tidak memberikan komentar dan hanya diam saat masuk ke Gedung Merah Putih. Senin siang, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 19 orang terdiri dari pejabat Pemkab Lombok Barat dan pihak swasta diamankan dalam operasi tangkap tangan ini. 7 orang diantaranya termasuk Lalu telah dibawa ke Jakarta. Budi pun menyebut Bupati Lalu Ahmad Zaini diduga menerima sejumlah uang dari proyek-proyek yang ada di lingkungan Pemkab Lombok Barat. KPK menyita uang ratusan juta rupiah dan sejumlah dokumen.
1: Adapun perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat. Untuk pihak-pihak yang diamankan ada dari pihak Pemkab Lombok Barat dan juga ada beberapa dari pihak swasta. Tentu nanti yang dibawa di Jakarta yang memang sesuai kebutuhan untuk dilakukan pemeriksaan.
0: Mobil ketiga mantan Wamenaker Emmanuel Ebenezer yang merupakan barang bukti sitaan KPK Senin siang resmi dikembalikan ke keluarga. Di lokasi lain, ratusan personel militer dari 19 negara berpartisipasi dalam Multinational Peacekeeping Exercise 2026 Garuda Canti Dharma 3.

0: Sebanyak 599 personil dari 19 negara berpartisipasi dalam Multinational Peacekeeping Exercise 2026 Garuda Canti Dharma 3. Upacara pembukaan digelar di lapangan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi. Upacara dibuka oleh Komandan PMP PTNI, Maijen Iwan Bambang Setiawan, bersama Deputi National Guard Amerika Serikat. Dalam latihan gabungan yang akan berlangsung selama 2 pekan ini, mereka akan dibekali wawasan dan keahlian mulai dari operasi lapangan, pengawalan konvoi, penanganan medis, hingga misi kemanusiaan dan perdamaian.
1: Ini adalah salah satu bukti komitmen kita sesuai dengan undang-undang, pembukaan undang-undang dasar kita, bahwa kita akan selalu berkontribusi dalam perdamaian dunia. Dan latihan ini juga untuk menciptakan saling pengertian, kerjasama yang baik dengan sesama negara pengirim atau kontribusi country yang selama ini sudah bekerja sama dengan baik dalam berbagai misi di PBB.
2: Besides because of how much good it does, it creates interoperability for all the multinational working groups. So extremely proud and excited to be a part of it.
0: Senin dini hari, ribuan warga Jakarta memadati kawasan Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat untuk menjadi saksi laga puncak Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol. Walaupun kick-off dimulai pada pukul 2 dini hari, para supporter sudah memadati lapangan Banteng sejak pukul 7 malam. Lebih dari 100 stan UMKM binaan Kadin DKI Jakarta terlibat di gelaran ini sejak Minggu pagi. Tampilan setiap stan dipersiapkan agar lebih menarik dengan harga produk yang tetap terjangkau.
3: Mudah-mudahan dengan kita buat booth-booth yang menarik, dengan harganya juga yang harga rasional, sehingga pasti teman-teman nanti yang nobar atau yang sekarang olahraga, kita lihat tadi dari pagi, itu menikmati apa yang kita lihat di display-display UMKM hari ini.
0: Mobil ketiga mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer yang merupakan barang bukti sitaan KPK Senin siang resmi dikembalikan ke keluarga. Barang bukti diserahkan di gedung rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Rubbasan KPK Jalan Dewi Sartika Kramat Jati, Jakarta Timur. 2 unit mobil lain yang disita KPK sebelumnya juga telah dikembalikan ke keluarga setelah adanya putusan dari pengadilan karena terbukti tidak berkaitan dengan kasus korupsi ini. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi dan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Hati-hatilah jika berkenalan di media sosial, seperti yang dialami seorang wanita di Sukabumi, Jawa Barat, yang berkenalan

0: dengan seorang pria di media sosial yang mengiming-imingi korban dan keluarganya akan diberangkatkan umroh hingga membangun ulang rumah menjadi bangunan permanen. Namun rumah sudah dibongkar, material bangunan tak kunjung datang karena belum dibayar.
1: Peristiwa menggemparkan terjadi di kampung Cihonje, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Seorang wanita bersama orang tuanya menjadi korban penipuan pria yang dikenalnya melalui media sosial. Dalam rekaman video terlihat pelaku berinisial NS berjanji akan memberangkatkan umroh korban dan keluarga bersama tokoh agama. Pelaku juga berjanji akan membangun ulang rumah permanen orang tua korban. Bahkan pelaku memberikan komando pembongkaran rumah hingga berusaha membeli material bangunan senilai 113 juta rupiah. Namun 2 hari pasca rumah dibongkar, material bangunan yang tidak kunjung datang karena urung dibayar. Keluarga mulai curiga hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada kepolisian.
2: Tanggal Selasa dia datang ke sini, langsung ke rumah orang tua. Ya, perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus kata dia, ya ini kan katanya katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat apalah istilahnya.
3: Habis dari material, ntar jam 2 ditransfer katanya, ditransfer jam 2 ke materialnya. Nah dari situ saya nggak nanyain lagi ke material, udah.
4: Di material juga nggak dibayar?
3: Belum.
4: Oh belum,
3: sama si pelaku itu. Dari di TF ke dari kantor ke materialnya, itu.
1: Melalui rilis tertulis, Kapolsek Banjarwangi Ibda Ipar Suparlan membenarkan peristiwa ini. Pelaku langsung diamankan kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Sementara akibat perbuatan pelaku, korban menderita kerugian 70 juta rupiah serta harus menanggung malu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polres Metro Depok terus mendalami kasus dugaan perusakan rumah warga yang diduga dilakukan oleh tetangganya di Rangkapan Jaya Pancoran Mas Kota Depok. Hingga kini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor.
5: Satreskrim Polres Metro Depok terus melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan perusakan rumah yang viral di media sosial. Sebelumnya, rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria yang diduga berulang kali melakukan aksi meresahkan seperti melemparkan helm dan sampah ke halaman rumah korban serta diduga merusak pagar rumah. Kasatreskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oke mengatakan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 6 orang saksi terdiri dari warga sekitar RT RW serta pihak terkait. Pihaknya juga telah mengirimkan surat panggilan kepada terlapor untuk dimintai keterangan pada Senin hari ini. Made Gede Oke menyebut konflik diduga berawal dari persoalan kebisingan musik dan saling ejek antar kedua belah pihak yang kemudian memicu perselisihan berkepanjangan sejak tahun 2024. Dalam penyelidikan sementara, laporan yang ditangani penyidik berfokus pada dugaan tindak pidana perusakan properti milik korban.
6: Untuk pemeriksaan dari hari Kamis sampai dengan hari ini, kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sejumlah 6 orang. Baik dari pihak tetangga, RT RW sudah kita mintai keterangan saksi. Memang benar, dapat kami tambahkan juga, permasalahan ini memang sudah timbul ataupun dimulai dari tahun 2024 dan juga sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pihak RT RW dan juga pihak Babin Kamtibmas dan juga Babin. Sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengrusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut, kita perlu pendalaman.
5: Sebelumnya, kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman CCTV dugaan aksi peneroran tetangga viral di media sosial. Polisi kini masih mendalami keterangan para pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin sore mengumpulkan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
1: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan pada Senin sore. Kepada awak media, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut salah satu persoalan yang dibahas dalam sidang Kabinet tersebut adalah mengenai percepatan pelaksanaan program pemerintah. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore merupakan sidang Kabinet Perdana sejak kurang lebih 4 bulan lamanya. Prabowo tercatat terakhir kali menggelar sidang Kabinet Paripurna pada 13 Maret 2026 lalu. Sementara itu dalam rapat Kabinet Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan sejumlah subsidi dan bantuan yang digelontorkan pemerintah ke masyarakat di berbagai sektor. Prabowo pun mengatakan Indonesia adalah negara kuat dan akan lebih kaya lagi.
1: Dan selalu saya katakan, saudara-saudara, marilah kita sadar, ini prestasi kita bersama. Dari zaman Bung Karno sampai sekarang, subsidi dan kompensasi solar ada 484.000 rumah tangga. Kompensasi Pertalite, nah ini Rp89.000 per bulan, 33 juta rumah tangga, hampir 34, 33.787.364 rumah tangga. Subsidi dan kompensasi listrik Rp130.000 sampai Rp150.000 per bulan, 87 juta rumah tangga, 87 juta rumah tangga. Hampir seluruh rakyat Indonesia itu. Diskon tarif kereta api 1,3 juta penumpang. Diskon angkutan laut hampir 500.000. Bantuan pangan 10 kg beras, 2 liter minyak goreng untuk 3 bulan. 33,24 juta keluarga di desil 1234. Tunjukkan negara mana seperti kita. Pasti ada yang lebih hebat, pasti. Tapi untuk bangsa Indonesia, not bad lah, ya. Jangan anggap enteng kita terus. We are strong. We are strong, we are rich, and we will be richer. Kita akan lebih kaya, saudara-saudara sekalian. Karena kita tidak mau jadi lugu lagi. Kita terlalu lugu. Lugu, terlalu naif ya, terlalu baik.
0: Ke informasi selanjutnya, harga telur yang sempat anjlok kini secara bertahap mulai mengalami kenaikan di berbagai daerah. Di pasar tradisional kota Surabaya, kenaikan dipicu tingginya permintaan. Sementara itu di kota Parepare, harga ayam potong mengalami kenaikan menjadi Rp20.000 per gram, per kilogram.
2: Setelah sempat anjlok, kini harga telur ayam di pasar tradisional kota Surabaya Senin pagi mulai mengalami kenaikan. Harga telur ayam naik Rp1.000 per kilogram sejak beberapa hari terakhir. Saat ini harga ecer telur di pasar tradisional Soponyono Rungkut Surabaya sudah mencapai Rp23.000 per kilogram. Sementara untuk pembelian per peti isi 10 kilogram dikenai harga Rp210.000 atau Rp21.000 per kilogram. Suyanto adalah seorang pedagang telur mengaku kenaikan harga ini akibat makin banyaknya permintaan, salah satunya untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Meski harga naik, namun pedagang ini dalam sehari mampu menjual hingga 2,5 ton telur ayam.
3: Pak, ini sebelumnya harga berapa sih, Pak?
4: 20.
3: 20 ya?
4: 10 kilo eceran 22. Dan ini 20 ya? Iya,
3: naik. Kenaikannya sejak kapan sih, Pak?
4: Mulai kemarin anak sekolah ini mulai masuk ini.
3: Alasan kenaikan dari produsen apa sih, Pak?
4: Ini banyak permintaan.
2: Sementara itu, sempat anjlok, harga ayam potong dan telur mulai mengalami kenaikan di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin. Seperti pantauan di Pasar Lakesi, kota Parepare, harga ayam potong yang sempat anjlok hingga Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Kenaikan sendiri terjadi sejak sepekan terakhir.
5: Sejak berapa hari itu Bu mengalami kenaikan?
6: Sejak beroperasi MBG lagi.
5: Oh iya. Jadi kenaikan harga daging ayam sendiri Bu ada pengaruhnya dengan beroperasinya MBG Bu?
6: Iya betul.
5: Kalau
6: berdampak sekali ke harga ayam.
2: Menurut pedagang, tingginya permintaan daging salah satunya dari dapur MBG menjadi indikator kenaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, keterbatasan lahan di area perkotaan bukan menjadi penghalang untuk tetap kreatif dan produktif. Di Lamongan, Jawa Timur, seorang warga sukses menyulap atap rumahnya menjadi lahan budidaya melon hidroponik dan meraup cuan jutaan rupiah dalam sekali panen.
7: Berawal dari iseng dan manfaatkan keterbatasan lahan, Iskandar, warga desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sukses menyulap atap rumahnya menjadi lahan budidaya melon varietas lokal. Di lahan seluas 13 x 8 meter ini, Iskandar menanam melon dengan sistem hidroponik. Sementara untuk mengalirkan nutrisi tanaman secara efisien dan hemat air, ia menerapkan teknologi irigasi tetes atau drip irrigation. Teknologi modern ini dipelajari secara mandiri atau otodidak melalui kanal YouTube.
8: Kebetulan kami punya rooftop yang kosong dan belum bisa membangun ke atas untuk rumahnya. Jadi saya bikinkan, ini saya manfaatkan untuk menanam melon.
9: Kalau tantangannya itu apa? Hujan itu?
8: Hujan saja.
9: Kalau itu teknologi yang dipakai apa ini?
8: Ini ya hidroponik lah mas.
3: Pakai
8: penyiramannya itu pakai ini drip, selang drip sama irigasi tetes ini.
7: Berbekal ilmu yang diperoleh dari pelatihan yang digelar pemerintah desa setempat, kini Iskandar mampu meraup jutaan rupiah hanya dalam sekali panen. Melalui inovasi urban farming ini, Iskandar berharap bisa menginspirasi generasi muda untuk tertarik dengan dunia pertanian. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
0: Membahas persiapan Asian Games 2026, Komite Olimpiade Indonesia menggelar rapat anggota luar biasa pada Senin siang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.